0: Ini apa? Bersumpah sama suami, tapi saya udah membayar itu aparat. Tapi saya melanggar lagi. Apa-apa? Harus bayar kibar anu aparat lagi ya?
1: Melanggar sumpah dengan suami, Bu ya? Ya, baik. Terima kasih Ibu sudah dapat kita simak pertanyaannya. Ya,
0: masalah rumah tangga, Ustaz.
1: Baik, Ibu. Ya, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Cukup, Bu ya? Baik, ya. Baik. Silakan Ustaz untuk menjawab.
2: Baik, tentang masalah ini, kalau boleh tahu, sumpah dalam hal apa, Bu? Ya, kalau Ibu bisa jelaskan, sumpah dalam hal apa yang sumpah dalam hal ini? Yang jelas bahwa seorang bersumpah itu, ya, kalau dia membatalkan sumpahnya, maka dia harus membayar kafaroh. Ya, membayar kafaroh. Ya, dengan yang pertama, memerdekakan budak. Tidak ada budak, maka dengan memberi pakaian, ya, atau makanan kepada 10 orang. Ya, atau memberi pakaian pada mereka. Ya, kalau tidak punya semuanya, ya puasa 3 hari berturut-turut. Itu kafarohnya yamin. Kalau dia bersumpah lagi kedua kali, melanggar lagi, ya sama. Ya. Harus bayar kafaratul yamin namanya. Harus bayar kafaratul yamin. Jadi setiap kali seorang sumpah kemudian dia batalkan, tapi sumpah itu ada syaratnya, artinya dia harus menyebut dengan nama Allah, ya, demi Allah, ya. Misalnya seorang istri mengatakan pada suaminya, "Wallahi, demi Allah, saya tidak akan menyiapkan sarapan pagimu." Nah, ini kan enggak benar, ya. Kan tugas seorang istri salah satunya misalnya menyiapkan sarapan. Dan dia bersumpah karena marah, "Demi Allah, aku tidak akan menyiapkan sarapan pagi." Tapi suatu saat nyesel. Ya, suatu saat dia nyesel. Ya, dan tidak mungkin terus-terusan seperti itu. Ya. Dia siapkan sarapan pagi. Ya, ini harus bayar kafaro. Ya, harus bayar kafaro. Jadi setiap kali melanggar sumpah itu, maka seorang wajib membayar kafaro. Kemudian dalam sumpah itu, sebetulnya boleh pengecualian dalam sumpah. Ya, boleh pengecualian dalam sumpah. Misalnya seorang yang mungkin bertengkar dengan saudaranya, dia mengatakan, "Wallahi, demi Allah, saya tidak akan menginjakkan kaki saya ke rumahmu." Dalam hatinya niatnya, kecuali di hari Idul Fitri, misalnya. Itu dibolehkan. Ya. Maka kalau dia datang ke rumah saudaranya sebelum Idul Fitri, dia wajib membayar kafaroh. Tapi kalau dia datang di Idul Fitri, maka dia tidak wajib bayar kafaroh, karena dia mengecualikan. Ya. "Wallahi, saya tidak akan menginjakkan kaki saya di rumahmu kecuali di hari Idul Fitri dan seterusnya." Artinya setelah dia maaf-maafan, misalnya, yang semestinya maaf-maafan tidak tunggu Idul Fitri, tapi mungkin karena emosi dan lain sebagainya, nah, maka dia datang di Idul Fitri, itu tidak bayar kafaroh. Ya. Contoh yang lain, orang bersumpah, ya, "Demi Allah, saya tidak akan makan di rumahmu kecuali roti." Dalam hatinya kecuali roti. Maka ketika dia datang ke rumah orang itu, tidak boleh makan yang lain. Makan loh roti. Karena itu pengecualian dia dalam sumpahnya. Nah, ini termasuk yang disebut oleh para ulama, bolehnya seorang memberikan pengecualian. Artinya dalam hatinya, dalam niatnya itu. Itu dibolehkan. Jadi kalau dia makan yang lainnya, harus bayar. Bayar kafaroh. Tapi kalau dia hanya makan roti, maka tidak bayar kafaroh. Wallahu a'lam, mungkin semoga bisa menjadi pencerahan bagi ibu yang bertanya.
1: Nah, Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz, dan kita akan angkat satu pertanyaan terakhir di perjumpaan kita pada pagi hari ini dari pesan singkat Ustaz. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Izin bertanya Ustaz. Tiga bulan yang lalu ibu saya meninggal, dan sebelum meninggal ana bicara sama ibu untuk tidak mengadakan acara tahlilan selepas meninggal. Dan saya menyarankan untuk sedekah kepada orang yang membutuhkan. Akan tapi ibu menolaknya dan beliau berwasiat kepada saudara saya yang lain untuk diadakan acara tahlilan. Alhamdulillah anak dan suami sudah hijrah dan mohon Ustaz memberikan nasihat kepada saya, apakah yang saya lakukan ini sudah benar Ustaz? Silakan Ustaz.
2: Baik, kewajiban bagi seorang anak terhadap orang tuanya, tidak ada yang lebih afdol dari mendoakan orang meninggal, apa orang tuanya. Bagaimana disabdakan oleh Nabi SAW, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalathin." Apabila anak Adam meninggal, maka terputus amalnya kecuali tiga hal. Yang pertama adalah sedekah jariah. Sedekah jariah yang dia infakkan ketika dia hidup. Dan ketika dia meninggal, pahala sedekah jariah itu terus berjalan. Tiada apa. Yang kedua, atau ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bisa diambil manfaatnya. Yang ketiga, atau waladun salihin yad'ulahu. Waladun salihin yad'ulahu. Anak soleh mendoakan orang tuanya. Nah, keamalan paling utama seorang anak untuk orang tuanya, ya, dan bermanfaat bagi orang tuanya setelah meninggal, adalah berdoa. Adalah berdoa. Dalam kasus yang ditanyakan tadi, ya, Anda insya Allah terlepas dari itu semuanya. Jadi yang mereka yang mengadakan, ya mereka bertanggung jawab. Ya. Tapi Anda insya Allah, ya Anda tidak menyetujui, tapi tetap Anda perbanyak berdoa atau mendoakan orang tua. Ya insya Allah itu sikap yang tepat, karena tentu kita ya harus ya sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah, kita berupaya untuk mengikuti tuntunan Nabi alaihissalatu wassalam. Apalagi setelah ilmu datang kepada kita, setelah kita mengetahui, maka hendaknya kita berupaya maksimal untuk mengikuti sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Ya kendala akan banyak, tantangan ya banyak, tapi coba kita bersabar, minta pada Allah subhanahu wa ta'ala, pertolongan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi ini mungkin yang dapat saya nasihati pada yang bertanya. InsyaAllah sikap Anda sudah benar dan Anda terus mendoakan orang tua. Semoga Allah mengampuni, merahmati beliau. Dan juga kita ikut mendoakan beliau. Rahimahullah rahmatan wasiah. Semoga kita selalu diberikan hidayah, taufik untuk mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan dan pertanyaan melalui pesan singkat WhatsApp tadi. Ada pertanyaan terakhir yang kami bisa hadirkan di kesempatan pagi hari ini Ustaz. Dan sebelum kita akhiri perjumpaan yang penuh dengan faedah ini, kami meminta kepada Ustaz menyampaikan ikhtitam. Silakan Ustaz.
2: Baik kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa, pendengar televisi, radio Roja, dimanapun Anda berada, semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Kalau yang lalu kita membahas hadis-hadis Nabi SAW tentang keikhlasan, dan hari ini kita memulai hadis-hadis yang memerintahkan kita untuk berpegang teguh pada sunnah, ajaran, tuntunan Nabi SAW, ini adalah dua hal yang merupakan pengejawantahan dari dua kalimat syahadat yang kita lakukan. Kita mengucapkan dua kalimat syahadat. Syahadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa saya tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Ini terwujud dengan apa? Kita ikhlaskan amal ibadah kita hanya untuk Allah. Gangguannya besar, tantangannya besar. Ya, ikhlas itu tidak gampang dan tidak mudah. Dia memerlukan perjuangan, perlawanan terhadap hawa nafsu. Ya, maka harus kita berupaya untuk melawan hawa nafsu ini dalam rangka mewujudkan keikhlasan tadi. Yang kedua, mengikuti sunnah Nabi SAW adalah wujud dari wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Ya, ketika kita yakin, kita beriman bahwa Nabi SAW adalah utusan Allah, maka konsekuensinya kita harus mengikuti tuntunan ajaran beliau. Dan ini adalah dua syarat diterimanya amal ibadah seseorang, ya. Maka harus tetap menjaga, ya, kita memperhatikan pentingnya dua hal ini. ya, ikhlas dan mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Adapun tantangan-tantangan yang kita hadapi, biasalah, itu namanya kehidupan, ya. Itu namanya kehidupan dunia ini. Selama kita masih hidup di dunia ini, ya, banyak hal-hal yang kita hadapi. Tapi hadapi dengan cara yang baik. Hadapi dengan hikmah. Hadapi dengan mengharapkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga Allah menambah ilmu kepada kita. Allah manfa'na bima'allamtana wa'allimna ma yanfa'una wazidna ilman. Semoga Allah berikan manfaat dari ilmu yang kita miliki. Dan semoga Allah mengajarkan kita ilmu yang bermanfaat dan menambah ilmu kita. Sehingga kita benar-benar mempunyai ilmu dan kita mengamalkan ilmu kita. Demikian aku lupa lihat dan jazakumullah khairan. Kami aturkan terima kasih kepada semuanya yang ikut andil dalam penyiaran ini dan yang mendengarkannya. Semoga bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk guru kita Ustaz Al-Fadil Mubarak Mamu'alim LCMHI Afrullahu Ta'ala yang telah menyampaikan materi kesempatan pagi hari ini dan juga yang telah memberikan jawaban-jawaban untuk kita semuanya. Kita ucapkan jazakumullah khairan barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau, memberikan kesehatan kepada beliau, memanjangkan umur beliau dalam kebaikan dan juga semoga Allah meluaskan keilmuan bagi beliau sehingga semakin banyak faedah ilmu yang dapat kita ambil dan setiap berjumpa bersama beliau insyaallah. Allahumma amin. Dan juga kami mengucapkan terima kasih banyak untuk rekan-rekan kami semuanya, Roja Calengsi dan rekan-rekan kami kru Aliman TV Center di sana yang telah bekerjasama dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat menghadirkan kajian di tengah-tengah kalangan kaum muslimin. Jazakumullah khairan barakallahu fikum. Dan untuk Anda semuanya kata Islam azani Allah wa iyakum yang telah menyimak kajian dari awal hingga akhir, para pendengar dan pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada, kami mengucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Jazakumullah khairan barakallahu fikum dan nantikan kembali kajian beliau insyaallah di pekan yang akan datang untuk kita ikuti kelanjutan dari pembahasan kitab Minnatul Alimi Ar-Raqib yang merupakan kitab yang beliau tulis untuk kita simak pembahasan lanjutannya. Akhir kalam, tetap jaga kesehatan dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah. Allah, laqad jaa'a rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithtumuha bima kuntum ta'malun. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alayhi wa ala alihi wa ashabihi وَمَنْ سَارَ عَلَى نَهْجِهِ وَاسْتَنَّ بِسُنَّتِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal di kesempatan waktu subuh ini di Masjid Al-Ikhlas Perguruan Muhammadiyah Delta Sari. Kalau Delta Sari itu apa nama? Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo. Allah kumpulkan kita dalam rangka untuk belajar bersama.

kemudian mereka terus beribadah sampai nanti syuruk. Dan ini kalau sendirian mungkin kita nggak kuat, artinya ngantuk ya. Anda misalnya selesai sholat subuh zikir sendirian, biasanya merem atau melek? Zikirnya sambil merem ya, merem ngerti-ngerti syuruk. Tapi walhamdulillah dengan adanya kajian dan kemudian kita kumpul bareng seperti ini, semoga lebih terjaga sehingga zikirnya tidak putus. Inilah yang disebut dengan kegiatan ar-ribat, mengikat sebuah ketaatan dengan ketaatan berikutnya. Karena orang ketika selalu dalam keadaan siaga ibadah, tentu saja berbeda suasananya dengan ketika dia tidak siaga ibadah. Walhamdulillah, semoga seperti ini bisa kita rutinkan, terutama belajar di waktu pagi. Salawat dan salam semoga selalu tercurah untuk Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa meniru beliau, meniti sunnah-sunnah beliau sampai akhir hayat, dan tidak lupa kita mengucapkan jazakumullah khairan kepada DKM Masjid Al-Ikhlas yang telah memberikan kita kesempatan untuk belajar. Tadi sempat dibacakan, saya SD, SMP, SMA di luar negeri ya, Muhammadiyah semuanya, swasta maksudnya ya. Baru ketika kuliah di dalam negeri. Dan alhamdulillah dengan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa selenggarakan beberapa forum ilmiah bersama dengan teman-teman Muhammadiyah. Bagian ini kita mau belajar tentang bagaimana mencari solusi dengan takwa. Bagaimana mencari solusi dengan takwa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah taala, Allah memberikan ujian bagi hambanya dengan aneka macam ujian. Dan jika kita petakan, maka ujian itu hanya ada dua. Yang pertama ujian takdir, yang kedua ujian syariat. Sebab ketetapan Allah Subhanahu wa taala bagi para hambanya ada dua ini, ketetapan takdir dan ketetapan syariat. Apa itu ketetapan takdir? Semua yang kita alami ketika kita hidup, baik yang kita sukai maupun yang tidak kita sukai. Sehingga mohon maaf saya tanya, ada enggak takdir buruk? Takdir buruk itu ada enggak, Pak? Enggak ada. Ada atau tidak? Enggak ada. Semua takdir baik. Atau ada takdir buruk? Ada. Ada yang bilang ada yang bilang tidak ada. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis Jibril, yang mungkin Bapak Ibu sudah hafal ya, ketika beliau ditanya oleh Jibril, akhbirni anil iman, jelaskan kepadaku tentang apa itu iman. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 6 rukun iman. Di bagian akhir beliau mengatakan, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Engkau beriman kepada Allah, engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Sehingga menyebut ada takdir buruk itu boleh, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan takdir ada yang baik dan yang buruk. Lalu apa definisi takdir yang buruk itu? Definisi takdir yang buruk tentu bukan perbuatan Allah yang buruk. Tapi definisi takdir yang buruk adalah apa yang tidak disukai oleh manusia. Apa yang dinilai tidak baik oleh manusia. Misalnya sakit, orang mengalami kemiskinan, kecelakaan, dan seterusnya. Pada posisi ini manusia tidak suka. Dan itu semuanya ditakdirkan oleh Allah, yang wajib untuk kita imani. Tentu saja beriman kepada takdir bukan hanya sebatas saya yakin kalau ini Allah yang menakdirkan. Saya yakin kalau ini Allah Ta'ala yang menciptakan. Bukan sebatas itu. Karena kalau sebatas itu, antara muslim dengan non muslim sama saja. Orang Nasrani juga percaya kalau yang menciptakan ini adalah Allah. Orang Yahudi juga tahu kalau yang mengendalikan ini Allah. Bahkan orang musyrikin

0: yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka yakin itu adalah Allah. Sehingga ketika mereka ditanya, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard, jika kamu tanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, wa may yudabbirul amr, dan siapa yang mengatur segala urusan, fasayaquluna Allah, mereka akan menjawab itu semuanya adalah Allah. Tapi yang dimaksud iman kepada takdir adalah siap untuk menerima bahwa ini adalah ketetapan yang terbaik yang Allah berikan kepada hambanya. Dan ini yang berat. Makanya ibadah kepada takdir itu, ibadah kepada ketetapan takdir, bukan sebatas mengikuti takdir, sebab manusia tidak bisa keluar dari takdir. Namun ibadah kepada ketetapan takdir Allah adalah kamu ridha dengan takdir Allah. Baik, ini ujian takdir. Ada ujian jenis yang kedua, yaitu ujian syariat. Namanya ujian syariat. Apa itu Pak ujian syariat? Yang isinya perintah, larangan, dan aturan. Allah kasih kita perintah, Allah kasih kita larangan, Allah juga berikan aturan kepada kita. Nah, seorang hamba diuji oleh Allah sejauh mana dia mentaati semua perintah, larangan, dan aturan itu. Maka orang yang beribadah kepada ketetapan syariat adalah dengan melaksanakan perintah, menjauhi larangan, dan mengikuti aturan. Disinilah kita ketemu masalah. Pada posisi orang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ujian takdir tadi, ada banyak di antara mereka yang gagal di ujian syariat. Dalam arti gimana, Pak? Misalnya dia diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ujian sakit, lalu dia enggak kuat. Wah, nek koyong ini sampai kapan? Wis lah, ning dukun. Dia ke dukun. Ketika dia datang ke dukun, dia menggadaikan imannya. Disebabkan karena ujian sakit, dia gagal terhadap ujian syariat. Ada juga orang yang karena mengalami ujian ekonomi, nek koyong ini carane saya enggak kuat. Akhirnya dia nekat utang riba. Sehingga di saat dia mendapatkan ujian berupa ujian ekonomi, dia nekat melakukan pelanggaran syariat berupa muamalah riba. Ada juga orang yang selalu berpikir ingin ngejar target lebih depan, lebih awal. Gimana caranya biar punya rumah lebih cepat, biar punya kendaraan lebih cepat. Akhirnya nekat apa? KPR dan leasing. Di situ ada kondisi dunia yang membuat dia tidak sabar, akhirnya dia melanggar aturan syariat. Makanya ketika kita berbicara tentang takwa dan solusi, itu berkaitan dengan orang punya masalah dari sisi takdir, punya masalah dari sisi hidupnya, tapi dia mengambil solusi tetap berusaha untuk berada di atas jalan yang lurus, berada di atas rel, nanti Allah kasih solusi yang terbaik. Dan itu Allah tegaskan dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan berikan jalan keluar, la yahtasib, tidak dia duka. Baik, kita coba bacakan keterangan Al-Hafidz Ibnu Katsir untuk ayat ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat yang menjadi dasar kita dalam kajian ini disebutkan oleh Allah di surat At-Talaq ayat yang kedua. Yang sebenarnya dari sisi tekstual ayat ini membahas tentang masalah perceraian. Dalam kegiatan perceraian yang dilakukan di antara suami istri, itu sering sekali ada potensi kedzaliman. Entah suami yang mendzalimi istri atau istri yang mendzalimi suami. Mohon maaf, cerai itu boleh atau tidak, Pak?
1: Boleh.
0: Apa hukum cerai? Haram atau makruh atau mubah, sunnah atau wajib? Apa hukum?

0: Hukum cerai mubah. Hukum asal cerai makruh. Kenapa makruh? Itu yang dibanggakan oleh iblis. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW pernah mengatakan, iblis, inna iblisa wadu'a arsyahu 'alal ma', iblis menaruh istananya, singgasananya di atas air, di atas laut. Fabatha sarayahu, kemudian dia mengirim pasukan-pasukannya untuk menggoda manusia. Lalu mereka datang menghadap untuk lapor. Jadi walaupun iblis, tapi dia punya SOP ya, bagaimana teknis untuk menggoda manusia. Satu demi satu setan lapor. Terus ditanya sama iblis, apa yang sudah kamu lakukan? Aku sudah berhasil menggoda orang untuk minum khamr, aku berhasil menggoda orang untuk berbuat A, berbuat B. Iblis selalu bilang, biasa saja, biasa saja, biasa saja. Sampai ada salah satu setan yang mengatakan, tidaklah aku tinggalkan fulan illa farraqtu bainahu wa baina zaujati. Ketika aku tinggalkan dia, aku telah berhasil memisahkan antara dia dengan istrinya. Lalu dia didekatkan ke iblis. Kemudian iblis mengatakan, nikma anta, kau adalah setan berprestasi. Masya Allah, sebaik-baik setan adalah kamu. Nah, jamaah belakang Allah, iblis begitu bangga ketika ada di antara pasukannya yang berhasil membuat suami istri bercerai. Walaupun bercerai bukan sesuatu yang haram, bahkan Nabi SAW sendiri pernah melakukannya. Siapa nama wanita yang pernah diceraikan Rasulullah SAW? Di antaranya adalah Hafsah bintu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi Jibril meminta kepada Rasulullah SAW untuk merujuk Hafsah dengan alasan fa innaha kana sawwamah qawwamah. Hafsah itu wanita yang rajin puasa dan rajin qiyamul lail. Baik. Nah, dalam prakteknya ketika orang melakukan perceraian ini, ternyata terkadang ada tindak kezaliman. Sehingga syariat membolehkan, tapi diatur. Maka dalam perceraian harus dilakukan A, dilakukan B, dilakukan C, biar tidak saling mendzalimi. Kalaupun pisah, pisah dengan baik. Kalaupun bersatu, bersatu dengan baik. Jadi istri dipertahankan, rujuk, rujuklah dengan baik. Dan kalaupun cerai, cerailah dengan baik, agar jangan sampai ada sisi kedzaliman dalam keluarga. Mohon maaf ya, masih banyak terkadang suami yang berpikir, iki bojo-bojoku dhewe ya karepku. Ndak bisa kayak gitu, Pak. Betul itu istri Bapak, tapi tidak boleh terserah saya. Sebab yang namanya berkeluarga itu ada aturannya. Kalau kemudian terserah saya, rusak hidup dunia di dunia ini. Nah, berkaitan dengan itu, terkadang ada orang yang dia berbuat zalim, maka Allah Subhanahu wa taala arahkan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Pun perceraian itu mungkin pahit bagi kamu, tapi kau harus tetap berada di atas aturan syariat. Wa may yattaqillaha, dan siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah bakal berikan jalan keluar untuknya, jalan keluar yang terbaik. Nah, sekarang kita akan baca keterangan dalam tafsir Ibnu Katsir. Dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, di situ ada pernyataan yang disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud. Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud bahwa dalam Al-Qur'an ada ayat-ayat yang punya keistimewaan khusus. Ada ayat yang punya keistimewaan khusus. Kata beliau, ajma'u ayatin fil Qur'an, ayat yang paling menggabungkan semua aturan dalam Al-Qur'an itu adalah firman Allah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Itu ayat yang paling ajma', merangkum semuanya. Lalu kata Ibnu Mas'ud, wa inna aktsara ayatin fil qur'ani faraja, dan ayat yang memberikan jalan keluar paling banyak dalam Al-Quran adalah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Jadi kalau kamu punya masalah apapun, apa sih solusinya? Solusi semua masalah disebutkan dalam satu ayat ini. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar yang terbaik baginya. Yang disebut oleh Abdullah bin Mas'ud, wa in aktsara ayatin fil Qur'ani faraja, ayat yang paling banyak memberikan jalan keluar bagi masalah manusia. Ada satu ayat yang disebut sebagai arja ayatin fil Qur'an, ayat yang memberikan harapan terbesar dalam Al-Qur'an. Sebutkan ayat apa yang dimaksud. Dapat hadiah. Gimana kalimatnya? Yang disebut sebagai arja ayatin fil Quran, ayat yang memberikan harapan terbesar dalam Al-Quran. Inna ma'al usri yusraha. Ada yang lain? Ada yang lain? Baik. Sebagian ulama mengatakan arja ayatin fil Quran adalah firman Allah di surat Ad-Duha, wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Rabbmu akan memberikan anugerah kepadamu wahai Muhammad, fatardha, sampai kamu ridha. Dan tidak ada sesuatu yang membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam ridha selain seluruh umatnya masuk surga. Sehingga ini memberikan harapan terbesar bagi kita. Allah berjanji kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah akan memberikan anugerah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai beliau ridha, dan tidak ada anugerah yang membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa ridha selain ketika seluruh umatnya masuk surga. Artinya kita punya harapan di situ. Baik, kembali ke sini. Dari sinilah kita bisa lihat bahwa bertakwa kepada Allah adalah solusi untuk semua masalah. Anda punya masalah apapun, solusinya di sini. Allah Subhanahu wa taala memberikan janji, siapa yang bertakwa kepadanya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar untuknya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Selanjutnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man aktsara minal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhikin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang rajin membaca istighfar, dan bagian dari takwa adalah mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang sudah dilakukan. Siapa yang rajin membaca istighfar, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar setiap kali dia punya masalah, dia punya keresahan. Wa min kulli dhikin makhraja, Allah taala akan berikan jalan keluar ketika dia mengalami kesempitan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak dia duga. Dan ini sejalan dengan ayat yang tadi kita baca. Walaupun hadis ini dinilai oleh para ulama, sebagian ulama menilai sebagai hadis bermasalah, namun ini sejalan dengan ayat yang tadi kita baca. Dalam keterangan yang lain, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan barang siapa yang dia berusaha untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, Allah Subhanahu wa taala akan berikan jalan yang terbaik. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini, disebutkan dalam hadis dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Dzar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatlu ala hadhil ayah. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Thumma qal, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Abu Dzar, Lau annan nasa kullahum akhadhu biha kafathum. Wahai Abu Dzar, kalau semua manusia komitmen dengan ayat ini, Allah bakal memberikan kecukupan untuk seluruh kebutuhan mereka. Karena kan sering ya, orang itu dijanjikan dengan amalan-amalan tertentu, lalu dalam amalan itu disebutkan keutamaannya, semua hajatnya akan dicukupi, semua keinginannya akan dikabulkan, semua harapannya akan diwujudkan, dan seterusnya. Seringkali ada kayak gitu ya. Kemarin saya dapat broadcast, Pak, ada anjuran seperti ini, benar gak? Apa itu? Malam tanggal 1 Muharram dianjurkan untuk sholat 2 rakaat. Rakaat yang pertama membaca Al-Fatihah sekian kali, membaca Qul Huwallahu Ahad sekian ratus kali, dan seterusnya. Siapa yang melakukan ini, maka semua hajatnya akan dipenuhi, semua kebutuhannya akan diwujudkan, semua harapannya, Masya Allah. Dan rata-rata keinginan duniawi. Makanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu memperhatikan, semua hadis palsu itu rata-rata janjinya duniawi. Jarang kok hadis palsu menyebutkan dosanya diampuni. Nanti derajatnya akan ditinggikan di surga, itu jarang. Makanya dua hal ini selalu sinkron, antara perbuatan bid'ah dengan semangat nyari dunia, itu sinkron. Sebagaimana perbuatan syirik juga sinkron dengan orang yang tamak terhadap dunia. Makanya hampir semua korban syirik di, misalnya di kuburan atau di tempat-tempat keramat, itu yang dicari apa? Yang dicari apa? Dunia. Padahal Nabi SAW arahkan, orang ziarah kubur tujuannya apa? Hah? Ingat mati. Rasulullah SAW mengatakan, al-ana fazuruha fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Lakukanlah ziarah kubur, karena ziarah kubur akan mengingatkan kalian terhadap kehidupan akhirat. Maka kalau orang ziarah kubur dengan tujuan biar ingat akhirat, kira-kira ada enggak Pak orang yang ziarah kubur dengan harapan lulus CPNS? Ya. Terlupakan semuanya. Dia tidak akan terfikir untuk dapat dunia, karena yang dia ingat akhirat. Berarti kalau kemudian orang ziarah kubur, mbok kono ziarah kubur biar daganganmu laris, bisnismu lancar, karirnya bagus, biar nanti kamu lulus CPNS. Ini kan ziarah kubur salah fungsi. Kok bisa Pak salah fungsi? Nah, fungsi ziarah kubur bukan itu. Fungsinya biar kamu ingat akhirat, kamu ingat mati, bukan malah nggowo aneka kepentingan dunia ke dalam ziarah kubur. Jadi dua ini sinkron. Sampai doa mereka gimana? Ya Rabbana ya Kudus, berikanlah kami fulus warna merah yang alus-alus. Pribun Pak, untung goni sampean kok rapal tuh. Ini apa-apaan? Di kuburan dia minta uang. Berikanlah kami fulus warna merah sing alus-alus. Jadi sing lecek rapayu. Subhanallah. Dan mereka sebenarnya ibadah-ibadah seperti itu tujuannya satu, pengen sugeh, sugeh. Dalam pikirannya cuma sugeh, sugeh, sugeh. Karena yang dia inginkan hanya kehidupan dunia. Dan memang dari dulu sejarah kesyirikan sampai sekarang nuansanya sama, ingin cepat kaya. Sehingga amalia-amalia yang mereka buat-buat juga sama seperti itu. Setiap kali saya mendapatkan aneka hadis palsu, itu pasti keutamaannya rezekinya lancar, apapun harapannya dikabulkan, punya keinginan apapun nanti akan dipenuhi. Kok satu warna? Ini satu warna. Makanya Bapak Ibu, dakwah tauhid dan sunnah seperti yang disongsong oleh Muhammadiyah ya, mengajarkan manusia kepada tauhid, itu impian terbesarnya surga. Sehingga ketika kita membaca hadis-hadis yang isinya fadhail a'mal, itu kan fadhil amal akhirat, diampuni dosanya. Contohnya misalnya puasa Asyura, apa keutamaannya? Ya, wasaumu yaumi Asyura, kata Nabi SAW, ahtasibu alallahi ayyukaffira sanatal madiyah. Untuk puasa Asyura aku berharap kepada Allah semoga bisa menjadi kafarah untuk dosa-dosa setahun di masa silam. Jadi janjinya adalah janji ampunan dosa, janji surga, janji ini, janji ini. Demikianlah amal yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Oleh karena itu kita mengedepankan semangat takwa. Dan tujuan tertinggi takwa adalah bagaimana kau bisa selamat ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau amalan-amalan yang tidak ada dalilnya, rata-rata hanya fungsinya apa? Untuk memotivasi orang nyari dunia. Jadi dibuat harapan pendek, harapan jarak dekat, harapan jarak jauh, harapan yang tertinggi tidak disebutkan di situ. Padahal mohon maaf, ketika itu adalah hadis palsu, berarti sebenarnya harapan itu ada enggak, Pak? Zong. Harapan kosong. Sampai pun orang musyrikin itu juga punya harapan. Makanya Allah Subhanahu wa taala menggambarkan amalnya orang kafir itu seperti apa? Karamadinishtaddat bihirri, seperti ramad, tau ramad? Abu. Seperti abu, amalan orang musyrikin, orang kafir itu seperti abu yang ditiup angin kencang, fi yaumin asif, di musim kering. Abu, Pak, kalau kena air itu gumpal. Tapi kalau garing pripun, Pak? Awu, awu kalau kena, kalau kering gimana, Pak? Hah? Begitu Anda lempar ke atas, terbang, ditiup angin kencang, saya mau ngambil satu, enggak bisa. Demikianlah gambaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala amalan orang kafir. Dalam ayat yang lain Allah menggambarkan seperti fata morgana. Biki'atin yahsabuhu dhamanu ma'a, yang berada di padang pasir, orang yang kehausan merasa kalau itu adalah air. Jadi misalnya, Pak, ada orang kehausan kemudian melakukan perjalanan jauh di padang pasir, lalu di situ terlihat seperti ada sungai, fata morgana. Kira-kira yang dia lakukan apa? Ya, apa yang dilakukan oleh orang yang kehausan ini? Dia akan berusaha untuk mengejarnya. Saat dia mengejar, maksudnya gimana, Pak? Tambah tenaga. Ayo semangat, tambah tenaga. Di depan ada sungai. Dia tambah tenaga, dia tambah semangat. Sampai di sana kosong, zong. Capeknya lebih, hausnya makin parah, nggak dapat apa-apa. Sayangnya masih banyak orang yang mau jadi korban hadis palsu. Sehingga kalau mau jadi korban harapan palsu, zong yang gak ada nilainya, ikutilah hadis palsu. Makanya kita ingatkan seperti ini. Mbok mesakne awakmu iki, kasihan kamu ya. Kamu sudah capek-capek melakukan amalan A, melakukan amalan B, ternyata semuanya harapannya zong. Ya Allah, katanya dulu siapa yang beramal A, beramal B akan dapat ini, dapat ini. Mana kok enggak ada? Sing ngomong ngono sapa? Ini ada hadisnya. Wong palsu ngono kok percaya. Apakah nabiku pernah menyampaikan seperti itu? Enggak ada. Makanya fadhil amal silahkan, tapi fadhil amal jangan yang palsu. Itu zong. Karena jelas palsu itu kok kosong. Sehingga kadang kan orang beralasan, loh katanya boleh mengamalkan hadis dhaif dalam fadhil amal. Ini bukan sebatas dhaif, ini palsu. Dhaif itu ringan, masih ada peluang sahih. Misalnya ulama A menilai sahih, ulama B menilai dhaif. Ulama A menilai sahih, ulama B menilai dhaif misalnya. Kan masih ada sisi khilaf. Contohnya, Pak, keutamaan sholat syuruk. Ada yang mengatakan hadisnya dhaif jiddan, dan ada yang mengatakan hadisnya hasan. ada beda pendapat dalam masalah ini. Itu yang dhaif. Sehingga kalau kita mengamalkan itu, bolehlah disebut ini melakukan fadhail amal, walaupun landasannya hadis yang dianggap dhaif oleh sebagian ulama, tapi yang ini menilai apa? Hasan. Masih ada peluang harapan. Apa keutamaannya salat syuruk? Mendapatkan pahala haji dan umroh. Kita melakukan itu, selesai salat subuh, kita enggak keluar dari masjid, kita bertahan sampai kemudian terbit matahari, lalu kita sholat dengan harapan dapat pahala haji dan umroh. Sampai di akhirat harapan itu masih terbawa. Dikasih walhamdulillah. Kalaupun tidak ada, sholat syuruk itu duha pertama. Sholat syuruk itu duha pertama, sehingga yang bersangkutan tetap mendapatkan keutamaan sholat duha. Baik, seperti inilah landasan takwa ketika orang beramal kepada Allah. Dia membatasi diri bagaimana dia beramal sesuai dengan panduan yang ada, dan harapan terbesarnya adalah cita-cita puncak bahagia di surga. Nah, demikian pula ketika seorang hamba dia sedang punya masalah dunia, maka dia diajarkan takwa. Takwa itu gimana? Kowe kudu sabar. Sabar maksudnya gimana, Pak? Aja sampai ngelakoni perbuatan yang mengundang murka Allah. Contohnya, Pak. Nah, orang kalau enggak sabar, mohon maaf, pelariannya berbuat maksiat. Makanya Allah ingatkan dalam Al-Qur'an. Ini waktunya sudah selesai. Yang bel. Ya, sudah selesai atau belum? Belum. Belum. Baik. Nanti tolong diingatkan ya. Baik, saya sampaikan ini. Allah ingatkan dalam Al-Qur'an bagaimana cara setan menggoda hamba untuk berbuat maksiat. Allah mengatakan, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya." Setan itu menjanjikan kalian, menakut-nakuti kalian dengan al-faqra, dengan kefakiran. Fakir itu apa sih, Pak? Fakir itu artinya butuh. Al-faqru sama dengan al-hajah. Al-faqru sama dengan apa? Al-hajah. Maka fakir itu sama dengan butuh. Sehingga orang yang fakir itu orang yang selalu merasa butuh, merasa butuh. Wes sugih tapi kok sek gelem, sek doyan duite wong liya, itu hakikatnya apa? Fakir. Kowe iki pejabat, gajimu gede, tapi duitnya uang kok sepok cukup. Berarti hakikatnya dia apa? Fakir. Tidak ada manusia yang lebih fakir dibandingkan orang yang sampai mengambil harta orang lain yang bukan haknya. Itu manusia yang fakir. Baik, Allah mengatakan, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqra." Setan menakut-nakuti kalian dengan perasaan dibuat merasa butuh. Kalau enggak kayak gini nanti gimana ya? Kalau enggak kayak gini nanti gimana? Itu kan peluang bagus. Kalau aku enggak ambil, nanti aku makan apa? Lah biasanya makan apa? Nasi. Ya makan nasi. Iki engko nek aku ora cukup ora oleh nyambut gawe kaya ngene, engko bojoku mangan apa? Nah, biasanya mangan apa? Ya mangan sego, ya dipakani sego. Baik. Tapi banyak orang yang ditakuti setan seperti itu. Sehingga dia merasa ketakutan dengan suasana butuh-butuh tadi. Kalau manusia sudah pada posisi ketakutan, gampang digoda setan untuk berbuat al-fahsya. Wa ya'murukum bil-fahsya. Maka mudah bagi setan untuk berbuat, mudah bagi setan untuk mengajarkan manusia berbuat kekejian. Ini berlaku dalam semua hal jamaah. Contoh misalnya, kayak tadi ya, butuh rumah. Mas, kalau tak ukur mas ya, antara gaji saya dengan kenaikan harga tanah itu kok tidak linier. Gajiku ya munda, tapi grafiknya ngisor terus. Tapi harga tanah munda, grafiknya naik drastis. Lah, tabungan ini kalau disuruh ngejar itu, kita ke ranyanda, kita ranyanda, kayaknya kau enggak sanggup ini. Terus gimana? Ya, kapan kita punya rumah kalau enggak KPR? Akhirnya dia dibuat ketakutan-ketakutan seperti itu. Setan gampang saja membisikkan, ayo kono KPR, kowe iki kapan duwe omah, kancamu wis duwe omah. Wis sesuatu ku lemah. Nggih. Ana sing jago lurah, lho. Makanya kapan kamu kalau tidak segera KPR bisa punya rumah? Akhirnya dia apa? Nekat KPR dengan cara riba. Yang lain misalnya, kau iki nek mulai, cobalah jadi anak yang membanggakan orang tua. Maksudnya gimana? Ya mulai nggawa mobil ngono lho, nggawa motor. Kancamu nek mulai wis do nggawa mobil, kowe mulai mongko danan. Sepeda motor, nggih. Akhirnya dia dipanas-panasi seperti itu, muncul dalam hatinya, oh iya ya, biar orang tua saya bangga. Kemudian dia apa, Pak? Leasing kendaraan. Belum waktunya, tapi dia kejar. Belum waktunya dia kejar. Itulah penyakit istibta. Pengin cepat sukses sebelum waktunya. Nah, ketika dia merasa bahwasanya dia sudah memiliki ini, padahal semua itu hasil utang semuanya. Omai utang, kendaraane utang, perhiasane utang, perabotane yo melu utang. Masyaallah. Seisi rumah isinya rumah berhias utang riba. Masyaallah. Dari mana itu? Dari godaan setan tadi. Dia dibuat takut dulu. Setelah dia dalam posisi merasa takut, akhirnya mudah bagi setan untuk memberikan solusi. Nek wis wedi kaya ngene iki, ah, rano solusi. Wa ya'murukum bil fahsya. Akhirnya setan gampang menggoda manusia untuk menyuruh perbuatan yang keji. Praktik riba, kemudian praktik zina dan seterusnya. Contoh yang lain ya. Seorang pemuda dengan pemudi. Wis kadung tresno. Sudah terlanjur seneng ya. Akhirnya gimana? Sing lanang wedi rabi, takut rabi. Engko nek aku nikah, kita kaya enggak sanggup menafkahi keluarga. Wong saiki urip dhewe-dhewe. Mangan golek masjid. Nggih, Pak. Ya. Sehingga dia kalau bisa enggak keluar speser pun. Itu ketika dia hidup sendiri. Ketika saya nikah, terus nanti gimana? Saya ngasih nafkah untuk istri saya. Yang perempuan juga sama. Yang perempuan takut. Awas lo ya. Kalau nanti kamu nikah, kamu ini masih muda. Nikmati dulu masa mudamu. Yang happy dulu. Belum tentu suamimu bisa membahagiakan kamu dibandingkan orang tuamu. Kamu mungkin ketika bersama orang tuamu pengen apa dituruti, pengen ini ada. Sekarang kalau kamu nikah sama suamimu, belum tentu kamu akan diberi yang sama. Makanya jangan nikah dulu, bertahan dulu. Sudah? Yang laki-laki takut nikah karena enggak berani memberi nafkah. Yang perempuan takut nikah karena khawatir tidak bisa bahagia. Wong wedok niku enggak mau nikah kan karena ini, Pak. Sehingga seolah-olah pernikahan itu akan mempertaruhkan kebahagiaannya. Kalau saya nikah, enggak ada jaminan saya bahagia. Akhirnya gimana? Dia takut nikah. Podo-podo wedi nikah, wes kadung jatuh cinta. Sudah terlanjur jatuh cinta, takut nikah. Akhirnya apa? Zina. Gampang bagi setan untuk menggoda dia kepada perbuatan al-fahsya. Ini terjadi pada semuanya. Ada orang misalnya punya peluang, Pak, itu udah diambil, itu kan haram. Ya serapopo, Pak, mau saidik. Sampean kan butuh toh, Pak. Engkau mulai iso membahagiakan istri, membahagiakan anak-anak dengan uang itu. Kalaupun Bapak tidak ambil, uang haram itu akan lari ke tempat orang lain. Sama saja. Nah terus, ya diambil, Pak. Pertimbangan batin seperti itu. Dia dibuat merasa butuh dulu dengan uang itu, akhirnya dia ambil, padahal itu uang haram. Dan masih banyak yang lainnya. Makanya ujiannya di sini, jemaah. Siapa yang berani melawan rasa takutnya, maka dia akan bisa bertahan sebagai hamba yang bertakwa. Karena itulah lelaki yang sejati, mukmin yang sejati, ketika dia mendapatkan godaan berupa rasa takut, rasa takut tadi, dia pasrahkan dirinya kepada Allah. Aku tawakal kepada Allah dan aku bertahan untuk tetap bertakwa kepada Allah. Lalu Allah kasih solusi yang terbaik. Karena itu, coba Bapak lihat ya, kan ada banyak orang yang melakukan olahraga untuk membangunkan adrenalin, ya. Iya. Apa aja tuh, Pak? Terjun payung. Terus apa lagi? Hah? Sepedaan ranggo setir. Apa lagi? Pribon? Selorotan atau main di laut, diving, itu semuanya adalah olahraga yang memicu adrenalin, ya. Bagi mereka yang merasa aku gak takut, dia akan berusaha untuk mencari olahraga yang memicu adrenalin. Ngatain ya Pak, orang senang dengan itu. Saya gak takut, saya siap untuk menghadapi resiko. Loh, dia gak takut seperti ini, coba dikasih tantangan. Ini gak boleh loh ya. Nah nanti kalau ini gak boleh gimana hidup saya? Duh, nyatanya kok ya wedi ngono kok. Sehingga banyak orang yang takut menghadapi realita kehidupan, ketika dia diperintahkan untuk ikut syariat, gemeteran. Berarti sebenarnya dia manusia yang tidak punya nyali. Maka manusia pemberani yang sejatinya adalah mereka yang bertakwa. Manusia pemberani yang sejatinya adalah mereka yang bertakwa. Hidupmu adalah tantangan kamu, ujian bagi kamu, dan kamu dituntut untuk jadi orang yang bertakwa. Siapa yang siap bertakwa, itulah pemberani yang sejatinya. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sampai jam berapa kita? Sampai jam 6 ya. Baik, kurang lebih ada waktu 10 menit. Barangkali jamaah ada yang mau menyampaikan sesuatu, kami persilakan. Tidak ada, alhamdulillah. Tafadhol. Mungkin diumumkan dulu.
1: Kalau mungkin ada yang mencatat untuk pertanyaan, bisa dikirimkan ke kami.
2: Tanya langsung, Ustaz.
3: Terlibat.
2: Tanya langsung
0: ke Ustaz. Tafadhol. Ini kembali ke panitia.

0: Baik, ini ada beberapa pertanyaan. Semoga nanti bisa menambah. Jadi dari pertanyaan terkadang bisa menambah wawasannya. Mana yang lebih bahagia, sebagai single parent dengan bisnis lancar atau suami istri kondisi pas-pasan? Masya Allah. Ini kira-kira yang tanyakan ibu-ibu ya. Sekarang dia sebagai single parent, tapi usahanya lancar, baik-baik saja, dia tidak disibukkan dengan melayani suami. Ya mungkin saat ini dia sendirian, hanya bersama anak-anak. Atau nanti dia menikah, tapi dengan menikah bisa jadi sebagian pendapatannya dijuguk suaminya, diambil oleh suaminya. Mana yang lebih bahagia? Kalau masalah lebih bahagia, ya tentu beda-beda antara satu orang dengan orang lain. Ada sebagian orang yang dia lebih menikmati karir bisnis, sehingga kalau dalam urusan bisnis itu dia bahagia. Sampai lama gak nikah-nikah, jomblo, wah, sampai usia 40 tahun, itu kok kenapa gak nikah-nikah? Dia lebih menikmati bisnisnya daripada berkeluarga, maka dia gak mau nikah. Cukup banyak orang seperti itu. Ada juga orang yang dia lebih menikmati ketika berkeluarga. Bisa bahagia dengan pasangan, bisa bahagia dengan anak keturunan, dia bahagia dengan keluarga. Walaupun bisa jadi hidupnya pas-pasan dan mungkin penuh dengan kesusahan, uripe itu angel, tapi dia bahagia. Kere-kere rapopo, selama kita selalu bersama. Ada kayak gitu Pak ya? Insyaallah kita akan nikmati kebahagiaan dalam kemiskinan. Orang no ceritanya kayak ngono Mas. Itu hanya ada dalam puisi ya. Baik. Cuma dalam masalah ini ya, ketika orang misalnya lebih memilih, saya ingin punya pasangan agar hidup ini lebih terjaga. Terjaga dari masalah syahwat. Terjaga dari masalah pelanggaran karena syahwat. Insyaallah mudah-mudahan dia bisa lebih bertakwa. Tapi berbeda nuansa antara laki dan perempuan. Ya. Kalau laki-laki, godaan syahwatnya itu lebih dominan. Sebab indera laki-laki itu memicu syahwat lebih besar dibandingkan indera perempuan. Bahasa lainnya gini ya. Wong lanang nek nyawang wong wedok, itu jadi pemicu syahwat lebih kuat. Tapi wong wedok nyawang wong lanang, mungkin dia lebih bisa menjaga dirinya. Allah berikan rasa malu pada dirinya. Baik. Namun jamaah, dalam situasi itu, ketika Anda merasa dengan hidup berkeluarga saya bisa lebih bahagia, nanti dibuat perjanjian. Nikah dengan seorang lelaki ya, terus dibuat perjanjian. Aku mau nikah tapi dengan syarat diizinkan untuk tetap bekerja dan kamu tidak boleh mengambil hasilnya. Nah, gitu. Yang memberi nafkah itu siapa? Bukan istri. Yang memberi nafkah adalah suami. Sehingga boleh enggak istri minta kepada suaminya, kamu tidak boleh mengambil hartaku? Boleh? Boleh. Makanya jemaah ya, harta istri bukan harta suami. Tapi kalau harta suami adalah harta istri. Bukan juga ya. Apakah harta suami adalah harta istri? Sebentar, saya tanya ke ibu-ibu. Apakah harta suami adalah harta istri? Rungokno Pak ya. Para istri Anda ijma bahwa harta suami adalah harta istri. Tapi ini kaidah yang salah. Yang benar gimana? Harta suami adalah harta suami, harta istri adalah harta istri. Istri berhak dari harta suami hanya senilai kewajiban nafkah. Lebih dari itu bukan harta istri. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah kurang seru Pak. Ini ada yang tanya tentang Dajjal. Siapa orang tuanya Dajjal? Saya juga gak tahu Pak. Masalahnya dulu waktu lahir di Akikawi atau tidak, gak ngerti kita. Tapi Dajjal itu manusia. Dajjal itu manusia, dia Bani Adam. Dan Allah kuasa untuk menciptakan Bani Adam dengan kondisi yang beragam. Ya'juj dan Ma'juj itu gimana sih Pak? Katanya dia Bani Adam. Iya dia Bani Adam. Lho apa iso urip Pak? Di dalam tembok, di balik tembok yang tidak kena sinar matahari, di dalam gua. Dan mereka bisa berkembang dalam waktu yang lama, beranak pinak, jumlahnya banyak sekali. Jadi Nabi Isa alaihissalam bersama Imam Mahdi itu berhasil mengalahkan Yahudi, berhasil mengalahkan Dajjal. Tapi pasukan yang hebat ini tidak mampu mengalahkan, tidak mampu melawan Ya'juj dan Ma'juj. Makanya diminta untuk mengasingkan diri. Jangan dilawan Ya'juj dan Ma'juj itu, pasti kalah mereka. Sehingga Allah perintahkan kepada Nabi Isa untuk apa? Mengungsi bersama kaum muslimin dan diamankan di sebuah puncak gunung, dijaga oleh Allah. Ya'juj dan Ma'juj baru dikeluarkan oleh Allah setelah itu dalam jumlah yang sangat banyak, sehingga pasukan yang berhasil mengalahkan Yahudi, yang sekarang jadi PR sedunia, semua muslim sedunia melawan Yahudi gak berhasil, besok akan dikalahkan oleh pasukannya Nabi Isa bersama Imam Mahdi. Itu tidak mampu untuk melawan Ya'juj dan Ma'juj. Nah terus gimana itu Pak Ya'juj dan Ma'juj? Wallahu'alam. Biarkan hal yang gaib jadi hal yang gaib. Jenengan ra usah kepo. Karena kepo seperti ini dilarang. Sebab mustahil orang bisa membongkar dan mengetahuinya. Apa kendaraan yang ditumpangi Dajjal untuk keliling dunia? Beri pun lain jawab nih Pak. Ya. Intinya dia diberi kemampuan, punya kemampuan bergerak secepat air hujan yang ditiup angin. Kecepatan Dajjal yang disebutkan dalam hadis dari An-Nawas Bisam'an itu seperti air hujan yang ditiup angin. Takdir tidak dapat berubah. Hubungannya dengan Allah tidak mengubah nasib satu kaum jika kaum tidak mengubahnya. Baik. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah satu kaum sampai Allah mengubah diri mereka. Jadi begini. Takdir itu ketetapan Allah yang tidak ada satupun manusia yang tahu. Sehingga mohon maaf ya, nanti Bapak mau ngapain? Gak tahu. Masa gak punya rencana? Nanti saya mau ini, mau ini, mau ini. Itu kan rencana ya. Itu rencana. Apakah pasti terjadi? Allahu a'lam. Tidak ada satupun hamba yang tahu. Sementara hamba diminta untuk bekerja, hamba diminta untuk beramal. Perintah untuk beramal dalam Al-Quran banyak sekali. Oleh karena itu dalam hal ini, berusahalah untuk menggapai yang terbaik. Allah akan memberikan balasan yang terbaik bagi kamu. Sementara takdir yang kamu tidak ketahui, jangan dijadikan sebagai alasan. Lah buat apa kerja? Wong kerja ora kerja, rezeki ini sudah ditetapkan. Kamu tahu jatah rezekimu berapa? Tidak tahu, ya makanya kamu kerja untuk mendapatkan rezeki itu. Sehingga ketika kamu tidak tahu, jangan jadikan alasan. Sesuatu yang tidak kita ketahui, jangan dijadikan sebagai alasan. Kamu tidak tahu masa depan kamu seperti apa, maka berusahalah untuk menggapai yang terbaik. Dan jangan jadikan sesuatu yang tidak kamu ketahui sebagai alasan. Kecuali kalau kamu tahu. Aku tahu kok Mas, jatah rezekiku berapa, aku tahu. Kalau kamu tahu, boleh kamu gak kerja. Tapi kalau kamu gak tahu, sesuatu yang tidak kamu ketahui, jangan dijadikan sebagai alasan. Dan tidak ada orang yang tahu tentang berapa jatah takdirnya, berapa jatah rizkinya, demikian pula takdir hidupnya. Oleh karena itu, lakukan yang terbaik untuk menggapai yang terbaik. Wallahu a'lam. Sudah selesai? Lagi? Nah. Doa ortu kepada anaknya adalah mustajab. Saya kadang-kadang minta bantu doa ortu saat mengalami kesulitan hidup. Dan terkadang juga saya tidak minta doa ortu dengan pertimbangan agar ortu tidak ikut memikirkan kesulitan saya. Ketua takmir. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menetapkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
3: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
4: Merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian.
5: Pendiri negeri kita ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia, mereka adalah orang-orang yang mencintai agama. Mereka adalah orang-orang yang mengerti tentang hakikat mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula nikmat kemerdekaan yang kita rasakan, patut kita syukuri. Kita diingatkan oleh para pendiri negeri ini, kita jangan sampai lupa terhadap nikmat Allah, yaitu hendaklah kita dengan cara menjadi hamba Allah yang bertakwa, melaksanakan berita-berita Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Itu mensyukuri nikmat, dan itu cara mensyukuri nikmat kemerdekaan. Bukannya malah berbuat maksiat, bukannya malah berbuat hura-hura, apalagi melakukan suatu tindakan yang merugikan negara, merugikan orang lain, atau bahkan mengganggu keamanan, mengganggu ketentraman, atau bahkan ini melakukan hal-hal yang tidak terpuji atau mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikat orang yang merdeka, yang sebenarnya merdeka adalah orang yang betul-betul taat ibadah kepada Allah, menjalankan syariat Allah. Itulah hakikat orang yang merdeka dan mensyukuri kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka akan hidup bahagia dan selamat dunia akhiratnya. Maka sila pertama sudah cukup menjadi bukti ketuhanan yang Maha Esa, yang disembah hanya satu Tuhan, mentauhidkan Allah, tidak boleh berbuat syirik, tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan suatu apapun. La ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Qul huwallahu ahad, katakan bahwa dia Allah itu adalah esa, satu. Maka itulah para pejuang kita, pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia, menginginkan kepada kita generasi penerus ini agar mengikuti jejak mereka, yaitu menjadi hamba Allah yang menjalankan ketakwaan kepadanya sebagai tanda syukur kepada Allah atas kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita bangsa Indonesia ini dengan kenikmatan kemerdekaan ini.
6: Karena rasa aman, kondisi aman dan damai itu nikmat yang sangat besar setelah nikmat iman kepada Allah Azza wa Jalla. Maka manfaatkan untuk ibadah, bukan untuk lalai. Ya, bukan untuk hura-hura, bukan untuk maksiat.
7: Maka manfaatkan untuk ibadah, bukan untuk lalai. Ya, bukan untuk hura-hura, bukan untuk maksiat.
6: Jadi, bagaimana manfaatkannya? Semakin meningkatkan ketaatan dan jangan mengisinya dengan kemaksiatan, hura-hura, atau misalnya yang terlalu buang-buang waktu. Manfaatkan karena waktu hidup manusia tidaklah lama.
5: Meyakini dan mengakui dengan sebenar-benarnya bahwa kemerdekaan itu adalah semata-mata rahmat dari Allah Subhanahu wa taala.

0: persembahkan oleh
1: Salah satu syarat utama seorang pendidik adalah orang yang mampu bersabar dengan kekurangan muridnya, kekurangan ajaran muridnya, kenakalan muridnya, sehingga dia benahi, ia didik. Kalau setiap guru berpikir murid yang diajarkan adalah murid yang patuh, yang sudah pintar, yang sudah nurut, tidak akan ada tugas guru, tidak ada tugas dakwah. Nabi diutus kepada umatnya, umatnya dalam kondisi kafir semua. Nah kalau masing-masing kita menunggu, saya akan ngajar, saya hanya mau mendidik, saya hanya mau mendakwai orang yang sudah nurut, lah buat apa dididik? Oh, dia sudah baik. Justru seorang guru yang hebat, yang berhasil adalah guru yang mampu merubah anak nakal menjadi anak baik, anak bodoh menjadi pandai, anak malas menjadi rajin, anak yang tidak peduli menjadi anak yang peduli. Inilah guru yang baik, inilah guru yang baik. Dan dendam itu cerminan tidak ikhlasnya kita dalam berdakwah. Rasulullah SAW seperti kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ma daraba Rasulullah biyadihi ahadan qad imra'atan wala khadiman. Nabi tidak pernah memukul dengan tangannya ini baik istri ataupun anak ataupun budak. Nabi hanya menggunakan tangannya untuk memukul kapan? Kalau sedang berjihad, berperang melawan orang kafir. Wala nila minhu fantaqama li nafsi. Nabi tidak pernah dirampas haknya, tidak pernah dijelek-jelekkan pribadinya, diambil sebagian haknya, hak pribadinya, kemudian beliau balas dendam. Tidak.

0: wahai Abu Sufyan, wahai Abu Jahal, wahai Abu Lahab, yang dukun itu adalah kalian, bukan saya, tidak pernah. Yang Nabi katakan kada, pendusta itu tidak pernah dibalas. Justru yang pendusta adalah kalian, tidak pernah. Nabi diam, tidak dibalas itu semua.
1: Inna Allah ma'as-sabirin.
0: Nabi dikatakan majnun, gila. Nabi tidak pernah membela dirinya. Nabi diam. Dan ketika Nabi SAW sudah mampu menundukkan orang Quraisy, mengalahkan orang Quraisy dalam perang Fathu Makkah, Nabi juga tidak membalas. Pada waktu itu, sebagian sahabat Ansar, pembawa bendera Rasulullah SAW, ketika masuk Mekah dan berhasil menundukkan kota Mekah, apa dia katakan? Al-yawma yawmul malhamah. Hari ini adalah hari pembalasan dendam kepada orang Quraisy. Hari ini adalah hari pembantaian. Rasulullah marah-marah dan bendera dicopot dari orang tersebut, diserahkan kepada orang lain. Bahkan Nabi mengatakan al-yawm yawmul marhamah. Hari ini adalah hari kasih sayang, bukan hari balas dendam. Inilah sifat seorang dai, inilah sifat seorang guru, inilah sifat seorang pewaris ilmu Rasulullah SAW. Namun kalau pewaris ilmu Rasulullah SAW masih pendendam, murid salah terus dibenci, murid melanggar sekali terus diintimidasi, terus dikucilkan. Mau sampai kapan murid kita ini akan baik? Kapan murid kita ini akan menjadi benar? Kalau ternyata guru kencingnya berdiri, muridnya pasti kencingnya berlari. Kalau gurunya pendendam, maka kira-kira muridnya akan menjadi apa-apa?
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Barakallahu fikum para pendengar umumullah, kami hadirkan sebuah kajian pembahasan fikih jual beli dalam dasar-dasar jual beli bagian yang ketiga bersama Ustaz Dr. Firanda Adirja Hafizahullah dalam pembahasan syarat-syarat dalam jual beli. Barakallahu fikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqi wa amtinani wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Kawan-kawan sekalian, rekan-rekan di teladan grup yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan pembahasan kita dari pembahasan dasar-dasar jual beli, ya. Tentunya sebagaimana disebut dalam judulnya dasar-dasar, maka ini hanya pembahasan dasar. Tentunya yang lebih dalam butuh waktu yang lebih luas. Paling tidak kita mengenal dasar-dasar, sehingga kalau kita menguasai ilmu dasar, ketika kita membaca pembahasan yang lebih detail, kita bisa paham karena kita punya landasan, ya. Pada pembahasan kali ini kita akan bahas tentang masalah asyurut fil bay, dan insyaallah nanti kita bahas juga masalah hutang piutang, ya, yang berkaitan dengan hutang, ya. Bagaimana aturannya, kapan riba, kapan tidak riba, ya. Kemudian kalau ada waktu kita akan bahas tentang masalah sewa menyewa, ya. Taib, kita akan bahas tentang syurut fil bay, ya, yaitu syarat-syarat dalam jual beli, ya.

0: syarat-syarat dalam jual beli ada tiga model. Ada yang syarat-syarat sah, kemudian syarat tidak sah dalam kurung tidak dianggap, kemudian yang ketiga syarat yang merusak akad, akad transaksinya. Adapun syarat yang sah ini jika ya ada tiga perkara ya. Yang pertama sesuai dengan konsekuensi jual beli. Kemudian yang kedua adalah demi kemaslahatan akad, untuk kemaslahatan akad. Kemudian yang ketiga adalah untuk manfaat dalam manfaat berkaitan dengan barang jualan. Dengan barang jualannya. Ini adapun yang kedua, syarat yang kita tulis saja dulu, syarat yang tidak sah jika bertentangan dengan konsekuensi jual beli. Adapun syarat yang merusak ya, ada tiga hal ya. Yang pertama, mengumpulkan dua syarat. Kemudian yang ketiga, syarat akad yang lain. Kemudian digantung dengan masa depan. Taib, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini tiga model syarat yang harus kita perhatikan ya. Karena dalam kalau kita lagi jual beli terkadang syaratnya banyak kan, kadang bikin syarat kalau Pak Indra mungkin mau jual beli, mungkin jual perusahaan syaratnya mungkin setumpuk ya. Itu namanya syarat dalam jual beli. Kita tidak bahas syarat jual beli, tapi syarat yang dipasang oleh dua pelaku transaksi untuk terjadinya jual beli. Nah, syarat-syarat yang mereka pasang itu bisa kita klasifikasikan menjadi tiga ya. Ya. Bisa diklasifikasikan menjadi tiga ya. Ada syarat yang sah, ada syarat yang tidak sah, dan ada syarat yang merusak akad ya. Syarat yang sah, misalnya jika syarat tersebut sesuai dengan konsekuensi jual beli. Contoh, dia mensyaratkan, induk sini dikit. Dia mensyaratkan misalnya kalau kalau sudah jual beli kita harus segera terjadi pindah tangan ya. Pindah kepemilikan. Itu enggak usah diomong pun, itu memang sudah konsekuensi jual beli. Contoh lagi, dia syaratkan, salah satu mensyaratkan, pembeli mensyaratkan, pokoknya kalau saya beli barang dari kamu, saya boleh jual ke sembarang orang, terserah saya. Ya itu sudah namanya konsekuensi jual beli. Kalau sudah jual beli, pasti pindah tangan dan saya berhak kepada jual kepada siapa saja. Ya. Ini namanya syarat-syarat yang sesuai dengan konsekuensi jual beli. Syarat seperti ini, tidak ditulis pun tidak jadi masalah. Ya. Ditulis pun semakin menekankan. Tetapi, itu namanya syarat yang sah. Ya, tadi saya ulangi misalnya syarat yang sah. Kan di antara konsekuensi penjual jual beli apa? Pindah kepemilikan, jelas. Di antara konsekuensi jual beli, kalau saya sudah punya, saya mau jual kepada siapa saja, terserah saya. Ya. Di antara konsekuensi jual beli, misalnya kalau saya beli mobil, saya mau pakai kemana saja, terserah saya, mobil sudah milik saya. Ya. Misalnya, saya beli dari kamu mobil, dengan syarat saya boleh pakai ke Jogja ya, boleh-boleh aja ya, silakan enggak apa-apa ya. Itu konsekuensi jual beli, enggak usah dicatat pun sudah sudah memang harus begitu, apalagi kalau dicatat. Yang kedua, syarat-syarat sah, syarat untuk kemaslahatan akad. Agar akad ini maslahat, gimana? Misalnya kita punya syarat, syaratnya misalnya, misalnya kau harus punya jaminan. Kau mau beli, kau ngutang, tuh harus ada jaminan. Tidak apa-apa, ini syarat demi akad biar pas. Jadi saya minta jaminan karena kamu akan bayarnya secara hutang, saya minta jaminan. Boleh. Atau saya minta pembelian kita terjadi di depan notaris, ada saksi. Boleh. Ini semua syarat berkaitan dengan kemaslahatan akad. Nggak jadi masalah. Mau syarat ini, demi untuk akad itu semakin pasti. Tidak jadi masalah. Ya. Mau minta jaminan, mau pembayaran disegerakan misalnya. Ya, saya tapi pembayarannya saat ini juga misalnya. Harus kontan ya. Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Ya. Kan jual beli bisa kontan, bisa ngutang. Tapi kita bilang saya mau jual beli tapi harus kontan. Nah, terserah, boleh. Ya, atau terserah. Ini semua syarat-syarat yang sah, yang berkaitan dengan kemaslahatan akad ya. Kemudian syarat-syarat yang berkaitan dengan barang jualan ya, misalnya bahwasanya barang tersebut harus sifatnya jelas ya. Harus sifatnya jelas, tidak boleh enggak jelas. Misalnya barang tersebut harus hadir depan saya baru saya beli. Berkaitan dengan apa? Barang. Enggak ada masalah. Ini semua enggak terlarang ya. Dan hukum asal syarat hukumnya boleh. Ya, Rasulullah SAW bersabda, al-muslimuna ala syurutihim. Ya, Rasulullah SAW bersabda, al-muslimuna ala syurutihim. Illa syartun halal haraman atau harama halalan. Kata Nabi, kaum muslimin ikut berdasar persyaratan yang mereka persyarat, berdasarkan persyaratan mereka. Kecuali kata Nabi, persyaratan yang menghalalkan hukum Allah atau persyaratan yang mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Asalnya, semua syarat asalnya boleh. Ya. Saya ulangi, ini syarat yang sesuai dengan konsekuensi jual beli, tidak jadi masalah. Ya, tadi, ya, pindah kepemilikan, ya, saya boleh pakai, terserah saya. Ya. Tapi kalau sudah beli, ya milik saya bebas. Berkaitan kemaslahatan akad, contohnya misalnya di depan notaris, atau akadnya tertulis misalnya, atau ada saksi yang harus hadir misalnya, ini enggak ada masalah ya. Ya, ini namanya berkaitan dengan akad. Atau minta jaminan kalau kamu beli tidak kontan maka datangkan jaminan misalnya ya. Terus berkaitan dengan barang, misalnya tadi barang hadir baru saya mau beli, atau sifatnya jelas misalnya, ini namanya syarat-syarat yang sah. Kemudian syarat yang tidak sah tidak dianggap jika bertentangan dengan konsekuensi jual beli. Contoh misalnya, contoh, kamu boleh beli, saya jual sama kamu, tapi tidak boleh jual ke orang lain. Jual ke orang lain. Ini kalau ada orang, misalnya kita beli sepeda sama dia, ada kawan yang beli sepeda, ini sepeda langsung dari Inggris katanya, harganya sekian. Tapi syaratnya Bapak nggak boleh jual sama orang lain. Jadi kalau kita beli ya sudah, bukan urusan dia. Ini syarat tidak dianggap karena namanya jual beli, perpindahan kepemilikan. Saya memiliki kepemilikan secara sempurna. Mau saya pakai, mau saya jual, terserah saya. Nggak ada dilarang, nggak boleh jual sama sini. Ya kalau saya nggak punya duit, saya jual, emang kamu mau larang ya? Itu syarat tidak berlaku karena bertentangan dengan konsekuensi jual beli. Namanya jual beli itu perpindahan pemilikan. Kamu sudah nggak bisa lagi ngurus barang ini, saya sudah bayar. Saya sudah bayar, maka tidak bisa lagi dipersyaratkan demikian. Karena itu bertentangan dengan konsekuensi jual beli. Contoh, ya, saya jual mobil sama kamu, dengan syarat tidak boleh dipakai ke Jogja. Misalnya, udah beli aja, nggak apa-apa, terus pakai aja, nggak ada masalah. Syaratmu batil, syaratmu itu syarat yang fasid. Ini disebut dengan syartun fasid, ya. Namanya syartun sahih. Oke, namanya syartun mufsid. Jadi syarat ini syarat yang tidak benar karena bertentangan dengan konsekuensi jual beli. Namanya jual beli harus ada pindah pemilikan. Kalau pemilikan ya sudah, saya jual rumah sama kamu, tapi ingat rumahmu tidak boleh kamu sewakan. Kamu harus pakai sendiri. Enggak ada, sudah saya beli rumah, sudah selesai apa urusanmu? Saya mau sewakan, saya mau apa, terserah saya. Pokoknya jual beli terjadi, selesai. Ya. Ini namanya syarat tidak sah, tidak dianggap. Kalau ada pun tulisannya, ini kita bicara secara Islam. Kalau bicara secara hukum mungkin lain lagi, tapi kalau secara Islam itu syarat tidak dianggap. Karena bertentangan dengan konsekuensi jual beli. Tapi kita bahas ini yang paling penting adalah syarat yang merusak akad. Syarat yang merusak akad. Yang pertama, syarat digantung dengan masa depan. Misalnya, jual beli kita, ya saya beli, saya bayar, jual beli kita sah, ya. Saya bayar, ya. Dan jual beli kita oke kalau pesawat mendarat misalnya. Ini enggak perlu ya, nanti aja pesawat mendarat baru kita jual beli lagi. Kalau begini tidak sah karena dikaitkan dengan masa depan. Kalau mau jual beli sekarang ya tidak sah. Nanti kalau pesawat sudah mendarat baru kita jual beli lagi baru sah. Jangan dikaitkan jual beli dengan masa depan yang tidak jelas. Ya, pesawatnya meledak gimana? Sudah kasih uang. Ya, ini jual beli seperti ini tidak sah. Saya sudah kasih uang barangnya ini, tapi akadnya terjadi kalau pesawat sudah mendarat. Ini tidak sah karena dikaitkan dengan masa depan yang tidak jelas. Ya, itu. Ini contoh digantung dengan masa depan. Syarat akad yang lain, ya misalnya saya beli mobil, ya. Saya beli rumahmu atau saya beli mobilmu. Mobilmu 500 juta dengan syarat engkau sewakan rumahmu kepadaku. Ini dua akad dalam satu perjanjian, ya. Saya jual mobil 500 juta dengan syarat kau sewakan rumahmu pada saya. Dua akad, ya. Kenapa dikatakan ini tidak boleh? Ini akad yang rusak. Karena ada hal yang tidak kita ketahui. Jadi ada hal. Jadi kan serumah ini seandainya tanpa si A membeli rumah dari si B. Atau si A beli mobil dari si B 500 juta. Mobil ini mungkin harganya 600, ya. Atau mobil ini harganya mungkin 450, ya. Tapi bisa berubah harganya ketika ditambah dengan akad yang lain, ya. Saya beli, tapi kau sewakan rumah wonong kepada saya. Nah, sebenarnya ketika tidak ada akad yang kedua, ini mobil bisa berubah harganya, ya. Bisa berubah harganya. Ketika mobil ini jadi 500 juta dengan syarat engkau sewakan rumah kepadaku, jadi ada suatu nilai yang missing yang tidak jelas. Karena berbeda antara rumah ini, mobil ini kalau dijual tanpa dia menyewakan rumah kepada kita. Beda harganya dengan ketika dia menyewakan rumah kepada kita. Ketika dia menyewakan rumah kepada kita dengan harga misalnya 100 juta, maka jadilah mobil ini 500 juta. Bagaimana kalau kita tidak suruh rumah kepada dia, mungkin harganya naik jadi 550, ya. Di sini ada nilai yang miss, yang majhul, sehingga para ulama mengatakan ini hukumnya tidak boleh karena dikaitkan dengan akad yang lain. Ini tidak diperbolehkan. Misalnya kamu jual, ya. Saya beli dari kamu atau saya jual mobil kepadamu, mobilku kepadamu 500 juta dengan syarat kamu misalnya jual motormu kepadaku misalnya 50 juta. Ini juga tidak diperbolehkan karena tadi ada nilai yang miss, ya. Beda tentunya kalau 500 juta ini tanpa motor mungkin harganya beda, entah naik entah turun, ya. Ini ada hal syarat yang lain, ya. Mestinya satu-satu aja, ini satu kalau beli tidak boleh dikaitkan dengan akad yang lain. Baik, yang syarat yang merusak akad, ya, kalau ada syarat seperti ini maka jual beli tidak sah. Mengumpulkan dua syarat, maka ini ada khilaf yang kuat di kalangan para ulama, karena Rasulullah SAW mengatakan la yasihu bay'un wa salaf wa la syartani fil bay', kata Nabi SAW, wa la syartani fi fi fil bay. Tidak boleh ada dua syarat dalam jual beli. Berarti kalau satu syarat boleh. Kalau satu syarat sepakat boleh. Sepakat boleh. Contoh, suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan bersama Jabir bin Abdullah, kemudian unta Jabir terlambat, enggak bisa jalan entah apa, akhirnya Nabi sentuh atau Nabi pukul jadi mukjizat, akhirnya unta tersebut menjadi cepat, jadi cepat. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, wahai Jabir, saya beli untamu. Ya, kata Jabir, tawar dong Nabi SAW. Akhirnya Nabi tawar, setuju kata Jabir, tapi saya punya syarat ya Rasulullah. Syaratnya saya mau naik unta ini sampai pulang ke rumah. Jual beli terjadi dengan syarat saya naik unta ini sampai pulang ke rumah. Dari, tapi sudah terjadi jual beli, tinggal sampai di sana, aku tinggal ngambil ya Rasulullah. Ini Jabir kasih satu syarat. Syaratnya dia masih boleh tunggangi unta ini sampai ke Madinah ya, ini kan adalah perjalanannya. Dan Nabi membolehkan. Sampai di sana kemudian Rasulullah SAW membayar uqiyah harga unta tersebut dan untanya dikembalikan juga kepada Jabir. Jadi Nabi ternyata cuma menyenangkan dia, untanya dibayar dan untanya dikembalikan kepada Jabir. Nah, kalau satu syarat maka tidak jadi masalah. Contoh misalnya kita beli misalnya beli mesin cuci dengan syarat dibawa ke rumah. Sebenarnya dibawa, kan ini dua hal yang berbeda. Harga mesin cuci beda, harga ngantar juga berbeda, tapi kita punya syarat. Syarat tersebut diperbolehkan selama satu syarat. Selama satu syarat ya. Kemudian juga misalnya kita beli sepeda terus dengan syarat di-style sepedanya sesuai dengan apa ya, itu namanya satu syarat. Ini semua sepakat boleh. Yang jadi masalah, yang khilaf jika ada dua syarat. Khilaf jika ada, jika lebih dari satu syarat. Lebih dari satu syarat. Ini khilaf di kalangan para ulama. Maksudnya syarat ini bukan syarat-syarat yang dimaksudkan sebelumnya. Ini syarat di luar daripada syarat yang ini dan syarat yang ini ya. Beda bukan syarat sah dan juga syarat yang tidak dianggap, yang tidak sah. Tapi ini syarat yang asalnya kalau satu boleh. Tapi bagaimana kalau dua? Contoh. Beli lemari dengan syarat diantar ke rumah dua bulan dipelitur lagi. Seperti ini dua syarat berarti. Asalnya kalau satu-satu gak ada masalah. Tambah lagi satu, ketiga ya. Bulan depan dibongkar pasang pindah ke kamar lain. Pasang pindah di kamar lain. Nah ini tiga syarat. Yang tiga syarat ini, kalau seandainya syaratnya cuma satu atau ini sah aja, terserah, yang penting sepakat. Yang penting sepakat, maka ini ada khilaf di kalangan para ulama ya. Madzhab Hanabilah mengatakan ini hukumnya haram ya. Tapi Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, dan ini banyak jumhur ulama mengatakan tidak boleh lebih daripada satu syarat, dua syarat, karena Rasulullah mengatakan syartani fil bay', tidak ada dua syarat dalam satu jual beli. Namun Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan boleh. Mau syarat 100 juga enggak ada masalah, yang penting syaratnya benar semua. Ya. Syaratnya benar semua, ya. Seakan-akan harga barang itu sudah include. Kalau kita sebenarnya include ya. Ya, include ya. Jadi, seakan-akan harga misalnya ini semuanya 10 juta. Seakan-akan kita bayar 10 juta itu 8 juta buat lemari, 1 juta buat ini, 500 ribu buat ini, 500 ribu buat ini. Jadi include. Logika Ibnu Taimiyah lebih kuat. Saya lebih condong pada pendapat Ibnu Taimiyah. Adapun hadis ini, kan ini banyak tafsiran. Para ulama banyak menafsirkan tentang apa makna dua syarat di sini. Ada khilaf dalam menafsirkan syarat, dua syarat ini. Ada yang menafsirkan dengan ini, maksudnya dua syarat dalam satu akad. Ada yang menafsirkan dua syarat maksudnya demikian. Ada yang mengatakan dua syarat maksudnya bai'ul inah. Ya. Apalagi dalam riwayat dikatakan naha Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'ataini fi bai'ah. Ya. Dalam riwayat lain disebutkan Nabi melarang dua akad dalam satu jual beli, sehingga dibawakan kepada syarat yang ini. Sementara Ibnu Taimiyah punya dalil yang umum, ya tadi, al-muslimuna ala syurutihim illa syartan halala haraman au harrama halalan. Kaum muslimin sepakat dengan syarat mereka, mau 100 syarat enggak ada masalah, ya. Ya. Yang penting tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Oleh karenanya pendapat Ibn Taimiyah, saya lebih condong pada pendapat tersebut, dan dia, ini satu riwayat dari Imam Ahmad. Imam Ahmad dalam masalah ini ada dua riwayat. Riwayat pertama, tidak boleh lebih dari satu syarat. Riwayat kedua, boleh. Yang penting syaratnya semua memang diperbolehkan secara syarat. Dan tadi saya katakan, ini sebenarnya kita beli lemari dengan include, ya. Seandainya lemari saja 8 juta, tapi ditambah dengan ongkos kirim 700 ribu, dengan pelitur kembali 1 juta, bongkar pasang 500 ribu, include ini menjadi lemari tersebut harganya 10 juta. Ya sudah, enggak ada masalah, ya. Enggak ada masalah. Maka wallahu a'lam bishawab, pendapat ini yang benar adalah pendapat ini, berarti boleh, ya. Yang benar ini adalah syarat yang tidak mengapa. Syarat yang boleh. Karena boleh, karena hadis ini tafsirannya bukan begini. Menurut para sebagian ulama, tafsirannya adalah bai'ul ainah, jual beli yang riba, ya. Atau dengan akad di atas akad yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada tanya jawab, ya. Pak Indra, siap-siap jawab kalau enggak ada yang bisa jawab, ya. Pertanyaan pertama, Pak Indra, ini jelaskan apa hukum syarat di bawah ini? Apakah masuk syarat yang boleh atau syarat tidak sah atau syarat yang merusak? Ada tiga syarat, kan? Syarat yang boleh, syarat yang tidak sah, tidak dianggap, dan syarat yang merusak akad. Tapi pertanyaan pertama, membeli mobil dengan syarat mobilnya diserahkan segera. Pak Indra, ini syarat boleh atau boleh atau tidak dianggap atau merusak? Cuma tiga kita model syarat. Boleh atau tidak?
1: Boleh.
0: Masuknya kemana? Syarat yang sah.
1: Syarat yang sah.
0: Syarat sah tadi kan ada tiga. Sesuai dengan konsekuensi jual beli untuk kemaslahatan akad berkaitan dengan manfaat barang.
1: Untuk kemaslahatan akad kalian?
0: Hah? Bukan.
1: Untuk kemaslahatan akad?
0: Enggak. Akad kan transaksinya. Berkaitan dengan barang. Barangnya harus segera apa? Hadir. Barang yang dibeli. Paham, ya? Barang yang dibeli kita persyaratkan harus apa? Hadir di depan, ya. Ya, ya. Taip. Tapi yang penting boleh, ya. Taip. Menjual tanah dengan syarat harganya langsung dibayar. Siapa di situ? Ada
1: Andre.
0: Ada Andre, Andre, Andre. Boleh atau tidak boleh? Jual tanah syaratnya bayarnya kontan.
2: Syarat yang boleh, syarat.
0: Boleh, akadnya supaya akad, ya. Iya.
2: Ya,
0: yes, pokoknya boleh lah, enggak usah diperinci nanti tambah bingung, ya. Taib, membeli 100 kilo korma dengan syarat diantar ke rumah.
2: Boleh.
0: Boleh. Hah? Wildan, Wildan. Boleh tidak?
2: Ya, boleh, Ustaz.
0: Masuk yang mana itu? Masuk yang mana?
2: Yang kemaslahatan, yang kemaslahatan tadi.
0: Kemaslahatan barang, ya, berkaitan dengan barang. Karena cuma satu syarat. Karena cuma satu syarat. Yang tadi kalau tidak boleh, kalau dua syarat atau lebih menurut madzhab Hambali. Ya, terus. Jual lemari bongkar pasang dengan syarat diantar ke rumah dan dipasang. Dua syarat nih. Lemarinya kan lemari plastik, kadang-kadang dalam itu dibeli, tapi syaratnya antar ke rumah dan pasangin di rumah. Boleh atau tidak?
1: Kalau Ibnu Taimiyah boleh, kan?
0: Ah, benar. Kalau Ibnu Taimiyah boleh, kalau Hanabila tidak boleh. Yang lebih kuat yang mana? Ibnu Taimiyah, ya. Karena dianggap include, ya. Dianggap apa? Dianggap include, ya.
1: In.
0: All in, ya, benar. All in. Yang berikutnya, membeli mobil dengan bayaran, menjual mobil dengan kredit dengan syarat menghadirkan penjamin. Artinya kalau dia tidak bayar maka penjaminin bertanggung jawab. Ayo Wildan. Si A men. Kenapa boleh?
2: Demi kemaslahatan.
0: Kemaslahatan akad. Demi kemaslahatan akad ya. Demi kemaslahatan apa? Akad. Ya, benar.
2: Ya, kemaslahatan.
0: Ya. Andre, jual ya, jual kain dengan syarat dijahit menjadi baju dan diantar ke rumah.
3: Menjual kain
0: dengan dua syarat. Syarat pertama dijahit boleh, menjadi boleh, boleh menurut siapa?
3: Ibnu Taimiyah.
0: Iya, masya Allah. Nomor berikutnya Indra lagi, Pak Indra. Jual tanah dengan syarat tidak boleh dijual ke orang lain.
1: Tidak boleh, kan?
0: Kenapa?
1: Tidak boleh.
0: Karena merusak akad. Merusak, bertentangan dengan konsekuensi akad, bukan merusak akad. Bukan merusak asad, tapi tidak dianggap. Karena bertentangan dengan konsekuensi apa? Akad. Ya, konsekuensi jual beli ya. Paham ya?
1: Paham.
0: Oke. Sama seperti jual tanah kepada orang lain dengan syarat tidak boleh dibangun kecuali 3 tahun kemudian.
1: Tidak boleh.
0: Kenapa tidak boleh?
1: Merusak konsekuensi jual beli.
0: Bertentangan dengan konsekuensi jual beli. Boleh beli tanah sudah mau bangun sekarang terserah ya. Baik, si Zaid menjual tanahnya kepada Umar ya dengan harga 100 juta. Dengan syarat Umar menjual tanahnya kepada Zaid dengan 60 juta. Si A menjual tanah kepada si B dengan harga 100 juta. Si B dengan syarat si B jual tanah yang lain kepada si A dengan harga 60 juta.
1: Tidak boleh.
3: Boleh,
0: Zaid. Kenapa tidak boleh? Wildan.
1: Menggabungkan dua akad dalam satu transaksi.
0: Ya? Masya Allah. Benar. Dua akad dalam satu apa jual? Jual beli Rasulullah SAW melarang ya. Baik. Si A menjual kepada si B. Kata A, belilah si B mobilku ya. Harganya 500 juta. Ya, kau cicil 1 tahun 100 juta. Kalau sudah selesai 5 tahun, kau jual kembali mobilmu kepadaku dengan harga 100 juta, kan sudah 5 tahun. Boleh atau tidak?
1: Enggak boleh,
0: kan? Boleh ya? Ya ada. Kenapa? Dua akad dalam satu jual beli.
1: Iya.
0: Sama ini berikutnya juga, si A menjual tanahnya kepada si B dengan harga 70 juta dengan syarat si B menghutangkan dia uang 100 juta.
1: Sama
0: ya. Iya, sudah. Ini gampang, masih bisa jawab nanti yang susah coba nanti lihat ya. Jangan susah-susah. Baik. Kita lanjutkan ya. Sekarang masalah hutang ya. Tentang ada apa kalau orang yang memberi hutang namanya apa? Penghutang. Piutang. Piutang yang orangnya? Namanya piutang. Apa namanya Pak Indra? Orang yang kasih pinjam uang namanya siapa? Pemberi pinjaman. Kreditur. Kreditur kah?
1: Iya, kreditur kan.
0: Pinjaman, kreditur. Dalam bahasa Arabnya al-muqrid. Terus yang meminjam. Ini apa? Debitur.
1: Debitur
0: al-muqtarid. Baik. Kemudian masalah berikutnya adalah nominal ya, atau utangannya. Kemudian masalah berikutnya adalah pengembaliannya. Taib, apa yang disyaratkan bagi pemberi kreditur? Kreditur ini syaratnya satu, disebut dengan jaizu atabarru. Kita tahu hutang ini adalah muamalah bukan cari untung. Bukan muamalah cari untung. Cari untung ya jual beli ya. Tapi sosial. Apa? Sosial. Tidak mengharapkan untung. Tapi berbuat baik, irfak, yaitu untuk dapat pahala. Sosial. Maka tidak boleh cari untung. Jaizu tabarruk. Tabarruk itu dia boleh, dia syaratnya syarat. Dia boleh boleh membantu ya. Tabarruk itu ya sedekah semisal gitulah. Boleh membantu dengan uangnya. Ada namanya jaizu tabarruk, ada namanya jaizu tasarruf ya. Jaizu tabarruk, jaizu tasarruf. Berbeda dengan jaizu tasarruf. Jaizu tasarruf itu dia boleh mengolah uang meski bukan uangnya. Contoh siapa boleh mengolah uang tapi meskipun bukan uangnya? Contohnya apa? Wakil ya. Atau misalnya wali yatim ya, ada anak yatim meninggal kaya raya, maka pamannya boleh ngolah ya. Tapi apakah pamannya boleh bersedekah dengan apa, meminjamkan uang kepada orang lain ya? Tidak boleh, karena itu bukan uangnya ya. Itu bukan uangnya. Adapun anak yatim dia nggak ngerti ya. Nah, kalau wakil boleh, kalau diizinkan oleh yang pewakil boleh. Jadi dia harus jaizu tabarruk, artinya dia boleh membantu dengan uang tersebut. Jadi kalau ada paman punya ponakan kaya raya, dia diserahkan ngurusi duitnya, dia enggak boleh sedekah, dia enggak boleh pinjamkan uang, enggak boleh. Karena itu bukan, dia hanya boleh untuk mengelola misalnya, tapi kalau untuk mengutangkan enggak boleh. Ya, karena itu bukan milik dia. Intinya saya ingin bahas seperti ini, tidak terlalu sulit ya. Baik. Kemudian adapun uangnya ini al-muqtarab. Uangnya syarat harus jelas nominalnya. Kemudian yang kedua, kalau berupa barang barang, maka yang boleh diperjualbelikan. Maka tidak boleh minjamkan khamr, enggak boleh. Khamr tidak boleh. Kalau saya pinjam satu botol dong, saya ganti satu botol lagi sama mereknya bulan depan, nggak boleh ya. Karena ini syaratnya harus sesuatu yang boleh dijual belikan. Kalau tidak boleh dijual belikan, maka tidak boleh dipinjamkan, tidak boleh diutangkan. Maksudnya tidak boleh diutangkan. Kemudian harus jelas nominalnya. Kalau utang piutang harus jelas. Tidak boleh seorang nih uang sudah dalam apa namanya, dalam amplop tersebut saya utangkan sama kamu. Enggak boleh, harus jelas berapa dalam duit, dalam amplop ini berapa. Harus jelas ya. Harus jelas. Atau saya pinjamkan kepada engkau 10% dari keuntungan, enggak jelas. Ya nanti aja kalau berapa harus jelas, nominalnya harus jelas. Jangan bilang 10% dari keuntungannya pun tidak tahu. Sama seperti jual beli harus jelas, maka utang piutang pun harus jelas nominalnya. Harus jelas nominalnya. Baik, bagaimana dengan pengembalian? Pengembalian. Pengembalian di sini ada kaedah ya. Kullu qardin jarra naf'an masyrutan fahuwa riba. Fahuwa riba. Semua utang yang menimbulkan kemanfaatan yang dipersyaratkan maka itu adalah riba. Pengembalian ya. Sekarang timbul pertanyaan kalau pengembalian ada dua model ya. Pengembalian dua model. Yang pertama sesuai dengan yang dipinjam. Itu nominalnya maksudnya, nominalnya. Yang kedua ditambah lebih atau lebih daripada nominal. Lebih daripada nominal. Taib. Ini yang jadi masalah adalah kalau dibayar ternyata lebih daripada nominal. Dikhawatirkan ini adalah riba. Karena kita punya kaidah seluruh utang piutang yang mendatangkan manfaat yang dipersyaratkan maka itu adalah riba. Kenapa ini riba? Karena kita tahu utang piutang itu adalah muamalah sosial. Tidak boleh seorang mengambil manfaat ya. Di sini perkara besar bagi Allah Subhanahu wa taala ketika ini akad sosial ternyata dikomersilkan. Tidak boleh. Akad sosial dikomersilkan maka tidak boleh. Sehingga ketika seorang memberi hutang kemudian dia bayar dengan tambahan maka itulah riba-riba jahiliyah bahkan. Riba jahiliyah dahulu seperti itu. Kalau seorang bayar kemudian ditunda tambah lagi apa namanya? Nominalnya ya. Tambah lagi nominalnya. Baik, bagaimana dengan hal ini mungkin ada perincian ya. Pertama, kalau tambahan tersebut dipersyaratkan di akad maka jelas riba. Ini apa? Riba. Ya, seperti yang ada di bank-bank sekarang ya. Jadi pinjam 1 miliar nanti kembali 1,2 misalnya, 1,3 terserah ya. Kondisi kedua, jika tidak dipersyaratkan. Jika tidak dipersyaratkan. Maka ini juga ada dua model. Dia tidak ngomong, pokoknya pinjam 100 juta. Tahu-tahu dia kembalikan 110. Boleh enggak kita menerima 10 tersebut? Kita pinjam dia 100. Si A meminjamkan kepada si B 100 juta. Kemudian si B membayarnya 110 juta. Ya. Boleh enggak kita terima tambahan tersebut? Kita enggak pernah mempersyaratkan. Ya. Tidak tahu-tahu dia tanda terima kasih. Dia kasih misalnya. Bagaimana hukumnya? Jika ini kalau dipersyaratkan jelas riba. Bagaimana jika tidak dipersyaratkan? Maka ada dua kondisi. Kondisi pertama, tambahan tersebut diberi setelah lunas. Dan ini terjadi, ada kawan yang minjamkan uang, misalnya saya lupa berapa nilainya, misalnya 200 juta, 300 juta. Terus temannya cicil. Ketika sudah pelunasan, besoknya atau berapa waktu kemudian dia bawa HP iPhone. Ini hadiah buat Mas. Mas sudah bantu saya banyak. Aduh, gimana ini? Kita boleh terima enggak iPhone tersebut? Berharap sih tidak ya. Alhamdulillah, tapi tidak ada akad. Kasih iPhone boleh ambil enggak? Ya jangan iPhone, Android biar yang lain enggak tersinggung. Bagaimana kalau dikasih Android ya? Samsung ya. Tapi dia kasihnya setelah pelunasan. Maka kalau begini ini boleh, hukumnya boleh. Ini hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Hukumnya boleh ya. Tambahan hukumnya boleh. Di antara dalilnya bahwasanya ketika Rasulullah SAW mengatakan dalam satu hadis ya, khairukum ahsanukum qada'an, sebaik-baik kalian adalah yang terbaik dalam membayar hutang. Ketika ada apa, seorang dikasih, misalnya dikasih pinjam, dia minjam onta, ya, onta kemudian dengan umurnya, misalnya onta tersebut umur 2 tahun, ya, kemudian dia bilang saya ganti. Ternyata ketika dia mau ganti, dia tidak menemukan onta kecuali umur 5 tahun, tentu mungkin lebih mahal. Boleh enggak? Boleh, enggak ada masalah. Ini nilainya lebih besar, tapi dia bayar pemberiannya ketika pelunasan. Ya, ketika pelunasan. Ini kondisi pertama dan ini tidak jadi masalah. Yang penting tidak disyaratkan. Yang kedua, jika tambahan dibayar sebelum lunas. Tambahan dibayar sebelum lunas. Boleh atau tidak ya? Ya, tambahan dibayar sebelum lunas. Contoh misalnya, saya kasih pinjam uang kepada teman 100 juta. Waktu jatuh tempo, bayar, kan, cicilan 10 juta per bulan. Mas, mana 10 juta kok belum bayar? Waduh, belum ada mas. Akhirnya istrinya kirim kue. Ini kue riba. Supaya tidak ditagih. Akhirnya mau tagih gak enak. Memang bulan depan lagi, baru mau nagih, kirim kue lagi. Ya. Ini makan kue ini hukumnya gimana ya? Ini adalah tambahan dia, tambahan. Karena ini di luar dari 10 juta, di luar daripada 10 juta ya. Maka jika tambahan dibayar sebelum lunas, ada dua kondisi. Jika memang itu adalah kebiasaan mereka, itu adalah kebiasaan mereka sebagai kawan sebelum utang piutang, maka tidak mengapa. Maka tidak mengapa. Artinya begini, meskipun tidak ngutang, biasa istrinya dia datang hari Jumat bawa kue itu biasa. Dulu juga saya enggak punya utang, juga sering kebiasaan. Saya juga sering, istri saya sering kasih dia. Ketika orang itu punya posisi punya utang sama kita, terus istrinya datang bawa kue, kalau itu memang kebiasaan kita sebelum utang piutang, maka enggak ada masalah. Karena ini, manfaat kue ini tidak ada hubungannya dengan utang piutang. Maka ini tidak jadi masalah. Ini boleh ya. Ini tidak mengapa, boleh. Tapi kalau itu bukan kebiasaan, kalau bukan kebiasaan, maka bagaimana hukumnya? Hukumnya adalah riba. Hukumnya adalah riba. Kecuali dianggap bagian dari pembayaran. Misalnya, dia punya utang sampai 10 juta. Pas kita nagih, dia kirim kue. Kue ini kita nilai 300 ribu kue ini. Lihat di apa namanya? Google, kue kayak gini 300 ribu. Udah berarti kita potong, udah terima aja, tapi nanti ketika dia bayar 9.700.000 kita enggak terima lagi karena sudah dipotong dengan kue. Kalau seperti enggak apa-apa. Kalau kita mau enggak apa-apalah, kue ini kita anggap nilainya 300 ribu. Ini berapa harganya? 300 ribu mas, ya sudah kita anggap itu. Ini utang-utang ya, ini saya masukkan dalam hutang saya, udah enggak apa-apa sini kuenya. Itu tidak jadi masalah ya. Tetapi kalau tetap bayar 10 juta sementara kue 5 kali, ya ini riba. Itu 5 riba semuanya. Setiap kue 300 ribu, jadi kita ternyata mengambil untung 1.500.000 ya. Ini kira-kira berkaitan dengan hutang piutang. Ada yang bertanya? Kalau enggak kita kasih pertanyaan.
4: Baik, ada pertanyaan juga.
0: Saya tanya dulu deh. Baik. Pertanyaan, coba perhatikan dulu gambarnya, coba perhatikan gambarnya biar diingat-ingat, kasih lihat gambarnya. Ya, kalian lihat ya. Sudah? Biar dia sambil lihat gambarnya, biar aja. Ya, kasih lihat gambarnya, yang ditampilkan gambarnya. Baik. Pertanyaan ya, seorang anak kecil yatim ya, dia mendapat warisan dari ayahnya 1 miliar ya, kemudian ayahnya mewasiatkan

0: anak kecil ini, anak yatim ini punya warisan 10 miliar. Ayahnya mewasiatkan omnya untuk mengurusi harta ponakannya, anak yatim tersebut. Kemudian karena kebutuhan si yatim ini cuma sedikit, sebulan paling 5 juta ya, atau 3 juta, uang masih banyak. Sementara banyak orang butuh pinjaman ya, dan dia pamannya baik, dia milih-milih siapa yang ini bagus, ini nanti pahalanya buat anak ini. Boleh atau tidak, Indra? Pak Indra?
1: Tidak boleh, kan?
0: Kenapa tidak boleh?
1: Karena bukan uang omnya.
0: Iya, bukan uang omnya ya. Kan kalau dia minta izin sama si kecil, boleh enggak?
1: Kalau diizinkan sama si kecil, boleh.
0: Enggak boleh, si kecil enggak ngerti duit. Nanti om beli, boleh ya, nanti om belikan permen. Oh iya om, enggak apa-apa, enggak boleh.
1: Oke,
0: iya. Ya. Lain kalinya kalau dia udah besar, dewasa, berarti jadi ya. Wakil ya.
1: Betul.
0: Paham ya? Ya. Taib Andre, perhatikan Andre.
2: Iya,
0: yes, sir. Ya. Si Z memberi utang kepada, si A memberi utang kepada si B, 100 juta. Dengan syarat dikembalikan 110 juta. Boleh atau tidak?
2: Tidak boleh, sir.
0: Kenapa tidak boleh?
2: Ada kelebihan tadi, sir.
0: Kelebihan yang dipersyaratkan. Jawabannya kelebihan yang dipersyaratkan, ya. Well done. Ya, si A pinjam uang dari bapaknya 10 juta. Si A pinjam uang dari bapaknya. Boleh enggak anak pinjam uang dari bapak? Boleh ya, tetap piutang-piutang ya. Si A pinjam uang dari bapaknya ya.
2: Boleh.
0: Ya. Kemudian setelah 2 bulan ya, bapaknya naik pangkat jabatan. Naik, saya ulangi, si A pinjam uang 101 miliar dari bapaknya. Si A pinjam uang 1 miliar dari bapaknya. 2 bulan kemudian bapaknya naik pangkat, jabatannya naik. Maka si anak ini, si A, memberi hadiah kepada bapaknya ya, berupa oleh-oleh atau hadiah dengan harga 5 juta. Boleh tidak bapaknya terima? Si A baru nyicil 100 juta.
2: Enggak,
0: dia baru nyicil 100 juta. Si A baru nyicil pinjam uang bapaknya 1 miliar. Dia baru nyicil 100 juta. Ternyata 2 bulan kemudian bapaknya naik pangkat, naik jabatan, kemudian si A belikan hadiah buat bapaknya dengan nilai 5 juta. Boleh atau tidak? Guys, perlihatkan ini ke sini. Kenapa tidak boleh?
2: Atau boleh tapi dijadikan ke pokok utangnya.
0: Jawabnya satu aja, jangan boleh tidak boleh. Boleh atau tidak boleh? Boleh tidak boleh? Hah, Wildan? Nggak boleh, ya. Boleh kalau tadi apa? Boleh kalau apa? Kalau include ya, dipotong. Kalau zahirnya boleh, namanya anak kasih hadiah kepada bapak kan sering, Wildan. Iya atau tidak? Sebelum anak, ya biasanya harusnya boleh, karena biasa anak memberikan hadiah kepada apa? Bapaknya ya, biasa, kecuali si anaknya ini dulunya pelit ya, mungkin pelit nggak pernah kasih hadiah, tahu-tahu kasih hadiah misalnya. Tapi biasanya anak-anak kasih hadiah kepada orang tua itu biasa. Jadi ini tidak jadi masalah karena bukan karena utang piutang, tapi karena dia memang kasih sebagai apa? Sebagai bapak, paham ya? Taib. Taib. Pertanyaan berikutnya, si A menyimpan uang di bank ya, 300 juta, menyimpan uang di bank 300 juta, dan setiap tahun bank memberikan hadiah kepada si A, bukan 300 juta, letakkan uang 3 miliar. Si A letakkan uang, simpan uang di bank 3 miliar. Setiap tahun bank ini memberikan hadiah berupa mobil baru kepada si A, karena si A ini adalah orang terpandang dan yang lainnya ya, agar dia tidak pindah rekeningnya ke bank yang lain. Gimana hukumnya? Indra, kenapa Indra?
1: Gak boleh, nak, riba.
0: Kenapa riba?
1: Karena ada pertambahan nilai ya, dari uang yang di pada dasarnya pada dia uangnya di bank, berarti kan bank meminjam
0: sama dia. Berarti hutang. Si A ini taruh uang di bank, berarti hutang kepada si A. Iya.
1: Betul. Iya.
0: Jadi kalau saya Firanda taruh uang di bank cuma 1 juta, berarti bank pinjam uang sama saya 1 juta.
1: Iya.

0: Betul, Masya Allah itu bank besar pinjam uang sama saya 1 juta. Benar? Pak Indra, itu bank triliuner ya. Terus saya punya uang 1 juta, saya taruh situ, dia pinjam uang sama saya 1 juta.
1: Ya begitu kan?
0: Benar apa ragu ini? Saya tanya baik-baik. Itu bank triliuner, dia punya dana triliun. Saya taruh uang 1 juta, berarti dia pinjam uang sama saya 1 juta. Masya Allah ya. Benar ya, dia pinjam uang sampai 1 juta. Benar atau tidak, Pak Indra?
1: Benar, Pak.
0: Benar, oke, okay, ya. Ya. Kenapa? Karena beda. Orang sekarang menamakan dengan wadi'ah. Wadi'ah itu menyimpan, beda. Kalau menyimpan itu, kita punya safety box, kita taruh uang di situ, namanya bank nyimpan. Dia tidak olah uang itu sama sekali. Itu namanya kita menyimpan, nitip uang di situ. Ada safety box, kita boleh bayar safety box mungkin per bulan sekian. Itu namanya baru wadi'ah. Kita titip barang di situ. Tapi kalau kita taruh uang di situ, uangnya dipakai, itu namanya minjem. Itu namanya minjem. Atau kita bilang, saya taruh uang situ, kok boleh pakai? Ya sama aja, itu namanya minjem. Statusnya dalam syariat, meskipun akadnya namanya nitip, tapi ketika sang penitip mengizinkan kepada yang dititipkan untuk menggunakan uang tersebut yang habis dipakai, itu namanya mengutangkan. Itu namanya mengutangkan. Ya. Taib. Berarti ini riba. Kenapa riba, Pak Indra?
1: Karena diberikan pelunasan ya, belum tarik pertambahannya dari utangnya itu.
0: Mungkin banknya biasa kasih dia sebelum kenal juga sering kasih hadiah mobil, mungkin atau tidak? Enggak mungkin ya.
1: Enggak mungkin. Saya mau teman di bank.
0: Iya, mungkin temannya direktur bank, enggak mungkin. Oke, ini riba karena diberi hadiah sebelum pelunasan. Baik. Yang berikutnya, si A minjem uang dari si B 100 juta. Setelah itu, setelah setahun, si A pinjam uang dari si B 100 juta. Ini Andre. Si A pinjam uang dari si B 100 juta. Setelah setahun, si B membayar 100 juta. Kemudian dia memberikan hadiah minyak wangi. Tanpa ada syarat sebelumnya. Boleh atau tidak?
2: Boleh, Ustaz.
0: Boleh ya? Masya Allah.
2: Yang minyak wanginya apakah hadiah, Ustaz?
0: Pelicin minyak wanginya. Taib. Allah alam biswab. Sampai sini aja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM. Roja Kendari. Menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
4: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Ya.

0: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali.
0: Ustaz, ana sedikit mau nanya nih Ustaz, masalah yang berhubungan dengan takdir Ustaz.
1: Takdir Allah
0: subhanahu wa ta'ala. Takdir Allah ya, subhanahu wa ta'ala. Ini kan kita sebagai umat Islam kan sudah diwajibkan untuk mengimani takdir, baik itu takdir baik maupun buruk Ustaz. Nah, cuman kadang-kadang kan sebagian orang itu memikirkan, terlalu memikirkan sehingga merasa takut akan masa depannya gitu Ustaz. Artinya apa yang terjadi nantinya atau bagaimana dengan rezekinya atau apa, mungkin ada kayaknya diintip oleh bencana atau apa, musibah gitu Ustaz. Nah, ini bagaimana menurut antum Ustaz hubungannya dengan kadang-kadang rasa ketakutan itu dengan iman kepada takdir Ustaz, takdir Allah.
1: Iya, barakallahu fikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah amma ba'du. Iya, sudah kita ketahui bahwasanya iman kepada takdir itu sebagaimana perkara-perkara lain yang diwajibkan untuk kita imani dalam Islam adalah sebab yang justru akan menyelesaikan masalah kita, menjadikan tenang jiwa kita. Karena termasuk yang paling utama masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, dalam makna firman Allah Subhanahu wa taala, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, ketahuilah dengan berzikir kepada Allah hati akan menjadi tenang. Termasuk di antara seutama-utama zikir adalah mengisi hati dengan keimanan yang benar terhadap hal-hal yang diwajibkan untuk kita imani. Apalagi mengimani masalah takdir, ini berhubungan dengan perbuatan Allah, nama-nama dan sifat-sifat Allah, yaitu Al-Qadir atau Al-Qadir, nama Allah yang maha indah, Al-Qadir yang maha kuasa atas segala sesuatu, yang maha menakdirkan segala sesuatu. Makanya kalau seorang hamba yang beriman mengimani takdir dengan benar, hidupnya akan tenang, justru hidupnya akan lapang, hatinya akan terasa damai. Itu yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dalam Al-Qur'an, ma asaba min musibatin illa bi idznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Tidaklah menimpa satu musibah pun di dunia ini kecuali dengan izin Allah. Maka barang siapa yang beriman kepada Allah dalam menghadapi musibah tersebut, Allah akan berikan hidayah kepada hatinya. Ketika menafsirkan ayat ini, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala mengatakan, huwa rajulun usiba bi musibatin fa'alima annaha min indillahi faradiya wastaslam. Dia adalah seseorang yang ditimpa musibah, satu bencana, tapi dia mengetahui itu adalah dari sisi Allah, maka dia pun tunduk dan menerima ketentuan tersebut. Sekarang kita akan lihat apa hubungannya takdir, mengimaninya dengan benar menjadikan hati kita tenang. Coba kita bandingkan dengan kehidupan kita. Secara fitrah manusia, mereka itu akan merasa tenang jika menyandarkan urusannya kepada sesuatu yang dia bisa percaya. Iya kan?
0: Iya.
1: Sebagai contoh masalahnya begini, kita ingin pergi meninggalkan rumah kita. Kita titipkan rumah kita misalnya kepada anak kita. Ini rumah ini pegang, Abi akan pergi, Abi dan Umi akan pergi dalam waktu sepekan. Rumah ini pegang kunci dan dijaga baik-baik. Anak kecil yang dititipkan usianya mungkin masih 7 tahun. Kira-kira dalam perjalanan kita akan merasa tenang atau merasa gelisah?
0: Mungkin kurang tenang, Sir.
1: Jelas tidak akan tenang, anak kecil. Dia pertama tidak bisa berpikir dengan baik, belum punya kemampuan untuk memikirkan nanti siapa yang datang, orang baik atau orang buruk. Kalaupun dia bisa memikirkan, apakah dia bisa punya kekuasaan untuk melawan misalnya pencuri yang datang atau orang yang berniat jahat yang ingin merusak rumah kita misalnya? Tentu tidak. Jadi sekarang perbandingannya, misalnya kita menitipkan rumah kita dengan saudara kita yang dia itu orangnya perhatian, kemudian pandai dalam menjaga dan mengurus rumah kita, dan dia sendiri punya kekuatan untuk bisa menghadapi tamu-tamu yang datang atau orang-orang buruk yang punya niat buruk. Kira-kira kita akan lebih tenang kan?
0: Iya, lebih tenang.
1: Iya. Padahal kita tahu dia manusia, terbatas sifat-sifatnya. Sepandai apapun dia menjaga, terbatas. Nah, bagaimana kalau kita menyerahkan kepada yang maha sempurna sifat-sifatnya, ilmunya sempurna, kebaikannya sempurna, rahmatnya sempurna, kemahakuasaannya sempurna, penjagaannya sempurna. Jadi sebenarnya masalah takdir itu akan berhubungan erat dengan pemahaman kita tentang kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Kalau kita mengimani masalah takdir dengan benar, kita akan mengimani apa yang dikatakan oleh para ulama, Masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki akan terjadi, apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Artinya, semua yang Allah kehendaki, suka atau tidak suka, kita harus terima. Ini pertama. Mau tidak mau, senang tidak senang, kita akan mesti terima. Jadi kita pikir tidak berpikir, ya terjadi. Karena semua yang ada dalam semesta ini adalah milik Allah. Dia yang menentukan segala sesuatunya. Makanya, orang yang tidak menerima ketentuan Allah, dengan tidak menerimanya dia, dia mau tidak mau juga harus menerima, yang ini menjadikan dia dua kali menderita. Sudah dia menderita karena harus memikirkan, yang kedua menderita karena semua ketentuan Allah mesti berlaku, dia terima atau tidak terima. Sedangkan orang yang beriman, dia hatinya akan lapang. Dia mendapatkan pahala karena dia selalu siap menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dan dia selalu bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia meyakini sempurnanya nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an menggambarkan tentang indahnya iman kepada takdir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Boleh jadi kalian membenci sesuatu padahal itu justru baik bagimu, dan bisa jadi kalian menyukai sesuatu padahal itu justru buruk bagimu. Allah Maha mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Coba lihat, ketika kita takut menghadapi masa depan kita, seharusnya kita berpikir, apa yang bisa menjadikan saya bersikap baik menghadapi masa depan kita? Kita berpikir, sekarang masa depan tidak bisa kita rubah, mesti akan terjadi sesuai dengan kehendak Allah. Maka berarti untuk mengurangi atau menghilangkan, ya paling tidak mengurangi stres saya menghadapi masa depan, saya berpikir dengan pemikiran positif, yang kalau ini bisa kita terapkan pada diri manusia, seperti masalah penjagaan tadi, kita berharap karena yang menjaga saudara kita yang bisa kita percaya, kita berharap rumah kita, kita pulang dalam keadaan baik. Nah, kenapa pikiran positif ini tidak kita tempatkan pada Zat yang Maha Sempurna nama-nama dan sifat-sifatnya? Kalau kita berpikir positif seperti ini, Allah Subhanahu wa taala Maha Sempurna kekuasaannya, Maha Sempurna kekuatannya, Maha Sempurna penjagaannya. Dialah Al-Qawi, Maha Kuat, Al-Aziz, Maha Perkasa, Al-Matin, Maha Kokoh, Al-Hafidz, Maha Penjaga. Ditambah dengan Dia Maha Sempurna kebaikannya, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Muhsin, Maha Sempurna rahmatnya, kebaikannya. Terus yang seperti ini apa yang kita ragukan dari ketentuan yang diberlakukannya kepada manusia? Apalagi orang yang beriman yang Allah mengatakan dalam Al-Quran tentang dirinya, wa kana bil mu'minina rahima. Allah Subhanahu wa taala Maha penyayang terhadap hamba-hambanya yang beriman. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Allah menetapkan bagi dirinya sifat rahmat, kasih sayang. Kalau kita bersangka buruk, maka pertama itu akan membuat pikiran kita semakin sempit, kegalauan tidak akan hilang, ditambah hal tersebut tidak akan merubah keadaan yang akan terjadi. Tapi kalau kita bersangka baik, Allah Subhanahu wa taala memperlakukan hamba-Nya sesuai dengan persangkaannya kepada Allah. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, hadis Bukhari dan Muslim, hadis Qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi." Aku ini sesuai dengan persangkaan hambaku kepadaku. Kemudian kita tambah lagi dengan keyakinan apa yang disebutkan dalam ayat tadi. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal buruk bagimu. Kita kan yang kita harapkan kebaikan di masa depan kita. Kenapa kita orang kita di stres? Karena dia pikir nanti saya ditimpa musibah, nanti begini, nanti begini, nanti begini. Dia tidak mengetahui kan apa yang dibalik musibah. Coba kita bertanya pada diri kita, di lingkungan kita saat ini banyak orang-orang yang tadinya kita merasa dia mendapatkan musibah, tiba-tiba kemudian dia menjadi orang sukses. Mungkin kita pernah dengar ada tetangga kita dipecat dari pekerjaannya, padahal dia punya anak dan seterusnya. Kita pikir kasihan sekali dia menderita, dan dia pun di awal-awalnya menghadapi dengan stres hidupnya. Ternyata dengan sebab itu dia usaha, dia bisa mencari sebab-sebab untuk mencari penghasilan yang halal. Justru dengan itu dia sukses. dan bisa bertambah penghasilannya, lebih baik meningkat taraf hidupnya, yang tadinya kalau mungkin dia terus bekerja di tempat tersebut, dia tidak akan memikirkan usaha tadi. Coba lihat hikmah di balik semua ini. Makanya Allah berfirman tadi, bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal itu justru buruk bagimu, dan bisa jadi kalian suka sesuatu padahal kalian membenci sesuatu padahal justru baik bagimu, kalian menyukai sesuatu padahal itu justru buruk bagimu. Allah mengakhiri dengan apa? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui padahal kamu tidak mengetahuinya. Ini berlaku dalam semua urusan. Keadaan yang kita anggap kita tidak sukai padahal bisa menjadi sebab terbukanya kebaikan bagi diri kita dalam hal-hal tersebut, sampai dalam hal-hal yang berhubungan dengan keimanan. Ada orang-orang tertentu yang dia mendapati dirinya misalnya ditempatkan untuk bekerja di tempat yang dia tidak sukai padahal dia inginnya di kampung halamannya. Sering kita dengarkan, ternyata ketika dia berpindah di tempat tersebut, di situ dia mendapatkan hidayah, dia lebih semangat belajar agama, mengenal sunnah, kemudian memperbaiki dirinya, yang mungkin kalau dia menetap di kampung halamannya, dia tidak akan dapatkan sebab-sebab untuk meraih hidayah tersebut. Allah memiliki banyak hikmah dan kebaikan. Makanya Allah Maha mengetahui, kamu tidak mengetahui. Jadi, dengan kita mengimani masalah takdir, kita akan lapang. Semua yang kita hadapi akan optimis, karena yang menanggungnya adalah Zat yang Maha sempurna kebaikannya, sempurna ilmunya. Dia lebih mengetahui kebaikan dan kemaslahatan bagi hambanya, lebih apa yang ditahui oleh hamba tersebut terhadap dirinya sendiri. Makanya benarlah, keimanan kepada takdir itu merupakan sebab yang akan menjadi sumber kebaikan bagi kita semua. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, asas kulli khairin anta alama anna ma syaa Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Landasan utama segala kebaikan dengan kamu meyakini apa yang Allah kehendaki akan terjadi, dan apa yang tidak dikehendakinya maka tidak akan terjadi. Maka dengan ini kita akan merasa yakin dan selalu memasrahkan segenap urusan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu dengan menempuh sebab-sebab yang disyariatkannya. Dan ingat, sebab yang terbesar di semua, di antara semua sebab, yang atau kita istilahkan dalam bahasa kita ikhtiar, yang paling tinggi di antara semua ikhtiar adalah menyandarkan hati dan selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena di tangannya lah segala kekuasaan atas semua urusan manusia. Ini lebih tinggi kedudukannya dengan dibandingkan dengan sebab yang kita lakukan dengan tangan kita, dengan anggota badan kita. Bersandar kepada Allah justru merupakan seutama-utama sebab, seutama-utama ikhtiar yang hendaknya dilakukan manusia dengan cara tadi, memperbaiki keyakinannya dalam menghadapi segala ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik yang dianggapnya baik ataupun yang dianggapnya buruk, tidak sesuai dengan keinginannya. Demikian.
0: Jadi intinya Ustaz, ketakutan kita ini tidak merubah apa yang akan terjadi,
1: tidak akan merubah keadaan yang terjadi. Justru dengan kita optimis, justru ini sangka baik kepada Allah yang akan menjadikan Allah memberikan kebaikan kepada kita.
0: Ustaz, mungkin secara singkat Ustaz, bagaimana kiat-kiat kita supaya kita tenang menghadapi masa depan, artinya menggantungkan masa depan kita,
1: praktisnya gitu ya. Kiat-kiatnya adalah tadi, setelah kita mengimani takdir Allah Subhanahu wa ta'ala dengan benar, mengimani nama-namanya yang maha indah, sifat-sifatnya yang maha sempurna, ilmunya sempurna, berarti kita tahu Allah Subhanahu wa ta'ala lebih tahu yang terbaik untuk masa depan kita. Kita mengimani rahmat Allah, kebaikan-kebaikannya, kita tahu Zat yang demikian sempurna kasih sayangnya, masa akan memberlakukan keburukan untuk kita. Kemudian kita meyakini pilihan Allah yang terbaik, masa kita mengatakan saya lebih bagus pilihan saya dibandingkan Allah yang sempurna ilmunya? Tidak mungkin. Setelah itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, limpahkan kebaikan kepadaku, jadikan aku ridho dengan segala ketentuan yang engkau berlakukan. Ya Allah, engkau maha kuasa atas segala sesuatu, mudahkanlah segala urusan-urusanku untuk nanti menjadikan kebaikan untuk urusan duniaku, apalagi urusan agamaku. Maka dengan itu kita akan optimis, insya Allah, seperti hadis tadi, kita akan mendapatkan kebaikan sesuai dengan pengharapan dan persangkaan baik kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum.
0: Jazakallahu khairan.
1: Hayakumullah.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Tetapkan frekuensi Anda di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Al-Qur'an.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd, alhamdulillah barakallahu fikum pemerhati roja, para pendengar dan ikhwat aliman dimanapun Anda bisa mendengarkan siaran kami. Masih bersama kami di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, seperti biasa di Senin pagi menjelang siang hari ini, di penanggalan 27 Jumadil Akhirah 1440 Hijriah, kembali kita sajikan di ruang dengar Anda program kajian takribu sunnah baina yadail ummah bersama guru kita Al-Ustaz Abdullah bin Taslim MA hafizahullahu taala. Dan alhamdulillah saat ini beliau telah hadir bersama kita untuk menyampaikan kajian kita di kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bikum. Ya. Barakallahu fikum.
1: Wa fikum barakallahu, Ustaz. Ya, kali ini kita akan membahas sebuah tema yang berkaitan dengan masalah niat, Ustaz, ya.
2: Iya, iya, yang tersebar cukup-cukup di masyarakat untuk ya, kita luruskan ya. Barakallahu fikum.
1: Iya, tema tentang masalah melafazkan niat, Ustaz.
2: Iya,
1: melafazkan niat.
2: Ya, di awal ibadah kayak salat misalnya, kayak puasa dan seterusnya ya.
1: Ya, barakallahu fikum. Dan bagi pemerhati roja rahimakumullah, Anda bisa bergabung bersama kami untuk menyampaikan pertanyaan Anda, bisa menggunakan jalur telepon langsung atau di SMS ataupun di WhatsApp di 0812-440-60101. Dan bagi Anda yang menyaksikan melalui Facebook Radio Roja Kendari, Anda bisa menggunakan kolom komentar untuk menuliskan pertanyaan Anda di kolom komentar tersebut. Barakallahu fikum. Untuk mempersingkat waktu, kepada beliau alaihi falyatafadhal masykuro wa majuro.
2: Ya, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله معاشر المسلمين معاشر الإخوة والأخوات في الدين para pemerhati Radio Roja Kendari di frekuensi 95.1 FM rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi hari menjelang siang yang berbahagia ini kita dipertemukan di program acara Takribu Sunnah Bayina Yadail Ummah, mendekatkan sunnah di hadapan umat, yang saat ini kita membahas satu permasalahan yang berhubungan dengan ibadah kita ya, ibadah sholat atau ibadah yang lainnya, yang mana kita menyaksikan ya kaum muslimin yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan hidayah kepada mereka dan kepada kita semua untuk menempuh jalan yang lurus. Banyak atau beberapa di antara mereka masih melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan lebih daripada itu, tidak sesuai dengan penjelasan para ulama besar kita, termasuk imam besar, imam mazhab yang empat ya, Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, Imam Hambali. Semua tidak pernah menjelaskan hal ini, tapi sebagian dari kaum muslimin melakukannya dengan meyakini ini ada petunjuknya dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengucapkan niat di awal ibadah. Mengucapkan niat di awal ibadah, dan yang paling terkenal tentu saja ya waktu sholat, lima waktu ya, orang yang mengucapkan usolli, usolli dan seterusnya, atau waktu puasa di bulan Ramadan ya dengan nawaitu siam dan seterusnya. Ini adalah perkara yang harus kita luruskan, bahwa hal ini tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan bertentangan dengan ijma, kesepakatan, konsensus para ulama ahlu sunnah wal jamaah yang menjelaskan bahwa niat itu tempatnya di dalam hati, tidak disyariatkan untuk dilafadzkan atau diucapkan di awal ibadah kita. Tayyib, berhubungan dengan masalah sholat sendiri ya, tentu saja kita ketahui kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat sesuai dengan petunjuk yang dipraktekkan oleh Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama raaitumuni usolli," salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Kita lihat Aisyah radhiyallahu taala anha dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim di nomor hadis 498, beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihus salata bitakbir." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka salatnya dengan bertakbir, takbiratul ihram. Jadi ucapan Allahu Akbar inilah yang disyariatkan diucapkan di awal salat kita dengan kita mengangkat kedua tangan kita sebagaimana yang kita ketahui, ya. Ini diucapkan di awal salat kita, bagi imam diperdengarkan suaranya kepada makmum, adapun bagi makmum cukup memperdengarkan kepada dirinya sendiri. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ada lagi hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, hadis yang sahih terkenal sekali, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat orang yang salatnya salah. Ya, setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menegurnya, kemudian orang ini mengatakan, "Alimni ya Rasulullah, ajarkanlah kepadaku salat yang benar ya Rasulullah." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu bersabda, ya, "Idza qumta ila salati fa'asbigil wudhu'a, tsumma istaqbilil qiblata fakabbir, tsumma qra' bima tayassara ma'aka minal Qur'an." Jika kamu berdiri menunaikan salat, maka sempurnakanlah wudhu'mu. Kemudian menghadaplah kiblat. Setelah itu bertakbirlah, ucapkan Allahu Akbar, takbiratul ihram. Setelah itu bacalah, ya, yang dimudahkan bagimu dari ayat-ayat Al-Qur'an. Jadi baca Al-Fatihah dan ayat yang lain. Jadi ini juga menegaskan fakabbir, tsumma kabbir. Kemudian bertakbirlah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai salatnya dengan mengucapkan takbir Allahu Akbar, tidak dengan mengucapkan lafaz-lafaz niat yang banyak diucapkan oleh sebagian kaum muslimin saat ini. Jamaah sekalian rahimakumullah, kaum muslimin, para pemerhati Radio Roja Kendari, a'azzakumullah. Kesalahan ini terjadi karena ada penisbatan kepada ucapan Imam Syafi'i yang banyak tidak diketahui hakikatnya. Padahal ini kesalahan yang dibantah oleh para ulama mazhab Syafi'i sendiri. Ya. Pertama, kita harus lihat, ya, tadi saya bawakan di luar beberapa hadis Rasulullah SAW supaya kita mengetahui dasar pengambilan dalil kita adalah dari hadis Rasulullah SAW. Ucapan ulama kita ikuti selama ada dalilnya. Nah, sekarang ini sudah tidak ada dalil, ulama yang dimaksud juga tidak mengatakan yang demikian ternyata. Ini permasalahannya. Coba sekarang kita lihat dulu penjelasan secara umum beberapa nukilan dari para ulama, baik itu mazhab Syafi'i atau mazhab yang lain, yang mereka itu sepakat mengatakan bahwa mengeraskan suara ya, ketika salat, mengeraskan suara membaca niat, melafadzkan niat, ini tidak ada anjurannya di dalam Islam. Saya akan nukilkan beberapa ucapan ulama. Pertama dari ulama mazhab Syafi'i, Imam Al-Qadhi Abu Rabi' Sulaiman Ibn Umar Asy-Syafi'i, beliau mengatakan, "Al-jahru bin niyati wa bil qira'ati khalfal imami laysa minas sunnati bal makruhun, fa in hasala bihi tashwishun 'alal musallina fa haramun, wa man qala bi anna al-jahra bilafdhil niyati minas sunnati fa huwa mukhti, wa la yahillu lahu wa la lighairihi an yaqula fi dinillahi ta'ala bighairi 'ilm." Kata Imam Abu Rabi' Sulaiman Ibn Umar Asy-Syafi'i, ya, beliau berkata, mengeraskan suara mengucapkan niat, ya, baik itu dalam sholat atau puasa atau ibadah yang lain, atau ketika membaca Al-Quran di belakang imam, ini tidak, ini bukanlah merupakan sunnah, bahkan ini dibenci, makruh. Lalu kalau sampai terjadi dengan mengeraskan bacaan itu mengganggu orang yang sholat, maka ini jelas hukumnya jadi haram. Dan barang siapa yang mengatakan mengeraskan suara melafadzkan niat termasuk sunnah, maka dia sungguh telah berbuat salah, ya, melakukan kesalahan besar. Tidak halal baginya maupun yang selainnya untuk berkata tentang agama Allah tanpa ilmu, tanpa landasan dalil dari Al-Quran dan sunnah. Baik. Kemudian Abu Abdullah Muhammad Ibn Al-Qasim At-Tunisi Al-Maliki, ya, dari mazhab Imam Malik berkata, "An-niyatu min a'malil qulub fal-jahru biha bid'atun ma'a fi dhalika min at-tashwis 'alan nas." Niat itu adalah termasuk amalan hati. Ya, maka mengucapkannya dengan lafaz ini termasuk perbuatan bid'ah yang menyimpang dari petunjuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditambah lagi dengan hal itu mengganggu orang lain yang sedang melaksanakan ibadah atau sholat tersebut. Tapi ada berapa nukilan dari para ulama yang tidak bisa saya ucapkan, saya sampaikan semua. Yang jelas ini kesepakatan para ulama di semua buku-buku yang menjelaskan tentang makna niat, baik secara bahasa maupun secara syar'i, selalu mereka mengatakan niat itu adalah kehendak dari dalam hati untuk melakukan sesuatu. Niat tidak pernah dilafadzkan. Dalam keadaan kita berbuat apapun, terbukti mereka-mereka yang mengucapkan niat, misalnya mengatakan dianjurkan mengucapkan niat sebelum sholat, sebelum berpuasa, sebelum ibadah tertentu, kita katakan, kenapa Anda tidak praktekkan dalam semua ibadah? Misalnya ketika Anda ingin membaca Al-Quran, kenapa tidak mengatakan saya berniat membaca Al-Quran dari ayat sekian sampai sekian karena Allah? Ketika Anda ingin berzikir, saya berniat untuk berzikir di waktu ini jam sekian dari zikir ini sampai ini. Kan Anda tidak mengatakan demikian. Ketika Anda bersedekah, jangan masukkan dulu ke celengan uang, saya berniat bersedekah 50 ribu rupiah karena Allah. Kan tidak ada yang mengatakan demikian. Dan mereka juga tidak mengatakan demikian. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak konsekuen dalam masalah ini, karena hanya menerapkan satu di satu tempat dan tidak menerapkan di tempat yang lain. Barakallahu fikum. Jadi pertama, ini bertentangan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ternyata ucapan para ulama juga tidak mendukung hal tersebut. Ma'asyiral muslimin, para pemerhati Radio Roja Kendari rahimakumullah, kita lihat sebab yang menjadikan hal ini, ya, ini yang menjadi perhatian penting. Sebab yang menjadikan hal ini terjadi adalah dikarenakan kesalahpahaman terhadap pernyataan Imam Syafi'i. Tayyib, sebelumnya saya nukilkan satu lagi ya, supaya lebih jelas. Pernyataan dari Imam As-Suyuti, ini ulama madhab Syafi'i yang terkenal tentu saja. Beliau mengatakan, Imam As-Suyuti, ya, beliau berkata di dalam kitab Al-Amru bil Ittiba' wan Nahyu 'anil Ibtida'. Wa minal bida'i aidan al-waswasatu fi niyatis salati. Walam yakun dhalika min fi'lin nabi sallallahu alaihi wasallam wala ashabihi kanu la yantiquna bi syai'in min niyatis salati siwa takbir. Dan termasuk perbuatan bid'ah, kata Imam Suyuti rahimahullah taala, adalah waswas di dalam niat ketika akan salat. Ini tidak termasuk perbuatan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga tidak oleh para sahabat. Mereka tidak mengucapkan sesedikit pun dari niat salatnya kecuali hanya bertakbiratul ihram di awalnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata beliau, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sungguh-sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik bagimu. Wa qala Syafi'i radhiyallahu anhu, bahkan Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu berkata, ini masih nukilan dari Imam As-Suyuti, al waswasatu fi niyati salati wat taharati min jahlin bisyar'i au khabalin bil aqli. Ya, waswas dalam mengucapkan niat sholat di awal sholat atau di awal berwudu bersuci, ini termasuk kejahilan, ya, kebodohan terhadap syariat Islam, atau au khabalin bil akal, atau sesuatu yang mempermainkan akal, tidak sesuai dengan akal yang sehat. Ini pernyataan dari Imam As-Suyuti yang juga menukil pernyataan dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu rahimahumallahu taala. Barakallahu fikum, ma'asyiral muslimin, para pemerhati Radio Roja Kendari rahimakumullah. Ya, kita lihat ternyata sebab terjadinya kesalahan ini adalah kesalahpahaman dalam memahami pernyataan Imam Asy-Syafi'i yang disebutkan di sini di dalam kitab Al-Majmu' fi Syarhil Muhadzab, ya, Al-Majmu' punya Imam Nawawi rahimahullah taala, dinukilkan ucapan beliau. Ya, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala berkata seperti ini. Idza nawa hajjan wa umratan ajza'a wa illam yatalaffaz wa laysa kas-salati la tashihhu illa bin-nutq Jika seorang muslim itu meniatkan haji atau umroh, cukup, itu mencukupinya meskipun dia tidak melafadzkannya. Karena dalam pelaksanaan ibadah haji atau umroh kan ada talbiyah kita ucapkan di awal, labbaikallahumma umratan, labbaikallahumma hajjan, ya. Haji pun nanti terserah yang kita pilih, haji tamattu, haji ifrad atau haji qiran. Kata beliau, kalau dia sudah meniatkan haji dan umroh, cukup meskipun dia tidak lafadzkan yang seperti talbiyah tadi. Ini beda dengan salat, kata Imam Syafi'i, beda dengan salat, tidak sah kecuali dengan dilafadzkan. Nah, inilah yang menjadi salah faham. Kata Imam Syafi'i, beda dengan sholat. Kalau sholat itu tidak sah, harus dilafadzkan. Kecuali dengan dilafadzkan baru sah. Nah, ternyata Imam Syafi'i maksudnya di sini adalah apa? Mengucapkan Allahu Akbar, takbiratul ihram. ketika masuk sholat, bukan dengan, karena tidak boleh orang yang hanya dalam hatinya saja mengucapkan Allahu Akbar langsung dia mengangkat tangan bersedekap. Ini yang maksud beliau, bukan mengucapkan niat. Ini yang disalahfahami. Baik, diterangkan oleh para ulama yang salah faham dalam memahami atau mengeluarkan pemahaman dari ucapan Imam Syafi'i ini adalah, ya, salah seorang ulama dari madhab Imam Syafi'i yaitu Abu Abdullah Az-Zubairi dari madhab Syafi'i. Dia yang mengeluarkan salah satu segi dari makna ucapan Imam Syafi'i ini. Dia mengatakan Imam Syafi'i berarti mengatakan wajib melafadzkan niat sebelum melaksanakan sholat, karena beliau mengatakan tidak sah sholat kecuali dilafadzkan. Ini salah, pemahaman yang salah, dan inilah yang tersebar. Inilah yang kemudian dikatakan Imam Syafi'i mengatakan demikian, padahal ini pemahaman dari salah satu ulama madhab Syafi'i. Kita lihat, ini dibantah oleh ulama dari madhab Syafi'i sendiri dan ulama yang terkenal pembela madhab Syafi'i, yaitu Imam ya, An-Nawawi, Abu Zakaria Yahya Ibnu Syaraf An-Nawawi, ulama besar pembela madhab Syafi'i. Imam, beliau menukil di dalam kitab Al-Majmu' setelah membawakan pernyataan Imam Syafi'i tadi, Imam An-Nawawi berkata, qala ashabuna, berkata para sahabat-sahabat kami, yakni dari madhab Imam Syafi'i, ghalata hadzal qa'ilu, ghalata hadzal qa'il, yang mengatakan ini salah. Imam Abu Abdullah Az-Zubairi tadi salah. Ya. Laisal muradu Syafi'i bin nutqi fi sholati hadza, bal muraduhu at-takbir. Perhatikan baik-baik. Beliau berkata, Imam Nawawi rahimahullah taala, orang yang mengatakan ini salah, bukanlah maksudnya Imam Asy-Syafi'i mengucapkan di awal sholat ini mengucapkan niat. Bahkan maksudnya adalah at-takbir, mengucapkan takbiratul ihram, sama dengan pernyataan para ulama lainnya, tidak berbeda. Ya, jadi tidak ada yang mengatakan, tidak ada yang menganjurkan di kalangan para ulama besar yang menjadi rujukan dalam pendapat mereka, mengucapkan atau menjaharkan, melafadzkan niat di awal ibadah. Tidak ada yang mengatakan. Ini Imam Nawawi sendiri yang menukil pernyataan para ulama madzhab Syafi'i yang menyalahkan pemahaman tadi. Imam Syafi'i tidak mengatakan dianjurkan melafadzkan. Imam Syafi'i adalah ulama besar yang paham bahasa Arab, tentu saja ulama rujukan, tidak mungkin dia menyelisih kesepakatan para ulama dalam masalah ini. Maksud beliau yang diucapkan di awal sholat itu adalah takbiratul ihram, Allahu Akbar, takbir pembuka. Imam Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Ittiba' berkata, lam yakul ahadun min a'immatil arba'ati la syafi'i la syafi'i wala ghairihi bishtirati talafudhi bin niyat innama niyatu mahalluhal qalbi bittifakihim mahalluhal qalbu bittifakihim illa anna ba'dal mutaakhirina awjabat talafudhu biha wa kharraja wajhan fi madhabi syafi'i qala an-nawawi rahimahullah ta'ala hadha wa huwa ghalatun intaha wa huwa masbukun bil ijma'i qablahu. Kata Imam Ibn Abil Izz Al-Hanafi menegaskan tentang masalah ini, kata beliau, tidak ada seorang pun dari imam yang empat, imam madhab yang empat, tidak Imam Syafi'i dan tidak selainnya, yang mensyaratkan melafadzkan niat di awal ibadah, di awal sholat atau yang lainnya. Karena niat itu hanyalah tempatnya di dalam hati berdasarkan kesepakatan mereka semua ulama. Kecuali ada sebagian dari orang yang mutaakhir, yang belakangan dari madhab Syafi'i. Jadi bukan ulama terdahulunya Syafi'i ini, ulama belakangan yang mewajibkan melafadzkan niat. Yang kemudian ulama ini mengeluarkan menyebutkan salah satu segi, ini adalah salah satu segi dari madhab Imam Syafi'i, yang kemudian Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengomentarinya, ini adalah kesalahan. Kata Imam Ibn Abliz, wa huwa masbukun bil ijma'i qablahu, kesalahan ini juga, ya tentu, telah didahului oleh kesepakatan para ulama sebelumnya. Maka tidak perlu diperhitungkan ucapan ini karena telah ada ijma' kesepakatan para ulama sebelumnya yang mereka bersepakat tidak ada pelafatan niat sebelum melaksanakan ibadah sholat atau yang lainnya. Nah, makanya ini adalah satu pernyataan yang telah dibawakan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Zadul Ma'ad lebih menegaskannya. Beliau berkata, Kana sallallahu alaihi wasallam idza qama ila salati qala Allahu akbar wa lam yakul syai'an qablaha wa la talaffadha bin niyyatil battata wa la qala usalli lillahi salatan salata kadza mustaqbilal qibla arba' rak'atin imaman aw ma'muman wa la qala ada'an wa la qada'an wa la fardal waqt wa hadza ya wa hadhihi ashru bid'ah. Ya, kata beliau bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berdiri melaksanakan salat, pertama kali beliau mengucapkan Allahu Akbar takbiratul ihram, tidak mengucapkan hal yang lain sebelumnya, tidak melafadzkan niat sama sekali, tidak mengatakan aku salat karena Allah, salat ini menghadap kiblat 4 rakaat jadi imam atau makmum, tidak. Ini semua adalah perkara-perkara bid'ah yang tidak ada tuntunannya dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ini bal wala ahadin min ashabihi, tidak ada seorang pun yang dari sahabat yang mengatakannya. Wala stahsanahu ahadun min at-tabi'in, tidak juga dari para ulama tabi'in. Walal a'immatul arba'atu, ya, juga tidak dari mazhab imam yang empat. Wa innama gharra ba'dhal muta'akhirina qawlu Syafi'i radhiyallahu anhu fi sholati innaha laysat qasiyami wala yadkhulu fiha ahadun illa bidzikrin. Ya, akan tetapi sebagian dari ulama yang mutaakhir, yang belakangan dari mazhab Syafi'i, yang salah memahami ucapan Imam Asy-Syafi'i seperti yang tadi kita jelaskan. Barakallahu fikum. Jadi ini menggambarkan kepada kita tentang perkara yang harusnya diluruskan, bahwa ini ternyata bukan merupakan ucapan yang dibenarkan penisbatannya kepada Imam Syafi'i, tapi ini adalah kesalahpaham dari ucapan beliau. Nah, barakallahu fikum. Fadhol.
1: Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan Ustaz atas pembahasan yang berkaitan dengan masalah melafazkan niat ya di awal ibadah. Dan seperti biasa pemerhati roja rahimakumullah, Anda bisa bergabung bersama kami untuk berkonsultasi dan bertanya kepada narasumber kita Ustaz Abdullah Ibn Taslim MA hafizahullahu taala dalam program kajian kita Takribu Sunnah Baina Yadail Ummah, mendekatkan sunnah di tengah umat. Dan kita ketahui bahwasanya di antara sunnah dalam salat adalah agar kita tidak melafazkan niat tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan sebuah amalan, tentunya juga kita meninggalkannya. Tapi Ustaz, kita angkat pertanyaan dari 0852-4182-423 dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, afwan Ustaz, sebagian dari imam masjid kami mengetahui bahwa memang niat tidak dibaca atau tidak dikeraskan, tapi kata mereka ini sebagai bentuk penegasan. Apakah alasan ini dibenarkan Ustaz? Barakallahu fik.
2: Iya, barakallahu fikum. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada beliau yang bertanya dan kepada kita semua, juga kepada imam tadi yang mengatakan ini sebagai penegasan. Sederhana saja kita mengatakan, Rasulullah SAW apakah beliau tidak menegaskan sholatnya? Tidak butuh penegasan? Baik, Rasulullah SAW, para sahabat, atau para imam mazhab yang empat, atau para ulama yang bersepakat dalam masalah ini, bagaimana kira-kira? Kan kita katakan masalah ini bukan perkara yang ada perbedaan pendapat, disepakati oleh para ulama. Apakah mereka tidak mengajarkan untuk kita menegaskan dalam sholat kita? Kira-kira bagaimana? Nah, barakallahu fikum.
1: Iya, barakallahu fikum ya. Jadi pertanyaan yang sudah tidak butuh jawaban, Ustaz.
2: Iya, betul.
1: Sudah dipahami semua. Iya, baik, barakallahu fik. Baik, kita angkat pertanyaan berikutnya. Masih dari nomor WhatsApp kita kali ini di 08 2248 3464 dan seterusnya. Afwan Ustaz, lalu apakah hukum sholat orang yang melafazkan niat ini batal ataukah makruh Ustaz? Barakallahu fikum.
2: Iya. Barakallahu fikum. Tentu saja di sini para ulama tidak mengatakan batal sholatnya. Lagi pula perkara seperti ini kan dia tidak berhubungan dengan zikir yang dibaca di dalam sholat, begitu kan?
1: Taib, ya.
2: Karena dia lakukan rata-rata orang sebelum dia bertakbiratul ihram.
1: Ya.
2: Kan mulai masuknya sholat itu takbiratul ihram. Kalau sampai misalnya dia ucapkan di dalam sholat misalnya, ini yang bisa membatalkan sholat karena dia melafadzkan lafadz yang tidak ada perintahnya untuk diucapkan dalam sholat kita. Tapi ini dilakukan di luar sholat. Tapi kita katakan ini tidak, insya Allah tidak sampai membatalkan sholatnya. Cuma ini jelas kesalahan, dan jelas kesalahan itu akan mempengaruhi nilai dari atau kualitas dari ibadah yang kita lakukan. Nah, barakallahu fikum.
1: Waalaikum barakallahu. Baik, kita angkat pertanyaan berikutnya. Masih dari WA dari Roja Kendari. Kali ini pertanyaan dari Umu Naufal. Bismillah Ustaz, ada teman yang menyebutkan bahwa kalau masjid di sekitar rumah kita sudah melakukan sholat subuh, maka kami para akhwat di rumah sudah tidak boleh lagi sholat sunnah fajar. Apakah memang ini ada penjelasan seperti itu, Ustaz?
2: Barakallahu fikum. Tidak ada dalilnya, tidak ada seperti itu. Ini mengada-ngada ini. Barakallahu fikum.
1: Iya.
2: Perempuan ketika melaksanakan sholat di rumah itu waktu menurut mereka. Mereka tidak berhubungan dengan imam yang ada di masjid. Ya, sama dengan ini kesalahpahaman seperti orang-orang yang mengatakan ketika mereka perempuan ingin melaksanakan sholat duhur ketika hari Jumat misalnya, mereka tidak boleh laksanakan dulu sampai imam selesai sholat. Tidak. Dia waktunya tersendiri. Setelah masuk waktu sholat duhur, dia lihat sudah masuk benar-benar waktunya, maka dia boleh melaksanakan sholat tanpa berkaitan dengan sholat, pelaksanaan sholat di masjid. Tidak ada hubungannya. Jadi kalau misalnya seandainya sekarang ada sebagian masjid yang mungkin ketika sholat fajar terlalu cepat misalnya, maka ketika yang di rumah dia menunggu misalnya setelah adzan, seperti yang kita selalu sebutkan, kira-kira 10 menit lah untuk sholat subuh, maka dia melaksanakan seperti biasa, mulai dari dia adzan dulu. Tentu sudah kita sebutkan, di perempuan pun dia disyariatkan untuk di mengumandangkan adzan dengan suara yang pelan ketika sholat di rumah
1: sendiri, Ustaz. Walaupun sholat sendiri, Ustaz, ya?
2: Walaupun sholat sendirian, maka dia mengumandangkan adzan dulu, tetap dia sholat sunnah 2 rakaat. Kemudian dia ada sunnahnya berbaring di rusuk kanan ketika sholat di rumah, iya kan? Berbaring sejenak, kemudian dia bangun mengumandangkan qomat, baru dia laksanakan sholat subuh 2 rakaat. Itu yang disyariatkan karena waktunya tidak berkaitan dengan pelaksanaan sholat di yang ada di masjid.
1: Nah, barakallahu fikum. Ya, jazakumullah khairan kepada pemerhati roj yang telah mengirimkan beberapa pertanyaan. Masih kita angkat pertanyaan berikutnya, masih dengan berkaitan dengan masalah niat, Ustaz, ya, dari pendengar kita.

0: Rasulullah SAW. Kalau menafikan niat dicontohkan enggak?
1: Iya.
0: Talbiyah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, labbaik Allahumma umratan labbaik Allahumma hajjan. Diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ada tuntunannya. Adapun kalau salat yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Takbiratul ihram, sudah kita baca tadi hadis-hadisnya, hadis Aisyah dalam Sahih Muslim, hadis Abu Hurairah dan banyak hadis yang lain. Nabi SAW hanya mengucapkan takbiratul ihram, Allahu Akbar ketika memulai salat. Itu yang pertama. Yang kedua, melafatkan talbiyah itu tidak menunjukkan pelafatan niat. Karena buktinya Nabi SAW tidak melakukan di ibadah-ibadah yang lain, ya kan?
1: Yeah.
0: Yang kedua, kata para ulama, ya, pelafatan niat itu adalah untuk mengungkapkan manasik yang akan kita kerjakan pada waktu itu, ya, manasik yang akan kita kerjakan pada waktu itu. Oleh karena itulah dengan adanya talbiyah di awal tadi kita katakan labbaika, ini kan artinya kita memenuhi panggilan Allah, begitu ya. Kita ucapkan apakah itu haji atau umroh yang kita lakukan. Sebagian dari para ulama ini mengatakan ini bukanlah termasuk niat, bukanlah termasuk niat, tapi ini semacam takbiratul ihram, bahwa kita sudah masuk di dalam manasik. Kita sudah mulai masuk ke dalam manasik, berarti tidak boleh lagi kita melakukan pelanggaran-pelanggaran yang berhubungan dengan hal-hal yang dilarang ketika ihram. Sama dengan kita mengucapkan Allahu Akbar, apa gunanya? Kan itu sebagai pertanda kita telah masuk ke dalam sholat kita. Ya, itu yang disebutkan oleh para ulama, bahwasanya pelafatan talbiyah ini bukan termasuk pelafatan niat. Dan yang paling penting, ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW, tidak bisa dikiaskan dengan sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat radhiyallahu taala anhum.
1: Nah, jadi ini seperti kias malfarik ya, Ustaz.
0: Iya,
1: mengkiaskan suatu yang
0: berbeda. Yang sangat berbeda jauh.
1: Nah, taib barakallahu fikum. Baiklah pemerhati roja rahimakumullah. Nampaknya tadi pertanyaan terakhir Ustaz ya. Di kesempatan kali ini adalah jawaban kita di kesempatan kali ini. Mungkin ada ikhtitam Ustaz di kesempatan kali ini. Barakallahu fik.
0: Iya, barakallahu fikum. Jadi pengamalan ibadah yang seperti ini tentu saja ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala sebenarnya kita akan bisa mudah jauhi kalau kita mau belajar ya. Kita dengarkan ceramah-ceramah yang bermanfaat, kita hadiri kajian-kajian yang membahas tentang tata cara ibadah sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita pun juga menyelenggarakan kajian-kajian seperti ini, seperti kajian yang kita adakan secara rutin di Masjid Al-Jariyah di dekat Jalan Saranani sana setiap malam apa?
1: Malam Selasa,
0: Senin malam ya.
1: Senin
0: seperti
1: malam.
0: Ini malam ini nanti malam insya Allah itu secara rutin bisa dihadiri dengan kita membahas buku yang mengkaji hadis-hadis Rasulullah SAW. Kita mengkaji kitab Bulughul Maram dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang juga dari madzhab Imam Syafi'i. Alhamdulillah kita bisa menyelesaikan atau bisa mendengarkan hadis-hadis Rasulullah SAW, bagaimana praktek ibadah beliau supaya kita terlepas dari mengamalkan hal-hal yang tidak ada tuntunannya, agar tentu saja kualitas ibadah kita akan semakin sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Nah, barakallahu fikum.
1: Fikum barakallahu. Jazakumullah khairan kepada Ustaz Abdullah Ibn Taslim MA Hafizahullahu taala yang telah memberikan kepada kita penjelasan tentang masalah melafazkan niat di awal ibadah. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, amal soleh yang doa yang senantiasa dijawab oleh Allah Azza wa Jal. Baiklah pemerhati roja rahimakumullah, kami juga mengucapkan jazakumullah khairan atas atensi dan perhatian Anda dengan mendengarkan siaran kami dari awal hingga di akhir kita, dan juga mengirimkan pertanyaan-pertanyaan yang bermanfaat kepada kita semuanya. Semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita semuanya di dunia dan di akhirat, dan memudahkan program kita ini akan tetap jalan dan istiqomah tentunya di studio kita di Roja Kendari 95.1 FM. Insyaallah kita akan bertemu di waktu dan gelombang yang sama, dan kita akhiri pertemuan kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kami bersama di 95.1 FM, Roja Kendari, menetapkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
5: Merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar!

0: pendiri negeri kita ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia, mereka adalah orang-orang yang mencintai agama. Mereka adalah orang-orang yang mengerti tentang hakikat mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula nikmat kemerdekaan yang kita rasakan patut kita syukuri. Kita diingatkan oleh para pendiri negeri ini, kita jangan sampai lupa terhadap nikmat Allah, yaitu hendaklah kita dengan cara menjadi hamba Allah yang bertakwa, melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Itu mensyukuri nikmat dan itu cara mensyukuri nikmat kemerdekaan. Bukannya malah berbuat maksiat, bukannya malah berbuat hura-hura, apalagi melakukan suatu tindakan yang merugikan negara, merugikan orang lain, atau bahkan mengganggu keamanan, mengganggu ketentraman, atau bahkan ini melakukan hal-hal yang tidak terpuji atau mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikat orang yang merdeka, yang sebenarnya merdeka adalah orang yang betul-betul taat ibadah kepada Allah, menjalankan syariat Allah. Itulah hakikat orang yang merdeka dan mensyukuri kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka akan hidup bahagia dan selamat dunia akhiratnya. Maka sila pertama sudah cukup menjadi bukti ketuhanan yang Maha Esa, yang disembah hanya satu Tuhan, mentauhidkan Allah, tidak boleh berbuat syirik, tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan suatu apapun. La ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Qul huwallahu ahad, katakan bahwa dia Allah itu adalah Esa, satu. Maka itulah para pejuang kita, pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia, menginginkan kepada kita generasi penerus ini agar mengikuti jejak mereka, yaitu menjadi hamba Allah yang menjalankan ketakwaan kepadanya sebagai tanda syukur kepada Allah atas kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita bangsa Indonesia ini dengan kenikmatan kemerdekaan ini.
1: Karena rasa aman, kondisi aman dan damai itu nikmat yang sangat besar setelah nikmat iman kepada Allah Azza wa Jalla. Maka manfaatkan untuk ibadah, bukan untuk lalai. Ya, bukan untuk hura-hura, bukan untuk maksiat.
2: Maka manfaatkan untuk ibadah, bukan untuk lalai. Ya, bukan untuk hura-hura, bukan untuk maksiat.
1: Jadi, bagaimana manfaatkannya? Semakin meningkatkan ketaatan dan jangan mengisinya dengan kemaksiatan, hura-hura, atau misalnya ya terlalu buang-buang waktu. Manfaatkan karena waktu hidup manusia tidaklah lama.
0: Meyakini dan mengakui dengan sebenar-benarnya bahwa kemerdekaan itu adalah semata-mata rahmat dari Allah Subhanahu wa taala.

Ustaz, bagaimana jika kita seorang wanita memberi salam kepada seorang laki-laki? Tidak mengapa ya. Imam Malik mengatakan dalam Al-Muwatta ya, bahwasanya lelaki kalau ada wanita muda jangan beri salam. Ya. Kalau tuan tidak apa-apa. Kenapa takut fitnah? Memang secara umum dalilnya, kalau kita baca dalil tentang salam umum, tidak ada pembedaan laki-laki dengan perempuan. Ya. Tidak ada pembedaan laki-laki dengan perempuan. Tidak ada pembedaan antara tua dan muda. Boleh beri salam. Tapi seandainya salam tersebut bisa menimbulkan fitnah, maka jangan laki-laki beri salam kepada seorang wanita. Contohnya, pemuda jalan. Ada pemudi jalan, ketemu di mall. Assalamualaikum. Ini lain lagi nih. Waalaikumsalam, lain lagi. Dia ketemu yang lain, ada perempuan-perempuan lain tidak dia salami. Lewat terus, dapat cewek. Kemudian ini berjilbab, ini apa? Berjenggot misalnya. Wah, ini ada strom sendiri. Jadi maksud saya, kalau memang dikhawatirkan menimbulkan fitnah, maka jangan. Tapi kalau tidak menimbulkan fitnah, artinya biasa aja ya. Ada sekelompok ibu-ibu misalnya, nggak jadi masalah. Ya, tapi kalau itu pemudi masih gadis, ya ini kadang-kadang perlu dikhawatirkan ya. Sebaiknya kita tidak usah membuka pintu fitnah. Tapi hukumnya boleh. Ini kembali kepada hukum asal. Laki beri salam kepada perempuan, perempuan beri salam kepada laki-laki, tidak jadi masalah. Dan saya sini sampaikan, saya tidak bosan mengulang-ulanginya. Saya katakan bahwasanya interaksi antara laki-laki dan perempuan harus ada batasannya. Tidak boleh tanpa batas. Bahkan termasuk dalam hal SMS-an atau WhatsApp-an. Ya. Memang benar suara wanita bukan aurat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala takhda'na bil qaul fayatma alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan karim wa qulna qawlan ma'rufa. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai istri Nabi, janganlah kalian mendayu-dayukan suara kalian, merendahkan suara kalian sehingga lelaki yang punya penyakit di hatinya akan condong. Tetapi ucapkanlah kata-kata yang wajar, yang ma'ruf. Jadi kalau laki-laki bicara dengan perempuan, perempuan bicara laki-laki dengan perkataan yang wajar, Ustaz bagaimana hukumnya ini? Ustaz bisa bantu kita enggak? Misalnya Ustaz bagaimana solusinya? Wajar, enggak jadi masalah. Dulu para sahabat juga datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berbicara langsung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka saya kata pemudi. Tapi kalau tidak wajar, apa misalnya Ustaz, please Ustaz, bagaimana ini? Ustaz juga goyang ini. Jangan seperti itu ya, Ustaz juga manusia ya. Ya, apalagi apa enggak boleh seperti itu. Mas, seperti WA misalnya, banyak misalnya ibu tanya sama saya ya. Apa hukum ini? Saya jelasin ya, hukumnya halal haram misalnya. Oh, enggak boleh. Kalau wajar-wajar enggak ada masalah. Tapi kalau ditanya, Ustaz, apa hukumnya ini, Ustaz, gini. Misalnya saya jawab begini, ya, hukumnya boleh dengan syarat begini. Terus dia bilang, makaci Ustaz, makaci, jangan makaci. Makaci Ustaz di pikiran. Bilang, terima kasih, kira. Makaci. Terus, hik, aduh, hik, ini jadi pikiran. Ustaz bisa stres habis itu. Setelah Ustaz stres, Ustaz buka, lihat apa? Lihat anunya, profilnya. Oke juga ini, repot. Saya juga manusia. Siapapun dia, Ustaz atau yang lainnya. Ya, hati-hati, suara wanita terkadang jadi aurat, terkadang bukan. Asalnya bukan aurat, tapi bisa jadi apa? Aurat, tatkala mendayu-dayu. Karena saya heran, kalau ada seorang telepon sama perempuan lama-lama, ngapain? Bicara lama-lama. Istrinya orang yang telepon lama-lama dengan. Jangan ngapain. Dia harus hormat, dia punya suami. Tidak boleh kita ngomong lama-lama sama. Tidak boleh ketawa ketiwian, enggak boleh. Ya. Setan bisa masuk. Kalau bicara wajar, ada keperluan, tidak ada yang larang. Suara wanita bukan apa? Aura. Saya pernah kejadian, ya, ada seorang telepon dengan seorang ahwat, telepon lama, istrinya orang. Bicara masalah pengajian. Ini kejadian nyata. Ya. Telepon lama dengan perempuan di samping saya hampir marah. Kamu telepon lama ngapain? Kita kondong di pengajian. Kata apa tersebut, ya nanti saya datang sama suami saya. Wah, kamu gak bilang punya suami. Saya sudah terlanjur jatuh cinta, katanya. Kenapa gak dari awal bilang punya suami? Dia bilang sama saya, waduh Ustaz, itu ternyata udah punya suami. Kenapa dari awal? Saya sudah terlanjur cinta sama jatuhnya sama suaranya. Saya jadi suara

0: Wanita itu bisa jadi aurat, bisa jadi tidak. Namun hukum pasalnya bukan. Ya. Oleh karenanya memberi salam pun kalau wajar, insya Allah nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Tapi kalau sudah WhatsAppan, kemudian kirim gambar macam-macam, terus ini, berkata-kata yang bercanda-canda yang berlebih-lebihan, ingat, ya, dia bukan mahram kita. Ya, dia istrinya orang lain terkadang. Ya, dan macam-macamnya harus hati-hati.
1: Hukuman apa yang pantas dijatuhkan kepada orang menghina Rasulullah SAW? Bunuh, tetapi bukan kita yang membunuh. Dalam agama Islam, eksekusi bukan hak sipil, penguasa. Ya, bukan sipil, kita tak punya hak. Bahkan sebagian mengatakan, tak diterima pernyataan tobatnya di dunia. Tobatnya itu dia dan Allah di hari akhirat, terserah. Jujurkah dia, tak diterima di dunia. Itu dia dan Allah. Jika hatinya tulus, benar, Allah terima di akhirat. Tapi di dunia, mancung. Min ghairi istitabah, tak disuruh kau bertobat. Dilepaskan, tidak. Sama dengan dukun. Dukun, tukang tenung, tukang santet orang, itu ketika ketangkap, dipancung tanpa disuruh untuk bertobat. Kalau dia mengaku salah, bertobat, tetap tak akan menghilangkan hukum pancungnya. Tobatnya dengan Allah SWT. Berbeda orang yang murtad karena perkara-perkara syubhat, diberi tempo engkau beberapa hari, pikirkan baik-baik, didatangkan ulama menghapus syubhat-syubhatnya. Ya, setelah hapus syubhat-syubhatnya tetap ngeyel, diberi tempo 3 hari, sebagian ulama mengatakan 3 hari, setelah 3 hari baru dipenggal. Kalau dia tobat, selesai. Tapi yang namanya dukun, penghina Rasulullah, tak ada cerita. Ya. Adapun pada masa Rasulullah, jika ada orang-orang munafik yang menghina Rasulullah, Rasulullah tidak menghukumnya, itu hak Rasulullah. Hak Rasulullah SAW, itu hak dia. Dia tak ambil haknya. Setelah beliau meninggal, tak ada cerita. Subhanallah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'dhiman li syanih wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berbicara tentang niat adalah membahas sesuatu yang paling urgen dalam Islam, karena niat adalah kedudukannya merupakan landasan diterimanya semua amal soleh, merupakan landasan utama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan menerima dan meridhai amal perbuatan seorang hamba. Tapi bersamaan dengan demikian, kita dapati pernyataan dari beberapa para ulama Ahlussunnah yang menyatakan sulitnya untuk meraih keikhlasan dalam niat, sulitnya untuk memperbaiki niat. Yang paling terkenal diantaranya misalnya adalah ucapan Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala yang mengatakan, ma'alaiki niat, paling berat memperbaiki niat, padahal ini yang paling penting dalam agama. Dari sini bahkan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa penyimpangan niat itu bermacam-macam. Lepas kita dari satu bentuk akan masuk ke bentuk berikutnya. Lepas dari satu masuk lagi ke bentuk berikutnya. Ada penyimpangan niat karena mencari kedudukan, mencari pujian, mencari harta, bahkan meniatkan sesuatu dengan tujuan duniawi, banyak macam-macamnya. Sampai-sampai Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyimpulkan, wa amma syirku fil iradati wan niyati fadzalikal bahrul ladzi la sahila lahu wa qalla man yanju minhu. Adapun kesyirikan, penyimpangan dalam hal niat, penyimpangan dalam masalah niat dan kehendak tujuan amal manusia, maka itu ibaratnya seperti lautan luas yang tidak bertepi dan sedikit orang yang bisa selamat darinya. Coba kita bayangkan, seseorang yang berada di tengah samudera luas, dia berenang sendirian, tidak ada tepinya. Dia mau kemana? Bagaimana cara menyelamatkan dirinya kalau bukan dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala? Sekarang melihat kenyataan ini, kita harusnya berpikir, tidak semudah itu orang mengatakan, oh saya ingin mengikhlaskan niat saya dalam ibadah ini, yang penting saya ikhlas dalam melakukan ini, saya kan tujuan saya, niat saya ikhlas dalam bersedekah dan seterusnya. Memang ini ucapan yang baik, tetapi kenyataannya, kenyataan yang sesungguhnya, tidak semudah mengucapkan untuk merealisasikan niat yang ikhlas tersebut dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan. Maka di sini saya akan menyebutkan pembahasan tentang niat secara ringkas dari satu sudut pandang yang penting sekali yang diingatkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Beliau menjelaskan, manusia setiap melakukan sesuatu,

motivasi yang menggerakkannya adalah bersumber dari keinginan hati. Bersumber dari apa yang dirasakan penting dalam hati, yang dirasakan kebutuhan dalam hatinya. Ini semua berlaku untuk semua perbuatan dan kegiatan manusia yang dilakukan secara sadar, artinya dengan sengaja, dengan kehendak. Ya, ini tidak seperti orang yang misalnya melakukan sesuatu refleks tanpa sadar, atau orang yang mengigau, bangun tiba-tiba dia berjalan sendiri. Ini jelas gerakan tanpa sadar, tanpa niat, tanpa keinginan. Semua secara mayoritas gerakan manusia, ya, orang yang pergi kantor bekerja, orang yang pergi berdagang mencari uang, orang yang pergi berekreasi untuk bersantai-santai atau melihat pemandangan, atau orang yang sekedar berjalan-jalan, semua bersumber dari keinginan hatinya untuk meraih kesenangan atau merasa itu penting. Dari sini, ini juga berlaku untuk masalah-masalah ibadah. Kita bayangkan, kalau dalam hati kita tidak ada kecintaan kepada Allah atau sedikit kecintaan kepada Allah, rasa takut kepada Allah, pengagungan kepada Allah, kita bayangkan ini berarti kesimpulannya tidak akan mungkin kita bisa mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala, mengharapkan kedekatan di sisinya, mengharapkan balasan di sisinya kalau hal-hal ini lemah dalam hati kita. Hati kita akan memotivasi kita untuk berbuat mengharapkan sesuatu yang dominan di hati kita. Makanya inilah bahayanya orang yang mencintai dunia secara berlebihan. Orang yang selalu memperturutkan hawa nafsunya secara berlebihan. Orang yang tidak mengisi tempat-tempat di hatinya dengan kecintaan kepada Allah, rasa takut dan berharap kepadanya. Tidak akan bisa. Iman akan mempengaruhi ikhlas, itu pasti. Kecintaan kepada Allah, ketakutan dan pengharapan, pasti itu yang akan mempengaruhi niat kita. Makanya akan bisa dibayangkan orang yang di hatinya dipenuhi dengan kecintaan kepada dunia, kepada kedudukan, kepada jabatan, pujian dan sanjungan, pasti tidak akan dia bisa mencapai niat yang ikhlas dalam amalnya. Tidak akan bisa mencapai khusyuk dalam ibadahnya. Tidak akan berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Karena kita ketahui kebaikan-kebaikan disyariatkan untuk tujuan mengharapkan balasan di sisi Allah, yang ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala dengan benar, disertai dengan ketakutan dan pengharapan padanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, menyebutkan keadaan hamba-hambanya yang saleh, ulaika alladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Mereka-mereka yang diseru selain Allah, orang-orang soleh ini, justru mereka sendiri yang berlomba-lomba mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Siapa di antara mereka yang paling dekat dengannya? Dengan mereka mengharapkan rahmat Allah dan takut akan azabnya. Ini timbulnya dari keimanan dalam hati. Ini timbulnya sesuai dengan apa yang mendominasi menguasai hati manusia. Makanya dengan meningkatkan cinta, takut dan berharap, belajar tentang iman, utamanya dengan mengenal keagungan sifat-sifat Allah, kemahaindahan nama-namanya, kesempurnaan sifat-sifatnya, akan menumbuhkan dasar-dasar iman ini, cinta, takut dan berharap, yang ini akan dengan sendirinya meluruskan niat kita, memudahkan kita meraih ikhlas, membenarkan rasa takut kita, membenarkan pengharapan kita, menjadikan ibadah kita semakin khusyuk, bahkan berlomba-lomba dalam kebaikan, mencari kedekatan dengan Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang Allah sifati pada diri hamba-hambanya yang saleh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita semua untuk meraih itu dengan taufik dan karunia-Nya. Demikianlah. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Ikhwatul iman rahimakumullah, saatnya kita mendengarkan kumandang azan salat duhur bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Pada hari ini kami mengajak Anda tentunya untuk melaksanakan salat duhur secara berjamaah bagi kaum pria di masjid-masjid terdekat yang terletak di tempat Anda. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Barakallahu fikum.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
4: Merdeka atau mati, dan kita yakin saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita, sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar,
5: pendiri negeri kita ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia, mereka adalah orang-orang yang mencintai agama. Mereka adalah orang-orang yang mengerti tentang hakikat mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula nikmat kemerdekaan yang kita rasakan patut kita syukuri. Kita diingatkan oleh para pendiri negeri ini, kita jangan sampai lupa terhadap nikmat Allah, yaitu hendaklah kita dengan cara menjadi hamba Allah yang bertakwa, melaksanakan berita-berita Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Itu mensyukuri nikmat, dan itu cara mensyukuri nikmat kemerdekaan. Bukannya malah berbuat maksiat, bukannya malah berbuat hura-hura, apalagi melakukan suatu tindakan yang merugikan negara, merugikan orang lain, atau bahkan mengganggu keamanan, mengganggu ketentraman, atau bahkan ini melakukan hal-hal yang tidak terpuji atau mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikat orang yang merdeka, yang sebenarnya merdeka adalah orang yang betul-betul taat ibadah kepada Allah, menjalankan syariat Allah. Itulah hakikat orang yang merdeka dan mensyukuri kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka akan hidup bahagia dan selamat dunia akhiratnya. Maka sila pertama sudah cukup menjadi bukti ketuhanan yang Maha Esa yang disembah hanya satu Tuhan, mentauhidkan Allah, tidak boleh berbuat syirik, tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan suatu apapun. La ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Qul huwallahu ahad, katakan bahwa dia Allah itu adalah esa satu. Maka itulah para pejuang kita, pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia, menginginkan kepada kita generasi penerus ini agar mengikuti jejak mereka, yaitu menjadi hamba Allah yang menjalankan ketakwaan kepadanya sebagai tanda syukur kepada Allah atas kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita bangsa Indonesia ini dengan kenikmatan kemerdekaan ini.
6: Karena rasa aman, kondisi aman dan damai itu nikmat yang sangat besar setelah nikmat iman kepada Allah Azza wa Jalla. Maka manfaatkan untuk ibadah, bukan untuk lalai. Ya, bukan untuk hura-hura, bukan untuk maksiat.
7: Maka manfaatkan untuk ibadah, bukan untuk lalai. Ya, bukan untuk hura-hura, bukan untuk maksiat.
6: Jadi, bagaimana manfaatkannya? Semakin meningkatkan ketaatan dan jangan mengisinya dengan kemaksiatan, hura-hura, atau misalnya yang terlalu buang-buang waktu. Manfaatkan karena waktu hidup manusia tidaklah lama.
5: Meyakini dan mengakui dengan sebenar-benarnya bahwa kemerdekaan itu adalah semata-mata rahmat dari Allah Subhanahu wa taala.

0: Jadi Allah sangat benci jika kamu mengatakan apa-apa yang kamu tidak kerjakan. Allah sangat murka. Jadi seorang da'i, seorang ustaz, seorang mubalik, dia harus berusaha untuk mengamalkan apa yang dia dakwahkan. Sebab ini akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat. Dia menjadi da'i yang terbaik, Allah menyebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Fussilat ayat 33.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang soleh, dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerah diri.
1: Dan tidak ada orang yang paling baik perkataan dengan orang yang mengajak manusia ke Allah. Dan dia beramal soleh. Allah sebutkan, bukan hanya mengajak manusia ke Allah, da'ilallah, tapi wa'amila salihan. Mengamalkan amal soleh. Dan dia mengatakan, saya orang Islam. Jadi harus dia mengamalkan. Kita akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat nanti tentang amal kita. Apa yang kita lakukan? Sebagaimana hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan juga Imam Ad-Darimi. Dari sahabat Abu Barzah al-Aslami. Nabi bersabda, La tazulu qadama abdin yawmal qiyamati hatta yus'ala al-umrihi fima afna wa an ilmihi fima fa'ala. وعن مال من أين اكتسبه فيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. Nabi bersabda, tidaklah bergeser kedua kaki seorang hamba nanti pada hari kiamat melainkan akan ditanya oleh Allah tentang empat perkara. Yang pertama ditanya oleh Allah tentang umurnya, dihabiskan buat apa umurnya. Yang kedua yaitu tentang ilmu, diamalkan atau tidak ilmu itu. Yang ketiga akan ditanya tentang harta, dari mana kita peroleh harta itu dan kemana kita habiskan. Dan yang keempat yaitu tentang capeknya, lelahnya kita, letihnya untuk apa. Apakah capeknya kita untuk mendakwakan Islam ini dengan benar sesuai dengan pemahaman para sahabat, atau kita capek lelah letih dalam melaksanakan perbuatan syirik dan bid'ah, akan ditanya.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
3: فوربك لنسألنهم أجمعين
4: Maka demi Tuhanmu, kami pasti akan menanyai mereka semuanya
3: عما كانوا يعملون
4: tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu.
5: بسم الله الرحمن الرحيم
6: يا أيها النبي لما تحرم ما

0: Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
1: Jadi kita ada bekal di samping tadi, ballpoint ada, buku ada, kitab yang harus kita baca juga ada, rujukan ada. Di samping itu juga kita punya ongkos untuk belajar. Dulu para ulama, mereka berjalan tuh bekal. Sebelum berangkat, itu siapkan dulu ontanya, kuda, kemudian bawa bekal untuk perjalanan 1 bulan. Ya makanan, kurma, keju dan segala macam disiapkan untuk perjalanan. Ada bekal dulu kok. Nah, sekarang banyak orang yang nekat gitu. Ya belajar nggak punya modal sama sekali. Kadang-kadang anaknya dititipin ke pondok, sudah, terserah sudah. Pondok mau terima mau enggak, masa bodoh, saya enggak sanggup bayar. Gimana enggak ada bekal? Gimana anaknya bisa jadi? Harus punya bekal. Tetap belajar tuh harus punya bekal. Nah untuk makannya dari mana? Mungkin kalau disilakan gurunya enggak usah dibayar, umpamanya gurunya enggak usah bayar. Untuk anak ini makan dulu. Minta sama orang lain, ya bisa. Anak kita sendiri yang tanggung jawab untuk bayar anak itu. Untuk makannya dia, jangan serahkan kepada orang lain. Jadi itu harus perhatikan, bekal harus ada dalam talabul ilmi. Jangan sampai menyusahkan orang lain. Dalam talabul ilmi, jangan sekali-kali menyusahkan orang lain.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa wala amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, sebab utama yang menjadikan manusia terhalang dari segala kebaikan, sebab utama yang menjadikan manusia terkungkung dalam kesalahan, dalam keburukan adalah dua: karena mereka tidak mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenarnya, dan karena mereka terbiasa untuk selalu memperturutkan hawa nafsu. Jadi dua sebab inilah yang menjadikan seseorang sulit untuk mencapai kebaikan dan menjadikannya selalu terbelenggu dalam keburukan-keburukan yang tidak akan dia lepas darinya. Oleh karena itulah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam sebuah ucapannya yang pantas untuk ditulis dengan tinta emas, beliau pernah mengatakan, Al-mahbusu man hubisa qalbuhu an rabbihi wal-ma'suru man asirahu hawahu. Orang yang terpenjara adalah orang yang dipenjara, terhalangi hatinya dari mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Terpenjara hatinya dari mengenal tauhid, mengenal keimanan yang benar, mengenal cara berkeyakinan, cara bersikap di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenarnya. Yang kedua, wal ma'suru man asirahu hawahu. Orang yang terbelenggu, orang yang tertawan adalah orang yang ditawan oleh hawa nafsunya. Maka dua hal ini, jika kita tidak usahakan untuk segera kita benahi dalam diri kita, maka selama-lamanya kita tidak akan mencapai kebaikan dalam hidup kita, terlebih-lebih di akhirat nanti. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَلَا تَكُونُ كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, tidak mengetahui cara beriman kepadanya, tidak mengetahui tauhid yang benar kepadanya, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan dia lupa kepada dirinya sendiri, lupa kepada kebaikannya, lupa kepada tujuan hidupnya, lupa kepada segala sesuatu yang membawa kemuliaan dan kebaikan untuk hidupnya di dunia dan di akhirat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat kepada kita untuk selalu kembali kepada petunjuknya dalam upaya untuk mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dan memperbaiki keburukan-keburukan dalam hawa nafsu kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah ta'ziman li shanih. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh adda'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali dan selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Terutama adalah nikmat terbesar dengan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kepada kita agama Islam yang demikian indah dan sempurna petunjuk-Nya. Ditambah lagi dengan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kepada kita Al-Quran yang merupakan sumber kebaikan dalam semua bentuknya bagi manusia dalam urusan-urusan dunia, apalagi urusan agama mereka. Ma'asyiral muslimin, salah satu ayat Al-Quran yang pantas untuk kita renungkan agar kita bisa mengenal bagaimana indahnya cahaya dan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala ketika turun ke hati manusia, kemudian memberikan pengaruh kebaikan pada hati manusia tersebut, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nur ayat ke-35. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin fiha al-misbah, kamishkatin fiha misbah, al-misbahu fi zujajah, az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunah, zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah, yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nur, nurun ala nur, yahdillahu linurihi man yasha' wa yadribullahu al-amthala linnasi wallahu bikulli syai'in alim. Allah subhanahu wa ta'ala adalah pemberi cahaya bagi langit-langit dan bumi. Pemberi cahaya dalam segala bentuknya, tentu utamanya cahaya iman, cahaya Islam dan kebaikan pada hati manusia. Kemudian Allah menyebutkan mathalu nurihi, perumpamaan cahaya Allah. Kata para ulama, sebagian dari para ulama salaf, mathalu nurihi alladhi qadhafahu fi qalbil mu'min, perumpamaan cahaya Allah yang Allah masukkan ke dalam hati hamba-hambanya yang beriman. Kamishkatin fiha misbah, seperti sebuah tempat lampu di dinding yang di dalamnya adalah ada sebuah lentera, sebuah lampu. Al misbahu fi zujajah, yang lampu ini diletakkan di bingkai kaca yang sangat bening, yang disebutkan az-zujajah itu kaca tersebut, ka'annaha kaukabun durri, seperti bintang gejora yang sangat terang, yang kemudian lampu ini dinyalakan min syajaratin, dinyalakan dengan minyak dari pohon yang dipenuhi dengan berkah, pohon yang sangat baik penuh dengan keberkahan, yaitu pohon zaitun. Minyaknya adalah minyak zaitun dari pohon yang penuh dengan berkah, pohon zaitun, buah zaitun, yang tumbuhnya la syarqiyatin wala gharbiyah, tidak di timur dan tidak di barat. Maksudnya di tempat yang bisa mendapatkan cahaya matahari di awal terbitnya matahari maupun ketika menjelang terbenamnya. Setiap saat dia mendapatkan sinar matahari, maka kualitasnya tentu demikian tinggi, demikian baik. Sampai-sampai digambarkan dalam ayat ini bagaimana beningnya zait atau minyak tersebut, minyak yang akan menyalakan lampu ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsas sunar, hampir-hampir minyaknya saja bisa memberikan cahaya sebelum disentuh oleh api. Inilah yang Allah sebutkan dengan firman-Nya nurun ala nur, cahaya di atas cahaya, penerangan di atas penerangan. Yahdillahu linurihi man yasha, Allah memberikan hidayah untuk mendapatkan cahaya ini bagi siapa yang dikehendakinya.
wa yadribullahu al-amthala linnas, dan Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan bagi manusia, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Perumpamaan yang indah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perumpamaan bagaimana cahaya Allah ketika sempurna masuk ke dalam hati, segala sesuatu menjadi baik. Semua menjadi terang pada dirinya. Cahaya senantiasa membimbing langkahnya, bukan cuma satu cahaya, cahaya di atas cahaya. Pengertian daripada cahaya di atas cahaya diterangkan oleh para ulama seperti keterangan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab Miftahud Daris Sa'adah. Cahaya di atas cahaya adalah nurul Quran ala nuril iman. Cahaya Al-Quran di atas cahaya iman. Loh, bagaimana caranya? Kenapa ada Al-Quran, ada iman, padahal dua-duanya satu? Jawabannya betul satu. Tetapi masing-masing dari kedua sumber kebaikan ini mempunyai cahaya tersendiri yang ketika menyatu maka menjadi cahaya yang sempurna, petunjuk yang sempurna bagi manusia. Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa ayat yang menggandengkan penyebutan dua hal ini, Al-Quran dan iman. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika auhayna ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Demikianlah wahai Rasulullah, kami wahyukan ruh dari perintah kami yang sebelumnya kamu tidak tahu apa itu Alkitab, Al-Quran, apa itu iman, tapi kami jadikan itu semua sebagai cahaya yang kami berikan kepada siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Jadi dua hal ini, Al-Quran dan iman, memiliki cahaya tersendiri yang gambarannya adalah seperti ini. Sebagaimana disebutkan oleh salah seorang ulama salaf ketika menafsirkan ayat ini, ulama ini mengatakan, yakadul mu'minu yantiku bil hikmati wa illam yasma' fiha bil athar, fa in sami'a fiha bil athar kana nuran ala nur. Hampir-hampir orang yang beriman itu mengucapkan dengan lisannya kalimat hikmah, kalimat yang benar, kalimat yang baik, kalimat yang sesuai dengan petunjuk Allah, meskipun telinganya belum mendengarkan athar. Dia belum belajar atau belum mendengarkan penjelasan tersebut, tapi hatinya yang sudah memiliki cahaya iman, meyakini, membenarkan terlebih dahulu, telah siap mengucapkan kalimat yang benar. Tapi setelah itu kalau dia mulai mendengarkan athar, telinganya kemudian mendengarkan ilmu yang benar, maka itulah yang disebut dengan nuran ala nur, cahaya di atas cahaya. Penjelasannya begini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kenapa kita harus belajar iman terlebih dahulu? Kita harus mendengarkan kajian-kajian untuk memperbaiki iman kita, tauhid kita, pengenalan kita kepada Allah, mengenal kemahaindahan nama-namanya, kesempurnaan sifat-sifatnya, belajar tentang keyakinan yang menguatkan hati kita untuk cinta kepada Allah, takut, berharap, bersandar, dan menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Ini adalah dasar iman. Dengan belajar ini, kita akan memiliki keimanan. Kita akan memiliki cahaya iman yang akan membimbing kita. Kemudian, cahaya iman ini perlu kita sempurnakan dengan lebih mendalami lagi Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan kita menghayati kandungan isinya, lebih kita pelajari dengan terperinci tafsirnya, agar kita menyempurnakan cahaya yang ada pada diri kita. Gambaran singkatnya, orang yang telah belajar keimanan, telah mengenal tauhid, satu saat misalnya dia menyaksikan satu perbuatan, misalnya ada orang yang meminta kepada selain Allah, terlalu bersandar kepada selain Allah, hatinya langsung mengingkari. Bahkan dia langsung menegur orang tersebut, ini adalah kesalahan, ini adalah sesuatu yang menyimpang dari tauhid. Cahaya imannya langsung menerangi dirinya untuk mengingkari dan menyalahkan perbuatan tersebut. Tapi ketika kemudian ada yang bertanya, apa dalilnya? Apa perincian penjelasan dalam Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskan hal tersebut? Dia belum ketahui. Setelah itu dia mencari, membaca atau mendengarkan jawabannya,
dia dapati ternyata keterangan dari Al-Quran dan Sunnah mendukung apa yang tadi diingkari oleh hatinya, inilah yang namanya cahaya di atas cahaya. Nah, oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah tujuan kita belajar. Tujuan kita belajar dengan dasar-dasar keimanan terlebih dahulu, kemudian kita mantapkan, kita sempurnakan cahaya dalam diri kita dengan mempelajari lebih mendalam ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًا وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ, dan orang-orang yang selalu mengikuti petunjuk Allah, Allah akan tambahkan petunjuk bagi mereka, kemudian Allah akan anugerahkan ketakwaan pada diri mereka, ketakwaan dalam hati mereka. Inilah sebabnya setelah belajar kita tidak merasa puas, tapi terus kita menambah dan mengulangi pelajaran kita, terus kita meningkatkan ilmu kita agar kita semakin menyempurnakan cahaya dalam hati kita, supaya semua keburukan-keburukan mudah terlihat, agar kita mudah menjauhinya. Dan jalan yang lurus yang akan menyampaikan kepada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin jelas di hadapan kita, agar semakin mudah untuk kita meniti jalan tersebut. Dalam hal ini, salah seorang sahabat yang mulia, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, pernah mengatakan, "Innal amanata nazalat fi jadhri kulubir rijali, thumma nazal al-Qur'an, fa'alimu minal imani, thumma alimu minal Qur'an." Sesungguhnya amanah, keimanan, pertama kali turun ke dalam hati hamba-hamba Allah yang beriman, yakni ketika mereka telah mendengarkan nasihat, ajakan untuk memperbaiki iman. Setelah itu turun Al-Quran untuk menyempurnakan kebaikan tersebut. Fa'alimu minal iman, thumma alimu minal Quran. Maka mereka pun mengetahui dari keimanan, setelah itu mereka mempelajari ilmu dari Al-Quran. Inilah cahaya di atas cahaya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah faedah terbesar dengan kita mengikuti kajian-kajian yang bermanfaat, kajian-kajian sunnah yang menyandarkan ilmu dari petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya berdasarkan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kemudian kita sempurnakan dalam bentuk perenungan lebih dalam terhadap Al-Quran, terhadap zikir-zikir yang kita ucapkan, doa-doa yang kita panjatkan, ibadah-ibadah yang kita laksanakan, agar cahaya dalam diri kita semakin sempurna, dan itu akan memudahkan jiwa dan raga kita semakin kuat untuk meninggalkan segala sesuatu yang menghalangi jalan seorang hamba tersebut untuk meniti jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lurus, yang akan menyampaikannya kepada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah penjelasan yang ringkas tentang ayat yang mulia ini. Semoga bermanfaat bagi diri saya dan untuk kita semua. Yang jelas ini menggambarkan tentang agungnya dan indahnya hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika sempurna merasuk ke dalam hati manusia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan kita sebagai orang-orang yang mendapatkan hidayah yang sempurna darinya, dimudahkan segala kebaikan dan dihindarkan dari segala keburukan. Kami cukupkan, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Taib, ikhwatan iman, pemerhati Rojak Kendari dimanapun Anda berada. Kita masuk pada pembahasan di program Literatur Islam di kesempatan siang kali ini. Insya Allah kita akan mengangkat sebuah tema tentang sejarah Islam, yakni tentang potret kesederhanaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Potret kesederhanaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun tema yang kita ambil pada kesempatan siang kali ini kami nukil dari website muslim.or.id. muslim.or.id. Potret kesederhanaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman, pemerhati Raja Kendari, Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang pemimpin dari umat ini, seorang khalifah, manusia yang terbaik, as-sadiqul masduq, orang yang benar dan dibenarkan oleh Allah. Namun apakah kehidupan beliau bergelimang harta dan kemewahan? Ternyata tidaklah demikian, para pemerhati Raja Kendari, dimanapun Anda berada. Sebaliknya, justru kehidupan Rasulullah SAW sangatlah sederhana dan bersahaja. Nah, berikut ini kita akan menjelaskan pada pemerhati Raja Kendari dimanapun Anda berada beberapa riwayat yang menunjukkan tentang kesederhanaan kehidupan Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW. Disebutkan contohnya adalah seperti gelas pecah yang ditambal oleh Nabi SAW. Ya, terdapat sebuah hadis Nabi sebagaimana dalam Sahih Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, "Anna qadahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ankasara fatakhadha ma kinna sya'bihi thalathatan min fadd." Gelas Nabi sallallahu alaihi wasallam pecah. Kemudian beliau menambal bagian pangkal gagangnya dengan perak. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya, dari sini ikhwatul iman kita bisa menilai ya bahwa gelas Nabi sallallahu alaihi wasallam saja ya pecah ditambal oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang mana mungkin sebagian kita memiliki gelas-gelas yang cantik, gelas-gelas yang banyak cantik dan menarik. Ketika retak mungkin atau pecah, maka biasanya ya kita tidak lagi berselera untuk memakainya dan akan berpikir untuk menggantinya dengan yang baru. Namun ternyata berbeda dengan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Gelas yang telah pecah tadi ditambal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana ini menunjukkan ikhwatul iman tentang betapa kesederhanaan yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini adalah salah satu contoh dari bukti tentang kesederhanaan hidup dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bukti yang lain ikhwatul iman adalah seperti tentang kesederhanaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam berpakaian. Di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dikisahkan tentang seorang Arab Badui, yakni seorang Arab Badui yang berasal dari daerah gurun atau dari desa pinggiran, yang mengajukan beberapa pertanyaan penting dan mendasar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau sedang berkumpul bersama para sahabatnya di masjid, ya, disebutkan ada satu hal yang menarik, ya. Bagaimana seorang Arab Badui ini ketika masuk atau hendak akan masuk ke dalam masjid. Nah, terdapat sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang bersama para sahabatnya, datanglah seorang lelaki Badui yang telah disebutkan tadi dari desa pinggiran. Kemudian orang Arab Badui ini bertanya, siapakah di antara kalian yang merupakan cucunya Abdul Muttalib? Di dalam riwayat lain disebutkan, ketika Nabi SAW sedang bersama para sahabatnya, datanglah seorang lelaki sambil menunggang unta. Lalu ia meminggirkan untanya di masjid, kemudian mengikatnya, lalu bertanya kepada sahabat Nabi SAW, siapakah di antara kalian yang bernama Muhammad? Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi Seorang lelaki Badui ini hendak mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang rasul. Namun dia tidak melihat tidak ada orang yang penampilannya mencolok atau berbeda ya dari golongan yang lainnya ya. Orang-orang yang berada di sekitaran situ. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di sekitaran para sahabatnya. Nah, inilah yang membuktikan ikhwatal iman ya, tentang kesederhanaan dari pakaiannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Berbusana dan berpenampilan sebagaimana layaknya para sahabat-sahabatnya yang lain. Tidak apa namanya, tidak berbeda sendiri, ya, tidak mencolok sendiri. Ya, artinya suatu pakaian yang beda dari yang lainnya. Ya, ini adalah sama pakaiannya dengan sahabatnya Nabi Muhammad SAW yang lainnya. Walaupun beliau adalah seorang yang paling mulia diantara para sahabatnya. Nah, inilah ya yang membuktikan bahwa tentang kehidupan kesederhanaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama dalam hal berpakaian. Nah, yang mana seorang Badui pun tidak tahu dan tidak mengetahui di manakah atau siapakah di antara orang-orang yang ditanya kepada orang ada Badui ini keberadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian selanjutnya lagi ikhwatul iman, pemerhati roja kendari dimanapun Anda berada. Sebelum kita lanjut pada contoh-contoh yang lain yang membuktikan tentang kesederhanaan dari hidup atau kehidupan Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana biasa kita terlebih dahulu kembali kita akan mendengarkan beberapa jeda spot berikut ini. Jangan kemana-mana, setelah jeda spot berikut ini kita akan kembali lagi dalam program Literatur Islam.
2: Cara bersyukur yang benar. Banyak orang Islam yang hendak bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diraih. Namun sayang, tidak sedikit dari mereka ketika mau bersyukur, ternyata masih melakukan cara-cara yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Jadi, selama cara bersyukurnya masih keliru, maka selama itu pula rasa syukurnya kepada Allah belum dinilai. Padahal Allah menciptakan jin, manusia, dan alam semesta agar mereka bersyukur. Adapun cara bersyukur yang benar diantaranya, pertama adalah dengan hati, yaitu dengan mengakui bahwa semua nikmat datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, Allah tidak akan mengazabmu selama engkau bersyukur dan beriman kepadanya. Kedua, dengan lisan, yaitu dengan selalu memujinya dalam setiap keadaan. Seperti itulah contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika beliau dalam keadaan bahagia, beliau mengatakan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah karenanya semua nikmat menjadi sempurna. Bila dalam kondisi duka, beliau tetap berkata alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan yang saya alami. Dan yang terakhir, dengan amal saleh, yaitu amal yang harus dilandasi keikhlasan dan sesuai dengan contoh Rasulullah SAW, dan bukan sekedar ucapan apalagi angan-angan. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, wahai Rabbku, berilah aku kekuatan untuk bersyukur sehingga aku dapat selalu mensyukuri seluruh nikmat yang telah Engkau karuniakan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, sehingga aku bisa selalu beramal saleh. salamdakwah.com

0: simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Baik, ikhwatan iman pemerhati Raja Kendari dimanapun Anda berada, kita lanjutkan pembahasan kita di kesempatan siang kali ini dalam program Literatur Islam, yakni membahas tentang kesederhanaan kehidupannya Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita masuk pada pembahasan selanjutnya, yakni contoh-contoh berikutnya yang menunjukkan tentang kesederhanaan dari kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi disebutkan meminta rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala hanya sekedarnya saja, yang hanya untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam dikisahkan meminta rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala bagi keluarganya sekedar hanya untuk makanan yang pas memenuhi kebutuhan pokok mereka, bukan meminta harta yang berlimpah ruah. Kalau saja Nabi sallallahu alaihi wasallam menginginkan, ya kenapa tidak? Beliau adalah ya Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang insyaallah tidak akan Allah akan tidak kabulkan doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, akan tetapi Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam justru meminta rezeki yang secukupnya saja atau sekedarnya saja bagi ya, kehidupan untuk keluarganya. Nah, di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ja'al rizqan ali Muhammadin quta. Ya Allah, jadikan rezeki keluarga Muhammad berupa makanan yang secukupnya. Ini adalah doa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar diberikan ya, rezeki yang secukupnya saja. Nah, beliau juga menegaskan bahwa dengan terpenuhinya kebutuhan pokok seseorang di hari ia bangun dari tidurnya itu sudah kenikmatan yang luar biasa. Kata Rasulullah SAW ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah taala, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang bangun di pagi hari dalam keadaan merasakan aman pada dirinya, sehat badannya, dan ia memiliki makanan untuk hari itu, maka seolah-olah seluruhnya dunia dikuasakan kepadanya. Nah, ini adalah sabda Rasulullah SAW. Sebagian dari kita memiliki persediaan makanan, bahkan tidak hanya untuk hari ini, bahkan beberapa hari ke depan, atau bahkan sampai berbulan-bulan ke depan lamanya. Belum lagi harta dalam bentuk yang lain yang bisa ya, ia gunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok dan juga kebutuhan yang lain atau kebutuhan tambahan yang lain. Akan tetapi ternyata tidak demikian apa yang dilakukan oleh Nabi kita yang mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Justru sebaliknya, rezeki beliau selalu sebatas kebutuhan apa yang ingin ya, dibutuhkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya. Nah, inilah juga yang menjadi bukti tentang ya apa namanya kesederhanaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikianlah ikhwatul iman ya, beberapa bukti dari kesederhanaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam meniti kehidupannya di dunia ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan ya, beserta keluarganya tidak mendapati makanan yang melimpah dalam kesehariannya. Disebutkan bahwa Nabi SAW hanya sekedar tidak kelaparan dan terpenuhinya kebutuhan pokok. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis dari Malik bin Dinar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah SAW tidak pernah merasakan kenyang karena makan roti atau kenyang karena makan daging, kecuali jika sedang menjamu tamu, maka beliau makan sampai kenyang. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Imam Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Dan juga disebutkan di sini biasanya sekali dalam 2 atau 3 hari beliau dan keluarga baru merasakan kenyang. Itu pun sekedar makan roti gandum, makanan yang sangat sederhana. Dikisahkan bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah merasakan kenyang karena makan roti gandum yang diberikan idam atau semacam kuah dalam 3 hari sampai ia bertemu dengan Allah atau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Nah, kemudian dalam riwayat lain, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah merasakan kenyang ya, sampai dalam 2 waktu atau 2 hari sampai diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentu ini sangat berbeda dengan apa yang kita rasakan, ikhwatul iman, pendengar dimanapun Anda berada. Sebagian dari kita setiap hari merasakan kenyang, bahkan tidak hanya sekali. Nah, namun berkali-kali dalam 1 hari kita makan terkadang. Karena melimpahnya makanan yang kita dapati, akan tetapi sangat sederhananya kehidupan Nabi SAW dikisahkan sampai-sampai hanya merasakan kenyang hanya sekali dalam 2 hari atau bahkan sampai 3 hari. Nah, ini adalah kehidupan yang sangat sederhana dari Nabi kita yang mulia SAW. Terkadang keluarga Nabi SAW tidak mendapati makanan dalam 1 hari. Ya, hal ini sebagaimana dikisahkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Aisyah pada suatu hari, "Wahai Aisyah, apakah engkau memiliki sesuatu untuk dimakan pagi ini?" Maka jawab Aisyah, "Wahai Rasulullah, kita tidak memiliki sesuatu pun untuk dimakan." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kalau begitu aku akan puasa." Subhanallah ya, ini adalah bagian dari kesederhanaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, disiksakan sebagaimana dari Aisyah radhiyallahu anha. Ya, suatu hari dia tidak sampai memakan sama sekali. 1 kali 24 jam keluarga dari Nabi SAW tidak memakan apa-apa. Nah, dari diwatan juga disebutkan dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, beliau berkata kepada para sahabat yang lain, "Bukankah kalian bisa makan dan minum semau kalian? Sungguh aku melihat Nabi kalian, Nabi Muhammad SAW, tidak memiliki dakel. Dakal itu kurma yang sudah kurang bagus, begitu. Dan tidak ada makanan yang bisa memenuhi perutnya." Ini adalah perkataan dari sahabatnya Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu yang melihat nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki lagi makanan untuk dimakan, sampai pun memiliki dakal atau kurma yang sudah tidak bagus lagi keadaannya. Maka Nabi SAW tidak selalu memiliki makanan setiap harinya, ikhwatul iman. Bahkan makanan yang sederhana sekalipun, tidak sebagaimana kebanyakan dari kita sekarang ini yang alhamdulillah masih bisa mendapati makanan setiap hari, bahkan hingga sampai mengenyangkan perut kita. Ya, dalam 1 hari bisa mengenyangkan perut kita ya. Bahkan dalam 1 hari bisa sampai 3 kali kita kenyang makanan. Nah, kita makan, akan tetapi bagaimana dengan Rasulullah bersama keluarganya? Dikisahkan sebagaimana dalam hadis-hadis tadi bahwa kehidupan Rasulullah SAW ya, dalam 1 hari bahkan tidak sampai mereka bisa makan. Nah, ya beginilah ikhwatul iman kehidupan Nabi kita yang mulia yang syarat dengan kesederhanaan, yang tentu kita sebagai seorang muslim harusnya banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita ya, masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni kita misalkan makan sampai kekenyangan, keluarga juga kita makan alhamdulillah sampai kenyang, bahkan dalam 1 hari ya terkadang 2 kali kita makan sampai 3 kali bahkan kekenyangan. Akan tapi bagaimana dengan keadaan Rasulullah SAW beserta keluarganya? Sebagaimana disebutkan tadi, terkadang dalam 1 hari tidak makan apa-apa. Nah, oleh karenanya perbanyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi ikhwatul iman, ya, dikisahkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau juga pernah mengatakan, "Kami melalui 1 bulan yang ketika itu kami tidak menyalakan api sekalipun. Yang kami miliki hanya kurma dan air, kecuali ada yang memberi kami hadiah berupa potongan daging kecil untuk dimakan." Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ini juga para pemerhati rakyat sekalian, ya, bukti dari tentang kehidupan Rasulullah SAW beserta keluarganya yang sangat-sangat sederhana. Nah, yang apabila dibandingkan dengan kita, walaupun kita hidupnya pas-pasan, akan tetapi alhamdulillah kita juga masih bisa makan kenyang. Bahkan dalam satu hari keluarga kita juga bisa kasih makan, ya alhamdulillah. Dua kali kita bisa makan, ya dalam satu hari kenyang juga, alhamdulillah. Tapi bagaimana dengan kehidupannya Rasulullah SAW berserta keluarganya? Sebagaimana dikisahkan ini, tidak bisa makan dalam satu bulan, ya. Sebagaimana perkataannya Aisyah, satu bulan yang ketika itu kami tidak menyalakan api sekalipun. Yang kami makan, kata Aisyah, hanyalah kurma serta airnya saja. Nah, sederhananya sandal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tentang sederhananya sandal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah pembahasan kita selanjutnya, ikhwat aliman, dimanapun anda berada. Akan tetapi sebelum kita lanjutkan, kembali kita akan mendengarkan beberapa jeda spot berikut ini. Jangan kemana-mana. Setelah yang satu ini kita akan kembali lagi, insyaAllah ta'ala.

0: adalah orang-orang beriman. Agar tidak terjadi pembiasan dan juga kerancuan, kita akan definisikan mukmin sejati. Mukmin menurut kacamata agama Islam disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Anfal ayat 2 sampai 4. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ciri yang pertama, sesungguhnya orang mukmin itu ketika dituturkan nama Allah, maka hatinya langsung bergetar, tertaut dengan kebesaran Allah, kecintaan dan harap. Yang kedua, ketika ayat-ayat Allah dituturkan, maka imannya akan bertambah. Ciri yang ketiga adalah kepada Allah, dia penuh dengan ketawakalan. Yang keempat, menegakkan sholat. Maknanya bukan hanya menjalankan, akan tetapi menegakkan rukunnya, syaratnya, sunah-sunahnya disempurnakan. Dan yang paling puncak adalah kekhusyuan. Yang terakhir, dari harta rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka infakkan untuk dipinjamkan kepada Allah, disalurkan kepada jalan-jalan kebaikan. Dari situlah mereka itu adalah mukmin yang sejati. Bukan hanya itu saja, Allah kasih lagi pengampunan dan rizki, yaitu balasan-balasan kenikmatan yang ada di surga dan berbagai macam bentuk penghormatan Allah kepadanya.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Baik, ikhwatul iman pemerhati Raja Kendari, kita lanjutkan pembahasan kita tentang kesederhanaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupannya. Kita masuk pada pembahasan tentang kesederhanaan sandal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sandal Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah sandal para raja dan kaisar, namun sekedar hanya sandal jepit biasa yang terbuat dari kulit. Dikisahkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, sandal Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki dua tali ikatan. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari, nomor hadis 5857. Dalam riwayat lain disebutkan, suatu hari Anas bin Malik radhiyallahu anhu keluar rumah menemui kami. Ia memakai sandal kulit yang tidak berbulu dan terdapat dua tali ikatan. Thabit al-Bunani menuturkan kepadaku, dari Anas bin Malik beliau berkata, dua sandal tersebut adalah milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, ini juga para pendengar sekalian dimanapun Anda berada, ya, sandal ya, sudah dibilang sangat sederhana pun juga dipakai oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sandal Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dipakai oleh sahabatnya yang lain, yang mana menunjukkan ya tentang kesederhanaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian lagi kita masuk tentang kesederhanaan dari tempat tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tempat tidur yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sangatlah sederhana. Tempat tidurnya terbuat dari kulit yang diisi oleh sabut dan dedaunan. Masya Allah ya, ini tempat tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam dikisahkan terbuat dari kulit yang diisi oleh sabut atau dedaunan. Dikisahkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa tempat tidur Rasul sallallahu alaihi wasallam itu terbuat dari kulit yang diisi dengan sabut. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Ini juga ikhwatul iman ya, kisah dari kesederhanaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan juga terkadang beliau sallallahu alaihi wasallam juga tidur di atas tikar yang terbuat dari dedaunan, sehingga berbekas di kulit beliau jika tidur di atas tikar tersebut yang terbuat dari dedaunan. Dikisahkan dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab datang ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang tidur. Ya, Umar menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam yang saat itu sedang tidur di atas tikarnya yang membuat bekas pada kulit beliau di bagian sisinya. Nah, sontak melihat apa yang di apa yang berada pada atau kondisi yang berada pada nabinya yang mulia Nabi SAW. Umar pun berkata, wahai Nabi Allah, andaikan engkau menggunakan permadani, tentu lebih baik dari tikar ini. Maka beliau pun bersabda, apa urusanku terhadap dunia? Inilah jawaban Nabi kita yang mulia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ya sahabat Umar mengatakan, sesungguhnya engkau bisa menggunakan permadani untuk sebagai tempat tidurmu. Tapi apa yang dikatakan oleh Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa urusanku terhadap dunia? Permisalan antara aku dengan dunia bagaikan seorang yang berkendaraan menempuh perjalanan di siang hari yang panas dan terik. Lalu ia mencari teduhnya di bawah pohon beberapa saat di siang hari. Kemudian ia istirahat di sana lalu meninggalkannya. Hadis ini diriwayatkan Imam Tirmizi dan juga Imam Al-Hakim dan disahihkan oleh Al-Albani dalam silsilah As-Sahihah. Nah, ya ikhwat al-iman pemahaman Raja Kendari, ini juga ya yang mengisahkan sebagaimana terhadap dalam dalil ya, dalil bahwa kehidupan Nabi kita yang mulia sangatlah sederhana ya, tempat tidurnya bahkan dikisahkan ya terbuat dari anyaman tikar ya, anyaman tikar yang terbuat dari dedaunan ya, terbuat dari dedaunan, kemudian juga terbuat dari kulit yang diisi oleh sabut. Nah, terbuat dari kulit yang diisi oleh sabut. Nah, masya Allah ya, ikhwatul iman, pemahat Raja Kendari, dimanapun anda berada. Kemudian lagi ikhwatul iman, pemahat Raja Kendari, rumah Nabi SAW. Ya, kita masuk pada kesederhanaan dari rumah Nabi SAW. Rumah Nabi SAW sangatlah sederhana, sehingga jika istri beliau Aisyah radhiyallahu anha tidur di sana atau di rumah beliau, maka sebagian tubuhnya dari tubuh Aisyah radhiyallahu anha ini menghalangi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ia sedang sholat. Jadi bisa kita bayangkan ya, tidur, orang tidur ya, menghalangi sebagian dari tubuhnya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan sholat malam. Nah, dikisahkan dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, aku tidur di depan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sedang sholat dan kedua kakiku pada kiblat beliau. Jika beliau hendak bersujud, maka beliau menyentuhku dengan jarinya, lalu aku menarik kedua kakiku. Jika beliau telah berdiri, aku meluruskan kedua kakiku. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian dari hadis yang lain, masih dari Aisyah radhiyallahu anha yang berkata, suatu malam aku kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari tempat tidur. Kemudian aku mencarinya, lalu tanganku mengenai kedua telapak kaki beliau. Ya, tanganku mengenai kedua telapak kaki beliau sebelah dalam ketika beliau sedang di tempat sujud. Nah, ini juga ya, sebagai dalil bahwa rumah dari Nabi SAW itu sangatlah kecil. Ya, rumah dari Nabi SAW itu sangatlah kecil. Nah, kemudian selanjutnya lagi, ya, kisah-kisah selanjutnya di kota Liman, Nabi tidak meninggalkan warisan berupa harta. Nabi tidak meninggalkan warisan berupa harta. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan warisan harta bagi keluarganya. Disebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan dinar, dirham, kambing ataupun unta dan tidak memberikan wasiat harta kepada siapapun. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian dari yang lain juga, Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri mengatakan, sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, namun mereka mewariskan ilmu. Ya, barang siapa menuntut ilmu, ia telah mengambil warisan para nabi dengan jumlah yang banyak. Nah, kemudian dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, Fatimah dan Al-Abbas alaihi salam datang kepada Abu Bakar sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian keduanya menanyakan mengenai jatah warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sebidang tanah di Fadak dan juga di Khaybar. Maka Abu Bakar berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, aku tidak mewariskan harta, apa yang aku tinggalkan ini adalah untuk sedekah. Namun keluarga Muhammad makan dari harta ini ketika Nabi masih hidup. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi ikhwatan iman, demikianlah ikhwatan iman, pemerhati rejakan dari sekelumit tentang kehidupan dari Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat sederhana. Karena kan Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih mengutamakan akhirat yang beliau menjadi tujuan utama dibandingkan dengan dunia. Maka Rasulullah tidak ada keinginan sedikit pun untuk memperbanyak ya, pundi-pundi dunia dan bermewah-mewah di dalamnya. Sebagaimana dalam sebut ya, disebutkan dalam hadis tadi, hadis dari Umar ya. Kata Rasulullah, apa urusanku terhadap dunia? Rasulullah mengatakan, permisalan aku dengan dunia bagaikan seorang yang berkendaraan menempuh perjalanan di siang hari yang panas terik, lalu ia mencari teduhnya di bawah pepohonan beberapa saat di siang hari, kemudian ia istirahat di sana, lalu setelah itu ia berjalan lagi atau meninggalkan ya, tempat teduh tersebut atau di pohon tersebut. Nah, demikianlah ikhwatul iman tentang kesederhanaan Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan ibrah dari kisah-kisah ini ya, sebagaimana yang disebutkan oleh para sahabat dan juga istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ia sangat cintai. Ya, kita bisa mengambil faedah tentang bagaimana sih sebenarnya yang harus dimiliki oleh seorang mukmin. Ya. Tidak semestinya seorang mukmin bermegah-megahan. Walaupun kita katakan harta bukan sesuatu yang dicela, akan tetapi jikalau harta itu lebih diutamakan, ya, lebih diutamakan dibandingkan dengan mendahulukan akhirat, maka ini yang dicela oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya, ikhwatul iman, pemerhati raja kendari, dari pembahasan kita di kesempatan siang kali ini, marilah kita mengambil ibrah dan pelajaran agar setiap kita orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, untuk berusaha semaksimal mungkin menjadi seorang hamba yang selalu banyak

0: berbeda kondisi dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang hidupannya sangat sederhana. Dikisahkan sampai dalam satu bulan terkadang mereka tidak memasak. Nah, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memasak. Maka ya, kita banyak-banyak mengambil pelajaran dari pembahasan kita di kesempatan siang kali ini tentang kehidupan Rasulullah SAW yang sangat sederhana. Maka demikianlah ikhwatal iman, semoga bermanfaat apa yang kita bahas di kesempatan siang kali ini tentang kehidupan yang sangat sederhana dari Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya, menjadi orang-orang yang selalu bersyukur ya, bersyukur di dunia ini, lebih lagi ya, bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita yang tidak terhingga. Nah, demikian dari ikhwat al-iman apa yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Kita akhiri dan menutup perjumpaan kita di kesempatan siang kali ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa li salihin, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluhu, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, para pendengar Radio Rojak dimanapun antum berada, hafizakumullah. Kita berjumpa kembali dalam program pembacaan artikel islami. Pada kesempatan ini insyaallah kami akan membacakan sebuah artikel yang berisi nasihat, ilmu dan pelajaran berharga berdasarkan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para salafus soleh. Semoga apa yang kita dengarkan menjadi sebab bertambahnya ilmu yang bermanfaat, menguatkan keimanan kita serta mendorong kita untuk mengamalkan kebenaran dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita simak pembacaan artikel berikut ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Wallahu taala a'lam. Taib, ma'asyiral muslimin, para pendengar Radio Rojak hafizakumullah. Terkadang kita capek sama diri kita sendiri. Kita melakukan kesalahan, bertaubat, kemudian jatuh salah lagi, seolah hidup ini enggak jauh dari siklus berdosa. Tapi tahukah kita, justru disitulah godaan iblis paling kuat bekerja, membuat kita merasa tidak layak kembali kepada Allah, tidak layak untuk bertaubat kepada Allah. Apa itu godaan iblis? Sejak awal penciptaan, godaan iblis sudah menjadi ancaman nyata bagi manusia. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan sumpah iblis dalam Al-Qur'an. Qala fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Iblis berkata, karena engkau telah menyesatkanku, maka pasti aku akan duduk menghadang mereka dari jalanmu yang lurus. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat ke-16. Para pemerhati Radio Rojak hafizakumullah, masalahnya kita sering menganggap remeh dosa-dosa kecil. Padahal setiap kali mengikuti godaan iblis, satu titik hitam ditorehkan dalam hati kita. Kalau dibiarkan, maka titik itu akan menutupi seluruh hati sehingga hati kita sulit akan menerima kebalikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla bal ran 'ala qulubihim ma kanu yaksibun." Sekali-kali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan itu menutupi hati-hati mereka. Ma'asyiral muslimin, para pemerhati Raja dimanapun antum berada, di antara cara untuk membersihkan hati dari godaan iblis adalah bahaya godaan iblis ini seringkali terserubung dalam hal-hal kecil seperti menunda sholat, lalai dari berzikir, kecanduan akan hiburan yang sia-sia, atau menganggap remeh maksiat ringan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan, "Innal 'abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun." فَإِنْ هُوَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ سُقِلَتْ فَإِنْ عَادَ زِيدَ فِيهَا حَتَّى تَعْلُوَ قَلْبَهُ فَذَلِكَ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Sesungguhnya apabila seorang hamba melakukan suatu kesalahan, maka niscaya akan ditorehkan satu titik hitam di dalam hatinya. Jika ia berhenti dan beristighfar, maka hatinya akan kembali bersih. Namun jika ia kembali berbuat dosa tersebut, maka ditambahlah titik hitam itu sampai menutupi seluruh hatinya. Itulah yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala, sekali-kali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan itu menutupi hati mereka. Hadis riwayat Tirmidzi. Ma'asyiral muslimin, para pemerhati Radio Rojak dimanapun antum berada, rahimakumullah. Artinya hati bisa saja berkarat karena dosa. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan kepada kita cara untuk memperbaikinya atau membersihkannya. Rasulullah sallallahu bersabda, "Innalil qulubi sada'an ka sada'in nuhas wajila'uha al-istighfar." Sesungguhnya hati itu bisa berkarat sebagaimana tembaga itu berkarat, dan pembersihnya adalah istighfar. Bayangkan para pendengar dari Rojo dimanapun antum berada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang maksum, tidak pernah atau terjaga dari perbuatan dosa, justru memperbanyak istighfar setiap harinya. Dalam riwayat disebutkan, ya ayyuhan nas tubu ilallah fa inni atubu fil yaumi ilaihi mi'ata marrah. Wahai para manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah dalam sehari sebanyak 100 kali. Lihat, kalau saja Nabi sallallahu alaihi wasallam beristighfar ratusan kali, maka bagaimana dengan kita yang mudah sekali lengah terhadap godaan iblis? Ma'asyiral muslimin, para pendengar Radio Roja rahimakumullah. Kalau iblis bersumpah akan terus menggoda, maka kita harus bersumpah untuk terus melawannya. Di antara caranya adalah, yang pertama, hendaknya kita memperbanyak istighfar minimal 70 kali sehari seperti yang diajurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya, hendaklah kita jangan pernah menganggap remeh suatu dosa sekecil apapun itu, karena pintu besar iblis sering berawal dari celah yang kecil. Kemudian yang ketiga, hendaknya kita menjaga orientasi hidup. Ingat atau camkan dalam diri kita bahwasanya dunia ini hanyalah tempat singgah semata. Kemudian yang keempat, bawa kesadaran akan kematian. Semua orang akan meninggalkan dunia hanya dengan kain kafannya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, para pemerhati Radio Roja hafizakumullah, hendaknya kita jangan takut kepada godaan iblis, melainkan kita harus melawannya dengan istighfar. Godaan iblis itu nyata, tapi bukan alasan untuk kita menyerah. Allah subhanahu wa ta'ala sudah berjanji di dalam Al-Quran, di dalam hadis kursi, walladzi nafsi biadih, laulam tudnibu ladhahaballahu bikum walaja'a biqawmin yudnibuna fayastaghfirunallaha fayaghfirulahum. Rasulullah SAW bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, seandainya kalian tidak pernah berdosa, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengganti kalian dengan suatu kaum yang mereka berdosa, lalu setelah itu mereka beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka pun Allah akan mengampuni mereka. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, para pemerhati Radio Roja dimanapun antum berada, pilihan ada di tangan kita. Apakah kita ikut bisikan-bisikan iblis, godaan-godaan iblis, atau kita akan melawannya dengan istighfar, dengan bertaubat selalu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah bosan mengampuni kita selama kita tidak pernah bosan untuk kembali dan bertaubat kepadanya. Ma'asyiral muslimin, para pemerhati Radio Roja hafizakumullah, demikianlah pembacaan arti singkat artikel pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan semoga kita diberi keistiqomahan dalam senantiasa bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam rangka untuk saling mengingatkan, ya. Dan insyaallah pada kesempatan siang hari ini kita akan bahas satu tema yang judulnya al-jaza min jinsil amal, bahwasanya balasan sesuai dengan perbuatan, balasan sesuai dengan perbuatan, ya. Dan Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Tahdzibus Sunan, ya, berkata, qalu wa qad dalla al-kitab wa sunnah fi akthar min 100 mawdhi'in ala anna al-jazaa'a min jinsil amal. Sungguh bahwasanya para ulama mengatakan bahwasanya Al-Qur'an dan As-Sunnah telah menunjukkan lebih dari 100 dalil, ya, bahwasanya balasan sesuai dengan perbuatan fil khairi wasyarr, dalam perkara kebaikan maupun dalam perkara keburukan, ya, dalam membalas kebaikan atau membalas keburukan. Terlalu banyak dalil yang menunjukkan al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, jaza'an wifaqah, balasan yang sesuai. Ay wafqa a'marihim. Dan ay maksudnya sesuai dengan amal perbuatan mereka. Wa hadza thabitun syar'an wa qadaran. Dan ini, ya, valid berdasarkan syariat maupun secara takdir kenyataan. Ini isyarat dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala tentang kaidah yang agung ini, bahwasanya balasan sesuai dengan perbuatan. Dalilnya terlalu banyak, bahkan beliau mengatakan lebih dari 100 dalil, dan ini sesuai dengan dalil maupun kenyataan. Kenyataannya memang banyak terjadi balasan sesuai dengan perbuatan. Yang dimaksud dengan pembahasan kita al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan, bukanlah yang dipahami dengan hukum karma. Hukum karma itu tidak diyakini oleh umat Islam, diyakini oleh umat yang lain seperti umat Hindu, ya. Ya, mereka meyakini adanya hukum karma. Maksudnya apa? Balasan di kehidupan kedua sesuai dengan amalan di kehidupan yang pertama. Karena mereka meyakini adanya kehidupan reinkarnasi, kehidupan kembali. Jadi kata mereka kalau seorang meninggal, ya, dia dibangkitkan kembali dalam kehidupan berikutnya berdasarkan dengan amal perbuatan dia dalam kehidupan sebelumnya. Sehingga mereka membagi kasta menjadi 4 sebagaimana kita ketahui. Yang paling tinggi kasta Brahmana, kemudian kasta Kesatria, kemudian kasta Waisa, kasta Sudra. Kasta Sudra. Nah, orang-orang yang ditakdirkan menjadi kasta Sudra sebagai pelayan, karena kastanya paling rendah, maka kalau dia ingin mendapat balasan yang setimpal pada kehidupan berikutnya, maka hendaknya dia di kehidupan yang sekarang dia melayani kasta Brahmana. Dia melayani kasta Brahmana. Sehingga kalau dia melayani kasta Brahmana dengan baik, dia akan dibangkitkan pada kehidupan berikutnya, naik tingkatannya, naik pangkatnya, jadi kasta berikutnya. Ini tentunya tidak kita yakini, ya. Ya, tentunya tidak kita yakini, ya. Sebaliknya kalau mereka ternyata di dunia ini melakukan perbuatan yang buruk, tidak menjalankan tugasnya sebagai kasta Sudra, sebagai pelayan, maka dia akan dibangkitkan lebih parah lagi pada kehidupan berikutnya. Mungkin menjadi hewan, mungkin menjadi kambing, mungkin menjadi monyet, mungkin jadi kecoa, mungkin jadi tikus, ya. Sesuai dengan yang mereka yakini. Sebenarnya ini hanyalah metode dalam rangka untuk menundukkan kasta Sudra, ya, yang dilakukan oleh orang-orang atasan, ya, agar mereka tunduk kepada kasta atasan. Bagaimana caranya? Dibuatlah akidah ini. Akhirnya bahwasanya kalau kamu tidak menjalankan tugasmu sebagai kasta Kesatria atau Sudra, kau akan dibangkitkan sama saja seperti kasta sebelumnya atau bahkan lebih rendah Tapi kalau kau melayani kasta di atas, kau bisa jadi kalau dibangkitkan kehidupan berikutnya naik pangkat. Dan menurut keyakinan mereka, kita ini sebenarnya sudah ada kehidupan sebelumnya. Antum ingat enggak kehidupan sebelumnya? Pernah jadi apa? Mungkin menjadi monyet, babi, anjing, pernah. Yang benar itu khurafat. Itu adalah khurafat. Baik. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kita berbicara tentang balasan sesuai dengan perbuatan, ya. Dan dalil-dalil tentang hal ini sangat banyak dalam Al-Qur'an maupun dalam sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalil dalam Al-Qur'an ada dua model. Model pertama yaitu dalil yang sangat jelas dan tegas, tidak perlu pengamatan lebih dalam. Orang baca maka sudah paham langsung secara langsung. Model dalil yang kedua adalah butuh pengamatan, butuh penjelasan ini maksudnya apa. Tetapi semuanya sama-sama menunjukkan al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Adapun model yang pertama, bahwasanya dalilnya sangat tegas dan terang benderang, tidak perlu pengamatan lebih dalam. Contoh seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa makaru makran wa makarna makran. Mereka membuat makar, kami juga membuat makar. Mereka membuat perbuatan makar, balasannya apa? Makar juga bagi mereka. Ya. Wa hum la yas'urun, sementara mereka tidak sadar. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, innahum yakiduna kaidan dan anama, balasan sesuai dengan perbuatan. Amin. Contoh firman Allah, nasullaha fanasiyahum. Mereka meninggalkan Allah maka Allah pun meninggalkan mereka. Mereka melupakan Allah maka Allah pun melupakan mereka. Maksudnya Allah tinggalkan mereka. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, fayaskharuna minhum sakhirallahu minhum. Mereka mengejek orang-orang beriman, sakhirallahu minhum, Allah akan mengejek mereka. Langsung dipahami. Ngejek dibalas dengan ejekan, tipuan dibalas dengan tipuan, makar dibayar dengan dibalas dengan makar. Contoh waliyafu waliyasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, berlapanglah dadalah dan maafkanlah. Tidakkah kalian suka kalau Allah memaafkan kalian? Memaafkan orang akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung tegak jelas al-jazaa' min jinsil amal. Contoh lagi, in tansurullaha yansurkum. Kalau kalian menolong Allah, maka Allah akan menolong kalian. Jelas al-jazaa' min jinsil amal. Wala yansurannallahu man yansuruh. Sungguh Allah akan menolong orang yang menolong Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat-ayat seperti ini banyak sekali. Dan ini tidak perlu pengamatan lebih dalam karena mudah dipahami, ya. Seperti saya katakan tadi, tipuan dibalas dengan tipuan, makar dibalas dengan makar, pertolongan diganti dengan pertolongan, ya. Mudah dipahami oleh orang-orang yang bacanya. Sekarang kita beralih pada model kedua. Itu dalil-dalil yang menunjukkan adanya kaidah al-jazaa' min jinsil amal, ya, tetapi perlu pengamatan, Dan ini juga banyak. Contoh seperti firman Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang Yahudi yang dirubah menjadi monyet oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Wa laqad 'alimtumul ladina tadaw minkum fis sabti fa qulna lahum kunu kiradatan khasi'in." Sungguh kalian wahai orang Yahudi, kalian telah tahu tentang nenek moyang kalian yang melakukan pelanggaran di hari Sabtu, maka kami katakan kepada mereka, kunu kiradatan khasi'in. Jadilah kalian monyet-monyet yang hina.

0: Kenapa mereka diubah menjadi monyet-monyet? Bisa dilihat dalam surat Al-A'raf ayat 163. Allah berfirman,
1: Was'alhum anil qaryati allati kanat hadiratal bahri idh ya'duna fis sabti idh ta'tihim haytanuhum yawma sabtihim syurra'a wa yawma la yasbituna la ta'tihim kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun.
0: Kata Allah, tanyakanlah kepada mereka orang Yahudi. Jadi ayat ini turun kepada Nabi untuk agar Nabi bertanya kepada orang Yahudi yang mereka membanggakan suku mereka, membanggakan suku Yahudi. Ya. Dan mereka mengatakan, waqalatil yahudu wa nasara nahnu abna'ullah wa ahibba'u, kami adalah kekasih-kekasih Allah. Ya, kami adalah kecintaan-kecintaan Allah. Maka Allah berkata, kul falima yu'adzibukum bidhunubikum. Kalau kalian kekasih Allah, kenapa Allah mengadab kalian? Kalau kalian adalah ya suku terpilih, pasti masuk surga, dicintai oleh Allah, maka kok bisa Allah pernah menghukum nenek moyang kalian? Ya. Karena kaidah namanya kekasih tidak akan mengadab kekasihnya. Ya tidak ya. Kekasih tidak akan mengadab kekasihnya. Ya, kalau ada suami suka marah-marah istrinya, berarti dia kurang sayang sama istrinya. Kalau istrinya suka marah-marah sama suaminya, berarti dia cinta palsu. Ya. Dia tidak sayang kepada suaminya. Ya. Kalau sayang, berusaha tidak menyakiti kekasihnya. Namanya cintaan yang benar. Ya. Nah, kata Allah, kalau kalian kekasih-kekasih Allah, kenapa Allah pernah mengazab kalian? Nenek moyang kalian pernah diubah menjadi monyet-monyet. Bagaimana kisahnya dalam surat Al-A'raf 163? Kata Allah Subhanahu wa taala, tanyakanlah wahai Muhammad kepada mereka tentang suatu kampung yang berada di pinggiran pantai. Yang mereka melakukan pelanggaran pada hari Sabtu, yaitu Allah melarang mereka untuk mengambil ikan atau bekerja pada hari Sabtu. Tapi mereka tidak kuasa, ya, tidak tahan dengan ujian tersebut. Ista'tihim haytanuhum yawma sabtihim syurra'a. Pada waktu hari Sabtu, ikan datang dengan begitu jumlah yang banyak. Ya. Wa yawma la yasbituna la ta'tihim. Adapun selain hari Sabtu, ikannya tidak datang. Jadi mereka menangkap ikan hari Minggu, hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, ikannya enggak muncul-muncul. Adapun sedikit. Tapi pas hari Sabtu, ikannya muncul-muncul, bahkan loncat-loncat di atas permukaan. Ujian. Allah yang menggerakkan ikan tersebut muncul hari Sabtu. Tapi Allah larang. Ya Allah ingin uji. Pokoknya jangan ambil ikan hari Sabtu. Hari berlalu, mereka sabar. Lama-lama mereka tidak sabar. Akhirnya mereka bikin rencana bagaimana supaya ikan-ikan tersebut bisa tertangkap dan mereka tidak berdosa. Mereka lupa mereka bermuamalah dengan Tuhan, bukan dengan manusia. Kalau manusia bisa ditipu. Tapi Allah, ya Allah maha tahu isi hati manusia. Disebutkan dalam buku-buku tafsir, mereka akhirnya hari Jumat mereka gale. Jadi pas air mulai pasang, belum sebelum pasang mereka gale di pinggir pantai, galian-galian. Galian-galian yang banyak. Kemudian hari Sabtu mulai ikan-ikan muncul sampai ke pinggir-pinggir, karena ikan-ikan begitu banyak, sampai ke pinggir-pinggir mereka lihat. Akhirnya ikan-ikan tersebut terjebak dalam lubang-lubang tersebut. Terus waktu air surut, ikan-ikan banyak di lubang-lubang tadi. Mereka tidak ambil juga, kan hari Sabtu dilarang. Nanti ngambilnya hari Minggu. Ngambil hari Minggu. Ya. Secara logika mereka tidak salah. Secara logika mereka tidak salah. Coba kalau antum berdalil dengan mereka, kamu kenapa tangkap ikan hari Sabtu? Siapa bilang hari Sabtu? Saya hari Sabtu tidur-tiduran di rumah kok. Saya tidak kerja, saya tidak ke pantai. Saya kan cuma bikin lubang hari Jumat. Ngambil ikannya hari apa? Hari Minggu. Ikannya salah sendiri masuk situ. Ya. Kalau antum berdialog dengan mereka, antum tidak akan menang. Ya, karena mereka benar-benar seakan-akan melakukan sesuatu yang benar. Ya. Akhirnya diikuti oleh yang lain, mulai banyak orang seperti itu. Setiap Jumat mereka bikin lubang, ikan-ikan masuk, hari Minggu diambil. Akhirnya Allah marah kepada mereka. Allah berkata, kunu kiradatan khasiin, jadilah kalian kera-kera yang hina, monyet-monyet yang hina. Kenapa? Sebenarnya menjelaskan kenapa Allah merubah mereka menjadi monyet-monyet. Kok tidak jadi sapi, tidak jadi tikus, ya? Kok yang dipilih monyet? Ya, kenapa tidak jadi kecoa, ya? Tidak jadi ular, tidak jadi lalat, tidak jadi nyamuk, enggak. Jadi monyet karena monyet itu adalah makhluk yang paling mirip dengan manusia. Tetapi dia bukan manusia. Karena apa yang mereka lakukan itu sangat mirip dengan kebenaran, tapi bukan kebenaran. Yang mereka lakukan itu secara dalil seakan-akan benar, tapi hakikatnya adalah kebatilan. Oleh karenanya Allah rubah mereka menjadi makhluk yang sangat mirip dengan manusia, tapi bukan manusia jazaan wifaqah, sebagai balasan yang setimpal. Ini dijelaskan oleh para ulama. Akhirnya kawan-kawan mereka dari kampung yang lain waktu datang ke kampung tersebut, wih, isinya monyet semua. Monyet semua. Dalam buku tafsir disebutkan. Monyet-monyet tersebut datang seakan mau berbicara tapi mereka tidak bisa berbicara. Akhirnya teman-temannya bilang, "Kamu Fulan bin Fulan." Jadi monyet semuanya. Ya. Dirubah jadi monyet, tapi monyet-monyet tersebut tidak punya keturunan. Mereka setelah itu mati ya. Jadi tidak ada keturunan Yahudi monyet sampai sekarang, enggak ada. Monyet-monyet tersebut laisalah naslun, tidak ada keturunannya. Ini di antara dalil bahwasanya al-jaza' menyisil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Tetapi tadi kita butuh pengamatan ya tentang dalil tersebut. Contoh di antara dalil Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat As-Sajdah ayat 16, Sajdah ayat 16. Allah berfirman, "Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun." فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Kata Allah, lambung mereka jauh dari tempat tidur. Allah bercerita tentang orang-orang yang salat malam. Mereka jauh dari tempat tidur. Kenapa? يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا. Mereka berdoa kepada Rabb mereka dalam kondisi takut kepada Allah dan dalam kondisi berharap kepada Allah. Ya. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, dan mereka berinfak atas apa yang kami beri kepada mereka. Setelah itu Allah berkata, "Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum." Dan setiap jiwa tidak tahu apa yang disembunyikan dari mereka berupa min qurrati a'yun, berupa kenikmatan di surga yang menyenangkan pandangan mereka, jazaa'an bima kaanu ya'malun, sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. Coba siapa yang bisa jelaskan? Saya bacakan ayatnya. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kaanu ya'malun. Kata Allah, lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur mereka, artinya mereka salat malam. Di waktu salat malam mereka berdoa dan berharap, dan juga mereka berinfak. Ya, balasannya, maka setiap jiwa dari mereka tidak tahu tentang kenikmatan surga yang Allah sembunyikan bagi mereka. Jazaa'an bima kaanu ya'malun, sebagai balasan atas apa yang mereka lakukan. Mana sisi dari al-jaza' menyisil amal? Mana sisi dari balasan sesuai dengan perbuatan? Ada yang tahu? Amalannya salat malam, balasannya pahala yang tidak diketahui. Apa sisi sambungnya al-jaza' menyisil amal? Ada yang tahu? Tahu pertanyaannya, paham tidak? Pertanyaannya paham. Seperti tadi kan masalah kenapa dirubah jadi monyet, sisi jawabannya karena perbuatan mereka sangat mirip dengan kebaikan tapi bukan apa? Kebaikan. Maka dirubah jadi monyet yang sangat mirip dengan manusia tapi bukan manusia. Sekarang mereka salat malam diberi balasan oleh Allah dengan pahala yang Allah sembunyikan berupa kenikmatan surga yang sangat luar biasa. Mana sisi al-jaza' min jinsil amal, balasan dengan perbuatan? Ada yang tahu? Masya Allah. Karena tidak seorang pun yang tahu kalau dia salat apa? Salat malam. Dia sembunyikan salat malamnya, maka Allah juga sembunyikan amalannya, tapi amalannya, pahalanya dari pahalanya sangat luar biasa. Jadi ada pahala-pahala yang Allah sembunyikan, seperti pahala puasa. Dalam hadis qudsi Allah mengatakan, ya, yadau apa namanya, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajiz bihi. Kata Allah dalam hadis qudsi, seluruh amalan anak Adam adalah untuk dia kecuali puasa. Puasalah untukku dan aku akan balas langsung. Allah tidak sebutkan balasannya apa. Ini biasanya metode Allah kalau menyatakan demikian, ada balasan yang disiapkan, itu berarti besar. Itu pahalanya besar sekali. Karena orang tatkala dia berpuasa, dia kalau dia mau berbuka enggak ada yang tahu. Kalau dia berbuka tidak ada yang tahu. Kalau dia bersendirian tidak ada yang tahu. Maka dia benar-benar di situ dia benar-benar ikhlas. Ya. Seorang berpuasa itu adalah amalan yang sangat mudah ikhlas kecuali dia kabarkan sama orang kalau saya puasa. Ya, kalau orang lihat, orang tidak tahu dia puasa atau tidak. Makanya ada sisi yang dia sembunyikan. Maka Allah juga mengatakan, ana ajizi bihi, saya akan balas dia dengan pahala yang saya siapkan. Ini metode Allah untuk menunjukkan pahala tersebut sangat besar. Demikian pula tatkala seorang salat malam di malam hari, jauh dari lambungnya, jauh dari tempat tidur. Dia bangun malam, dia melawan rasa ngantuknya, dia sholat. Maka Allah akan siapkan pahala yang luar biasa. Tapi jangan besok dia cerita, tadi malam alhamdulillah dengan kekuatan Allah saya pun bangun, meskipun saya habis main bulu tangkis. Nah, saya bilang-bilang sama orang, cukup Allah yang maha tahu. Karena kalau kau ketiduran juga dari sholat subuh, kau tidak cerita sama orang. Ya? Jangan pas sholat malam saja cerita. Ya? Baik. Kita lanjutkan. Ayat berikutnya dalam surat At-Taubah ayat 35. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadha ma kanaztum li anfusikum fadhuku ma kuntum taknizun. Katakanlah hari di mana Allah berbicara tentang orang-orang yang tidak bayar zakat, yang mereka kumpulkan dinar dirham tapi tidak bayar zakat. Kata Allah, hari di mana dibakar ya besi yang panas di neraka jahannam, fatukwa biha jibahuhum, maka ditempelkanlah besi panas tersebut di dahi-dahi mereka, jidat-jidat mereka, wa junubuhum, di lambung-lambung mereka, kanan dan kiri, ini lambung, junubuhum, wa dhuhuruhum, dan di belakang mereka ditempel dengan setrika, dengan besi yang sangat panas. Kata Allah, hadza ma kanaztum li anfusikum, ini yang kalian sembunyikan untuk diri kalian, tidak bayar zakat, tidak keluarkan zakat. Fadzuku ma kuntum taknizun, maka rasakanlah apa yang kalian simpan-simpan buat diri kalian. Timbul pertanyaan, apa hubungan? Kenapa orang yang tidak bayar zakat, tidak memberikan kepada fakir miskin, ya? Kenapa disiksanya di bagian depan, belakang, kanan dan kiri? Ada yang bisa tahu? Ya. Ada yang bisa tahu? Kenapa Allah tidak mengatakan disiksa kakinya, disetrika kakinya, disetrika dadanya, ya? Disetrika apa namanya tangannya, ya? Ada yang tahu? Menyerah aja ya, tidak tahu ya. Dijelaskan oleh sebagian ulama seperti Syekh Sa'di rahimahullahu taala, beliau mengatakan karena empat posisi ini adalah sisi mewakili arah depan jidat, ya, arah kanan lambung kanan, arah kiri lambung kiri, arah belakang luhur yaitu pundak. Karena seorang kalau dia berinfak harusnya dia melihat kanan kirinya, depan belakangnya ada orang miskin, maka dia kasih harusnya. Harusnya uang tersebut dia berikan, dia punya harta banyak dia kasih, depan ketemu orang kanan dia kasih, kiri ada orang di belakang perlu dia kasih. Tatkala dia menghalangi sisi dia untuk berinfak dari sisi depan, sisi kanan, sisi kiri, sisi belakang, maka dia pun disiksa dari empat sisi tersebut. Wallahu a'lam bishawab, ini pendapat sebagian ulama. Di antara dalil tentang al-jazaa' misal amal yang butuh pengamatan, tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang bagaimana azab yang Allah timpakan kepada orang-orang kafir dalam surat Al-Hajj. Kata Allah, "Kullama aradu an yakhruju minha min ghammin u'idu fiha." Setiap kali mereka hendak keluar dari neraka jahannam, dari kesedihan yang mereka rasakan, dikembalikan lagi. Jadi orang-orang kafir ini di neraka jahannam dipermainkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibukakan pintu neraka seakan-akan mereka mau keluar, dan mereka sudah semangat keluar atau dimasukin lagi, tutup lagi. Tadinya mereka dikepung, ditutup, tidak ada tempat keluar, tiba-tiba terkadang Allah buka mereka semangat untuk keluar, masuk lagi. Allah siksa seperti itu. Kenapa demikian? Allah menjelaskan, ya, karena itu adalah balasan dari perbuatan yang mereka lakukan selama di dunia. Kenapa? Karena kebanyakan mereka terjebak dalam kemaksiatan. Ya. Mereka sudah tahu ada kebenaran, ada hak di depan mereka, tapi mereka tidak mau pergi ke kebenaran tersebut. Ya, kenapa? Karena ada kekufuran, kemaksiatan, kenikmatan yang mereka rasakan. Setiap kali ada hidayah di hadapan mereka, mereka tidak mau sambut hidayah tersebut. Setiap kali ada penjelasan tentang agama yang benar, mereka tidak sambut penjelasan tersebut. Setiap ada seruan-seruan dai yang menyampaikan tentang ini benar, mereka tidak mau. Ya. Banyak orang tidak mau masuk Islam. Kenapa? Karena, waduh, kalau masuk Islam repot. Nanti khamr tidak boleh lagi, tidak boleh minum bir lagi. Wah, kalau masuk Islam repot. Dosa besarnya saja 30, 70, apalagi dosa-dosa kecilnya. Susah masuk Islam. Kalau masuk Islam repot, tidak bisa lagi pacaran-pacaran. Masuk Islam repot, nanti harus pakai jilbab. Akhirnya mereka tidak jadi masuk Islam, padahal mereka tahu itu kebenaran. Ada hawa nafsu dalam diri mereka yang menawan jiwa mereka. Mereka tahu kebenaran, mereka tinggalkan. Setiap Allah buka kebenaran, mereka tinggalkan. Allah tidak menampakkan kebenaran kepada mereka cuma sekali, bahkan sering berulang-ulang. Orang kafir itu sering dibukakan oleh Allah kebenaran. Mereka sudah lihat. Ini benar, ajaran ini benar. Tapi ada hawa nafsu dalam diri mereka yang buat mereka terhalangi untuk melakukan hal-hal yang baik tersebut. Maka balasannya di akhirat, kullama aradu an yakhruju minha min ghammin u'idu fiha. Kata Allah, setiap kali mereka hendak keluar, Allah bukakan pintu, ada jalan menuju surga, mereka mau keluar, sudah sampai depan pintu, Allah tutup lagi, dikembalikan lagi. Allah permainkan mereka. Nanti mereka di sisa lama dibuka lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka hendak keluar, dikembalikan lagi. Karena mereka di dunia dulu seperti itu. Sudah masuk kepada kebenaran, mereka mundur. Takut. Sudah masuk kepada kebenaran, mereka mundur. Dan banyak orang seperti itu. Inilah jazaan wifaqo. Balasan sesuai dengan perbuatan. Di antaranya tentang ayat yang berkaitan dengan jazaan wifaqon, balasan sesuai dengan perbuatan, yaitu firman Allah, ya, wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Ini dalam surat Al-Insan, ya. Inna haula yuhibbunal ajila wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sebagian malam, dan dari sebagian malam, maka sujudlah dan bertasbihlah dengan, ya, atau solatlah dengan solat yang panjang. Jadi Allah suruh sujud yang panjang, Allah suruh juga bertasbih, yaitu dalam solat, solat yang panjang di malam hari. Kenapa kata Allah, inna haula yuhibbunal ajilah. Adapun mereka yang tidak solat malam, atau mereka orang-orang kafir, ya, mereka menyukai yang disegerakan, yang disegerakan, kenikmatan yang disegerakan itu di dunia. Wa idharuna wara'ahum yauman tsaqila, dan mereka lupa dengan hari di belakang mereka yang sangat berat, yaitu hari kiamat. Ya. Maka kata para ulama, ya, seperti Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, "Faman sabbahallaha lailan tawilan lam yakun dzalikal yaum tsaqilan alaihi." Barang siapa yang di malam hari dia banyak tasbih, dia banyak salat, maka hari kiamat nanti harinya ringan di sisi dia nanti. Ya. Barang siapa yang lama berdiri di malam hari untuk sujud kepada Allah, merasakan beratnya solat malam, maka hari kiamat kelak ringan bagi dia. Ya, ringan bagi dia. Barang siapa yang kurang solat malamnya, kurang sabar berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam solat, maka di akhirat dia akan merasa berat. Maka balasan sesuai dengan perbuatan. Oleh karena ikhwan, kalau kita ingin kita dimudahkan pada hari kiamat kelak, dan hari kiamat yauman tsaqila, kata Allah, hari yang sangat sangat berat, hari yang sangat mengerikan. Ya, kita akan dituntut oleh Allah, dituntut oleh manusia sekitar kita. Makanya Allah berfirman, fa idza ja'atis sakhah, tatkala ditiupkan sangkakala, yauma yafirul mar'u min akhihi, tatkala seorang lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, lari dari ibunya, lari dari bapaknya, wa sahibatihi wa bani, dia lari dari istrinya, lari dari anak-anaknya. Kenapa? Sebagian ahli tafsir mengatakan pada tersebut dia tidak ingin bertemu dengan istrinya, tidak ingin bertemu dengan ayah dan ibunya, tidak ingin bertemu dengan anak-anaknya. Kenapa? Dia takut dituntut oleh mereka. Karena kita ini, di sekeliling kita ada kewajiban-kewajiban yang harus kita tunaikan. Ada hak-hak orang yang harus kita tunaikan. Di antaranya hak istri, di antaranya hak anak, di antaranya hak ibu, hak bapak, hak kakak, hak adik. Yang sering kita lalaikan, hak orang tua terkadang tidak kita tunaikan, jarang kita telpon, jarang kita kunjungi, jarang kita kasih hadiah, jarang kita kasih, ya, menyenangkan hati mereka. Hak anak-anak juga kurang, jarang kita perhatikan, jarang kita ajar ngaji. Kita sibuk dengan diri kita sendiri, hak istri pun kita lalaikan. Jarang kita ajak ngobrol, jarang ajak kita senang-senang, mereka punya hak, ya. Pada hari kiamat kelak orang akan lari dari ini semua. Bayangkan, dia lari dari orang terdekatnya. Kenapa hari tersebut yauman tsaqila, hari yang sangat berat? Hari yang sangat berat. Seharusnya orang-orang terdekat itu dia harapkan untuk menolong dia, namun pada itu dia lari karena dia tahu banyak hak-hak mereka yang tidak dia kerjakan. Banyak hak dia yang tidak dia kerjakan. Ya. Oleh karena dia kabur dari orang tuanya, dari ibunya, dari bapaknya, dari kakaknya, dari adiknya, dari anaknya, dari istrinya. Maka kalau Anda ingin hari tersebut menjadi hari-hari yang bagi Anda, sisihkan waktu di malam hari untuk berdiri solat malam. Siapa yang mengatakan demikian? Allah Subhanahu wa taala. Wa minal laili fasabbihu wa minal laili fasjudu lahu wasabbihu lailan tawila. Dan di malam hari hendaknya engkau sujud dan bertasbih dengan malam yang panjang. Kalau bisa solat malam setengah jam, alhamdulillah, nikmat yang luar biasa. Kalau bisa satu jam, tentu lebih hebat lagi. Kalau bisa dua jam, Ustaz, kalau dua jam besok saya enggak kerja, Ustaz, saya bolos kalau begitu caranya. Ya sudah, saya tidak suruh dua jam, setengah jam. Saya tidak suruh setengah jam, seperempat jam. Yang penting ada waktu, ya, lawan kantuk. Beratnya tidur itu sangat berat untuk lawan tidur. Ya, nikmatnya tidur, ya, luar biasa. Mata ini betapa berat untuk kita buka. Tapi kalau kita lawan rasa berat tersebut, kita hadapi keberatan tersebut, maka rasa berat akan Allah hilangkan pada hari kiamat, ya. Baik. Di antara ayat-ayat yang juga menunjukkan lezat menyisil amal tapi butuh pengamatan, seperti dalam surat Al-Baqarah. Ya, ayat berapa sebentar saya carikan.

tentang tukang makan riba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas." Sungguhnya orang-orang yang mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Dzalika biannahum qalu innamal bai'u mithlu riba. Kenapa? Karena mereka mengatakan sungguhnya jual beli itu seperti riba, tidak ada bedanya. Wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Padahal Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Jadi di antara hukuman yang Allah berikan kepada orang yang makan riba, maka pada hari kiamat kelak mereka berdiri dibangkitkan seperti orang gila. Kenapa seperti orang gila? Karena waktu mereka di dunia, mereka seperti orang gila. Mereka sudah tahu riba tidak sama dengan jual beli, tapi mereka menghalalkan riba dengan alasan riba sama dengan jual beli. Semua orang tahu riba lain, jual beli lain. Semua orang tahu rentenir tidak sama dengan jual beli. Semua orang tahu. Ya mereka sudah tahu itu enggak boleh. Kemudian mereka nekat mengatakan sama. Kamu seperti orang gila saja di dunia ini. Nekat mengatakan sesuatu yang berbeda, dikatakan sama. Kalau ada yang mengatakan timur dan barat sama, itu orang gila. Ada yang mengatakan utara dan selatan sama saja, itu orang gila. Ada yang mengatakan laki-laki dengan perempuan sama, sebenarnya itu orang gila. Ada yang mengatakan hubungan laki-laki dengan perempuan, dengan homoseksual sama, itu orang gila. Semua orang tahu itu beda. Demikian juga orang yang mengatakan riba sama dengan jual beli, itu juga seperti orang gila. Maka balasannya pada hari kiamat Allah bangkitkan mereka seperti orang gila. Mengerikan. Yang orang yang makan riba hati-hati. Ya. Karena di antara hukuman yang Allah berikan kepada mereka seperti orang gila. Di antara hal yang ya, membuat saya sangat lucu ya, tertawa, ada pengajian judulnya, kalau enggak salah intinya masuk surga dengan kerja di bank ya. Sebentar saya carikan. Ada iklannya. Masih ada enggak sebentar saya lihat. Iya. Undangan pengajian. Seluruh kepada yang terhormat seluruh pekerja kanca bank titik-titik-titik di kota titik-titik-titik. Acara pengajian rutin, tempat lantai 2, jam 4 sore. Tema kerja di bank insya Allah masuk surga. Ini di antara judul pengajian yang paling aneh yang pernah lewat dalam hidup saya.

Ya, subhanallah. Orang semua bilang riba-riba haram, dia bilang kerja di bank masuk surga. Ya. Ini bukan bank syariah, bank konvensional. Jadi orang makan riba di dunia, di akhirat nanti dibangkitkan seperti orang gila. Waliyadzubillah. Di antara ayat yang menunjukkan al-jaza' min jinsil amal, namun butuh pengamatan, seperti Allah mengkisahkan orang-orang munafik tatkala di hari kiamat, tatkala mereka hendak melewati sirat. Ya. Kata Allah, yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu dzuruna naqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum. Saya carikan ayatnya dalam surat Al-Hadid.

dalam surat Al-Hadid ayat 13. Kata Allah, "Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu unzuruna naqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nura." Kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari ketika orang-orang munafik, baik munafik yang laki-laki maupun yang munafik perempuan, berkata kepada orang-orang yang beriman, "Unzuruna naqtabis min nurikum." Tunggulah kami wahai orang yang beriman, kata orang munafik kepada orang beriman, tunggulah kami, laki-laki perempuan, munafik-munafiqat, tunggulah kami, naqtabis min nurikum, agar kami bisa mengambil secercah dari cahaya kalian. Qila irji'u wara'akum, dikatakan kepada mereka, kembalilah kalian ke belakang, faltamisu nura, carilah cahaya di belakang. Faduriba bainahum bisuril lahu bab batinuhu fihi rahmah wa zahiruhu min qibalihi al'adzab. Lalu dijadikanlah pintu di antara mereka, dinding yang mempunyai pintu, di sebelah dalamnya ada rahmat dan di sebelah luarnya ada siksaan. Yunadunahum alam nakum ma'akum, mereka berkata kepada orang beriman, bukankah kami dahulu bersama kalian? Qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum. Benar kata orang beriman, orang munafik, kalian dulu bersama kami, tapi kalian telah memfitnah diri kalian. Watarabbastum wartabatum, kalian telah menunggu-nunggu keburukan bagi orang-orang beriman. Wartabatum, dan kalian ragu. Wagharratkumul amani, dan kemudian angan-angan telah menipu kalian. Hatta jaa amrullah, sampai datang perkara Allah. Wagharrakum billahil ghurur, kalian telah terpedaya. Ayat ini bercerita tentang orang-orang munafik. Jadi tatkala di hari kiamat kala Allah bentangkan sirat di atas neraka jahannam, orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, penyembah berhala, tidak ada yang lewat sirat. Semuanya sudah lemparkan dalam neraka jahanam sebelumnya. Jadi orang-orang penyembah berhala, orang-orang kafir yang KTP-nya kafir-kafir semua, ateis-ateis, semuanya masuk neraka sebelumnya. Yang disuruh lewat sirat diantaranya orang beriman dengan orang munafik, karena KTP mereka Islam. KTP mereka Islam, ngakunya mereka Islam. Maka di awalnya hum fi dzulmah, mereka dalam kegelapan. Kemudian disuruh lewat sirat. Kalau sirat lewat sirat gelap, bahaya, langsung jatuh. Ahaddu minas saif wa adakum minas syar, lebih tajam daripada pedang dan lebih tipis daripada rambut. Di sampingnya ada kalalit, besi-besi akan mencabik-cabik manusia, siap dikait dan dimasukkan dalam neraka, di bawahnya neraka jahannam. Maka semuanya dikasih cahaya, orang munafik dikasih cahaya, orang mukmin dikasih cahaya. Mereka sudah senang dapat cahaya. Tiba-tiba orang-orang beriman berjalan, cahaya mereka diredupkan. Cahaya orang-orang munafik diredupkan. Allah menipu mereka. Yukhadi'una Allah wa huwa khadi'um, innal munafiqina yukhadi'una Allah. Kata Allah, semuanya orang munafik menipu Allah. Seakan-akan KTP-nya Islam, dalam hatinya benci sama Islam. Ini banyak orang seperti ini. Tidak suka dengan syariat Islam dikerjakan. Tidak suka kalau ada wanita berjilbab. Ya. Tidak suka kalau Islam jaya. Tidak suka kalau Islam yang memimpin. Tidak suka, benci dengan syariat Islam. Apa itu sedikit-sedikit dalil, sedikit-sedikit dalil, benci. Sedikit-sedikit sunnah, sedikit-sedikit hadis. Dia benci dengan Islam sebenarnya. Dia mau ikut Islam dengan hawa nafsunya. Mau saya Islam modelnya begini. Jangan terlalu berlebihan. Terus bagaimana? Ya, jangan terlalu fanatik. Maksudnya bagaimana? Ya udah, enggak usah ke masjid, enggak usah ke sini, enggak usah anu. Dia bikin aturan Islam semaunya dia. Dia benci dengan syariat Islam, ini orang munafik. Tapi KTP-nya apa? Islam. Ya, KTP-nya Islam. Maka mereka menipu Allah, kata Allah, wa huwa khadi'um, Allah tipu mereka. Di hari kiamat kelak Allah berikan cahaya kepada mereka, tiba-tiba Allah hilangkan cahaya tersebut. Waktu orang-orang beriman melihat cahaya orang munafik dihilangkan, maka mereka berdoa, Rabbana atmim lana nurana wa ghufir lana. Ya Rabb kami, sempurnakanlah cahaya kami dan ampuni dosa-dosa kami. Setelah itu terpisahlah orang beriman dengan orang munafik. Waktu terpisah orang-orang munafik teriak, Yunadunahum alam nakum ma'akum, wahai orang beriman, bukankah kami dahulu sama kalian? Qalu bala, benar. Mereka orang munafik. Orang munafik zaman dulu masih mending daripada sekarang. Orang munafik zaman Nabi SAW, mereka salat berjamaah atau tidak? Mereka salat berjamaah. Duhur berjamaah mereka datang, asar berjamaah mereka datang, maghrib berjamaah mereka datang. Yang mereka tidak datang biasanya isya sama subuh. Kenapa? Karena gelap tidak kelihatan, tidak datang tidak ketahuan. Tapi kalau duhur, asar, mereka datang biar kelihatan. Mereka terkadang bayar zakat, ya. Mereka terkadang bayar zakat sama orang. Terkadang mereka ikut jihad, terkadang.
Jadi kata mereka, bukankah kami dahulu sama mereka, sama kalian? Orang beriman mengatakan, qalu bala, benar, kalian dulu bersama kami. Akan tetapi kalian dahulu ya menipu diri kalian, kalian dahulu menunggu keburukan bagi kaum muslimin, kalian dulu ragu dan seterusnya. Jadi Allah balas ya, al-jazaa' min jinsil amal. Selama ini mereka menampakkan kebenaran dalam hati mereka, ternyata ada keburukan, maka pada hari tersebut Allah cabut cahaya tersebut. Fadriba bainahum bisuril lahu babun batinuhu fihi rahmah wa dhahiruhu min qabilihi al-adab. Maka Allah bikin apa namanya? Pintu yang memisahkan mereka dengan orang-orang beriman. Dalamnya penuh rahmat untuk orang beriman, luarnya penuh dengan adab untuk mereka. Selama ini mereka menampakkan iman, dalamnya kufur. Sekarang Allah perlihatkan, diperlihatkan kekufuran, dalamnya apa? Rahmat. Luarnya adab, dalamnya apa? Rahmat. Karena selama ini mereka sebaliknya, dalamnya kufur, luarnya rahmat, maka pada hari tersebut juga dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Di antara ayat-ayat yang menunjukkan al-jazaa' min jinsil amal, ya. Allah mengatakan, ketika Allah menceritakan bagaimana orang-orang diazab, kata Allah, "Fakullan akhadna bi dhanbi." Masing-masing kaum kami azab mereka sesuai dengan dosa mereka. Kemudian Allah sebut, Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang kaum Nabi Lut alaihi salam, ya. Ya Allah siksa mereka dengan apa? Ya. Faja'alna 'aliha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sinjilin min sijilin mandud musawwamatan 'inda rabbik. Kata Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah mengadab kaum Nabi Lut? Jadi kaum Nabi Lut itu diazab, diangkat. Diangkat dengan kampung-kampungnya, diangkat ke atas. Setelah itu dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu dibalik, mereka jatuh dari langit dalam kondisi terbalik, ditimpakan dengan besi apa, dengan kerikil-kerikil panas. Kata Allah, musawwamatan inda rabbik, yang kerikil-kerikil tersebut sudah seakan-akan sudah diberi tanda, tidak ada seorang pun mereka yang lolos. Ini kerikil buat si fulan yang homo, kerikil ini buat si fulan yang homo, kerikil ini buat si fulan yang homo, tidak ada yang bisa selamat. Kata Allah, musawwamatan inda rabbik, tidak ada yang luput. Semua orang yang pelaku di situ, praktisi homoseksual di zaman tersebut, terkena batu-batu yang Allah sudah tandai, tidak ada yang luput. Ya. Subhanallah, saya kadang pikirkan perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah taala tentang hujan. Hujan itu, hujan turun dari langit, tapi satu titik sudah ditandai oleh Allah kena satu daerah, tidak akan berselisih begini, paham? Jadi kalau kita tas-tas kena, masing-masing ada daerahnya yang sudah dia terkena tetesan hujan tersebut. Seandainya tetesan hujan tersebut ngumpul dulu di atas, jadi kayak danau, terus jatuh, hancur kita rumah, hancur semuanya. Tapi tidak, jatuhnya setes-setes, tas-tas, dan setetes tersebut tidak gabung, tidak salah, enggak, masing-masing kena pada tempatnya. Sama Allah mudah, Allah turunkan hujan batu sebagaimana hujan air tersebut. Dan hujan batu tersebut, masing-masing batu tadi sudah ditandai oleh Allah. Ini untuk sifulan, sifulan, sifulan, sifulan. Baik. Siapa yang bisa sebutkan? Ya, apa hubungannya kaum Nabi Lut dengan cara siksaan yang Allah berikan kepada mereka? Ada yang bisa jawab? Al-jazaa' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Terbalik fitrahnya, benar. Saya enggak ada hadiah ya. Dapat pahala insyaAllah ya. Kenapa? Karena

kepada kaumnya, ya. Apa kalian mendatangi para lelaki, tidak mendatangi para wanita? Kalian melakukan perbuatan keji yang tidak pernah dilakukan oleh orang-orang sebelumnya. Ya. Kata Nabi Lut, kalian aneh kalian ini. Ya. Harusnya laki-laki mendatangi apa? Perempuan. Ini laki-laki mendatangi laki-laki. Waktu mereka datang kepada Nabi Lut alaihissalam, waktu Allah kirim malaikat-malaikat yang akan mendatangkan azab, Allah kirim malaikat Jibril bersama beberapa temannya. Ada yang mengatakan malaikat Mikail, Israfil. Datang bersama malaikat Jibril, menjelma menjadi laki-laki yang sangat tampan. Kemudian bertamu ke rumahnya Nabi Lut alaihissalam. Istrinya Nabi Lut berkhianat. Dia lapor sama orang kampung, praktisi homoseksual semuanya. Ih, ada laki-laki tampan di rumah suamiku. Ya. Maka mereka pun semangat untuk datang kepada Nabi Lut. Yuhra'una ilaihi. Setelah menggebu-gebu, mereka pergi ke rumahnya Nabi Lut. Minta agar Nabi Lut menyerahkan tamu-tamu tersebut. Ya, kenapa? Ada santapan lezat di hadapan mereka. Apa kata Nabi Lut? Ya. Jangan kalian bikin malu saya. Ha'ula'i dhaifi falatafdahun. Ini tamu-tamuku. Nabi Lut belum tahu kalau itu menjelmaan malaikat. Nabi Lut tidak tahu. Bagaimana kalian mau mengambil tamu-tamuku untuk kalian kerjain, untuk kalian sodomi? Ha'ula'i dhaifi falatafdahun. Ini tamu-tamuku, jangan kalian permalukan aku. Bahkan Nabi Lut berkata, ha'ula'i banati in kuntum fa'ilin. Kalau kalian ingin menikah, nikahlah dengan putri-putriku, silakan. Kalau kalian benar-benar ingin menikah. Apa kata mereka? Innahum yunasun yatatoharun. Kata mereka, ini Lut ini dan anak-anaknya ini sok suci. Sok suci. Padahal mereka yang otaknya enggak beres, ya. Tapi mereka mengatakan Nabi Lut dan anak perempuannya sok suci. Dan disering terungkapkan. Ada orang pergi ke masjid terus, sok alim. Dikasih minum bir, dia mau minum, sok suci. Kasih tawar rokok, enggak mau ngerokok, sok anak soleh. Ya, seperti itu. Jawabannya gimana? Ente sok setan, ya. Sok penghuni neraka jahanam. Jangan begitu, ya. Ini sekedar contoh saja. Jadi mereka berkata kepada Nabi Lut dan keluarganya, innahum unasun yatatoharun. Mereka itu orang-orang sok suci. Ya, akhirnya baru malaikat kasih tahu, kami rusulu rabbika lan yasilu ilaik. Ya Lutun, sungguhnya wahai Lut, kami ini adalah utusan Allah. Kami ini jelmaan dari malaikat. Mereka tidak akan bisa menyentuh. Pergilah engkau. Akhirnya Nabi Lut pergi, baru mereka masuk dalam rumah tersebut. Disangka akan menyantap hidangan yang lezat. Ternyata itu malaikat azab. Allah turunkan azab melalui apa? Mereka. Subhanallah, mereka diazab di puncak-puncak syahwat mereka. Syahwat mereka. Diazab caranya tadi gimana? Diangkat. Diangkat di atas langit, kemudian dibalik. Kenapa? Karena fitrah mereka terbalik. Fitrah mereka terbalik. Kemudian kenapa diberi dengan hujan batu? Karena waktu mereka melakukan sodomi, kenikmatan sekujur tubuh mereka rasakan. Sehingga mereka harus dirajam dari atas. Dibalik dirajam, kena seluruh tubuh mereka. Ya. Hancurlah mereka dan binasalah mereka. Ya, ini Allah menjelaskan, inilah al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Oh, yep. Itu tadi beberapa dalil-dalil tentang al-jaza min jinsil amal yang datang dalam ayat-ayat Al-Quran. Dan ada juga al-jaza' min jinsil amal datang dalam hadis-hadis dan sangat banyak. Tentunya tidak akan bacakan semuanya, tapi saya akan bacakan sebagian hadis-hadis yang menunjukkan kaidah al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Di antaranya dalam hadis Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, hadis yang masyhur dalam Arba'in Nawawiyah juga ada. Man nafasa an mu'min kurbatan min qurabi dunya nafasa Allahu anhu kurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Min qurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang melegakan penderitaan seorang mukmin dari penderitaan di dunia, Allah akan melegakan dia dari penderitaan pada hari kiamat. Al-jaza' min jinsil amal. Kalau Anda menghilangkan, jadi kata Nabi, man nafasa, nafasi tanfis, itu tidak mesti harus hilang penderitaan tersebut. Tapi melegakan saja sudah ada nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contoh seorang, antum tidak bisa menghilangkan penderitaannya, mungkin utangnya banyak, tapi antum kurangi utangnya. Atau antum dia sakit parah, dia tidak bisa antum hilangkan sakit, tapi antum meringankan sedikit sih rasa sakit yang dia rasakan.
Selama kita

mengurangi penderitaan seorang muslim, tidak mesti hilang penderitaannya di dunia, maka Allah akan melegakan kita, menghilangkan penderitaan kita pada hari kiamat. Al-jazaa' min jinsil amal, berasal dari perbuatan. Bahkan sebagian ulama mengatakan, Nabi tidak mengatakan barang siapa menghilangkan penderitaan seorang mukmin di dunia, Allah hilangkan penderitaannya di dunia dan di akhirat. Allah tidak sebutkan penderitaan dunia. Tapi Nabi mengatakan Allah akan menghilangkan penderitaannya, langsung penderitaan di akhirat. Penderitaan dunia tidak disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena para ulama mengatakan penderitaan dunia tidak ada bandingannya dengan penderitaan apa? Akhirat. Dunia apa penderitaan tidak. Akhirat mengerikan. Mengerikan ya. Sakaratul maut mengerikan. Dalam alam barzah ditanya malaikat munkar dan nakir juga mengerikan. Dibangkitkan dalam kondisi telanjang di bawah terik matahari satu jarak satu mil mengerikan. Dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala mengerikan, dimizan oleh Allah Subhanahu wa taala, melewati sirat mengerikan ya. Jadi sidang pada hari kiamat mengerikan. Oleh karenanya ya, penderitaan dunia tidak sebanding, maka Allah balas penderitaan. Kalau kita menghilangkan penderitaan seorang di dunia, Allah akan hilangkan penderitaan kita di akhirat. Ini al-jazaa' min jinsil amal. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yassara ala mu'sirin yassara Allahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan orang yang bayar utang, tidak bisa bayar, maka Allah akan mudahkan dia di dunia dan di akhirat. Jadi, kalau ada orang punya utang sama kita, maksudnya kita, bukan kita antum ya. Ya, orang punya utang sama kita, ya. Maka ada tiga hal yang mungkin kita lakukan. Kalau kita tahu orang ini baik, dia berusaha bayar utang tapi dia tidak mampu. Ada tiga hal yang mungkin kita lakukan. Yang pertama, kita tunda. Kita bilang nanti aja kau bayar. Tidak perlu sekarang. Kau belum punya uang. Ya. Wa in kana dzu usratin fa nadziratun ila maisarah. Kalau dia ternyata susah untuk bayar, kita bilang sudah bulan depan tidak apa. Dua bulan lagi tidak apa. Boleh kita tahu dia orang yang serius, orang yang kerja dengan baik. Cuma dia tidak mampu. Yang kedua, yang lebih baik, wa anta saddaku khairul lakum. Kalau kau ikhlaskan lebih baik, kata Allah Subhanahu wa taala. Mengikhlaskan dengan dua model. Pertama, kita ikhlaskan sebagian. Utang dia 100 juta, kita bilang udah kau bayar 70 juta aja, 30 juta bonus, enggak usah bayar. Atau kita katakan sudah sekalian apa? 100 juta kita ikhlaskan. Banyaknya. 100 ribu mungkin 100 juta. Tapi ada orang seperti itu, ada. Mengikhlaskan 100 juta, enggak ada masalah bagi dia. Enggak usah bayar. Ya. Nah, kalau kita meringankan orang seperti ini yang punya utang sama kita, maka kita akan diringankan oleh Allah di dunia maupun di akhirat. Di dunia akan diringankan, apalagi di akhirat. Ini menunjukkan bagaimana pentingnya bermuamalah yang baik sama orang yang punya utang sama kita. Karena pahalanya luar biasa. Allah beri keringanan di dunia, terlebih lagi tatkala keringanan di akhirat. Ya. Orang kalau punya utang tuh, kalau orang soleh, dia punya utang, dia gelisah. Aduh, punya utang. Gimana kalau saya meninggal, siapa yang bayarin? Hak orang. Nanti saya ditanya oleh Allah pada hari kiamat. Saya tertahan nanti di akhir kiamat kelak. Nabi pernah tidak sholatkan orang. Gara-gara dia punya utang 2 dinar. Nabi tinggalkan, tidak sholatkan dia. Mengerikan kalau orang soleh tahu tentang masalah bahayanya utang. Ya, maka dia susah. Nah, kalau kita ringankan utang dia, Allah akan meringankan beban kita di dunia maupun di akhirat. Al-jazaa' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Ya. Saking pentingnya masalah melunaskan utang ini, sampai dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, ya, dari Ibnu Mas'ud, kata Rasulullah SAW, hubisa rajulun mimman kana qablakum. Ada seorang tertahan dari orang-orang sebelum kalian. Di hari kiamat kelak ditahan di sidang. Falam yujad lahu minal khairi syai'un. Dicari-cari kebaikan yang enggak ada. Dia enggak punya amal soleh. Hanya satu amal solehnya, illa annahu kana yukhalitun nas wa kana musiran fa kana ya'muru gilmanahu an yatajawazu anil mu'sir. Hanya saja dia sering bergaul dengan orang-orang dan orang-orang sering pinjam uang sama dia, ya, dan dia orang yang kaya raya. Kalau ada orang susah bayar utang, kata dia, ampuni, maafkan, sudah, ikhlaskan. Ada orang bisa bayar, dia tagih. Kalau enggak bisa, dia katakan apa? Saya ikhlaskan. Ya, maka Allah berfirman kepadanya, nahnu ahakku bidzalika minhu tajawazu anhu, kata Allah kepada para malaikat, kami lebih berhak untuk meringankan daripada dia, maka maafkanlah dia. Subhanallah, maafkanlah dia. Kenapa? Dia pernah maafkan orang lain waktu di dunia. Orang punya utang sama dia, dia maafkan, tidak dia
tidak dia tagih. Ya. Memang berat, apalagi zaman sekarang. Kalau kita punya uang di orang, kita tagih sebisa-bisanya. Ya. Ya, apalagi zaman now. Ya. Cari uang enggak gampang, ekonomi lagi turun. Ya. Tapi demikianlah hadisnya. Orang punya utang sama kita, kita maafkan. Ya. Maka Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Kemudian di akhir hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man satara musliman satara Allahu fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah akan tutup aibnya di dunia maupun di akhirat. Sama al-jazaa' min jinsil amal. Jadi kalau kita tidak mengetahui aib orang, itu yang terbaik. Enggak usah tahu aib orang. Apalagi mencari-cari tahu aib orang. Tapi kalau Allah mentakdirkan kita melihat aib orang, dan ini mungkin terjadi. Karena teman kita dekat dengan kita, terkadang kita lihat aibnya, terkadang dia tidak sengaja menceritakan aibnya. Kita tegur ya, jangan cerita-cerita aibmu. Kalau Allah mentakdirkan mata kita melihat aib saudara kita, atau kita mendengar aib saudara kita, maka kita tutup. Karena kita pun tahu, Allah Maha tahu bahwasanya betapa banyak aib diri kita sendiri. Betapa banyak aib diri kita sendiri. Kata orang, bukannya kamu yang hebat, tapi Allah yang memudahkan. Bukannya kamu yang mulia karena amal solehmu, tapi karena Allah menutup aib-aibmu. Ya. Kamu mulia di sisi orang bukan karena amal solehmu, tapi karena aibmu ditutup. Bayangkan orang punya amal soleh banyak, ada aibnya dibuka satu saja, hilang kemuliaannya. Apalagi manusia sering yang diingat keburukan-keburukan. Oleh karenanya, kesempatan baik kita tatkala kita melihat aib orang, kita tutup agar aib kita ditutup oleh Allah. Di dunia terutama di akhirat. Memalukan kalau aib kita dibongkar di akhirat. Ya. Seperti Allah mengatakan, hadis Rasulullah mengatakan, "Bangkana lahum ra'atani famala ila ihdahuma ja'a yaumul qiyamati wa syukuhuma il." Barang siapa yang punya istri dua, kemudian di dunia dia condong kepada salah satunya, ya. Maka dia datang pada hari kiamat badannya apa? Miring. Al-jazaa' min jinsil amal. Kenapa di dunia dia miring? Dia lebih condong kepada istri mudanya. Istri tuanya yang ngurus anak-anak, istri mudanya yang ngurus tempat tidurnya. Ya. Kalau masuk angin gara-gara istri kedua berhubungan terus, yang pijit istri pertama, yang kerok istri pertama. Masuk anginnya di istri kedua. Jadi dia condong kepada istri keduanya. Hari kiamat badannya apa? Miring. Bikin malu coba kalau dia bangkit, jenggotnya panjang, istrinya dua. Jenggot panjang-panjang, badannya miring. Memalukan. Dilihat sama teman-temannya, dilihat sama murid-muridnya. Memalukan. Kalau aib dibongkar oleh Allah, memalukan. Al-jazaa' min jinsil amal. Karena dia miring di dunia, di akhirat juga apa? Miring. Sudah kita sampaikan di awal pengajian. Al-jazaa' min jinsil amal ini balasan sesuai dengan perbuatan berkaitan dengan kebaikan maupun dengan apa? Keburukan. Tadi seperti riba, dibangkit seperti orang gila. Ya. Jadi kita, kalau Allah membuat kita mengetahui aib orang, maka jangan kita bongkar aibnya. Lebih parah lagi kalau orang cari-cari aib orang. Kalau aib kelihatan, ya, itu pun harus kita tutup. Apalagi kita cari-cari aib orang. Bahaya. Kata Nabi SAW, "Ya ma'syara man amana bilisanihi walam yadkhul imanu qalbahu." Wahai orang-orang yang lisannya sudah beriman tetapi imannya belum masuk di hatinya. "La taktabul muslimin."

aib orang, bahaya. Kata Nabi SAW, ya ma'asyara man amana bilisanihi walam yadukhul imanu qalbahu. Wahai orang-orang yang lisannya sudah beriman tetapi imannya belum masuk di hatinya. La taktabul muslimin.

0: aib orang, bahaya. Kata Nabi SAW, ya ma'asyara man amana bilisanihi walam yadukhul imanu qalbahu. Wahai orang-orang yang lisannya sudah beriman tetapi imannya belum masuk di hatinya. La taktabul muslimin.
1: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menetrapkan hati dengan sunnah Rasulullah SAW.
2: Nabi bersabda, man kanatid dunya hammahu farraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi wa lam ya'tihi min ad-dunya illa ma kutiba lahu wa man kanatil akhiratu niyyatahu jama'a Allahu lahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu ad-dunya wa hiya raghimah. Nabi SAW bersabda, barang siapa dunia itu sebagai tujuannya, barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuannya atau dunia itu sebagai puncak cita-citanya, maka Allah akan cerai-beraikan urusannya. Allah cerai-beraikan urusannya. Allah akan menjadikan kefakiran itu ada di hadapan kedua matanya. Dan dunia itu tidak datang kepadanya melainkan apa yang Allah sudah tuliskan baginya. Dan barang siapa yang akhirat itu sebagai niatnya, cita-citanya, tujuan hidupnya akhirat, jama'allahu lahu amrahu, Allah akan satukan urusannya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbih, Allah akan jadikan kecukupan dalam hatinya. Wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan dunia itu akan datang kepadanya meskipun dia tidak mengharapkan. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Darimi dan Baihaqi dari sahabat Zaid bin Thabit. Hadis ini sahih. Ada hadis yang lain juga yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Baghawi dari sahabat Anas, ada kelemahan, tapi yang ini yang saya bacakan tadi ini yang sahih. Dimasukkan juga oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Silsilah Ahadits As-Sahihah di juz yang kedua. Di dalam hadis ini Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menjadikan dunia ini sebagai tujuannya, puncak cita-citanya, maka Allah akan cerai-beraikan urusannya. Enggak ada yang beres urusannya, tidak ada yang beres. Semuanya berantakan. Kemudian juga hatinya tidak dijadikan satu, tercerai-berai. Hatta dalam sholat, pikirannya sudah kemana-mana, tidak bersatu. Farraqallahu alaihi amra, dicerai-beraikan urusannya oleh Allah SWT. Wa ja'ala faqra baina 'ainihi, dan kefakiran itu ada depan matanya. Karena tujuannya sudah dunia, maka selalu dia, nanti kalau saya jualan ini, pasti saya miskin. Nanti saya begini, saya fakir. Terus, fakir yang ada depan matanya itu kefakiran. Walam yati minad dunya illa ma kutiba lahu. Dan dunia itu tidak datang melainkan apa yang Allah sudah tuliskan. Meskipun dia kerja dari mulai pagi sampai malam, dia usaha dari pagi sampai malam, dia dagang dari pagi sampai malam, dia dapat apa yang Allah sudah tentukan. Kalau sehari dapatnya cuma 20 ribu, ya 20 ribu itu yang dapat. Meskipun dia sudah banting tulang dari mulai pagi sampai malam lagi. Kalau dijadikan dunia itu sebagai tujuan hidupnya. Enggak datang rezeki kecuali apa yang Allah sudah tetapkan. Berbeda dengan yang kedua, barang siapa yang akhirat itu tujuannya, niatnya akhirat, puncak cita-citanya akhirat, sebagaimana para sahabat Ridwanullah Ajma'in, maka Allah akan satukan urusannya. Dibereskan urusannya oleh Allah SWT. Tidak bercabang. Hatinya tidak bercabang. Tetap satu. Yang dituju adalah akhirat. Urusannya pun dimudahkan oleh Allah SWT. Wa ja'ala ghinahu fi qalbih. Dan Allah jadikan kecukupan dalam hatinya. Selalu merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Dan merasa puas dengan apa yang Allah berikan. Merasa cukup dengan apa yang Allah berikan dan merasa

0: puas dengan rezeki yang Allah berikan. Wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan dunia itu akan datang meskipun dia tidak mengharap. Jadi kalau orang sudah tujuannya akhirat, Allah akan jadikan rezeki, diberikan kelapangan, dan datang rezeki dari arah yang tidak duga-duga. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah At-Talaq, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberikan jalan keluar oleh Allah. "Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan Allah akan berikan rezeki kepadanya dari arah yang dia tidak sangka-sangka.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد أيها الإخوة kita melanjutkan kajian kita itu manhaj al-Imam Syafi'i rahimahullah di dalam menetapkan akidah. Ketahuilah ayuh al-ikhwah, sesungguhnya al-Imam Syafi'i rahimahullah adalah seorang imam yang senantiasa berpijak kepada pemahaman salafus salih. Beliau begitu sangat kuat di dalam berpegang kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi Imam Syafi'i, berpegang kepada Al-Quran dan sunnah itu adalah sebagai sebuah kewajiban. Karena ia adalah merupakan pokok. Al-Quran adalah merupakan dasar akidah. Demikian pula hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh seorang mukmin ya akhul Islam yang mencari dalil selain Al-Quran dan Hadis. Makanya, ya Al-Imam Syafi'i rahimahullah menganggap bahwasannya nakal itu lebih didahulukan daripada akal. Karena sesungguhnya ayol ikhwah, ya ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk senantiasa berpegang kepada keduanya. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 36. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amra an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidaklah layak bagi seorang mukmin, tidak pula mukminah, apabila Allah telah memutuskan suatu perkara, demikian pula rasulnya, dia mempunyai pilihan yang lain. Tidak boleh ia mempunyai pilihan yang lain kecuali pilihan Allah dan rasulnya. Bahkan Allah sampai bersumpah, ya seseorang tidak beriman sampai mereka berhukum kepada Rasulullah. Allah berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Dalam surat An-Nisa ayat 65. Tidak, demi Rabbmu, kata Allah, mereka tidak beriman. Di sini Allah meniadakan keimanan. Sampai kapan? Sampai memenuhi yang telah Allah sebutkan dalam ayat ini. Hatta yuhakimuk. Ya. Yang pertama, kata Allah, hatta yuhakimuk. Itu sampai mereka berhukum kepada engkau. Fima syajara bainahum, dalam perkara yang diperselisihkan di antara mereka. Thumma la yajidu fi anfusim haraja. Yang kedua, mereka tidak mendapatkan dalam diri mereka rasa berat, mimma qadaita, dari apa yang engkau telah putuskan tersebut. Wa yusallimu taslima, dan yang ketiga, mereka betul-betul taslim, menyerahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini Allah ya akhal Islam, ya meniadakan keimanan yang sempurna bagi orang yang tidak mau berhukum. Kemudian mereka tidak, ya yang kedua, atau bagi mereka yang mau berhukum namun berat menerimanya, tidak mau taslim. Maka kewajiban kita adalah memenuhi tiga ini ya akhi. Yang pertama yaitu berhukum ya kepada Allah dan Rasulnya dalam perkara yang diperselisihkan. yang kedua menerimanya dengan keridhaan hati, dan yang ketiga yaitu taslim, ya kita betul-betul menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di atas inilah ayuhal ikhwah al-Imam Syafi'i berjalan. Di atas ini pula para salafun salih berjalan. Mereka semua beriman kepada Allah, beriman kepada apa yang datang dari Allah, beriman kepada Rasulullah dan apa yang dibawa oleh Rasulullah. Ya, mereka diam dari sesuatu yang mereka tidak mampu dan sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayuhal ikhwah, kalau kita perhatikan di tiga generasi yang utama tidak pernah terjadi, bahkan hampir tidak pernah terjadi perdebatan-perdebatan antara ahlus sunnah mengenai akidah, karena mereka semuanya di atas satu minwal, satu di atas satu manhaj, di atas satu pemahaman yang sahih yang difahami oleh para sahabat Rasulullah, yang diambil langsung dari guru mereka yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ya Allah telah menjamin siapa yang mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah, dia tidak akan pernah sesat. Allah berfirman, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa." Barang siapa yang mengikuti petunjukku, ia tidak akan pernah sesat dan tidak akan pernah yashqa, tidak akan pernah celaka. Ayuhal ikhwah, Al-Imam Syafi'i rahimahullah berkata, ketika beliau menolak hujjah-hujjah ahli kalam dan beliau membatalkan istihsan, penganggapan baik dengan akal, beliau berkata ya di dalam kitab Al-Um halaman 7 jilid 7 halaman 298, wa kullu ma wasaftu ma'a ma ana dhakirun wa sakitun anhu iktifaan bima dhakartu minhu amma lam adhkur min hukmillahi thumma hukmi rasulihi sallallahu alaihi wasallam thumma hukmil muslimin dalilun ala an la yajuzu liman istahala an yakuna hakiman aw muftian an yahkuma wala an yuftia illa min jihati khabarin lazimin wa dhalika alkitab thumma sunnah aw ma qalahu a'illa ahlul ilmi la yakhtalifuna fih أو قياس على بعض هذا ولا يجوز له أن يحكم ولا ولا ولا يفتي بالاستحسان إذا لم يكن الاستحسان واجبا إذ لم يكن الاستحسان واجبا ولا فيها واحد من هذه المعاني. Kata beliau, dan semua yang aku telah sifatkan beserta apa yang telah aku sebutkan dan aku diam darinya karena mencukupi ya dengan apa yang telah aku sebutkan dari apa-apa yang belum aku sebutkan dari hukum Allah, ya kemudian juga hukum Rasulullah, kemudian juga hukum kaum muslimin, itu merupakan dalil bahwasanya tidak boleh bagi mereka yang telah ahli untuk menjadi hakim atau mufti, yaitu untuk berhukum, tidak boleh pula ia berfatwa kecuali harus berasal dari khabar yang lazim, yaitu Al-Quran, kemudian Sunnah, kemudian ya ijma' ahlul ilmi, kesepakatan ahli ilmu, kemudian qiyas.
2: Tapi itulah simbol kirikan, simbol bahwasanya Isa disiksa, simbol bahwasanya Nabi Isa menebus dosa-dosa manusia, simbol bahwasanya Tuhan ditangkap kemudian dibunuh, ya. Dan berbagai macam penyimpangan-penyimpangan di balik keyakinan terhadap salib tersebut. Dan itu lambang dari kesyirikan. Lambang dari kesyirikan. Oleh karenanya lambang-lambang dan simbol-simbol ini akan dihancurkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Akan dihancurkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Ya, karena khurafat kaum Nasara muncul dari diantaranya dari keyakinan Isa di salib. Ya. Keyakinan Isa di salib. Ya. Karena mereka mengatakan bahwasanya logika mereka bahwasanya Nabi Adam alaihissalam ketika diturunkan melakukan kesalahan memakan buah di surga, maka diturunkan ke atas muka bumi dan dia memiliki dosa, dan dosa tersebut diwariskan, setiap anak yang lahir pasti sudah membawa dosa warisan tersebut, dan dosa warisan tersebut tidak akan hilang kecuali ditebus oleh Nabi Isa alaihissalam. Jadi mau tidak mau memang Nabi Isa harus menebus dosa.

dosa tersebut. Maka timbullah khurafat ini, Allah mengirim anaknya lah, apalah, untuk menebus dosa tersebut. Dan ini sangat berbeda dengan orang Islam. Orang Islam selesai Nabi Adam AS bertobat kepada Allah, tobatnya sudah diterima, dia dihukum turun di atas muka bumi, dan tidak namanya dosa keturunan. Tidak dosa keturunan, dan tidak perlu ditebus oleh Nabi Isa. Ya, padahal kalau kita perhatikan dalam Bible, ketika diceritakan tentang kisah-kisah Nabi-Nabi terdahulu, ya, apakah Nabi Nuh, apakah Nabi Musa dan Nabi yang lain, tidak disebutkan masalah ini, ada tentang dosa keturunan, ini enggak ada. Ini khurafat yang muncul belakangan. Tidak pernah disinggung, seandainya ada dosa keturunan dan bertobat tidak cukup, harus ada yang nebus, maka percumalah umat-umat terdahulu ketika mereka bertobat kepada Allah, karena dosa yang mungkin ditebus hanya dosa yang mereka lakukan, tapi dosa keturunan belum bisa ditebus. Maka dosa keturunan tidak bisa ditebus kecuali yang menebusnya adalah Nabi Isa alaihissalam. Ini khurafat yang muncul belakangan di zaman para nabi, tidak ada pernah menyinggung ini. Bahkan dalam Bible, ketika dalam perjanjian lama disebut tentang kisah-kisah nabi, tidak ada menyinggung tentang masalah dosa keturunan yang harus ditebus ini. Enggak ada, ya. Enggak ada. Kemudian kalau kita bilang juga terus yang ditebus, ya, apa namanya, orang-orang yang, kalau Nabi Isa sudah tebus, taruhlah Nabi Isa sudah tebus, berarti kan kita sudah enggak punya dosa lagi, ya. Ya, meskipun kita tidak harus beriman dengan hal tersebut, ya, logikanya kalau sudah ditebus oleh Nabi Isa sudah selesai, dia penyelamat bagi seluruh umat manusia, buktinya dosa sudah ditebus oleh Nabi Isa, mau masuk Nasrani atau tidak masuk Nasrani, tetap dosa sudah ditebus. Tapi ini ada pembahasanku tentang masalah ini, saya sudah pernah singgung dalam pembahasan yang lain. Tapi intinya Nabi Isa alaihissalam menghancurkan salib, karena salib itulah lambang simbol kesyirikan dan lambang khurafat, ya, lambang khurafat. Baik, kemudian di antaranya beliau juga waqtul khinzir, membunuh babi-babi. Berarti babi-babi masih ada sampai di zaman tersebut, sampai menjelang hari kiamat masih ada babi, ya. Dan Nabi Isa kemudian membunuh babi. Wallahu alam, seakan-akanlah babi adalah simbol dari simbol perbedaan antara orang Islam dengan non-Muslim, ya. Dimana kalau kita tidak makan babi sama sekali, mereka bangga bahkan bisa makan babi, bahkan produk-produk mereka banyakannya babi, padahal Allah haramkan. Maka Nabi Isa alaihissalam turun untuk membunuh babi-babi. Wa yadul jizyah, dan di antara fungsi atau tugas Nabi Isa alaihissalam, wa yadul jizyah itu mengangkat jizyah. Jizyah itu adalah upeti yang harus diserahkan kepada Muslim yang tunduk di bawah kerajaan Islam. Mereka membayar jizyah sebagai tanda ketundukan, dan mereka akan diberi pelayanan seakan-akan sebagai penduduk negara yang lainnya, ya. Jadi ada timbal balik, mereka bayar jizyah, kemudian mereka diberi pelayanan oleh pemerintah Islam. Tetapi di zaman Nabi Isa jizyah tidak ada. Kenapa? Karena semua tadi sudah disebutkan, Allah Subhanahu wa taala mengalahkan seluruh agama-agama yang ada. Semua kalah dan semua masuk Islam dan semua tunduk kepada Islam dan tidak perlu jizyah, tidak perlu jizyah, ya. Kemudian ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara tugas Nabi Isa, ya, disebutkan bahwa Nabi Isa adalah menjadi hakim yang adil, hakaman adlan. Ya, kata Nabi tadi, la yushikanna alaikum Isa bin Maryam hakaman adlan. Hampir-hampir Nabi Isa akan turun menjadi hakim yang adil. Jadi setelah Dajjal dibunuh, Nabi Isa menjadi hakim yang adil, berhukum di atas muka bumi, dan disitulah penuh dengan ketenteraman, penuh dengan kemakmuran. Dan sampai Nabi Isa tinggal 40 tahun menjadi hakim yang adil. Dalam riwayat disebutkan qayamkutsu fil ardi 40 sana. Sebagaimana sudah kita bahas hadisnya, Nabi Isa pun tinggal 40 tahun, summa yutawaffa fayusalli alaihi almuslimun. Kemudian beliau meninggal, kemudian disolatkan oleh kaum muslimin. Dalam riwayat yang lain Nabi Isa tinggal 7 tahun. Apa maksudnya? Maka para ulama mengkompromikan, maksudnya Nabi Isa ketika turun usianya 33 tahun. Yaitu Nabi Isa ketika diangkat atau diangkat oleh Allah sekitar 30-an tahun, kemudian dia tinggal di atas muka bumi melanjutkan kehidupannya sampai usia beliau 40 tahun, kemudian beliau meninggal dunia. Jadi beliau tinggal sekitar 7 tahun menjadi hakim yang adil, ya. Ini di antara tugas Nabi Isa alaihissalam, ya. Dan sebagai bukti dia adalah manusia biasa sebagaimana nabi-nabi yang lain, ya. Sebagaimana nabi-nabi yang lain yang juga hidup, yang kemudian ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai utusan Allah, membawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi Isa pernah membawa

0: kitab suci Injil. Kemudian dia hidup dan meninggal dunia sebagaimana nabi-nabi yang lain. Dia bukan Tuhan. Dia bukan Tuhan, meninggal sebagaimana manusia. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, Abu Bakar berkata, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat." Barang siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah meninggal. "Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut." Siapa yang menyembah Allah, maka Allah Maha hidup dan tidak mati. Di antara tanda keyakinan bahwa si Nabi Isa adalah seorang manusia bukan Tuhan, dia meninggal. Dan itu sudah orang-orang Nasara sekarang juga meyakini namanya hari kebangkitan Nabi Isa disalib kemudian mati. Kemudian disimpan beberapa hari kemudian bangkit ya. Jadi mereka sempat meyakini Nabi Isa mati. Kalau kita Nabi Isa tidak mati ya. Nabi Isa matinya nanti menjelang hari kiamat. Sehingga di antara tanda bahwasanya Nabi Isa bukan Tuhan adalah kematian, dan banyak tanda menunjukkan Nabi Isa bukan Tuhan, dari lapar, ketakutan, dikejar-kejar, dia berdoa ya. Kemudian dia membawa kitab suci. Kalau dia Tuhan, ngapain dia bawa kitab suci? Langsung dia ngomong kalau dia memang apa? Tuhan, ya. Ketika dia bawa kitab suci, utusan, masa Tuhan mengutus Tuhan ya. Kalau dia Tuhan, dia enggak perlu utusan, dia sendiri Tuhan. Ya, siapa yang utus dia? Berarti yang mengutus beda dengan yang diutus. Dan ini semua adalah sifat dia sebagai manusia dan bukan sebagai Tuhan. Di antaranya dia meninggal. Di antaranya dia meninggal. Oleh karenanya sering menjadi pertanyaan besar bagi kaum umat Nasara ketika Nabi Isa meninggal, Tuhan meninggal. Tapi ketika dia meninggal, apakah Tuhan Bapa juga meninggal, ya? Atau Tuhan Anak yang saja yang meninggal? Kalau mereka mengatakan bahwasanya Nabi Isa dan Tuhan Bapa satu kesatuan tidak bisa terpisahkan, berarti ketika Nabi Isa meninggal, Tuhan Bapa juga meninggal, ya? Tuhan sedang meninggal. Kalau Tuhan sedang meninggal, siapa yang ngurus alam semesta? Iblis lagi ngurus alam semesta atau bagaimana? Ya? Terus siapa lagi menghidupkan Tuhan, ya, kalau memang Tuhan meninggal? Kalau dikatakan yang meninggal Nabi Isa, sementara Tuhan Bapa tidak meninggal, berarti ini menunjukkan dua oknum yang berbeda. Nabi Isa beda, Allah berbeda. Dan ini yang perlu yang kita inginkan. Bahwa jangan kamu menyamakan antara Nabi Isa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua hal yang berbeda, dua hal yang berbeda, ya. Nah, makanya Nabi Isa ketika disalib menurut dalam Bible mengatakan, ya Ilya lima syabaktan, ya Bapak kenapa kau tinggalkan aku? Tentu ada yang meninggalkan dan ada yang ditinggalkan. Ketika Nabi Isa berdoa, tentu ada yang berdoa dan ada yang ditujukan doa kepadanya, ya. Ketika Nabi Isa minta tolong, tentu ada dia yang minta tolong dan dua hal yang berbeda. Gimana mau dianggap satu, ya? Bagaimana mau dianggap satu? Bahkan satunya meninggal, satunya tidak meninggal, ya. Berarti dua hal yang berbeda. Jangan menyamakan tiga sama dengan satu, ya, atau satu sama dengan tiga. Kemudian di antara hikmah dari Nabi Isa diturunkan di akhir zaman, di antaranya kata para ulama untuk menghilangkan kontroversial yang sedang terjadi di alam semesta. Nabi Isa adalah tokoh kontroversial, perbedaan antara Yahudi, Nasara dan umat Islam. Ya, orang Yahudi menganggap Isa adalah anak zina, ya, dan mereka bangga bisa membunuh Nabi Isa alaihissalam. Maka mereka wa qaulahum inna qatalna al-masiha Isa ibn Maryam rasulullah, ya. Mereka berkata dengan bangganya, inna qatalna al-masiha Isa ibn Maryam rasulullah, kami telah berhasil membunuh Isa putra Maryam rasulullah, ya. Jadi mereka bangga, ya. Dan mereka merasa berpahala karena telah membunuh Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa disebut sebagai anak zina oleh mereka, ya. Karena mereka tidak mengakui, menurut mereka Maryam berzina dengan Yusuf An-Najjar, ya, atau Yusuf Nazaret, kemudian punya anak Isa, itu anak zina. Dan mereka merendahkan Nabi Isa alaihissalam, ya. Sebaliknya, orang-orang Nasara berlebih-lebihan mencintai Nabi Isa, mengagungkan Nabi Isa sampai diangkat menjadi derajat Tuhan atau anak Tuhan, ya. Dan mereka sama dengan Yahudi. Nasara sama Yahudi sama-sama merasa Nabi Isa mati. Ya, sama-sama merasa Nabi Isa telah disalib untuk menebus dosa-dosa keturunan dosa manusia, di antaranya dosa keturunan dari Nabi Adam alaihissalam, khurafat dosa keturunan, ya. Dan mereka menganggap Nabi Isa adalah anak Tuhan. Kemudian orang Islam di tengah-tengah menganggap Nabi Isa adalah seorang rasul, bukan anak zina, seorang rasul yang kelahirannya menakjubkan tanpa ayah, ya, kemudian berbicara sejak kecil, sudah bisa berbicara, pernah berbicara ketika kecil untuk membela ibunya yang dituduh berzina, ya. Tetapi dia bukan Tuhan, dia manusia sebagaimana yang lainnya. Makanya Nabi SAW mengatakan, la tutruni kama atratin nasara bin Maryam, innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Jangan kalian berlebihan kepada aku sebagaimana orang-orang Nasara berlebihan kepada Nabi Isa. Sungguhnya aku adalah hamba Allah, dan ucapkanlah Abdullah wa Rasulullah Muhammad itu hamba Allah dan Rasulnya. Ya, ya. Makanya dalam hadis kata Nabi SAW, man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu Abdullah wa Rasuluh wa anna Isa Abdullah wa Rasuluh. Barang saya bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya, dan Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya. Ya. Jadi itu keyakinan apa umat Islam, kita memuliakan Nabi Isa, dan kita sangat cinta kepada Nabi Isa alaihissalam. Apalagi kalau kita baca tentang akhlak beliau yang begitu zuhud, yang begitu mulia, ya, ya, sampai disebut dengan al-muallim, pengajar, ya, yang Allah sebut dalam Al-Quran, dia mengatakan, waja'alani mubarakan aina makuntu, Allah menjadikan aku berkah dimanapun aku berada. Kata para ahli tafsir, Isa bin Maryam dimanapun dia berada, dia mengajarkan ilmu, berkah, dia menyebarkan berkah kepada masyarakat. Dikenal adalah Nabi yang sangat zuhud, tidak memiliki kekayaan, tidak memiliki harta. Nabi Isa alaihissalam, ya, sudah itu kemudian dikhianati oleh umatnya, kemudian ditangkap, tidak dibunuh, namun Allah menyelamatkannya. Ya, kita sangat memuliakan Nabi Isa alaihissalam. Ya, justru ajaran kita umat Islam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk memuliakan Nabi Isa alaihissalam. Tapi dengan turunnya Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman, maka kontroversial semua akan hilang. Yang benar adalah keyakinan orang-orang Islam bahwasanya Nabi Isa adalah seorang manusia dan bukan Tuhan sebagaimana yang diyakini, atau anak Tuhan yang sebagaimana yang diyakini. Taib, setelah itu di antara tugas Nabi Isa yang lain adalah membunuh Ya'juj dan Ma'juj, membinasakan, atau bukan membinasakan, tapi menyelamatkan manusia dari Ya'juj dan Ma'juj. Karena yang membinasakan Ya'juj dan Ma'juj adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya'juj dan Ma'juj adalah keturunan anak-anak Adam alaihissalam, ya. Sebagaimana kisahnya yang masyhur dalam surat Al-Kahfi, ya, ketika Dzulqarnain berjalan, hatta idza balagha baina saddaini wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla. Ketika Dzulqarnain berjalan menyelusuri bumi sampai akhirnya bertemu suatu kaum di antara dua gunung yang mereka hampir-hampir tidak paham apa yang mereka ucapkan, tidak bisa dipahami oleh Dzulqarnain, atau hampir mereka tidak bisa paham apa yang diucapkan oleh Dzulqarnain, tapi sepertinya ada penterjemah di antara mereka. Dan mereka akhirnya mengeluhkan, mereka berkata, ya Dzulqarnain, inna Ya'juj wa Ma'juj musidu fil ard, wahai Dzulqarnain, semuanya Ya'juj dan Ma'juj melakukan kerusakan di atas muka bumi. Fahal naja'alu laka kharjan ala anta ja'ala baina wa bainahum sadda, maukah engkau kami berikan upah dengan syarat engkau membangun dinding yang menghalangi antara kami dengan mereka. Jadi mereka tahu Dzulqarnain orang yang hebat. Maka sebagaimana kisahnya, Dzulqarnain pun mengatakan, saya akan bikin atuni zubarul hadid, ya, datangkan kepadaku potongan-potongan besi, hatta idza sawa baina sadafai qalam fuhu, kemudian tumpuklah besi-besi tersebut di antara dua gunung, kemudian tiupkanlah dengan api, bakarlah, hatta idza ja'alahu naran, sampai ketika puing-puing atau potongan besi tersebut sudah merah seperti api, ikut menyala, atuni ufrik alaihi qitra, kata Nabi, kata Dzulqarnain, datanglah kepadaku tembaga, aku akan tumpahkan kepada potongan-potongan besi yang sudah merah tersebut. Maka jadilah dinding yang sangat hebat. Ini sudah pernah saya sebut, ceritakan tentang kisah Dzulqarnain, saya tidak ulangi lagi, tapi intinya jadilah dinding yang sangat kuat, ya, yang Ya'juj dan Ma'juj dikagetkan dengan dinding tersebut, mereka tidak bisa keluar dari dinding tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, famastau ayyadhharuhu, mereka tidak bisa manjat dinding tersebut, famastau lahu naqab, dan mereka tidak bisa melobangi dinding tersebut, sehingga mereka terjebak, ya, tidak pernah melihat matahari dalam gunung tersebut, dan mereka beranak pinak terus dari dulu, ya, sejak zaman Dzulqarnain. Dzulqarnain ini hidup di zaman siapa? Ada khilaf, namun ada yang mengatakan Dzulqarnain hidup di zaman Ibrahim alaihissalam. Dia masuk Islam karena didakwahi oleh Ibrahim alaihissalam. Kalau benar dari zaman Ibrahim, itu ribuan tahun kemudian Ya'juj Ma'juj beranak pinak, terus anaknya sangat sangat banyak, dan baru keluar nanti pada menjelang hari kiamat di zaman Nabi Isa alaihissalam. Karena Dzulqarnain berkata, hadza rahmatun min Rabbi, ini adalah rahmat dari Rabbku, aku bisa membangun ini dinding untuk menyelamatkan kalian bukan karena kemampuanku, tapi ini rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ini menunjukkan tawadhu'nya Dzulqarnain, dia tidak menyandarkan kelebihan kepada dirinya, tapi dia sandarkan kepada Allah. Dia mengatakan, hadza min rahmati rabbi, hadza rahmatun min rabbi, ini rahmat dari Rabbku. Fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqa. Jika telah tiba waktunya janji Rabbku, maka Allah akan menghancurkan, Rabbku akan menghancurkan diri ini, akan hancur. Ya, wa kana wa'du rabbi haqqa, dan janji Rabbku akan datang, akan benar, ya. Dan disebutkan dalam riwayat bahwasanya Ya'juj Ma'juj ini punya anak sangat banyak, ya, punya anak sangat sangat banyak, ya. Bahkan dalam sebagian hadis dhaif, namun hadisnya dhaif, disebutkan Ya'juj Ma'juj ini kalau dia sebelum dia mati dia sudah punya anak sampai 1000, namun hadisnya dhaif, ya, dhaifkan oleh Syekh Al-Albani. Tapi maksudnya menggambarkan bahwasanya dia beranak pinak dengan sangat banyak, tapi tidak bisa keluar daripada dinding tersebut. Di mana dinding tersebut, di mana mereka terjebak, wallah alam bisawab. Kita yakin pernah terjadi dan Allah Maha kuasa melakukan apa yang Allah kehendaki, ya. Maka sampai akhirnya menjelang hari kiamat, ya, keluarlah Ya'juj dan Ma'juj, ya. Wahum min kulli hadabin yansilun, karena jumlah mereka sangat banyak, dinding tersebut hancur, mereka keluar dari tempat-tempat yang tinggi sangat banyak sekali, entah berapa miliar jumlah mereka, ya. Kemudian mereka menghabisi penduduk bumi, tersebar di seluruh, kemudian mereka mengisi penduduk bumi. Adapun sifat-sifat mereka, Ya'juj Ma'juj, di antaranya sigharul uyun, matanya sipit, iradul wujuh, dalam hadis disebutkan wajah mereka lebar, ya. Suhubus syu'ur, kemudian rambutnya berdiri, ka'anna wujuhum al-mijan al-mitraqah, wajah mereka seperti perisai yang berkulit, artinya gempal wajah mereka. Ya, kalau kita mau lihat wajah mereka, kita bandingkan dengan orang-orang sekarang, ada yang mengatakan, sebagian ulama mengatakan seperti wajah orang Turki. Orang Turki kalau kita lihat, kalau hajian benar wajah agak lebar, agak sipit, gempal, menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Ada yang mengatakan seperti orang Mongol, ya, sipit, kemudian agak lebar wajahnya, ya, kemudian gempal, ya, menunjukkan kekuatan yang luar, ciri fisik yang kokoh, tubuh yang padat. Ini ciri-ciri yang datang dalam hadis-hadis yang sahih, ya. Bukan berarti setiap ada orang sipit, gempal berarti Ya'juj Ma'juj, enggak, ya. Tapi maksudnya Nabi menyebutkan rambutnya juga rambut apa yang berdiri, ya. Orangnya orang-orang yang sangat kuat. Adapun disebutkan dalam sebagian buku-buku tafsir bahwasanya mereka tingginya seperti pohon. Ada yang mengatakan tingginya cuma sejengkal. Ada yang mengatakan bahwasanya telinganya lebar, ya. Manusia telinganya lebar, kalau dia mau tidur dia selimutan dengan telinganya. Ini semua tidak ada dalilnya, Israilia, tidak ada dalilnya, ya. Semuanya lemah, ya. Yang benar, Ya'juj Ma'juj adalah manusia biasa, ya, keturunan Nabi Adam alaihissalam, cuma mereka bengis, sombong dan bengis, ya. Angkuh, sombong dan bengis. Apalagi mereka tidak pernah keluar selama ini, sehingga mereka ketika keluar, mereka bengisnya luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun." Hingga ketika tembok Ya'juj dan Ma'juj dibuka, dihancurkan oleh Allah, maka mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi, ya. Ya, tidak ada yang bisa menghalangi Ya'juj dan Ma'juj. Jumlah mereka sangat banyak dan mereka kemudian menyerang bumi. Dalam suatu hadis kata Rasulullah SAW, wailun lil Arab min syarrin qad iqtarab. Celaka pada orang-orang Arab atas keburukan yang semakin mendekat. Futihal yauma min radmi Ya'juj wa Ma'juj mithlu hadhihi. Sungguhnya dinding Ya'juj Ma'juj di zaman Nabi sudah terbuka seperti ini. Wa halaqa bi isbu'aihi il ibham allati taliha, yaitu Rasulullah membuat seperti ini, itu lingkaran antara jari telunjuk dengan jari apa jempol, ya, sudah terbuka tapi belum bisa keluar, ya, belum bisa keluar, tapi mereka berusaha membuka tertutup lagi, berusaha membuka tertutup lagi. Taib ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Ya'juj dan Ma'juj keluar, ya, maka mereka pun sangat jumlah sangat banyak dan sangat dahsyat. Tidaklah mereka melewati suatu sumber air kecuali sumber air tersebut habis, sebagaimana dalam hadis mereka melewati Danau Tabariyah kemudian diminum, maka habislah air itu, semuanya habis diminum oleh Ya'juj dan Ma'juj, menunjukkan jumlah mereka sangat banyak. Danau habis, bayangkan semua minum begini, habis. Tahu yang di belakang kayaknya kemarin ada, kayaknya di sini ada air, kok udah habis, dihabisin sama teman-temannya di depan. Rasulullah bersabda ketika Ya'juj Ma'juj keluar, idh auha Allahu ila Isa, maka Allah memberi wahyu kepada Nabi Isa, inni qad akhrajtu ibadan li, wahai Isa, sungguhnya aku telah keluarkan makhluk-makhluk ciptaanku, hamba-hambaku, maksudnya Ya'juj dan Ma'juj, la yadani li ahadin biqitalim, tidak seorang pun bisa melawan mereka, kau juga enggak bisa, ya, Kau enggak punya bisa. Nabi Isa cuma diberi kemampuan oleh Allah untuk melawan Dajjal. Ya. Adapun Ya'juj Ma'juj enggak bisa. Semuanya jagoan dan jumlah mereka sangat banyak. Kata Allah, "Faharris ibadi ila tur." Bawalah hamba-hambaku yang tersisa dari kaum mukminin ke Bukit Tur. Tur itu semacam gunung, tapi yang ada tumbuhannya. Kalau jabal secara bahasa Arab itu gunung tanpa tumbuhan, tanpa pohon. Kalau kita di Indonesia namanya tur ya. Gunung-gunung yang memiliki pohon-pohon. Wa yab'atsullahu Ya'juj wa Ma'juj. Kata Allah, bawa mereka, selamatkan mereka. Maka Allah pun keluarkan Ya'juj dan Ma'juj. Wa hum min kulli hadabin yansilun. Dari tempat tinggi mereka semua turun, sangat banyak. Fa yamurru awailuhum ala buhairatin Tabariyah. Kemudian mereka berjalan melewati suatu danau Tabariyah namanya. Ya. Fa yashrabuna ma fiha, maka yang depan lewat minum. Wa yamurru akhiruhum, yang paling belakang mengatakan, laqad kana bihadhi marratan ma. Perasaan dulu di sini ada air di sini. Kok enggak ada lagi? Dia bilang sama temannya di depan. Berarti menunjukkan jumlah mereka sangat banyak. Bayangkan satu danau habis semua diminum oleh mereka ya. Kemudian mereka pun membunuh semua yang ada di muka bumi. Mereka membunuh, menghancurkan manusia. Kalau mereka itu mereka bunuh ya. Mereka bunuh seluruhnya. Kemudian begitu sombongnya mereka mengatakan, kita sudah selesai dari penghuni bumi. Bagi kita, kita habisi juga penghuni langit. Kata Nabi SAW, yani mereka berkata, intahaina min ahlil ard, ya, kita sudah selesai dari penghuni bumi, sekarang bagian kita habisi penghuni langit. Kata Nabi SAW, fayarmuna bisihyamihim ila sama, maka mereka pun mengambil panah-panah mereka untuk mereka arahkan ke langit. Fatarji'u alaiha damul ladhi ijfadza, maka kemudian ketika mereka lemparkan anak panah mereka, enggak kena apa-apa, tapi Allah balikkan anak panah mereka ke bumi dalam kondisi berlumuran darah. Ya, mereka tambah angkuh lagi. Kata mereka, qaharna ahlal ardi, kita telah mengalahkan, menundukkan penghuni bumi. Wa alauna ahlas sama, dan kita juga sudah mengalahkan penghuni langit. Semua sudah mati, lihat panah-panah mereka, mungkin ribuan panah jatuh semuanya berlumuran darah. Yang mereka panah siapa? Yang malaikat saja tidak punya darah ya. Yang mereka membunuh siapa? Enggak, cuma Allah bikin fitnah. Sehingga mereka di puncak-puncak kesombongan. Fayab'atsullahu naghfan fi aqfa'ihim. Tiba-tiba Allah mengirim kepada mereka semacam ulat, ulat kecil ya. Menempel leher-leher mereka, menempel. Tiba-tiba banyak ulat, Allah kirim banyak sekali ulat nempel pada leher mereka. Maka ulat tersebut menghabisi mereka, menggerogoti mereka. Fayaqtuluhum biha. Maka Allah pun bunuh mereka dengan ulat-ulat tersebut. Jadi mereka mati di tengah-tengah keangkuhan mereka, ya, kesombongan mereka. Ya, maka kemudian Allah kirim sombong kepada ulat ya. Sombong apa? Makanya kadang-kadang orang sombong dihabisi oleh Allah dengan sesuatu yang mereka tidak duga. Lihatlah kaum 'Ad yang sombong dengan badan yang kuat, Allah cuma kirim udara. Di udara tersebut luar biasa mengangkat mereka, kemudian habisi mereka ya. Namrud yang begitu sombong merasa lebih Tuhan, Allah kirim semacam lalat masuk ke hidungnya, kemudian berputar di otaknya sampai dia mati. Ya, perkara yang yang sepele. Lihatlah bagaimana kaum Samud cuma dikasih suara yang menggelegar, suara bukan kasih besi, kasih suara mati. Ya, Ya'juj Ma'juj dikasih ulat. Manusia sangat lemah. Manusia sangat sangat lemah ya. Nah, ada orang meninggal gara-gara penyakit virus ya, yang tidak terlihat ya. Manusia sangat lemah ya. Kemudian matilah mereka, ya. Matilah mereka, ya. Kemudian jadilah mereka bangkai-bangkai yang terbuang dan mengeluarkan bau yang sangat busuk, ya. Maka Nabi Isa alaihissalam menyuruh orang ngecek, ternyata benar sudah mati mereka dan bau mereka sangat mengganggu. Maka Nabi Isa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah membersihkan kotoran tubuh mereka dari bumi, ya. Rasulullah SAW bersabda, "Tsumma yahbitu Nabiyullah Isa wa ashabu ila al-ard." Ketika semua sudah tewas, mereka pun turun dari gunung-gunung tersebut. "Fala yajiduna fil ardi mawdi ashibrin illa mala'ahu zahamuhum wa natanuhum." Mereka turun, ternyata bumi penuh dengan Ya'juj Ma'juj. Tidak ada satu jengkal pun kecuali di situ ada mayat Ya'juj Ma'juj. Entah berapa miliar jumlah mereka, ya. Tapi menimbulkan bau yang sangat busuk. Bau busuk, kemudian jasad mereka, bangkai mereka. Fayargabu Nabiullah Isa wa ashabu ila Allah. Maka Nabi Isa dan para pengikutnya berdoa kepada Allah. Fayursilullahu tayran ka'anakil bukhti fatahmiluhum. Maka tiba-tiba Allah kirim burung-burung yang begitu banyak yang seperti leher onta, ya, kemudian burung-burung tersebut mengangkat jasadnya Ya'juj Ma'juj. Fatatrahuhum haitsu syaa Allah. Kemudian dibawa entah kemana yang Allah kehendaki. Ternyata masih kotor. Tsumma yursilullahu mataran la yakunu minhu baitu madarin wala wabarin fayaksilu arda hatta yatrukaha kazzalafah. Maka Allah kirim hujan yang sangat deras. Tidak ada rumah, ya, dari tanah atau dari apapun yang menghalangi hujan tersebut. Hujan tersebut akan mengenai seluruh tanah, membasahi seluruh bumi, hujan yang sangat deras. Sampai semuanya bersih, seakan-akan seperti kaca, saking bersihnya. Kata Nabi, yatrukuha kazzalafah, itu bumi benar-benar bersih dengan hujan tersebut, sehingga bekas-bekas darahnya Ya'juj Ma'juj, bekas kotorannya Ya'juj Ma'juj, semuanya bersih, ya, dari kotoran-kotoran mereka, bumi jadi bersih. Ya. Dari sini kita tahu bahwasanya, ya, bahwasanya pernyataan sebagian orang bahwasanya Ya'juj Ma'juj adalah orang Cina, itu tidak benar, ya. Karena Ya'juj Ma'juj muncul nanti belakangan, ya, orang Cina sekarang sudah muncul, bukan Ya'juj dan Ma'juj, dan mereka banyak jadi orang Islam. Mungkin Ya'juj Ma'juj yang sadar kali masuk Islam. Enggak, mereka bukan Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj Ma'juj adalah suku tersendiri yang akan keluar nanti di zaman Nabi Isa alaihissalam menjelang hari kiamat. Bahkan disebut dalam sebagian riwayat bekas panah-panah mereka itu banyak banget tersisa. Banyak sekali tersisa, ya. Kemudian dijadikan sebagai kayu bakar oleh kaum muslimin saking banyaknya busur-busur panah mereka yang mereka tinggalkan. Setelah tewaslah Ya'juj Ma'juj, maka Nabi Isa alaihissalam kemudian memimpin kaum muslimin, ya, selama 7 tahun, ya. Beliau menunaikan haji, beliau umrah, ya, berhukum dengan hukum yang adil, ya. Kemudian beliau pun wafat, kemudian beliau disolatkan oleh kaum muslimin sebagaimana orang-orang lain meninggal. Setelah itu mulai dunia rusak, mulai maksiat kembali terus sampai menjelang hari kiamat. Setelah bisa meninggal, mulai kehancuran, ya. Mulai rusak, mulai ini, mulai maksiat, sampai orang tidak ada yang mengatakan Allah, Allah lagi, sudah ada yang tidak ada lagi yang sholat. Rusak serusak-rusaknya, sampai ada orang Habasyah datang mencungkil Ka'bah dan tidak ada yang membelanya, ya. Tidak ada yang membela Ka'bah. Dibiarkan orang Habasyah yang kurus kerempeng mencungkil batu Ka'bah dan tidak ada yang bisa melarangnya. Kalau dahulu tidak ada yang membela Ka'bah kecuali Allah, Allah kemudian turunkan burung-burung yang menghantam Abraha yang juga dari Habasyah sehingga mereka binasa. Dan di menjelang hari kiamat ada seorang Habasyah, bukan raja, orang sederhana, orang bahkan disebutnya agak cacat tubuhnya, kemudian dia menghancurkan Ka'bah. Tidak ada yang bela karena tidak perlu dibela, karena tidak ada yang orang menyebut nama-nama Allah ketika itu. Maka bangkitlah atau muncullah hari kiamat ala siraril khalq, terhadap orang-orang yang paling terburuk. Inilah ikhwan dan akhwat yang dirahmati subhanahu wa ta'ala, kisah singkat tentang Nabi Isa alaihissalam, semoga bermanfaat. Demikian saja ikhwan dan akhwat yang dirahmati subhanahu wa ta'ala, apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini semoga bermanfaat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menambah iman kita, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, dan semoga kita dianugerahkan husnul khatimah, dan semoga kita dimasukkan dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: Barakallahu fikum pemerhati Roja Kendari, rahimani rahimakumullah, dimanapun Anda bisa menangkap siaran kami. Saatnya kita mendengarkan kumandang azan sholat asar bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiin alim, wa tubu alaina innaka antat tawwabur rahim. Barakallahu fikum.

0: قائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kendala atau masalah yang sering terjadi di kalangan para penuntut ilmu adalah sehubungan dengan masalah berbekasnya ilmu pada diri mereka, terlihatnya manfaat ilmu pada diri mereka. Sudah belajar, sudah mengikuti pengajian, tapi kenapa ketika mengamalkan terasa sulit? Apalagi diperintahkan untuk mengamalkan amal-amal soleh yang sedikit butuh perjuangan, seperti sholat malam, selalu menjaga zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, selalu membaca Al-Quran. Ini adalah kendala yang sering ditanyakan. Maka tentu saja Allah subhanahu wa ta'ala ketika menurunkan petunjuk di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala tidak hanya menurunkan petunjuk untuk membimbing ilmu dalam artian membenarkan pengetahuan semata-mata, tapi juga bimbingan untuk mengamalkannya. Motivasi kebaikan dalam Al-Quran, motivasi yang sempurna, ilmu dan amal. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala mensifati petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam firman-Nya, "Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa." Sahabatmu yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak tersesat dan tidak menyimpang. Ya, artinya tidak sesat dalam ilmunya, tidak salah dalam memahami agama dan juga tidak keliru dalam mengamalkannya, tidak menyimpang dalam praktek terhadap agama. Inilah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang mewariskan amalan soleh, yang semakin dipelajari semakin menumbuhkan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika terjadi, ada beberapa orang yang mendengarkan nasihat, mengikuti pengajian, kenapa kok tidak berbekas dalam dirinya? Ini berarti ada kendala yang berhubungan dengan hatinya. Dia tidak bisa menjadikan ilmu merasuk ke dalam hatinya. Disebabkan karena kotoran penyakit hati. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan celaan terhadap orang-orang munafik dalam Al-Quran. Al-Quran dibacakan, tetapi ayat-ayat Al-Quran dibacakan tapi tidak membekas di hati, karena hatinya tertutup. Na'udzubillah min dzalik. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala kulubin akfaluha. Apakah mereka tidak merenungkan makna Al-Quran, atau memang hati-hati mereka yang telah tertutup? Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, nasihat bagi para penuntut ilmu, jika ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, pengajian membekas di hati mereka, bacaan Al-Quran, zikir atau ibadah-ibadah menambah keimanan mereka, maka hendaknya berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena dialah yang maha kuasa untuk membersihkan hati manusia. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakiha anta khairu man zakaha. Itu di antara doa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikanlah kepada hatiku ketakwaannya, kepada jiwaku ketakwaannya, bersihkanlah jiwaku, engkaulah sebaik-baik yang mensucikannya. Kemudian lakukan upaya-upaya untuk membersihkan hati dari kotoran-kotorannya. Banyak bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, beristighfar, banyak melakukan tazkiyatun nufus. Dan yang paling penting, termasuk yang paling penting di antara upaya tersebut adalah banyak membaca Al-Quran dengan merenungkan isinya. Karena Al-Quran diturunkan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, di antara tujuan terbesarnya adalah untuk mensucikan jiwa, membersihkan hati dari kotoran-kotorannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'idhatum min rabbikum wa shifa'un lima fis sudur. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu sebaik-baik nasihat dari Allah dan juga obat pembersih bagi penyakit hatimu. Kemudian tentu saja berusahalah mengamalkan Islam, berusahalah mengamalkan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Memang awalnya terasa berat, hawa nafsu perlu ditundukkan, amal-amal soleh perlu dibiasakan dalam diri kita. Insyaallah seiring dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, semakin lama hal itu akan semakin dimudahkannya bagi kita. Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan setiap amal soleh yang ingin kita kerjakan, maka perlu kita biasakan diri kita untuk melatih atau membiasakan diri kita mengerjakannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Waman yataharral khaira yu'tah, waman yattaqi syarra yuwaqqah." Barang siapa yang berusaha selalu
mengerjakan kebaikan, maka dia akan diberikan taufik untuk bisa menetapi kebaikan tersebut. Dan barang siapa yang selalu berusaha untuk meninggalkan keburukan, maka dia akan dimudahkan untuk meninggalkan keburukan tersebut. Semoga nasihat singkat ini bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Kami cukupkan sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزكم الله، kepada seluruh jamaah yang hadir, ikhwan maupun akhwat, di Masjid Al-Barakah di Kampung Tengah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala antum bisa hadir, yang mudah-mudahan Allah merahmati antum, memberkahi dan memberikan ganjaran dan pahala yang besar. Dan juga kepada semua yang mendengarkan kajian ini, baik pemirsa TV Roja maupun pendengar dari Roja, dari kaum muslimin yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka, nikmat diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah. Kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat, dan terus kita bersyukur karena nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita itu wajib kita syukuri. Setiap nikmat wajib disyukuri. Setiap nikmat wajib kita syukuri. Dan itu harus terus kita bersyukur, karena dengan kita bersyukur kepada Allah, Allah akan tambahkan nikmat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Seandainya kamu bersyukur, Allah akan tambahkan nikmat kepada kamu. Kalau kamu kufur, adab Allah sangat pedih. Ikhwani biddin azakumullah, kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah ada kajian ini, dan sebagian datang dari tempat yang jauh. Mudah-mudahan antum datang ini dengan niat ikhlas karena Allah Ta'ala, dan mudah-mudahan kita termasuk semuanya, saya dan antum termasuk yang disebutkan oleh Nabi SAW, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya ke sorga. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dimudahkan oleh Allah berjalan menuju sorganya. Amin ya rabbal alamin. Ini bentuk syukur kita, alhamdulillah. Jadi kedatangan antum dari tempat yang jauh juga yang lainnya, jangan antum sia-siakan. Antum manfaatkan waktu yang singkat ini untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, untuk memahami tentang Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Kemudian kita beradab dengan adab dan berakhlak dengan akhlak yang mulia, yang insya Allah nanti kita akan bahas. Ikhwan fiddin azakumullah, sebagai mukaddimah dari kajian ini, yang saya ingin jelaskan yang pertama berkaitan dengan nikmat Islam yang Allah berikan kepada kita. Ini kita bersyukur dengan nikmat Islam yang Allah berikan kepada kita. Allah berikan hidayah kita di atas Islam. Karena kalau kita tidak ditunjuki di atas Islam, ya kita rugi. Betapa banyak orang-orang yang mereka mati dalam keadaan kafir. Kalau mereka mati dalam keadaan kafir, tempatnya di mana? Di neraka, dan kekal dalam neraka selama-lamanya, jutaan tahun. Makanya kita bersyukur kepada Allah diberikan hidayah di atas Islam. Ini nikmat yang besar. Meskipun orang-orang kafir, dia juga enggak suka dia kafir sendirian. Dia kepengen ngajak kita juga kafir. Dan usaha untuk mengajak umat Islam kafir dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang kafir pengen orang-orang ini sama dengan mereka kafir dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah di ayat 120, walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi Nasrani enggak akan redha sampai kalian mengikuti agama mereka. Jadi usaha mereka dari zaman Nabi sampai sekarang enggak berhenti, bagaimana memurtadkan umat Islam. Kemudian juga Allah sebutkan lagi dalam di ayat 109 nya, wadda kathiru min ahli alkitab la yarudunakum min ba'di imanikum kuffara. Di surah Al-Baqarah ayat 109,
Dan mereka ingin kalian ini kembali kafir. Jadi mereka ingin wadda kathiru min ahli kitab, banyak dari ahli kitab ingin bahwa kalian ini kembali kafir. Jadi usaha untuk memurtadkan umat Islam enggak akan berhenti sampai kapanpun juga. Ini nas Al-Qur'an. Tadinya langsung orang-orang Yahudi yang turun, atau Nasrani, atau misionaris. Sekarang diganti sama tokoh-tokoh munafikin. Pakai namanya jil, pakai namanya jin, pakai nama sekarang ini moderasi. Moderasi. Tujuannya apa? Bagaimana memurtadkan umat Islam. Jadi gak akan berhenti itu. Makanya kita harus meyakini bahwa satu-satunya agama yang hak, agama Islam. Selain Islam gak akan diterima. Itu harus yakin tuh. Sehingga kita gak ragu. Meskipun orang-orang yang mengajak ini itu tokoh, tokoh-tokoh agama yang jadi ikut jaringan Islam liberal, yang ikut anggota jin, dan mereka punya buku panduan untuk apa? Untuk memurtadkan umat Islam. Kita harus yakin dengan agama kita bahwa agama ini hak Islam. Selain Islam enggak akan diterima Allah. Allah yang sebutkan demikian dalam Al-Qur'an, inna dina indallahi Islam. Sungguhnya agama yang hak, agama yang agama Islam. Allah juga berfirman itu di surah Ali Imran ayat 19, di ayat 85 nya Allah berfirman, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain Islam enggak akan diterima Allah, dan dia di akhirat termasuk orang yang merugi. Berarti Allah sudah sebutkan bahwa satu-satunya agama yang hak Islam. Allah sudah sebutkan bahwa barang siapa mencari agama selain Islam, Allah enggak akan terima. Di akhirat termasuk orang yang merugi. Artinya di akhirat termasuk dia penghuni neraka. Perhatikan tuh, bahwa orang yang tidak masuk Islam tempat tinggalnya di neraka. Itu tolong jangan ada suara ya. Antum perhatikan, kalau antum sudah masuk ke ruangan atau yang di luar, antum mau dengarkan kajian, jangan ada suara, jangan bicara. Dengarkan baik-baik. Ini majlis ilmu, majlis yang dihadir oleh para malaikat. Antum diam semuanya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, "Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummati yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Demi Allah yang diri Muhammad di tangannya, tidaklah mendengar aku diutus siapa saja, apakah dia Yahudi atau dia Nasrani, kemudian dia tidak beriman dengan apa yang aku bawa, maka dia pasti menjadi penghuni neraka. Pasti. Artinya Nabi sudah menyatakan, siapa aja yang mendengar diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah dia Yahudi atau Nasrani atau agama apa aja, dia dengar, dia tahu diutus Nabi Muhammad SAW, tapi dia tidak masuk agama Islam, dia tidak masuk dalam agama Islam, maka dia pasti menjadi penghuni neraka. Itu nas, dalil. Lebih jelas lagi Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Bayyinah, surah 98 ayat 6, Allah berfirman, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahlul kitab. Ahlul kitab siapa? Ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahlul kitab dan orang-orang musyrik, tempat tinggalnya di mana? Neraka jahannam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, dan mereka sejelek-jelek makhluk di muka bumi ini. Ini nas, dalil-dalil yang wajib kita yakini. Ini Al-Quran, ini sunnah, ini wahyu. Kita pegang terus bahwa Islam satu-satunya agama yang hak selain Islam, enggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang-orang itu tidak masuk Islam dan mereka mati dalam keadaan kafir, tempat tinggal mereka di neraka, dan mereka nyesal nanti di hari kiamat. Penyesalannya mereka ingin keluar dari neraka. Mereka ingin tebus dengan sepenuh bumi emas. Allah sebutkan dalam surah
Ali Imran di ayat 91. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba wa law iftara bih ulaika al'adzabun alim wa ma lahum min nasirin. Sesungguhnya orang-orang kafir dan mereka mati dalam keadaan kafir, maka mereka ingin menebus, karena mereka tempatnya neraka, tempat mereka tinggal neraka. Mereka ingin menebus dengan apa? Dengan sepenuh bumi emas. Tapi Allah enggak akan terima bagi mereka azab yang pedih, dan mereka tidak dapat penolong. Surah ini kan dalam surah Ali Imran di ayat 91. Allah juga sebutkan dalam surah Al-Ma'idah di ayat 36, ayat 37. Jadi ini perhatikan bahwa Islam satu-satunya agama yang hak, selain Islam enggak akan diterima oleh Allah SWT. Kita bersyukur kita termasuk orang Islam, keluarga kita Islam, itu jaga. Nanti menjaganya gimana? Ya dengan kita belajar Al-Quran wa sunnah ala fahmi salam. Gak boleh berhenti kita belajar. Dan insya Allah nanti saya akan sampaikan apa aja yang perlu kita lakukan dan jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini yang pertama berkaitan tentang Islam. Ya, dan kita juga tetap waspada, usaha-usaha orang untuk memurtadkan umat Islam banyak caranya. Sehingga nanti orang itu dibikin dia tetap agamanya Islam tapi enggak punya akidah. Enggak punya manhaj. Enggak punya pegangan hidup, enggak punya. KTP-nya Islam tapi semuanya bukan Islam, semuanya kafir. Dari ujung kepalanya sampai ujung kaki kafir. Artinya semua udah cara-cara kafir yang dipakai sama dia. Omongan yang keluar kafir. Ini kan yang keluar terus-menerus sekarang tiap hari ini dari tokoh-tokoh munafikin yang ada di Indonesia ini, ratusan orangnya. Dan mereka ingin kita ini kafir sama seperti mereka. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa. Allah sebutkan dalam surah An-Nisa ayat 89. Dan mereka ingin kalian kafir sebagaimana mereka kafir, sehingga sama dengan mereka. Mereka gencar, dan harta yang mereka keluarkan gak sedikit, mungkin sudah triliun sampai sekarang. Untuk apa? Untuk memurtadkan umat Islam. Makanya kita harus kuat dengan Islam yang ada, harus berpegang teguh kepada Quran wa sunnah ala fahmi salaf, sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.

Dan mereka terus sedekah infak, sedekah mereka infak. Untuk apa? Untuk mencegah manusia dari jalan Allah. Allah sebutkan dalam surah Al-Anfal di ayat 36, innalladzina kafaru yunfiquna amwalahum yasuddu an sabilillah fayasayunfiquna thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabun walladzina kafaru ila jahannam yuhsyarun. Allah sebutkan dalam surah Al-Anfal di ayat 36, innalladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabun walladzina kafaru ila jahannam yuhsyarun. Sesungguhnya orang-orang kafir, mereka menginfakkan harta mereka untuk apa? Untuk mencegah manusia dari jalan Allah. Caranya banyak udah. Cara mereka banyak. Orang bangun masjid tidak boleh. Orang ngaji dibubarkan. Orang bicara Quran Sunnah Fahmisal tidak boleh. Itu cara mereka terus. Enggak akan berhenti mereka. Karena Allah sebutkan demikian dalam Al-Quran. Mereka ini orang-orang kafir menginfakkan harta mereka untuk mencegah manusia dan Allah, mencegah manusia dari agama Allah, mencegah manusia agar orang tidak faham tentang agamanya. Terus tidak pernah berhenti mereka. Kata Allah, fasayunfiqunaha, biarkan mereka infakkan harta mereka. Tsumma takunu 'alaihim hasratan, kemudian akan jadi penyesalan nanti bagi mereka di hari kiamat. Tsumma yughlabun, dan pasti orang kafir itu akan dikalahkan oleh umat Islam. Walladzina kafaru ila jahannam yuhsyarun, dan orang-orang kafir itu nanti mereka akan dikumpulkan di neraka jahannam. Artinya mereka enggak diam, orang kafir itu terus menginfakkan hartanya untuk mencegah manusia dari jalan Allah. Terus dengan berbagai cara mereka, enggak sedikit mereka bayarkan para dai-nya itu, enggak sedikit untuk mencegah manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka enggak pernah berhenti siang malam berusaha bagaimana memurtadkan umat Islam. Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah di ayat 217. Allah berfirman, "Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum 'an dinikum in istata'u. Wa may yartadd minkum 'an dini fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'malun fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar fiha khalidun." Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah di ayat 217. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Artinya mereka orang-orang kafir enggak pernah berhenti memerangi umat Islam agar umat Islam ini murtad dari agamanya. Agar umat Islam murtad dari agamanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang murtad dari agamanya, kemudian dia mati dalam keadaan dia kafir, di ayat 217 ya. Iya. Saya sebutkan tadi 217. 6. Jadi Allah sebutkan, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum 'an dininikum in istata'u. Wa may yartadd minkum 'an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'malun fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar fiha khalidun. Dan mereka orang-orang kafir terus-menerus memerangi kalian dengan bahasa kalimat yuqatil, memerangi kalian sampai kalian murtad dari agama kalian jika mereka mampu. Dan barang siapa yang murtad dari agama yang diantara kalian, lalu dia mati murtad, dia mati dalam keadaan dia kafir, maka hapus seluruh amal-amalnya di dunia ini, hapus, dan juga di akhirat. Dan mereka adalah penghuni neraka jahannam, dan mereka kekal dalam neraka selama-lamanya. Arti orang kalau murtad dari agamanya, ya berarti dia kafir. Kalau menurut hukuman Islam, orang yang murtad dibunuh sesuai dengan syariat Islam. Yang membunuh ulil amri, dengan dasar hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, man baddala dinahu faqtulu, barang siapa yang merubah agamanya kamu bunuh dia, ulil amri yang bunuh. Itu dunia, belum lagi nanti di akhirat dia kekal dalam neraka selama-lamanya. Ikhwan fiddin azakumullah, ini yang harus saya sampaikan dalam mukaddimah, bahwa kita bersyukur kita diberikan nikmat Islam. Ini nikmat yang luar biasa yang wajib kita syukuri. Untuk menjaga keislaman kita, kita harus belajar tentang Islam. Kita harus belajar terus, belajar tentang Quran, tentang Sunnah, tentang pemahaman para sahabat, dan kita harus meyakini bahwa inilah yang hak, ini yang benar, dan kita wajib mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jaga keikhlasan kita dan mengikuti contoh Rasulullah SAW.

dan kita mohon agar amal kita diterima oleh Allah Ta'ala, dan kita minta agar kita masuk ke dalam sorganya siang malam. Itu permintaan, sebagaimana Rasulullah meminta sorga siang dan malam gitu. Sekarang kita masuk ikhwan fiddin. Yang kedua, pembahasan kita tentang Rasulullah SAW sudah menyebutkan bahwa umat Islam ini akan terpecah. Umat Islam ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Ini udah ketentuan demikian, Allah sudah tetapkan demikian bahwa umat Islam ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Kita Islam dan Nabi menyampaikan dakwah-dakwah Islam, dan Nabi menjelaskan kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan juga kepada kita semuanya, bahwa umat Islam ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Antum lihat dalilnya di halaman 109-110. Ini kitab ini tebal ya, untuk nanti antum baca di rumah sampai khatam. Untuk antum baca di rumah sampai tamat, nanti ulangi lagi. Adapun yang dikaji ya enggak mungkin semuanya. Pernah kita kaji dulu di Masjid Imam Ahmad bin Hanbal, kalau enggak salah 4 tahun baru selesai ya. Itu setiap pekan, 4 tahun setiap pekan baru selesai. Sekarang kajian 2 jam mau selesai enggak mungkin, mustahil. Jadi kita ambil yang pokok-pokok saja, yang mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Antum lihat di halaman 109-110. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, ala inna man qablakum min ahlil kitabi iftaraku ala 72 millah, wa inna hadhil millah sataftariku ala 73, 72 fil nar wa wahidatun fil jannah wa hiya al jamaah. Ketahuilah sesungguhnya orang-orang sebelum kalian dari ahlul kitab telah berpecah belah menjadi 72 golongan. Sesungguhnya umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. 72 golongan tempat di dalam neraka, dan hanya satu golongan di dalam surga, yaitu al-jamaah. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Ahmad, Al-Hakim, Ad-Darimi, Al-Ajuri dalam kitabnya Syariah, Al-Alikai dalam syarah usul i'tiqad al-sunnah wal-jamaah. Dan hadis ini disahihkan oleh Al-Hakim, Al-Zahabi, dan yang lainnya. Disahihkan juga oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahihah di juz yang pertama. Kemudian di sini disebutkan bahwa umat Islam terpecah menjadi 73. Artinya orang Yahudi Nasrani 71, Nasrani 72, umat Islam 73. Menunjukkan bahwa umat Islam lebih banyak terpecahnya daripada Yahudi Nasrani. Kemudian Nabi menyebutkan 72 masuk neraka, satu yang masuk surga. Nabi sebutkan satu yang masuk surga jamaah. Nah, dalam hadis yang lain dijelaskan, dalam riwayat lain, kulluhum finnar illa millatan wahidatan ma'ana alaihi wa ashabi. Semua golongan tersebut tempatnya di neraka kecuali satu, yaitu yang aku dan para sahabatku berjalan di atasnya. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Al-Hakim dari sahabat Abdullah bin Amr, dan dihasankan oleh Syekh Al-Bani dalam Sahih Al-Jami', maksudnya Sahih Jami' Al-Saghir. Ini sebagai penjelas bahwa satu yang selamat itu yaitu orang yang mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabatnya, ma'ana alaihil yauma wa ashabi, yaitu orang mengikuti aku dan para sahabatku. Kemudian kita lihat lagi dalil yang lain. Enggak apa-apa kita dalilnya tidak urut, tapi yang penting saya harus bacakan dalil ini. Antum lihat di nomor 8 halaman 70. Jadi kita diperintahkan untuk mengikuti agama Islam, dan umat Islamnya Nabi sudah sebutkan akan berpecah belah. Dan Nabi sudah sebutkan salam-salam bahwa satu yang selamat. Maka kita wajib ikut yang satu ini. Makanya kita mendakwakan Al-Quran wa sunnah ala fahmi salam, Al-Quran wa sunnah ala fahmi salam. Karena yang memerintahkan demikian siapa?
Rasulullah SAW. Kemudian juga kalau kita lihat bahwa Nabi sudah menyebutkan bahwa yang selamat itu satu. Sedangkan kita ketika kita mengajak orang kepada Quran wa sunnah ala fahmi salam, kita ingin masuk satu golongan yang Nabi sebutkan, yaitu al-firqah an-najiyah, golongan selamat. Karena kita ingin masuk surga, perhatikan tuh. Jadi kalau orang tanya, kenapa sih kita dakwah ngajak orang Quran sunnah ala fahmi salam? Karena kita ingin masuk surga. Itu perhatikan tuh, jawaban yang ringkas itu. Karena Nabi sudah menyatakan 73 golongan terpecah umat Islam, 72 masuk neraka, satu masuk surga. Kalau orang yang beriman, dia pengen masuk yang satu ini supaya masuk apa? Surga. Makanya kita pelajari ini supaya kita paham, supaya kita masuk yang satu ini. Makanya ketika kita ngajak orang ke surga, yang pertama kali yang enggak senang siapa? Iblis. Kemudian iblis punya pasukan enggak? Punya aulia syaitan, wali-wali setan. Punya terus. Makanya ketika kita ngajak orang ke surga dengan pemahaman ini, mereka enggak senang. Akhirnya mereka tuduhlah dengan tuduhan-tuduhan macam-macam. Apa tuduhannya? Wahabi, teroris, intoleran, apa semua itu semuanya bohong. Ini yang mereka suarakan, suara siapa? Suara setan. Itu yang mereka suarakan. Mestinya kalau mereka agamanya benar, maksud saya benar itu mereka ya Islam. Yang kedua, akalnya waras. Mestinya kalau ada yang mereka gak cocok dengan pemahaman kita, yang ada kita ajak apa? Dialog, diskusi mestinya. Kalau celaan, semua orang bisa. Penghinaan, semua orang bisa. Gelar-gelar, semua orang bisa. Tapi gak perlu dilayani, gak ada manfaatnya. Nabi diberikan gelar oleh orang-orang kafir dengan apa? Apa? Penyair, tukang sihir, majnun. Majnun. Apa majnun? Orang gila Nabi SAW. Orang yang paling waras akalnya di muka bumi Rasulullah SAW. Paling waras akalnya. Tapi dibilang oleh mereka apa? Majnun. Karena apa? Mereka gak mampu untuk membantah hujah dari Quran dan Sunnah. Gak mampu. Nah sama seperti yang sekarang. Gak mampu bantah hujah. Apa? Yang ada celaan, cemoohan, ejekan, larangan, dan segala macam tuduhan. Mungkin 1000 gelaran yang dipakai. Tapi itu gak boleh mundur. Orang beriman jalan terus. Karena kita di atas kebenaran dan mereka di atas kebatilan. Harus yakin dengan agama ini. Dan Allah redha dengan jalan ini. Karena satu yang membawa selamat, yaitu Islam yang dipahami oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Itu yang selamat. Kita lihat ayatnya. Surah halaman 70. Surah Al-An'am ayat 153. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah, dan jangan kamu ikuti jalan-jalan yang akan menceraikan kamu dari jalan Allah. Demikianlah Allah memerintahkan kepada kamu agar kamu bertakwa. Ayat ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Ayat ini Rasulullah menjelaskan sallallahu alaihi wasallam, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u, ini jalanku yang lurus, ikuti jalanku yang lurus. Wa la tattabi'u subul, jangan kamu ikuti jalan yang lain. Fatafarraqa bikum an sabili, maka kalian akan cerai-berai dari jalan Allah. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun, demikian Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, khatta lana Rasulullah SAW khattan biyadihi thumma qala hadha sabilullahi mustaqima wa khatta khututan an yamini wa shimali thumma qala hadhi subulun mutafarriqatun laysa minha sabilun illa alayhi shaytan yad'u ilayhi thumma qara qawlahu ta'ala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'un wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Suatu hari Rasulullah SAW membuat garis dengan tangannya. Kemudian beliau bersabda, "Sallallahu alaihi wasallam, ini jalan Allah yang lurus."
Lalu beliau membuat garis-garis di kanan kirinya. Kemudian beliau bersabda, inilah jalan yang bercerai-berai, jalan yang sesat. Tidak ada satupun jalan-jalan itu kecuali dalamnya terdapat setan yang menyuruh kepadanya. Selanjutnya beliau membaca firman Allah, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subul fatafarraqu bikum an sabili dzalikum wasaqum bina an taqul. Anda perhatikan, nabi yang menggaris dengan tangannya satu garis panjang lurus. Di kanan kiri itu nabi garis yang pendek. Kata nabi, ma min sabirin illa wa alaihi syaitan yad'u ilaihi. Setiap jalan ini pasti ada setan. Artinya garis yang pendek-pendek ini kanan kiri merupakan jalan-jalan setan, dari kelompok-kelompok, dari firqah-firqah, dari aliran-aliran, dari pemahaman-pemahaman yang sesat, yang menyimpang dari agama Islam ini. Jadi sejak wafatnya Nabi SAW sudah ada kelompok yang menyimpang dari agama Islam ini. Yang pertama siapa? Khawarij. Yang memerangi siapa? Memerangi Khalifatul Rashid. Siapa? Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Khawarij. Kemudian setelah itu ada Qadariyah, ada Syiah, ada Murjiah, dan terus seperti itu. Itu di antara pokok-pokoknya. Tapi Nabi sudah ingatkan, yang lurus satu ini. Yang satu ini yang dipahami oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Selain itu ada pemahaman, aliran dan segala macam, jangan diikut. Mesti ada apa di atasnya? Setan yang mengatakan Rasulullah, mesti ada wa min sabilin illa wa alaihi syaitanun yad'u ilaihi. Mesti ada setan yang mengajak kepadanya. Dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, antum lihat di halaman 71. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, apabila orang berakal yang menginginkan perjumpaan dengan Allah Ta'ala memperhatikan permisalan ini dan memperhatikan keadaan semua kelompok dari kalangan Khawarij, Mu'tazilah, Jahmiyah, Rafidah, serta ahli kalam yang mendekati Ahlussunnah seperti Qaramiyah, Qullabiyah, Asy'ariyah, dan selain mereka, bahwa setiap dari mereka memiliki jalan yang keluar dari apa-apa yang telah ditempuh oleh para sahabat dan ahli hadis, dan setiap dari mereka menyangka bahwa jalan mereka lah yang benar, niscaya orang yang berakal akan mendapati bahwa mereka lah firqah-firqah tersebut yang dimaksud dalam permisalan ini, yang diumpamakan oleh Al-Ma'sum, yaitu Rasulullah SAW, yang beliau tidak berbicara dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Ini dalam kitabnya Naqdul Mantiq. Jadi Syekhul Islam ingin menjelaskan bahwa firqah-firqah yang sesat itu mesti mereka mengatakan mereka berada di atas apa? Kebenaran. Padahal mereka sesat. Jadi yang benar hanya satu, karena Nabi menyebutkan satu orang yang mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabatnya, Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Selain itu sesat. Kemudian selanjutnya kita masuk lagi halaman 83, nomor 16. Halaman 83, nomor 16. Allah berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 31-32, wala takunu minal musyrikin min alladhina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun. Dan janganlah kalian termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, yaitu orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Dan ini nyata nih di masyarakat, ya. Jangan kalian menjadi orang-orang musyrikin, yaitu orang yang memecah belah agama mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan berbangga dengan golongannya. Banyak kelompok ini, banyak aliran. Setiap kelompok, setiap aliran mesti berbangga dengan golongannya. Firman Allah SWT, firman Allah Azza wa Jalla, wala takunun musyrikin, jangan kalian termasuk orang yang mempersekutukan Allah. Maksudnya, jadilah kalian orang yang mentauhidkan Allah dan mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Artinya, jadilah orang yang mentauhidkan Allah dan mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Kemudian, min alladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Maksudnya, janganlah kalian menjadi seperti orang-orang musyrik yang memecah belah agama mereka, yaitu dengan mengganti dan mengubahnya serta mengimani sebagiannya dan mengingkari sebagiannya. Ini cara-cara orang musyrik ini.
Jadi agamanya itu sebagian dia roba, sebagian dia imani, sebagian dia benarkan, sebagian dia ingkari. Kalimat faraku dinahum ada juga yang membaca dengan faraku dinahum, yaitu meninggalkan di belakang punggung mereka. Mereka itu seperti siapa? Orang Yahudi, Nasrani, Majusi, penyembah berhala, dan seluruh pemeluk agama yang batil dari selain pemeluk agama Islam. Sebagaimana Allah berfirman, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai' innama amrum ila Allah. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka menjadi terpecah dalam golongan-golongan sedikit pun bukan tanggung jawabmu atas mereka. Sesungguhnya urusan mereka terserah kepada Allah. Di dalam surah Al-An'am ayat 159. Para penganut agama sebelum kita, mereka berselisih. Ini yang saya nukil, ini yang saya terjemahkan, semuanya dari tafsir Ibnu Katsir. Perhatikan. Yang saya nukil nih terjemahan semua dari tafsir Ibnu Katsir. Jadi perkataan Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Kata beliau begini, para penganut agama sebelum kita, mereka berselisih. Di antara mereka menjadi beberapa pendapat dan agama yang batil. Setiap golongan dari mereka menyangka bahwa mereka lah yang berada di atas kebenaran. Dan umat Islam pun berselisih di antara mereka. Semuanya sesat. Ini perkataan siapa ini? Al-Hafidz Ibnu Katsir. Ini tafsir dari Ibnu Katsir. Dia mazhabnya Syafi'i. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir. Dan umat ini pun berselisih di antara mereka. Semuanya sesat. Kecuali satu golongan. Mereka adalah ahlu sunnah wa jamaah. Yaitu orang-orang yang berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW serta manhaj generasi awal dari kalangan para sahabat dan tabi'in dan para imam kaum muslimin dari dulu hingga sekarang. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak bahwa beliau SAW ditanya tentang firqatun najiyah, golongan yang selamat di antara mereka, maka beliau menjawab SAW, yaitu apa yang aku dan para sahabatku berjalan di atasnya. Ma'ana alihil yauma wa ashabi, itu orang mengikuti aku dan para sahabatku. Ini antum lihat nanti dalam tafsir Ibnu Katsir di juz yang ke-6 yang ditahqiq oleh Dr. Sami Salama. Sekarang kita lanjutkan. Kemudian kalau kita baca nih, ini yang saya tulis di buku ini. Ini dalil-dalil dari Quran, dari hadis Nabi, kemudian juga dari hadisnya yang sahih yang saya bawakan. Kemudian dari perkataan para tabi'i sahabat, perkataan para tabi'in, tabi'u tabi'in, dan para a'imah. Lebih dari 60 dalil ini. Artinya di buku ini ingin menjelaskan bahwa kita ini wajib mengikuti manhaj salaf. Wajib. Ini perhatikan, wajib kita mengikuti ini. Dan kita harus berpegang teguh di atasnya dan mati di atasnya. Al-Quran wa sunnah fahmi salaf. Enggak boleh kita menyimpang sedikit pun juga dari manhaj ini. Karena ini yang benar, ini yang selamat. Jaminan dari siapa? Benar dan selamat Allah dan Rasulnya SAW. Nanti anda bisa baca dalil-dalilnya. Karena enggak mungkin saya baca semuanya dalilnya. Benar datangnya dari Allah. Allah yang sebutkan ayat-ayat Al-Quran yang dibawakan. Kemudian selamat, Nabi yang sebutkan selamat. Al-Firqah An-Najiyah ma'ana al-yawma wa ashabi. Jadi dalil yang ada dalam buku ini menjelaskan tentang wajibnya mengikuti manhaj

Jadi orang cari. Kalau dia punya akal, dia punya mata, dia punya telinga, dia punya hati, dia enggak bisa ingkari bahwa umat Islam ini sudah berpecah sejak wafatnya Rasulullah SAW. Berpecah belah umat Islam. Yang mengatakan demikian siapa? Rasulullah SAW. Tapi Nabi sudah memberikan solusi jalan keluar yang terbaik dari perpecahan itu. Nabi sebutkan satu yang selamat. Ma'ana alaihi al-yauma wa ashabi. Orang mengikuti aku dan para sahabatku. Ini yang wajib kita ikut. Ini yang wajib kita pahami, wajib kita amalkan, wajib kita berpegang teguh sampai kita diwafatkan Allah karena kita ingin selamat. Karena kita ingin masuk surga. Itu aja. Jadi kalau orang tanya kenapa sih harus ikut manhaj salaf? Karena kita ingin masuk surga. Oh, jawaban yang gampang. Kenapa sih antum dari tempat yang jauh mau ngaji? Kenapa ngaji jauh? Kan di daerah juga ada. Kenapa sih? Karena kita pengen masuk surga. Jawaban gampang. Orang awam juga paham. Semua kita masuk surga. Sebab jalan menuju nuntut ilmu itu jalannya kemana? Ke surga. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sekarang kita akan bahas tentang prinsip yang penting dalam manhaj salaf ini. Prinsip yang penting dalam manhaj salaf itu yang pertama berkaitan dengan masalah akidah dulu. Jadi yang pertama kita bahas tadi tentang mukadimah tentang Islam. Kemudian yang kedua, kita meyakini bahwa Islam agama yang benar. Yang ketiga, umat Islam berpecah menjadi beberapa golongan. Yang keempat, sekarang prinsip dalam manhaj salaf. Sekarang kita masuk dalam akidah dulu. Ini enggak semuanya, saya ambil sedikit-sedikit aja. Untuk melihat di halaman 163. Halaman 163 dari buku ini. Prinsip terpenting dalam manhaj salaf dalam akidah. Yang pertama, sumber akidah adalah kitabullah. Sumber akidah kitabullah Al-Quran, sunnah Rasulullah yang sahih dan ijma' salafus saleh. Dasarnya, di sini sebutkan sumber juga dalam memahami akidah dalam masalah adalah hanya terbatas pada tiga. Itu Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma' salafus saleh. Akidah dalam agama Islam adalah perkara yang gaib, yaitu tidak dapat diketahui oleh panca indera dan dia bersifat tauqifiyah. Berdasarkan nas dalil, maka tidak boleh tetapkan sesuatu pun darinya tanpa dua wahyu Al-Qur'an Sunnah dan ijma' salafus saleh, karena ijma' mereka adalah ma'sum. Dalilnya tentang wajib kita mengikuti Al-Qur'an yaitu Allah berfirman dalam surah Al-A'raf di ayat 3 di sini, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Ikutilah apa yang turunkan kepadamu dari Rabbmu dan janganlah kamu ikuti selain dia sebagai pemimpin, sedikit kali kamu mengambil pelajaran. Maka disuruh mengikuti Al-Qur'an. Kemudian Allah juga berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 7, وَمَا أَتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Apa aja yang datang kepada kamu dari Rasul kamu ambil, yang dilarang kamu tinggalkan. Bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah karena Allah itu sangat keras siksaannya. Allah juga berfirman di dalam surah An-Nisa di ayat 115, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami masukkan ia ke dalam neraka Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. Di ayat ini disebutkan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas bagi yang petunjuk dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin. Jalan kaum mukminin pada waktu pertama kali Rasulullah mendakwakan Islam ini yang beriman siapa? Siapa? Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka para sahabat, mereka yang beriman. Jadi kalau orang mengikuti jalannya kaum mukminin, jalannya para sahabat, dia tidak mengikuti jalan sahabat, tidak mengikuti fahmus salaf, manhajnya salaf, mereka tidak mengikuti manhaj salaf. Kata Allah apa? Nuwallihi ma tawalla.

kami palingkan kemana dia berpaling. Kami biarkan dia sesat. Kemudian akibatnya lagi di akhirat, wa nusli jahannam, kami akan masukkan dia ke neraka jahannam, wa sa'at masira, dan neraka jahannam sejelek-jelek tempat kembali. Artinya orang kalau sudah menentang dari mana salaf, dia tidak mengikuti mana salaf, Allah sudah ancam. Ancamannya apa? Ancamannya apa di sini? Yang pertama di dunia apa? Di dunia apa ancamannya? Sesat. Orang yang tidak mengikuti mana salaf, dia sesat. Yang kedua di akhirat apa? Wa nuslihi jahannam. Dia ancam mereka masuk neraka jahannam. Kalau sudah seperti ini, berarti wajib atau tidak mengikuti mana salaf? Wajib. Nas Al-Quran. Ini dalil yang wajib kita ikuti. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa Allah Ta'ala mengancam orang mengikuti selain jalan kaum mukminin, selain jalannya para sahabat. Maka itu menunjukkan keharamannya. Artinya haram kita menyalahi para sahabat. Kita wajib mengikuti para sahabat, enggak boleh menyalahi. Kemudian tentang ijma'nya sahabat itu maksum, bahwa ijma'nya sahabat itu maksum, dasarnya hadis Nabi. Nabi bersabda SAW, untuk melihat di halaman 164 di bawah itu, Inna Allah Ta'ala qad ajara ummati min an tajtami ala dhalalah. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah melindungi umatku dari berkumpul atau bersepakat di atas kesesatan. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Asim dalam Kitab Sunnah dari sahabat Ka'ab bin Asim Al-Asy'ari. Dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah Hadis As-Sahihah di juz yang ketiga. Jadi kesimpulannya bahwa akidah dibangun di atas penyerahan diri dan ittiba. Itu berserah diri kepada Allah Ta'ala dan ittiba kepada Rasulullah SAW dan ijma salafus salih. Kata Imam Az-Zuhri yang wafat tahun 124 Hijriah, beliau berkata, kata beliau, minallahi ar-risalah wa 'ala ar-rasuli al-balagh wa 'alaina at-taslim. Di sini saya enggak tuliskan apa bahasa Arabnya ada di halaman 190. Kata Imam Muhammad bin Syihab Az-Zuhri rahimahullah yang wafat tahun 124 Hijriah, beliau berkata, minallahi ar-risalah wa 'ala ar-rasuli al-balagh wa 'alaina taslim. Risalah itu datang dari Allah Azza wa Jalla. Kewajiban Rasulullah SAW adalah menyampaikannya, dan kewajiban kita adalah taslim, menerimanya dengan sukarela. Ini riwayat ini sahih, dibawakan Imam Bukhari dalam sahihnya di Kitab Tauhid. Jadi risalah itu datang dari Allah. Kewajiban Rasul menyampaikan, dan banyak ayatnya, wa ma 'ala ar-rasuli illal balagh. Enggak ada kewajiban Rasul kecuali menyampaikan. Tapi kewajiban kita apa? Taslim. Kita wajib nerima apa yang datang dari Quran dan Sunnah, kita wajib taslim. Sami'na wa ata'na. Dan ini penting ini. Dalam mana salaf itu kita diajarkan untuk taslim, untuk mendengar dan taat. Ini paling penting. Karena banyak orang itu dia masuk neraka disebabkan karena tidak taat kepada Allah Rasulnya. Meskipun dia mengatakan mengikuti mana salaf, tapi enggak taat kepada Allah Rasulnya. Ya Allah enggak redha. Allah masukkan dia ke neraka. Karena umat Islam dijamin semuanya masuk surga. Kecuali yang enggan. Siapa yang enggan? Yang tidak taat. Kata Nabi SAW, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Kila wa maya aba Rasulullah, qala man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Akhrajahul Bukhari. Kata Nabi, seluruh umatku masuk surga kecuali yang enggan. Siapa yang enggan Rasulullah? Barang siapa yang taat kepadaku, maka dia masuk surga. Barang siapa yang enggan, maka dia enggak masuk surga. Jadi yang paling penting itu bagaimana kita melatih diri kita untuk taat kepada Allah Rasulnya. Kalau datang wahyu, sami'na wa ta'na. Ini penting dalam kita beragama. Itu paling penting dalam kita beragama. Karena banyak orang dia ngaku-ngaku salat tapi enggak taat. Kalau datang nas dalil, dilawan. Ada nas dalil, dibantah. Enggak boleh. Kalau sudah datang dalil, sami'na wa ta'na. Saya bawakan dalilnya. Antum lihat di halaman 189-190. Antum lihat. Ini di antara prinsip yang penting dalam manhaj salaf.
yaitu menerima wahyu sepenuhnya dan mempergunakan akal menurut fungsi yang sebenarnya, serta tidak melampaui batas dalam perkara-perkara yang gaib yang tidak dapat dinalar oleh akal. Di salah satu prinsip dari Ahlus Sunnah Salafiyin ialah berserah diri, taslim, patuh dan taat hanya kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala wasallam secara lahir dan batin. Tidak menolak sesuatu dari Al-Quran Sunnah yang sahih, baik menolaknya dengan kias, analogi, atau perasaan, atau kasyaf, iluminasi, atau penyingkapan tabi rahasia sesuatu yang gaib, atau dengan ucapan seorang syekh, atau pendapat imam, atau yang lainnya. Kalau sudah dalam dalil, ikuti. Dan ini banyak sekarang ini. Banyak. Ya. Sudah belajar di pondok, sampai ke Madinah, sampai punya gelar titel. Udah bawa dikasih dalil. Oh, itu kan pendapat. Dalil. Kok pendapat? Ada pendapat masyayikh. Kok masyayikh? Berarti dalil Quran Sunnah itu lebih tinggi perkataan masyayikh daripada dalil. Ini akalnya enggak benar yang seperti ini. Enggak manfaat dia belajar, enggak manfaat dia belajar. Kita belajar Quran wa Sunnah agar kita taat kepada Allah dan Rasulnya. Tujuan kita. Agar kita taslim, bukan untuk membantah, bukan. Kita belajar, belajar, belajar bagaimana menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah. Maka kata Imam Ahmad, aslul ilmi khasyatullah. Bahwa pokok ilmu itu takut kepada Allah. Bagaimana kalau kita bantah dalil, Allah akan murka kepada kita. Itu perhatikan tuh. Sekarang udah mulai yang seperti ini udah mulai ini. Dibawakan dalil. Oh, itu pendapat dalil Quran dan Sunnah. Kok bilang pendapat? Oh, ada pendapat syekh. Kok pendapat syekh? Hatta para imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, rahimahumullah, imam-imam yang alim yang diakui oleh semuanya, mereka mengatakan kalau ada pendapatku menyalahi Sunnah Rasulullah, buang apa? Buang pendapatku, itu ikut Sunnah Rasulullah. Ini penting dalam manhasab, ini paling penting tentang taatnya kita kepada Allah Rasulullah. Sami'na wa ata'na taslim. Jangan dibantah dalil. Kalau dibawakan dalil dibantah. Antum sama dengan orang-orang awam. Antum sama dengan ahlul bidah. Sama dengan ahlul bidah. Kalau ahlul bidah dibawakan dalil dibantah. Menurut kiai saya, syekh saya, enggak begitu. Lu ini dalil. Enggak, saya ikut syekh saya aja. Lu sekarang sama nih. Sekarang sama. Dibawakan dalil. Enggak sih, masyayikh. Masa dia enggak punya dalil. Lu ini dalil depan mata. Nasnya jelas, riwayatnya jelas, sahih. Antum enggak mau terima. Masih masyayikh lagi. Bukan kita enggak hargai masyayikh, kita hormati mereka. Tapi ketika bertentangan dengan dalil yang kita ikut siapa? Dalil Al-Qur'an Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham sampai sini? Ini penting nih, harus ribuan kali diulang yang seperti ini. Karena kenyataan saya alami seperti ini. Ketika bawakan dalil, ditolak dalil. Ya Allah, dalil ditolak. Antum sama dengan hizbiyin, antum sama dengan ahlul bidah. Dalil ditolak. Dalil terima. Nasnya sekarang kita baca nas dalil. Ini bicara agama loh, bukan main-main, ini agama. Agama. Antum tolak berat loh. Dosanya berat, dunia dan akhirat berat. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 65. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Rabbmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Antum lihat di sini, tidak beriman kata Allah. Sampai mereka menjadikan kamu Muhammad sebagai hakim terhadap apa yang mereka perselisihkan di antara mereka. Jadi kalau ada perselisihan di antara umat Islam, kembalikan kepada siapa? Quran dan Sunnah. Ini ayat 65-nya. Di ayat 59-nya Allah jelaskan. Di ayat 59 antum kembali lagi. Ini kan 65, ayat 59. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Apabila kalian berselisih tentang sesuatu masalah agama, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikan kepada Allah, kepada siapa? Al-Quran. Kembalikan kepada Rasul, kepada apa? Sunnah. Jika kalian beriman kepada Allah dan akhirat yang demikian yang paling baik dan sebaik-baik akibatnya. Sekarang Allah menyebutkan tidak beriman mereka.
sehingga mereka menjadikan kamu Muhammad sebagai hakim terhadap apa yang mereka perisikan dari mereka. Sudah? Yang kedua di sini, kemudian mereka tidak ada rasa haya. Enggak sempat kalau dikatakan ini wajib, ini haram, mereka enggak kesel, enggak dongkol. Terima mereka. Kalau ini wajib, ya wajib, terima. Kalau ini haram, ya haram, tinggalkan. Tidak ada rasa kesal dalam hati, enggak ada. Yang ketiga, wa yusallimu taslima, dan mereka tunduk dengan sunnahnya. Kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya bercerita menjelaskan tentang ayat ini. Ayat ini berkaitan tentang Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Tiga ini, tiga tingkat di ayat ini. Islam, iman dan ihsan. Sekarang kita lihat ayat surah An-Nur ayat 51. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi yahkumu bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Hanya ucapan orang-orang mukmin apabila mereka diajak kepada Allah Rasulnya agar Rasul memutuskan perkara antara mereka, mereka berkata kami mendengar dan kami taat, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi ucapan orang mukmin kalau diajak kepada Allah Rasulnya, diajak kepada Allah Rasulnya artinya diajak dibawakan apa? Dalil dari Quran dan Sunnah untuk menghukumi di antara mereka. Mereka mengatakan apa? Sami'na wa ata'na, tidak membantah. Maka mereka lah orang-orang yang beruntung. Mereka lah orang-orang yang sukses. Mereka lah orang-orang yang bahagia. Kita kalau ada datang dalil nas, sami'na wa ata'na. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab, untuk melihat lagi ayatnya. Surah Al-Ahzab di ayat 36, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim wa may ya'sillahu wa rasuluhu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan tidak patut bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah Rasulnya telah menetapkan satu ketetapan, tidak ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa yang durhaka kepada Allah Rasulnya, maka sungguh dia telah tersat dengan setan yang nyata. Ya, tidak patut bagi mukmin laki-laki, mukmin perempuan, kalau Allah sudah putuskan satu perkara, maka enggak boleh mereka pilih-pilih lagi. Sami'na wa ata'na. Jadi udah, kalau sudah diputuskan bahwa ini wajib, ya jelas laksanakan. Jangan dibantah. Kalau dibantah berarti dia durhaka kepada Allah Rasulnya. Kalau sudah durhaka kepada Allah dan Rasulnya, maka dia pasti apa? Sesat. Saya ambil contoh umumnya, yang mudah aja. Sholat berjamaah bagi laki-laki wajib atau tidak? Wajib. Dalilnya? Dalil. Bahwa laki-laki wajib sholat di masjid. Dalilnya? Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u maraqin. Surah Al-Baqarah ayat 43. Dirikanlah sholat, keluarkanlah zakat, dan rukul bersama rukul. Linnas. Kalau perintahkan laki-laki berjamaah, wajib, enggak boleh tolak. Dan hadis banyak, lebih dari 10 hadis. Tentang perempuan pakai jilbab wajib atau tidak? Wajib. Dasarnya, ya ayuhan nabi, kul azwajika wa nikah wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaina min jalabibihinna dhalika adna yu'rafna wa fala yu'dhina wa kana Allahu ghafurur rahim. Dalam surah Al-Ahzab ayat 59. Artinya Allah memerintahkan wanita untuk pakai jilbab, wajib. Enggak pakai alasan lagi. Enggak ada alasan. Ketika dia membantah, sesat. Ini contoh aja, dua. Masih banyak ribuan contoh. Contoh. Jadi kalau udah Allah dan Rasulnya putuskan satu perkara, sami'na wa ata'na. Ini penting dalam kita beragama, penting. Makanya salafus saleh adalah orang yang paling sempurna akalnya. Antum lihat di halaman 190. Halaman 190. Salafus saleh adalah orang yang paling sempurna akalnya, sempurna pengetahuannya, sempurna pemahamannya. Mereka tidak pernah bertanya mengapa Allah Ta'ala memerintahkan begini. Enggak pernah nanya. Kok kita disuruh beri ini? Enggak, sami'na wa ata'na. Mereka enggak pernah bertanya mengapa dilarang dari perbuatan ini? Mengapa Allah takdirkan begini? Kenapa Allah berbuat begini? Bagaimana sifat Allah? Tidak pernah ada.
Tidak pernah seorang salaf bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Karena mereka adalah orang-orang yang beriman dan sempurna ilmunya. Dari Allah Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka bersegera dalam melaksanakan perintah dan mereka menandiri apa yang dilarang. Dan ini diantara ciri para sahabat itu.

mereka segera, kalau udah panggilan Allah dan Rasulnya segera. Jadi nggak nolak, nggak bantah, nggak ini. Kalau sekarang kan bantah, kalau udah dalil dibantah, jangan dibantah dalil, Quran dan Sunnah dibantah. Jangan dilawan Quran dan Sunnah dengan perasaan, jangan dilawan dengan ra'yu, jangan dilawan dengan perkataan ulama, jangan. Yang harus kita junjung tinggi, yang paling tinggi adalah apa? Wahyu, Al-Quran dan Sunnah, itu paling tinggi sudah. Makanya dikatakan oleh Imam Ibn Jauzi di dalam kitabnya Sayyidul Khatir, al-ilmu aslul a'zam, aslul akbar. Ilmu itu paling besar, itu paling tinggi. Semua rendah, hatta ulama semua rendah. Yang paling tinggi itu ilmu. Maksudnya ilmu disini apa? Ilmu syari. Maksudnya apa? Wahyu, Quran dan Sunnah paling tinggi. Yang wajib kita muliakan wahyu. Yang wajib kita berpegang teguh dengan wahyu, bukan apa, dengan perkataan ulama, bukan. Bukan kata syekh ini, bukan. Ini penting dalam kita beragama ini. Bahwa kalau kita udah pakai seperti itu, kita jadi lagi seperti dulu ahlul bid'ah lagi, atau orang hizbi. Dia selalu mengatakan, ya itu kan pendapat kamu. Dalil dong pendapat. Saya ikut pendapat syekh saya aja. Saya pendapat ustaz saya. Dia ngajarkan orang untuk apa? Untuk kembali jumud. Apa jumud tuh? Beku. Gak mau berkembang. Kata Syekh Albani, al-ilmu la yaqbalu jumud. Ilmu itu gak terima jumud. Ilmu berkembang. Kalau sudah dalil, sami'na wa ata'na. Ini penting nih. Ini perhatikan tuh. Itu yang orang dia selamat bahagia, ya dengan berpegang pada dalil. Sekarang kita masuk, ini sudah cukup sampai di sini. Sekarang kita masuk kepada prinsip dakwah. Prinsip dakwah salafiyah, bab yang ke-8. Ini pembahasan yang kelima sekarang. Prinsip dakwah salafiyah, bab yang ke-8 halaman 273. Ini juga enggak semua kita bahas. Sebelum saya lanjutkan tentang masalah prinsip dakwah ini, yang penting untuk perhatikan bahwa prinsip dalam manhaj salaf ini semuanya jelas, semuanya mudah, semuanya gamblang. Perhatikan. Sebelum kita lanjutkan prinsip dakwah salaf, saya mau jelaskan dulu tentang prinsip manhaj salaf ini dalam akidah dan yang lainnya. Bahwa ini jelas, gamblang, tidak membingungkan. Tidak seperti pendapat-pendapat ulama atau tidak kelompok-kelompok atau yang membingungkan. Kalau manhaj ini jelas, tidak membingungkan sama sekali. Untuk melihat di halaman 231. Tentang karakteristik manhaj salaf sebelum kita masuk kepada prinsip dakwah. Yaitu di bab yang ke-6. Kita akan nanti mau bahas bab yang ke-8 nih, yang ke-6 dulu. Yang pertama yang kita bahas, bahwa manhaj salaf ini sangat jelas, gamblang dan mudah. Jadi gak ada kesulitan orang mengikuti Al-Quran, Sunnah, Al-Fahmi, Salam. Gak sulit. Mudah. Gamblang jelas semuanya. Gak ada yang menyulitkan sama sekali. Gak ada. Karena gak mungkin Allah turunkan agama yang akan menyusahkan manusia, menyulitkan manusia. Gak mungkin. Mustahil. Seluruh agama Islam isinya semuanya mudah. Makanya Nabi bersabda SAW dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, Inna hadha dina yusrun, sungguh agama Islam ini mudah. Mudah. Dan Allah mengendaki kepada kita apa? Kemudahan. Yuridullah bikumul yusra wala yurid bikumul usra. Allah mengendaki kepada kalian kemudahan dan tidak mengendaki kesulitan. Mudah. Agama Islam ini mudah. Jadi mana salaf ini jelas, gamblang dan mudah. Salafiyah maksudnya agama Islam dengan kesempurnaan dan keumumannya. Untuk melihat halaman 231. Salafiyah maksudnya Islam dengan kesempurnaan dan keumumannya, yakni Islam yang dibersihkan, disaring dari pengaruh-pengaruh budaya klasik dan warisan-warisan dari banyak kelompok dan sekte yang dimasukkan ke dalam Islam. Jadi salafiyah adalah Islam dengan kesempurnaan dan keumumannya, yakni Islam yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman salaf yang terpuji. Nabi SAW menjelaskan bahwa Islam adalah ajaran yang putih bersih. Beliau SAW bersabda, Inni qad taraktukum ala mithlil bayda layluha kanahariha la yazigu anha ba'di

0: Malik, sungguh aku tinggalkan kalian di atas Islam yang putih bersih. Malamnya seperti siangnya, tidaklah berpaling dari Islam yang putih bersih ini seperti tinggalku, melainkan akan rusak binasa. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Asim dalam kitab yang sunnah, dan juga Ibnu Majah dari sahabat Irbad bin Sariyah radhiyallahu an. Artinya Nabi meninggalkan Islam ini putih bersih, malamnya seperti siangnya, tidak ada yang berpaling dari putih bersih melainkan binasa. Kalau diumpamakan Islam ini putih bersih, ya, nggak ada kesyirikan, nggak ada bercak syirik, nggak ada bercak bid'ah, tidak ada khurafat, nggak ada yang lain, bersih. Kemudian wafatnya Rasulullah SAW mulai timbul itu, mulai ada bercak-bercak lagi bid'ah, ada khawarij, ada pemahaman-pemahaman sesat, ada kesyirikan segala macam. Ini yang mengotori, gitu. Ini yang mengotori. Makanya ketika Nabi menyebutkan tidaklah berpaling dari yang putih bersih ini, mereka dia akan binasa. Jadi yang harus dibersihkan yang mana? Coba, ini Nabi tinggalkan Islam ini putih bersih. Setelah Nabi wafat, itu mulai di dalam agama Islam ini ada tambahan-tambahan, ada syirik, ada bid'ah, ada khurafat, ada aliran, ada pemahaman. Ya, Nabi menyebutkan ketika orang itu berpaling dari yang putih bersih, dia pasti binasa. Iya. Berarti kita harus berjalan di mana? Di atas yang udah rusak ini atau yang bersih? Berarti yang perlu dibersihkan yang mana? Yang perlu dibersihkan yang mana? Yang bercak-bercak ini harus bersihkan. Dengan apa membersihkannya? Dicuci? Dengan apa membersihkannya? Dengan dakwah. Al-Quran wa sunnah al-fahmi salaf. Dengan dakwah. Kita harus dakwah terus, gak boleh berhenti. Nah, ini perhatikan. Kalau setan ini, kita bicara soal setan, karena banyak benar setan ini. Kalau setan, dia bukan yang bercak ini yang mau dibersihkan. Dia mau, yang dia mau hancurkan yang mana? Yang putih bersih. Ini namanya cara-cara setan. Gitu. Jadi yang mau dihancurkan yang putih bersih. Jadi orang yang mengajak Quran wa sunnah ala fahmi salaf ini yang mau dihancurkan oleh mereka. Paham gak sampai sini? Hah? Paham, benar. Alhamdulillah. Jadi antum jangan mengang-mengong. Mereka ini terus bagaimana menghancurkan dakwah yang hak ini dengan berbagai cara. Ini Rasulullah, taraktukum ala mislil baydha laiduha kanahariha la yazigu anna badilah halik. Aku tinggalkan Islam putih bersih. Yang membuat kotor itu ya syirik. Yang bikin kotor Islam itu bid'ah. Yang bikin kotor Islam itu syirik. Yang bikin kotor Islam itu bid'ah. Yang bikin kotor Islam itu khurafat. Yang bikin kotor Islam itu firqoh-firqoh yang sesat. Berarti yang mesti dibersihkan yang mana? Ya ini yang semuanya. Dengan apa? Dengan dakwah. Nah, setan gak mau. Bagaimana yang putih bersih ini yang dihancurkan oleh setan? Dengan berbagai cara. Paham ya? Sampai sini paham ya? Jangan ngangguk-ngangguk aja. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Jadi terus tuh, makanya mereka Wahabi sesat. Ini dari setan. Ini dari mana? Dari setan. Wahabi sesat, Wahabi intoleran, ekstrim, apa macam-macam sudah. Teroris. Ini yang mereka menghancurkan yang putih bersih ini. Karena tugas setan bagaimana menghancurkan agama Islam. Nah, setan punya pengikut namanya Hizbu Syaiton, golongan setan itu punya pengikutnya, dan mereka gencar dengan apa? Dengan yang tadi saya sebutkan dalam surah Al-Anfal ayat 36, dengan uangnya mereka terus menginfakkan hartanya untuk liyasuddu an sabilillah, untuk mencegah manusia dari jalan Allah. Apa kita berhenti? Jalan terus. Masjid ditutup, jalan terus. Masjid gak boleh bangun, dakwah jalan terus. Jangan berhenti dakwah. Dakwah jalan selama langit dan bumi sampai kita diwafatkan oleh Allah. Paham sampai sini? Alhamdulillah. Sekarang kita masuk prinsip dakwah salafiyah. Alhamdulillah, kalau paham alhamdulillah. Saya
1: Saya takut antum datang dari tempat yang jauh, gak paham. Cuma bengang, bengong, nunduk. La ilaha illallah. Rugi antum datang ke sini. Antum harus paham. Ya. Kalau antum diincar orang, oh ini Wahabi sesat, gak ada masalah. Di kampung antum diciriin, gak ada masalah. Jalan aja, laksanakan ibadah kepada Allah dengan ikhlas. Mereka gak akan bisa mengganggu kita sama sekali, kecuali dengan izin Allah. Jangankan itu, tukang sihir juga mampu. Wa ma hum bidharrina bihi min ahadin illa bidnillah. Hatta tukang sihir sehebat apapun dia, gak akan bisa mengganggu kita kecuali dengan izin Allah. Gak usah takut. Ini kan sekarang banyak takut, dayinya takut. Oh jangan, kita jangan bicara soal bid'ah lagi. Udah, simpan aja bid'ahnya. Simpan di mana? Jadi gak berani lagi mengucapkan kullu bid'atin dholalah wa kullu dholalah. Gak berani lagi udah. Ini banyak. Sekarang udah ketakutan. Kenapa antum takut? Antum di atas kebenaran, mereka di atas kebatilan. Dan kita pasti akan ditolong oleh Allah. Nas Al-Quran, antum gak yakin sama Allah? Allah pasti tolong kita, pasti. Gak usah takut, kenapa harus takut? Takut dakwanya. Apa yang salah dari dakwah ini? Kita gak memberontak pada pemerintah, kita gak demo, gak apa. Justru bangsa ini dan negara ini bersyukur dengan dakwah salam. Barokah yang ada dengan sebab dakwah ini. Kita ngajak orang untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Kita ngajak orang untuk mentauhidkan Allah. Kita ngajak orang untuk sholat lima waktu. Kita ngajak orang untuk berbakti pada orang tua. Kita melarang orang berbuat syirik. Melarang orang berbuat bidah. Melarang orang dari berbuat maksiat. Ini syukur negara ini mestinya. Bangsa ini syukur. Karena dengan dakwah ini, barokah negara ini. Maka gak bisa ditinggalkan dakwah ini. Barokahnya negara ini, barokahnya bangsa ini dengan adanya dakwah yang hak ini, Al-Quran wa Sunnah la fahmi salam. Jelas sampai sini? Nah, kita lanjutkan prinsip dakwah salafiyah. Kita prinsip dakwah salafiyah juga enggak semuanya kita bahas. Sekarang yang paling pokok di sini tentang dakwah tauhid dan merang manusia dari perbuatan syirik. Di sini saya sebutkan bahwa di antara prinsip dakwah salafiyah kembali kepada Al-Quran Sunnah menurut pemahaman salafus saleh. Ini sudah kita bahas. Yang saya pentingkan di sini yaitu bahwa dakwah salaf itu adalah dakwah tauhid, itu yang paling pokok. Anda melihat di halaman 287. Jadi para dai, halaman 287. Para dai harus memulai dakwanya dengan mengajak kepada tauhid. Karena itu adalah dakwah paling utama dan paling mulia. Dakwah tauhid berarti mengajak kepada derajat keimanan yang paling tinggi. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW, al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'batan fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Iman memiliki lebih dari 70 cabang atau lebih dari 60 cabang. Cabang yang paling tinggi adalah perkataan la ilallah. Yang paling rendah adalah menyingkirkan duri, rintangan dari jalan, dan malu adalah satu cabang dari iman. Hadis ini sahih Bukhari Muslim dan lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Untuk perhatikan di sini bahwa yang paling pokok di sini adalah tauhid. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, Nabi SAW telah mengingatkan bahwasanya cabang-cabang keimanan lainnya tidak akan sah dan tidak diterima kecuali setelah sahnya cabang yang paling utama. Apa cabang paling utama? Tauhid. Justru dakwah itu yang paling penting. Dakwah apa? Tauhid, tauhid, tauhid. Gitu. Jangan yang lain. Dakwah. Ini dakwah ini udah banyak yang menyimpang. Udah menyimpang dari mana salaf dakwah yang ada sekarang ini. Maksudnya antum terus dakwah. Semuanya dai-dai salaf dakwah tauhid. Larang orang berbuat syirik. Gitu. Dan gak boleh berhenti sampai diwafatkan oleh Allah Taala. Bukan berarti yang lain gak dakwahkan. Tetap kita bahas tentang masalah wudu, masalah sholat, masalah muamalah, tetap dibahas. Tapi yang paling pokok, siang malam kita dakwahkan dakwah tauhid. Antum lihat lagi di halaman yang tadi, berdasarkan apa yang disebutkan di atas, maka semua gerakan dakwah, antum perhatikan, berdasarkan apa yang disebutkan di atas, maka semua gerakan dakwah yang berdiri tegak di atas dakwaan dan simbol islah perbaikan, namun tidak memfokuskan perhatian dan tidak bertolak dari upaya perbaikan tauhid, tentunya akan terjadi penyelewengan dan penyimpangan sesuai dengan kejauhan dari pokok yang sangat penting. Sebagaimana perbuatan orang-orang itu telah menghabiskan umur mereka dengan memperbaiki muamalah antar manusia, namun muamalah mereka terhadap Allah atau akidah mereka terhadap Allah menyimpang jauh dari petunjuk salafus saleh. Sama halnya dengan mereka yang telah menghabiskan umurnya dalam upaya menempati dan menduduki sistem pemerintahan dengan harapan akan mampu mengadakan perbaikan pada manusia melalui jalur tersebut, atau dengan mengerjakan berbagai kegiatan politik untuk mengejar dan meraih kekuasaan. Namun demikian, mereka tidak menaruh perhatian untuk memperbaiki kerusakan akidah mereka dan kerusakan akidah orang-orang yang menjadi objek dakwah mereka. Ini ada enggak yang seperti

siapa aja yang berkuar-kuar, siapa aja, jangan antum ikut mereka itu. Atau punya gelar doktor, profesor, jangan ikut. Kita gak ada, politik gak ada. Jadi kita sibuk dengan mendakwahkan umat ini agar mereka beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah. Sekarang saya mau tanya, umat Islam ini masih berbuat syirik atau tidak? Banyak. 1000 orang? 10 ribu? Jutaan. Sekarang umat Islam ini di Indonesia jutaan yang berbuat syirik. Apa kita mau diam aja? Kita harus. Sekarang saya ambil contoh kesyirikan yang ada ya, tentang kubur-kubur yang dibangun, yang disembah. Ada gak di Indonesia? Banyak, bertambah tahun bertambah. Bukan hanya kiai, bukan hanya ustadz, tapi orang fasik pun mereka datangi, dikeramatkan kuburnya. Fasik loh, yang gak sholat sama sekali. Banyak di Indonesia, banyak seperti itu. Belum lagi dukun-dukun, belum lagi sihir, belum lagi jimat-jimat. Yang lain kepercayaan-kepercayaan syirik banyak sekali di Indonesia. Nah sekarang itu mulai dipelihara itu dengan alasan macam-macam dipelihara. Tapi dakwah tetap dakwah. Dakwah tetap, menasihati mereka tetap. Kan mereka pakai nama-nama yang indah, kearifan lokal, wisata religi, indah namanya. Dan memang di dalam Al-Quran Allah sebutkan bahwa setan memberikan hiasan-hiasan yang indah. Wazayyinahum syaitan, maklum, setan menghiasi amal-amal mereka. Tapi dakwah gak boleh berhenti, tetap aja dakwah yang hak ini. Sebab syirik ini yang paling besar merusak dakwah ini, yang paling besar merusak Islam, merusak diri manusia, merusak keluarga, masyarakat, dan bangsa ini dengan sebab syirik. Perhatikan tuh, syirik ini merusak dan akibatnya sangat besar kesyirikan ini. Makanya harus terus kita mendakwakan dakwah tauhid ini. Karena peran dai-dai untuk mendakwakan dakwah tauhid ini harus terus. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan, antum lihat di halaman 289. Halaman 289. Kata Ibnu Qayyim, tauhid adalah kunci pembuka dakwah para rasul. Berarti kalau kita dakwah pertama kali yang kita dakwakan tauhid. Berarti kita harus belajar tauhid. Kalau kunci dakwah para rasul itu tauhid, berarti kita harus belajar tauhid. Antum harus tamat tuh kitab tauhid. Paling enggak minimal 3 kali. Kalau bisa 10 kali tamatnya. Baca tuh kitab tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, baca juga syarahnya. Saya ada nulis syarah kitab tauhid. Antum baca, biar antum paham. Dan semakin antum baca, tambah iman antum, tambah ilmu, tambah iman, tambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya lanjutkan di sini. Walaupun kondisi dan problematika umat berbeda-beda, namun tetap yang menjadi prioritas dalam dakwah adalah mengajak kepada tauhid. Sama saja halnya apakah problem mereka di bidang perekonomian sebagaimana dihadapi oleh kaum Madian, ataupun problem demoralisasi, kebobrokan moral seperti yang terjadi pada kaum Nabi Lut alaihi salatu wasalam. Penulis tidak perlu lagi menyebutkan atau problem yang dihadapi mereka adalah krisis politik, karena semua umat dan bangsa yang tersebut di atas belum diberlakukan pada mereka hukum-hukum yang diturunkan oleh Allah Ta'ala. Cahaya dakwah tauhid yang diberkahi ini sekali-kali tidak boleh padam sesaat pun, hanya dengan berdalih kestabilan dan kemantapan tauhid pada hati manusia. Meskipun kesadaran dan sambutan umat terhadap tauhid telah mencapai kesempurnaan, namun demikian pasti terdapat kekurangan pada diri manusia. Kekurangan yang paling jelek adalah kekurangan dalam keikhlasan dan lenyapnya keyakinan tauhid. Oleh karena itu Nabi SAW tidak tinggal diam. Beliau SAW senantiasa menyebut kejelekan perbuatan syirik hingga pada hari terakhir kehidupan beliau di dunia ini. Padahal kondisi umat pada saat itu telah mencapai puncak kekuatannya dalam bertauhid kepada Rabbnya, dan mereka berada pada satu barisan. Untuk perhatikan, 5 hari Nabi SAW menjelang wafat, Nabi, ini kondisi 5 hari loh menjelang wafat Nabi SAW mengatakan, La'anallahu al-Yahuda wal-Nasara ittakhadu kubur anbiya masajid. Mudah Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kubur Nabi mereka sebagai tempat

0: ibadah, apa yang Nabi sabdakan, yang berulang-ulang Nabi sabdakan sampai akhir hayat, yang terbukti. Orang menjadikan kubur Nabi sebagai tempat ibadah, orang menjadikan kubur-kubur kiai, kubur ustadznya, kubur Habib sebagai tempat apa? Sebagai tempat apa? Ibadah. Didatangi oleh orang. Ada gak orang ziarah ke kubur Wali Songo? Banyak. Bukan satu bis, berbis-bis mereka datang pada waktu tertentu. Untuk apa mereka? Untuk berbuat syirik. Yang mereka namakan dengan nama-nama yang indah. Apa namanya? Tawassul. Memuliakan. Mendoakan mereka. Mereka gak mendoakan. Justru mereka datang untuk minta kepada penghuni kubur. Ini nyata di lapangan. Apa kita mau diam? Terus kita dakwakan meskipun kita dimusuhi. Karena kalau dia beragama, benar agamanya Islam, dan mereka punya akal, bagaimana orang mati kok datangin untuk diminta? Kalau ziarah kubur ada, perhatikan, ziarah kubur dianjurkan dalam Islam. Tujuan ziarah kubur, yang pertama mengucapkan salam. Yang kedua, mendoakan orang yang mati, penghuni kubur. Yang ketiga, agar kita mengambil pelajaran bahwa kita pasti akan mati. Tapi kalau mereka datang, Anda bisa lihat. Apalagi sekarang dengan zaman medsos, orang bisa lihat tuh bagaimana dia sampai khusyuk depan kuburan, sampai nangis, sampai sujud depan kuburan. Kalau dulu mungkin orang kata orang bohong, sekarang orang bisa lihat langsung datang. Saya pernah lihat sendiri langsung, bukan kata orang lagi, datang ke tempat kubur untuk mau pengen tahu. Saya pengen tahu bener orang nyembah kubur, bukan kata orang. Saya lihat sendiri nyembah kubur sampai nangis, sampai sujud dia kepada kuburan. Ini syirkun akbar. Syirkun akbar. Dan bahayanya besar. Kalau dia syirkun akbar, dia hapus seluruh amalnya. Maka amanah banyak yang khianat ini. Apalagi kalau sudah bicara soal utang, soal uang, banyak gak amanah. Ini fitnah ini, masalah uang ini fitnah. Banyak yang gak amanah. Maka antum hati-hati. Ini saya bicara benar, antum perhatikan, jangan dianggap gampang masalah uang. Makanya saya larang tentang donasi-donasi, kumpul donasi, karena itu banyak yang khianat, banyak malingnya di situ, dan banyak antum terpakai uang orang berat di hari kiamat nanti. Satu rupiah aja bisa jadi masuk neraka dengan sebab itu. Kullu jasadin nabata min suhtin fannaru. Setiap jiwa, setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka neraka alifat bagi dia. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya dan untuk antum sekalian. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wa ala wasallam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: بالله من الشيطان الرجيم.
1: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
2: Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku.
3: Jadikan hidup Anda di dalam seluruh penghambaan diri dan ibadah yang Anda lakukan hanya untuk Allah. Karena sesungguhnya Anda diciptakan untuk itu, untuk menjadi hamba Allah, untuk melakukan seluruh ibadah hanya kepada Allah.

0: qayyimah.
1: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
0: Mukhlisina lahuddin, mengikhlaskan untuk Allah satu-satunya ibadah mereka itu, ketaatan mereka itu hanya untuk Allah. Tidaklah mereka diciptakan untuk yang lain, tapi diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Diciptakan untuk menghambakan diri mereka kepada Allah, mengikhlaskan semuanya untuk Allah. Berarti Anda Allah ciptakan untuk itu. Allah menciptakan Anda bukan untuk menumpuk dunia dan kekayaan, bukan untuk menumpuk dunia dan jabatan. Allah menciptakan Anda agar Anda beribadah kepadanya dan mengesakannya di dalam tauhid uluhiyah.
2: Jika seorang sudah mandi junub kemudian ia ingin sholat, apakah harus wudu terlebih dahulu ataukah cukup dengan mandi junubnya saja dan tidak usah wudu lagi? Kalau dia sudah mandi junub, jadi wudu tatkala mandi junub hukumnya sunnah. Wudu tatkala mandi junub hukumnya apa? Sunnah. Jika seorang mandi junub tanpa wudu, maka tidak mengapa. Maka tidak mengapa, karena wudu tatkala mandi junub hukumnya sunnah. Jika seorang kemudian mandi junub, niat mandi junub, kemudian seluruh tubuhnya sudah basah, ya, kemudian dia langsung sholat, maka sah, tidak perlu wudu lagi. Karena tatkala dia mandi junub, hadasnya sudah terangkat, baik hadas besar maupun hadas kecil. Ya, tapi kalau dia berwudu dalam mandi junub, itu lebih afdal karena hukumnya sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: "Ustaz, saya sedang dalam proses hijrah dan banyak dosa saya. Tapi saya suka tergiur dengan bisikan-bisikan syaitan sehingga saya ada keinginan untuk mau melakukan dosa di masa lalu lagi. Saya harus bagaimana, Ustaz?" Ini hal yang wajar. Ini hal yang wajar. Antum baru saja kemarin meninggalkan dunia maksiat. Masih wajar teringat-ingat. Masih wajar ada keinginan hati untuk akan melakukannya karena antum baru lepas dari kebiasaan berbuat maksiat. Itu wajar. Yang tak wajar adalah antum balik lagi ke dosa itu. Itu yang tak wajar. Soal antum ingat, antum tergiur lagi ingin melakukannya, ada keinginan lagi rasanya ingin menikmati maksiat itu masih wajar. Hal yang aneh adalah yang spesial, yang jarang terjadi dan belum pernah saya bertemu orangnya, hari ini dia berhenti maksiat, tak pernah ingat lagi maksiat itu. Itu enggak ada itu orang kayak gitu. Enggak ada. Maka itu yang terjadi dalam diri antum itu hal yang wajar. Maka tetaplah berada di atas kewajaran itu sambil berusaha semaksimal mungkin menjauhkan diri dari teman-teman lama, sahabat-sahabat lama, tempat-tempat lama, dan semuanya harus diganti baru. Teman cari yang baru. Tempat-tempat yang biasanya kita duduk, cari tempat duduk yang baru. Datanglah ke majelis-majelis ilmu, tempat duduk yang jauh lebih nyaman daripada di ruang karaoke. Bukti nyaman, sudah 2 jam antum duduk bersimpuh di depan ana, tenang-tenang saja. Di karaoke enggak ada orang nyaman seperti ini duduknya. Kenapa? Ada kenyamanan hati. Mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan, mendengar ajakan-ajakan kepada surga-surga ilahi, mendengarkan ajakan untuk membentengi diri neraka Allah, ada kenyamanan, ada ketenangan, ada ketentraman. Dan kita duduk di rumah Allah, mendengarkan ayat Allah, turun malaikat-malaikat Allah, turun rahmat Allah, dan kita yang ada di sini dibanggakan Allah kepada malaikat yang ada di sisinya. Datang kenyamanan hidup, turun sakinah. Dan kalau antum semakin rajin duduk di majelis ini, yakinlah, percaya tapi pasti, bahwa tak ada lagi rasanya lezat duduk di karaoke. Setelah sekian lama nanti dididik diri ini, sebagian teman-teman antum yang ada di sini sudah tidak lagi merasakan lezatnya di sana. Bahkan ketika dia sudah merasakan lezatnya yang seperti ini, dia berkata, "Bodohnya aku dulu tidak mengejar majelis yang seperti ini." Sebagian mereka berkata kepada kami, "Para asatidzah, Ustaz, kami bagai terlahir kembali ke alam dunia. Kami dulu ada orang tak tahu kemana arah tujuan. Sekarang kami sudah hidup, mengerti, tahu kemana kami harus melangkah. Apa yang harus kami kejar, apa yang harus kami inginkan, kemana kami harus menuju. Dulu kami tak tahu. Kami hanya hanyut, hanyut, hanyut dan hanyut." Dan itu dikatakan para ulama, lezatnya ahli ibadah di dalam ibadah yang mereka lakukan lebih lezat dengan lezatnya ahli maksiat dengan maksiat yang mereka lakukan. Dan itu hak. Itu kebenaran yang nyata. Ibadah akan mendatangkan kelezatan di dalam dada. Dan maksiat juga mendatangkan kelezatan di dalam dada. Namun lezatnya ibadah jauh lebih hebat daripada lezatnya maksiat yang semu. Maka teruslah berjuang, teruslah berdoa, teruslah minta panduan kepada Allah, terus berdiskusi kepada orang-orang yang lebih dahulu hijrah, berdiskusi dengan ustaz-ustaz yang mengerti, mengarahkan jalan, arah tujuan. Mudah-mudahan dalam waktu yang singkat antum bisa bertahan. Butuh istiqomah sekitar 3 bulan sampai 6 bulan maksimal. Jaga hati bagaikan orang sakau. 3 sampai 6 bulan. Antum bisa bertahan sampai 3 sampai 6 bulan, insyaallah taala yang setelahnya akan mudah. Jangan coba-coba dalam 3 atau 6 bulan ini setelah baru hijrah nyicipi masa lalu, jangan. Dia akan membuat antum semakin sulit untuk menjauh dari masa lalu itu. Tanamkan tekad 3 sampai 6 bulan ke depan tak ada yang namanya maksiat itu. Apapun yang terjadi, datang himbauan dari iblis, lari ke pengajian. Datang himbauan dari iblis, pergi ke rumah teman, pergi ke rumah kawan, cari di mana ada majlis taklim, duduk di sana, paksakan diri Anda. Dengan itu insya Allah Anda bisa menaklukkan hawa nafsu. Wallahu a'lam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: masih dari kolom komentar Facebook dari saudara Ahmad Alwi. Assalamualaikum Ustaz, semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah dan sehat selalu. Ana Ahmad Alwi, ana dari Madinah. Ana ingin bertanya, di manakah ayah dan ibu Nabi? Banyak dari para ustaz mengatakan di surga dan ada sebagian dari ahlu sunnah mengatakan di neraka. Mohon penjelasannya Ustaz.
1: Ya barakallahu fikum. Al-Akh Ahmad Alwi yang dari Madinah, ya antum kayaknya salah bertanya di sini ya. Di Madinah banyak ulama Masya Allah yang harusnya lebih pantas antum tanyakan dibandingkan ustadz yang ada di Indonesia. Tentu sumber ilmu adalah para ulama kita yang ada di negeri-negeri tersebut. Barakallahu fikum. Saya akan nukilkan antum jawaban dari Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala berdasarkan hadis yang sahih. Berdasarkan hadis yang sahih ya, di dalam kitab Ahkamul Janais, Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala membawakan hadis yang sahih. Satunya hadis dalam Sahih Muslim, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu perjalanan menyempatkan diri, beliau menangis ya. Kemudian ditanya oleh para sahabat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab bahwasanya dia minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memintakan ampun bagi ibunya. Maka Allah tidak mengizinkan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam minta izin untuk menziarahi kuburan ibunya, maka Allah Subhanahu wa taala mengizinkan. Ibunya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak masuk Islam. Bagaimana dia akan di surga? Ya. Pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Thalib yang membela Nabi sallallahu alaihi wasallam juga karena tidak masuk Islam maka tidak masuk surga. Meskipun disebutkan di dalam hadis yang sahih ya, dia dimasukkan di tempat yang dangkal dari neraka yang lebih ringan azabnya dibandingkan yang lain, tapi semua jelas azab neraka tidak ada yang ringan secara keseluruhan. Itu tentang ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun tentang ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian pula dibawakan di dalam kitab tadi. Ya, kitab Ahkamul Janais ada terjemahannya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seorang sahabat, "Abi wa abuka ya finnar." Bapakmu dan bapakku di dalam neraka karena dua-duanya tidak masuk Islam. Tidak masuk Islam, ya. Dan ini bukanlah perkara yang menjadi celaan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam karena kita lihat Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam, bapaknya juga tidak menerima dakwanya. Bahkan Nabi Hud, Nabi Lut, kita ketahui istrinya tidak menerima dakwanya. Istri kedua, istri mereka masing-masing. Nabi Nuh alaihi salatu wasallam anaknya diajak tidak mau. Maka kita katakan Nabi Nuh anaknya masuk surga karena bapaknya Nabi, jawabnya tidak. Kalau mereka tidak masuk Islam maka tidak. Tidak bermanfaat nasab ya. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim bersabda, "Man batta'a bihi amaluh lam yusri' bihi nasabuh." Hadis sahih Muslim. Barang siapa yang amalnya ya tertunda, maka nasabnya tidak akan mempercepat dirinya. Ya, ini kalau amalnya tidak mau, tidak baik, maka nasabnya tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat. Ini berdasarkan hadis yang sahih. Kalau ada yang berpendapat selain ini, kita katakan apa dalilnya? Sebutkan dalilnya, ya. Kalau sekedar orang tuanya, kita katakan ada contoh. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, bahkan yang lebih dekat daripada orang tua, yang termasuk yang paling dekat dengan diri kita, anak, istri, contoh Nabi Lut dan Nabi Hud alaihi wassalatu wassalam, yang ternyata keturunan atau hubungan kekeluargaan tidak bermanfaat kalau tidak diikuti dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu.
2: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Baik, pemerhati Roja Kendari, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Waktu di studio saat ini menunjukkan waktunya untuk melaksanakan azan sholat maghrib bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Dengan dikumandangkannya azan sholat maghrib, maka pertanda waktu sholat maghrib sudah tiba bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Tentunya kewajiban kita bagi kaum muslimin untuk melaksanakan sholat berjamaah, kaum pria, kaum muslimin untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid-masjid kaum muslimin. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Barakallahu fikum.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Rojak Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Kalau tidak salah, ada hadis Rasulullah yang menyatakan setiap 100 tahun ada nabi baru yang muncul. Salah. Bukan nabi tapi mujaddid. Ya, mujaddid itu orang yang memperbaharui agama ini. Yang dimaksud memperbaharui bukan mengubah, menambah atau membawa ajaran baru, tapi mengembalikan pemahaman umat tentang agama yang sudah jauh menyimpang, dikembalikan kepada pemahaman yang benar seperti zaman Nabi dan para sahabat. Itu yang disebut dengan mujaddid, dan setiap tahun selalu ada mujaddid. Kadang di satu 100 tahun itu ada lebih dari satu mujaddid. Kadang di satu negeri ada banyak mujaddid seperti di zaman-zaman dahulu. Para ulama banyak mujaddid. Satu zaman beberapa puluh. Tapi semakin kesini semakin sedikit. Ya. Pada abad kita sekarang siapa mujaddid? Ada dua yang disepakati. Ada yang menyatakan tiga. Pertama Syekh bin Baz, kedua Syekh Al-Albani, dan yang ketiga Syekh Al-Utsaimin. Ketika Syekh bin Baz ditanya, ya Syekh, bukankah setiap penghujung 100 tahun akan selalu muncul mujaddid? Iya, siapa mujaddid abad kini menurut Anda? Syekh bin Baz menyatakan, saya yakin, yakinnya mujaddid abad kini adalah Syekh Al-Albani rahimahullah. Karena beliau yang mendakwahkan orang untuk kembali kepada pemahaman salafus saleh, ya. Syekh Al-Albani ditanya, Syekh, setiap penghujung 100 tahun Allah akan selalu membangkitkan mujaddid. Siapa mujaddid abad kini menurut Anda? Syekh Al-Albani menjawab, aku tidak ragu lagi, mujaddid abad kini adalah Syekh Abdul Aziz bin Allah bin Baz rahimahullah. Oleh karena itu dua ini disepakati oleh para ulama sebagai mujaddid abad kini. Sebagian lagi ada yang menambahkan Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Ketiga orang ini oleh para masyayikh sekarang disebut sebagai imam, Imam Al-Albani, Imam bin Baz, dan layak untuk dijadikan imam karena realitanya begitu. Imam itu adalah orang yang diikuti pendapatnya dalam masalah agama. Dan ketiga orang ini menjadi ikutan di dalam masalah agama, ya. Baik akidah, hadis, fiqih dan yang lain-lain.
1: Ustaz, memajang foto selfie di medsos adalah dosa jariah. Dikategorikan dosa jariah itu untuk yang buka aurat atau sama pula dengan yang berhijab. Karena di medsos banyak sekali foto-foto muslimah berhijab syar'i dan juga bercadar dengan dalih berdakwah atau juga berjualan pakaian syar'i. Tujuan berjilbab itu apa sih? Tujuan berjilbab itu untuk dilihat atau untuk agar auratnya tertutup? Bukan untuk cari perhatian. Makanya di antara syarat jilbab, tidak boleh pakai jilbab yang menarik perhatian. Makanya waktu Nabi SAW menyebutkan sinfani min ahli nar, dua penghuni neraka jahanam yang aku lihat di antaranya, nisaun kasiatun ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna, kata Nabi, wanita yang berpakaian tapi telanjang, yang berjalan berlenggak-lenggok, menarik perhatian para lelaki. Kepala mereka seperti punuk onta. Kenapa? Waktu mereka berjalan dilihat oleh banyak orang. Ini sebenarnya simbol bahwasanya orang berjilbab tidak boleh yang menarik perhatian orang lain. Kalau dia pakai jilbab dengan model yang buat orang semua ngelirik, apalagi laki-laki melirik, itu berarti fungsi jilbab tidak dia dapatkan. Berarti fungsi jilbab tidak dia dapatkan. Saya bilang ibu-ibu sekalian, ya. Ibu-ibu ini banyak yang cantik-cantik, ya. Maka jangan tempelkan wajah cantiknya tersebut di medsos. Orang lihat akan terpesona. Ya salah yang lihat. Ya yang lihat juga salah. Anti yang juga majang juga salah. Kalau dilihat tidak sengaja, anti tidak bermaksud memajang, terlihat tidak ada masalah. Tapi kalau anti kemudian dengan wajah yang cantik kemudian, ya enggak mungkin anti baru bangun tidur kemudian foto masukkan ke medsos, kan enggak mungkin. Pas sudah berhias dulu, sudah ini rapi, baru foto, senyum-senyum, baru kemudian masuk di medsos, kemudian bisa dilihat oleh semua orang. Kalau anti grup di antara akhwat enggak ada masalah, tapi harus amanah semuanya. Insya Allah enggak ada masalah, tapi kalau grup terbuka, semua orang bisa lihat, maka ini masalah. Bukankah pusat kecantikan di wajah, ya atau tidak? Di wajah pusat kecantikan. Yang bisa menggoda orang diantaranya wajah, kecantikan wajah. Lihat dengkul ya, mungkin tergoda tapi kurang. lihat jempol mungkin tergoda tapi kurang. Tapi kalau lihat wajah itu yang sangat menggoda.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Yusuf.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Pemirsa TV Roja dan pendengar Radio Roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan pagi ini tanggal 11 Safar 1435 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 11 Desember 2013 Masehi, kembali kita bertemu dalam pembahasan ilmiah di kesempatan pagi ini dalam materi atau kajian tematik terkait dengan ayat dari firman Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi engkau mencintai sesuatu padahal itu buruk bagi engkau, dan boleh jadi engkau membenci sesuatu padahal itu adalah merupakan kebaikan bagi dirimu. Pembahasan ilmiahnya akan disampaikan secara langsung oleh Al-Ustaz Abdullah Taslim hafizahullahu taala, dan ini merupakan ganti dari kajian yang biasa kita kaji bersama dari pembahasan Al-Irsad ila Sahihil I'tiqad bersama Al-Ustaz Abu Yahya Badrussalam hafizahullahu taala. Insyaallah pembahasan Al-Irsad ila Sahihil I'tiqad akan kita lanjutkan pada kesempatan pekan yang akan datang, dan pagi ini kita akan mengambil istifadah dan tentunya mengambil manfaat dari pembahasan yang akan disampaikan oleh Ustaz di kesempatan pagi ini. Kami berikan kesempatan bagi Anda untuk berinteraktif secara langsung di line telepon 0218236543. Kemudian pertanyaan pesan singkat Anda bisa sampaikan di 0813177765543. Kita mulai dan kepada Ustaz Farid, tafadhal masykura.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد معاشر المسلمين Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din, para pemirsa Roja TV dan para pendengar radio Roja dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, di pagi hari yang cerah ini dengan taufik-Nya kita dipertemukan dalam segala kebaikan. Kita dipertemukan dalam suasana iman insyaallah. Kita dimudahkan untuk senantiasa istiqamah di atas agamanya, senantiasa meraih kebaikan-kebaikan dengan mengikuti petunjuknya untuk kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat nanti. Alhamdulillah, kita bertemu dalam kajian ilmiah. Kita bertemu dalam pembahasan ilmu yang merupakan sebab kebaikan terbesar dalam kehidupan manusia, sebab tumbuhnya keberkahan-keberkahan, tumbuhnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dalam hati manusia, sebab perbaikan bagi jiwanya, jiwa mereka, untuk bisa menyingkap rahasia-rahasia keindahan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan pada agamanya dengan mereka mengimani agama ini lahir dan batin. Ma'asyiral ikhwa fiddin azakumullah, dalam kajian kita di pagi hari ini saya akan mengutip satu pembahasan atau meringkas sebuah pembahasan yang dibawakan atau disampaikan oleh Imam Ahlus Sunnah, Imam Abu Abdillah Syamsuddin Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dalam kitab beliau Al-Fawaid atau Fawaidul Fawaid, tentang salah satu makna dari sorga dunia, tentang salah satu sebab yang menjadikan hati orang yang beriman tenang, orang yang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan kesempurnaan rahmatnya, kesempurnanya, kebaikannya, merasa hatinya beristirahat, tidak memikirkan berbagai macam resiko, pasrah kepada pilihan dari zat yang maha mengetahui segala sesuatu sebelum maupun sesudah terjadinya, dibandingkan dengan seseorang yang menyibukkan pikirannya padahal dia tidak mengetahui akibat dari segala sesuatu. Itulah keadaan manusia. Makanya agama Islam mengajarkan kepada kita sebab yang akan menjadikan hati kita tenang dalam segala bentuk keyakinan yang diajarkan dalam Islam. Allah subhanahu wa ta'ala yang menurunkan agamanya maha mengetahui bahwa manusia membutuhkan sesuatu yang menjadikan diri mereka hidup dalam kebahagiaan dan kegembiraan asal mereka tahu dan mau menempuh cara yang ditentukan dalam syariat Islam tersebut. Nah, di sini ada firman Allah subhanahu wa ta'ala yang disebutkan

wa antum la ta'lamun. Telah diwajibkan bagi kalian untuk berperang di jalan Allah dengan syarat-syaratnya tentu saja. Wa huwa kurhun lakum, yang mana jihad itu tidak disukai oleh jiwa manusia karena resikonya. Karena sesuatu yang mereka anggap itu berat, sulit, berkorban jiwa dan raga, dan banyak hal-hal yang lain. Kemudian Allah ingatkan, dan peringatan ini tentu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Diambil pelajaran bagi orang-orang yang mengenal sempurnanya nama-nama dan sifat Allah, mengenal kebaikan-kebaikan yang mungkin tersembunyi bagi dirinya dalam syariatnya. Allah berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi kalian wahai manusia membenci sesuatu, tidak menganggap baik sesuatu, atau merasa berat melakukan sesuatu. Wa huwa khairul lakum, padahal di situ adalah kebaikan bagimu, di situ adalah kemaslahatan besar untuk dirimu. Sebaliknya, bisa jadi kalian menyukai sesuatu, menginginkan sesuatu, mendambakan sesuatu, padahal di situ adalah keburukan, kebinasaan, dan kerusakan bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah memberikan kesimpulan di akhir. Karena Allah Maha mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui, wahai manusia. Manusia dia hanya memandang sesuatu berdasarkan pikirannya yang sederhana, perasaannya atau keinginan hawa nafsunya kebanyakannya. Sehingga ukuran kebaikan atau hal yang disukai, yang dianggap indah sepintas. Tapi apakah dia mengetahui apa yang dibalik semua itu? Apakah dia memahami apa yang ada akibat-akibat dari segala perkara dalam urusan kehidupannya? Tidak perlu jauh-jauh, perkara yang sederhana saja yang berhubungan dengan urusan dunia yang seseorang sudah pengalaman mungkin mengerjakannya, dia tidak bisa memastikan secara pasti akhir atau akibat dari perbuatan tersebut kalau dilakukannya saat ini. Apalagi dalam perkara-perkara yang lain. Coba perhatikan, ini peringatan dari Allah di akhir ayat ini. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui wahai manusia. Ini bagi orang yang beriman, menjadikan dirinya sadar bahwa pengetahuannya terbatas, bersyukur Allah telah memilikan untuk dia segala kebaikan yang dengan itu dia tidak perlu lagi berpayah-payah memikirkan, tidak perlu berpayah-payah harus menanggung resiko. Kalau dia berbuat sesuatu atau memilih untuk dirinya sesuatu, dia harus pertimbangkan nanti resikonya bagaimana. Kalau begini bagaimana? Kalau terjadi seperti ini bagaimana? Ini kalau manusia memilih untuk dirinya sendiri. Sekarang kalau yang memilihkan adalah zat yang sempurna, ilmunya Maha mengetahui segala sesuatu yang sebelum terjadi, pada waktu terjadi, dan akibat dari segala sesuatu itu ketika telah terjadi. Zat yang sempurna kebaikan dan kasih sayangnya, pilihannya tidak mungkin lepas dari kebaikan dan kasih sayangnya, ketentuannya kepada hamba tidak pernah lepas dari keadilannya. Maldin fiha hukm, fiya hukmu, adlun fiya qadau. Itu doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, hukummu berlaku pada diriku dan ketentuanmu selalu adil pada diriku. Bagaimana kalau zat yang seperti ini yang memutuskan keadaan hamba? Kira-kira apa yang terjadi? Manusia akan beristirahat, jiwanya tidak akan berpayah-payah memikirkan, karena yang memilikan dan mengatur untuk dirinya adalah zat yang semua kesempurnaan ada pada sifat-sifatnya, semua kebaikan, kesempurnaan ilmu, kasih sayang dan rahmat, dan segala sesuatu yang dibutuhkan manusia ada pada dirinya. Perhatikan, ayat ini merupakan, kalau kita imani dengan benar, kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, kita akan merasakan salah satu bentuk jannatul dunia, surga dunia. Apa itu surga dunia? Salah satu di antara bentuknya adalah ridho billahi rabban, ridho kepada Allah sebagai Rabb. Dzaqa ta'mal iman man radhiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan merasakan kelezatan iman orang yang ridho kepada Allah sebagai Rabbnya, ridho terhadap segala ketentuannya, pilihannya. Meskipun ada yang diinginkan hawa nafsunya, dia harus menuduh dirinya ilmunya terbatas. Kalaupun dia mengetahui, memperkirakan benar, tapi belum tentu di situ adalah kebaikannya.

Belum tentu di situ adalah kemaslahatan bagi dirinya. Wabil Islami dinan, dan ridho kepada Islam sebagai agamanya, dan ridho kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya. Ayat yang semakna dengan ayat ini juga disebutkan dalam surah An-Nisa. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang rumah tangga yang hendaknya mempertimbangkan kebaikan-kebaikan agama dari pasangan suami istri. Di akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira." Bisa jadi kalian wahai manusia membenci sesuatu, padahal Allah Subhanahu wa taala menjadikan pada sesuatu itu banyak kebaikan. Allah menjadikan padanya banyak kebaikan. Maka ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din azakumullah, pelajaran penting yang kita bisa ambil dari ayat ini banyak. Pelajaran yang akan menjadikan jiwa dan dada kita lapang, hati kita beristirahat. Pelajaran yang menjadikan kita semakin bersyukur kita bisa menjadi hamba Allah, mengenal kesempurnaan agamanya, mengenal kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifatnya. Bagaimana kalau seorang hamba mengetahui bahwasannya terkadang perkara yang tidak disukainya atau dianggapnya berat, ternyata itu bisa mendatangkan kebaikan baginya. Ternyata justru di situ kemaslahatan baginya. Sebagaimana sesuatu yang disukainya, diinginkan hawa nafsunya, hendaknya menjadikan dia tidak merasa aman. Mungkin di situ adalah kebinasaannya. Mungkin di situ adalah sebab yang akan merusak hidupnya. Maka dengan ini, karena dia menyadari Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui akibat dari segala sesuatu, sedangkan dia tidak mengetahui, maka dia selalu mencari sebab-sebab yang menjadikan dirinya tunduk dan menerima segala pilihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi dirinya. Makanya dalam kitab Al-Fawaid, Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan beberapa faedah penting sehubungan dengan ayat ini yang saya akan berusaha ringkas pada kajian kita ini, karena ini pembahasan yang sangat bermanfaat dan berhubungan dengan iman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan berhubungan dengan satu sifat tinggi yang merupakan ciri utama keimanan yang benar, yaitu ridho kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb. Di antaranya Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan, di antara hikmah al-hikam wa asrar hadhil ayah, hikmah dan rahasia-rahasia yang terkandung dalam ayat ini. Minha di antaranya, annahu la anfa'u lahu min imtithalil amri wa in syaqqa 'alayhi fil ibtida'i li'anna awaqibahu kullaha khairatun wa masarratun wa ladzatun wa afrah wa in karihathu nafsuhu fa huwa khairun 'alaha wa anfa. Yang pertama, tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat, lebih mendatangkan faedah bagi hamba, melebihi dari menunaikan segala perintah Allah. Meskipun ya, terkadang dia merasa berat, nafsunya merasa sulit mengerjakannya, karena nafsu manusia ammaratun bisu, selalu memerintahkan kepada keburukan. Nafsu manusia hanya menganggap indah sesuatu yang terlihat, padahal balasan-balasan dalam urusan agama adalah gaib. Dengan ini seorang hamba mengetahui bahwasanya ketika nafsunya merasa berat mengerjakan perintah Allah, dia harus yakinkan bahwa kesudahan dan akibatnya semuanya adalah kebaikan, kemaslahatan, kelezatan dan kebahagiaan bagi dirinya. Meskipun nafsunya tidak menyukainya, dan ini kalau kita hubungkan dengan pembahasan-pembahasan yang lalu yang pernah kita bahas juga di kajian-kajian, ini hanya terjadi di awal-awal
seseorang menundukkan hawa nafsunya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ketika nafsu telah ditundukkan di jalan Allah, maka dia akan menjadi nafsu yang mutmainnah, selalu merasakan kebahagiaan dan kegembiraan ketika dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sebaliknya, melanggar larangan-larangan Allah, melakukan perbuatan maksiat na'udzubillahi min dzalik, ini merupakan keburukan terbesar bagi hamba meskipun terlihat disukai oleh nafsunya. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kalian wahai manusia mencintai sesuatu, menginginkan sesuatu, padahal itu adalah keburukan, kebinasaan dan kerusakan bagimu. Maka segala larangan yang dilarang dalam agama dibenci oleh Allah. Segala keburukan mesti mendatangkan malapetaka bagi manusia, mesti mendatangkan keburukan dan kerusakan bagi manusia, meskipun hawa nafsunya cenderung untuk menginginkan semua atau sebagian dari keburukan tersebut. Ini harus diyakinkan pada dirinya, dan ini merupakan sikap yang menggambarkan seorang hamba itu meyakini bahwa segala sesuatu yang Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan dalam agamanya adalah dibangun di atas keindahan, sempurnanya kemaslahatan dan kebaikan, karena Allah subhanahu wa ta'ala jamilun yuhibbul jamal, maha indah, dan apa yang dicintai dan diridhoi dalam syariatnya adalah keindahan, kebahagiaan dan kebaikan bagi manusia. Sebagaimana apa yang dilarang dalam agamanya itu mesti mendatangkan keburukan, mendatangkan segala kerusakan dan kebinasaan bagi manusia. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian faedah dan hikmah berikutnya yang terkandung dalam ayat ini, kata beliau, kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, adalah annaha taqtadi minal abdi tafwidha. At-tafwidhu ila man ya'lamu awaqibal umuri waridha bima yakhtaruhu wa yakdihi lahu lima yarju fihi min husnil aqibah. Kalau tadi berhubungan dengan syariat, ini berhubungan dengan ketentuan Allah, berhubungan dengan takdirnya. Yaitu apa? Ayat ini mengandung konsekuensi seorang hamba itu memasrahkan urusannya kepada zat yang maha mengetahui akibat dari segala sesuatu. Setelah itu dia ridho dengan pilihan Allah dan segala ketentuannya. Dan di situ dia berharap akibat yang baik dari ketentuan yang Allah subhanahu wa ta'ala berlakukan untuk dirinya. Keyakinan ini akan membawa kesimpulan kepada diri seorang hamba bahwa segala sesuatu yang diputuskan oleh Allah itulah yang terbaik. Terkadang dia tidak faham sisi kebaikannya, mungkin tersembunyi bagi dirinya, tapi karena dia faham Allah subhanahu wa ta'ala maha sempurna ilmunya, sempurna rahmatnya, sempurna kasih sayangnya, maka tidak mungkin dia memutuskan sesuatu yang mendatangkan kecelakaan bagi hambanya, padahal dia yang menetapkan pada dirinya rahmat. Kata barabbukum ala nafsihir rahmah, Allah menuliskan untuk dirinya, menetapkan bagi dirinya rahmat dan kasih sayang. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma qadallahu al-khalqa kataba kitabatan wa huwa indahu, kataba kitaban wa huwa indahu fawqal arsy, inna rahmati sabaqat ghadabi." Ketika Allah menciptakan hamba manusia, menciptakan makhluknya, Allah menuliskan sebuah ketentuan di sisinya, di atas arsy-Nya, sesungguhnya rahmatku mendahului kemurkaanku. Zat yang seperti ini sifatnya tidak mungkin kita ragukan. Kebaikan-kebaikan dalam segala ketentuannya. Zat yang sempurna kebijaksanaannya, ilmunya, hikmahnya, menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Sempurna kebaikan dan rahmatnya. Bagaimana mungkin kita ragukan segala ketentuan yang diberlakukannya kepada makhluknya. Kemudian kita munculkan takdir-takdir, kenapa begini, kenapa begitu, kenapa begini. Untuk makhluk saja, terkadang kita percaya seseorang itu akan memutuskan baik kalau kita mengenal dia punya reputasi yang baik dalam hal yang dibidanginya. Saya pernah membuat contoh seperti ini. Kalau kita mengenal
misalnya seorang dokter spesialis ternama yang sudah biasa menangani dan terkenal dengan ilmunya dan dengan prakteknya yang diridhoi banyak orang. Ketika satu saat dia memutuskan sesuatu dalam pengobatannya, saya yakin tidak ada seorang pun yang akan memprotes. Saat ini kalau pasien datang berobat, diberikan obat apa saja dia tidak akan bertanya. Ketika ditanya, kenapa kamu tidak bertanya tentang obat tersebut? Dia akan mengatakan, ini dokter spesialis yang mengobatinya. Ini dokter yang terkenal. Ini dokter yang tersohor, ternama. Untuk makhluk, ya, kita bisa bersangka baik atau pasrah terhadap keputusannya, padahal bagaimanapun ahli dan pintarnya dia terbatas ilmunya. Saya pernah membuat contoh lain. Yani misalnya di sebuah perusahaan ada seorang pimpinan yang terkenal, bijaksana, diakui oleh semua karyawan dia bijaksana, perhatian, sayang terhadap karyawannya, bagus dalam bekerja, ketika memutuskan urusan-urusan sangat disukai oleh banyak orang-orang yang menjadi bawahannya. Satu saat misalnya ada seorang karyawan pergi cuti atau yang lainnya, tiba-tiba dia pulang, dia mendapati salah seorang temannya telah diberhentikan bekerja, salah seorang karyawan, tanpa dia tahu sebabnya. Nah, kira-kira karyawan yang mendengar berita ini, ketika dia memahami bahwa bapak yang terkenal bijaksana ini yang memecat karyawan tersebut, apakah dia akan bersangka baik atau bersangka buruk terhadap keputusan ini? Mesti dia bersangka baik. Dia akan mengatakan, saya tidak tahu sebabnya, tapi karena bapak ini sudah terkenal bijaksana dan baik, maka mesti keputusannya berhubungan dengan kesalahan yang pantas karyawan ini dipecat. Subhanallah, kita katakan ini berlaku pada makhluk yang bagaimanapun bijaksananya terbatas. Nah, bagaimana kita mempertanyakan kepada zat yang sempurna segala sifat yang ada pada dirinya, yang tidak mungkin ada kesalahan padanya. Ilmunya, kebijaksanaannya, hikmahnya, rahmatnya, kasih sayangnya, semua sempurna. Maka ini sebenarnya orang yang beriman menjadikan dirinya itu justru lebih percaya dan sangat yakin bahwa keputusan yang Allah putuskan untuk dirinya lebih baik dengan sesuatu yang seandainya dia mampu pilihkan untuk dirinya sendiri. Karena dirinya sendiri dikuasai nafsu, tidak bisa memahami kebaikan secara sempurna, apalagi memilihkan sesuatu yang mesti mendatangkan kebaikan untuk dirinya. Nah, oleh karena itu, termasuk juga hikmah yang disebutkan dalam ayat ini berikutnya, yang mendukung hikmah yang kedua tadi, kata Ibnu Qayyim, ya, ini perhatikan karena penting. Annahu la yaqtarihu ala rabbih wa la yahtaru alaihi wa la yas'aluhu ma laysa lahu bihi ilmun fala'alla madarratahu wa halakahu fihi wa huwa la ya'lamu fala yahtaru ala rabbih syai'an bal yas'aluhu husnal ikhtiyari lahu wa an yurdiyahu bima yahtaruhu fala anfa'u lahu min dhalik. Poin ini kebanyakan orang salah faham dan kebanyakan orang yang tidak memahami dengan baik kalau dia tidak merenungkan. Apa itu? Kalau dia mengetahui Allah yang maha mengetahui segala sesuatu, kalau dia meyakini dirinya tidak tahu apa-apa, Allah yang mengetahui akibat dari segala urusan, maka berarti dia tidak boleh yaktarih ala rabbihi, mengajukan usul kepada Allah, memilih diluan untuk kemudian diajukan kepada Allah. Alangkah banyaknya orang yang berbuat seperti ini. Ketika dia mulai usaha menjual, dia berdoa, ya Allah, jadikanlah usahaku laris, jadikanlah keberuntungan pada perdaganganku. Kita katakan tidak salah doa seperti ini. Tapi coba renungkan, wahai hamba Allah, wahai Abdullah, apakah Anda mengetahui kalau untung perdaganganmu untung, kamu akan mendapatkan kebaikan? Apakah Anda memastikan kalau daganganmu rugi, berarti kamu adalah ditimpa kebinasaan? Atau bisa jadi kalau kamu beruntung dan laris dagangannya, Allah maha mengetahui kamu akan lalai dari sholatmu, lalai dari agamamu, kamu akan disibukkan dengan duniamu. Ini terkadang kita sudah punya pilihan duluan, baru kita ajukan kepada Allah, seolah-olah kita lebih tahu daripada Allah tentang akibat dari pilihan kita itu. Sudah punya kecenderungan, keinginan, baru kita sampaikan kepada Allah. Ini namanya iktirah ala Allah. Sekarang kita bertanya pada diri kita, yang namanya usul, kalau kita minta usul sama teman kita, apa sebabnya kita lakukan? Karena kita tidak tahu akibat kesudahan dari urusan ini.
teman kita pun kita anggap punya pengalaman, maka dia memberikan usul kepada kita. Kita sama-sama tidak punya ilmu, makanya kita saring mencari pendapat. Nah, ketika kita menghadapkan masalah kita kepada Zat yang Maha mengetahui segala sesuatu, akibatnya dan semua kebaikan yang ada padanya, apakah pantas kita ajukan usul? Pantas kita memilih duluan kemudian kita sampaikan kepadanya? Bagaimana kalau seandainya pilihan tersebut yang dia Maha mengetahui itu keburukan, diberlakukannya akhirnya mendatangkan keburukan bagi kita? Jadi ini namanya kita justru menjerumuskan diri kita sendiri kepada sesuatu yang masih bersifat untung-untungan. Kenapa kita tidak pasrahkan kepadanya dengan kita mengatakan seperti yang diterangkan di sini, meminta kepadanya sesuatu yang dia ketahui. Meminta kepadanya yang terbaik bagi diri kita, baik yang kita harapkan atau yang diinginkan oleh hawa nafsu kita atau yang tidak sesuai dengan keinginan hawa nafsu kita. Ayuhal ikhwatu fillah, ini termasuk kesempurnaan terhadap pilihan, apa ini, keyakinan, sempurnanya keyakinan terhadap ilmu Allah subhanahu wa ta'ala yang Maha sempurna meliputi segala sesuatu dan akibat dari segala sesuatu. Kalau antum ingat, saya pernah bawakan beberapa kali dalam kajian-kajian yang lalu athar yang berhubungan dengan masalah ini yang dibawakan oleh Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Syiar A'lami Nubala ketika menyebutkan biografinya siapa, sahabat yang mulia Al Hasan ibnu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, cucu kesayangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu cucu kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa, sewaktu disampaikan kepada beliau ucapan dari sahabat yang lain Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, yang Abu Dzar radhiyallahu taala anhu mengatakan al faqru ahabbu ilayya minal ghina wal maradu ahabbu ilayya minas sihhah, kemiskinan lebih aku sukai dari kekayaan dan penyakit lebih aku sukai daripada sehat. Ini ucapan sahabat yang mulia. Dia mengetahui dirinya lebih bisa beribadah kepada Allah di saat-saat sulit, makanya dia pilih kemiskinan dibandingkan kekayaan. Subhanallah. Kira-kira ada di antara kita yang mau mengucapkan ucapan seperti ini? Saya pikir tidak ada. Yang kedua, dia lebih sulit suka sakit daripada sehat karena dia mengetahui dirinya lebih bisa tunduk kepada perintah Allah dalam kondisi-kondisi menderita atau merasakan kerendahan dirinya. Ucapan ini disampaikan kepada Al-Hasan radhiyallahu taala anhu. Apa jawaban beliau, sahabat yang mulia ini, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhu ini? Beliau berkata, rahimallahu Abu Dzar, semoga Allah merahmati Abu Dzar, amma ana fa aqul, adapun saya yang aku akan ucapkan adalah, manittakala ila husni ikhtiyarillahi lahu lam yatamanna syai'an, barang siapa yang selalu bersandar kepada pilihan Allah yang terbaik untuk dirinya, selalu meminta kepada Allah pilihannya yang terbaik untuk dirinya sendiri, maka dia tidak akan pernah mengangan-angankan sesuatu selain yang Allah pilihkan untuknya. Coba lihat, ini ucapan yang lebih tinggi daripada ucapannya Abu Dzar tadi. Sehingga sewaktu mengomentari ucapan ini, Imam Adz-Dzahabi dalam Syiar A'lami Nubala berkata, hadza huwa haddul wukuf ala ridha fima tasarrafa fihi al-qadha. Inilah batasan yang sebenarnya dari sikap berhenti, pasrah, dan ridha terhadap segala ketentuan yang Allah subhanahu wa ta'ala berlakukan pada hamba-hambanya. Inilah inti daripada ridha kepada terhadap segala ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Bayangkan, kalau tadi ucapannya Abu Dzar itu meskipun ya untuk diri beliau yang beliau rasakan, ini benar. Nafsu itu kalau dalam kondisi-kondisi sulit, biasanya dia lebih dekat kepada Allah. Tetapi dikomentari oleh Al-Hasan radhiyallahu ta'ala anhu dengan jawaban yang lebih tinggi, bahwa belum tentu satu orang ketika dia merasakan sulit atau merasakan miskin, merasakan sakit, dia bisa bersabar. Belum tentu orang yang lain bisa merasakan hal yang sama. Belum tentu orang lain bisa berlaku pada dirinya hal yang sama. Karena tidak semua orang bisa bersabar ketika menghadapi kemiskinan atau sakit. Sebagaimana tidak semua orang, bahkan banyak yang tidak bisa bersyukur ketika dia diberikan kekayaan dan nikmat. Makanya jangan memilih untuk diri sendiri. Jangan mengajukan usul kepada Allah. Seolah-olah kita lebih tahu tentang kebaikan untuk diri kita lebih daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini maksud dari apa yang ingin diucapkan oleh sahabat yang mulia Al-Hasan radhiyallahu ta'ala anhu dalam pernyataannya tadi. Makanya di sini
seorang hamba tidak memilih mengajukan pilihan kepada Allah karena dia tidak tahu. Bal, kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, bal yas'aluhu husnal ikhtiyari lahu, bahkan hendaknya dia minta kepada Allah pilihan Allah yang terbaik untuk dirinya, dengan dia meyakini bahwa apa yang Allah pilihkan untuk dirinya lebih baik daripada pilihan dirinya untuk dirinya sendiri. Tsumma apa? Kemudian setelah itu, wa an yurdiyahu bima yakhtaruhu, hendaknya Allah menjadikan dia ridha, meminta kepada Allah agar menjadikan dia ridha terhadap segala pilihan dan ketentuan Allah. Ini hal yang tidak ada yang lebih bermanfaat bagi seorang hamba dibandingkan hal tersebut. Inilah sorga dunia yang sesungguhnya, menjadikan seorang tenang, merasakan nikmat dalam iman, karena dia bersandar kepada sesuatu yang sangat bisa dipercayainya. Kenapa kita tenang ketika memasrahkan urusan kita kepada Allah? Karena Allah segala sesuatu ada di tangannya, maha kuasa untuk bisa memberikan kebaikan kepada kita lebih baik daripada diri kita sendiri ketika menjaga diri kita. Ini yang menjadikan seorang hamba tenang, menjadikan seorang hamba itu merasakan nikmat ketika bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini poin penting sehubungan dengan ayat ini yang hendaknya kita berikan perhatian. Kemudian berikutnya, ini juga masih berhubungan dengan poin yang tadi, hikmah atau rahasia yang terkandung dalam ayat ini berikutnya, annahu idza fawwada ila rabbihi wa radiya bima yahtaruhu lahu amaddahu fima yahtaruhu lahu bil quwwati alaihi wal azimati was sabri wa sarafa anhu al afati allati hiya urdatu ikhtiyaril abdi li nafsihi. Coba lihat, pentingnya kita memasrahkan urusan kepada Allah dan tidak memilih, tidak mengajukan usul kepadanya. Apa itu kata beliau? Kalau dia memasrahkan urusannya kepada Allah dan ridha dengan apa yang Allah pilihkan, pilihan terbaik Allah untuk dirinya, apa yang Allah berikan, Allah akan membantunya. Allah akan menolongnya dalam pilihan yang Allah pilihkan untuk dirinya. Allah kuatkan dirinya, Allah mudahkan baginya kesabaran untuk menghadapinya, seandainya itu merupakan musibah. Kalau itu merupakan nikmat, Allah akan tolong dia untuk bisa bersyukur dalam menyikapi nikmat tersebut. Kemudian Allah akan palingkan darinya keburukan-keburukan, yang keburukan-keburukan ini merupakan risiko seandainya yang dipilihkan untuk hamba ini adalah pilihan yang diinginkan oleh hawa nafsunya tadi. La haula wala quwata illa billah. Demikian sempurnanya rahmat Allah. Kalau kita pasrah kepadanya, maka dia akan memudahkan kita untuk menjalankan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Ini yang jarang diperhatikan oleh kebanyakan orang. Ketika dia meminta sesuatu, dia lupa sesuatu yang dimintanya itu ketika Allah berikan padanya atau tidak diberikan, di situ ada kewajiban yang harus dia laksanakan. Ada ubudiyah yang merupakan hak Allah. Kalau dia minta sesuatu Allah berikan, ketika Allah berikan dia punya kewajiban mensyukurinya. Ketika Allah tidak berikan, dia punya kewajiban waktu saat itu untuk bersabar dan selalu bersangka baik kepada Allah. Nah, siapa yang bisa menjamin kita bisa melaksanakan dua hal ini dalam dua keadaan tersebut? Kalau dapat nikmat kita bersyukur, siapa yang bisa menjamin kita bisa bersyukur? Kalau kita tidak mendapatkan nikmat atau mendapatkan musibah kita bersabar, siapa yang bisa menjamin kita bersabar pada waktu itu? Tidak ada kecuali Allah. Nah, kalau kita bersandar kepada Allah dalam dua keadaan tersebut, kita akan ditolong. Kita akan diberikan kemudahan untuk menunaikan hak Allah, ubudiyah kepada Allah dalam dua keadaan tadi, mendapatkan nikmat atau tidak mendapatkannya. Ini penting. Kemudian dipalingkan dari diri kita afat, keburukan-keburukan yang tidak kita ketahui, yang merupakan akibat dari urusan yang seandainya urusan itu diberlakukan sesuai dengan pilihan kita. Jadi afat, keburukan-keburukan yang merupakan urdatu ikhtiyaril abdi li nafsihi, resiko dari pilihan seorang hamba untuk dirinya sendiri. Ini merupakan perkara yang sangat penting. Bahkan disebutkan di sini, wa arahu min husni awaqib ikhtiyarihi lahu ma lam yakun liyasila ila ba'dihi bima yahtaruhu li nafsihi. Dan Allah akan memperlihatkan kepada hamba itu kebaikan-kebaikan dari pilihannya untuk hamba ini, yang seandainya
pilihan hamba itu yang diberlakukan, yang Allah tetapkan, pilihan yang dipilih oleh hamba tersebut untuk dirinya sendiri, mungkin dia tidak akan mencapai sebagian, hanya sebagian dari kebaikan-kebaikan tadi, meskipun cuma sebagiannya. Jadi la haula wala quwata illa billah. Kebaikan apa yang lebih besar daripada kebaikan seperti ini? Keutamaan apa yang lebih besar daripada kepasrahan yang utuh seperti ini dari seorang hamba yang yakin dan mengetahui sempurnanya kebaikan yang ada pada Rabbnya? Makanya ini ayyuhal ikhwatu fillah berhubungan dengan pengetahuan kita tentang Allah, kesempurnaan nama dan nama-nama dan sifat-sifatnya, kemahaindahan nama-namanya, kemahatinggian sifat-sifatnya. Ini yang akan mempengaruhi sikap kita ketika menghadapi segala sesuatu yang berhubungan dengan pilihan dalam hidup kita. Kalau kita ragu, tidak kenal Allah, tidak kenal sempurnanya pilihannya, sempurnanya ilmu, kebaikan-kebaikannya, maka kita pun akan ragu ketika kita memasrahkan urusan kita kepadanya. Kemudian, ma'asyiral ikhwa fiddin azakumullah, ya, saya meringkas karena waktu. Faedah yang terakhir yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim di sini, setelah itu semua adalah annahu yurihuhu minal afkaril mut'ibati fi anwa'il ikhtiyarat wa yufrigu qalbahu minat takdirati wat tadbirati allati yas'adu minha fi aqobatin wa yanzulu fi ukhra wa ma'a hadha fala khuruja lahu amma kudira alaihi. وما هذا فلا خروج له عما قدر عليه. Seorang hamba dengan memasrahkan segala ketentuannya kepada Allah dengan sikap yang benar seperti tadi, ini akan menjadikan dirinya beristirahat, dijauhkan dari pikiran-pikiran yang memayahkan dalam berbagai macam pilihan-pilihannya. Seperti yang saya katakan tadi, ketika orang memilih, kan dia harus berpikir resikonya. Ketika kita memilih untuk diri kita sendiri, kalau berhasil bagaimana? Kalau gagal bagaimana? Sampai-sampai ada yang bikin rencana kedua, rencana ketiga, rencana A, rencana B, rencana C. Ini karena kita tidak tahu akibatnya. Kita harus persiapkan semuanya. Dan mengosongkan hatinya, menjadikan tenang hatinya, istirahat hatinya, dari segala kemungkinan-kemungkinan dan resiko-resiko yang membuat kejiwaannya naik turun. Selalu terguncang, dia selalu mikir. Setiap dia memutuskan sesuatu, ah bagaimana? Berhasil apa tidak? Aduh bagaimana ini? Kalau gagal bagaimana? Aduh bagaimana? Pusing dia memikirkannya. Kenapa? Dia bersandar kepada dirinya sendiri. Dia belum tahu akibat baiknya. Tapi kalau dia bersandar kepada Allah, apa yang terjadi? Santai. Dia memasrahkan kepada zat yang sangat-sangat bisa dipercaya dalam menyelesaikan urusannya dengan sebaik-baiknya. Maka pikiran-pikiran yang memayakan dia santai. Dia sudah yakin Allah yang pilihkan itu yang terbaik, lebih baik daripada pilihannya sendiri. Maka dia tidak perlu memikirkan segala risiko dan kemungkinan. Ditambah lagi dengan sikap seperti ini menjadikan ditambah lagi dengan kepayahan-kepayahan pikiran-pikiran yang memikirkan segala resiko tadi, dia tetap tidak bisa keluar dari ketentuan yang Allah takdirkan untuk dirinya. Berpikir pun, berpayah-payah pun, dia juga tidak akan lepas dari ketentuan tersebut. Apakah dengan seorang memikirkan kemungkinan-kemungkinan membuat rencana A, rencana B, rencana C akan berubah ketentuan Allah bagi dirinya? Tidak. Makanya dia payah di atas payah, menderita di atas penderitaan. Tapi kalau dia pasrahkan kepada Allah, kemudian dia ridho terhadap segala ketentuannya, dia akan istirahat. Setelah itu dia akan terpuji, mendapatkan kebaikan. Karena itu merupakan sikap yang benar dalam menghadapi ketentuan Allah. Sementara orang yang tadi memikirkan, terus menakdirkan, memikirkan risiko payah, ketika terjadi takdir, dia juga sudah payah, tidak sesuai dengan rencananya. Kemudian dia juga tidak ridho, akan mendapatkan celaan, mendapatkan dosa. Akhirnya dia selalu hidup dalam kesulitan di atas kesulitan. Na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fiddin azakumullah, para pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada, ini salah satu pelajaran penting yang berhubungan dengan iman. Wallahi, kajian-kajian atau faedah-faedah yang bermanfaat seperti ini sungguh lebih pantas untuk kita pelajari, karena ini berhubungan dengan masalah landasan iman yang ternyata berhubungan dengan kebahagiaan hidup kita di dunia. Agama Islam bukan teori. Agama Islam diturunkan untuk membahagiakan kita.
kita belajar Islam adalah untuk menjadikan kita mendapatkan kebahagiaan di dunia sebelum kita dapatkan yang lebih sempurna di akhirat nanti.

0: pelajaran-pelajaran iman seperti ini hendaknya kita renungkan, kita perdalam, kita banyak membaca keterangan dari para ulama, kita banyak berusaha untuk membenarkan hal-hal yang diterangkan dalam dalil-dalil Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih sebagai sebab yang menjadikan jiwa manusia tenang, merasakan nikmatnya atau lezatnya keimanan, sebab yang menjadikan seorang hamba semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu mendapatkan pertolongannya, selalu mendapatkan kemudahan darinya, dan mendapatkan sempurnanya pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan di akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din azakumullah. Demikianlah kajian singkat kita di pagi hari ini. Semoga memberikan faedah yang bermanfaat untuk kita semua. Maka segala kebaikan ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apapun yang kita usahakan kalau tidak bersandar kepada zat yang di tangannya segala kebaikan, maka tentu tidak akan bisa kita dapatkan segala sesuatu kecuali sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perbaiki sikap kita dalam menghadapi segala ketentuannya, benarkan iman kita dalam menghadapi segala sesuatu yang berhubungan kebaikan yang ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah cara untuk menjadikan kita mendapatkan kesempurnaan anugerah dan karunia-Nya. Maka demikianlah, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada yang salah dan kurang berkenan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Pemerhati Roja Kendari Rahimakumullah, ikhwatul iman dimanapun Anda berada, azan ya Allahu yakum ajumain. Selanjutnya kami hadirkan kumandang azan solat Isya bagi wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah solat, semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna solatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa sairu amalina. Barakallahu fikum.
2: Allahu Akbar, Allah.

0: Ya Ustaz, dahulu orang-orang tua kita jika sedang berkumpul dengan anak-anaknya dan para cucunya menjelang waktu istirahat tidur, pada saat-saat seperti itu orang tua kita mendongeng bercerita tentang kisah-kisah binatang. Dalam isi buku dalam kisah tersebut berniat orang tua hanya sekedar cerita, tetapi dalam ada kebaikan yang sifatnya mendidik yang bisa diambil. Bagaimana hukumnya Ustaz? Bila kita selaku orang tua sering berkisah dengan niat seperti itu, yang umumnya anak-anak itu tertarik dengan cara-cara di atas. Mohon penjelasannya.
1: Pertama, orang tua hendaklah mendidik dengan ilmu, bukan hanya sebatas menurut pendapatnya itu baik. Karena saudaraku seiman, para sahabat pun punya anak-anak. Adakah satupun sahabat yang kalau menidurkan anak-anak itu dengan cara berkisah dengan kisah-kisah yang tidak ada faktanya? Adakah tabi'in yang melakukan perbuatan seperti itu? Bukankah yang lebih baik, ya ketika anak hendak tidur, kita ajarkan doa untuk tidur. Kalaupun kita mau membawakan kisah, coba bawakan kisah-kisah para ulama yang menyebabkan mereka cinta kepada para ulama. Bawakan kisah para rasul, para nabi yang menyebabkan mereka cinta kepada para rasul dan nabi. Daripada bercerita tentang si kancil, daripada bercerita tentang sesuatu yang horor, menakutkan, menakut-nakuti anak-anak bahkan terkadang. Allah itu enggak ada manfaatnya. Lebih baik ia ceritakan tentang ya kisah orang-orang yang luar biasa dalam ilmu dan amal, yang menyebabkan si anak tersebut mencintai para ulama, mencintai orang-orang saleh, mencintai para nabi dan rasul, sehingga ia mengidolakan mereka. Sebab kalau si anak ini sudah mengidolakan para ulama, dia akan cinta kepada ilmu. Kalau seorang anak sudah mengidolakan orang-orang saleh, dia akan cinta kepada amal saleh. Tapi kalau yang diceritakan tentang binatang, apa yang bisa dijadikan anak tersebut? Si kancil menculik ke ketimun, akhirnya udah gedenya jadi koruptor. Iya, Allahul Musta'an. Nah,
2: ada seorang laki-laki yang dilihat oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma sedang tawaf di Ka'bah. Dia tawaf di Ka'bah gendong ibunya.
3: Ketika si pemuda dari Yaman ini menggendong orang tuanya sedang tawaf, dia bertanya ke sahabat Nabi, wahai Abdullah bin Umar,
2: muter di Ka'bah gendong ibu, ya, gendong ibunya. Setelah itu dia bilang kepada Ibnu Umar, atarani jazaituha, apakah kau melihat aku telah membalas jasa ibuku ini telah dengan aku gendong dia tawaf di Ka'bah?
3: Bagaimana menurutmu aku menggendong ibuku ini untuk tawaf di Ka'bah? Apakah sudah kubayar kebaikan orang tuaku? Apakah sudah kubayar kebaikan orang
2: tuaku? Apa kata Ibnu Umar? Wallahi,
3: wallahi,
2: wala bitalqatin wahidatin min talaqatiha.
3: Demi Allah, satu hentakan nafas saja ketika melahirkanmu belum terbayar.
2: Apa kata Ibnu Umar?
3: Wallahi,
2: wala bitalqatin wahidatin.
3: Wallahi,
2: wala bitalqatin wahidatin min talaqatiha.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Kalau yang dimaksud kebutuhan mendesak adalah Anda termasuk orang yang tidak mampu, Islam memberikan solusi, Anda berhak dapat zakat. Sehingga tidak perlu utang bank. Silahkan berhubungan dengan Lazis terdekat, sampaikan kondisi Anda apa adanya, dan Lazis punya kewajiban untuk memberikan zakat karena Anda termasuk orang yang tidak mampu. Tapi kalau kebutuhan yang mendesak yang dimaksud adalah modal, nah ini lain masalah ya. Anda butuh modal, namun belum waktunya untuk mengembangkan usaha. Miliki prinsip, jangan sampai kita punya penyakit istibta. Apa itu penyakit istibta? Ingin cepat sukses sebelum waktunya. Modal yang halal hanya sampai pada tingkatan nomor 4. Saya ingin nomor 10. Terus gimana cara mengembangkan bisa naik ke nomor 10? Saya harus utang. Kalau seperti ini caranya, belum waktunya. Saya harus utang ke bank. Hanya satu-satunya bank yang bisa membantu saya untuk mendapatkan kucuran utang. Berarti Anda ingin segera sukses sebelum waktunya. Batasi dulu. Setiap orang harus membatasi keinginannya sesuai potensinya. Semua orang punya keinginan untuk mengembangkan usahanya. Tapi kalau belum waktunya, lihat potensi. Jangan sampai Anda menjadi korban berikutnya setelah banyak pengusaha muslim yang gulung tikar gara-gara utang bank. Ada satu kejadian ini di Sidoarjo. Yang pernah saya dengar ini di Sidoarjo. Jadi ada pengusaha sendok ya, sendok garpu. Dia homemade. Jadi dia produksinya di rumah. Sampai akhirnya ordernya semakin banyak, dia semakin besar. Kemudian usaha ini sempat membuat resah pengusaha sendok milik orang asing ya, yang lebih besar. Ini kalau dibiarkan bisa berbahaya. Akhirnya apa? Pabrik yang lebih besar tadi order ke pabrik yang kecil tadi milik muslim. Saya order sendok dengan kuantitas sekian, jumlahnya sangat banyak. Jumlahnya sangat banyak. Akhirnya pengusaha muslim ini berpikir, saya tidak akan mampu untuk memproduksi itu kalau tidak dapat tambahan modal. Kemudian dia pinjam bank. Mulailah dia membuka pintu pinjam bank. Dapat kucuran dana. Terus dia buka usaha, memenuhi orderan. Bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keberapa begitu, ditutup ordernya. Padahal dia sudah produksi banyak. Akhirnya apa yang terjadi? Sendok yang dia produksi mangkrak, tidak laku, dia tidak bisa nyicil ke bank. Sampai pada kesimpulannya, pabrik yang dia miliki harus dilelang. Ketika dilelang, yang beli pabrik yang besar tadi. Dari mana dananya? Utang di bank yang sama. Setelah utang di bank yang sama, dia beli pabrik ini, akhirnya diakuisisi oleh pabrik yang besar. Dia gulung tikar meninggalkan semua usahanya dan kerjasama dengan apa? Bank yang sama. Banknya Bank Indonesia, bank milik pribumi ya, yang ngacau usaha yang dimiliki oleh orang asing, yang menjadi korban orang pribumi. Subhanallah. Mohon jangan sampai ada di antara kita yang punya pengalaman yang sama. Dan bank itu salah satu di antara senjata para pengusaha yang lebih tinggi untuk merusak usaha yang lebih kecil.
1: Salat sunnah wudu, saya perlu ingatkan, hadis yang kita bahas ini menjelaskan tentang dianjurkannya salat sunnah apa? Wudu. Jadi salat sunnah wudu itu datang dari sunnah qauliyah, Nabi yang ngomong ya. Tidak benar perkataan orang bahwasanya salat sunnah wudu itu karyanya Bilal, enggak. Sehingga bahwasanya ini dalil boleh bikin bid'ah ya. Yang jelas Nabi bertanya kepada Bilal, "Bilal, saya mendengar suara terompahmu di surga. Amalan apa yang kau lakukan?" Bilal mengatakan, "Amalan yang saya andalkan adalah salat sunnah apa? Wudu." Bilal tidak sedang mengatakan, "Saya punya bid'ah baru ya Rasulullah, Anda enggak tahu." Yaitu salat sunnah apa? Wudu. Salat sunnah wudu Nabi sudah jelaskan dalam banyak hadis, dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Itu bukan perkara yang karya Bilal, bukan kreatornya adalah Bilal, tidak, memang Nabi sudah sampaikan ya. Jadi seakan-akan mengatakan, "Amalan apa yang kau andalkan?" Bisa jadi jawab, "Saya berbakti kepada orang tua," bukan berarti berbakti pada orang

0: Dua itu kreasinya Bilal. Atau mungkin dia jawab, saya sholat malam. Bukan berarti sholat malam kreasinya Bilal. Kebetulan dia jawab, tidaklah saya berwudu kecuali saya sholat. Bukan berarti itu menunjukkan kreasinya Bilal. Faham? Tetapi dia sudah mungkin sudah dengar sebelumnya. Buktinya dalam hadis-hadis, Utsman pun tahu tentang sholat sunnah. Wudu diriwayatkan oleh Utsman dan sahabat-sahabat yang lainnya. Yang kedua, kalaupun itu ternyata karya Bilal, ijtihadnya Bilal bikin ibadah sholat sunnah wudu, yang kita tahu padahal bukan, maka ada yang membenarkan, yaitu Nabi SAW. Jadilah namanya sunnah takririyah, sunnah pembenaran. Tidak semua ijtihad sahabat dibenarkan oleh Nabi. Betapa banyak ijtihad sahabat disalahkan oleh Nabi. Kalau ini dijadikan dalil boleh membuat ibadah-ibadah baru, setiap kita boleh bikin. Tidak ada yang membenarkan menyalahkan karena Nabi sudah meninggal dunia. Saya mau bikin sholat sunnah setelah jima misalnya. Keren. Sholat sunnah sebelum jima misalnya. Coba. Siapa yang mau larang? Kalau kita buka pintu ini, semua orang bisa bikin apa? Bid'ah. Semua orang bisa bikin ibadah. Seperti Rebu Wokasan. Ada seorang ustadz yang jawab, karena itu ilhamnya seorang alim. Katanya hari Rabu, minggu sekian dari bulan-bulan ini, akan ada bencana. Makanya setiap tahun ada sholat namanya Rebu Wokasan. Tapi kalau ada orang alim lagi lain, yang lain bilang, saya dapat ilham. Setiap malam minggu pada maghrib ada bencana. Kita bikin sholat malam minggu Wokasan. Akhirnya, ini kalau begini caranya semua orang bisa bikin apa? Bisa bikin ibadah baru. Yang benar, benar sebagian sahabat berisyihad, namun Nabi menilai. Kalau benar Nabi benarkan jadilah syariat, kalau Nabi salahkan tidak jadi syariat. Seperti sahabat yang mengatakan, saya akan sholat malam terus menerus, tidak tidur, Nabi tegur. Saya akan meninggalkan wanita untuk bisa beribadah, Nabi tegur, disalahkan oleh Nabi SAW.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Maaf Ustadz, mau bertanya, bagaimana hukumnya bila dalam rumah tangga terjadi pertengkaran karena uang? Saya seorang TKW di Taiwan. Dari pertengkaran, uang saya kirim ke orang tua saya dan adik saya. Saya simpan. Beberapa hari ini saya ingin memperbaiki semuanya. Suami minta uang adikku yang saya sudah kirim. Dari situ dia tahu lagi ke dia. Dari situ dia tahu lagi dari Ibu Ayu Aisyah.
1: Iya, barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan kepada beliau ya, yang bertanya, ibu yang bertanya tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan dan rahmat-Nya kepada beliau, kepada keluarganya dan kepada kita semua. Masalah pertengkaran karena masalah ini, tentu saja ini merupakan masalah yang harusnya dibicarakan dengan sebaik-baiknya antara suami dan istri. Cuman tinjauan dari sisi tinjauan syariat, ya, seorang perempuan yang memiliki penghasilan sendiri, maka itu adalah harta miliknya sendiri. Ya, harta miliknya sendiri, dia boleh menggunakannya ya untuk kepentingan misalnya membantu orang tuanya, membantu adiknya, atau membangun rumah untuk keluarganya atau yang lainnya. Sebagaimana dia juga boleh misalnya kalau suaminya kekurangan, dia harusnya bantu suaminya. Ala kulli hal, ya, kalau terjadi pertengkaran karena masalah seperti ini, hendaknya dibicarakan dengan sebaik-baiknya. Ya, juga tentu ini juga kondisi yang sebenarnya perlu diluruskan ketika dia bekerja ke luar negeri sementara suaminya ada di Indonesia misalnya. Ini juga kondisi yang kurang baik. Karena bagaimanapun suami istri yang berjauhan ini tidak akan mendatangkan makna sakinah, ketenangan dalam rumah tangga. Ya, maka berusahalah untuk segera mengusahakan sebab-sebab bisa berkumpul dengan suami. Kalau memang terpaksa harus kerja ke luar negeri, maka ajak suami juga. Karena ini juga akan membantu kita untuk menjaga diri kita sendiri, ya, dan juga menjaga suami, ya, tentu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Adapun masalah-masalah seperti tadi, hendaknya dibicarakan dengan sebaiknya, baik-baiknya. Dirundingkan, didiskusikan, ya. Kalau perlu misalnya sama-sama sepakat untuk mengadukan masalahnya kepada seorang ustadz yang berilmu, yang bisa menengahi masalah mereka berdua. Nah, barakallahu fikum.
2: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangga. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
4: Sudahkah tetangga Anda merasakan bahwa Anda adalah tetangga yang baik?
5: Sebaik-baiknya tetangga adalah tetangga yang paling baik terhadap tetangganya.
6: Tetangga mempunyai hak yang besar atas diri kita yang telah diatur oleh agama kita, Al-Islam. Bahkan tetangga mempunyai hak yang sangat besar, seakan-akan dia ini kerabat kita yang mempunyai hubungan darah dan nasab. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda,
7: "Ma zala Jibrilu yusini bil jari hatta dhonantu annahu sayuwarrisuhu." Malaikat Jibril terus senantiasa berwasiat kepadaku agar aku berbuat baik kepada tetangga, hingga aku mengira dia akan mewariskannya. Kenapa demikian? Hal itu sebabkan wasiat tersebut sangat ditekankan.
6: Ini menunjukkan betapa besar hak tetangga dan betapa besar kewajiban kita kepada mereka.
7: menyukai kebaikan bagi tetangga sebagaimana ia menyukai kebaikan tersebut untuk diri sendiri merupakan hak seorang muslim atas muslim lainnya dan merupakan penyempurna keimanan. Bahkan dalam hal ini seorang tetangga lebih berhak daripada yang selainnya.
4: La yu'minu man la ya'manu jaru bawa'iqah. Tidak beriman, tidak sempurna iman Anda bila tetangga Anda tidak merasa aman dari gangguan-gangguan Anda.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: salah satu sistem perekonomian yang dilarang oleh Islam dan sangat keras dilarangnya adalah
1: riba.
0: Apa arti riba? Arti riba secara bahasa adalah az-ziyadah, tambahan. Apa yang dimaksud dengan riba? Yang dengannya turun ayat-ayat Al-Quran melarang perbuatan riba, mengancam orang yang melakukan riba, siksa yang sangat besar dunia dan akhirat yang akan diterima oleh orang-orang yang memakan riba, yang memperlakukan riba, yang mempraktekkan riba, yang menyebarkan riba, bahkan segala yang berkaitan dengan riba terancam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaknat pemakan riba, orang yang memberi makan riba, kedua orang saksinya, juru tulisnya dan kedua orang saksinya, mereka

0: Dan Rabbuna di dalam Al-Quranul Karim berfirman, Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathuhu asy-syaitanu minal mas. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. Orang-orang yang memakan riba, mereka tidak bangkit nanti pada hari kiamat kecuali seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan. Yang demikian disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu seperti riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
1: Wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba wa harrama ar-riba wa harrama ar-riba.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Tetaplah bersama kami, Jak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Barakallahu fikum para pendengar rahimakumullah, di kesempatan malam hari ini kami hadirkan sebuah kajian ilmiah pembahasan tentang Nawakidul Islam, pembatal-pembatal keislaman, dengan tema syubhatnya para penyembah kubur dan bantahannya, bersama Ustaz Ahmad Zainuddin Al-Banjari hafizahullah, kajian beliau di Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin. Barakallahu fikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhumā rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullahalladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, Rabu malam Kamis 13 Rajab 1440 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama di Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin dalam kajian rutin membaca matnu Nawaqidhil Islam, matan pembatal-pembatal keislaman yang ditulis oleh Al-Imam Syaikhul Islam Mujaddiduddin Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala, dengan membaca syarahnya yaitu Durusun fi Syarhi Nawaqidhil Islam yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, ini adalah pertemuan yang ke-14 di dalam An-Naqidul Awal, di dalam pembacaan syarah pembatal Islam yang pertama, yaitu asyirku fi ibadatillah, mensyirikan Allah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pensyarah yaitu Fadilatul Syekh Al-Allamah Dr. Saleh Fauzan hafizahullahu taala, beliau kemudian di dalam syarah ini membawakan syubhat-syubhat yang sering digunakan oleh sebagian orang untuk berbuat kesyirikan, dan mereka menganggap bahwasanya hal tersebut adalah bukan sebuah kesyirikan. Kita lanjutkan pembacaan yang disebutkan oleh penulis. Afwan, ini adalah pertemuan yang ke-13 ya. Tapi penulis atau pensyarah Syekh Al-Alamah Dr. Saleh Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala berkata, "Wa hunaka syubhatun yudli biha ibadul quburi wa ibadul awliya was-salihin al-yawm." Syubhat-syubhat para penyembah kuburan dan para penyembah wali-wali dan orang-orang saleh pada hari ini terhadap dan bantahan terhadapnya. Sebelumnya, saya ingin mengingatkan bahwa syubhat adalah salah satu godaan yang didapati oleh manusia saat dia beragama, menjalankan agama Islam. Hal ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab beliau Tariqul Hijratain. Beliau menjelaskan bahwa al-fitnatu naw'an, yang artinya godaan bagi manusia itu ada dua macam. Godaan bagi manusia ada dua macam. Yang pertama yaitu fitnatu asy-syubhat. Yang pertama adalah fitnatu syubhat, godaan syubhat. Wahia a'zamul fitnatai. Dan godaan syubhat ini adalah godaan yang paling terbesar dari dua godaan untuk manusia. Dan yang kedua, fitnatus syahwat, godaan syahwat. Kemudian beliau mengatakan, waqad yajtami'ani lil 'abdi waqad yanfaridu bi ihdahuma. Terkadang dua godaan ini, syahwat dan syubhat, terkumpul dalam diri seorang hamba dan terkadang terpisah dalam diri seorang hamba. Ada hamba yang cuma digoda dengan syahwat. Ada hamba yang cuma digoda dengan syubhat. Kemudian Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, sababuha min dha'fil basirah wa qillatil ilm, wala siyama idza qtrina bidzalika fasadul qasdi wa husulil hawa. Sebab godaan syahwat sebab godaan syubhat adalah lemahnya pengetahuan agama dan sedikitnya ilmu agama. Terlebih lagi jika dibarengi dengan rusaknya niat dan terdapatnya hawa nafsu. Fahunalikal fitnatul uzma. Maka saat itulah terjadi godaan yang sangat dahsyat. Wal musibatul kubra, dan musibah yang sangat besar bagi seorang hamba. Godaan syubhat sebabnya adalah lemahnya ilmu agama, lemahnya pengetahuan agama, dan sedikitnya ilmu agama. Terlebih jika dibarengi dengan rusaknya niat dan tergapainya hawa nafsu. Maka pada saat itulah terjadi godaan yang sangat dahsyat dan musibah yang sangat besar. Godaan syubhat ini ma'aluha ilal kufri wan nifaq. Godaan syubhat yaitu godaan syahwat, godaan samar-samar dalam agama berakibat kepada kekufuran dan kepada kemunafikan. Wa hiya fitnatul munafiqin wa fitnatu ahli al-bid'ah. Dan godaan

yaitu sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah, wa aslu kulli fitnatin innama huwa taqdimur ra'yi 'ala asy-syara' wal hawa 'ala al-'aql. Yang artinya pokok sumber setiap godaan adalah lebih mengedepankan pendapat dibandingkan syariat. Lebih mengedepankan pendapat dibandingkan syariat. Dan lebih mengedepankan hawa nafsu dibandingkan akal. Fal awal aslu fitnati syubhat. Yang pertama, yaitu mengedepankan pendapat dibandingkan syariat, ini adalah pokok sumber godaan syubhat. Lebih mengedepankan akal dibandingkan syariat. Lebih mengedepankan pendapat dibandingkan syariat. Lebih mengedepankan rasa dibandingkan syariat. Inilah pokok godaan syubhat. Pokok godaan syubhat. Dan cara mengobati godaan syubhat sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah, wa fitnatu syubhat tudfa'u bil yaqin. Godaan syubhat ditolak, ditahan dengan keyakinan. Maksudnya dengan keyakinan di sini maksudnya adalah ditahan dengan dikembalikan kepada Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Maka apabila ada syubhat, maka kembalikan kepada ayat Al-Qur'an ataupun hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan karena kita mengusung manhaj salaf, maka Al-Qur'an dan hadis tersebut dipahami dengan pemahaman para salafus saleh. Nah, itu sekitar tentang syubhat. Jadi syubhat adalah hal yang samar-samar di dalam agama. Maka ketika disebutkan di sini syubhat-syubhat, para penyembah kuburan dan para penyembah wali-wali dan orang-orang saleh. Maksudnya berarti hal-hal yang samar-samar, hal-hal yang mendahulukan akal dibandingkan dalil syariat yang dimiliki oleh para penyembah kuburan dan oleh para penyembah wali-wali dan orang-orang saleh. Dan ingat, seperti yang sudah saya sebutkan tadi beberapa poin, bahwa sebab dari godaan syubhat adalah qillatul basilm wa dha'ful basirah, lemahnya pengetahuan agama dan sedikitnya ilmu agama. Ditambah lagi nanti dengan fasadul qasd, rusaknya niat di dalam hati. Dan juga husulul hawa, tercapainya hawa nafsu, seperti tercapainya harta. Dengan syubhat tersebut akhirnya tercapai harta. Berapa banyak praktek-praktek kesyirikan, ternyata di baliknya adalah ada harta. Di baliknya adalah ada harta. Pengaisan harta dari praktek kesyirikan yang dilakukan oleh sebagian manusia. Dan perlu diingat sebagaimana sudah saya sebutkan tadi, bahwa ma'aluha ilal kufri wan nifaq. Akibat dari godaan syubhat ini adalah kekufuran, kemusyrikan dan kemunafikan. Jadi ini sangat berbahaya. Lebih berbahaya dibandingkan godaan syahwat. Godaan syahwat mungkin dia berzina, minum-minuman keras, berjudi, mencuri, membunuh. Dosa-dosa besar karena syahwat. Syahwat terhadap harta atau tahta atau wanita. Ujung-ujungnya kemungkaran, kemaksiatan. Tetapi

ketika dia godaan syubhat, maka akibatnya, ujung-ujungnya adalah kekufuran, kemusyrikan, kemunafikan. Maka ini sangat berbahaya. Dan sebagaimana sudah saya sebutkan, obatnya cuma satu, yaitu kembalikan kepada keyakinan. Dan tidak ada yang yakin di dunia ini kecuali dua wahyu, yaitu Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, yang dipahami dengan pemahaman para salafus saleh. Nah, ini yang berkaitan dengan syubhat, dan itu disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Saya katakan tadi Thariqul Hijratain keliru, yaitu di dalam kitab Ighatsatul Lahafan min Masa'idisy Syaitan. Ighatsatul Lahafan min Masa'idisy Syaitan. Taib. Penulis atau pensyarah Syekh Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala menyebutkan hunaka syubhat. Di sana terdapat syubhat-syubhat, berarti bukan satu, tapi banyak. Yudli biha ubadul qubur, yang dipakai oleh para penyembah kuburan. Kenapa disebut penyembah kuburan? Karena mereka memang benar-benar menyembah kuburan. Memang benar-benar menyembah kuburan. Ada yang memang benar-benar minta kepada orang yang dikubur tersebut. Jadi seperti menyembah. Atau ada orang-orang yang beribadah secara khusus di kuburan. Lebih khusyuk, lebih banyak dibandingkan beribadah di selain kuburan. Maka akhirnya dikaitkan dia dengan penyembahan kubur. Atau ubadul awliya wassalihin al-yawm, para penyembah, wali-wali, dan orang-orang saleh pada hari ini. Inilah syubhat-syubhatnya. Kenapa disebut sebagai para penyembah wali-wali? Karena mereka benar-benar meminta kepada wali-wali tersebut, baik yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup, ataupun yang gaib, yang tidak ada. Karena kita sudah sebutkan bahwasanya termasuk bentuk kesyirikan adalah berdoa kepada selain Allah. Berdoa kepada selain Allah dalam berbagai macam bentuk. Di antaranya berdoa kepada orang mati. Ini termasuk kesyirikan. Yang kedua, berdoa kepada orang yang gaib, yang tidak ada, termasuk kesyirikan. Yang ketiga, berdoa kepada orang yang masih hidup, meminta sesuatu yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk kesyirikan. Nah, sebagian orang ada yang meminta kepada wali-wali Allah Subhanahu wa taala atau orang-orang saleh, ataupun meminta kepada orang-orang yang dianggap wali. Jadi belum maksimal kewaliannya, dianggap wali atau dianggap orang saleh. Karena pengertian wali itu sendiri pun kadang-kadang belum terpenuhi dalam diri seorang wali yang dianggap wali tadi. Karena pengertian wali disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yang artinya, ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada rasa takut sedikit pun dan mereka tidak sedih, yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Itu disebutkan oleh Allah dalam surat Fussilat ayat 18. Jadi di sini, kenapa kalau kita lihat buku terjemahannya enggak sampai diterjemahkan seperti itu. Hanya disebutkan syubhat
syubhat penyembah kuburan. Sebenarnya kalau dalam buku Arab aslinya, syubhat-syubhat para penyembah kuburan dan para penyembah wali-wali dan orang-orang saleh hari ini atau sekarang. Baik, kita lanjutkan. Penulis mengatakan, yulbisuna biha 'alan nas minha annahum yaqulun inna syirka ibadatul asnami faqat wa amma man 'ubida ghairul asnam kalladhi ya'budul awliya atau man 'abada ghairal asnam kalladhi ya'budul awliya was salihin fa hadha laysa syirkan innama huwa tawassulun ila Allah wallahu ta'ala yaqul wabtaghu ilaihil wasilah. Artinya ada beberapa syubhat yang dihembuskan oleh para penyembah kubur dan penyembah wali-wali dan juga orang-orang saleh pada saat ini yang menjadikan manusia rancu karenanya, yaitu mereka berkata bahwa syirik, nah ini syubhatnya, ini yang pertama, bahwa syirik adalah penyembahan terhadap berhala saja. Ini syubhat pertama. Syirik, dikatakan syirik apabila orang menyembah berhala saja. Berhala patung. Kalau dia minta kepada patung tersebut, itu syirik. Kalau dia sujud kepada patung tersebut, itu syirik. Adapun, ya, orang-orang yang menyembah selain berhala, seperti menyembah para wali dan orang-orang saleh, maka bukanlah kesyirikan menurut mereka. Wa innama huwa tawassulun ila Allah, akan tetapi merupakan tawassul kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa bataghu ilaihil wasilah, dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Maidah ayat 35. Ini syubhat mereka. Lihat syubhatnya berdalil berdasarkan Al-Qur'an. Dan kita harus pahami dulu syubhatnya sebelum kita menjawabnya. Syubhatnya apa? Bahwa seseorang meminta kepada wali-wali dan orang-orang saleh, minta, benar-benar meminta, berdoa, memanggil dan berdoa kepada wali-wali dan orang-orang saleh, ini bukan kesyirikan. Kenapa? Karena yang namanya kesyirikan hanya menyembah kepada berhala. Sedangkan ini wali-wali Allah, bukan berhala. Sedangkan ini adalah orang-orang saleh, bukan berhala. Berhala itu adalah patung. Yang namanya syirik hanya terbatas pada penyembahan berhala. Hanya terbatas pada penyembahan berhala. Paham ini para ikhwah? Itu syubhat mereka. Jadi kalau ada berhala, patung Buddha, patung Yesus, patung Bunda Maria, kemudian disembah, baru itu musyrik menurut mereka. Sedangkan menyembah kepada para wali bukan kesyirikan. Ini syubhat pertama. Apa syubhatnya? Syirik adalah hanya menyembah kepada berhala. Itu saja. Itu syubhatnya yang antum harus pahami. Menurut mereka, syirik adalah menyembah kepada berhala saja. Terbatas pada itu. Baik. Kemudian penulis menjawab, wal jawabu ala hadhihi syubhah anna alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minhum man ya'budu al-asnam wa minhum man ya'budu syajar wal hajar wa minhum man ya'budu al-malaikah wa minhum man ya'budu al-awliya was salihin qala Allah ta'ala wa ya'buduna min dunillah ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'a'una 'indallah. Yang artinya, jawaban atas syubhat ini adalah bahwa di antara orang-orang yang diperangi oleh Rasulullah. Lihat. Kenapa diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena mereka musyrik.
Kalau mereka muslim, tidak mungkin diperangi oleh Rasulullah SAW. Orang-orang yang diperangi oleh Rasulullah, artinya orang-orang musyrik adalah orang yang menyembah berhala. Oke, berarti sama dengan mereka. Sama kita. Sepemahaman kita berarti. Orang-orang yang dinyatakan musyrik oleh Rasulullah, maka Rasulullah SAW memerangi mereka karena mereka menyembah berhala. Berarti sama, oke. Ada yang menyembah pohon. Ada yang menyembah batu. Ini sampai sini sama. Bahwa mereka semua bukan wali-wali dan bukan orang-orang saleh. Pohon, batu, berhala. Ada yang menyembah malaikat. Yaitu orang-orang kafir Quraisy. Diperangi oleh Rasulullah SAW. Menyembah malaikat. Lata, Uzza, Manat. Mereka menyatakan bahwasanya ini adalah nama-nama anak perempuan Allah Subhanahu wa taala, diambil dari para malaikat. Ya, diambil dari para malaikat. Kemudian dan ada yang menyembah para wali dan orang-orang saleh. Di antara Allah Subhanahu wa taala berfirman akan hal itu. Jadi memang orang kesyirikan ada yang menyembah berhala, betul itu. Tetapi kesyirikan juga ada yang menyembah wali-wali Allah. Di antaranya para malaikat. Di antaranya orang-orang saleh. Kemudian penulis membawakan ayat. Lihat ayatnya. Dan mereka menyembah selain daripada Allah. Mereka menyembah selain daripada Allah. Selain daripada Allah apa saja? Baik itu berhala ataupun wali-wali Allah. Selain daripada Allah. Ini inti pendalilannya. Wa ya'buduna min dunillah. Mereka menyembah selain daripada Allah. Selain daripada Allah bisa berhala, bisa orang-orang saleh. Yang penting ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Yang penting apa yang tidak dapat mendatangkan kemudaratan kepada mereka dan tidak juga dapat mendatangkan kemanfaatan. Yang penting tidak pencipta, tidak pengatur, tidak berkuasa. Ya, tidak bisa menahan mudarat, tidak bisa mendatangkan manfaat. Siapapun itu, orang-orang musyrik menyembah selain Allah yang tidak bisa mendatang manfaat, tidak bisa juga menahan mudarat. Baik itu berhala ataupun orang-orang saleh. Makhluk-makhluk Allah saleh seperti malaikat, hamba-hamba Allah yang saleh, wali-wali Allah. Ya, ini disebut oleh Allah sebagai orang musyrik juga. Wa yaquluna haula'i syufa'a'una 'indallah. Orang-orang musyrik tersebut mengatakan sembahan-sembahan selain Allah itu adalah pendekat kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang menjadi inti pendalilan di sini adalah bahwa orang-orang musyrik menyembah selain Allah. Selain Allah di sini bisa berhala, bisa batu, pohon, bisa makhluk-makhluk saleh. Maka terbantahkan syubhat mereka bahwa kesyirikan hanya pada penyembahan berhala. Paham ini para ikhwan? Kesyirikan hanya pada penyembahan berhala terbantahkan. Kenapa? Karena Allah menyatakan bahwa orang musyrik adalah orang yang menyembah selain Allah apapun itu. Apakah itu batu, pohon, atau kuburan, atau apa saja. Atau orang-orang saleh. Makhluk-makhluk Allah yang saleh. Malaikat, wali-wali Allah, dan semisal. Baik. Kemudian polis mengatakan, wa kadzalika an-nasara 'abadul masiha fa hum la ya'buduna sanaman. Demikian pula orang-orang Nasrani, mereka menyembah Al-Masih, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Mereka tidak menyembah berhala. Wa inna ma ya'buduna al-masih alaihi salatu wassalam. Tetapi mereka menyembah Al-Masih alaihi salatu wassalam, yaitu Nabi Isa putra Maryam. Fa hal yuqalu innahum ghairu musyrikin li'annahum la ya'buduna sanaman? Apakah bisa dikatakan bahwa mereka orang Nasrani bukan kaum musyrikin dengan alasan mereka tidak menyembah berhala? Kan tidak. Nasrani orang musyrik. Ya, meskipun menyembah Isa bin Maryam.
Ya, bukan menyembah berhala, menyembah Isa bin Maryam. Ya. Apakah kita tidak katakan orang Nasrani musyrik karena hanya menyembah Isa, bukan menyembah patung? Nah, ini tidak demikian. Man yaqulu hadza? Siapa yang berpendapat demikian? Fasyirku huwa ibadatu ghairillah ayyan kana hadzal ghair. Syirik adalah menyembah kepada selain Allah. Apapun bentuk yang selain Allah itu. Apa saja? Allah berfirman, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah, Rabbul Alamin. Rabb. Allah Rabb. Al-Alamin kullu ma siwallah. Al-Alamin segala sesuatu selain Allah. Apabila segala sesuatu selain Allah ini, apapun dia, siapapun dia dijadikan sembahan, maka berarti itu kesyirikan. Kemudian penulis mengatakan, wal musyrikuna al-awwalun laisa syirkuhum maqsuran ala ibadatil asnam bal hum mukhtalifuna fi ibadatihim. Yang artinya kesyirikan orang-orang musyrik terdahulu tidak terbatas pada penyembahan terhadap berhala saja. Orang musyrik dahulu tidak terbatas hanya menyembah berhala saja, menyembah patung saja, tidak. Tidak dikatakan orang musyrik dahulu hanya menyembah berhala saja, tidak. Akan tetapi mereka beraneka ragam dalam metode peribadatan mereka. Kama dzakara dzalika Syekh fi kitabihi Kasyfus Syubuhat wa fi Qawaidil Arba'. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala dalam kitabnya Kasyfus Syubuhat dan Al-Qawaidul Arba'. Huwa anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dhahara ala unasin متفرقين في عباداتهم وحاربهم جميعا وقاتلهم ولم يفرق بينهم. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muncul kepada manusia yang beraneka ragam dalam peribadatan mereka. Beliau memerangi mereka serta menyerang mereka semua tanpa membedakan siapapun di antara mereka. Semua yang menyembah kepada selain Allah, baik menyembah kepada berhala atau menyembah kepada wali-wali Allah, seluruhnya diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa baina man 'abada qabran aw syajaratan aw hajaran aw waliyan minal awliya bal qatalahum wa lam yufarriq bainahum. Tidak membedakan antara siapa yang menyembah berhala, siapa yang menyembah kubur, pohon, batu dan menyembah salah seorang wali di antara para wali. Bahkan beliau memerangi semua dari tanpa membeda-bedakan di antara mereka. Fala farqa baina man 'abada as-sanam aw 'abada asy-syajar wal hajar aw al-malak aw al-jinna wal insa wa hadha syai'un wahid. Maka tidak ada bedanya antara orang yang menyembah berhala, menyembah batu, malaikat, jin atau manusia. Ini sungguh suatu yang sangat jelas. Nah, ini syubhat pertama. Menurut mereka kesyirikan hanya menyembah patung, menyembah berhala, selain itu tidak syirik. Maka kalau ada orang menyembah wali, menyembah orang saleh, maka tidak syirik. Kalau ada orang minta-minta, seperti misalkan sebagian orang mengatakan, madad, madad, ya Hussein, madad. Wahai Hussein, berilah aku pertolongan. Wahai Hussein, berilah aku pertolongan. Ini kata mereka bukan kesyirikan, karena minta kepada orang saleh, bahkan cucu Nabi, bahkan keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, di situ bumbu-bumbunya. Itu ahlul bait, itu. Maka kita katakan tetap kesyirikan. Kesyirikan di zaman dahulu, baik menyembah berhala dikatakan musyrik, menyembah orang soleh pun dikatakan musyrik, dan diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita azan kemudian salat isya. Nah. Ahibati hafizakumullah. Sebelum saya lanjutkan, tadi ada yang terlewat. Saya ingin memberikan mukaddimah dulu tentang ini. Mukaddimah yang pertama yaitu kenapa Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah kemudian berbicara tentang syubhat di dalam pembatal Islam yang pertama ini. Syubhat penyembah kuburan dan penyembah wali-wali dan orang-orang saleh. Ada apa gitu? Maka jawabannya adalah, jadi kan enggak nyambung gitu loh. Pertama berbicara tentang masalah syirik asghar, syirik akbar, kemudian perbedaannya, kemudian pembagian-pembagiannya. Kok di akhir pembahasan beliau menyebutkan tentang syubhat.
syubhat, penyembah kuburan, penyembah wali-wali saleh, penyembah orang-orang saleh. Apa? Maka jawabannya adalah karena kuburan, mengagungkan kuburan ini termasuk dari penyebab kesyirikan. Yang kedua, berlebih-lebihan terhadap orang saleh, memuji-muji berlebih-lebihan terhadap orang saleh, penyebab kesyirikan. Ketiga, mengkultus individukan orang saleh juga penyebab kesyirikan. Nah, inilah kenapa kemudian pensyarah Asy-Syaikh Al-Allamah Dr. Saleh Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah, beliau menyebutkan syubhat-syubhat penyembah kuburan, penyembah wali-wali Allah, dan penyembah orang-orang saleh. Karena sebabnya ini, karena kuburan, mengagungkan kuburan terlalu berlebihan, kemudian memuji orang-orang saleh terlalu berlebihan, mengkultus individukan wali-wali Allah terlalu berlebihan, ini penyebab kesyirikan. Nah, ini mukaddimah yang pertama. Mukaddimah yang kedua adalah apa yang kita sebutkan sekarang ini sebagai bentuk nasihat untuk kaum muslimin, bukan sebagai bentuk mencaci, menghinakan, merendahkan, atau menyalah-nyalahkan kaum muslimin. Tidak. Bahkan kita ingin mengamalkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai ia mencintai saudaranya seperti ia mencintai untuk dirinya sendiri. Maka apa yang kita sebutkan sekarang bukan berarti kita sedang mencela, menghina, merendahkan amaliyah sebagian kaum muslimin. Tetapi kita menasihati. Dan menasihati kaum muslimin hukumnya wajib. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Ad-dinun nasihah." Inti agama adalah nasihat. Nasihat di sini maksudnya adalah iradatul khair lil mansuhilah. Keinginan baik terhadap orang yang dinasihati. Maka kaum muslimin yang mendengar kajian ini, saya sangat yakin ini tema sangat sensitif. Akan tetapi terimalah ini sebagai nasihat. Jangan terima ini sebagai permusuhan. Wallahi demi Allah, membicarakan seperti ini terkadang terdapat dari dua sisi. Dari sisi kita khawatir menyakiti amaliyah kaum muslimin, dan dari sisi kita kurang ajar terhadap wali-wali Allah. Tetapi al-haq haqqu an yuqal. Kebenaran adalah sesuatu yang paling patut kita untuk kita ikuti. Al-haq haqqu an yuttaba. Kebenaran sesuatu yang paling kita untuk paling patut kita untuk ikuti, untuk kita katakan, untuk kita sampaikan. Sekali lagi, ini adalah bentuk nasihat kepada kaum muslimin. Bukan untuk mencela, apalagi menuduh kesyirikan, apalagi suka mensyirikan. Susah. Ini ada beban pribadi saat berbicara seperti ini. Menuduh kaum muslimin kesyirikan, itu susah. Tapi terimalah ini sebagai nasihat. Jika nasihat ini benar berdasarkan Al-Quran dan Hadis, terimalah. Kalaupun tidak diterima, maka bainana wa bainakumul janaiz.
antara kita dengan kalian hari jenazah. Lihat nanti setelah mati. Begitu saja. Bainana wa bainakumul janaiz, kata Imam Ahmad rahimahullah. Antara kita dan kalian hari jenazah. Lihat nanti setelah mati. Mana yang benar? Kita cuma bisa menasihati. Dan itu poin yang kedua. Jadi terima ini sebagai bentuk nasihat. Bukan sebagai bentuk mencela, mencaci, merendahkan, memecah belah kaum muslimin, tidak. Yang ketiga, yaitu bukan berarti yang berbicara sekarang adalah orang yang paling suci, paling benar. Tetapi kita berusaha menyampaikan kebenaran. Mungkin orang-orang yang di luar sana lebih baik amalnya, lebih ikhlas, lebih. Tapi tugas kita menyampaikan kebenaran. Bukan berarti sang penyampai kebenaran dia adalah orang yang paling benar, orang yang paling suci. Tidak. Karena itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa." Janganlah kalian mensucikan diri kalian. Allah yang lebih mengetahui siapa yang lebih bertakwa di antara kalian. Nah, ini juga pakailah muqaddimah ini ketika Anda menasihati orang lain yang sedang terjerumus ke dalam kesyirikan. Kesyirikan yang kita bahas sekarang. Menyembah kuburan, menyembah wali-wali saleh, menyembah orang wali-wali Allah, orang-orang saleh. Pakailah nas muqaddimah ini. Ini nasihat. Bukan tidak suka kita untuk mensyirikkan orang. Bukan. Ini tidak dasar hawa nafsu. Enggak. Akan tetapi ini adalah nasihat. Yang mana wajib bagi kita untuk memberikan nasihat. Para sahabat bertanya, "Qulna liman ya Rasulullah?" Nasihat tersebut diberikan kepada siapa? "Lillah wali rasulihi wali kitabihi wali a'immatil muslimin wa ammatihim." Berbuat baik kepada Allah, berbuat baik kepada Rasulullah, berbuat baik kepada Al-Quran, dan berbuat baik kepada para pemimpin, dan berbuat baik kepada kaum muslimin secara umum. Termasuk perbuatan baik kepada kaum muslimin adalah memperingatkan mereka dari dosa yang paling terbesar. Jadi sebenarnya yang kita lakukan sekarang ini bentuk kasih sayang yang sangat mendalam dari dalam hati agar jangan sampai terperosok ke dalam perbuatan dosa yang paling terbesar, yaitu kesyirikan. Bukan bentuk mencaci, merendahkan, menghina, dalam bahasa Banjar mungkin menyambati. Tidak suka kita untuk menyambati orang. Tetapi ini adalah bentuk nasihat yang ingin kita sampaikan. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya nasihat tersebut berdasarkan Al-Qur'an dan hadis, maka semestinya diterima. Kalau tidak diterima, bainana wa bainakumul janaiz. Yaumul janaiz. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tadi itu syubhat yang pertama. Sekarang syubhat yang kedua. Penulis mengatakan atau pensyarah mengatakan, "Wa min syubhatihim annahum yaqulun, inna la na'budu al-awliya'a was-salihin li'annahum yanfa'una aw yadhurrun, wa inna ma na'buduhum li'ajri an yashfa'u lana 'indallah, wa yataqarrabuna lahum bidh-dhabhi wan-nadhr wal-istighatsah min ajri an yashfa'u lahum 'indallah. Amma al-musyrikun al-awwalun fa innahum ya'taqidun an hadhihi al-asya' tanfa'u wa tadur min dunillahi 'azza wa jalla. Yaqulun wa nahnu la na'taqid dhalik wa nahnu na'lam annahum la yanfa'una wa la yadurrun walakin ittakhadhnahum syufa'a." Di antara syubhat mereka, ya, gampangannya nih, bahwa kuburan tersebut kita meyakini tidak bisa memberikan manfaat.
tidak bisa memberikan mudarat, tidak bisa menahan bahaya. Wali-wali tersebut tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mudarat. Orang-orang saleh tersebut tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mudarat. Mereka makhluk Allah. Cuma kita jadikan mereka ini sebagai syufa'a. Perekomendasi kita yang mendekatkan kita kepada Allah. Itu saja. Ya, itu saja mereka melakukan terhadap wali-wali dan orang-orang soleh tersebut. Kami tidak menyembah, kami enggak sujud, kami enggak minta, kami enggak tidak menganggap bahwasanya wali-wali ini mampu mencipta, mengatur, berkuasa. Tidak. Cuma kami jadikan mereka orang-orang yang bisa mendekatkan diri kami kepada Allah. Yang disebut dengan syafi'. Syafi' itu adalah orang-orang yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu syubhatnya. Kita baca bahwasanya mereka berkata, kami bukannya menyembah para wali dan orang-orang saleh dikarenakan mereka bisa mendatangkan manfaat atau menimpa bahaya. Enggak, kami tidak berkeyakinan itu. Ya, kami tidak berkeyakinan itu. Akan tetapi kami menyembah mereka agar mereka menjadi syafaat bagi kami di sisi Allah. Menjadi syafaat bagi kami di sisi, artinya mendekatkan kedudukan kami kepada Allah. Karena mereka orang-orang saleh. Mereka orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin bahasa lebih dalamnya lagi adalah mereka ini orang-orang yang menyatu dengan Allah. Maka agar saya dekat dengan Allah, saya harus kepada orang yang menyatu dengan Allah. Itulah bahasa yang mungkin sering didengar, mereka ini sudah karam dengan Allah. Dalam artian mereka menyatu dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya keyakinan wahdatul wujud. Keyakinan menyatu dengan Allah. Allah dan alam semesta adalah Allah. Maka agar dekat dengan Allah, agar ibadahnya kepada Allah bisa benar-benar dekat, maka mereka harus mendekatkan diri kepada orang yang sudah menyatu dengan Allah. Dalam hal ini menurut mereka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya tidak sedikit ada sebagian orang berpikiran kalau ingin berzikir maka mereka melakukan telepati, berimajinasi bahwasanya dia berzikir dan sambung kepada gurunya. Gurunya nanti menyambungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya wujudnya adalah wujud fulan, tetapi maknawinya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasti bingung pian. Ulun gin bingung juga. Begitulah mereka. Itu yang disebut dengan syufa'a menurut mereka. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini ahibati hafizakumullah taala. Maka keyakinan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup, bisa datang kapan saja, di mana saja, bagaimana saja diminta, itu sangat mereka pertahankan. Karena dengan itulah bisa menggolkan keyakinan ini. Dengan itulah bisa menembus keyakinan ini bahwasanya seseorang bisa beribadah kepada Allah dengan cara menjadikan wali-wali Allah sebagai syafi'. Orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendekatkan diri kepada para wali dan orang-orang saleh tersebut dengan sembelihan, nazar dan dengan meminta pertolongan agar para wali itu memberi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Adapun kaum musyrikin terdahulu, mereka meyakini bagi mereka perkara-perkara seperti ini, bahwa tanpa Allah bisa mendatangkan manfaat dan menimpakan bahaya. Mereka mengatakan, kami tidak meyakini seperti itu. Orang musyrik dahulu, mereka berkeyakinan bahwa ada yang bisa mengatur, mencipta, berkuasa selain Allah, kata mereka. Sedangkan kita tidak berkeyakinan seperti itu. Kita tetap mengatakan Allah maha pengatur, maha pencipta, maha berkuasa. Tetapi, ya, wali-wali ini, orang-orang soleh ini yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita tidak meyakini wali-wali ini dan orang-orang saleh ini bisa mencipta, mengatur, berkuasa. Tidak. Tidak seperti orang musyrik menurut mereka. Paham ini pada ikhwah? Jadi syubhatnya itu. Bahwa mereka wali-wali ini hanya pendekat kami kepada Allah. Kami tidak menganggap ini bisa mencipta, mengatur, berkuasa. Tidak. Hanya pendekat kami kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata mereka, mereka mengatakan, kami tidak meyakini seperti itu. Kami tahu bahwa para wali dan kaum soleh tidak dapat memberi manfaat dan tidak menimpakan bahaya. Saya masih ingat dahulu, waktu kita membagi kesyirikan menjadi syirik akbar. Dan di dalam syirik akbar tersebut, ada sebab kenapa orang melakukan syirik akbar. Kemudian saya sudah sebutkan juga pengertian syirik akbar yang benar dan syirik akbar yang menyimpang. Salah satu pengertian syirik akbar yang menyimpang adalah kesyirikan hanya terjadi apabila ada orang yang meyakini bahwa ada yang mencipta berkuasa selain Allah. Itu baru syirik, kata mereka. Adapun syirik dalam ibadah tidak dinamakan kesyirikan. Kesyirikan hanya ketika ada orang yang meyakini bahwa ada yang mencipta, berkuasa, pengatur selain Allah. Itu baru syirik menurut mereka. Nah, ini sama ini. Mereka mengatakan, kami enggak menganggap wali tersebut, orang soleh tersebut, kuburan tersebut bermanfaat. Bisa memberikan manfaat, mencipta, mengatur, berkuasa. Kami enggak menganggap. Karena kalau mereka masuk ke dalam situ, mereka apa? Melakukan kesyirikan menurut definisi mereka. Paham ya pada ikhwah? Makanya mereka mengatakan tidak. Kami tidak mengatakan itu. Kami hanya menganggap ini orang-orang soleh, wali-wali Allah, mempunyai kedudukan di sisi Allah. Bisa mendekatkan diri kami kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, wal jawabu an hadhi syubha. Jawaban atas syubhat ini. Anna hadha huwa alladhi dhakarahu الله عز وجل عن المشركين والأولين قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا. Jawaban atas syubhat ini bahwa inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang musyrik terdahulu dalam firman-Nya. Artinya gini, orang-orang musyrik terdahulu seperti itulah kelakuan mereka. Mereka tidak menyembah kepada wali-wali tersebut. Tetapi mengatakan bahwa wali-wali itu syufa'a. Mendekatkan diri kepada Allah. Itulah kelakuan orang-orang musyrik. Jadi jawabannya cuma apa? Itulah kelakuan orang-orang musyrik terdahulu. Itu jawabannya. Ya, syubhatnya ini jawabannya, itulah kelakuan orang-orang musyrik terdahulu. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Yunus ayat 18. وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ. Mereka menyembah kepada selain Allah yang tidak bisa menahan mudarat, memberikan manfaat, dan mereka mengatakan mereka itu hanya pemberi syafaat, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. La farqa baina syirki haula wa syirki wa baina syirkil awwalin. Perbedaan antara syirik mereka dengan syirik orang-orang terdahulu tidak ada. Ya, tidak ada. Fa kulluhum yaqsuduna syafa'ah, masing-masing bermaksud mencari syafaat. An tashfa'a lahum hadhihi al-asya' wal ma'budat. Agar benda-benda itu dan sembahan-sembahan mereka memberi syafaat kepada mereka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian para ikhwah, Allah tidak perlu yang seperti ini.
Allah langsung kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Tidak perlu kita orang-orang yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita langsung minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasyafa'atu haq, walakin laysa hadha huwa tariquha. Nah, ini penting. Syafaat itu benar adanya, benar. Adanya syafaat itu benar. Ya. Tetapi bukan begini cara kita mendapatkannya. Bal huwa laha turuqun syar'iyyah bayyanaha Allah taala wa bayyanaha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ada cara-cara syar'i yang telah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti permasalahan syafaat saya akan bahas. Laisa min turuqiha anna asy-syafi'a yuttakhadhu ilahan min dunillah yuzbahu lahu wa yanzuru lahu wa yustaghatsu bih. Bukanlah cara itu dengan seseorang memberi syafaat dijadikan sebagai sesembahan selain Allah. Diberinya sembelihan, dijadikannya nazar, dan dimintai pertolongan. Bukan. Ya, tidak begitu cara mencari syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadza huwa fi'lul musyrikin al-awwalin la farq. Inilah perbuatan orang-orang musyrik terdahulu, tidak ada bedanya. Nah, ini syubhat yang kedua yang mereka miliki. Intinya apa? Syubhat mereka bahwasanya kami tidak menyatakan orang-orang saleh, wali-wali Allah, kuburan tersebut yang bisa mencipta, mengatur, berkuasa. Nah, ini sama ditarik pada pertemuan sebelumnya, bahwa pengertian kesyirikan menurut yang menyimpang adalah apa? Syirik hanya terjadi pada rububiyah. Siapa yang meyakini ada yang mencipta, mengatur, berkuasa, baru syirik. Adapun yang berdoa kepada selain Allah, tidak musyrik menurut mereka. Ya, baru syirik kita. Makanya jangan heran kalau seandainya ada orang mengatakan, bahkan sekelas profesor, kiai, mengatakan bahwasanya sedekah laut tidak syirik. Tetapi kearifan lokal Nusantara. Kenapa? Karena kesyirikan menurut orang-orang seperti ini hanya pada ketika ada keyakinan yang mencipta, berkuasa, pengatur selain Allah, baru syirik. Adapun minta keselamatan, berkurban, bernazar kepada selain Allah, maka itu bukan syirik menurut mereka. Nah, jawabannya mudah atas syubhat yang kedua ini, yaitu bahwasanya jawabannya adalah itulah kesyirikan orang-orang musyrik yang pertama. Menjadikan selain Allah sebagai pendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu cukup dulu dua syubhat. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita bahas syubhat yang ketiga, keempat, dan kelima. Saya tadi berniat untuk menyelesaikan syubhat-syubhat yang ada. Ana urid wa anta turid, wallahu yaf'alu ma yurid. Saya ingin, antum ingin, tapi Allah yang lebih berkehendak. Taib. Jadi sebenarnya siapakah itu yang disebut wali Allah? Sudah saya sebutkan tadi dalam surat apa? Dalam surat Fussilat ayat 18. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Salah itu. Bukan surat Fussilat. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Surat Yunus ayat 62-63 dirubah. Surat Yunus ayat 62-63. Itulah wali-wali Allah yang beriman, bertakwa. Ustaz, berarti hampir semua orang Islam begitu. Iya. Lalu kenapa? Masalah buat lo.
Inilah kekeliruan sebagian orang menganggap wali Allah itu harus memiliki sesuatu yang berbeda. Di antaranya khawariqul 'adah, keadaan-keadaan yang luar biasa, seperti jalan di atas air, terbang di udara, sholat Jumat di Mekah. Sebagian orang seperti itu. Sebagian orang menganggap bahwa wali Allah itu harus mempunyai khawariqul 'adah, keadaan yang luar biasa, atau yang disebut karamah. Maka kita katakan karamah, setiap wali Allah maka karamahnya adalah beriman dan bertakwa dan mati dalam keimanan. A'zamul karamah al-mautu 'alal Islam. Karamah yang paling tinggi adalah meninggal di atas keislaman. Itu karamah yang paling tinggi. Karamah tidak mesti harus yang di luar kebiasaan manusia. Makanya ada perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, "Idza ra'aita ar-rajula yatiru fil hawa wa yamshi 'alal ma fala tusaddiqu hatta tad'u 'amalahu 'alal kitabi was-sunnah." Jika engkau melihat seseorang terbang di udara, berjalan di atas air, maka janganlah engkau percaya sampai engkau melihat amalannya sesuai dengan sunnah atau tidak. Itu yang menjadi ukuran para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Nah, kenapa ada pertanyaan seperti ini? Karena sebagian merasa bahwa kalau cuma beriman dan bertakwa, maka hampir semua orang mempunyainya. Maka kita jawab, iman dan takwa itu bukan cuma. Satu. Yang kedua, maka berdasarkan ayat ini, maka siapa saja yang beriman dan bertakwa, maka dia wali Allah subhanahu wa ta'ala. Itu pengertian yang paling utama. Karena Allah yang menyebutkannya. Allah yang paling tahu tentang definisi wali Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian orang ada yang mengira bahwa wali Allah ketika dia mati, hidup lagi. Mati, hidup lagi. Kuburannya sampai 15. Rasulullah SAW saja kuburannya satu. Itu lebih daripada seluruh wali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kan cara berpikirnya itu aneh gitu. Dan kadang-kadang yang seperti itu dianggap sebagai sebuah diputar di tengah kaum muslimin. Diputar di tengah kaum muslimin cerita-cerita seperti itu. Sedangkan ayatnya, hadisnya tidak disebutkan. Akhirnya kaum muslimin hanya dicekoki dengan cerita-cerita khurafat. Cerita-cerita tahayul, cerita-cerita aneh. Bahwasanya wali Allah terlihat di Arafah, meninggal 15 tahun yang lalu. Wali Allah terlihat di mana? Di mana? Atau seandainya saya sekarang berbicara, kalau seandainya saya wali Allah, maka pada saat yang bersamaan bisa terlihat Ahmad Zainuddin terlihat di Istiqlal sedang ceramah juga. Dua ada gampirannya. Maka coba harus dirubah pengertian sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Allah. Ala inna awliya Allah la khawfun 'alaihim wa lahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali Allah itu adalah yang beriman dan bertakwa. Dan di sini ada pelajaran menarik. Ketika Allah mengatakan alladzina amanu, orang-orang yang beriman, berkeyakinan berkaitan dengan keyakinan hati, wa kanu yattaqun, berkaitan dengan amaliyah secara lahiriah praktis. Jadi mengumpulkan antara amaliyah batin dengan amaliyah lahiriah. Kalau seandainya ada yang mengaku wali Allah atau yang diakui sebagai wali Allah tapi parai sholatnya, bukan wali Allah. Meskipun dia beriman. Kenapa? Karena kanu yattaqun, mereka mengamalkan amaliyah praktis. Itu satu. Yang kedua, di situ ada kanu yattaqun. Kanu fi'il madhi naqis, yattaqun adalah fi'il mudhari', yadullu 'ala al-iqrar wal kathrah, menunjukkan kepada
diulang-ulang dan banyak. Maksudnya adalah sampai mati. Bertakwanya sampai mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu sampai datang kematian yang yakin. Makanya bisa dipastikan bukan wali Allah apapun alasannya. Siapa yang libur sholatnya, bukan wali Allah. Bisa dipastikan itu. Siapa yang sudah menganggap bahwa sini dirinya sampai hakikat ma'rifat, kemudian tidak sholat lagi. Ini tidak benar. Bisa dipastikan. Kanu yattaqun. Mereka senantiasa selalu bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Janganlah sekali-kali kami mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Nah, itu wali Allah. Nah, saya paham. Pertanyaan ini timbul karena tadi. Jadi siapa wali Allah itu? Wali Allah yang beriman bertakwa. Kalau begitu hampir semua kaum muslimin wali-wali Allah. Iya, emang kenapa? Urusan buat lo. Kan enggak. Kita terima. Cuma di sana tentunya ada yang berbeda-beda tingkat kewalian. Karena berbeda-beda tingkat keimanan dan tingkat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Wallahu a'lam. Wali kah? Ada sebagian orang menganggap bahwasanya wali itu apabila mengadakan kajian yang hadir sekian juta orang, itu baru wali Allah. Wain dalil? Ha, dalil. Mana dalilnya? Kalau ada dalil kita percaya. Enggak ada dalil kita enggak percaya. Jangankan wali Allah, nabi nanti di hari kiamat, wan nabiyya laisa ma'ahu ahad. Ada nabi yang tidak mempunyai seorang pengikut pun. Itu bukan nabi, itu bukan hanya sekedar wali, nabi. Berarti apakah dia tidak orang yang khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalah kuburan nabi yang di mana sekarang sudah masuk ke dalam area Masjid Nabawi karena perluasan masjid tersebut sehingga menjadi alasan orang-orang menaruh kuburan di masjid dan sholat di masjid yang ada kuburan di dalam area masjid tersebut. Padahal tidak boleh sholat di masjid yang ada kuburan di dalamnya. Maka jawabannya, Rasulullah SAW pernah bersabda, Allahumma la taj'al qabri wathanan. Ya Allah, jangan jadikan kuburanku sebagai berhala. Ini hadis menunjukkan dan doa Rasulullah SAW kabul. Ini hadis dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuburan beliau tidak dijadikan sebagai berhala. Kenapa? Kuburan beliau ditutupi dengan 3 lapis penutup. Segitiga, kemudian bulat. Di dalamnya baru ada 3 kuburan tersebut. Jadi ada pembatas antara kuburan nabi, tanah kuburan nabi dengan tanah masjid. Itu satu jawabannya. Yang kedua, kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimasukkan pada tahun ke-88 Hijriah. Setelah sekian puluh tahun, sekitar 70-an tahun lebih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, baru kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimasukkan ke dalam masjid. Di zamannya khalifah, di zamannya gubernur Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Baik. Pegang ini dulu. Sebelum Nabi Muhammad SAW meninggal, banyak hadis-hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan tentang Nabi Muhammad SAW melarang untuk memasukkan kuburan ke dalam masjid atau membangun kuburan menjadi masjid atau menjadikan kuburan sebagai tempat masjid. Di antara hadis-hadis tersebut adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Jundub bin Abdullah Al-Bajali. Ala inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubura anbiyaihim wa salihihim masajid. Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, Yahudi dan Nasrani,
menjadikan kuburan Nabi mereka dan orang-orang soleh mereka sebagai masjid. Maka janganlah kalian jadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Ini menunjukkan, ini hadis Rasulullah SAW disebutkan oleh Jundub bin Abdullah Al-Bajali. Beliau bercerita, sami'tun Nabiya SAW qabla an yamuta bi khams. Aku mendengar Rasulullah SAW sebelum meninggal 5 hari.

ada penghapus hukumnya. Karena setelah itu Nabi Muhammad SAW wafat. Nah, pegang hadis ini. Adapun yang terjadi sepeninggal Rasulullah SAW, maka itu kejadian di tengah kaum muslimin. Maka pegang hadis ini. Artinya, yang harus kita pegang adalah hadis ini. Bukan kejadian yang terjadi di Masjid Nabawi. Karena ini yang menjadi ukuran. Bukan kejadian yang terjadi di Masjid Nabawi. Karena kejadian yang terjadi di Masjid Nabawi, itu 77 tahun sepeninggal Rasulullah SAW baru terjadi. Dan itu pun saat tidak ada lagi seorang sahabat pun di Masjid Nabawi. Atau di kota Madinah maksud saya. Maka pegang hadis Rasulullah SAW. Itulah syariat beliau. Begitu juga dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, la'anallahu al-yahud wa an-nasara ittakhudhu kubura anbiya'ihim masajid. Allah melaknat kaum Yahudi Nasrani yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Kata Aisyah radhiyallahu anha, laula dzalik ubriza qabruhu ghaira annahu khusya an yuttakhadha masjidan. Kalau bukan karena itu, maka akan terlihat kuburannya. Ya, tetapi beliau khawatir akan dijadikan sebagai masjid, tempat untuk ibadah di sekitarnya. Nah, kalau sudah kita pegang itu, sudah yang ada hadis Rasul. Yang terjadi di Masjid Nabawi, maka itu kejadian setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Kita beribadah dengan hadis Rasul SAW. Bukan beribadah dengan kejadian yang terjadi setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Maka pada saat itu, kalau seandainya kita di Banjarmasin, di mana, tidak bisa menjadikan apa yang terjadi di Masjid Nabawi sekarang sebagai dalil untuk kita melakukan, memasukkan masjid ke dalam kuburan atau membangun kuburan menjadi masjid. Kenapa? Karena berhadapan dengan hadis-hadis Rasul yang begitu tegas. Hadisnya sahih. Riwayat Bukhari Muslim. Bukhari Muslim. Maka sekali lagi, ini nasihat para ikhwah. Nasihat. Bukan mencela, bukan mencaci. Bukan menghina, bukan merendahkan. Nasihat. Diterima, alhamdulillah. Tidak diterima, ma'alina illal balagh. Tugas kita cuma menyampaikan. Ya, tugas kita cuma menyampaikan. Allahu a'lam. Jadi kalau ditanya, Ustaz, lagu bagaimana sholatnya di Masjid Nabawi sekarang? Kan ada kuburan. Maka jawabannya seperti yang sudah saya jawab di awal. Bahwa doa Rasulullah SAW dikabulkan. Yaitu kuburan beliau tidak dijadikan sebagai berhala. Yaitu kuburan beliau tertutupi. Jadi jelas berbeda antara tanah masjid dengan tanah kuburan. Paham ya? Kemudian saya ingin mengingatkan satu hal lagi. Dan ini nasihat. Ada hadis Rasul yang berbunyi, la taj'alu qabri idan. Jangan jadikan kuburanku sebagai id. Id artinya adalah sesuatu yang terulang pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Artinya, kaum muslimin jika ingin berziarah kubur silahkan. Ke kuburan Nabi Muhammad SAW silahkan. Itu disyariatkan. Dan itu salah satu kuburan yang mulia dari tiga kuburan yang disyariatkan untuk didatangi ketika berziarah ke kota Madinah. Kuburan Nabi dan dua sahabatnya, kuburan Baqi' al-Gharqad dan kuburan orang-orang yang mati syuhada Uhud. Salah satu kuburan-kuburan mulia dari tiga kuburan yang disyariatkan ketika seseorang berziarah ke kota Madinah. Tetapi, menjadikan kuburan Nabi diziarahi pada waktu-waktu tertentu, maka ini bertentangan dengan hadis Rasul. La taj'alu qabri idan. Hadisnya sahih. Jangan jadikan kuburanku sebagai id. Diulang-ulang untuk mengunjunginya pada waktu-waktu yang ditentukan. Dan dalam hal ini kita tidak menghinakan orang yang menghinakan Rasulullah SAW. Tidak. Cuma kita ingin benar-benar menyampaikan kepada umat Islam. Ini loh hadis Rasulmu yang engkau bersyahadat asyhadu alla Muhammadan Rasulullah. Maka kalau kuburan Nabi seperti itu, berarti kuburan orang-orang di bawahnya yang derajatnya di bawahnya lebih lagi tidak diperbolehkan. Ya? Nah, seperti itu. Wallahu a'lam. Apakah boleh berdoa

0: kepada Allah untuk dimatikan dalam keadaan syahid kelak karena berharap mendapatkan keutamanya. Boleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sa'ala asy-syahadata bisidqin ballaghahu Allahu manazil asy-syuhada wa in mata 'ala firasyih." Barang siapa yang meminta kepada Allah untuk mati syahid dengan kejujuran, maka Allah akan sampaikan ia kepada derajat orang yang mati syahid meskipun dia mati di atas kasurnya. Minimal niat. Niatnya barang. Ini terutama orang-orang yang disempitkan rezekinya. Berniatlah menjadi orang sugih yang dermawan. Ini sudah miskin melarat kada ada niat terpulang. Ya. Minimal niat. Niat, ya Allah kalau aku sugih aku akan membangun 10 masjid. Itu dapat pahalanya. Dapat pahalanya. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu sesuai dengan niatnya. Allahu a'lam. Saya pernah mendengar hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Wahai manusia, sesungguhnya aku telah meninggalkan pada kalian dua perkara. Jika kalian berpegang teguh kepada keduanya, ini saya tidak akan tersesat selamanya, yaitu kitabullah Al-Quran dan ahlu baiti." Hadis di atas dijadikan dalil oleh orang-orang yang mengikuti para ahlul bait, bahwasanya apa yang mereka ikuti tidak akan salah karena berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Sekalipun ahlul bait itu melakukan syariat yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Apakah hal tersebut termasuk syubhat? Doakan saya segera menikah. Apa hubungannya? Apa hubungannya coba? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih bahwasanya taraktu fikum amrayn lan tadhillu bihima abadan. Kitabullah wa sunnati. Yang artinya aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Kalian tidak akan pernah sesat atas dua perkara tersebut jika kalian berpegang kepada dua perkara tersebut. Maka dua perkara tersebut adalah kitabullah wa sunnati. Kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam riwayat yang lain di sana ada kitabullah wa itrati ahli baiti. Di dalam riwayat yang lain kitabullah wa itrati ahli baiti, yaitu Al-Qur'an kitabullah dan keluargaku ahlu baitku. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, hadis ini diriwayatkan oleh sejumlah para sahabat Nabi radhiyallahu anhu, di antaranya Ali bin Abi Thalib, kemudian Abu Sa'id Al-Khudri, yang saya maksud adalah lafaz yang kedua, kemudian Jabir bin Mut'im, Jabir bin Abdullah, maksud saya Jubair bin Mut'im, Hudzaifah bin Usaid, Zaid bin Arqam, Zaid bin Thabit, Abdullah bin Hantab, dan Nubayt bin Shuraid radhiyallahu anhum ajma'in. Ini kitabullah wa itrati ahli baiti. Sebagian sahabat ada yang meriwayatkan itu. Adapun kitabullah wa sunnati atau kitabullah wa sunnati nabiyyi, kitabullah dan sunnah nabiku dan sunnahku atau sunnah nabinya, ini diriwayatkan oleh sebagian sahabat, di antaranya Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abu Hurairah, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Anas bin Malik, Abdullah bin Abi Nujayh, Urwah bin Zubair, Amr bin Auf Al-Muzani dan selanjutnya. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis yang menyebutkan tentang ahlul bait di sini ada memang disebutkan oleh para ulama tentang kitabullah wa itrati wa ahlu baiti. Sekarang saya akan menurunkan derajat. Anggap hadis-hadis ini adalah hadis yang sahih. Ya, anggap hadis-hadis ini adalah hadis yang sahih. Bukan bukan berarti kemudian kita melegalkan mengikuti Ahlul Bait Rasulullah SAW, kemudian apa saja yang mereka lakukan meskipun bertentangan dengan ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan berarti demikian. Tetapi kita mengikuti keluarga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang sesuai dengan ayat Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang dituntut dari kita adalah taat kepada Allah dan Rasulnya. Bukan berarti ketika kita mengikuti Ahlul Bait, meskipun Ahlul Bait tersebut ketika dia menyimpang kepada Allah, dari Allah dan Rasulnya, maka kita ikuti. Tidak. Bukan seperti itu yang dimaksud. Itu kalau kita turunkan derajat kita. Maksudnya, kita turunkan bahwasanya hadis tersebut sahih. Ya. Hadis tersebut adalah sahih. Kitabullah wa itrati ahli baiti. Bagaimana kalau seandainya hadis tersebut adalah hadis yang lemah? Ya, memang sebagian ulama dia mengatakan bahwasanya lafadznya ada dua. Kutinggalkan kalian dua perkara, kitabullah Al-Qur'an dan itrati. Itu lafadz pertama, dan keluargaku ahlul baitku. Yang kedua adalah kutinggalkan Al-Qur'an kepada kalian, Al-Qur'an dan sunnahku. Dua-dua lafadz ini ada yang lemah, ada yang sahih dua-duanya. Anggap hadisnya sahih. Bukan berarti kita mengatakan, misalkan nih, saya beri contoh ya. Ada Habib, keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ngajarin tidak sholat. Lalu ikut kita. Bukan begitu. Dengan berdalih, aku ahlul bait. Kalian harus mengikutiku, karena aku ahlul bait. Meskipun mengajari tidak salat. Itu tidak benar. Kenapa? Karena tidak ada yang patut ditaati di dunia ini kecuali Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham maksud saya? Jadi hadis tersebut lafadznya ada yang mensahihkan, ada yang melemahkan. Allahu a'lam. Jadi apakah bertawassul itu terlarang apabila ada bagaimana bertawassul yang benar? Maka jawabannya bertawassul tidak terlarang. Nanti ini di poin yang ketiga ya, bahwasanya wali-wali Allah tersebut adalah di poin yang keempat bahwasanya syubhat mereka mengatakan kami berdoa dan berwasilah kepada hamba yang saleh, kami bertawassul kepada mereka. Itu poin yang keempat, syubhat yang keempat yang mereka bawakan, bahwasanya tawassul yang mereka lakukan itu bukan minta kepada orang saleh tetapi tawassul. Maka kita jawab, tawassul benar adanya dalam agama Islam. Dan tawassul yang benar dalam agama Islam berdasarkan dalil Al-Qur'an dan hadis ada tiga. Yang pertama bertawassul dengan amal saleh, yang kedua bertawassul dengan nama-nama Allah, yang ketiga bertawassul dengan orang-orang soleh, doa orang-orang soleh yang masih hidup. Inilah tawassul yang sesuai dengan syariat Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebagian orang ketika mengucapkan tawassul, mereka mengatakan tawassul itu adalah perantara. Nah, ini keliru. Tawassul itu bukan perantara. Tawassul itu pengertiannya mengerjakan sesuatu yang diridhai oleh Allah agar dekat dengan Allah. Itu arti tawassul. Mengerjakan sesuatu yang diridhai oleh Allah agar dekat dengan Allah SWT. Bukan berarti mencari perantara antara seseorang dengan Allah. Bukan. Nah, sebagian orang memahami tawassul adalah mencari apa? Perantara. Ini keliru. Karena Allah tidak butuh perantara. Allah Subhanahu wa taala kita mintai tanpa perantara. Allah yang langsung berfirman seperti itu. Dan itu yang dipraktikkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dipraktikkan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Tidak perlu perantara. Ya. Jadi tawassul itu pengertiannya mengerjakan sesuatu yang diridhoi oleh Allah agar bisa dekat dengan Allah. Adapun menjadikan perantara antara seseorang dengan Allah itu bukan mengerjakan sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Malah itu masuk ke dalam jurang kesyirikan karena menjadikan antara dia dengan Allah perantara. Berarti itu bukan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita kira yang bisa saya sampaikan. Wallahu alam wa sallallahu nabi Muhammad. Kita cukupkan dengan ghafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yuk salurkan infak dan donasi amal jariah terbaik Anda untuk operasional Rifkon TV.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ibu-ibu saudari-saudari muslimah, baik yang hadir di Masjid Imam Syafi'i ataupun yang mengikuti saya melalui akun Facebook, kita lanjutkan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan pertama, bagaimana jika ada yang menawarkan laki-laki, tapi laki-lakinya baru mengaji, maksudnya baru kenal dakwah? Maka jawabannya adalah kembali selalu kepada hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang pertama yaitu lihatlah agamanya, dan yang kedua lihatlah akhlaknya. Kalau seandainya berbicara tentang melihat seorang lelaki dari sisi agamanya, maka berarti kita membicarakan dua poin. Pertama, kafaah ilmiah agama yang dia miliki, kemampuan ilmiah agama yang dia miliki. Dan ini penting dalam kehidupan rumah tangga nantinya. Kalau seandainya calon suaminya ini, mohon maaf bahasa saya, oon dalam masalah agama, maka pada saat itu ya tidak pantas untuk dijadikan suami. Suruh belajar dulu dia. Dan itu kewajiban seorang laki-laki untuk belajar ilmu agama. Ya, tadi malam ada cerita menarik. Saya dengan keluarga kecil saya bermusyawarah. Saya tanya anak saya yang bernama Suraya, sekarang kelas 5 SD. Suraya, kamu ingin kuliah atau ingin cuma sampai SMA? Apa bedanya, bah? Kalau kuliah berarti kamu nanti mengajar. Mengajar entah di sekolah, entah di pesantren, mengajar. Karena kuliah tingkatan tinggi. Kalau SMA berarti seperti Umi, bagi ibu rumah tangga. Bingung dia mikir. Mana ya? Mana? Pas pagi tadi rupanya dia semalaman mikir. Pagi tadi dia bilang ke Uminya, "Umi, ayah mau kuliah saja. Ayah ingin menuntut ilmu yang tinggi." Nah, ini perlu disampaikan kepada anak-anak kita bahwasanya mereka akan mempunyai tanggung jawab. Ada semacam cara hidup ataupun target hidup. Bukan hanya sekedar, ayo sekolah kamu ke sini, ayo sekolah kamu ke sana. Nanti akhirnya setelah di tengah jalan terputus sekolahnya. Bingung. Karena anak tidak diberikan wawasan bahwasanya dia akan hidup itu seperti ini. Dia harus diberikan wawasan. Apalagi anak-anak yang sudah mumayyiz, yang sudah bisa berpikir. Ya, yang sudah bisa berpikir. Maka mereka harus sering-sering diberikan wawasan. Nah, sama seperti tadi, kalau laki-laki, saya bilang ke beliau, ke Suraya, kalau kakakmu Abdullah harus tinggi, setinggi-tingginya. Karena dia akan menjadi pendakwah insyaallah, kemudian menjadi kepala rumah tangga, dia harus mempunyai ilmu yang tinggi. Maka dia harus sekolah. Bahkan mungkin lebih tinggi dari bapaknya. Rupanya dia tidak mau kalah dengan kakaknya. Maka tadi dia, saya kuliah aja deh. Nah, seperti itu. Jadi, jangan dilihat awal pertama adalah fisiknya. Tetapi lihatlah, yaitu agamanya. Agama dari dua sisi. Mempunyai kemampuan ilmiah agama, dan yang kedua mengamalkan agama. Yang ketiga adalah akhlaknya, adabnya. Akhlak dan adabnya. Nah, inilah calon suami yang paling pantas untuk saudari jadikan calon suami. Meskipun dia baru ngaji, mungkin dia memiliki kafah ilmiah agama, maka mungkin saja dia dijadikan sebagai seorang suami. Ada seorang laki-laki soleh menyukai saya. Ini kenapa curhat nikah berataan nih pian nih? Tapi keadaannya sangat sederhana. Bagaimana cara merubah mindset saya yang takut akan kekurangan hidup di dunia agar saya bisa menerima laki-laki tersebut? Maka jawabannya, ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, di dalam hubungan suami istri yang paling utama adalah sang suami memberikan nafkah. Jika dia sanggup memberikan nafkah, maka dia berarti menunaikan kewajiban. Dan rizki saudari muslimah tidak ditanggung oleh suami, dalam artian Allah telah menentukan rizkimu. Suami hanya memberikan, menyampaikan sebagai sebab. Ya, sebagai sebab. Itu satu. Yang kedua adalah bahwa kebahagiaan tidak mesti didapat selalu dengan harta duniawi melimpah ruah. Bahkan banyak orang yang tidak bahagia saat rumahnya megah, mobilnya mewah. Kenapa? Karena mungkin mereka tidak bisa membangun harmonisasi di tengah rumah tangga. Istrinya sibuk dengan handphone, suaminya sibuk keluar kota, kalaupun di dalam kota, suaminya senantiasa sering main-main dengan teman-temannya. Ini keluarga jenis apa ini? Keluarga jenis jin ini. Ya. Jadi kebahagiaan tidak mesti selalu diukur dengan harta duniawi. Saya sering mengatakan, kepintaran tidak berbanding lurus dengan rezeki. Seperti kebahagiaan tidak berbanding lurus dengan rezeki. Ada cerita menarik, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Saya baca kemarin buku, begini ceritanya. Wahai fulan, ada seorang ulama terlihat miskin, padahal dia sanggup untuk mengayakan dirinya, tapi dia terlihat miskin oleh orang-orang. Wahai syekh, kenapa engkau tidak ngumpulin harta saja begini? Lalu, kalau seandainya engkau akan kumpulkan harta, maka rumahmu akan seperti ini. Lalu, kata syekh, kalau rumahmu seperti ini, maka kamu juga nanti akan hidup nyaman. Lalu, kalau seandainya kamu makan dengan, kalau seandainya kamu hidup nyaman, maka hidup, maka makanmu akan indah, nyaman, enak. Lalu, minummu juga akan terjaga, pakaianmu juga akan terjaga. Lalu, ya hatimu juga tenang. Maka dia katakan, sekarang hati saya tenang begini-begini saja. Artinya, tujuan pertamanya apa? Hati yang tenang. Dan kemudian anti, wahai saudariku muslimah, ketika mencari lelaki yang anti anggap itu adalah bisa mempunyai kehidupan yang mapan, maka tidak ada jaminan bahwasanya anti akan berkecukupan setelahnya. Belum ada jaminan. Allahu'ala. Apakah hukum poligami yang tadinya sunnah bisa berubah menjadi wajib sesuai kondisi laki-lakinya? Misalnya keilmuan dan ekonomi yang sudah mencukupi atau karena sering safar. Maka jawabannya, hukum poligami persis seperti hukum nikah. Hukum nikah berputar pada 5 hukum syar'i. Bisa wajib, bisa sunnah, bisa mubah, bisa makruh, bahkan bisa haram. Hukum poligami juga bisa begitu. Hukum poligami bisa wajib apabila meskipun dia menikah 1, 2, atau 3, tetapi dia setiap kali melihat perempuan, dia gemetar, khawatir berbuat zina. Dia senantiasa, na'udzubillah, onani. Padahal dia sudah punya istri 3. Maka ini wajib hukumnya untuk menambah. Ustaz, kalau sudah menambah, masih saja kayak itu, bagaimana? Nah, ada tawam lagi. Ini wajib hukumnya. Yang kedua, dia sunnah. Kapan? Kalau seandainya dia tidak sanggup, dia tidak sanggup untuk menahan dirinya, khawatir terperosok ke dalam perbuatan zina, tetapi lebih kurang kedudukannya dibandingkan yang tadi, dia masihlah sedikit-sedikit bisa menahan. Maka hukumnya sunnah. Hukumnya mubah, kalau seandainya dia ingin menambah istri. Gak usah pakai alasan macam-macam. Ustaz, bolehkah saya berpoligami ingin memperbaiki keturunan? Udahlah, kalau ingin nikah lagi, nikah aja. Gak usah banyak alasan. Yang keempat, hukum poligami bisa makruh. Kenapa? Karena dikhawatirkan dia tidak bisa berbuat adil. Dikhawatirkan dia tidak bisa menafkahi dengan baik. Dan misalnya, yang kelima bisa haram. Kenapa? Karena dia mandul. Kecuali kalau perempuan yang dipoligami tersebut rela dengan kemandulannya. Seperti itu. Wallahu a'lam. Mohon diulangi kembali yang dihafal, jadi ulun handak mencatat benar-benar pelan. Nanti saya kasih lewat grup WhatsApp. Semuanya di dalam grup, betul tidak? Hah? Betul? Ya, nanti saya akan kasih insya Allah. Bagaimana cara menghitung zakat untuk rumah kontrakan? Apakah dihitung hanya nilai sewa yang terkumpul setahun ataukah beserta nilai tanah dan bangunan rumah kontrakan tersebut? Maka jawabannya, cara menghitungnya zakat sewa rumah kontrakan adalah dia berarti zakat perdagangan. Maka zakat perdagangan berarti yang dihitung adalah hasil perdagangan tersebut tambah uang cash yang ada dari perputaran hasil perdagangan tersebut, kemudian kurangi hutang. Maka angka yang didapat itulah uang yang wajib dizakati dengan cara dibagi 40. Dengan cara dibagi 40, yaitu 2,5%. Ya, 2,5%. Ustaz, apakah rumahnya, kontrakannya dihitung harganya atau tidak? Saya lebih condong kepada pendapat bahwa rumahnya dihitung. Rumah, harga rumah kontrakan tersebut dihitung. Berapa harganya, kemudian sewa, hasil sewanya itu berapa, uang cash yang ada berapa, itu dijumlahkan semuanya, kurangi hutang, kemudian dapat jumlah nominal. Nominal tersebut dibagi 40. Maka hasilnya itulah yang disebut dengan 2,5% yang wajib dikeluarkan zakatnya. Wallahu a'lam. Ini mau tidak mau harus diberitahukan, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Ini yang bisa kita sampaikan, apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang buruk itu dari saya pribadi, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tetaplah bersama kami Rojak Kendaris, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Azkarun naum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: أسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.
1: قدمت لكم من موقع tvquran.com.
2: بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله.
3: Jangan sandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala.
2: Allah akan berikan kecukupan baginya. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amri. Qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra.
3: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala. Dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa. Membuat Anda kecewa. Ya, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.

0: Siapa bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan anda.
1: Tawakal itu bukan malas. Lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkuli. Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum, lihat natijah, Allah pasti memberi rezeki. Tawakal itu bukan malas.
0: Allah tidak akan mengecewakan. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
1: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
0: Inkirah.
1: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
0: Merintihlah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan merintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan anda tidak tawakal kepada Allah Jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan anda. Besarkan jiwa anda. Kembalikan diri anda kepada khalik anda.
1: Kalau sudah tertekad, lakukan, dan hanya satu yang tersisa yaitu tawakal.

0: Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
1: Jadi kita ada bekal di samping tadi, ballpoint ada, buku ada, kitab yang harus kita baca juga ada, rujukan ada. Di samping itu juga kita punya ongkos untuk belajar. Dulu para ulama, mereka berjalan tuh bekal. Sebelum berangkat, itu siapkan dulu ontanya, kuda, kemudian bawa bekal untuk perjalanan 1 bulan. Ya makanan, kurma, keju dan segala macam disiapkan untuk perjalanan. Ada bekal bulghah. Kalau sekarang banyak orang yang nekat gitu. Ya belajar enggak punya modal sama sekali. Kadang-kadang anaknya dititipin ke pondok, sudah, terserah sudah. Pondok mau terima mau enggak, masa bodoh, saya enggak sanggup bayar. Gimana enggak ada bekal? Gimana anaknya bisa jadi? Harus punya bekal kan? Tetap belajar itu harus punya bekal. Ya untuk makannya dari mana? Mungkin kalau disilakan gurunya enggak usah dibayar, umpamanya gurunya enggak usah bayar. Untuk anak ini makan dan minta sama orang lain, enggak bisa. Anak kita sendiri yang tanggung jawab untuk bayar anak itu. Untuk makannya dia, yang diserahkan kepada orang lain. Jadi itu harus perhatikan, bekal harus ada dalam talabul ilmi. Jangan sampai menyusahkan orang lain. Dalam talabul ilmi, jangan sekali-kali menyusahkan orang lain.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira, amma ba'd. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa ala yang telah berfirman dengan firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladh-dhalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladh-dhalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Berkat nikmat kesehatan dan kesempatan serta hidayah taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul dan bertemu kembali di rumah Allah yang mulia ini, di kegiatan yang utama ini, pelajaran tafsir Al-Quranil Karim, tafsir Al-Quranil Azim karya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Maka kita memohon kepada Allah bi asma'ihil husna, dengan nama-namanya yang maha indah, wa sifatihil ula, dengan sifat-sifat yang maha tinggi, wa bismihil a'zam alladhi idha su'ila bihi ajab, dan dengan namanya yang paling agung, yang apabila Allah diminta dengan namanya yang paling agungnya tersebut, Allah akan mengabulkan. Kita memohon kepadanya sebagaimana ia telah mengumpulkan kita saat ini di rumahnya yang mulia ini, pada kegiatan yang utama ini, agar kembali mengumpulkan kita semua ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa, di tempatnya yang paling utama dan yang paling mahal, syurga firdaus di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, ibu bapa, saudara dan saudari yang luntuan cintai dan hormati, rahimani wa rahimakumullah. Di pertemuan terakhir dari kajian tafsir Al-Quranil Karim karya Al-Imam Ibnu Katsir tafsir Al-Quranil Azim, kita telah menyimak uraian dan penjelasan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala terkait tafsir firman Allah dari surat Al-Baqarah ayat 21 dan 22, di mana Allah Jalla wa'ala berfirman ba'da al-isti'adah billah

من الشيطان الرجيم يقول يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Wahai sekalian manusia, sembahlah Rabb kalian, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Alladzi ja'ala lakum al-ardha firasyan was-samaa'a binaa'a, yang telah menghamparkan bumi ini untuk kalian, menjadikan langit sebagai atapnya. Wa anzala minas samaa'i maa'a, dan yang telah mengeluarkan air dari awan untuk kalian. Fa akhraja bihi minas samaraati rizqan lakum, kemudian dengan air tersebut dia mengeluarkan buah-buahan sebagai rezeki darinya untuk kalian. Jika kalian telah mengetahuinya, telah mengetahui Allah yang telah menganugerahkan hal-hal di atas kepada kalian, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun, maka janganlah kalian menjadikan tandingan untuk Allah sementara kalian mengetahui bahwa Allah Maha Esa di dalam mengatur alam semestanya. Di pertemuan yang lalu, pada pembahasan ayat ini telah diuraikan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, dan beberapa poin tambahan dari saya terkait pembahasan tauhid. Di sana telah kita terangkan definisi tauhid. Di sana juga telah kita terangkan kenapa, apa yang dimaksud dengan pembagian tauhid menjadi tiga dengan sebutan tauhid ar-rububiyah, tauhid al-uluhiyah, dan tauhid al-asma wa sifat. Juga telah saya terangkan pada pertemuan yang lalu, apakah pembagian tauhid menjadi tiga dengan tiga sebutan di atas menunjukkan kepada akidah trinitas. Maka telah kita jawab dan kita luruskan bahwa anggapan trinitas dari pembagian tauhid menjadi tiga ini adalah hasil gagal faham terhadap pembahasan atau definisi tauhid. Juga pada pertemuan yang sebelumnya telah saya uraikan lawan daripada tauhid, yaitu syirik, dan telah kita terangkan bahwa definisi syirik adalah sarfu syai'in min khasa'isillah li ghairillah azza wa jall, memalingkan salah satu dari kekhususan Allah jalla wa ala kepada selainnya, baik terkait rububiyah, uluhiyahnya Allah, atau nama-nama dan sifat-sifatnya. Syirik terjadi pada tiga hal ini. Dan juga pada pertemuan yang lalu, bahwa pertemuan yang lalu juga telah kita uraikan bahwa syirik terbagi menjadi dua. Ada syirik besar dan ada syirik kecil. Syirik besar telah diuraikan pada pertemuan yang lalu dengan menyebutkan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Dia dapat mengekalkan pelakunya di dalam neraka, membatalkan Islam pelakunya, dan beberapa hal lainnya. Sedangkan syirik kecil, dia tidak dapat membatalkan Islam dan tidak membuat pelakunya kekal di dalam neraka, tetapi dia merupakan dosa yang sangat besar, lebih besar daripada dosa maksiat zina, maksiat khamar, mencuri, membunuh, dan seterusnya dari dosa-dosa maksiat yang lainnya. Sebagian para ulama memberikan kaidah umum terkait dosa syirik kecil agar kaum muslimin mudah memahaminya, dan agar kaum muslimin mudah mendefinisikan sesuatu itu bagian dari syirik kecil. Maka di antara mereka ada yang berkata, kullu wasilatin ila syirkil akbar fahuwa minasyirkil asghar. Setiap sarana, setiap pintu yang dapat menjerumuskan seseorang kepada syirik besar, maka dia adalah syirik kecil. Di antara mereka ada pula yang berkata, ja'alu syai' sababan wa laysa sababan
minasyirkil asghar, menjadikan sesuatu sebagai sebab kebaikan atau sebab selamat dari kejelekan, yang itu bukanlah sebagai sebab, tidak dari sisi syar'i dan tidak pula dari sisi tinjauan kauni. Sebagai contoh adalah apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa wala tiyarata wala safar wala hammah, wa zada Muslim, wala naw'a wala ghaul. Nabi berkata, tiada penyakit yang menular dengan sendirinya tanpa izin dari Allah. Wala tiyarah, tidak boleh mengadu nasib dengan seekor burung. Wala hammah, tidak boleh beranggapan sial dengan burung hantu. Wala safar, dan tidak boleh beranggapan sial dengan bulan safar. Di dalam hadis, di dalam riwayat Imam Muslim ada tambahan dua perkara lain. Yang pertama, kata Imam Muslim dengan sanadnya dari Abu Hurairah, Nabi juga menyebutkan wala naw'a, tidak boleh menjadikan posisi suatu bintang di angkasa sebagai sebab turunnya langit. Tidak boleh menjadikan posisi suatu bintang di angkasa sebagai sebab turunnya air hujan. Wala ghaula, tiada hantu yang dapat membahayakan manusia tanpa izin dari Allah Jalla wa'ala. Coba kita perhatikan 6 perkara yang Nabi SAW sebutkan di atas. Tatkala kita memperhatikannya, maka semuanya itu masuk dalam kaedah umum syirik kecil di atas tadi. Itu kaedah yang berbunyi, ja'alu syai' sababan wa laysa sababan minasyirkil asghar, menjadikan sesuatu sebagai sebab untuk mendapatkan suatu kebaikan, atau sebagai sebab agar tercegah selamat dari suatu kejelekan tanpa dalil dari Al-Quran dan hadis, dan tidak pula secara kauni. Kemudian dia meyakininya sebagai sebab, maka ini bisa menjerumuskan seorang ke dalam syirik kecil. Contoh yang Nabi sebutkan tadi adalah at-tiyarah, mengadu nasib dengan seekor burung. Di antara syirik kecil, khurafat yang Nabi bersihkan dari orang-orang jahiliyah musyrik Arab di masa itu adalah bertatayur, beranggapan sial, mengadu nasib dengan seekor burung. Apa yang mereka lakukan dengan seekor burung? Kalau mereka ingin safar, maka mereka akan melepaskan seekor burung terlebih dahulu. Apabila burung yang mereka lepaskan tersebut terbang ke arah kanan, maka mereka beranggapan safar yang akan mereka lakukan adalah safar yang membawa berkah. Nyu tanda get une ni blung ipa, berarti jet datu bit. Jet dah lanjutkan safar ini. Sementara jika burung yang mereka lepaskan tersebut terbang ke arah kiri, maka mereka beranggapan sial, berarti safar ini tidak baik. Atau banyak malapetaka di dalamnya. Dan di antara khurafat mereka dengan seekor burung adalah dengan suaranya burung. Nah, tatayur, ini namanya tatayur dalam bahasa agama, at-tayyarah. Inna at-tayyarata wat-tiwalata wan-namimata syirkun. Tatayur, menggunakan jimat dan melakukan pelet, ini adalah syirik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatayur. Nah. Wala safar, contoh yang kedua Nabi sebutkan adalah mereka beranggapan sial dengan bulan safar. Nyokeun dalam bahasa tanya waceh, beuleun safa. Beuleun safa. Urang tanya galak peupeuleu bahasa bae saji. Uro Senin, padahal bahasa Arab Isnin. Uro Alihad, dari kata Ahad, Alihad. Rok badayu kajit Alihad, Isnin, Senin, Ahad, Alihad, Safar, Safa.
Padahal Safa artinya bukit Safa. Kalau enggak ada air jadi ya bukit Safar. Bulan Safa. Orang-orang jahiliyah mereka beranggapan sial dengan bulan Safar. Maka mereka tidak berani menikah di bulan Safar. Mereka tidak berani melakukan safar panjang di bulan Safar atau membuka usaha besar di bulan Safar, karena anggapan mereka bulan Safar adalah bulan sial. Nyom matangna pehanale bak tayo masyarakat Aceh, sebagian masyarakat tayo. Na pehana jamaah dimulakan Allah. Hah? Matangna. Nyokeun sebagian urang tayo beuleun suum. Ana geukeun beuleun Safar beuleun Malang, geukeun beuleun suum. Ngeja anak muda ya mukoin terbagian urang gejak ba urang malim le. Iya loh beuleun. Iya loh beuleun, tapi hana ba sente. Hana geba payon. Iya loh beuleun ba urang matek ba urang malim. Datang kepada orang yang dianggap alim untuk mendeteksi bulan baik. Ini bulan bagus ataukah bulan tidak bagus? Pak Ustaz, Pak Kiai, Pak Tengku, anak saya ingin menikah di bulan ini. Tolong lihat, acina kalan tiad, punya bulan gad, bulan hanagad. Oh, nyo bulan Safa, ada metuah, nyo bulan suum, betagai-tagai gatam kawin bak bulan Safa. Karena nyo bulan suum, bulan hanagad, preh lesi bulan tu. Nyo ee preh, nyo anak muda ee preh, umedan ibu pelung anak gop. Ideh bau teh itakat, boleh-boleh Safa itakat. Gara-gara syirik, banyak manusia menundakan perbuatan baik, bahkan bisa menjerumuskan manusia ke dalam perbuatan maksiat. Gara-gara fatwa yang sesat menyesatkan, gara-gara akidah yang khurafat, dan itu adalah warisan jahiliyah. Beranggapan bulan Safar adalah bulan sial, itu adalah akidah Abu Lahab CS. Justru sebagian orang menjadikannya sebagai ideologi urang malim, ilmu dari ulama, padahal itu akidah Abu Lahab CS yang diperangi habis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan tegas Nabi menyatakan wala Safar. Tidak boleh beranggapan sial dengan bulan Safar. Ba urang tayo matangna akidahnya. Sebagian urang tayo bahwa bulan Safar, bulan suum. Hanagan. Saya pernah ditelepon oleh seorang dari satu kabupaten di daerah kita. Dia seorang developer, telah membangun, jika saya tidak salah ingat, 3 pintu toko. Satu toko untuk pemilik tanah. Begitu dia mulai membuka toko, ingin membuka tokonya di bulan tersebut, rupanya si pemilik tanah tidak setuju. Syarikatnya ini tidak setuju. Alasannya apa? Karena nyo bulan tuum, nepreh leh tiatu mendua minggu tu. Karena ini bulan sial, bulan Safar. Lihat jemaah, gara-gara akidah syirik menghancurkan ekonomi kaum muslim. Kalau dia buka 2-3 minggu sudah punya waktu untuk mempromosikan dagangannya. Ya, bahkan mungkin dia sudah mendapatkan sekian keuntungan dari jualannya tersebut. Tapi karena ada khurafat akidah Abu Lahab CS tadi, dia enggak jadi buka. Maka syirik itu bukan sekedar merusakkan akidah, tetapi juga merusakkan ekonomi bangsa dan kaum muslimin. Itu syirik ya, Mak. Dan ini masih ada pada sebagian orang. Padahal dengan tegas Nabi katakan wala Safar. Tidak boleh beranggapan sial dengan bulan Safar. Menjadikan bulan Safar sebagai sebab kemalangan, sebab kesialan, tanpa dalil dari Al-Quran dan hadis, dan secara kauni pun bukan sebagai sebab kejelekan, kemudian diyakini sebagai sebab kejelekan, itu adalah syirik kecil. Yang berikutnya kata Nabi, wala hammah. Tidak boleh beranggapan sial dengan burung hantu. Orang-orang jahiliyah di masa itu, mereka beranggapan sial dengan keberadaan seekor burung hantu di suatu rumah. Kalau ada seekor burung hantu di atas suatu rumah, maka mereka beranggapan
akan ada musibah besar atau orang mati dalam rumah itu. Nyo matangna pehana bak sebagian urang tayo jamaah. Hah? Na pehana jamaah. Ya, saya tidak mau memfitnah. Ada apa tidak? Ya, masih ada jamaah. Nyo matang perleh tapi tepat jamaah. Ya. Menyohana yang siap menjadi korban untuk meluruskan akidah ini, maka 20-30 tahun ke depan anak keturunan kita akan semakin hancur jamaah. Harus ada yang siap diri di depan dan menjadi korban buli masyarakat untuk meluruskan akidah Abu Lahab CS ini. Ini masih ada jamaah. Walahamah, tidak boleh beranggapan sial dengan burung hantu, kata Nabi. Dan ini masih ada apa sebagian masyarakat kita. Padahal itu adalah akidah Abu Lahab CS. Justru dianggap ilmu dari orang alim. Akidah yang seperti itu. Orang-orang jahiliyah di masa itu beranggapan sial dengan bulan Syawal untuk menikah. Bulan Syawal adalah bulan yang cukup sial untuk menikah di dalamnya. Dengan sengaja Nabi menikahi Aisyah di bulan Syawal. Tiada yang sial dalam pernikahan Nabi. Mereka beranggapan sial terhadap suatu pernikahan apabila pasangan suami istri atau kedua mempelai masih sedarah. Anggapan mereka, anak yang lahir nanti akan cacat. Nabi nikahkan Ali dengan Fatimah. Ali dengan Fatimah miyokeun bahasa tayang urang Aceh mantang idang wali. Ali dengan Fatimah miyokeun bahasa tayang Aceh mantang idang wali. Fatimah dengan Ali. Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Ali bin Abi Talib bin Abdul Muttalib. Fatimah dengan Ali ba Abdul Muttalib. Masih sedarah atau bukan? Masih sedarah. Apakah anak yang lahir dari mereka berdua cacat? Demi Allah tidak. Hasan dan Husin sempurna dunia dan sempurna akhiratnya. Nyan mantang nasid ba urang dayung, sebagian urang dayung. Hanjib kawin ngan wali sepupu. Hanjib kawin ngan sepupu hanagat. Hanaruh gepegah li urang malim. Ente anak yang lahir cacat. Sepupu dengan sepupu tidak boleh nikah, anggapan akan cacat anak yang akan lahir. Atau anak bungsu dengan anak bungsu. Sudah lama mereka pacaran, begitu datang ke rumah calon mertua melamar, ditanya, kamu anak keberapa bungsu? Oh enggak boleh nak, mohon maaf nak, anak saya bungsu, kamu bungsu. Nanti rumah tangga kalian akan hancur, anak yang akan lahir akan cacat. Sama kakaknya aja boleh. Main politik berani lewat kakak ele yang kaduha. Sama kakaknya aja dulu yang bukan anak bungsu, supaya kakaknya yang lewat duluan karena kakaknya lebih tua. Ini masih ada pada sebagian kita jemaah. Wala nau'a, tidak boleh menjadikan posisi bintang sebagai sebab turun hujan. Merupakan khurafat orang jahiliyah di masa itu yang Nabi perangi dan Nabi bersihkan. Mereka beranggapan apabila suatu bintang berada suatu posisi, maka sebab turunnya hujan. Sementara dalam Islam, dari sisi Al-Quran dan hadis, Allah menyebutkan penciptaan bintang itu ada tiga hikmahnya, ada tiga tujuannya. Yang pertama Allah katakan wa'alamat wa bin najmi hum yahtadun, sebagai kompas untuk orang yang berlayar di tengah laut atau melakukan safar di tengah padang pasir. Ya, orang dahulu kompasnya posisi suatu bintang. Sebelum keluar dia target posisi bintang di sini. Maka kompas mereka dalam melihat bintang. Dan sampai sekarang masih ada ahli, orang yang ahli seperti ini. Yang kedua Allah katakan rujuman lisyayatin, akan digunakan oleh malaikat-malaikat penjaga langit untuk melempar setan-setan yang ingin mencuri berita dari langit di kalangan para malaikat. Yang ketiga, walaqad zayyana samaa'a ad-dunya bimasabih, sebagai lentera langit yang mengindahkan pemandanganlah langit.
datang orang jahiliyah menjadikannya sebagai sebab turun hujan. Masuk ke dalam kaidah ja'alu syai' sababan wa laysa sababan min asyirkil asghar, menjadikan sesuatu sebagai sebab kebaikan atau kejelekan yang itu bukanlah sebagai sebab secara syar'i dan tidak pula sebagai sebab secara kauni adalah syirik kecil. Nah, dan masih banyak yang semodel dengan ini, yaitu ilmu zodiak. Ya, enggak tahu sekarang di zaman milenial ini zodiak ini masih ada atau enggak. Dulu ya di sekolah-sekolah zodiak ini pengetahuan yang menunjukkan seorang itu adalah orang yang intelektual. Padahal itu ideologi Abu Lahab CS, justru dianggap itu wawasan kaum intelek. Wallahu alam, sekarang masih ada enggak? Ini biasa zodiak ini biasa di kalangan kampus atau di kalangan anak-anak yang menempuhkan pendidikan SMA ke atas. Masih ada sekarang teman-teman mahasiswa di kalangan mahasiswa biasanya suka baca. Kalau Scorpio tandanya begini. Scorpio, apa lagi? Hah? Scorpio, Leo. Apa kalau Leo apa menandakan apa? Scorpio, Starehan masih ingat? Scorpio, Leo. Dulu saya hafal. Scorpio, Leo. Apa lagi? Hah? Virgo. Kalau Virgo menandakan apa? Hah? Sifatnya kembar dengan saudaranya. Leo, Scorpio, Virgo. Apa lagi? Hah? Libra. Apa lagi? Gemini. Masya Allah. Iya. Pas Cancer. Nah, pas mau nikah Scorpio nak, kamu Virgo nggak cocok. Akhirnya nggak jadi nikah. Bertepuk sebelah tangan cintanya yang telah dia bangun sekian tahun dengan cara yang haram. Yeah. Gara-gara syirik zodiak itu dianggap wawasan yang luar biasa bagi sebagian orang. Padahal itu adalah ideologi kuno. Ideologi Abu Lahab CS yang Nabi bersihkan dari kaum muslimin. Justru dianggap wawasan yang moderat. Padahal itu wawasan kuno dan akidahnya Abu Lahab CS. Dan masih banyak bentuk-bentuk ketergantungan hati kepada selain Allah di tengah-tengah sebagian orang. Dan masih banyak juga bentuk tatayur dan khurafat di tengah-tengah sebagian orang. Contohnya, sebagian orang mengadu nasib bertatayur dengan kupu-kupu. Kupu-kupu bahasa Aceh apa? Bambang. Si Bambang. Mio kaitamang si Bambang dalam malam, khusus malam. Sebagian daerah khusus malam. Mio si Atik Atruk Jami. Bambang raya pacu, sang kalinya raya jami. Sampak kecil. Yang jahat. Ya. Masuk kupu-kupu ke dalam rumahnya, dia jadikan sebagai sebab datangnya tamu. Kalau kupu-kupunya agak besar, berarti tamunya ini gede. Kalau Pak bukan Pak Bupati, kadis nyutang kalinya menang tender tang. Yeah. Kalau kupu-kupunya kecil, berarti tamunya agak kecil. Atau jatuh suatu benda yang pecah. Yeah. Sedang berbicara serius. Ya, sedang merembuk antara setuju dan tidak setuju anaknya menikah dengan seorang laki-laki, sebagian keluarga setuju, sebagian keluarga tidak setuju. Tiba-tiba piring jatuh, pring. Yang kanyonya bek tege-tege, bek kamu lele. Jangan lanjut lagi nya. Udah cukup ini sebagai teguran. Jatuh piring. Ini tanda sial, musibah. Betul musibah karena sudah berkurang satu piring dari rumahnya dari sisi itu. Ya. Sebagian orang beranggapan sial kalau nabrak kucing dan mati. Mie gepak mi, bagah-bagah gerim. Gedang, gicok mi, ngangat mendua belah jara. Getanom, geblau sirah, gebagi-bagi sirah. Mie geplak, mie gepak orang, bertuh geplung. Yeah. Nabrak seekor kucing, mati kucingnya, langsung diambilin, kemudian dikuburkan, beli garam, kemudian dibagi-bagikan. Ada apa dengan garam kalau bukan karena ada suatu ideologi di balik itu? Ada apa dengan pembagian garam kalau bukan karena ada akidah di balik itu?
Dia takut kalau enggak sempat membagi-bagikan garam akan sial. Tapi lucunya, anehnya, kalau nabrak orang, dia lihat enggak ada CCTV, lari dia. Nabrak kucing langsung berhenti bagi-bagikan garam. Mana lebih mulia nyawa manusia dengan nyawa kucing? Ya, anggapan lainnya. Kalau suatu simpang sering terjadi insiden, sebagai urung tanyo, tika gebuhnan, nyan timpangnya ti timpang ti kailakenan. Jalannya bak timpangnya ti timpang kailakenan. Ni meka lewarna bleun. Ya, ti kailakenan. Ya. Apa bahasa Indonesia yang sit kailakenan? Nyana dapat anu dah batakan. Apa bahasa Indonesia ya buah? Minta tumbal. Itu si persimpangan minta tumbal karena sering insiden. Adanya akidah ruh gentayangan. Bak malam ketujuh gua ruh ya, malam kepupluh nyan akidah jahiliyah mendung. Nabi katakan wala ghaul, tidak ada hantu. Manusia yang sudah mati mereka di alam barzakh. Barzakh itu alam fasil baina dunia wal qabr. Iya, adalah suatu alam jenjang akhirat yang pertama yang memisahkan dengan alam dunia. Iya. Ada keyakinan ruhku. Nah, lung kalang bak malam ketujuh geduk ada riung. Cuma bah tayang tak mempakai bak merupah-rupah amplop sedekahnya, gua lah sampai geklik gua. Masya-Allah. Ada juga yang beranggapan sial kalau datang ke suatu rumah dan di dalam rumah itu ada wanita hamil, apalagi di malam hari, maka dia beranggapan sial kalau langsung masuk. Dia enggak akan langsung masuk. Dia akan di luar dulu istirahat senyap. Buta-buta leh, teh bumumang jin. Kira mi kayak buta-buta jin, kamu mang tengah hijau panadol kita mangju. Ani itu minta menglejin. Cukup pura syirik. Memang syirik itu kata Imam Ibnu Qayyim membuat manusia hilang akal sehatnya. Hilang akal sehatnya, menjadi tidak cerdas. Dia akan putar-putar lu di luar rumah, khawatir kalau langsung masuk nanti ada jin yang ikut serta bersama dia. Padahal sudah ada solusi dari Nabi. Barang siapa yang nutup pintu dengan bismillah, maka syaitan saling berkata sesama mereka, la mabita lakum, tiada kesempatan untuk kita nginap di dalam rumahnya. Hadis riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Tidak perlu putar-putar. Kita putar-putar, kalau yang di dalam rumah jin ifrit, kenapa ya kita mengli sikai kala ifrit di dalam, pada kita menglam. Sudah ada ifrit di dalam. Hai, orang enggak sholat di dalam. Di dalam enggak sholat, enggak puasa, enggak zakat, enggak baca Al-Qur'an. Dijamin syaitan enggak masuk lagi. Emang di dalamnya udah setan. Tuh apa dia masuk lagi? Lihat akidah jamaah. Sebagian orang ketergantungan hati kepada selain Allah. Sebagian orang menjadikan suatu ritual sebab keberkahan. Dia kumpulkan daun-daun tertentu. Dia campurkan dengan beras, dia campurkan dengan air, kemudian tambah lagi dengan ritual ibadah tanpa anjuran dari Nabi, membacakan konteks-konteks zikir tertentu. Taruh di depan, di atas pintu rumah. Beduk bak pintu rumah baru. Nyan hanjut bah tampi tu. Nyamnya itu mebah liana segalam tu itampan. Itampan. Letakkan dedaunan tersebut yang sudah bercampur beras, air dengan bacaan-bacaan tertentu agar rumahnya berkah. Kalau ritual itu belum dilakukan, dia khawatir rumahnya enggak berkah, malang. Kendaraan barunya juga dibuat ritual itu. Kalau enggak khawatir malang. Motor baru begitu. Bahkan sekarang diupdate semakin luas. Hewan kurban yang ingin dikurbankan buat ritual itu dulu. Disiram dulu dengan air, beras, daun. Tiyu, bismillah. Kalau bahkan diupdate lagi, turun ke sawah pun dibuat ritual itu. Diupdate lagi, diupdate. Enggak tahu ke depannya. Mungkin mucium Hajar Aswad pun akan dibuat ritual itu. La haula wala quwata illa billah. Atau suatu kendaraan terjadi insiden lalu lintas, maka sebagian orang tidak berani menggunakannya lagi sampai dia melakukan ritual di atas tadi.
Wallahu alam, di tempat lain apa namanya? Yeah. Ritual menggunakan air campur beras, campur daun, kemudian disembur, diletakkan di bagian mesin atau suatu sudut kendaraan agar kendaraan yang sudah insiden lalu lintas ini tidak terjadi lagi. Padahal sebagian kendaraan baru, baru selesai dilakukan ritual di atas terhadapnya. Gak lama setelah ritual itu tabrakan. Un-unian tepepalua. Dari mana ini? Bukankah ini bentuk tatayur? Menjadikan suatu sebab sesuatu sebagai sebab kebaikan atau kejelekan tanpa dalil secara syar'i dan tidak pula secara kauni, itu syirik ke? Kecil jemaah. Nabi sudah berikan solusi. Kalau kita beli kendaraan baru, kita berdoa kepada Allah dengan zikir yang Nabi ajarkan. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha. Ya Allah, aku memohon kebaikannya, kebaikan yang ada di dalamnya. Memohon perlindungan kepadamu dari kejelekan yang ada di dalamnya. Nabi berikan solusi. Kalau kita naik kendaraan mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, subhanalladzi sakhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Solusi terbaik, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang berdalil bahwa Nabi pernah kok melakukannya. Siapakah ana dalil? Ketika Fatimah menikah dengan Ali, getipru ila Nabi ba wajah Fatimah. Naam. Hadis itu riwayat Al-Imam At-Tabarani. Tapi seluruh ahli hadis menerangkan sanadnya dhaif. Di dalam sanadnya ada rawi-rawi yang dhaif, yang predikat hadisnya tidak dapat diterima. Sekalipun andai kata itu hadis dikatakan sahih, sungguh itu bukanlah sebuah ritual tadi. Kenapa? Nabi tidak menggunakan dedaunan tertentu. Nabi tidak menggunakan beras. Nabi hana geludah ibabah yang bulukatnya. Hana geboh bulukat babah Fatimah. Hana pasau bulukat yang abah Ali. Kemudian Nabi tidak membacakan bacaan-bacaan tertentu. Dan tidak pernah diriwayatkan Nabi melakukan hal yang sama pada selain Fatimah. Ini menunjukkan itu adalah sekedar candaan Nabi dengan Fatimah, siram dengan air. Kebetulan, bukan suatu ritual yang Nabi lakukan sebagai sebab keberkahan. Dan jangan main-main dengan syirik jamaah. Sekecil-kecilnya dosa syirik lebih besar daripada dosa zina. Lebih besar daripada dosa membunuh. Lebih besar daripada dosa merampok, riba, homo. Karena syirik sekecil apapun dia masuk dalam keumuman firman Allah dalam surat An-Nisa, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik, dan Allah akan mengampuni setiap dosa yang di bawah syirik. Pelaku zina, pembunuh, kalau dia mati belum bertobat, sangat besar kemungkinan dia langsung masuk syurga karena ampunan Allah. Atau dapat syafaatnya Nabi Muhammad SAW kalau dia tidak membawa dosa syirik. Beda halnya dengan dosa syirik. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i, Al-Imam At-Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, yaqulullahu ta'ala yawmal qiyam. Atau yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman, ya bani Adam, la'atlau ataitani biqarabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la laqituka biqarabiha maghfirah. Allah berfirman, wahai seluruh anak Adam, jika engkau menghadap kepadaku membawa dosa seluas dunia tetapi engkau tidak membawa dosa syirik, maka aku akan memberikan untukmu ampunan seluas dunia pula. Dan di antara syirik yang masih dilakukan oleh sebagian orang adalah jimat. Nabi katakan at-tamimatu syirik. Jimat adalah syirik. Jualan bakso ada jimatnya. Mau perang ada jimatnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh ahlu sunan dari Imran bin Husain, beliau menyebutkan suatu hari Nabi pernah melihat sebuah gelang di tangan seorang laki-laki. Nabi pun bertanya, mahadha nyoba saja, nyang gelang penyan.
Pegah tiat, tanya Nabi. Itu gelang apa? Tanya Nabi. Dia pun menjawab, minal wahina. Yubah sata yuk. Nyubah kampung. Baik kinang penyakit wahan. Obat. Biar enggak kena penyakit wahan. Wahan adalah suatu penyakit yang apabila menimpa jari telapak tangan, bisa meruntuhkan jari jemari. Almuhin dia penyakit yang menimpa telapak tangan. Artinya apa? Jimat. Apa kata Nabi? Inzaha. Inzaha. Fa inha la yaziduka ila wahna. Lepaskan. Buang ini jimat. Karena jimat itu hanya membuat engkau semakin sengsara. Emang iya? Gak ada orang yang menggunakan jimat pemberani. Gak ada. Semuanya pengecut yang menggunakan jimat. Semuanya pengecut. Apalagi kalau dia ingin bergerak, lupa bawa jimatnya. Iya. Apel atau panggilan perang, operasi. Iya. Masuk hutan, lupa pakai gelang. Itu bisa-bisa ngompol dia dalam celana. Takut dia berperang, lupa bawa jimat. Akhirnya berhayal dia, berpolitik dia. Lek, kau di depan dek, biar aku jaga dari belakang lek. Padahal karena takut gak pernah dimaju. Iya, karena gak bawa jimat. Atau sebagian jimat gak berlaku, gak berguna kalau hujan turun. Maka ketika hujan turun dia pun gelisah. Atau sebagian jimat harus menyiapkan kopi pahit di malam Jumat, ya, setelah pertengahan malam. Kalau tidak, jimatnya bermasalah. Kalau dia lupa, dia pun gelisah. Iya. Adapun seorang mukmin, dia enggak pernah gelisah. Mampir di tempat angker, Nabi ajarkan solusinya. Nabi katakan, man nazala manzilan faqala a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq lam yadhurruhu syai'un hatta yartahil. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Barang siapa yang mampir di suatu tempat, hutan, pinggir pantai, ya, di depan goa, di tempat angker, sedang perang atau tidak sedang perang, dia berzikir, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq, aku memohon kepadamu ya Allah dengan kalimat-kalimatmu yang sempurna dari segala kejelekan yang telah engkau ciptakan, maka tiada satu makhluk yang dapat membahayakan dia sampai dia meninggalkan tempat itu. Enggak butuh jimat seorang mukmin. Ahli tauhid enggak butuh jimat. Hana perle ke beneng yang kali gepruh-pruh le urang malam. Hana perle koh butuh. Iya. Mie itop igi le ule itop si walaupun nasib loh ne buleng dari urang paling malam idonya. Pernahkah Nabi mengasihkan, memberikan benang di perutnya wanita-wanita yang sedang hamil di masa itu? Ya. Pernahkah para sahabat yang istrinya sedang hamil datang ke Nabi gebah benang sikrek nepruh-pruh sihat Nabi mutuah urinang tengah hamil? Enggak pernah. Pernahkah ketika Umar, Khalid bin Walid, Abu Sufyan berangkat jihad, Nabi panggil Umar, penojaleh nyumpak benang kali long puruh bah nyo Al-Baqarah ngalimron ka kena mendung mak begad baru ja. Pernahkah? Tidak pernah. Nabi ketika mereka mau perang dipanggil dulu oleh Nabi, kemudian dikasihkan benang keramat, kasihkan cincin keramat, pakai gelek, pakai anak cincin. Yo miona cincin yang bajaron nuho kaja hande. Yo kana athoi dalam. Tidak pernah. Karena Al-Qur'an bukan untuk itu, padahal Nabi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Maka Nabi katakan, buang ini jimat. Fa innahu la yaziduka ila wahna. Jimat itu hanya membuat engkau penakut, pengecut dan lemah. Falau mita ma aflahta abada. Kalau kamu mati masih menggunakan jimat, kamu binasa selama-lamanya. Ini hal-hal yang cukup prinsipil yang perlu kita bahas. Ya, sekarang banyak orang bahas ekonomi ini itu, masalah syirik masih banyak dibiarkan. Yang itu adalah sebab kehancuran agama dan bangsa. Betapa banyak sebagian orang tidak beranggapan sial kalau dia hidup tanpa sholat. Tetapi dia beranggapan sial kalau melewati kuburan aulia di suatu tempat, kemudian tidak turun nitip sedekah di situ. Iya. Khawatir malang. Khawatir sial perjalanannya. Tapi dia gak khawatir sial hidup tanpa sholat, tanpa puasa, tanpa melaksanakan perintah-perintah Allah yang lainnya. Apa yang menyebabkan demikian? Syirik jemaah. Syirik ini bahaya sekali jemaah. Ini sesuatu yang sangat prinsipil. Oleh karena yang Nabi 13 tahun di Mekah
belum membahas sholat, zakat, riba, khamar 13 tahun diminum di hadapannya, di depan matanya, Nabi enggak katakan itu haram. Riba 13 tahun Nabi diam. Sholat tidak boleh wajibkan dengan sempurna di Mekah. Puasa juga tidak, kecuali puasa Asyura, itu pun akhir-akhir beliau di Mekah. Haji juga tidak, syirik semua pembahasannya, akidah, akidah, akidah, akidah, akidah. Ketika mereka sudah memiliki hati yang bertauhid kuat, baru turun, ini halal, ini haram, ini haram, semuanya siap menerima dengan sami'na wa ata'na, karena akidahnya sudah lurus, akidahnya sudah mantap. Nah, maka ini beberapa faedah tambahan dari pembahasan di atas. Berikut ini ada beberapa pertanyaan. Sudah adzan. Baik, sudah masuk waktu adzan, kita bacakan pada pertemuan mendatang. Wallahu a'lam bishawab. Kiranya ini yang dapat lontuhan sampaikan, lebih dan kurangnya lontuhan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'hdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله saudara saudariku yang dirahmati Allah. Sebelum saya mengupas kitab yang berjudul 40 Keajaiban Salawat, satu kitab yang sangat bagus, bermanfaat, ringkasan dari kitab besar Ibnu Qayyim, judulnya Jala'ul Afwam. Ini aslinya. Saya yakin untuk antum baca butuh satu tahun. Apalagi enggak ngerti bahasa Arab. Berarti 15 tahun. Karena belajar dulu. Imam Ibnu Qayyim mengumpas kurang lebih 179 sanad tentang salawat Nabi. Kalau memang begitu, hadis tentang fadailus salah ala nabi adalah hadis mutawatir makna. Sebelum kesana, saya ingin mengingatkan sedikit. Hari ini hari apa, Pak? Hari? Antum tadi malam ikut enggak nabuh kendang? Enggak. Hari ini dianggap oleh sebagian kaum muslimin hari sakral yang perlu diperingati, yaitu satu Muharram, atau dalam bahasa Jawanya Suro. Sebetulnya awalnya saya juga tertarik membahas sejarah Suro, sekalian bahas Kepu Kiai Slamet. Karena malam tadi atau mungkin hari ini di Solo ada perayaan pengarakan Kepu Kiai Slamet. Orang Jawa menamakan Syuro dari kalimat ngasyuro. Karena mereka itu sulit bilang ain, jadi hilang ainnya, jadi Syuro. Bulan ngasyuro. Karena di dalam bahasa Jawa lisan Jawa itu ain menjadi ngain. Makanya orang membaca alhamdulillahi rabbil ngalamin. Ngalamin. Ada orang namanya Ali jadi ngali. Makanya Siti Jenner namanya Ali Ansori, dipanggil orang Jawa ngali ngansori. Taib. Sebetulnya tidak ada kaitannya antara hijrah Rasulullah dengan Muharram. Nah, kaget toh antum? Tidak ada kaitannya. Karena Rasulullah hijrah itu bulan Rabiul Awal. Rasulullah hijrah bulan apa? Rabiul Awal, sepakat ahli sejarah. Bahkan banyak peristiwa sejarah terjadi yang besar-besar pada waktu bulan Rabiul Awal. Rasulullah lahir bulan, loh, gak ngerti mas, bulan apa mas? Yang kenceng dong. Wafat bulan, masya Allah. Rasulullah hijrah bulan, dan itu pun hari Senin. Berangkat, keluar dari rumah malam Jumat, Jumat, Sabtu, Minggu, sembunyi di Gua Sur, berangkat malam Senin ke Mekah, ke Madinah, nyampe hari Jumat, perjalanan yang cukup spektakuler. Biasanya ditempuh perjalanan normal, 8-9 hari, Rasulullah hanya 5 hari. Karena pakai petunjuk, bukan pakai ilmu lembu sekilan. Ya, kayak Ki Kedu naik tampah pakai peringan tubuh, terbang dari mulai Kedu Magelang sampai Kudus dalam waktu menitan. Enggak. Rasulullah normal, tapi pakai petunjuk Abdullah bin Uraikid. Sampai di sana hari Jumat, sholat Jumat, masjid tempat beliau sholat. Sekarang didirikan masjid namanya Jumat. Kemudian Sabtu Ahad mendirikan masjid namanya Masjid Quba. Hari Senin baru masuk ke Madinah mendirikan Masjid Nabawi. Dan Masjid Nabawi itu dulu bekas kuburan musyrikin. Bekas ya. Bekas berarti sudah enggak ada. Terus jangan pakai dalil, oh kalau begitu boleh dirikan masjid di atas. Enggak. Contoh sekarang ini loh, mas, di gedung ini dulu bekas kuburan Belanda. Ya udah enggak ada. Oke. Terus kemudian kenapa umat ini mengkait-kaitkan Muharram dengan apa? Hijrah Rasul. Ceritanya pada zaman Umar bin Khattab, umat Islam itu belum punya patokan tahun kalender. Itu loh ceritanya. Akhirnya Umar bin Khattab mengumpulkan seluruh senior sahabat untuk diajak musyawarah menetapkan kalender Islam. Namanya apa? Jelas patokannya Qomariyah bukan Syamsiyah. Karena Yahudi Nasrani pun pakainya Qomariyah bukan Syamsiyah. Bahkan yang pertama kali memasukkan bid'ah hisab Syamsiyah adalah Batalmus. Batalmus ini ahli sejarah yang hidup pada abad kedua Masehi, menjadi gubernurnya Alexander Agung untuk Mesir. Dan dia memang ahli geografi. Dia punya dua kitab, namanya satu geografi, yang keduanya adalah Majasto. Kayak Jawa aja ya. Nah Majasto ini kitab kedokteran. Tuh. Dan ini diunggul-unggulkan oleh orang-orang Arab karena dia itu Yahudi dan juga pernah akhirnya masuk ke agama Nasrani. Jadi beragama dua dia. Nah, akhirnya untuk memberi nama kalender itu nama apa? Itu loh, simple. Musyawarah. Ada yang mengusulkan namanya Isra'iliyah karena dikaitkan dengan Isra' Mi'raj Rasulullah. Kayaknya ini kurang bagus, kurang mendasar. Ada yang mengusulkan Miladiyah dikaitkan dengan lahirnya Rasul. Akhirnya musyawarah anggota majelis mengerucut dikaitkan dengan hijrah Rasulullah, sehingga kalender itu dinamakan Hijriyah. Itu aja. Ya enggak ubahnya antum mau mendirikan perusahaan gitu loh Mas, umpamanya travel. Kan mencari satu peristiwa hidup antum yang paling terkesan kan? Wah, saya itu terkesan dengan perjalanan umroh saya. Pernah ditumbruk unta di Jabal Rahmah. Akhirnya apa? Nama travel Jabal Rahmah apa? Ya udah ya, enggak usah ditumbruk unta ya. Udah Jabal Rahmah. Itu aja. Enggak perlu antum terus, wah jangan-jangan travel antum ada kaitannya dengan Jabal Rahmah. Berarti antum ketemu Nabi Adam dong dulu. Enggak. Ya, paham? Oke. Sekarang kita mulai. Hadirin sekalian, shalawat merupakan ibadah paling agung dan memiliki pahala besar. Makanya sampai disebutkan penulis ada 40 waktu dan saat paling dianjurkan untuk membaca sholawat. Nah, kita mulai buka satu persatu hadis-hadis kaitannya dengan sholawat. Secara umum, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Oke. Hadirin sekalian, di sini ada beberapa shalawat yang diajarkan oleh Rasulullah. Pertama, antum bisa lihat halaman 1. Man shalla 'alayya kuntu syafi'ahu yaumal qiyamah. Siapa yang membaca shalawat atasku, aku akan menjadi pensyafaat nanti di hari kiamat. Bahkan sebaliknya Rasulullah menegaskan, man lam yusalli 'alayya faqad khati'a tariqal jannah. Barang siapa yang tidak membaca sholawat kepadaku telah salah jalan di dalam menempuh surganya. Salah jalan surga. Terus yang kedua, antum juga lihat. Dan Masya Allah, buku segini surganya sampai Firdaus. Makanya kalau enggak beli, keterlaluan pelitnya. Iya. Coba kalau antum beli arem-arem, ini cuman dapat berapa? 2, dan itu habis. 5 menit. Ini Masya Allah, bisa 5 tahun, gak dicopot bungkusnya. Itu kan gitu, antiknya antum beli buku kan gitu. Man salla alaiya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha ashra. Barang siapa yang membaca sholawat sekali, maka Allah akan balas 10 kali. Coba. Sekarang di sini ruginya di mana? Antum dekat dengan Allah, dekat dengan Rasul, dapat pahala bahkan warafa'ahu asyra darajatin. Allah angkat 10 derajat. Sebaliknya Rasulullah menjuluki al-bakhil. Ya. Yang ketiga, al-bakhil alladhi dhukira ismi wa lam yusalli alayya. Alladhi dhukira dhukirtu atau dhukira atau ismi atau dhukirtu. Al-bakhil alladhi dhukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Orang yang bakhil adalah orang yang dituturkan namaku, dalam lafaz lain dituturkanku, tidak mengucapkan salawat atasku. Makanya Pak, hendaknya antum ketika nama Rasulullah disebut, baca Allahumma salli ala Muhammad, paling pendek, paling ringan, Allahumma salli ala Muhammad, titik. Dan itu enggak ada 1 menit. Nah, sampai-sampai Rasulullah mengatakan man sarrahu ayyaktala bil mikyalil awfa. Barang siapa yang nanti pahalanya ditakar Allah dengan takaran yang penuh, idza shalla alaina ahlul bait, ketika sekarang diucapkan salawat atas kami ahlul bait, falyakul Allahumma shalli ala Muhammadin nabiyil ummi wa azwajihi ummahatil mu'minin wa dhurriyyati ahli baitihi kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini bacaan jenis bacaan. Kemudian ada lagi yang kelima, Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin. Ini ada di dalam riwayat Ibnu Majah. Fil alamina innaka Hamidum Majid. Kemudian berikutnya, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini lafaz. Jadi lafaz-lafaz di sini kita akan sampaikan semua, ya, supaya kita alal ma'rifah, baru nanti kita akan jelaskan makna, baru setelah itu fadilahnya. Sekarang inna Jibril aradali, ini yang sudah masyhur, saya tidak baca semua. Pernah Jibril datang kepada Rasulullah ketika Rasulullah naik mimbar. Ini enggak bisa dinaikin. Itu ya. Kalau naik mimbar di sini lucu. Berarti mimbar itu bertangga naik. Tangga pertama mengatakan amin. Kedua amin, ketiga amin. Berarti tangganya Rasulullah tiga, empat bersama tempat duduknya. Karena Rasulullah membedakan antara tangga yang diinjek dengan tangga yang didudukin. Dan Rasulullah terkadang mempraktekkan sholat di atas mimbar. Kalau di sini gimana? Maksudnya di tangga tersebut. Namun tangga tersebut terbakar pada zaman pemerintahan Umar bin Abd ini, pada zaman pemerintahan Abdul Malik ibn Marwan. Setelah itu tangga Rasulullah dibikin lagi. Yang akhirnya Rasulullah ma baina baiti wa mimbari, antara rumahku dengan mimbarku, raudhatun min riyadil jannah. Ya, tangganya tiga. Kemudian diperbaiki lagi pada zaman Ottoman, akhirnya tangganya enggak tahu, enggak karuan itu tangganya. Banyak sekali. Tangganya Rasul itu tiga. Ya. Tuh. Kita lanjut. Allahumma salli, ini yang pertama amin. Jibril mengatakan, Muhammad, semoga Allah menjauhkan rahmat dari orang yang menemukan Ramadan, dosanya tidak diampuni, amin. Yang kedua, semoga Allah menjauhkan rahmat dari orang yang menemukan kedua orang tuanya atau salah satunya tua renta, tidak memasukkan ke surga, amin. Semoga Allah menjauhkan dari rahmatnya orang yang mendengarkan namaku disebut tidak mengucapkan salawat, amin. Pak, kita harusnya merinding. Didoakan buruk Jibril. Kemudian yang mengaminkan siapa? Subhanallah. Antum aja kalau saya doakan, maksud enggak takut? Sumpahin loh mas. Takut. Sesama kita aja. Kalau mas, awas loh, gue sumpahin loh. Anak enggak terima. Apalagi di sini Jibril yang berdoa buruk, yang mengaminkan siapa? Rasulullah. Ya Allah. Siapa? Tiga orang. Allahumma salli ala Muhammadin wa azwaji wa durriyati kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa azwaji wa durriyati kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bahkan Juga kita dianjurkan idza dakhala ahadukum al-masjid falyaqul, jika di antara kalian masuk masjid hendaknya mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma ftahli abwaab rahmati. Kalau keluar, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Terus kemudian Rasulullah juga menganjurkan membaca salawat Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulik kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim. Ini juga jenis daripada jenis salawat. Dalam lafaz lain, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali ya Ibrahim. Terus kemudian Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini jenis yang ke-11. Kita ratain dulu biar antum juga membaca semua. Ana khawatir antum nanti di rumah enggak dibaca. Ya mendingan kan seumur hidup rata. Sallu alayya wajtahidu fid du'a. Ini menunjukkan doa tidak akan dikabulkan oleh Allah. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya antara doa dengan Allah itu ada penggalang, penghalang. Hatta yusalli alayya, sampai engkau membaca salawat. Makanya tidak ada doa kecuali memuji Allah dan membaca salawat. Jadi Allahumma salli ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin minimal. Allahumma salli ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Itu pujian paling ringan. Kemudian Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ada lagi Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wassalamu kama qad alimtu. Kemudian man shalla alayya 'inda qabri wakkalallahu bi malakan yuballighuni wa kafa amru dunyahu wa akhirahu wa kuntu lahu yawmal qiyamati shahidan aw shafi'a. Betul. Secara umum hadis-hadis tentang salawat Nabi, ketika kita berada di depannya itu Rasul sendiri yang jawab. Dengan berbagai rangkaian jalan sanad semua bisa diimpun bahwa hadisnya sahih. Di antaranya yang paling sahih, man ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alayhi salam. Tidaklah ada di antara umat ini mengucapkan salam atasku melainkan Allah kembalikan rohku sampai aku menjawab salamnya. Tapi kalau jauh, yang menyampaikan adalah malaikat. Dalilnya Rasulullah SAW mengatakan inna lillahi malaikatan sayyahin yuballighuni min ummati salam. Allah itu memiliki malaikat berkelana. Tugasnya cuman keliling mencari umat Rasulullah yang mengucapkan salawat salam kemudian disampaikan kepada Rasulullah. Subhanallah Pak, cepatnya ya. Dari Papua Mekah sampai. Ya enggak pakai pesawat. Itu. Makanya di sini makhluk yang paling terkuat itu malaikat, kemudian di bawahnya jin, kemudian bawahnya manusia. Tapi dari sisi kemampuan akal memang yang paling utama manusia. Memang paling lemah. Jin bisa ngilang, antum bisa ngilang enggak? Tidur bisa. Itu hilang maknanya juga. Di sini juga man jalasa ma jalasa qaumun majlisan lam yadhkurullah fi. Tidaklah ada orang duduk di dalam suatu majlis tidak berzikir kepada Allah. Makanya jangan sekali-kali antum duduk di majlis yang tidak ada zikir kepada Allah. Dan puncak zikir adalah halaqatul ilm. Antum mendengarkan zikir ini adalah mendengarkan ilmu ini zikir. Makanya Atha Ibn Al-Khurasani mengatakan ketika menjelaskan tentang majlis zikir yang dimaksudkan didatangi malaikat adalah majlis yang menjelaskan halal haram. Kenapa kajian seperti ini dikatakan majlis zikir? Karena mengingatkan kita kepada Allah, mengembalikan kita kepada Allah di tengah kelalaian hidup. Karena hidup ini bawa lalai, Pak. Istri antum melalaikan rumah antum, dagangan antum. Makanya antum ingat hadisnya Hamdalah. Ada enggak yang ingat hadisnya Hamdalah? Antum enggak tahu semua. Hamdalah datang ketemu Abu Bakar mengatakan, "Ya Abu Bakar, nafaqal Hamdalah." Hamdalah sudah menjadi munafik. Ngomong apa kamu? Wahai Abu Bakar, ketika kita hadir di majlisnya Rasulullah, diingatkan surga neraka, seakan-akan melihat dengan mata kepala. Tapi setelah pulang, ketemu keluarga, disibukkan dengan dagangan harta, lupa semua. Saya juga menemukan itu. Kalau begitu kita tanyakan kepada Rasulullah. Ini menunjukkan fas'alu ahla dzikir. Kalau antum enggak tahu, cepat datang ke ulama. Ketika Rasulullah hidup, kewajiban seluruh umat datang kepada Rasulullah. Karena Allah mengatakan apa? Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih walau radduhu ila ar-rasul. Ketika hidup, kalau sudah meninggal wafat, wa ila ulil amri minhum, ulil amri dunia adalah umara, ulil amri agama adalah siapa? Ulama. Itu kewajiban kita. Datanglah. Langsung ngomong, "Alhamdulillah ya Rasulullah." Munafik ini, "Alhamdulillah." Loh, kenapa? Ada apa dengan muwai, "Alhamdulillah ya Rasulullah"? Ketika kami datang di majlis, engkau diingatkan surga neraka, ingat sadar seperti melihat dengan mata kepala. Tapi setelah pulang, ketemu anak, istri, keluarga, dagangan, harta, semuanya membuat lalai, berantakan, kacau, ruwet. Wahai Hamdalah, kalau kamu selalu dalam kondisi seperti itu, maksudnya seperti di majelisnya Rasulullah, kamu akan diajak jabat tangan malaikat di tempat tidur kamu, di rumah, dan di jalan-jalan. Betul, nanti menjadi malaikat. Ya, tiap hari pelukan sama malaikat kalau begitu. Sa'atan hakada wa sa'atan hakada. Sekali seperti itu, sekali seperti ini. Artinya fa'idha faraghta fam sab. Habis kita ibadah kerja, habis kerja ibadah. Ya sekali-kali kita sekarang di pasar, ya sekali di masjid, ya sekali kita sama keluarga, ya sekali kita sekarang ini bersosial. Makanya Rasulullah memberikan satu penekanan kita, al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun minal ladzi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Orang yang bisa nyampun sama orang lain, sabar atas gangguannya, itu lebih baik daripada yang enggak nyampur, enggak sabar. Makanya ikhwan, antum sekarang ini ngerti sunnah, mengamalkan sunnah. Tak harus menjadi makhluk langit yang seakan-akan baru turun seminggu ke bumi. Enggak mau tegur sapa sama kanan kiri. Karena kayak makhluk piring terbang. Mas, tolong maju, masuk aja. Sini. Mas, masuk. Tolong, ini masih luas ini. Antum maju aja. Ini kayaknya ada yang, jangan berdiri. Karena ilmu enggak masuk, kecapean nanti. Masuk. Masuk aja. Masuk sini, Pak. Masuk. Ya terus, terus Pak, merapat, merapat, merapat. Karena masih lama, sampai asar nanti. Nah kan, sampai asar. Masuk, masuk. Ya, merapat. Yang dekat saya nanti ada kuis. Ya, ada kuis, hadiah, zam-zam, kurma ajwa. Beli sendiri. Ya, insya Allah. Oke. Silakan di sebelah sana juga ada kosong, silakan Pak, kasih jalan, kasih jalan, jangan lewat depan kamera, ngerusak saya nanti. Ya itu ya, insya Allah. Oke, kita lanjut sambil dikasih jalan, masuk aja ya. Merapat, yang lainnya merapat. Enggak apa-apa. Siapa yang bermajlis tidak berzikir kepada Allah dan tidak membaca solawat. Makanya Pak, antum sekarang enggak sulit kan Allahumma salli ala Muhammad. Apalagi sering dituturkan nama Rasulullah. Allahumma salli, di hati aja. Dan itu enggak ganggu aktivitas. Ya. Bahkan ada zikir tujuh yang ditekankan oleh para ulama karena dalilnya dan fadilahnya sangat kuat dalilnya, sangat bagus fadilahnya, tujuh. Yang pertama adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini dibaca dua khalil. Nabi Ibrahim ketika diceburkan ke dalam api. Nabi Muhammad ketika diteror, habis perang berdarah-darah Pak. Pasukannya Masya Allah, banyak yang luka, ada ancaman. Sekelompok besar mereka akan menyerang kembali ke Madinah. Rasulullah mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Makanya antum juga begitu, ketika diteror, ditekan, diancam, antum sendirian menghidupkan sunnah di kampung, diancam, kamu kalau macam-macam di sini mati, enggak akan saya tahlilin, syukur, enggak saya kubur, hasbunallah wa ni'mal wakil, gitu. Yang kedua, ya dzal jalali wal ikram. Bahkan Rasulullah mengatakan, alidzu bi dzil jalali wal ikram. Lazimkan, seringkan mengucapkan, ya dzal jalali wal ikram. Yang kedua, Allahumma salli ala Muhammad salawat. Yang ketiga, la hawla wa la quwata illa billah. Tidak kita ingkari dalil-dalilnya. Yang kelimanya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Sanggup mengeluarkan Yunus alaihissalam dari perut ikan apa? Paus apa hiu? Paus. Subhanallah Pak, paus itu ajaibnya. Apalagi paus biru. Itu kalau mangap 100 orang masuk. Jadi untuk nelan ini yang ngaji di sini butuh 2 kali 3 kali mangap. Tapi Masya Allah Pak, Allah kasih hikmah. Ternyata tenggorokannya itu paling lebar cuma muat bola itu, satu bola. Makanya nelayan enggak ditelan. Itu coba kalau muat habis tuh nelayan. Yang lihat nelayan, ah paling juga enggak muat tuh. Nah, itu enggak jadi. Makanya ikan-ikan kecil yang diambil. Tuh, hikmah. Jadi keajaiban, apalagi antum kaitkan dengan Asmaul Husna. Makanya museum Asmaul Husna di Mekah itu, Masya Allah, di Madinah. Cuman sayangnya jamaah haji umroh di orang Indonesia masuk ke situ bukan merenungkan Asmaul Husna, tapi selfie. Selfie. Di awal selfie, di tengah selfie, sampai selfie gak ngerti orang kanan kirinya. Waduh. Ya, mutawifnya lagi menjelaskan selfie, Masya Allah. Ini, makanya rukun haji itu cuma 4. Khusus undang Indonesia 5. Yang kelima, putu-putuan. Iya, rukun haji yang kelima, selfie. Allah. Dan Insya Allah, nanti Museum Asmaul Husna ini akan didirikan di Istiqlal. Kerjasama antara Saudi dengan Pemda DKI. Insya Allah nanti gratis. Ya, nanti enggak tahu nanti di Indonesia gratis enggak. Intinya dikasih pemerintah Saudi gratis. Nah, nanti kita bisa sana. Enggak haji, enggak umroh. Insya Allah. Kemudian yang selanjutnya adalah Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jangan sampai lewat. Jangan sampai antum lupakan istighfar. Karena dahsyat pengaruhnya dalam kehidupan. Meluaskan yang sempit. Mengucurkan berkahnya rizki. Dan memberikan jalan keluar dari kesulitan yang kita hadapi. Astaghfirullahaladzim. Antum kadang-kadang ngadepin masalah lebih banyak curhat sama manusia daripada Allah. Coba curhat sama Allah. Yang terakhir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Cukup. Di sini juga ada beberapa riwayat yang hampir berulang-ulang, la taj'alu buyutakum maqabir wa la taj'alu qabri ida. Janganlah kita lompati 20, jangan kau jadikan rumahmu seperti kuburan, jangan jadikan kuburanku seperti id. Maksudnya id itu dijadikan sebagai tempat yang dikunjungi secara teratur, diadakan acara secara rutin, itu id. Kenapa dikatakan id? Idun id, karena terjadi setiap tahun berulang-ulang, waktunya sama. Dan ini sudah terjadi. Diperlakukan pada kuburan lain yang disebut dengan haul, yang disebut dengan acara-acara yang dirutinkan. Ini tidak boleh, Pak. Kuburan Rasulullah aja enggak boleh, apalagi kuburan yang lainnya. Oh, apalagi kalau di Indonesia, di Jawa bagian timur, haul itu sampai datang jutaan. Jalan ditutup nyaris 3 hari 3 malam. Orang kanan kiri jualan, ya. Yang aneh itu, Pak, mereka enggak sholat, minimal teledor sholatnya. Hanya untuk haul. Nanti jualan air berkah. Satu botol mineral yang 600 mili itu dijual sampai 200, sampai 20 ribu, 30 ribu, Masya Allah. Karena memang umat ini sudah lemah akidahnya. Karena gini, Pak, watak manusia itu selalu memiliki keinginan untuk kelemahan, ada semacam kelemahan rohani untuk menuntut mencari kekuatan supranatural. Kalau dia enggak menemukan Allah, maka apapun yang sifatnya supranatural, yang sifatnya sekarang gaib, dia yakini sebagai Tuhan. Itu rahasia. Makanya orang-orang animisme dulu ketika dia tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal Nabi, akhirnya apa? Roh leluhurnya dijadikan sebagai pengganti untuk Tuhan. Begitu juga zaman sekarang. Dan kapanpun ketika orang itu tidak menemukan Tuhan, apapun dijadikan Tuhan. Makanya kalau antum merenungkan asma wa sifat dari mulai Al-Khaliq, Zat yang Maha Menciptakan, coba bayangkan, Pak. Planet yang terbesar berkali-kali lipat, juta lipat dengan matahari. Padahal matahari itu besarannya sama bumi itu enggak ada apa-apanya, ya, bumi. Itu subhanallah, di sana ada nama yang lebih besar lagi. Kemudian keajaiban-keajaiban lagi. Dari situ kita bisa menyimpulkan, faida sa'alta fas'alillah. Kalau kamu mau minta, mintalah kepada Allah. Karena tidak ada zat yang patut untuk disembah, diminta kecuali Allah. Makanya di Museum Asmaul Husna akhirnya ada pesan, faida sa'alta fas'alillah. Pak, kita minta sama planet yang terbesar tadi, matahari aja enggak patut, apalagi keris akik. Ini bukan akik, ya. Ini batu nempel besi. Coba bayangkan ke kuburan minta. Bayangin, Pak. Sekarang planet yang besar menghasilkan energi yang dahsyat. Di antaranya matahari aja tidak patut disembah. Kalau mau menyembah, mendingan ikan hiu tadi gede. Iya. Paus, ya, ikan paus. Ini nyembah keris, nyembah kuburan, ya Allah. Nyembah Kiai Slamet. Subhanallah. Aneh. Makanya kalau antum betul-betul renungkan, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu memiliki nama-nama, sembahlah Allah dengannya. Dan Rasulullah mengatakan, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhala al-jannah. Pokoknya tidak ada la ilaha illallah, sudah selesai. Enggak ada. Yang patut diminta, dimintai perlindungan, sesembahan, permintaan apapun kecuali Allah. Apalagi Rasulullah mengatakan, "Man lam yas'alillaha yaghdabu alaihi." Siapa yang enggak minta Allah, Allah marah sama dia. Loh. Subhanallah, beda sama antum. Sering diminta, sering gimana? Semakin sering diminta, semakin senang antum. Apaan? Ya. Coba sering minta diusir. Allah marah. Karena memang yang kuat. Al-Qawi, Al-Jabbar, Al-Qahhar, Ar-Razzaq, Dzul Quwwatil Matin. Makanya kalau minta kepada selain Allah itu bodoh. Bodoh itu. Enggak tahu otaknya diletakin di mana. Kalau mikir nama-nama Allah. Mas jangan duduk, Mas. Masuk, Mas. Antu panitia nyari kursi dong. Barangkali. Antu di sini. Ya. Ini masih kosong, Pak. Tolong kasih jalan. Antu begini caranya, antum yang ke sini agak ke sana. Ya. Gitu. Silakan. Kasihan ini berdiri. Karena kurang 2 jam lagi. Itu. Ba'da asar kan ada lagi kan? Oh ini yang sudah janjiin ke mall. Lera-lere ini. Apalagi ibu-ibu nih. Oke, sekarang hadirin sekalian, saya akan masuk ke dalam arti solawat. Habis itu kita sampaikan hadis panjang ini. Menarik sekali. Bahkan Imam Ibnu Taimiyah Ibnu Qayyim malah wajib melazimkan. Sebaiknya semua muslim menghafal hadis ajaib tentang solawat nanti. Di akhir. Cuman di sini kita akan mengartikan Allahumma salli ala Muhammad. Ya, Allahumma salli ala Muhammad. Kita pilih hadis yang pas. Antum melanjutkan ya, karena waktu enggak mungkin kita baca semua. Saya akan masuk ke arti aja. Saat-saat mustajab ketika kita membaca solawat. Kita awang aja langsung. Solawat yang paling populer yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim adalah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali wa ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidu majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. طيب kita artikan. Allahumma adalah dari kalimat Allah dikasih mim tambahan untuk pengaduan. Makanya menjadi Allahum. Orang itu kalau ngadu bunyinya apa, Mas? Ya kan gitu. Mim sebagai ungkapan pengaduan. Allahumma menunjukkan posisi yang membaca itu lemah, butuh, sangat terjepit. Allahumma, walaupun doa di dalam Al-Quran dan Sunnah lebih banyak diungkapkan oleh Allah dan Rasulnya dengan Rob daripada Allahumma. Kenapa? Kalimat Rob lebih mengungkapkan zat yang mampu mengabulkan seluruh permintaan dunia akhirat, zahir batin, agama dan dunia. Enggak ada yang enggak bisa. Rob yang memelihara, yang merawat, yang mengatur, yang memberi, Rabbul Alamin. Makanya banyaknya Rob daripada Allahumma. Tum cek. Di dalam Al-Quran, Rabbana, Rabbana ufir lana, Rabbi ufir li. Terus apa lagi? Rabbana la tuzik kulubana, Rabbana innana sami'na munadiya, Rabbana. Nah, Allahumma salli, kalimat salah, kalau itu Allah maksudnya adalah sana, yaitu memuji. Sehingga innallaha wa malaikatahu yusallun, maksudnya Allah membaca salawat kepada Rasulullah apa? Maksudnya Allah memuji Nabi Muhammad di depan para malaikat. Wa malaikah, begitu juga Allah, malaikat membaca salawat kepada Rasulullah, maksudnya memuji. Kalau sekarang kita, Allahumma salli, salawat umatnya kepada Rasulullah adalah memintakan rahmat. dan sekaligus juga pemujian. Kalau salawatnya malaikat kepada Rasulullah, jelas di sini memuji. Nah, salawatnya Allah dan malaikat kepada kita, apa maknanya? Memintakan pengampunan dan syafaat. Makanya Rasulullah mengatakan, inna allaha wa malaikata yusalluna ala mayaminis sufuf. Allah itu sesungguhnya Allah dan malaikat itu membacakan salawat orang yang salat di sebelah kanan saf. Iya enggak? Itu maksudnya apa? Mengampuninya. Buat Allah mengampuninya, merahmatinya. Kalau malaikat memintakan syafaat. Dan juga di dalam hadis Rasulullah, inna allaha wa malaikatahu yusalluna alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah dan malaikat itu membacakan salawat untuk orang yang sahur. Oh, itu. Dengan demikian, makna Allahumma salli ala Muhammadin berarti kita sekarang apa? Memintakan rahmat untuk Rasulullah. Allahumma salli wa sallim memintakan keselamatan. Dan itu bukan suatu hal yang enggak perlu buat Rasulullah. Perlu. Karena agar diselamatkan di dunia sehingga Rasulullah masya Allah selamat dari berbagai makar tipu daya. Mau dibunuh oleh orang Yahudi, gagal. Diracuni Yahudi, diberitahu Allah. Allahumma salli wa sallim, diselamatkan Allah. Di alam kuburnya jasadnya tidak diganggu. Berapa kali orang-orang kafir mencoba untuk mencuri jenazah Rasulullah, gagal. Berkat Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Dan nanti ketika di mahsyar, karena doanya setiap nabi, Allahumma salli, Allahumma sallim, sallim ketika meniti sirat. Dan yang tidak kalah pentingnya, Allah lindungi, Allah jaga, Allah selamatkan agamanya. Makanya dari salian berbagai macam pemalsuan Al-Quran dan hadis, berbagai macam pemalsuan dan usaha pemalsuan syariat, tetap Al-Quran terjaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Bahkan berbagai macam ribuan hadis yang dibikin ahli bid'ah, masih bisa dideteksi, masih bisa dikawal oleh ulama-ulama, mana yang sahih, mana yang dhaif, mana yang palsu. Bahkan ketika dilaporkan kepada Abdullah ibn Mubarak bahwa di sana ahli bid'ah yang telah taubat mengatakan, dulu saya menyebarkan kurang lebih 15 ribu hadis palsu. Apa kata Abdullah ibn Mubarak? Ta'isu lahal jahabidah, akan dikontrol pendikar-pendikar ahli hadis. Tenang mas, gitu loh. Tenang. Bahkan di antara mereka mengatakan ahli hadis itu lebih faham bedanya hadis palsu dengan hadis sahih lebih daripada ahli uang untuk membedakan mana uang yang asli, mana uang yang palsu. Orang yang ahli mas, orang yang buta itu, habis picet tahu antum kasih duit 2.000 sama 20. Seret-seret-seret, oh tahu. Gini dok, 20, 50, 2.000, gak jadi. Gitu. Paham, ahli hadis meremas. Antum sekarang jangan samakan Abdullah ibn Mubarak sama antum. Jangan-jangan ada hadis lewat. Lah antum itu. Enggak mungkin. Coba bayangkan Qatadah, Pak. Qatadah itu ditakdirkan Allah buta sejak kecil. Tapi subhanallah dikatakan oleh para ulama Amirul Mukminin di dalam hadis itu 4. Imam Qatadah, A'mash, terus Abu Ishaq Al-Fazari, dan yang keempatnya adalah Abu Bakar Muhammad ibnu Shihab Az-Zuhri, gurunya Imam Bukhari. Imam Qatadah itu mengatakan, tidaklah aku mendengar sesuatu melainkan sulit saya lupakan. Coba. Makanya setiap nangkap suara itu enggak bisa hilang. Makanya dia itu menghindar suara apapun kecuali dengar Quran hadis, Quran hadis. Makanya tidaklah terlewat dari hafalan kecuali puluhan hadis. Puluhan. Jadi yang tidak dihafal itu cuma puluhan. Hafal ribuan kecuali puluhan yang lewat. Nah antum, hafal puluhan, ribuan yang lewat. Karena perbedaan kita dengan Abu Qatadah, kalau Abu Qatadah itu diberikan oleh Allah mudah hafal sulit lupa, kita Nah, ngakui antum, ana enggak yang enggak ngomong lo ana. Antum. Betul ya Allah. Kadang ngafal sulit, ngelontoknya hilang lupa. Itu mudah sekali ya Allah. Apalagi akhir zaman, Imam Syafi'i aja dulu, zaman dulu Pak. Syakautu ila waki'in su'ahdi, saya dulu ngadu kepada Imam Waki', gurunya Imam Syafi'i. Sulit hafalan, ternyata maksiat. Maksiatnya Imam Syafi'i apa? Pernah melihat betis seorang perempuan sekali. Dan sekarang antum bukan betis mas. Ya Allah. Gimana bisa hafal Quran itu. Makanya ibu-ibu kalau pakai Quran ini pakai pakaian yang benar. Dosanya pat kulipat dosa sendiri ama bikin dosa orang lain. Iya enggak ya Pak? Iya enggak Pak? Ah, iya nih Pak. Iya Bu. Gimana Bu? Kok enggak ada yang ngomong? Waduh bahaya. Allahumma salli ala Muhammad. Nabi Muhammad adalah nabi terakhir khatamul anbiya. Salli ala Muhammad wa ala ali keluarga Nabi Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Sekarang pertanyaannya buat antum semua, tolong dijawab. Muliaan mana Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim?
1: Muliaan mana?
0: Loh gimana sih antum ini? Muliaan siapa? Nabi Muhammad. Clear, sepakat. Tapi kenapa mintanya kok ya Allah berikanlah rahmat kepada Nabi Muhammad seperti yang telah kau berikan kepada Nabi Ibrahim. Berarti di sini Nabi Ibrahim lebih utama. Wong Nabi Muhammad minta kita mintakan kemuliaan seperti yang dimiliki Nabi Ibrahim. Berarti Nabi Ibrahim lebih? Ibrahim itu namanya bahasa Arab Abun Rahim. Abun bapak, karena bapak manusia itu ada tiga. Bapak asal-usul manusia Adam. Bapak perkembangan manusia Nuh. Bapak pengembang biakan nabi-nabi Ibrahim. Itu tiga bapak. Karena setelah pasca banjir gak ada manusia. Kalau

ايوه نارو بن تا بن تارو بن نحور بن ايوه habis ini sampai kepada Sam ya yeah. Jadi Ibrahim bin Taruh, Taruh ini gelarnya Azar karena dia itu tukang bikin patung. Itu bin Nahur, bin Sadum, bin apa namanya Ra'ul, terus kemudian setelah itu Arfakhshad, kemudian setelah itu Syam bin Nuh, sampai akhirnya Adam alaihissalam. Taib, Ibrahim, manusia paling berat cobaannya. Wa idhibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna, dia sempurnakan semua. Gak ada yang kelewat. Kemudian Allah mengatakan, qala inni ja'iluka linnasi imama. Qala wa min dhurriyyati, ya Allah, anak cucuku gimana? Qala la yanalu ahdi dhalimin, yang zalim enggak? Allah kabulkan. Coba bayangkan, Pak. Diuji nikah poligami. Sudah istrinya enggak begitu cantik, kalau enggak saya bilang jelek. Ya, yaitu Hajar dari budak. Dengan pengorbanan besar, punya istri tercantik yaitu Sarah. Sarah itu cantiknya gak akan bisa dibandingin kecuali Hawa. Tapi gak punya anak. Sarah itu cantik sekali. Makanya sampai raja-raja pada zaman itu, zaman Ibrahim itu siapa? Siapa? Iya, Namrud. Namrud itu semacam gelar, kan. Raja-raja yang pertama tertua itu Raja Babilonia. Babilonia itu Namrud. Ini nah, ada raja pada zaman itu yang suka senang memperkosa perempuan. Terutama yang punya suami. Kalau enggak punya suami enggak terlalu minat. Kurang ajar itu. Itu. Ini Pak, udah brengsek banget nih Pak. Ini brengsek ini raja. Enggak mau memperkosa kalau enggak punya suami. Nah, ketika itu Raja Babilonia, setelah Babilonia itu terus muncul Persia. Persia itu ada dua kali, Persia awal, Persia dua. Setelah itu muncul Yunan. Yunan itu terakhir adalah Kleopatra. Kleopatra itu perempuan apa lagi? Perempuan. Dan antum kisah kenapa apa namanya setiap apotek itu simbolnya apa? Nah, kenapa? Antum tahu enggak? Hubungannya dengan Kleopatra tahu enggak? Karena Kleopatra ini ahli kedokteran. Tanhari menaklukkan racun. Makanya disimbolkan itu oleh orang-orang Eropa. Kecuali satu ular yang kepalanya dua, racunnya gak bisa ditaklukkan. Itulah yang membunuh dia. Tuh. Suaminya siapa namanya Kleopatra? Anton? Anton? Antum pura-pura tahu gitu loh mas. Antonius. Dibunuh oleh Raja Romawi. Pertama Agustus. Ya. Yeah. Makanya ada bulan Agustus, karena untuk mengenang raja ini yang akhirnya didewakan. Matilah Antonius, maka ingin merebut Kleopatra. Maka Kleopatra tahu pasti kalah, maka dia menyuruh seluruh pas ini orang-orang kerajaan membikinkan tempat untuk kematiannya. Dia si bunga-bunga macam-macam mawar, di sampingnya ada wadah. Wadah yang diisi ular tersebut. Ular itu sekali gigit membuat seluruh tubuh kering. Akhirnya setelah dia masuk istana Agustus dan dia pasti kalah, maka tangannya digigitkan ular tersebut, matilah.

0: Karena enggak dapat tempat sembunyi, maka sembunyi di daun-daun itu, di tempat bunga-bunga yang di sekitar itu. Ketika Agustus mendekati, dikiranya dia masih hidup, ternyata mati, maka ular itu menggigit karena racun sudah diambil separuh tadi, enggak membunuh total, akhirnya mati separuh Agustus. Nah itu. Nah Agustus ini sehingga nanti memiliki titel kaisar karena lahirnya dia itu di Caesar. Caesar itu apa? Dibelek. Makanya seluruh turunannya nanti memiliki apa? Titel kaisar. Kalau Rom Porsia kan Kisro, kaisar. Kaisar. Bukan kaisar joget ya. Ini cerita sedikit supaya antum tahu sejarah, ya. Paham? Ya udah nanti baca sendiri untuk lanjutannya. Allahumma shalli ala wa ala ali Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam hidup pada zaman pemerintahan Babilonia. Ya. Dia Nabi Abun Rahim karena penyayang. Ujiannya sampai pada tingkatan suruh nyembelih anaknya. Coba bayangin Pak. Sudah lama gak punya anak, suruh nyembelih ketika punya. Coba bayangin. Dan semuanya lulus. Lah antum diuji, diomongin orang aja gak lolos. Itu loh, cemen banget antum. Hidupin sunah, diomongin jenggotnya, dipotong. Ya cemen. Ya Allah, antum malu nanti ketemu Nabi Ibrahim. Cemen antum. Diuji celana nyingkrang, diomongin mas banjir. Langsung gemeter. Ya Allah, tenang aja. Ya. Apalagi jenggot cuman kecil-kecil ini, jenggot segini aja, tenang kok. Iya, aduh ini kalau masuk bandara luar negeri heboh. Pasti ini, gak boleh masuk ke sono sini. Ya tenang aja, bismillah. Nabi Ibrahim, Pak. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimat. Tapi lolos. Meskipun begitu, Nabi Muhammad masih lebih utama dari Ibrahim. Kenapa? Nabi Muhammad kita mintakan seakan-akan di sini Nabi Ibrahim lebih utama, padahal tidak, karena untuk suatu tujuan hikmah, Pak. Kalau Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, di sini Rasulullah dan keluarganya masuk, oke? Tapi keluarganya Nabi Ibrahim masuk enggak? Mas, antum ini kayaknya udah gak fokus ini. Udah pulang aja deh. Kalau sekarang Allahumma salli ala Muhammadin wa ala li Muhammad. Rasul masuk. Keluarganya Rasulullah masuk gak? Tapi kalau kama salli ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Pertanyaannya, keluarga Rasulullah masuk gak? Masuk. Keluar Nabi Ibrahim masuk, keluarga Ibrahim masuk, keluarganya Nabi Muhammad masuk enggak? Masuk, berarti di sini dalam salawat Rasulullah mendapatkan dua doa. Mana yang lebih utama? Tetap Rasulullah. Ketika kita mendoakan Allahumma salli ala Muhammadin wa ala li Muhammad, Rasulullah dan keluarganya dapat. Ketika kita mendoakan kama salli ta'ala Ibrahim wa ala li Ibrahim, Rasulullah dapat lagi dan keluarganya dapat lagi. Karena Rasulullah dan keluarganya termasuk keluarganya Nabi Ibrahim. Karena turunan dari siapa? Ismail. Selesai. Jadi tetap ini menunjukkan keutamaannya Rasulullah. Allah. Hadirin sekalian, sekarang kita mulai masuk. Kalau wabarik itu barokah sama penjelasannya hadis panjang ini. Antum lihat, masya Allah. Kalau bisa antum hafal, ya. Seumur umur antum bisa hafal hadis ini sudah spektakuler. Ngalahkan Imam Qatadah tadi, ya. Masya Allah. Inni ra'aitul barihah ajaba. Saya mimpi tadi malam suatu mimpi yang menakjubkan. Ra'aitu rajulan, halaman 68. Ra'aitu rajulan min ummati, saya melihat seorang dari umatku. Atahu malakul maut, telah didatangi malaikat maut. Liyakbidha ruhahu, untuk mencabut ruhnya. Faja'ahu birruhu biwalidayih, datanglah birrul waliden, amalan birrul waliden. Faradda anhu, maka birrul waliden itu bisa mengusir malakul maut. Berarti di sini birrul waliden bisa memanjangkan umur, ya ikhwan. Ditolak, diusir, faraddahu, wahai malaikat maut, balik. Karena orang ini telah melakukan birrul waliden. Makanya orang yang durhaka itu pendek umur, pendek rezeki, cupet nalar. Ya kok gimana, enggak didoakan Jibril, diamini Nabi Muhammad. Dan Masya Allah Pak, kalau saya ketika ngetes karyawan, mau perusahaan, mau sekolah, saya tes dua aja. Sholatnya sama hubungan sama orang tuanya. Sholat untuk ngetes hubungan sama Allah, hubungan orang tua untuk ngetes dengan sosialnya. Loh kalau dia itu sama orang yang paling deket, paling berjasa aja kurang ajar, apalagi nanti sama saya. Oh diperintah pasti mendanggil nih kantor nih, udah. Usir aja, jangan terima. Jangan terima karyawan yang durhaka sama orang tua. Alasannya simpel, analisanya sangat sederhana. Sama orang yang paling besar jasanya, paling dekat saja kurang ajar. Apalagi sama antum nanti yang gak pernah kenal. Jasanya cuma apa? Gaji dan kerja. Itu gampang nanti dia kurang adab sama antum. Gampang kurang ajar sama perusahaan. Jangan diterima. Suruh tobat dulu. Sujud, apa namanya? Minta maaf sama orang tua, bukan sujud. Kalau sujud itu sama Nabi Yusuf, sama orang tua ini, gak apa-apa di zaman Nabi Yusuf. Ya, minta maaf. Kemudian setelah itu, betul-betul taubatan nasuhah, menutup dengan berbagai macam kebaikan. Kalau sudah meninggal dunia, menyatakan bahwa dia taubat, kemudian melakukan berbagai macam perbaikan dan kebaikan orang tua, karena birrul waliden setelah meninggal dunia masih bisa dilanjutkan. Insya Allah, antum baca ada kitab kecil cukup bagus, kemarin kita bedah, jangan biarkan air mata ibumu berlinang, Masya Allah. Itu cukup bagus, bagaimana kita itu terdorong untuk birrul waliden dan sangat-sangat takut untuk durhaka. Sama sholat. Kenapa? Karena Umar bin Khattab mengatakan, siapa yang di dalam sholat menyia-nyiakan, di dalam urusan selain sholat termasuk kerja di perusahaan, akan lebih menyia-nyiakan, akan lebih teledor. Jangan antum percaya sama orang yang menyia-nyiakan sholat. Karena Umar bin Khattab telah memberikan justice. Siapa yang di dalam sholat menyanyiakan di dalam urusan selain sholat, pasti lebih gak beres. Itu diturunkan oleh Imam Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya As-Siyasatu Syar'iyyah, cukup bagus, politik Islam. Bagaimana kita itu merekrut karyawan, menjadikan bawahan, menjadikan menteri, perdana menteri, di situ ukurannya. Antum lihat sekarang kan, fenomena yang terjadi, mereka durhaka sama orang tua, mereka gak sholat, menempati jabatan-jabatan tinggi kekuasaan, akhirnya hancur. Simple Pak, alasannya mereka itu. Kenapa ya sekarang pejabat korup? Kenapa sekarang kekuasaan tidak amanah? Simple, mereka kebanyakan menyia-nyiakan sholat dan durhaka kepada orang tua. Antum jangan analisa yang lain. Selanjutnya, wa ra'aitu rajulan min ummati, saya melihat seorang dari umatku. Qad qusita 'alaihi adabul qabri, telah disiapkan adab kuburnya. Faja'ahu wudu'uhu, datanglah wudunya, amalan wudunya. Fastanqadahu min dzalika, maka wudunya menyelamatkan, maka jaga wudu. Kata Rasulullah, la yuhafidhu 'alal wudu illa mu'minun, tidak ada yang bisa menjaga wudu kecuali orang mukmin. Jaga. Antum sholat enggak sholat,
1: batal wudu.
0: Bukan hanya untuk tawaf salat. Rasulullah katakan tidak ada yang menjaga wudu kecuali mukmin. Ciri mukmin selalu menjaga dalam keadaan suci. Antum faedahnya Pak, diamankan dari siksa kubur insyaallah berdasarkan hadis mulia ini. Wa ra'aitu rajulan min ummati qadih tau hasyat asyayatin. Saya telah melihat dalam mimpi tersebut orang tersebut sudah akan disesatkan, digelincirkan, diganggu, ya. Pokoknya dia itu sudah dikeroyok sama setan. Faja'ahu dzikruhu rabbahu, datanglah amalan dzikir dia yang tidak pernah lewat, yang tidak pernah lupa di dalam kehidupannya. Akhirnya apa? Faturidas syaitanu anhu, diusirlah setan berkat dzikirnya itu. Makanya jangan lupa dzikir. Dawamu dzikir. Di antara yang mendatangkan hidupnya hati cinta Allah apa Pak? Dzikir. Ciri orang mukmin enggak aneh-aneh ke Allah ketika memberikan satu ciri mukmin apa? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadadhum imana. Dzikir. Fadhkuruni adzkurkum. Wa ra'aitu rajulan min ummati, saya melihat seorang dari umatku, qadih tau hasyat malaikatul adab, telah hampir di apa namanya diazab oleh malaikat. Faja'adu salatuhu, maka datanglah salatnya. Fastanqadathu min aydihim, maka dia terlepas darinya. Ini salat. Kemudian yang selanjutnya kita percepat. Wa ra'aitu rajulan min ummati yaltahibu atsya. Saya melihat ada orang dari umatku yang kehausan sangat. Kullama dana min haudin muni'at wa turid. Ketika mendekati telaga, maksudnya telagaku, diusir, dihalangi. Faja'ahu siyamuhu syahru ramadhan. Datanglah puasanya bulan Ramadhan. Wasaqahu wa arwah, maka akhirnya dia diberi minum dan diberikan siraman sampai kenyang. Allahu Akbar. Fadilah buah. Ini Ramadan. Wa ra'aitu rajulan min ummati, saya melihat seorang dari umatku. Wa ra'aitul anbiya julusan hilaqa, saya melihat nabi-nabi mengelilingi dia. Kullama dana ila halqatin turid, maksudnya di sini ada lingkaran para nabi. Orang tersebut ketika ingin mendekat lingkaran tersebut diusir. Ketika ingin mendekat diusir. Faja'ahu ghusluhu minal janabah, datanglah mandinya janabah. Fa'akhadha biyadihi, kemudian dibawa. Fa'aq'adahu ila jambihi, didudukkan di samping halaqahnya para nabi tersebut. Wa ra'aitu rajulan min ummati, saya melihat seorang dari umatku. Dan ini tidak mustahil Pak, amalan itu menjadi sosok yang bisa bergerak, bisa duduk, bisa ini, bisa bicara. Karena di sana juga ada hadis-hadis yang sahih, badan manusia bisa bicara kok. Ya, nanti al-yauma nakhtimu ala fahim wa tukallimuna aydihim. Nanti masya Allah nanti amal manusia itu dirupakan seorang yang sangat besar ditimbang. Ini semuanya tidak mustahil. Hal itu banyak dalil-dalil yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan makhluk hidup amalan manusia. Coba bayangkan ketika penghuni kubur setelah ditanya, sang mukmin sukses menanyakan. Kemudian setelah itu datanglah orang yang sangat ganteng, pakaiannya bagus, baunya semerbak wangi. Lalu ditanya, siapa engkau? Apa jawabannya Pak dalam hadis Abu Dawud? Aku adalah amalmu yang soleh. Nah, divisualkan oleh Allah. Oke, kita lanjut sekarang. Wa ra'aitu rajulan min ummati baina yaday zulmatun wa min khalfihim zulmatun wa an yamini zulmatun wa min fawqihi zulmatun wa an yasarihi zulmatun wa min tahti zulmatun wa huwa mutahayyirun fiha. Jadi saya melihat seorang dari umatku, di depannya ada kegelapan, di belakangnya ada kegelapan, di sebelah kanannya ada kegelapan, di sebelah kiri atasnya ada kegelapan. Kemudian di arah kirinya juga ada kegelapan. Di arah belakang ini bawahnya juga ada kegelapan. Akhirnya orang tersebut bingung. Faja'ahu hajjuhu, datanglah hajinya, wa umratu, dan umrohnya. Fastakhrajahu minadzulmah, kemudian dikeluarkanlah oleh haji umrohnya tersebut dari kegelapan. Fadkhalahu finnur, dan haji umroh tersebut memasukkannya ke dalam cahaya. Allahu Akbar. Wa ra'aitu rajulan min ummati, saya melihat seorang dari umatku. Yattaqi biwajhihi, dia berusaha untuk melindungi wajahnya. Wahajan nar, dari silat, dari jilatan, dari nyalanya api yang sangat menyala-nyala. Wasyararaha, dan apa? Jilatannya. Faja'adu sadaqatuhu, datanglah sedekahnya. Masya Allah, sedekah Pak. Betul. Sedekah jangan antum remehkan, walaupun hanya kita menghadiahkan sekikil kuah ke tetangga kita. Ya, bagi Rasulullah dulu orang Arab kikil itu enggak dihitung. Orang Arab dulu nyembelih kikil dibuang, kepala dibuang. Yang diambil? Iya, istimewa kan di Jawa. Di Indonesia, kenapa? Pengaruh penjajah. Badannya diambil Belanda, kita dikasih kaki. Di masa di ini, Belanda tertarik juga, enak juga nih. Makanya yang jelek-jelek itu dinisbatkan ke kita. Gula yang jelek Jawa. Gula yang bagus, gula dari sono. Kambing gede kibas, kambing kecil kuntet, kambing Jawa. Kurang ajar tuh Belanda. Sampai di Sumatera, orang Sumatera didoktrin, dibodohin. Yang enak kopi itu daunnya. Udah, bijinya diambil semua ke Belanda. Akhirnya sampai hari ini ada kopi. Kopi daun. Iya, di Sumatera ada gak kopi daun? Masih ada di Padang. Tanya sama orang Padang, kopi daun. Itu dibodohin sama Belanda. Kopinya diambil. Orang Padang suruh makan daunnya. Kurang ajar tuh Belanda. Masya Allah, udah. Lo gitu kok ya masih dipuji-puji tuh orang kita itu, aneh. Dijajah Belanda 350 tahun sepahit itu, malah yang dimusuhi orang Arab, repot itu orang kita. Aneh. Mas sampean itu kok ya keliru-keliru banget. Yang jajah Belanda yang inti musuhi Arab, itu gimana? Kecuali yang jajah Arab Pak, Masya Allah. Itu. Kita lanjutkan. Wasorot sitruhu, maka sodakohnya itu menjadi penutupnya. Bainahu wa bainan nar, antara dia dengan neraka. Wadallalat ala ra'sihi, ya, dari api itu kemudian dinaungkan. Karena di dalam hadis Rasulullah, nanti manusia itu dikumpulkan di mahsyar masing-masing di bawah naungan sodakohnya. Terutama sodakotu sir, sodakoh rahasia Pak. Saking rahasianya, tangan kiri tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Makanya kalau infak disembunyikan, jangan dipamerkan, apalagi diupload. Sekarang Masya Allah, yang tukang upload amal itu, hati-hati, waspada, bertakwalah kepada Allah. Termasuk da'i yang mengupload dakwahnya, actionnya, sodakohnya, amal cuman 10 kresek, diupload yang lihat 500, yang bagi 100 sudah berapa. Banyak kan nguploadnya gambarnya apa, asli kreseknya, itu enggak benar. Wa ra'aitu rajulan min ummati, kemudian saya melihat sosok dari umatku. Qad ahwa finnar, telah diceburkan ke kelewat ya. Wa ra'aitu rajulan min ummati, saya melihat seorang dari umatku. Yukallimul mu'minin, mengajak bicara orang-orang mukmin. Wala yukallimunahu, tapi mereka tidak mau jawab. Faja'atu silatu li rahimi, datanglah silaturahminya. Faqalat ya ma'syaral mu'minin, wahai orang-orang mu'minin. Innahu kana rasulan li rahimihi, dia itu sangat penyambung silaturahmi. Fakallimu, ajaklah bicara dia. Wa kallamahul mu'minun, diajak bicara orang-orang mu'minun. Wasafahahu, dan diajak berjabat tangan. Wasafahahum, dan dia juga berjabat tangan dengan para mukmin tersebut. Wa ra'aitu rajulan min ummati, saya telah melihat seorang dari umatku. Qadih tau ha, tau tawah tau qadih tawashat hur rabbaniyatu faja'ahu amruhu, maka datanglah maksudnya Zabaniyah telah hampir diseret oleh malaikat Zabaniyah. Faja'ahu amruhu bil ma'ruf, maka datanglah amar ma'ruf. Wa nahyuhu anil munkar, dan nahi munkar dia. Fastanqadahu min aidihim, maka dia selamatkan darinya. Wa adkhalahu fi malaikatir rahman, dan diberikan kepada malaikatur rahmah. Wa ra'aitu rajulan min ummati, saya melihat seorang dari umatku. Jasian ala rukbatai, merunduk di atas lututnya. Wa bainahu wa bainallah hijab, antara dia dengan Allah itu ada hijab. Faja'ahu husnu khuluqi, datanglah akhlaknya yang baik. Fa'akhadha biyadih, di bawahlah tangannya. Fa'adkhalahu ala Allah, di bawah di hadapan Allah. Wa ra'aitu rajulan min ummati, saya melihat seorang dari umatku. Qad dhahabat sahifatuhu min qibali shimalihi, telah dibawakan seluruh catatan amal itu di arah kirinya. Kalau sudah kiri, pasti alamat itu jelek, pasti alamat buruk. Faja'ahu jawfu minallah, maka khaufuhu minallah, datanglah rasa takut dia kepada Allah. Fa ukhidha sahifatuhu, maka dibawa sahifahnya yang sebelah kiri, dipindah. Fa wada'a an yamini, diletakkan di sebelah kanannya. Wa ra'aitu rajulan min ummati, saya melihat seorang dari umatku. Khaffa mizanuhu, yang ringan timbangan baiknya. Faja'ahu afratuhu, datanglah anak-anak dia yang meninggal sebelum balik. Makanya berbahagialah seorang yang ditinggal anaknya meninggal sebelum balik. Fadilahnya Pak, di samping ini nanti dibangunkan rumah di surga, dan namanya diberikan nama oleh malaikat Baitul Hamdi, dan nanti dipersilakan oleh Allah masuk surga dengan murni karunia dan rahmat Allah tanpa amal. Makanya memang sedih, memang berat, gak gampang orang ditinggal. Makanya Allah berikan hadiah terbesarnya. Lalu selanjutnya, wa ra'aitu rajulan min ummati qa'iman ala syafiri jahannam, saya melihat seorang dari umatku yang sudah berdiri di pinggir neraka jahannam. Faja'u roja'u fillah, datanglah sifat roja' dia kepada Allah, karena ada khauf, ada roja'. Fastangqadahu min dhalika wa madha, maka sikap rojaknya dia tersebut menyelamatkan dia dari neraka jahannam. Wa ra'aitu rajulan min ummati qad ahwa finnar, saya telah melihat seorang dari umatku telah hampir nyaris masuk neraka. Faja'atu dam'atuhu allati baka min khasyatillah, datanglah tangisan dia yang meneteskan air mata karena takut kepada Allah. Fastanqadathu min dhalika, maka dia selamatkan itu darinya. Wa ra'aitu rajulan min ummati, saya melihat seorang dari umatku. Qa'iman 'ala sirat, dia berdiri di atas sirat. Yur'adu, ketakutan, terguncang-guncang. Kama tur'adu sa'afatu fidihin asifin, seperti guncangan pelepah kurma, daun kurma yang diterpa badai besar. Coba bayangkan Pak. Faja'u husnu dhanni billah, datanglah baik sangka dia kepada Allah. Makanya Mas, jangan suudzon sama Allah. Dan bentuk suudzon antum berdoa, berdoa kok enggak dikabulkan, berhenti. Banyak orang yang sekarang suudzon sama Allah, menyamakan Allah itu seperti manusia. Jangan-jangan Allah enggak bisa. Jangan-jangan Allah enggak nolong saya. Jangan-jangan Allah enggak sayang sama saya. Itu suudzon semua. Datanglah husnul dhon dia kepada Allah. Masya Allah. Akhirnya Bapak, fasakkana ru'dada wa madha, akhirnya tenang sirat itu, akhirnya dia berjalan dengan lurusnya. Wa ra'aitu rajulan min ummati yarjufu 'ala sirat, yang gemetar di atas sirat. Wayahbu akhirnya merangka, wayahbu ahyanan kadang merangka, wayata'allaku ahyanan kadang berpegangan, bergelantungan. Na'udzubillah. Terus kemudian apa yang terjadi? Faja'adhu salatuhu alayya, datanglah salawat dia kepadaku. Ini natijah. Ini yang kita bahas sekarang. Datanglah salawat dia kepadaku. Fa'aqamathu ala qadamai, ditegakkan di atas kakinya. Fa'anqadathu, kemudian diselamatkan. Wara'aitu rajulan min ummati, saya telah melihat seorang dari umatku. Intaha ila abwabil jannah, sudah berada di pintu surga. Fa'ulliqat al abwab dhunubuhu, sudah ditutup pintunya. Masya Allah, coba bayangkan. Mas, udah. Kamu enggak dapat. Masya Allah, Pak. Sudah keluar dari neraka, tutup pintu. Deg-degan enggak? Waduh, tinggal di mana? Makanya di antara kisah menarik dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, ada seorang yang terakhir keluar dari neraka masuk surga. Dipinggirkan ke neraka, ngelihat neraka, ya Allah, saya udah kapok ngelihat neraka, ya Allah. Palingkan wajahku, ya Allah, habis itu gak minta lagi. Udah sumpah, ya Allah. Dipalingkan, gak selang lama minta. Sebetulnya juga gak enak. Sudah sumpah. Akhirnya Allah mengatakan, betapa cepatnya kamu ingkar janji, wahai anak Adam. Tadi sudah sumpah-sumpah gak akan minta. Ya Allah, ini aja ya Allah terakhir. Karena dia melihat pohon rindang yang mengeluarkan mata air. Setelah itu di bawah pohon rindang sangat teduh enak melihat pintu surga. Ya Allah, ini lebih enak. Tapi udah sumpah, ya udah deh gak apa-apa. Dimarahin, yang penting masuk. Masya Allah. Akhirnya ya Allah, dekatkan aja ya Allah ke situ. Ini terakhir, gak minta lagi. Betapa cepatnya ingkar janji, wahai anak Adam. Kamu sumpah-sumpah dan minta lagi. Ya Allah, ini kayaknya terakhir ya Allah. Didekatkan pintu surga. Ternyata pel tutup tadi. Dalam hadis ini ditutup. Udah pulang. Akhirnya dengar obrolan penghuni surga ini, ya Allah. Enak banget. Ngeliat es krim aja itu kan. Ibaratnya kan ngiler, Mas. Antum sudah di Mekah 40 tahun dengar bakso aja udah ngiler. Iya toh. Akhirnya minta dibukakan, ditunjukkan rumahnya. Terus dua pasangannya, karena masing-masing orang itu dikasih pasangan dunia plus minim dua dari penghuni surga. Padahal kelas terakhir, Pak. Dia bilang apa? Tidak ada orang yang dapat surga yang lebih hebat daripada saya. Oh coba, padahal kelas akhir. Ya, kelas akhir. Akhirnya dikatakan, Masya Allah Pak, hadis ini diletakkan oleh Imam Nawawi di akhir bab Riyadhus Shalihin. Nanti yang punya antum buka, terakhir babnya apa? Bab manusia terakhir masuk surga. Mintalah, mintalah, mintalah. Sampai dia minta mengkhayal mentok, gak ada. Pengen apa lagi ya? Udah gak ada lagi. Kamu saya kasih 10 kali lipatnya dari yang kamu minta. Allahu Akbar. Makanya apalagi yang mati jihad. Istrinya di sono lebih banyak. Makanya yang gak keturutan poligami jangan kecewa. Allah berfirman, Inna ansha'nahunna insha'a, faj'alnahunna bakaran nurban atraba, li ashab.

Sungguh nanti aku akan menciptakan wanita-wanita asli penghuni surga. Uruban atroba, umurnya sama. Semua muda-muda dan perawan. Oh. Dan yang gak ada mengenal janda, apalagi tuwek, pokek, elek. Gak ada. Makanya ada nenek-nenek datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, setelah Rasulullah menjelaskan penghuni surga bla bla, saya termasuk enggak. Wow, nangis. Enggak ada tua kayak begitu. Adanya muda-muda semua. Ya. Makanya

0: لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون.
1: Nanti di surga dibantu dilayani anak-anak kecil yang selalu kecil. Kenapa dibikin Allah seperti itu? Lucu, semangat, gak pernah capek. Itu ciri anak kecil. Mengisi ceret, terus apa? Moci, cangkir, gelas, khomer. Yang gak mabuk, gak nek, gak mual. Ada yang rasa kapur, ada yang rasa kasturi. Di dunia rasa apa? Rasa comberan. Lo gitu kok dibela-belain. Yang lebih lucu lagi, apalagi cokre. Wah, itu rasa apa? Masya Allah.
0: Ya. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura.
1: Jadi nanti ada khamr yang rasa aroma kapur barus. Rasa misik.
0: Begitu.
1: Ini nikmat. Nanti diberikan jodoh, pasangan, bidadari seperti lu'lu' apa? Yang tersimpan rapi mutiara, enggak pernah disentuh. Lam

0: Ben, nggak pernah disenggol, disentuh jin dan manusia, asli produk surga. Antum mau? Ya, jangan tertarik dengan bidadari recehan, murahan.
1: Iya.
0: Orang yang faham ini, Pak, nggak mungkin. Makanya Nabi Nuh, Nabi Yusuf sanggup menolak. Inni akhafullah. Lah yang gak ngerti, jangankan digoda dengan wanita yang cantik, yang kaya, bencong aja tertarik. Astagfirullah, ini orang macam model apa ini? Nauzubillah itu. Ya bala, ambil. Ini manusia terkutuk dunia akhirat, begal, bencong gagal. Itu. Makanya zaman Rasulullah itu suruh ngusir dari rumah-rumah. Karena apa? Mendatangkan kutuan, mendatangkan murka Allah. Oke. Gimana Mas? Dilanjutin atau enggak?
2: Waduh, saya bacakan aja kalau gitu saat-saat kapan dianjurkan membaca surat.
0: Cepat ya. Satu, di akhir halaman 77, di akhir tasyahud. Di akhir tasyahud ya. Allahumma shalli ala Muhammad kan. Terus kemudian di akhir tasyahud awal. Jadi tasyahud awal, tasyahud akhir juga dianjurkan membaca sholawat. Kemudian di akhir kunut witir. Di sana ada riwayat yang menganjurkan juga kita setelah kunut witir. Baca Allahumma salli ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Yang keempat pada saat sholat jenazah. Berarti pada takbir berapa? Yang kedua. Yang kelima pada saat khutbah Jumat. Makanya menurut Imam Asy-Syafi'i dan yang lainnya, tidak sempurna khutbah kalau tidak ada batang tubuhnya itu salawat. Ya. Ini berdasarkan riwayat dari Ali bin Abi Thalib bin Mas'ud dan juga Amr bin As. Keenam setelah adzan dan qomat. Makanya setelah adzan qomat kita baca Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama salli ta'ala Ibrahim dan seterusnya. Setelah itu membaca Allahumma rabbahadi da'watid. Nomor 7, pada saat berdoa. Bahkan doa itu terganjal sampai kita membaca sholawat. Jangan sampai enggak baca sholawat. Nomor 8, pada saat masuk masjid. Tadi sudah kita sampaikan. Keluar masuk masjid, baca salawat. Nomor 9 pada saat berada di bukit Safa dan Marwah ketika saat melaksanakan sa'i. Nomor 10 Aisyah juga mengatakan Rasulullah dari Aisyah dia berkata, "Zayyinu majalisakum bis-salati 'alan nabi." Hiasilah majlismu dengan salawat kepada Nabi. Karena tadi Rasulullah mengatakan, siapa yang bermajlis tidak berzikir, tidak baca sholawat, maka majlisnya itu tirotan hasroh, yaitu kerugian dan cacat buat dia. 11 pada saat nama Nabi disebut, karena orang itu tersebut bakhil. Al-bakhil man idza dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. 12, setelah selesai membaca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Baru setelah itu kita baca
2: salawat. Allahumma salli ala Muhammad.
0: 14 pada saat hendak pergi ke pasar. Nah ini ibu-ibu ya, ibu-ibu masih ada enggak? Jangan pulang enggak ngomong sama gue. Ya. Iya. Ya, ke pasar karena seling ke pasar. Doa masuk pasar apa? Allahula. Ya, terus ditambah Allahumma shalli. Shalawat dulu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad baru baca Allahula ilaha illal qayni la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lal mulku wal hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian 15 ketika sedang berada pada jamuan makanan. Jadi kalau kita dijamu orang makan, Allahumma salli ala Muhammad. Banyak baca salawat. 16 pada saat bangun dari tidur malam. Kadang-kadang kan kita terbangun gitu ya. Allahumma salli ala Muhammad. Baru setelah itu kita membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lal mulku walhamdu ala kulli syai'in qadir. Pada saat khataman Al-Quran, ini dari Abdullah ibn Mas'ud, ketika menyelesaikan Al-Quran, membaca doa khataman, kemudian setelah itu baca salawat. Ini juga sangat dianjurkan oleh Imam Ibn Qayyim. 18 pada hari Jumat, Masya Allah, ini puncak hari raya Muslim untuk mengibarkan bendera salawat. Bukan sekarang yang lain, salawat. Ya Rasulullah mengatakan inna min afdali ayyamikum yaumul jum'ah faksiru alayya minas shalah fa inna shalatakum ma'rudatun alayya. Sesungguhnya hari yang paling baik di antara hari yang kalian lalui adalah Jumat, maka perbanyaklah kalian membaca selawat karena selawat kalian disampaikan. Tadi ada malaikat tugasnya khusus menyampaikan selawat. Ketika bangkit dari majlis, nanti tolong jangan sampai bubar dari majelis ini kecuali masing-masing. Juga enggak usah teriak-teriak. Ya kayak orang mau berjanjian enggak. Masing-masing. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ketika melewati sebuah masjid, Masya Allah, lewat masjid juga dianjurkan baca selawat ternyata. Pada saat tertimpa gelisah, kalut, ya umpamanya mau lamaran ditolak, Allahumma salli ala Muhammad. Masya Allah. Aku kok ya sial ya Allah, Allahumma salli ala Muhammad. Memang jelek ya Allah, iya Allahumma salli ala Muhammad. Itu caranya. Dua-dua, pada saat menulis nama beliau yang berkabarkan Imam Syafi'i, makruh mendekati haram. Hukumnya orang menulis nama Nabi Muhammad tidak disertai sallallahu alaihi wasallam. Tolong diperhatikan. 2-3, pada saat menyampaikan ilmu, nasihat seperti ini. Makanya guru-guru kalau mau mengajar, muqaddimah Allah, innalhamdulillah, nahmadu, sallallahu ala Muhammad, alhamdulillah, rabbil alamin. Mulai. Itu. Jadi antum memuji Allah, baca salawat. Karena mau memberi nasihat, pengajaran, dianjurkan membaca salawat. Pada di awal siang dan akhir malam, ini di sebagian ulama ada yang mendhaifkan hadisnya, ada yang mensahihkan. Disertakan ikut masuk ke dalam zikir pagi sore 10-10 ya, berdasarkan hadis Abu Darda. Setelah melakukan dosa dan ingin bertaubat, makanya cara diantara cara bertaubat antum wudhu, sholat 2 rakaat, baca sholawat, kemudian langsung baca istighfar, insya Allah diampuni. Berdasarkan hadis Rasulullah, ma min abdin adnaba dhanban summa tawaddaa fa ahsana wudhu'ahu summa yusalli rak'atain summa yastaghfirullah ta'ala illa ghafarallahu lah. Tidaklah ada seorang hamba yang berdosa kemudian wudhu, memperbaiki wudhunya, lalu salat 2 rakaat, lalu membaca istighfar, melainkan Allah pasti ampuni. Terus baca Allahumma salli ala Muhammad sebelum baca istighfar. Nah, saat sedang dalam keadaan miskin dan terjepit. Nah, nih, solusi. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan akan ada solusinya, entah berupa utang. Masyaallah, shalli ala Muhammad, utang jadi mudah. Itu. Makanya kalau antum pinjam selawati dulu orangnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Hah, itu langsung keluar sak dompete. Walaupun kosong dompet. Masya Allah, masalli ala Muhammad, rizki keluar. Allahumma salli ala Muhammad, dagangan yang buntu jadi laris. Allahumma salli ala Muhammad. Itu. Pada saat hendak khutbah nikah, itu jelas ya. Innalhamdalillahi nahmadu dan seterusnya. Setelah berwudu, betul, bukan hanya membaca ini. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna muhammadan abdu rasulullah maj'alni minat tawabin waj'alni minat tahirin. Tapi baca salawat juga, bahkan bisa juga membaca seperti doa kafaratul majlis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini doa bisa dibaca ba'dal wudu juga saat masuk ke rumah. Allahumma salli ala Muhammad. Jangan masuk rumah ngelihat WA, ibu-ibu, ya enggak? Enggak di sini. Di sini enggak, yang di sono banyak. Di sini enggak ada, ya enggak gitu. Masuk masjid, ngelihat WA, masuk rumah, Allahumma salli ala Muhammad, buka bismillah, gitu kan? Masya Allah, setan gak masuk. Makan baca misilah, setan gak makan. Makanya nanti setan ketika ngumpul laporan yang Dia tinggal di rumah orang yang enggak baca bismillah, gendut-gendut. Yang enggak kurus-kurus. Nah, nanti kita bahas. Ada buku nanti menarik, Enciklopedi Alam Gaib. Itu besar memang bukunya. Itu sihir, santet, tenung, jengges. Pokoknya STMJ lah. Santet, tenung, magic, jengges. Itu terus sulapan, ini wah macam-macam di situ semua. Kita bedah nanti kapan-kapan di sini. Terus setelah melakukan saat sedang pada khutbah mana tadi? Di tempat berkumpul berzikir ya, di tempat-tempat berkumpul untuk berzikir seperti kajian. Yang 31 pada saat terlupa akan sesuatu. Kalau lupa Allahumma shalli ala Muhammad ya. Saat sedang tertindih hajat kebutuhan mendesak, Allahumma shalli ala Muhammad. Saat telinga mendengung, ini hadisnya dhaif jadi tidak bisa diamalkan. Selepas salat wajib, ini juga termasuk dianjurkan. Di saat selesai menyembelih hewan kurban atau hewan apa aja juga, tidak hanya kurban, termasuk kurban akikah sembelihan apa aja, ini dianjurkan oleh Imam Asy-Syafi'i berdasarkan riwayat dari Khallal dari Mu'adz bin Jabal. 36 pada saat mendengar Nabi disebut di dalam sholat. Tadi di luar sholat, di dalam sholat kita dianjurkan juga. Karena mengucapkan sholawat termasuk zikir, dan zikir di dalam sholat tidak mengapa. Membaca sholawat menjadi pengganti sedekah. Ini ya keutamaan. Jadi saat kita bangkrut, saat kita sekarang gak punya duit mau sedekah, nah ganti aja sholawat. Itu. Jadi berarti saat kita ingin sedekah enggak punya duit, baca selawat. Pada saat berbicara tentang kebaikan ya, apa saja. Terus 39 pada saat enggak tidur juga baca selawat. Dan yang ke-40 pada saat takbir Idul Fitri, Idul Adha. Di sini antum baca ada beberapa riwayat dari Al-Qama, dari Ibnu Mas'ud, Abu Musa dan Hudzaifah. Walid bin Uqbah pernah keluar sehari sebelum sholat Id, lalu bertanya kepada mereka, sesungguhnya hari raya Idul Fitri sudah dekat, bagaimana cara bertakbir pada Id? Abdullah bin Mas'ud berkata, hendaknya engkau memulai takbir dengan membaca takbir, salawat serta muji Allah. Subhanakallah, humma. Aduh, ada yang tanya? Oh ya, satu, dua, ada? Yang angkat tangan, tiga, oke. Satu, sono dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, betul.

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد يا إخوة أعزني الله وإياكم الحمد لله kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita di mana pada pagi hari ini ya kita lanjut melaksanakan atau menyelenggarakan sebuah kajian yang berhubungan dengan penyelenggaraan jenazah. Menyelenggarakan jenazah adalah merupakan perkara yang besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu termasuk perkara yaitu al-ihsan ilal ikhwah, ya berbuat baik kepada saudara-saudara kita sesama muslim. Maka dari itu ikhwatul Islam, tentunya ya setiap kita berusaha untuk mengetahui bagaimana tata cara penyelenggaraan jenazah yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena yang kita lihat terkadang ya yang dilakukan oleh masyarakat kita masih banyak tercampur oleh hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat, atau ya masih diwarnai dengan hadis-hadis yang ternyata tidak sahih, atau ritual-ritual yang ternyata semua itu diada-adakan. Kita akan membahas insyaallah penyelenggaraan jenazah merujuk buku yang ada di tangan antum dan juga kitab Ahkamul Janaiz yang ditulis oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Di dalam buku ini lihat di bab yang pertama itu saat menjelang kematian. Ketika menjelang kematian atau seseorang yang sakaratul maut, maka hendaklah yang kita lakukan yang pertama yaitu mentalkinkan mayat dengan mengucapkan la ilaha illallah. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan mayat kamu, itu maksudnya orang yang akan mati di antara kamu, dengan mengucapkan la ilaha illallah. Dan ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dia mentalkin dengan mengucapkan la ilaha illallah. Adapun yang dilakukan oleh masyarakat kita, ya, mereka mentalkin dengan hanya sebatas Allah, Allah, Allah, maka semua ini adalah tidak ada dasarnya sama sekali. Ya, mereka melakukan itu kenapa? Ya, katanya kasihan mayat terlalu panjang mengucapkan la ilaha illallah. Bahkan di antara mereka ada yang berkata dia khawatirkan kalau dia mengucapkan la ilaha kemudian meninggal dunia, sehingga akhirnya dia mengucapkan kata-kata kufur katanya. Padahal tentunya ya akhi, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui bahwa si hamba itu akan dia mengucapkan la ilaha illallah. Maka semua ini adalah alasan-alasan yang bersifat akli, alasan-alasan yang bersifat akal semata, yang tidak berdasarkan kepada dalil. Justru ya yang sangat dianjurkan ya orang yang hendak meninggal dunia atau sakaratul maut itu ditalkinkan dengan la ilaha illallah. Kalau bi akal Islam, orang yang mati dalam keadaan la ilaha illallah itu sudah dijamin oleh Allah pasti masuk surga, ya walaupun dia harus diadab terlebih dahulu. Iya. Sebagaimana Rasulullah sabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Ya, barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka ia akan masuk surga. Kemudian
Ikhwatul Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Setelah dia meninggal dunia, ya, setelah dia meninggal dunia, maka hal yang harus dilakukan adalah, yaitu yang pertama, memejamkan kedua matanya. Ada di buku itu juga ya, di halaman 8. Yang kedua, mendoakan kebaikan bagi si mayat. Ini berdasarkan hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha wa ardhaha, bahwasannya ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk kepada Abu Salamah yang telah meninggal dunia dalam keadaan kedua matanya terbuka, terbelalak. Maka beliau pun kemudian memejamkan ya kedua matanya. Ya, Rasulullah sallallahu sambil bersabda, "Innar ruh idza qubidha tabi'ahu al-basar." Sesungguhnya roh itu, kata Rasulullah, apabila dicabut maka akan diikuti oleh mata. Ya, fadajja nasun min ahlihi, maka menjeritlah sebagian orang dari keluarganya. Maka Rasulullah bersabda, kata Rasulullah apa? Ya, la taqulu illa khaira fa innal malaikata yu'minuna ma taqulun. Jangan kalian mengucapkan ya kecuali kebaikan saja, kata Rasulullah. Kenapa? Karena para malaikat itu mengaminkan apa yang kamu ya ucapkan. Lalu kemudian Rasulullah SAW berdoa dengan doa yang masyhur, Allahumma ighfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyyin wakhlufhu fi 'aqibihi fil ghabirin waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fi. Ya Allah, ampunilah ya Abu Salamah. Kalau kita mendoakan mayat, maka kita ganti nama ini. Jadi dengan kita menyebut nama si mayat yang ada, ya. Kalau misalnya nama mayat itu Ahmad, ya kita katakan Allahumma ighfir li Ahmada. Ya, kalau namanya ya Pak Budi misalnya, Allahumma ighfir li Budi. Ya. Allahumma ighfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyyin. Angkatlah derajatnya ya pada orang-orang yang diberikan petunjuk. Wakhlufhu fi aqibi fil ghabirin, berilah pengganti yang baik dari keturunannya pada orang-orang yang ditinggalkannya. Waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin, dan ampunilah kami dan dia wahai Rabb semesta alam. Wafsah lahu fi qabri, ya luaskan kuburannya. Wa nawwir lahu fi, dan terangi di dalamnya. Ya, ini adalah merupakan doa yang sangat dianjurkan kita bacakan ya ketika kita menghadiri ya mayat ya setelah dia meninggal dunia, kita pejamkan, kemudian kita kita doakan dengan doa seperti itu. Kemudian ikhwatul Islam, azani Allah, kewajiban yang ketiga kata beliau di sini, menutupinya dengan kain yang bisa menutup sekujur tubuh. Ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, ya, bahwa kata Aisyah, Rasulullah ketika wafat, tuwfiya sujiya biburdin hibarah. Ketika meninggal di dunia, itu ditutup dengan selimut yang bercorak dan bergaris-garis. Burdun hibarah, yaitu ya kain yang bergaris-garis, biasanya garisnya berwarna gelap ya, hitam dan putih ya. Allahu a'lam. Nah, ini ya, tentunya sebelum menutup dengan kain yang bisa menutup sekujur tubuhnya,

Rasulullah SAW bersabda, "Asri'u bil janazah, fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha, wa in yaku siwa dzalika fa syarrun tad'unahu an riqabikum." Bersegeralah, kata beliau, di dalam mengurus jenazah. Jika dia orang saleh, maka berarti kebaikan yang akan kalian segerakan kepadanya. Dan jika tidak seperti itu, artinya dia bukan orang saleh, maka berarti kejelekan yang segera kalian letakkan dari tanggung jawab kalian. Iya. Nah, ini ikhwatul Islam. Jadi yang sunnah, mayat itu segera diurus secepat mungkin. Ya, kalau di Indonesia kita lihat, terkadang mayat itu dibiarkan sampai keluarganya berkumpul dulu semua. Menunggu ya keluarganya yang ada di Maluku, menunggu keluarganya yang ada di Medan, menunggu keluarganya yang ada di Kalimantan, akhirnya apa? Ya, sampai sehari, dua hari, baru kemudian baru diurus. Padahal yang sunnah, ya kalau keluarga-keluarganya itu paham tentang masalah ini, seharusnya segerakan aja urus. Cuma masalahnya kalau di Indonesia kan, ya masa terakhir kita belum lihat, ya apa namanya, jasad ayah kita atau ibu kita dan yang lainnya. Padahal yang sunnah adalah yaitu al-isra, disegerakan. Kalau ada orang berkata, buktinya ya Rasulullah SAW baru diulus oleh para sahabat setelah dua hari. Ya, jenazah Rasulullah SAW itu baru diurus oleh para sahabat setelah dua hari. Jawabnya, karena pada waktu itu mereka disibukkan oleh menegakkan, maksudnya pemilihan khalifah. Pada waktu itu ketika para kaum muhajirin sedang sibuk ya dengan kematian Rasulullah, rupanya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah sebagian ansar berkumpul di Saqifah Banu Sa'idah. Mereka kemudian ya berkumpul untuk memilih siapa yang akan menjadi khalifah. Ketika mendengar Abu Bakar dan Umar mendengar itu, mereka segera pergi ke Saqifah Banu Sa'idah. Sehingga kemudian terjadilah yang terjadi. Ya, setelah dua hari baru kemudian Abu Bakar pun dijadikan khalifah. Baru setelah itu beliau pun apa namanya mengurus jenazah Rasulullah SAW. Dan perbuatan ini dicela oleh orang-orang Syiah. Ya, padahal perbuatan ini untuk kemaslahatan yang lebih besar. Ya, para ulama mengatakan bahwa yang dilakukan oleh para sahabat ketika mengakhirkan pengurusan jenazah Rasulullah SAW itu karena adanya maslahat yang lebih besar, dan itu didukung oleh kaidah syariat, ya bahwa apabila terdapat padanya dua maslahat, maka kedepankan maslahat yang paling besar. Ya. Kemudian yang kelima, yaitu bersegera melunasi hutangnya. Ya, bersegera melunasi hutangnya. Ini berdasarkan hadis Jabir bin Abdullah. Ia berkata, "Mata rajulun faghassalnahu wa kaffannahu wa hannafnahu wa wada'nahu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haitsu tud'ul janaiz inda maqami Jibril ala Jibril." Bahwa ada seorang laki-laki yang meninggal dunia, maka kami pun memandikannya dan mengkafankannya dan memberikan kepadanya wewangian. Lalu kami letakkan ia untuk Rasulullah SAW di tempat yang biasa diletakkan padanya jenazah. Ya. Thumma adzanna Rasulullah, maka kemudian kami pun memberitahukan Rasulullah SAW agar Rasulullah mensolatkannya. Faja'a ma'ana, Rasulullah pun datanglah bersama kami. Fatakhatta khutta, beliau pun kemudian ya melangkah dengan beberapa langkah. Kemudian Rasulullah bersabda, "La'alla 'ala sahibikum dayna." Barangkali teman kalian ini punya hutang. Ya qalu na'am dinaran. Mereka berkata, "Benar hai Rasulullah, ada 2 dinar." Fatakhallafa, maka Rasulullah pun mundur dan tidak mau mensolatkannya. Maka Rasulullah bersabda, "Sallu ala sahibikum." Kalian saja yang mensolatkan.
Ya, artinya Rasulullah tidak mau mensolatkan dia

0: Kenapa? Karena dia punya hutang. Ya. Itu menunjukkan bahwa orang yang berhutang itu berat, Mas. Dan tadinya memang begitu. Artinya tadinya Rasulullah SAW tidak mau mensolatkan orang yang berhutang. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW pun mensolatkannya. Ya. Karena disebutkan dalam hadis yang lain bahwa ketika tadinya Rasulullah SAW tidak mau mensolatkan orang yang berhutang. Falamma fatahallahu lil muslimin, ketika Allah membuka pintu dunia kesenangan kepada kaum muslimin, artinya banyak ghanimah, banyak harta, maka Rasulullah SAW pun mensolatkan orang yang berhutang. Dan beliau bersabda, faman kana indahu dain ya fa'ilayya wa alayya. Siapa yang masih meninggalkan hutang, maka kata Rasulullah, akulah yang akan menanggungnya. Ya, makanya, ya, Rasulullah tidak mau mensolatkan orang yang meninggalkan hutang itu di awal Islam. Ya, tapi kemudian sudah dimansuh, sudah dihapus hukum itu. Kemudian Rasulullah pun ya mensolatkan orang yang meninggalkan hutang. Kemudian ikhwatul Islam, maka kemudian ada seorang laki-laki yang bernama Abu Qatadah. Di mana Abu Qatadah berkata, wahai Rasulullah, huma alayya, aku yang akan membayarkan hutangnya. Faja'ala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, huma alayka wa fi malika wal mayit min huma bari. Ya, kalau begitu kamu yang akan menanggung hutangnya dari harta kamu dan mayat benar-benar bebas dari hutang. Kata Abu Qatadah, ya. Maka Rasulullah SAW pun juga mensolatkan si mayat tersebut. Maka setiap kali Rasulullah SAW bertemu dengan Abu Qatadah, Rasulullah selalu bertanya, ya ma sona'ati dinaran, wahai Abu Qatadah, bagaimana dengan dua dinar itu? Hutang itu sudah dibayar apa belum? Ya, sehingga kemudian setelah itu Rasulullah SAW bertemu kembali dengan Abu Qatadah, dan Abu Qatadah berkata, qad qadaytumuhuma ya Rasulullah, aku sudah membayarnya ya Rasulullah. Maka Rasul bersabda, al-an hina baradat alaihi jilduhu, sekarang baru dingin kulitnya. Ya, ini menunjukkan akhi bahwa mayat yang masih meninggalkan hutang berarti dia masih ya belum dingin kulitnya. Dan ketika hutang itu sudah dibayarkan buat dia, kata Rasulullah, maka pada waktu itu kulitnya telah dingin. Itu menunjukkan masalah hutang masalah berat sekali. Makanya ya kita jangan sampai menjadi orang-orang yang suka melecehkan masalah hutang. Terkadang diantara kita mudah sekali berhutang, kesana hutang, kesini hutang. Akhirnya kita meninggalkan hutang. Akhirnya apa yang terjadi? Membebani para ahli waris kita. Ya, a'udzubillah. Baik, hal-hal yang diperbolehkan bagi yang hadir dan yang lainnya. Apa saja? Yang pertama, boleh membuka penutup wajah mayat dan menciumnya. Dan boleh menangisinya sampai 3 hari. Menangisi di sini sebatas bersedih hati dan mengeluarkan air mata saja. Ya, bukan dengan menjerit-jerit. Ya, sama sekali. Ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala ala Uthman bin Mad'un wa huwa mayyit. Beliau masuk kepada Uthman bin Mad'un yang sudah meninggal dunia. Fakashafa an wajhihi thumma aqabba alaihi faqabbalahu wa baka hatta ra'aitu dumu'a tasilu ala wajnataihi. Ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk kepada Uthman bin Mad'un yang telah meninggal dunia. Beliau menyingkap wajah Uthman bin Mad'un, kemudian beliau melengkupkan muka kepadanya, ya, dan menciumnya dan menangis sampai aku melihat air matanya mengalir di atas kedua pelipisnya. Ya, artinya, ya, air mata Rasulullah SAW itu mengalir di atas kedua pelipis si mayat itu. Ya. Makanya keyakinan masyarakat yang mengatakan katanya jangan sampai air mata kita itu mengenai si mayat. Ini semua adalah keyakinan-keyakinan yang batil, yang tidak berdasarkan kepada dalil sama sekali. Atau bahkan ada keyakinan di masyarakat katanya kalau suaminya sudah meninggal, si istri tidak boleh menciumnya. Kenapa? Keyakinan mereka mengatakan bahwa suami kalau sudah meninggal otomatis sudah bukan suaminya lagi. Keyakinan mereka begitu di masyarakat itu. Itu tersebar, Mas. Ya, jadi menurut mereka kematian itu menyebabkan putus hubungan antara suami dan istri. Dan ini sangat batil sekali. Keyakinan sangat batil. Kenapa? Sebab kalaulah suami dan istri itu sudah putus hubungan, berarti istri tidak boleh dapat warisan dong. Iya tidak? Iya. Yang kedua, bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada Aisyah apa? Ya, kalau Aisyah, kalau engkau mati duluan sebelum aku, ya ghassaltuki wa kafantuki, aku akan mandikan kamu, aku akan kafankan kamu. Rasulullah mengatakan bahwa kalau Aisyah meninggal duluan sebelum Rasulullah, Rasulullah akan memandikannya. Yang namanya memandikan pasti tidak lepas dari memegang tubuhnya, kan? Maka dari itu ya keyakinan-keyakinan yang ada di masyarakat kita ini terkadang Masya Allah tidak sesuai dengan syariat Islam, tidak sesuai dengan dalil, hanya sebatas klaim-klaim saja yang tidak berdasarkan kepada hujjah dan burhan. Kemudian C yang selanjutnya, hal yang diwajibkan atas kerabat mayat. Apa yang diwajibkan atas kerabat mayat? Yang pertama, sabar dan ridho dengan takdir Allah. Ya, sabar dan ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, ma'azani Allah wa iyyakum. Ya, setiap kita pasti akan meninggal dunia dan setiap yang kita cintai pasti akan meninggalkan kita. Makanya Rasulullah SAW bersabda apa? Ya, atani Jibril. Jibril datang kepadaku dan berkata, ya Muhammad, ahbib man syi'ta fa innaka mufariqu. Hai Muhammad, cintailah orang yang kamu sukai, silakan. Sesungguhnya pasti kamu akan meninggalkan dia. Ima kita yang meninggalkan dia atau dia yang akan meninggalkan kita. Maka kewajiban kita sabar. Ya, kita pasti akan ditinggal oleh istri kita atau anak kita atau orang tua kita dan orang-orang yang sangat yang kita cintai dalam kehidupan kita. Maka kewajiban kita adalah kita sabar. Dan itu hakikatnya ujian buat kita. Allah berfirman, "Wa lanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin." Sungguh kami akan uji kalian, kata Allah, dengan sedikit rasa takut, rasa lapar, kurang kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Wa basyiris sabirin, dan bergembiralah orang-orang yang sabar. Ya. Kemudian ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Yang kedua, yang hendaknya dilakukan yaitu istirja. Yang kedua, di halaman 15, lihat perkara kedua yang diwajibkan atas mayat yaitu istirja, mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian ditambah dengan doa, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikan aku pahala pada musibahku ini dan gantikan dengan yang lebih baik darinya. Ya. Ini berdasarkan hadis Ummu Salamah, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimin usibuhu musibah." Tidak ada seorang pun muslim yang ditimpa musibah lalu ia mengucapkan seperti apa yang diperintahkan oleh Allah itu, yaitu innalillahi wa inna ilaihi raji'un, lalu berucap Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa akhlafallahu lahu khairan minha. Ya Allah, berikan kepadaku pahala dalam musibahku ini dan gantikan dengan yang lebih baik darinya, kecuali Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Kata Ummu Salamah, falamma mata Abu Salamah, ketika Abu Salamah meninggal dunia, aku berkata, ayyul muslimina khairu min Abi Salamah, Maka siapakah yang lebih baik daripada Abu Salamah? Ya, ternyata kemudian Ummu Salamah pun digantikan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam azani Allah. Hal-hal yang diharamkan atas kerabat mayat. Lihat halaman 16. Yang pertama yaitu niyahah. Apa itu? Meratap. Yang kedua memukul-mukul pipi. Ketiga merobek-robek saku. Keempat menggundul kepala. Kelima menjambak-jambak rambut. Ini sebetulnya semuanya masuk dalam makna meratap. Iya, sebab kalau hanya sebatas menangis, mengeluarkan air mata, itu bukan meratap namanya. Meratap itu kalau disertai dengan suara keras, sambil mukul-mukul, sambil jambak-jambak rambut, sambil sobek-sobek apa? Ya, kantong, sambil nampar-nampar pipi dan mengucapkan kata-kata yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, itu namanya meratap. Tapi kalau hanya sebatas kita menangis, keluar air mata, itu bukan meratap. Ya. Karena ya akhal Islam azanillahu wa yakum, pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilaporkan kepada beliau kematian anaknya yang bernama siapa? Ibrahim. Lalu kemudian ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memangku Ibrahim sementara anaknya sedang tersengal-sengal menuju kematiannya. Maka melihat itu Rasulullah merasa ya iba dan Rasulullah pun berlinang air mata. Iya. Ketika ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ma hadza ya Rasulullah? Apa ini ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Hadza rahmatun ja'alaha Allah fi qalbi ibadi." Ini adalah kasih sayang yang Allah jadikan pada hati seorang hamba. Wa innama yarhamullahu min ibadihi ar-rahama. Sesungguhnya Allah hanyalah menyayangi dari hamba-hambanya yang penyayang. Ya, artinya menangisnya kita karena sedih, kemudian mengeluarkan air mata, itu sesuatu yang tidak mungkin bisa kita tahan. Ketika antum melihat istri antum meninggal dunia, atau ayah antum, atau siapapun yang antum cintai meninggal dunia, kemudian antum menangis, itu sesuatu yang tidak mungkin kita bisa tahan. Yang tidak boleh adalah kalau disertai dengan ratapan. Ya. Dan meratap itu ya akhi a'azani Allah, dosanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Rasulullah apa? An-na'ihah idza lam tatub qabla mautiha tuqam yaumal qiyamah wa 'alaiha sirbalun min qatiran wa dir'un min jarab. Ya, wanita yang meratap jika tidak bertaubat sebelum matinya, maka dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dengan memakai pakaian ya dari ter dan berselimutkan kurap. Ya na'udzubillah. Ini ikhwatul Islam ya, meratap ya. Dan ada sesuatu yang dimasukkan oleh para sahabat dari makna meratap, yaitu berkumpul-kumpul di keluarga kematian. Ya. Sebagaimana dikatakan oleh Jarir bin Abdullah, kunna na'uddu ya al-ijtima'a 'inda ahli al-mayyit wa at-ta'ama fihi min an-niyah. Kami dahulu di zaman Rasulullah menganggap berkumpul-kumpul di keluarga kematian untuk takziah dan makan-makan di situ itu termasuk meratap. Ya. Terkadang barangkali di masyarakat kita seringkali seperti itu. Setelah keluarga itu kematian, biasanya kumpul-kumpul tuh di hari keberapa terus, ya. Walaupun terkadang tidak ditentukan harinya. Kemudian, ya, mungkin di antara mereka ada yang apa namanya kirim yasin gitu. Ada lagi, udahlah daripada baca-baca kirim-kirim yasin kan nggak ada dalilnya, undang aja ustaz ceramah. Ada juga yang seperti itu. Ya, pernah saya demikian diundang, ya saya diundang sama seseorang ustaz, kebetulan besok kami mau ada kumpul-kumpul, acara apa? Ini karena kematian bapak kami. Ya, daripada acara bid'ah, mendingan ceramah. Kata anak, antum mengganti bid'ah dengan bid'ah. Ya. Pertama, kumpul-kumpulnya sendiri itu sudah termasuk meratap. Belum lagi di situ ada makan-makan. Ya. Walaupun itu bukan dengan cara mengirim-ngirim Al-Fatihah atau Yasin, tapi kemudian dengan ceramah, mana dalilnya? Kecuali memang ya tujuan kita untuk ceramah di situ mengingkari dan menjelaskan bahwasanya itu perkara yang bid'ah. Ya, bahwa itu adalah perkara yang tidak sesuai dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang dilarang juga, ayat yang ke-6 halaman 19, yaitu mengumumkan berita kematian di atas menara-menara atau corong-corong pengeras suara. Karena ini merupakan kebiasaan orang-orang jahiliyah. Ya. Di mana orang-orang jahiliyah dulu kalau kematian, ada orang kematian tuh mereka segera lari. Ya, segera lari sambil berteriak, si fulan meninggal dunia, si fulan ini. Terus mereka mendatangi dari rumah ke rumah. Nah, Na'yun memberitahu orang tentang kematian itu bukan dengan cara seperti itu. Dahulu Rasulullah SAW bukankah mengumumkan kematian Kerajaan Najasyi? Disebutkan dalam hadis bahwasanya Nabi SAW na'an Najasyi. Makanya lihat halaman 20, pengumuman kematian yang dibolehkan. Dan dibolehkan mengumumkan berita kematian jika tidak diiringi dengan hal-hal yang menyerupai kebiasaan orang-orang jahiliyah. Dan kadang-kadang pengumuman ini diwajibkan jika tidak ada di sisinya orang yang mengurusnya, seperti memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan yang lainnya. Ya, karena Nabi SAW pernah mengumumkan kematian Najasyi, tapi itu bukan di menara-menara. Adapun yang ada di zaman sekarang pakai speaker tinggi, ya, kenceng-kenceng di masjid-masjid, ya, di menara-menara. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia ya fulan bin fulan, telah kembali ke rahmat Allah. Demikian pengumumannya. Kita katakan, mas, kalau itu baik tentu Rasulullah sudah menyuruh Bilal untuk naik ke menara. Lalu ya Bilal bisa saja berteriak innalillahi wa raji'un, kan seperti itu. Tapi itu tidak dilakukan. Makanya yang ada di masyarakat kita ini ya tidak sesuai dengan syariat Islam. Tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi terkadang, Pak, untuk menolak masyarakat susah. Ya, dulu waktu tahun 90 berapa ya di Cilengsi itu kita diusir gara-gara melarang masyarakat untuk mengumumkan kematian. Enggak boleh, gara-gara waktu itu ada ibu-ibu datang. Iya, saya mengumumin ada kematian. Ada ikhwan yang begitu semangat, enggak boleh, Bu, itu bid'ah. Besoknya masyarakat marah, akhirnya diusir, enggak boleh ada kajian lagi di situ. Nah, tentunya ada, kalau keadaannya seperti demikian, ya kita melihat maslahat dan mudharat. Iya. Kita apa namanya? Jangan sampai kita ingin melarang seperti itu akhirnya mengakibatkan dakwah kita di situ mati sama sekali juga kurang bagus. Iya. Yang jelas perbuatan itu adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat. Kecuali kalau masjid itu punya antum. Iya, masjid punya antum dan antum juga punya hak di situ. Dan untuk melarang maka itu lebih baik. Baik. Bab yang kedua, tuntunan penyelenggaraan jenazah. Yang pertama yaitu memandikan mayat. Sesungguhnya ya akhi, memandikan mayat itu mempunyai keutamaan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Memandikan mayat mempunyai keutamaan yang agung ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Hakim, Baihaqi, Al-Asbahani dan yang lainnya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghassala musliman fakatama alaihi ghafara lahu Allahu 40 marrah. Wa man hafara lahu fa ajannahu ujri alaihi ka ajri maskan askanahu iyyahu ila yaumil qiyamah. Wa man kaffanahu kasahu Allahu yaumil qiyamah min sundusin wa istabraqil jannah." Kata Rasulullah, siapa ya yang memandikan mayat muslim, siapa yang memandikan seorang muslim mayat ya, lalu ia menyembunyikan aib si mayat tersebut, maka Allah akan ampuni untuknya 40 kali. Subhanallah. Orang yang memandikan mayat itu diampuni oleh Allah 40 kali, Mas. Makanya antum ya jangan takut untuk memandikan mayat. Justru ketika kita mendengar saudara kita meninggal, ya antum diminta bantuan untuk mengurus jenazah, memandikan, ini kan kesempatan kita untuk mendapatkan pahala yang sangat besar sekali. Ya, Rasulullah mengatakan bahwa orang yang memandikan mayat itu diampuni oleh Allah 40 kali. Lalu kata Rasulullah, siapa yang menggalikan kuburan untuknya dan ia mendalamkannya, memperbagus kuburannya, maka akan dialirkan kepadanya pahala sebuah rumah yang kelak ia akan tinggali pada hari kiamat di surga. Ya, di zaman sekarang, Mas, orang itu para penggali kuburan itu kan tujuannya niatnya bukan karena Allah, tapi memang karena sebagai pekerjaan maisha. Ya, padahal subhanallah menggalikan kuburan itu pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa man kafanahu, dan siapa kata Rasulullah yang mengkafani mayat, maka Allah akan memberikan pakaian dari sutra pada hari kiamat di dalam surga. Subhanallah. Ya, mengkafani mayat, memandikan mayat, ya menggalikan kuburannya, pahalanya tidak kecil. Pahalanya besar. Sangat besar. Maka dari itu memang sudah sepantasnya buat kita semuanya untuk mempelajari bagaimana tata cara memandikan. Karena ini adalah tempat perlombaan kita. Kita berusaha untuk mendapatkan pahala yang sangat besar ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Adapun tata cara memandikan mayat, tata cara memandikan mayat secara global, ya, secara global ringkasnya dulu, yaitu yang pertama mencuci apa memandikannya 3 kali atau lebih. Ya, secara ringkas dulu, nanti baru setelah itu kita perinci. Yang kedua, dimandikan dengan jumlah ganjil. Yang ketiga, dicampur dengan daun bidara airnya itu. Kalau tidak ada daun bidara, maka ya boleh sesuatu yang sifatnya wangi, mewangikan. Yang keempat, boleh airnya dikasih minyak wangi dan sesuatu yang memang itu wangi. Yang kelima, kalau mayatnya perempuan, maka ikatan rambutnya dilepas. Yang keenam, ya, dimandikan seperti halnya mandi junub, seperti halnya mandi janabat. Antum tahu nggak mandi janabat gimana? Hah? Antum pernah junub? Ya pernah lah, masa udah nikah belum tahu juga. Ya udah 40 nikah, 40 tahun nikah, gak tahu mandi junub kan lucu, Mas. Mandi junub caranya gimana? Pertama wudukan dulu. Seperti persis sebetulnya memandikan mayat itu persis seperti mandi junub. Tidak ada bedanya. Setelah wudhu selesai apa? Kalau mandi junub apa? Cuci kemaluan dong. Iya enggak? Iya. Cuci kemaluannya. Cuci dubur. Pokoknya cuci. Setelah cuci kemaluan apa? Selai-selai rambut. Ambil air, kemudian apa? Selai-selai rambut. Ya. Setelah itu ambil air lagi 3 kali. Diguyur, bur, bur. Ya kan? Setelah itu apa? Baru mandi. Dimulai dari sebelah kanan dulu sunahnya. Jebur, bersihin. Jebur, bersihin. Ya kan? Nah, itulah dia mandi, memandikan mayat seperti itu juga. Seperti halnya antum memandikan mandi junub, demikian pula antum memandikan mayat. Mudah kan? Mudah. Iya. Cuman memang ada seperti misalnya bagusnya mayat itu perutnya diusap dulu, ditekan. Sebagian orang tuh nekan dia, padahal itu haram. Menekan perut mayat itu sama saja menyakiti mayat. Dan menyakiti mayat itu haram hukumnya. Iya. Kata Rasulullah, kasru azmil mayit ka kasrihi hayyan. Mematahkan tulang mayat itu sama dengan mematahkan tulangnya ketika dia masih hidup. Artinya menyakiti si mayat itu tidak boleh sebagaimana dia masih hidup, tidak boleh. Iya. Walaupun ya sebagian ulama lagi mengatakan boleh, tapi cukup diusap aja. Sebatas tidak menyakiti apa? Si mayat. Ya. Nah, seperti itu ikhwatul Islam. Setelah selesai apa? Selanjutnya yang keberapa? Yang ketujuh. Yang ketujuh ya? Yang ketujuh apa? Ya. Yaitu menyisir rambutnya. Kalau perempuan maka dikepang rambutnya di 3 tempat. Ya, di sini di tanduknya 2 dan di ubun-ubunnya 1. Dijalin rambutnya itu. Nanti kita akan sebutkan satu persatu hadisnya. Kemudian ya. Yang ke-9 atau yang ke-8? Yang ke-9 yaitu yang memandikannya harus dilihat. Kalau mayatnya laki-laki, yang memandikan siapa? Laki-laki. Kalau mayatnya perempuan, maka anaknya. Kecuali suami istri, boleh suami memandikan istrinya, boleh istri memandikan suaminya. Baik, sekarang secara terperinci. Setelah kita mengetahui tadi ya akhi ya, sebelum kita mandikan tentu sudah pasti otomatis si mayat itu sudah ditelanjangi semua. Ya karena ya di zaman Rasulullah SAW demikian, para mayat-mayat itu ditelanjangi dulu, dibuka semua pakaiannya. Ya kemudian dibungkus dengan kain. Kemudian kita bawa ke pemandian. Kata Syekh Fauzan dalam kitab beliau Al-Mulakhasul Fiqhi, yang lebih bagus tempat mandinya itu agak miring ke kaki. Jadi kalau ini kepalanya, ini kakinya agak miring. Kenapa? Ya, fungsinya supaya air itu mudah mengalir dan kalau kotoran keluar pun mudah keluar. Iya. Itu bagusnya seperti itu. Kita letakkan. Adapun keyakinan masyarakat bahwa yang namanya memandikan mayat harus dipangku di atas paha. Itu sebagian masyarakat punya keyakinan seperti itu, Pak. Jadi ada berapa orang yang memanggu mayat di atas pahanya, kemudian baru dimandikan sedikit-sedikit. Ini semua tidak ada dalilnya dan tidak berdasarkan pada dalil sama sekali. Maka kemudian ya, sebagaimana kita sebutkan tadi, ya, kita usap perutnya dan ini pun tidak ada dalilnya. Tapi ini minin dikatakan istuhib atau mustahab indal ulama, indal fuqaha. Para fuqaha mengatakan lebih bagusnya ya perutnya itu diusap. Memang tidak ada dalilnya, tapi apa namanya, fungsinya adalah untuk mengeluarkan kotoran-kotoran yang tersisa di dalam perutnya. Namun tidak boleh kita katakan sesuatu itu sunnah kecuali apabila ditunjukkan oleh apa, dalil. Ya, kalau tidak ada dalilnya, tidak boleh kita katakan itu hukumnya sunnah. Makanya mengusap perut itu kalaupun tidak dilakukan tidak jadi masalah. Ya. Dan ingat ya akhi, azani Allah wa iyakum. Sebelum kita mandikan si mayat itu, kita letakkan di atas tempat pemandian itu. Ya. Kemudian ditutup kain, apa namanya, badannya itu ditutup oleh kain. Kalau laki-laki cukup ya dari perut sampai ke apa namanya lututnya. Kalau perempuan dari dada sampai ke lututnya. Jadi tutup begini. Kemudian ya akhi, antum yang memandikan mayat, siapkan apa? Sapu tangan. Apa kaos tangan ya? Kaos tangan atau apa saja yang sifatnya kain. Kenapa? Ya, fungsinya adalah untuk mencuci bagian-bagian yang tidak boleh kita pegang langsung. Seperti kemaluannya, demikian pula duburnya dan yang lain-lain. Itu sebagaimana dilakukan oleh para sahabat ketika memandikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, dahulu para sahabat ketika memandikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mereka memakai khirqah, kain, sehingga mereka tidak langsung memegang bagian ya tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu disiapkan. Jadi, ya, setelah kita tutupi dengan kain apa? Sebagaimana sudah kita ketahui ya, akhi, yaitu kita wudukan terlebih dahulu. Sebagaimana antum ketahui bagaimana mewudukannya? Adapun untuk kumur-kumur tidak ada, tidak perlu. Dan antum tidak boleh memasukkan air ke dalam mulutnya, dipaksa sama antum celangap gitu kan. Masukin ini, enggak, cukup antum pakai kaos tangan itu masukkan ke mulutnya, dibersihkan. Ya. Demikian pula ya ketika untuk membersihkan hidungnya masukkan. Itu dibersihkan dulu itu. Ya. Kemudian ya untuk telinganya dibersihkan juga. Kalau bisa sebersih mungkin ya telinganya dibersihkan, demikian pula mulutnya, hidungnya. Kemudian sela-sela jari-jemarinya di apa? Digosok-gosok. Ya. Supaya tidak tersisa pada di situ kotoran-kotoran yang menempel. Ya. Setelah diwudukan selesai, sebagaimana yang antum ketahui ya, yang sebelumnya antum cuci kemaluan dengan apa namanya ini ya, dengan kain atau boleh itu di bawah apa kain dicuci kemaluannya, kemudian juga dicuci duburnya sekaligus ya kalau memang bisa ya, kemudian setelah itu diwudukan. Setelah diwudukan selesai ya, apa yang kita lakukan Pak tadi? Kita guyur kepalanya atau kita selas-selai kepalanya. Bisa dengan disampo. Antum ambil sampo, ya kemudian disampo. Biar bersih rambutnya itu. Ya. Setelah itu selesai kepalanya, baru kemudian kita mandikan bagian kanan si mayat. Makanya ketika memandikan memang kita butuh teman, tidak bisa sendiri, agak sulit soalnya. Apalagi kalau mayatnya badannya gede gitu kan. Kita cuci dulu ya bagian kanannya. Dan ingat ya, bagian-bagian yang tertutup seperti ini jangan apa berusaha untuk dibersihkan. Ya, dibersihkan sebelah kanannya. Dan ya akhi, kebiasaan masyarakat di mana kalau orang mati itu tangannya diginikan, itu tidak ada dalilnya. Kenapa meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri itu khusus dalam sholat? Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri itu khusus dalam sholat. Tidak pernah dinukil bahwa para sahabat dari Rasulullah waktu meninggal dahulu, Rasulullah SAW tangan kanannya diletakkan di atas tangan kiri di atas dada. Imam mau sholat. Tidak pernah juga dinukil bahwa Rasulullah SAW dahulu para sahabat ketika meninggal dunia meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Kalau itu benar, tentu Rasulullah yang pertama kali mensyariatkannya. Tentu sudah dinukil ya para sahabat Rasulullah SAW. Makanya meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri seperti ini ketika orang mati, ini saya katakan tidak ada dalil. Jadi gimana? Sama, diluruskan aja biasa seperti ini. Ya, cukup diluruskan seperti ini. Sebab kalau diginikan ya, selain itu tidak ada sunahnya, ketika dikuburkan agak sulit, dia akan seperti ini. Sehingga menyebabkan yang lahatnya harus digedein bagian tangannya itu, ya, karena terlalu lebar. Ya. Selain itu juga tidak ada sunahnya sama sekali. Ya. Silakan antum cari dalam kitab madhab manapun juga, tidak ada satupun dalil perkataan para ulama terdahulu ya, ataupun dalil Rasulullah atau asal dari para sahabat atau para tabi'in bahwa disunnahkan tangan kanan tangan mayat itu seperti ini dalam sholat. Ya, itu semua adalah perbuatan-perbuatan yang kayaknya cuma ada di sia kayaknya. Ya Allah Allah. Baik. Setelah dicuci rambutnya dicuci apa namanya badannya sebelah kanan dulu ya, baru setelahnya belakang yang biasanya butuh bantuan teman untuk di apa dibalikan badannya ya, dibalikan badannya dimiringkan sebelah kiri kemudian dicuci sebagian belakangnya pakai sabun pak yang bersih yang cucinya itu. Setelah itu baru bagian sebelah kiri. Bagian kiri pun kemudian kita cuci. Ya demikian sebelah belakangnya juga. Berarti selesai baru satu kali. Sunahnya memandik itu berapa kali? 3 kali atau 5 kali atau 7 kali sesuai dengan yang dibutuhkan. Dan yang harus antum persiapkan ketika memandikan mayat itu adalah sediakan ember yang satu ember dicampur dengan daun bidara dan satu ember kecil untuk menyiram terakhir kali itu adalah air yang dicampur dengan kapur untuk pewangian karena seperti dalam hadis ya iksil naha yang talatan isil sahab imam ibu wasidrin mandikan dia dengan air dan daun bidara dan jadikan mandinya itu dengan jumlah ganjil kemudian kata Rasulullah SAW ya hendaklah waj'alna fil akhirati kafura dan hendaklah mandi apa siraman yang terakhir itu dicampur dengan kafur. Kalau di Indonesia itu biasanya kafur barus. Kafur barus itu dihancurin dulu sampai lembut. Kemudian dicampur dengan air. Nah, itu untuk menyiram yang terakhir kali. Di mana guna kafur barus ini selain mewangikan tubuh si mayat tapi juga untuk mengawetkan. Ya. Yeah. Tadi sudah pertama, kemudian kita guyur lagi, bur dari atas ke bawah, ya termasuk belakangnya, berarti dua. temanikan lagi bur, ya, berarti tiga. Kalau antum memandang bahwa tiga itu sudah cukup, tampaknya ya tiga kali sudah cukup. Berarti yang ketiga itu hendaknya dicampur dengan apa? Kampur yuk. Ya. Selesai sudah. Selesai dari apa? Memandikan mayat. Segala antum seka pakai andu, dibersihkan, diseka. Kemudian apa? Ya rambutnya apa? Disisir. Sebagian ulama mengatakan ya kalau kukunya panjang disunahkan untuk di apa? Yustahab dipotong. Walaupun tidak ada dalil dalam masalah ini. Cuma para ulama mengatakan itu sebagai kesempurnaan dari kebersihan. Ya. Adapun untuk wanita, kalau rambutnya panjang, maka yang sunnah itu adalah dijalin rambutnya di tiga tempat. Ya. Sini nih. Apa namanya? Tanduk. Dua. Dan satu lagi di sini. Apa namanya ini? Jalin dengan cara menjalinnya itu ambil dari tiga helai, dari tiga, lalu dijalin-jalin seperti ini, hitam, kemudian diikat pakai karet, pakai apa, ke ujungnya besar. Setelah itu ketiganya disatukan, kemudian dikebelakangkan, dia apa? Dikebelakangkan, ya, sudah selesai. Lalu kita angkat menuju apa? Untuk dikafankan. Ya. Tapi kita baca dulu yang ada di buku ini. Lihat halaman 26. Cara memandikan mayat. Dari Ummu Athiyah, bahwasanya Rasulullah bersabda kepada para wanita yang memandikan putrinya beliau. Ibda'na bima yaminiha wa mawadhi'al wudhu'i minha. Mulailah dengan bagian tubuh yang kanan dan anggota-anggota wudhu'nya. Dan dari Ummu Athiyah berkata, Nabi SAW masuk kepada kami ketika kami memandikan putrinya dan bersabda, iksilna salatan aw khamsan aw aksa min dalika bima'in wa sidrin wa ja'alna fil akhirati kafura fa idza faraqtunna fa adinnani falamma faraqna adannahu fa alqa ilaina hiqwahu fa qala ashirnaha iya. Mandikanlah tiga kali atau lima kali atau lebih dari itu jika kalian memadamkanmu dengan air dan daun bidara, dan jadikanlah di akhirnya kapur barus atau sedikit dari kapur barus. Setelah selesai beritahukan kepadaku. Setelah kami selesai memandikannya, kami beritahukan kepada beliau, maka beliau pun memberikan kain sarungnya kepada kami selain bersabda, jadikanlah ini sebagai pakaian yang menyentuh kulitnya. Ya, untuk keberkahan maksudnya. Dan dari Ummu Athiyah juga dia berkata, fadhafarna syi'raha atau sya'roha talatata atlas qornaiha wa nasiyatih wa nasiyataha. Maka kami jalin rambutnya tiga jalinan, dua di atas dan satu di ubun. Dan dari Ummu Athiyah dia berkata, dhafanna sya'roha talatata qurun wa alqainaha khalfaha. Maka kami jalin rambutnya tiga cabang dan kami jururkan ke belakang. Ya, ke belakang kan. Ya. Siapa yang memandikan mayat? Yang memandikan mayat adalah orang yang paling tahu sunah-sunah memandikan mayat, terutama dari keluarga dan kerabatnya. Landasannya bahwasanya ketika Rasulullah wafat, maka yang memandikan adalah orang-orang dari keluarganya. Ya. Ali bin Abi Thalib berkata, "Ghassaltu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faja'atu anzur ma yakunu minal mayyit." Falam ara syai'an wa kana tiban tayyiban hayyan wa mayyitan sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya, yang sangat dianjurkan adalah yang paham betul tentang sunnah-sunnah memandikan mayat, terutama dari keluarganya. Ya, terutama dari siapa? Dari keluarganya. Ya. Perhatian di halaman 29, lihat. Tidak disyariatkan memandikan seseorang yang gugur di medan perang. Tidak disyariatkan memandikan yang gugur di medan perang. Itu tidak disyariatkan. Baik. Setelah itu kita bawa untuk kita kafani. Nah, sekarang kita masuk kepada apa? Ya, mengkafani mayat. Dan sudah kita sebutkan tadi Pak, pahalanya mengkafani mayat apa? Siapa yang mengkafani mayat kata Rasulullah, maka Allah akan berikan pakaian dari sutra di dalam surga. Luar biasa kan pahalanya? Ya, makanya kita jangan pelit, jangan takut untuk mengurus mayat. Kemudian ya akhi anzani Allah, mengkafani mayat. Mengkafani mayat. Itu yang sunnah. Lihat dalam 31, pertama berwarna putih. Ini berdasarkan hadis Yusuf bin Tiyah bin Al-Bayyah. Pakailah pakaian putih karena dia adalah pakaian yang terbaik buat kalian. Dan gunakanlah sebagai kain kafan untuk orang yang mati di antara kalian. Maka memakai baju putih itu sunnah. Tapi ingat, ya ini untuk laki-laki. Adapun untuk wanita,
1: maka segera mereka pun menutup tubuh-tubuh mereka. Ya ka'anna ru'usuhunna ghurab, seakan-akan kepala mereka itu burung gagak. Burung gagak warnanya apa? Hitam. Iya. Yang ketiga, yang kedua disunahkan jumlahnya 3 helai. Ini sunnah. 3 helai itu hukumnya apa? Sunnah. Yang wajib berapa helai? 1. Ya, yang wajib itu 1 helai. Lebih dari 1 helai hukumnya apa? Sunnah. Berdasarkan hadis bahwa Rasulullah dikafankan fi thalathati athwabin biyud sahuliyah, bahwa Rasulullah SAW dikafani dalam 3 kain yang berwarna putih, ya, dari sahuli. Tidak ada padanya gamis, tidak pula adanya sorban. Tidak pula adanya sorban.
0: Hadis atau yang menyebutkan bahwasannya wanita itu hendaknya dikafani dengan 5 adalah hadis yang lemah. Itu hadis ya Laila bintu Qais as-Safafiyyah, di bahwasannya putrinya Rasulullah dikafani dengan 5 baju. Ya, maka hadis ini tidak sahih. Kenapa? Karena dalam hadis dalam perawinya ada seorang yang bernama Nuh bin Hakim as-Safafi. Ya, kata Ibnu Majah dia majhul. Selain itu dia punya penyakit yang lainnya dan hadis itu adalah syadz atau munkar. Maka dari itu biasa masyarakat ya terkadang buat kalau buat mayat perempuan, perempuan itu biasanya dipakaiin apa? Abaya, pakai apa lagi? Kerudung, selain tiga lain, ya kain apa? Semua itu adalah hadisnya lemah. Maka dari itu pada asalnya kain kafan untuk laki-laki itu sama dengan kain kafan untuk perempuan. Ya, tidak ada bedanya. Kalau kita lihat yang dilakukan oleh sebagian para pengurus kayak mayat, ya, itu mereka sampai gunting apa bikin baju dulu, ya, dipakaikan ke ininya dan yang lainnya, sehingga akhirnya apa, kerusakan. Kita aja yang mau mengkapani jadi bingung, nggak bisa saya. Padahal mudah sekali. Ya, tidak ada bedanya sebetulnya antara laki-laki dan
1: wanita dalam masalah mengkapani
0: mayat. Di dalam masalah mengkapani mayat tidak ada bedanya antara laki-laki dan wanita.
1: Kemudian di sini disebutkan di halaman 32, hendaklah salah satu dari 3 kain tersebut adalah kain yang bergaris-garis jika hal itu memungkinkan. Ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, idza tuwfiya ahadukum fawajada syai'an falyukaffan fi thawbi hibarah. Jika wafat salah seorang dari kamu dan kamu mampu, maka dapat dikafankan dalam kain yang bergaris-garis. Namun terjadi ikhtilaf para ulama, apakah mengkafani
0: mayat dengan kain yang bergaris-garis itu hukumnya sunnah atau sudah mansuh. Adapun Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, ya beliau lebih condong kepada pendapat bahwa itu sudah dihapus. Kenapa? Karena beliau membawakan sebuah riwayat dalam Fathul Bari bahwa tadinya Rasulullah SAW salah satu kain kafannya itu ada padanya, yaitu kain yang bergaris-garis putih, garis bergaris-garis tadi yang disebut dengan ya hibar. Kemudian mereka mencabutnya dan diganti dengan pakaian kain putih semuanya. Dan tidak ada pengingkaran di antara para sahabat. Sehingga mengajar memandang bahwa ya tetap yang disunnahkan itu yang putih saja. Akan tetapi ya Syekh Al-Albani lebih memandang bahwa itu belum dimansuh hukum tersebut. Ya tetap masih disunnahkan Allah. Baik, bagaimana tata cara daripada mengkafankan? Kita lihat kain kafannya. Kain kafan tidak boleh terlalu bagus dan tidak boleh terlalu jelek. Kalau memang mayatnya kecil dan bisa dilipat dengan lipatan satu, apa misalnya begini Pak, kalau ini kain ya, ini kain kafan. Kalau memang itu lebar,
2: lebar
0: kita nggak simpan mayat di sini kan? Iya kan?
2: Kita simpan mayat di sini. Kalau memang lebar cukup tinggal diikat aja seperti ini. Ya, diikat seperti ini, kemudian diikat lagi seperti ini. Kalau memang kainnya lebar, cukup seperti itu.
0: Tapi kalau kainnya tidak terlalu lebar, seperti kain-kain belatu yang cuma 90 cm, maka bagusnya supaya tertutup semuanya itu disiasati.
2: Dengan cara apa? Dilebarkan bagian atasnya, sempitkan bagian bawahnya. Itu kita ambil misalnya 3 helai. Ambil 3 helai.
0: Ya, perhatikan. Misalnya, ya ini tempat kita ambil 1 helai, kita simpan di sini. 1. Perhatikan seperti ini ya. Kalau misalnya ternyata kainnya tidak terlalu lebar. Seperti ini 1. Kemudian kita jadikan kepalanya misalnya di sini. Kakinya di sini. Biasanya kan kalau tangan itu kan badan itu lebih gede daripada kaki, ya kan? Sehingga harus kita siasati dengan cara seperti ini. Kita simpan, lalu kemudian kita lebarkan kemari.
2: Ya,
0: satu lagi.
2: Ya. Simpan lagi. Baik. Jadi seperti ini.
0: Paham tidak?
2: Di mana kepala sebenarnya?
0: Di sini.
2: Kepalanya di sini kan?
0: Kakinya di sini. Paham? Nah, kalau seperti ini, kalau badannya besar dan kainnya kurang lebar, mudah. Bisa, ya, dimulai dari kanan dulu, kemudian sebelah kiri, begitu. Ya. Jadi, ya, maaf, yang tengahnya itu maafin. Ya, yang tengahnya itu di paling atas, bukan paling bawah. Sebab yang paling bawah susah. Saya kebalik tadi. Jadinya seperti ini. Nah, seperti ini jadinya. Jadinya seperti ini. Jadi yang paling yang di tengah itu yang melintang ini paling atas. Kemudian ininya ke sebelah sana, ke sebelah sini. Paham tidak? Apa? Yang akan ditiduri itu yang melintang. Yang melintang apa? Yang lurus di sini nih. Seperti ini. Paham tidak, Mas? Seperti ini, Pak. Paham? Ya. Paham, insyaallah.

0: asapnya tuh wangi banget. Terus kainnya itu disebut dia di kain kapan tuh yang akan digunakan sebagai kain kapan tuh disimpan di atasnya. Dan kalau memang mau kita mau melakukan itu sunnahnya 3 kali. Ya. Rasulullah berbakhir husalatan. Hendaklah ia asapi dengan bukhor 3 kali. Kalau kita mau pakai apa? Bukhor. Bukhor itu kayu gaharu. Cuma masalah kayu gaharu mahal banget kan? Ya padahal kayu gaharu itu asalnya dari Indonesia loh mas. Banyaknya di Kalimantan. Ya bahkan termasuk kayu gaharu yang paling bagus kualitasnya itu yang ada di Kalimantan.
1: Tapi kemudian banyak dijual ke Saudi. Pelantung pengen beli kayu gaharu ada di Jakarta. Biasanya di rumah makan Arab itu suka dibuat kayu-kayu gaharu. Emang mahal. Tapi masya Allah kalau dibakar itu mengeluarkan asap wangi. Apa namanya? Bukan kenyang. Ya, kenyang beda lagi baru. Nah, jadi terus bagaimana ikatan? Ya tentunya sebelum kita meletakkan kain kapan, maka di bawahnya sudah kita sediakan ikatan. Berapa kali ikatan? Tidak ada batasan. Yang terpenting adalah bagaimana supaya terikat rapi. Ya, bisa 7, bisa 5, bisa 3, terserah. Ya, kalau 3 berarti untuk apa namanya kaku di sini, potong 2 di bawah, sama di tengah sudah, tidak masalah. Atau kalau mau lagi di bawah, jadi lebih supaya tersembunyi lagi di sini, di leher satu. Kemudian di dada satu, kemudian di perut satu, kemudian di kaki satu. Ya. Yang jelas masalah ikatan itu tidak ada apa ketentuan dan tidak ada dalil dalam masalah ini. Kalau memang ternyata kita tidak ada kain gaharu, maka silakan dikasih wangian yang lain. Yang itu bisa beli toko minyak wangi. Sering kalau di Indonesia itu pasti yang berbau kayu gaharu ada tidak? Minyak wangi warnanya hitam itu biasanya berbau kayu gaharu. Ada yang jual kan di sini? Hah? Ada? Ada. Itu minyak wangi kayak akan. Kalau minyak wangi yang dijual itu kan banyak macam-macam ya kan, ya ada spring bunga, ada goyang bunga, ada macam-macam. Ada lagi yang hitam, yang itu baunya sama dengan kain gaharu. Itu yang bagus untuk si mayat. Kenapa? Karena itu lebih sesuai dengan sunnah. Ya, daripada kayu gaharunya kita beli mahal, dengan beli isunya juga. Itu memang mirip dengan kayu gaharu walaupun baunya agak berbeda sih. Iya. Oh. Maka kemudian kita mensolatkan mayat. Ketahuilah ya kami bahwa mensolatkan mayat itu hukumnya fardhu kifayah. Mensolatkan mayat itu hukumnya apa? Fardhu kifayah. Semakin banyak jumlahnya semakin bagus. Terlebih kalau yang mensolatkan adalah orang-orang yang mentauhidkan Allah. Sebab Rasulullah mengatakan bahwa mayat yang disolatkan oleh 40 orang dan semuanya mentauhidkan Allah kecuali yang diberikan syafaat kepada Allah. Ya. Karena itu ya mensolatkan mayat besar pahalanya. Dan pahalanya mensolatkan mayat apa? Itu mendapatkan 1 qirat. Dan 1 qirat itu sebesar 10 uhud kata Rasul. Bayangkan mensolatkan mayat itu besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. 2 golongan yang tidak wajib disolati. Lihat halaman 33. Yang pertama bayi yang belum balik itu tidak.

0: wajib disalati. Ini berdasarkan hadis bahwa anak Rasulullah yang bernama Ibrahim yang meninggal pada umur 18 bulan ya, dan beliau tidak mensolatkannya. Yang kedua, orang yang mati syahid. Kalau orang yang mati syahid itu tidak dimandikan dan tidak disolatkan. Tapi kalau mau disolatkan boleh. Kalau mau disolatkan boleh tidak? Boleh. Kenapa? Karena ya syuhada kubur disolatkan oleh Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah mensolatkan para syuhada Uhud. Yang sunnah dalam mensolatkan adalah, perhatikan, yang pertama, bagaimana tata cara mensolatkannya? Kita gotong ke arah kiblat. Mensolatkan jenazah, maka yang pertama bahwa kalau jenazah itu adalah laki-laki, kalau jenazah, maaf ini dibuka karena takut ya kehabisan nafas nanti main. Kalau mayat itu laki-laki maka bagian kepala kita berdiri. Kalau mayat itu perempuan maka bagian tengah kita berdiri. Kalau ada dua mayat laki-laki dan wanita bagaimana? Maka kita simpan laki-laki ya di sini, lalu perempuan kita simpan sebelah sini, akan tetapi agak dinaikkan ke atas tepat ya bagian kepala si mayat laki-laki dengan bagian tengah si mayat perempuan. Lalu kita berdiri di sini. Kemudian makmum kita jadikan 3 saf. Makmum kita jadikan 3 saf. Jadi 3 saf. Jadi 3 saf. Sunnahnya 3 saf. Ya. Disunnahkan 3 saf. Ya, tidak apa-apa lebih dari 3 saf. Kalau sedikit maka tetap bagusnya 3 saf. Kalau cuma 2 orang maka imam di depan, tamu di belakang. Makanya ya, kalau cuma 2 orang itu tidak sama dengan kalau sejamaah biasa. Kalau sejamaah biasa itu sejajar. Tapi kalau untuk sholat jenazah, kalau cuma 2 orang, maka itu ya makmum berdiri sendiri di belakang. Ya. Ini berdasarkan hadis bahwasanya Rasulullah SAW ya pernah mensolatkan seorang mayat dan tidak ada imam pada waktu itu, ada seorang sahabat, ya, dan dijadikan oleh Rasulullah SAW di belakang duduk satu orang. Ahkamul janaiz. Baik, yang sunnah salat itu di mana? Salat jenazah itu yang sunnah di mana, Mas? Kebanyakan di Indonesia mensolatkan jenazah itu di masjid. Bukannya tidak boleh, boleh, tapi tidak kurang sesuai dengan sunnah. Mensolatkan jenazah di dalam masjid itu kurang sesuai dengan sunnah. Terus sunnahnya gimana, Ustaz? Itu di tanah yang terbuka, tanah lapang. Di zaman Rasulullah itu ya disediakan tempat khusus di samping masjid untuk sholat jenazah. Di zaman Rasulullah itu disediakan di samping masjid ya sebuah tanah lapang atau tanah yang terbuka untuk mensholatkan jenazah. Tapi kalau disolatkan di masjid boleh tidak boleh? Ya, karena Rasulullah SAW pernah mensolatkan Ibnu Baydha dalam masjid. Pernah. Tapi kata para sahabat, kata para ulama, sekali-kali saja. Jangan dijadikan sebagai sebuah kebiasaan. Ya, sekali-kali tidak apa-apa.
1: Lihat halaman 39. Tetapi yang afdal adalah mensolati jenazah di luar masjid, di tempat yang disediakan untuk solat jenazah, sebagaimana yang dilakukan pada masa Nabi SAW, dan itu yang lebih sering dilakukan oleh beliau. Dari Ibnu Umar berkata, annal yahuda ja'u ila Nabi SAW birajulin minhum wa mra'atin zanaya fa'amara bihim faqad ujima qariban min mawdi'il janais indal masjid. Bahwasanya orang-orang Yahudi datang kepada Nabi membawa seorang laki-laki dan wanita dari mereka yang berzina. Maka Nabi SAW memerintahkan agar keduanya dirajam. Maka dirajamlah keduanya di tempat yang dekat dengan tempat jenazah di sisi masjid. Lihat, ya, di tempat jenazah di sisi masjid. Di situ berarti di zaman Rasul itu khusus untuk tempat jenazah itu, ya, ada khusus tersendiri. Dan ini sunnah yang ditinggalkan di hampir semua masjid. Yang sunnah itu masjid itu kalau bisa jadi lah sampingnya ada khusus untuk sholat jenazah, bukan di dalam. Kemudian ya mulai takbir, Allahu Akbar, mengangkat kedua tangan. Ya kita takbir. Dan ingat ketika mensolatkan tidak ada melafadzkan niat, karena melafadzkan niat tidak ada syariatnya dalam syariat. Kita kemudian takbir Allahu Akbar. Ya. Di rakaat atau takbir yang pertama kita baca Al-Fatihah. Jadi kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Disirkan, bukan dengan dikeraskan. Ya. Kemudian kita bertakbir untuk yang kedua kalinya, Allahu Akbar. Apakah mengangkat tangan kembali atau tidak? Terjadi ikhtilaf. Jumhur mengatakan yang mengangkat tangan lagi. Dan ini adalah berasal dari perbuatan Abdullah bin Umar, sebagaimana mungkin tadi sudah dijelaskan di dalam penjelasan atau teori daripada ya tata cara penyerahan jenazah. Di takbir yang kedua kita mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Tabarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Lalu kemudian kita takbir yang ketiga, Allahu Akbar. Kita ucapkan doa. Ya banyak-banyak ya macam-macam doa daripada doa jenazah. Ya, di antaranya yaitu Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afini wa'fu anhu wa'akrim nuzulahu wa'wasi' madkhalahu wa'wasi' madkhalahu wa'akrim nuzulahu wa'wasi' madkhalahu wa'abdilhu darun khairan min dari wa zawjan khairan min zawji wa ahlan khairan min ahli wa adkhilhu al-jannah wa qina adzaban nar. Ya, atau ada doa-doa yang lainnya bisa kita sesuai dengan yang kita hafal. Kemudian kita takbir yang ketiga, Allahu Akbar. Untuk takbir yang keempat, maaf ya. Ini adalah takbir yang keempat. Untuk takbir yang keempat, boleh kita membaca doa kembali. Jadi yang terakhir doa itu Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa unthana wa dzakarina wa kabirina wa saghirina wa unthana wa dzakarina. Allahumma man ahyaita minna fahyi 'ala al-islam wa man tawaffaita minna fatawaffahu 'ala al-iman. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudhillna ba'dahu. Dan boleh juga untuk takbir yang keempat ini tidak ada doa, namun langsung salam. Adapun tata cara salam, maka dengan dua cara. Yang pertama yaitu seperti salam dalam sholat, yaitu dua kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau cukup sekali ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu adalah tata cara salam. Dan yang sunnah dalam mengucapkan salam sebetulnya adalah disirkan dan tidak dikeraskan. Ya, itu adalah yang sunnah. Kemudian di masyarakat ada setelah sholat jenazah kembali dipimpin berdoa oleh imam, maka itu semua tidak ada dalilnya dalam syariat. Semua itu tidak ada dalilnya dalam syariat. ya, bapak itu semua diada-adakan. Yang sunnah setelah kita mensolatkan jenazah, maka segera kita ambil ya dan ditandu di dalam, dimasukkan ke dalam tandu, lalu kita ya membawa mayat tersebut dengan di atas tandu. Allahu a'lam.
2: Kalau di Indonesia kan terkadang sebelum sholat ada ucapan terima kasih dulu pada ini dan yang lainnya, boleh-boleh saja ya, sebatas untuk apa namanya mereka. Tapi yang kebiasaan yang sangat buruk adalah ngamplopin orang sholat ya. Orang yang sholat itu diamplopin.
0: Ini sebuah kebiasaan yang tidak pernah dilakukan dengan Rasulullah, sahabat, ulah tabi'in.
2: Akhirnya masyarakat itu enggak mau nyelatin kalau enggak diamplopin. Ya, luar biasa.
1: Maka masuklah kita kepada pembahasan apa? Ya, ittiba'ul janazah, ngikutin jenazah. Ketahuilah ya akhi, a'azzani Allah wa iyyakum, bahwa dalam masalah membawa jenazah ada beberapa perkara yang disunnahkan. Apa saja? Yang pertama, disunnahkan membawa jenazah itu dengan jalan yang agak cepat, bukan jalannya pelan-pelan, selangkah demi selangkah gitu kan, namanya juga pahlawan. Ya, itu semua tidak sesuai dengan sunnah. Ya, pernah dalam hadis Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah melihat jenazah yang dibawa oleh beberapa orang-orang dengan begitu pelannya. Maka segera Abu Bakar mengejar dan mukulin orang-orang. Ayo cepat. Ya. Sesungguhnya kami dahulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya membawa jenazah hampir-hampir seperti lari. Ya, hampir bukan lari ya, pasti jalan cepat gitu. Tapi juga kata para ulama jangan terlalu cepat. Karena nyusahin yang di belakang ketinggalan pada lari gitu. Jangan terlalu cepat. Ya, itu pun juga kurang bagus. Kemudian sunnah yang kedua ketika membawa jenazah, Pak, tidak disunnahkan membawa jenazah dengan ambulan wala mobil wala syai. Sunnah membawa jenazah itu dengan berjalan kaki. Kecuali kalau tempat kuburannya jauh banget. Di Jakarta udah enggak ada tempat kuburan. Mahal. Sampai orang di Jakarta itu ngontrak hidup maupun mati. Iya enggak?
0: Mati juga ngontrak.
1: Ya, harus bayar tiap tahun. Akhirnya apa? Dalam nggak ada tanah ini mahal, lagi di Jakarta kita bawa aja ke apa, di ke pinggiran Jakarta jaraknya 60 km mau jalan kaki gempor. Gak apa-apa karena darurat. Ya pada waktu itu nggak masalah.
0: Jelasan dibuat dengan apa? Ambulan. Ilah pada alasannya. Membawa mayat dengan ambulan itu tidak disunnahkan.
1: Bahkan Syekh Al-Albani mengatakan itu termasuk perkara bid'ah. Yang ketiga yang harus dipahami ketika membawa mayat, Pak, Rasulullah SAW melarang mengiringi mayat dengan suara dan api. Dengan apa? Dengan suara dan api. Di masyarakat kita mengiringi mayat, membawa mayat itu sambil salawatan kenceng-kenceng. Iya tidak? Iya. Padahal Rasulullah SAW tegas melarang mengiringi mayat dengan suara dan api. Tapi aneh memang di masyarakat kita ini, sesuatu yang jelas-jelas dilarang kok malah dianggap sunnah gitu loh. Iya.
0: Masa nggak boleh salawatan sih?
1: Ini kan bagus. Bukannya nggak boleh salawatan, Mas? Ya, masalahnya Rasulullah melarang demikian. Yang keempat, ya, yang harus diperhatikan ketika mengiringi jenazah, tidak disunnahkan mayat itu ditutup oleh keranda. Tapi yang sunnah itu terbuka. Yang sunnah itu apa? terbuka. Bahkan sebagian ulama seperti Syekh Al-Albani memasukkan termasuk bid'ah jenazah menutupnya dengan keranda. Jadi ketika dibawa itu terbuka aja begitu, semua orang bisa melihat. Supaya apa? Supaya dijadikan sebagai pelajaran. Orang bisa mengambil pelajaran. Yang kelima, sunnah dalam mengikuti jenazah, bahwa yang paling utama dalam mengikuti jenazah itu di belakang jenazah, bukan di depan, bukan di samping kanan dan kiri. Ya, boleh yang mengiringi jenazah di kanan dan kiri, nggak apa-apa. Ada riwayatnya yang sahih yang disebutkan Syekh Al-Albani. Tapi kata Syekh Al-Albani yang lebih bagus itu di belakang, karena namanya juga ngikutin. Ittiba'ul janaiz, yang namanya ngikutin di depan belakang. Yang namanya ngikutin ya di belakang loh. Dan itu lebih khusyuk juga. Ya. Ikhwatul Islam, azani Allah wa yakum. Kemudian yang kelima yang harus diperhatikan dalam ittiba'ul janaiz yaitu wanita makruh hukumnya ngikutin jenazah sampai kuburan. Kata Ummu Athiyah, nuhina an ittiba'il janaiz falam yu'zam alaina. Kami dilarang untuk mengikuti jenazah tapi tidak dikuatkan larangan itu. Di Indonesia perempuan-perempuan ikut pada kemana ke kuburan. Ya. Ini sebuah kesalahan yang besar ya, akhi azani Allah. Baik, ini lima perkara yang harus diperhatikan ketika apa? Mengikuti jenazah. Setelah kita membahas mengikuti jenazah, masuk kepada menguburkan jenazah. Ini ada beberapa perkara, semua ini ada di buku ini. Silakan antum rujuk, tapi saya ringkas saja karena waktunya sudah tidak cukup. Pertama, yang harus diperhatikan dalam masalah penguburan jenazah, bahwa sunnahnya dalam menguburkan jenazah adalah di daerah dia meninggal dunia. Dan tidak boleh dipindahkan kecuali untuk maslahat. Dalilnya hadis yang diriwayatkan Abu Dawud dan yang lainnya, bahwa ketika kaum muslimin terbunuh di perang Uhud, maka masing-masing keluarganya membawa mereka untuk dikuburkan di Baqi. Maka Rasulullah pun menyuruh seseorang untuk menyeru siapa saja yang membawa jenazahnya, ya, hendaklah dikembalikan lagi ke tempatnya. Ini menunjukkan kata Syekh Al-Albani tidak boleh memindahkan atau menguburkan mayat di luar daerah yang dia meninggal padanya. Jadi kalau antum meninggalnya di Cilengsi, sunatnya dikuburkan di mana? Di Cilengsi. Kalau antum meninggalnya di Medan, sunatnya dikuburkan di sana. Kadang kalau di Indonesia kan emaknya pokoknya kalau pulang, kita katakan itu tidak sesuai dengan sunnahnya adalah dia meninggal di sana, ya udah di sana, dikuburkan di sana. Kecuali kalau memang di sana negeri kafir yang diakibatkan berakibat akhirnya seorang muslim dikuburkan dengan disatukan dengan orang-orang kafir, jangan, tidak boleh pada waktu itu. Iya. Yang kedua mas, dan masalah perkuburan, yang sunnah menguburkan mayat itu di perkuburan umum yang khusus kaum muslimin, karena para sahabat dahulu tidak pernah di zaman Rasulullah atau sahabat tabi'in tabi'ut tabi'in bikin kuburan khusus keluarga di belakang rumah. Saya enggak ada. Ya. Di belakang rumah ada kuburan khusus keluarga. Padahal yang sunnah itu apa? Kuburan itu bukan di lagi kalau kita lihat di Indonesia itu ya di depan rumah dikuburinnya atau di belakang rumah dikuburinnya.
2: Padahal yang sunnah itu adalah di perkuburan umum. Itu yang sunnah. Akibat daripada tidak melakukan sunnah ini akibatnya apa? Akibatnya ya terkadang kalau dikubur di apa namanya di rumah dan yang lainnya kasihan. Masalahnya apakah boleh sholat di rumah yang ada padanya kuburan? Hukumnya hampir sama dengan masjid loh. Iya. Nah, tujuan daripada masjid adalah untuk sholat. Yang kedua akhirnya jarang didoain dan yang lain. Baik. Kemudian yang ketiga yang harus diperhatikan, tidak boleh mencampur adukan antara kuburan orang Islam dengan kuburan orang kafir. Kalau seperti di Jakarta, sebelah kanan kuburan orang Islam, sebelah kiri kuburan orang kafir, gimana? Kalau memang karena mungkin karena keterbatasan tempat, ya. Selama tidak disatukan, dalam artian disatukan tuh orang Islam sampingnya orang kafir, itu yang nggak boleh. Tapi kalau dibatasi oleh jalan, sebelah kanan orang kafir, sebelah kiri orang Islam, nggak masalah. Selama itu dikhususkan orang Muslim dengan orang Muslim saja. Yang tidak boleh itu dicampur adukan di situ, campur baur antara orang Islam dengan orang kafir. Wallahu a'lam hikmahnya apa, saya nggak tahu. Sebagian ulama ada yang memberikan hikmahnya supaya mayat si mukmin itu tidak ya apa terganggu oleh adabnya mayat orang kafir. Kalau bertetanggaan ya menyebabkan si muslim itu terganggu. Allahu a'lam. Ini masalah yang sifatnya gaib, hanya Allah yang mengetahui. Yang jelas tidak boleh disatukan kuburan pemukiman kaum muslimin dengan kuburan orang-orang kafirin. Iya. Nah, ini perkara yang harus diperhatikan ya akhi dalam masalah perkuburan. Nah, kemudian kita ya sampailah di kuburan, gotong mayat. Ketika sampai di kuburan, disunnahkan mencopot sandal. Tapi itu tidak wajib, hukumnya sunnah saja. Karena Rasulullah SAW pernah melihat seorang laki-laki masuk ke perkuburan dengan memakai dua sandal sibtiyah. Maka Rasulullah bersabda, ya sahibas sibtiyatain al-sibtiyatain, hai pemilik dua sandal sibtiyah, copot sandal itu. Iya. Tapi dalam riwayat, ya Rasulullah pernah masuk ke kuburan dengan memakai sandal. Sehingga dijawab oleh para ulama bahwa larangan itu dikembalikan bermakna makruh. Adapun pembolehan, ya perbuatan Rasul itu menunjukkan boleh saja, tidak apa-apa. Kemudian yang harus diperhatikan ketika kita masuk ke perkuburan, Mas, jangan sampai kita menginjak kuburan orang. Kenapa? Karena ada ancamannya dari Rasulullah. Dan yajlisa ahadukum ala jamrin jamra, lebih baik seseorang duduk di atas apa bara api sehingga membakar bajunya dan membakar kulitnya, itu lebih baik daripada dia duduk di atas kuburan. Ya, untuk apa namanya menginjak itu semua tidak boleh. Nah, yang kita lihat di masyarakat, mereka itu sampai duduk-duduk di atas kuburan. Banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat kita. Kenapa? Karena awalnya mereka yang tidak pahamnya mereka tentang sunnah Rasulullah. Kemudian yang mengikuti jenazah belum disunahkan untuk duduk sampai mayat diletakkan. Kalau mayat diletakkan baru boleh duduk. Sunahnya begitu. Adapun kalau jenazah lewat dan kita sedang berdiri lewat jenazah, ya terjadi ikhtilaf para ulama apakah disunahkan berdiri atau tidak. Sebagian ulama mengatakan sunnah berdiri. Sebagian ulama mengatakan bahwa sunnah berdiri itu sudah mansukh. Dan ini pendapat yang dibela oleh Syekh Al-Albani, bahwasannya sunnah berdiri itu sudah mansukh dan beliau berdalilkan dengan riwayat Ali bin Abi Thalib dan beberapa riwayat yang lainnya. Sedangkan Al-Hafidz Ibnu Hajar lebih condong kepada pendapat bahwa tidak mansukh, tapi itu hukumnya sunnah. Artinya yang dihapus itu hukum wajibnya saja. Ya, Allahumma. Kemudian ya akhi, ya, ketika telah sampai ke pertubuhan, maka berarti kita sudah mau menguburkan ini. Ketahuilah bahwasanya kuburan yang disunahkan oleh Rasulullah SAW itu adalah yang pertama didalamkan, yang kedua diluaskan, ya, dan yang ketiga diberikan liang lahat. Diberikan apa? Liang lahat. Ya. Kata Rasulullah, "A'miku wa ausi'u." Dalamkan kuburan dan luaskan ia. Ya. Kemudian untuk liang, untuk liangnya mayat boleh dua. Boleh liang lahat dan boleh liang syak. Adapun liang lahat itu yang berada di pinggir. Itu namanya liang lahat. Kalau liang syak itu ada di tengah. Jadi kalau di kuburan digali lagi tengahnya. Paham tidak? Itu boleh dua-duanya, tapi yang paling utama kata para ulama liang lahat. Berdasarkan hadis Allah dulana wasyaku li ghairina. Lahat buat kita dan syak itu buat selain kita. Biasanya kalau syak itu Pak dilakukan oleh orang Nasrani. Kenapa? Karena mereka menguburkannya pakai peti. Ya, pakai peti biasanya. Kemudian ya akhwal Islam, ketika sudah sampai di kuburan, maka yang boleh turun ke kuburan adalah yang tadi malamnya enggak jimak. Ketika Rasulullah SAW hendak menguburkan anaknya, maka Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yuqarifil laylah." Siapa tadi malam yang tidak berjimak? Lalu seorang berkata, "Aku ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Anzil anta, turun kamu." Ya. Yeah. Makanya kalau antum tadi malamnya berjima, enggak boleh turun. Emang kenapa Ustaz? Enggak boleh, Rasulullah mengatakan enggak boleh. Iya. Masalah kenapa, hikmahnya apa ya? Enggak tahu, Allah alam apa. Ya kita tidak paham. Kemudian Pak, mayat dimasukkan dari kaki kuburan. Ya kalau misalnya ini kak kubur, liang kubur, ya ini kepala, ini kaki. Maka si mayat itu, ini kepala mayat ya, ini kaki mayat, dimasukkan dari sini. Yang dimasukkan kepala mayat dulu di sini, tapi dari kaki kuburan itu sunnahnya begitu. Jadi masukkan dari kaki kuburan tapi kepala dulu, masukkan begitu. Kemudian disimpan di mana? Di liang lahat dengan dihadapkan ke kiblat. Dengan di apa? Dihadapkan ke kiblat. Dan sebagian ulama mensunahkan untuk dibuka wajahnya dan diciumkan ke tanah. Dibuka wajahnya, ya, dan diciumkan ke tanah. Kalau ini dikatakan oleh Syekh Thalib Fauzan dalam kitab Muktasar Al-Mulaqah Al-Fiqhi. Sekarang ini permasalahan. Kalau kain kapan talinya itu wajib dibuka apa enggak? Keyakinan masyarakat wajib dibuka. Sebab kalau enggak dibuka katanya jadi pocong. Ini keyakinan khurafat yang batil. Mesti gara-gara sering nonton ini sendal bolong. Katanya jadi pocongan itu. Pernah Pak, sering terjadi pernah itu. Ya. Gara-gara mayat itu tidak dibuka, akhirnya malamnya ada pocong. Artinya apa, keyakinan masyarakat itu katanya mayat ini belum dibuka tali pocongnya. Akhirnya digali lagi besoknya, diambil tali mayatnya. Yang na'udzubillah musibahnya lagi, tali mayat itu dikumpulin buat jima.
0: Kerjaan masya Allah ya, di Indonesia ini sudah bid'ah, kesyirikan, ya berbagai macam penyimpangan yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Diturunkan, kemudian ya dihadapkan ke kiblat, dibuka wajahnya. Adapun tali mayat tidak ada kewajiban untuk dibuka. Silahkan dibuka dan tidak dibuka pun tidak apa-apa, tidak apa-apa, karena tidak ada dalil yang mewajibkan, tidak pula yang mengharamkan. Para ulama hanya mengatakan yustahabu. Syekh Fauzan juga mengatakan begitu. Disukai supaya tali itu dibuka untuk memudahkan penghancuran. Ya. Itu aja alasannya. Padahal tidak ada dalil sama sekali. Tidak ada dalil yang mengatakan harus dibuka tali pocong itu. Ya. Tidak dalil. Kemudian Pak, setelah dihadapkan ya untuk menguatkan si mayat, biasanya dibikin bola-bola tanah segede-gede gini, gede puruk biasanya ini ya, untuk mengganjal di kepalanya, di lehernya, di badannya supaya tidak ngebublak ke sini. Ya, itu simpan baik-baik. Kemudian sediakan papan-papan. Kalau di Saudi itu bukan papan. Untuk menutup liang lahat tuh batu atau beton. Kenapa? Itu lebih kuat. Kenapa? Kalau papan paling berapa bulan juga apuk, hancur. Tapi kalau beton tidak, dia tidak hancur. Ataupun batu dia tidak hancur. Kalau di sana tuh di Saudi begitu, ditutupnya pakai batu-batu besar panjang-panjang. Tutup, tutup, tutup, tutup. Itu lebih bagus daripada sebatas papan-papan. Tapi kalau memang tidak ada batu, ya pakai papan nggak masalah. Kalau misalnya susah ya untuk cari batu yang gede-gede, ya udah seadanya aja, pakai apa? Papan-papan ya ditutup. Atau pakai bambu-bambu. Biasanya bambu-bambu begitu. Kemudian setelah selesai dibambu-bambukan, ditutup, selesai, maka semua hadirin disunahkan untuk mengambil tanah. Kemudian ditaburkan ke arah kepalanya, ya tiga kali. Semua hadirin sunahnya begitu. Sebelum dikuburkan. Lalu kemudian barulah sedikit demi sedikit. Nah kalau mayatnya perempuan, memang sebagian ulama katakan disunahkan pakai penutup. Kenapa? Supaya jangan sampai terlihat salah satu aurat dari bagian tubuh si mayat. Dan ini para ulama menyetujuinya. Kenapa? Supaya tidak terlihat sebagian aurat si mayat. Biasanya kalau di Indonesia memang betul, ya, untuk mayatnya perempuan itu pakai penutup dia. Ya, jangan sampai tertutup begitu. Cuman kesalahan-kesalahan di Indonesia apa? Sebelum dikuburkan diazanin dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu. Itu hadisnya tidak ada yang sahih. Hadis tentang mengadzankan mayat yang mau dikuburkan itu hadisnya lemah, sehingga tidak disunnahkan. Ya, ini masalah yang berhubungan dengan masalah hukum, Pak. Karena kalau kita katakan hukumnya apa, sunnah apa bukan, sunnah. Sedangkan sesuatu yang sunnah itu tidak boleh ditetapkan kecuali dengan hadis yang sahih. Ya. Kemudian mulailah dikuburkan. Yang sunnah menguburkan itu dengan tanah kuburan, tanah galian, bukan tanah dari selainnya. Mulai sedikit demi sedikit, yang di bawah mengeras-keraskan sambil diinjak-injak. Ya, terus sampai kemudian disunnahkan itu ditinggikan sejengkal. Lebih dari sejengkal haram. Ya, karena Ali bin Abi Thalib berkata, aku diperintahkan Rasulullah untuk untuk meratakan kuburan, artinya yang melebihi sejengkal. Dan sunnahnya ya akhi, bentuk kuburan itu seperti gunung, di atasnya naik melandai ke bawah. Itu yang sunnah. Tapi boleh juga musattah, seperti atap, seperti begini. Nah, segi empat. Boleh dua-duanya, tapi yang dilakukan oleh para sahabat seringnya itu musannam. Yaitu yang seperti gunung. Seperti gini. Itu kebiasaan. Maka boleh dua-duanya selama tidak lebih dari sejengkal. Iya. Kemudian ya akhul Islam, kesalahan setelah penguburan apa? Ditalkin. Karena talkin mayat itu hadisnya ya sangat-sangat lemah. Bahkan sebagian ulama mengatakan itu bid'ah. Hai mayat, ucapkan kalau kamu ditanya siapa Rabbmu, katakan Allah. Siapa Nabimu? Nabi Muhammad. Apa agamamu? Islam. Percuma mas, mayat itu tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat dan munkar dan nakir kecuali dengan amalan waktu di dunia. Mereka yang mentalkin mayat berhujah, loh, si mayat ini mendengar perkataan kita loh. Bukankah Rasulullah mengatakan bahwa mayat itu mendengar suara terompah kaki orang yang mengantarkannya? Kalau dia mendengar, ya ini kesempatan, hai mayat, ucapkan Allah lah, apa, siapa Tuhanmu Allah. Kita katakan mas, walaupun dia mendengar, tetap saja dia tidak akan mampu mengucapkannya kalau dia itu selama hidupnya ya tidak mengenal Allah. Sebab yang mempengaruhi dia bisa atau tidaknya untuk ya apa namanya menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir itu amalan solehnya waktu di dunia. Sehingga talqin itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Ya. Nah, setelah kuburan diselesaikan, Pak, maka cari batu besar untuk apa? Jadi penanda. Itu di atas kepalanya, biasanya di arah kepalanya. Ini berdasarkan hadis Rasulullah memberikan tanda kepada kuburan saudaranya Uthman bin Mad'un. Kemudian Rasulullah bersabda, "Li'ata'allam qabru akhi," untuk aku tandai bahwa ini kuburan saudaraku. Adapun memberikan batu nisan, dikasih nama di situ. Makelem binti Asmar mati tanggal segini, gini. Itu semua perkara yang baru ada. Jadi di akhir-akhir abad kedua Hijriah. Kedua Hijriah. Iya. Di akhir-akhir abad kedua Hijriah itu baru muncul di zaman itu. Iya. Al-Hakim Abu Abdullah mengatakan bahwa perbuatan ini sudah dilakukan oleh kaum muslimin semenjak zaman tabi'in. Tapi dikomentari oleh Adz-Dzahabi, di zaman sahabat tidak ada. Itu muncul pada zaman sebagian tabi'in, barangkali kata Adz-Dzahabi belum sampai kepada mereka hadis yang melarang menulis di kuburan. Kan ada hadis yang diriwayatkan Abu Dawud dan yang lainnya, Rasulullah melarang untuk mensemen kuburan. Memberikan lampu, memberikan tulisan, nggak boleh. Itu dilarang Rasulullah SAW.
0: Yang ada sekarang bagaimana Pak? Kuburan itu kesalahannya apa? Tentang kesalahannya, itu kuburan dikasih semen, di semen. Bahkan ada orang yang memang usahanya bikin apa? Nisan. Ini jelas usaha yang tidak halal. Kenapa demikian? Karena nisan itu hukumnya tidak sesuai dengan syariat. Dan kuburan pun tidak boleh dikasih seperti itu. Terus gimana Ustaz kalau dibiarkan begitu saja, takutnya dikorek-korek sama ayam atau diikis sama anjing? Karena begitu. Syekh Al-Albani mengatakan boleh pinggir-pinggirannya saja pakai batu, sebatas itu. Kemudian Pak, kenapa dalam Islam kuburan itu tidak boleh dinisan, tidak boleh disemen? Seperti yang ada di kuburan baki, untuk pernah lihat di baki itu, kalau kemudian kuburannya paling cuma dikasih batu aja deh, ya atas aja kan? Ternyata ada hikmah yang agung. Apa hikmahnya? yaitu kata para ulama bahwa kuburan kalau sudah hilang tanda-tandanya maka boleh dipakai lagi. Di kuburan itu kalau sudah hilang tanda-tandanya, sudah hilang batunya, sudah tak pergi kemana, sudah tak kelihatan lagi nih kuburan apa bukan, kata para ulama boleh digali lagi dan dipakai lagi. Makanya lihat di kota Madinah, kuburan Baqi itu tidak pernah ada penguasa, sedikit juga. Tapi setiap kali meninggal, dikuburkan di situ lagi, di situ lagi. Kenapa? Mereka mencari kuburan yang sudah hilang tanda-tandanya, sudah tidak ada sama sekali tanda-tandanya hilang, itu digali lagi. Kemudian lagi setelah selesai, yang disunatkan adalah ya hadirin berdiri sebentar mendoakan si mayat. Dan boleh juga duduk-duduk hadirin di situ dan salah seorang ceramah mengingatkan tentang kematian. Boleh. Karena itu pernah dilakukan Rasulullah SAW ketika Rasulullah selesai menguburkan jenazah seorang Ansar, maka Rasulullah pun duduk-duduk bersama para sahabatnya di sekeliling kuburan. Dan Rasulullah dipesan dan bercerita tentang kisah kematian orang Islam dan kematian orang kafir. Di dalam hadis Barok Mu'azib bahwasanya Rasul sabda seorang mukmin apabila sedang menuju kepada kematiannya dan meninggalkan kehidupan dunianya kata Rasulullah, maka akan didatangi malaikat yang berwajah putih bersih, ya. Lalu kemudian mereka pun duduklah sejauh mata memandang. Lalu datang malaikat maut dengan wajah yang paling indah. Lalu kemudian malaikat maut duduklah di kepala si mayat. Lalu kemudian ya malaikat maut pun mengeluarkan roh si mayat itu ya, dengan mudahnya. Lalu ia pun keluar seperti apa air yang keluar dari teko. Pas tarafnya doang yang sakit, ya, tapi setelah sakarat sudah dia keluar seperti air yang keluar dari teko. Ketika sudah keluar air itu kata rohnya, maka malaikat-malaikat yang wajahnya putih itu segera merebutnya dan kemudian roh itu disimpan dalam kain kafan yang dibawa dari surga. Lalu diangkat naik ke langit. Di setiap dia mereka naik, maka di setiap langitnya ya roh mayat itu kata Rasul diikuti oleh para malaikat dan para roh sampai ke langit yang terdiri. Lalu Allah berfirman, kembalikan hambaku ke dunia karena aku ciptakan dia dari dunia dan akan kembalikan ke sana. Kemudian dibawa di bawah lagi dari malaikat itu sampai ke bulan. Kata Rasul ada pun orang kafir kalau dia menuju kehidupan akhirat dan meninggalkan dunia akan diangkat oleh malaikat dengan wajahnya hitam belang dengan membawa kain kapan dan nasi terata. Kemudian datanglah malaikat maut dengan wajah yang sangat seram dan dia duduk di bagian di sebelah kepalanya dan dicabutnya nyawanya itu kata Rasulullah seperti mencabut besi yang berduri di dalam bol yang basah. Mana? Yang berduri dalam kain yang basah. Ternyata orang kafir itu bisa sakaratnya 3 hari loh. Ya. Sakitnya bukan cuma sakarat, bahkan ketika keluar rohnya itu terus sakit sampai keluar. Kalau orang beriman, sakitnya pas sakarat doang. Tapi setelah sakarat mudah. Ya. Orang kafir sehingga apabila roh itu keluar kata Rasulullah segera malaikat-malaikat itu yang wajahnya kita kelam itu merupanya lalu kemudian diangkat ke langit ternyata pintu langit seperti itu ya. Ya ini ya Islam Rasulullah bercerita tentang orang beriman dan orang kafir itu berarti boleh ya, setelah selesai pengumuman ayat dihadirin duduk-duduk. Kemudian ada seorang yang ceramah mengingatkan kematian, dia mengambil pelajaran dari situ tidak apa. Selesai itu pulang. tidak ada istilah ada acara tahlilan melalui syair. Masing-masing berdoa. Doakan mayat untuk masing-masing. Barangkali itu saja ya. Sebenarnya ada pembahasan lain tentang Asia, ya dan yang lain itu.
3: قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم

المشكورة.

atau balik? Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أيها الإخوة pada pagi hari yang cerah ini kita akan membahas masalah yang sangat besar mengenai agama kita al-Islam. Apa yang dimaksud dengan al-Islam itu? Ada sebuah kitab yang pernah saya susun dengan judul Al-Islam Kemudahan dan Kesempurnaannya. Dalam rangka menjawab sebuah pertanyaan, apakah Islam itu? Apa Islam itu? Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam pernah ditanya oleh Malaikat Jibril alaihi salatu wassalam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim pada kitab ini halaman 11. Mal Islam, apa Islam? Beliau menjawab bahwa Islam itu adalah an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilayhi sabila. Itulah Islam. Jawaban yang diberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam atas pertanyaan Malaikat Jibril. Islam adalah an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Engkau bersaksi bahwa tidak ada satupun ilah, yakni Tuhan, yang berhak diibadati dengan benar melainkan Allah, dan bahwa Muhammad
adalah utusan Allah, dan engkau mendirikan salat dan mengeluarkan zakat dan saum di bulan Ramadan dan menunaikan ibadah haji jika engkau sanggup berjalan ke sana. Itu Islam. Asasnya adalah an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bahwa kita tidak boleh beribadah kepada apa dan siapapun juga melainkan hanya kepada Allah saja. Ini makna dari la ilaha illallah. La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang diibadati, tidak ada yang disembah melainkan Allah. Tidak ada satupun yang diibadati dengan benar melainkan Allah. Ini makna la ilaha illallah. Meniadakan, menafikan segala sesembahan yang disembah oleh manusia, yang diibadati oleh manusia, ditiadakan, dinafikan, karena seluruh peribadatan itu batil, tidak benar. Yang benar hanya peribadatan kepada Allah. Ulama mengatakan la ilaha la ma'budu bihaqqin. Tidak ada satupun yang diibadati dengan benar. Karena di sana ada begitu banyak manusia beribadah kepada selain Allah, menyembah kepada selain Allah. Mereka menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Makhluk-makhluk Allah mereka jadikan sebagai Tuhan. Mereka beribadah kepada selain Allah. Maka ditiadakan semuanya itu batil. Kecuali peribadatan kepada Allah. La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang diibadati dengan benar melainkan Allah. Asas dari kalimat la ilaha illallah, kalimat thayyibah, kalimatul taqwa, kalimatul ikhlas, la ilaha illallah. Bahwa kita tidak boleh beribadah kepada siapapun juga melainkan hanya kepada Allah. Dan kita kufur terhadap segala sesembahan selain Allah, yang disembah selain Allah. Ini la ilaha illallah. Oleh karena itu, kalimat ini sangat dipahami oleh kaum musyrikin. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah, mereka paham makna la ilaha illallah. Karena risikonya adalah hancurnya segala sesembahan mereka yang biasa mereka sembah, yang ada di hadapan mereka ratusan berhala ada di sekitar Ka'bah. Oleh karena itu mereka mengatakan pada surat As-Saffat ayat 235,
إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. الله سبحانه وتعالى berfirman, إنهم كانوا, sesungguhnya mereka dahulu di dunia, ini ketika mereka sampai di akhirat, dahulu di dunia, إذا قيل لهم, apabila mereka diperintah, didakwakan, La ilaha illallah. Ini dakwah yang besar. Ini Islam. Mendakwakan La ilaha illallah. Karena tidak ada kekuatan, tidak ada kejayaan, tidak ada kemuliaan, tidak ada kesenangan, tidak ada kebahagiaan tanpa La ilaha illallah. Dengan sebab La ilaha illallah, Allah tegakkan langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya, dan Allah utus seluruh para nabi dan rasul untuk mendakwakan la ilaha illallah. Orang-orang kufar Quraisy paham makna la ilaha illallah, yang pada hari ini sebagian, kalau tidak mau dikatakan sebagian besar kaum muslimin tidak paham la ilaha illallah. Karena itu mereka meminta-minta kepada orang-orang yang telah mati, mendatangi kubur-kubur tertentu, dan mereka meminta langsung kepada orang-orang yang telah mati, dan sebagian meminta kepada jin dan syaitan. Ini menafikan, meniadakan la ilaha illallah, menunjukkan bahwa sebagian dari kita tidak paham la ilaha illallah. Ketika orang-orang kufar Quraisy saat itu paham perkataan la ilaha illallah. Karena itu Allah katakan, innahum idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Mereka sombong, membesarkan diri mereka, menunjukkan bahwa mereka paham apa yang dimaksud dengan la ilaha illallah. Hanya Allah yang mereka ibadati. Kepada Allah mereka berserah diri. Hanya kepada Allah mereka takut dan seterusnya. Dan mereka tidak mau. Mereka menolak. Akhirnya mereka menyesal dengan penyesalan yang tidak ada gunanya lagi. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Oleh karena itu para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, ketika mereka masuk Islam dan mereka orang-orang Arab, mereka paham la ilaha illallah, maka mereka meninggalkan segala sesembahan yang di masa jahiliyah mereka menyembahnya. Hanya kepada Allah mereka ruku, mereka sujud. Kaum muslimin harus belajar kembali makna la ilaha illallah, agar dapat mereka menerapkan dalam hidup dan kehidupan mereka. Sebab apa yang kita lihat, kita saksikan, kita dengar dari perbuatan sebagian kaum muslimin menyalahi la ilaha illallah,

Mereka telah, sebagian dari mereka telah mengadakan penyembahan terhadap manusia. Mengkultuskan seseorang yang telah mati, yang dianggap besar, dianggap mulia. Mereka bersimpuh di kuburnya, meminta-minta, dan seterusnya. Seperti yang kita saksikan. Dan ini menunjukkan bahwa mereka tidak paham La ilaha illallah. Alangkah besarnya La ilaha illallah itu. Alangkah tingginya dan mulianya La ilaha illallah. Dan kita perlu belajar banyak untuk memahami, kemudian mengamalkan, menerapkan dalam hidup dan kehidupan kita La ilaha illallah. Mentauhidkan Allah. Inilah Islam. Syahadat yang bagian yang pertama, an tashhada an la ilaha illallah. Tidak ada Islam tanpa syahadat la ilaha illallah. Bagian yang kedua, wa anna Muhammadur Rasulullah. Tidak ada Islam tanpa persaksian terhadap kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anna Muhammadur Rasulullah. Apa makna syahadat ini? Syahadat kepada Muhammad. Apa maknanya? Tentu pengakuan kita, kita meyakini, mengimani, menyaksikan bahwa beliau adalah utusan Allah. Sebagai utusan Allah, tentu kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang Allah syariatkan melalui lisan beliau. Kalau bagian yang pertama kita mentauhidkan Allah, Allah diibadati. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak diibadati. Yang diibadati adalah Allah. Tidak boleh kita beribadah kepada siapapun juga, hatta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diimani, kita imani, kita cintai, kita ikuti, kita taati, kita besarkan dan kita muliakan, tapi kita tidak menyembah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam beragama Islam, kita mentauhidkan Allah. Tidak boleh kita menyembah kepada apapun dan siapapun juga kecuali hanya kepada Allah. Dan dalam beribadah kepada Allah, kita mengikuti syariatnya, mengikuti apa kata Allah melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah diibadati, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diikuti. Di dalam beragama, ketika kita mentauhidkan Allah, tidak ada yang kita sembah kecuali hanya kepada Allah, maka kita mentauhidkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam pengikutan. Hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita ikuti dalam beragama Islam ini, karena beliau adalah rasul yang Allah utus untuk seluruh umat manusia, membawa agama yang besar yang juga dibawa oleh para nabi dan rasul.
tauhidul ittiba'. Tauhidul ittiba' hanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita mengikutinya, kita beragama. Apa kata beliau? Kita tidak mengikuti yang selainnya. Semua manusia wajib mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Allah telah mengutus beliau untuk seluruh umat manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum." Katakan jika memang kamu benar mencintai Allah, fattabi'uni. Ittiba'lah, ikutilah aku. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diikuti. Setelah diimani, dicintai, dimuliakan, ditaati, diikuti. Tidak disembah. Karena itu beliau melarang umatnya untuk dengan sengaja mengadakan perjalanan ke tempat-tempat tertentu untuk mencari barakah dan keutamaannya. Sengaja disiapkan kendaraan untuk safar kecuali di 3 buah masjid. La tushaddur rihal illa ila 3 masajid. Tidak boleh disiapkan kendaraan untuk berangkat safar mencari keutamaan, keberkahan ke suatu tempat yang dianggap barakah, yang dianggap oleh manusia mulia, seperti umpamanya kuburan dan lain sebagainya. Tidak boleh kecuali kepada 3 buah masjid. Masjidil Haram wa Masjidil Aqsa. Ke Masjidil Haram, kemudian ke masjidku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ke Masjidil Aqsa. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis yang lain beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La taj'alu qabri 'aidan." Jangan kamu jadikan kuburku sebagai tempat perayaan yang didatangi pada waktu-waktu tertentu kemudian akan menimbulkan pemujaan. Tidak boleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarangnya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak diibadati. Yang diibadati hanya Allah. La ma'budu bihaqqin illallah. Kali itu ni syahadat la ilaha illallah. Nabi diimani, dicintai, dimuliakan, ditaati, diikuti. Jadi kalau kita beragama kepada Allah, beragama Islam, yang kita ikuti Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam dalam beragama, bukan manusia. Manusia menyampaikan dari Nabi. Tidak boleh kita mengikuti fulan, fulan, fulan. Tidak. Tapi kita mengikuti Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Karena itu yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan sebagai bukti cinta kita kepada Allah, maka kita mengikuti Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam.

Maaf kepada para jemaah agak merapat karena jemaah masih ada yang datang. Tolong diisi tempat yang agak ke depan lagi. Tolong karena jemaah masih banyak yang datang agak merapat ke depan sedikit. Kemudian kepada mobil Pios BE 1202 FB tolong di

Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis yang cukup banyak, sebagiannya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'natullah 'alal yahud wan nasara. La'natullah 'alal yahud wan nasara. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Laknat Allah kepada Yahudi dan Nasara yang telah menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid-masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya berbuat mengerjakan seperti perbuatan ahlul kitab yang mengadakan pemujaan terhadap kubur nabi-nabi mereka. Bagaimana kalau yang bukan nabi? Tentu lebih tercela lagi. Karena para nabi dan rasul tidak disembah, tidak boleh disembah, tidak boleh diibadati. Para nabi dan rasul itu yang diakhiri dengan kenabian dan kerasulan nabi kita yang mulia Muhammad alaihi wassalatu wassalam, diimani, diyakini sebagai seorang nabi dan rasul. Dan tidak akan ada nabi lagi setelah beliau. Kata beliau dalam hadis mutawatir, la nabiyya ba'di. Tidak akan ada nabi lagi setelahku. Maka segala seruan, pengakuan ada nabi lagi setelah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kekufuran yang nyata dan besar. Kemudian kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, memuliakan dan membesarkan, tapi kita tidak beribadah kepada beliau. Kita tidak mengatakan kepada beliau apa yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak berbuat kepada beliau apa yang sebenarnya menjadi hak Allah. Saya berikan contoh. Mu'az bin Jabal bersama kawan-kawannya radhiyallahu anhum pulang dari negeri Syam. Di negeri Syam mereka melihat para sahabat, para orang-orang Nasrani sujud kepada uskup-uskup mereka, sujud kepada batrik-batrik mereka, tokoh agama dan pembesar mereka. Maka Mu'az bin Jabal dan kawan-kawannya mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih berhak untuk kita sujud kepada beliau. Sepulang ke Madinah, sesampai di Madinah, Mu'ad langsung sujud kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya ingin memuliakan, ingin membesarkan, ingin meninggikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang-orang Nasrani itu sujud kepada batrik-batrik mereka, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih berhak untuk disujuti. Nabi sallallahu alaihi wasallam membiarkannya? Tidak. Nabi menegur Mu'az. Ma hadza ya Mu'az? Apa ini ya Mu'az? Yani kenapa engkau langsung sujud kepadaku? Kemudian Mu'az memberikan penjelasan. Terjadi di Syam sana, orang-orang Nasara sujud kepada batrik-batrik dan uskup-uskup mereka. Maka engkau lebih berhak kami sujud kepadamu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taf'al. Jangan kau ulang lagi, jangan kau kerjakan ini lagi. Kalau boleh, kata beliau,
manusia sujud kepada manusia, makhluk sujud kepada makhluk, niscaya akan aku perintahkan istri untuk sujud kepada suami. Tapi tidak ada sujud di dalam syariat kita ini, tidak ada. Tujuan Mu'adz baik, niat Mu'adz tentu baik, ingin mengagungkan, menghormati Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Tapi mengagungkan, memuliakan, menghormati, meninggikan Nabi sallallahu alaihi wasallam harus sesuai dengan syariat, harus disetujui oleh beliau yang akan kita muliakan. Karena itu, lihat perbuatan Mu'adz dengan tujuan yang baik tapi salah, disalahkan. Karena meninggikan beliau ada caranya, tidak boleh melampaui batas. Yang disujuti adalah

Sujud hanya kepada Allah, tidak kepada manusia, hatta kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tidak boleh. Semua sudah diatur dalam agama. Peribadatan mutlak hanya kepada Allah. Penyembahan mutlak hanya kepada Allah. Tidak kepada yang selain Allah. Apabila kita melanggar ini, kita sertai juga yang lain dalam peribadatan, maka kita telah melakukan kesyirikan. Contoh yang lain, perkataan, kalau itu perbuatan, ada perkataan. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Ahmad, juga Al-Imam Ibn Majah dan lain-lain imam ahlul hadis, sebagian wanita pernah mengucapkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadin. Di tengah-tengah kita ada seorang nabi yang mengetahui apa yang akan terjadi esok. Langsung ditegur oleh Rasulullah SAW, jangan ucapkan perkataan yang seperti itu. Karena mengetahui perkara yang gaib adalah hak Allah, menjadi kekhususan Allah. Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam tidak tahu perkara yang gaib tanpa wahyu dari Allah. Maksud wanita ini ingin meninggikan, memuliakan Nabi. Bahwa di tengah-tengah kita ini ada seorang Nabi yang mengetahui apa yang akan terjadi besok. Langsung ditegur. Tidak patut mengucapkan perkataan yang seperti itu. Tidak ada satupun makhluk yang mengetahui perkara yang gaib di langit dan di bumi selain Allah. Hanya Allah yang tahu. Dan ini menjadi kekhususan Allah. Tidak boleh dicampuri sedikit pun juga oleh makhluk manusia. Hatta dia seorang nabi, dia tidak tahu. Nah, ini makna yang besar. La ilaha illallah adalah bagian peribadatan. Bahwa kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Kita kaum muslimin dan muslimat harus dan perlu belajar banyak tentang makna la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah. Syahadat yang pertama adalah peribadatan mutlak hanya kepada Allah. Tidak boleh dimasuki oleh siapapun juga, disertai oleh siapapun juga, kita sertai siapapun juga dalam beribadah kepada Allah. Tidak boleh, karena kita akan melakukan kesyirikan. Sekecil apapun, perhatikan dalam sebuah hadis sahih, di antaranya diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ada seseorang berkata di hadapan Nabi, Masya Allah wa syi'ta. Apa yang Allah kehendaki dan apa yang engkau kehendaki. Mendengar itu Nabi SAW marah. Aja'altani lillahi niddan. Engkau jadikan aku tandingan bagi Allah. Fakul masya Allah wahdah. Katakan apa yang Allah kehendaki saja semata. Karena orang itu mengucapkan apa yang Allah kehendaki dan yang engkau kehendaki wahai Rasulullah. Menyertakan kehendak Allah dengan kehendak makhluk tidak boleh.

Nabi SAW katakan, engkau jadikan aku tandingan bagi Allah, karena kehendak Allah lebih dahulu, kehendak makhluk kemudian. وَمَا تَشَاءُنَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Kata Allah, kamu tidak menghendaki kecuali apa yang Allah kehendaki. Kehendak kamu terkemudian dari kehendak Allah. Kehendak Allah dulu. Ketika orang itu mengucapkan Masya Allah wa syi'ta, apa yang Allah kehendaki dan engkau kehendaki, langsung Nabi SAW mengatakan, perkataanmu telah menjadikan aku tandingan bagi Allah. Gak boleh. Itu baru ucapan. Allah yang berhak dimintai, disembah, doa, doa dalam bab, doa dalam peribadatan, doa dalam masalah permintaan, tidak boleh disertai dengan yang lain. Berapa banyak kita lihat kaum muslimin meminta-minta kepada makhluk, orang-orang yang telah mati, yang dianggap oleh sebagian manusia mulia, mereka minta langsung di situ, dan itu kesyirikan yang besar, dan itu menafikan la ilaha illallah, menunjukkan kita kaum muslimin tidak paham la ilaha illallah, tidak paham Islam. Karena Islam tegak la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini sebab terbesar mengapa kita mundur, mengapa kita lemah, mengapa kita tidak memiliki kekuatan. Karena kekuatan itu ada pada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita memahaminya, memiliki ilmunya. Ilmu, al-fahmu. Hakikat ilmu itu paham. Kemudian menerapkan dalam hidup dan kehidupan kita. La ilaha illallah. Baca antum kitab Tauhid yang dikarang oleh ulama ahlu sunnah. Baca apa makna la ilaha illallah. Terapkan dalam kehidupan kita, keluarga kita, keluarga-keluarga kaum muslimin. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Ini kebesaran Islam. Dan ini yang menyebabkan kita mundur jauh ke belakang. Ketika kita meninggalkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini Islam. Tidak ada Islam tanpa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena itu Nabi SAW menjawab pertama kali pertanyaan Jibril. Apa itu Islam? Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah mutlak peribadatan hanya kepada Allah. Tidak boleh kita menyertai yang lainnya. Muhammadur Rasulullah mutlak ittiba'. Kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak menyembah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak beribadah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita imani, kita yakini, kita muliakan, kita besarkan, kita tinggikan, kita berselawat kepadanya dengan selawat yang diajarkan oleh beliau. Dan kita taati. Kita ikuti apa kata Rasul. Begitu cara beragama seorang Muslim. Ini makna syahadat Muhammadur Rasulullah. Kalau dia akan beribadah apa kata Rasul. Bukan apa kata fulan dan fulan. Tidak. Apa kata mazhab ini, kata mazhab enggak. Apa kata Rasul. Itu pertama. Setelah qala Allah.
Ini makna Muhammadur Rasulullah. Kalau setiap muslim ketika dia diajarkan sebuah keyakinan atau perkataan atau perbuatan yang berkaitan dengan agama, dia bertanya, apa kata Rasul tentang keyakinan ini? Apakah Rasul mengajarkannya? Apakah Rasul mengajarkan perkataan ini, perbuatan ini? Maka mulia mereka. Kalau prinsip orang Islam seperti itu. Qala Allah wa qala Rasul. Qala Allah wa qala Rasul. Bukan kata fulan, kata ini, tidak akan pernah ada habisnya. Pertama, seorang muslim harus bertanya dan mengatakan, apa kata Allah, apa kata Rasul. Bukan apa kata kiai, bukan apa kata ustaz, bukan apa, enggak. Semua menyampaikan wajib dari Rasul. Ini makna Muhammadur Rasulullah.

panjang juga kita bicara ni. Antasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasum Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilayhi sabila. Ini yang kita kenal dengan arkanul Islam. Asasnya adalah antasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian kau mendirikan salat, ibadah badaniyah, peribadatan terbesar setelah syahadatain. Hablum minallah, perintah yang sangat besar. Karena itu seseorang tidak boleh meninggalkan salat sejak usia dia 7 tahun. Wajib orang tuanya memerintahkannya untuk salat. Kalau dia meninggalkan, dia tidak berdosa karena dia belum balik. Kewajiban itu ada pada orang tua memerintahkannya. Perintahkan salat. Tentu tidak sekedar memerintahkan, tapi harus diajarkan. Sebelum sholat ada wudu, maka diajarkan wudu. Sejak usia 7 tahun, tidak boleh lagi meninggalkan sholat. Sebelumnya tidak diperintah, orang tua tidak berkewajiban, tetapi memberikan pendidikan, pengarahan, contoh. Saat usia 7 tahun, maka kewajiban datang kepada orang tua. Sebelumnya tidak wajib. Kalau dia tidak perintah, tidak apa-apa, dia tidak berdosa. Kalau dia perintah, bagus untuk pendidikan, tapi tidak ditekankan. Usia 7 tahun wajib. Terkena kewajiban kepada bapak memerintahkan anaknya salat. Anak tidak terkena kewajiban, bapaknya perintahkan, diajarkan wudu, salat terus sampai usia 10 tahun. Kalau dia meninggalkan, maka boleh dipukul dengan pukulan yang tentu yang untuk sekedar pendidikan, menunjukkan bahwa orang tua mempunyai kekuasaan. Usia 10 tahun belum wajib karena belum balig. Tapi berbeda usia 7 sampai 10, beda. Sudah semakin mengerti, berakal. Lihat kebesaran salat ini. Yang sebagian kaum muslimin, bukan hanya anak usia 7 tahun, 10 tahun, tapi orang-orang dewasa, pemuda-pemuda kita meninggalkan salat setiap hari. Ini pun sebab kelemahan Islam kita kaum muslimin. Karena tidak menegakkan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya yang telah memerintahkan kita untuk salat. Kadang-kadang satu keluarga, ayahnya salat, anaknya tidak salat. Ada yang anaknya salat, ayahnya tidak salat. Setiap hari kita saksikan dengan mata dan kepala kita, sebagian saudara-saudara kita yang sehat, segar, kuat, tidak sholat. Tidak sholat. Perintah sholat demikian besarnya.
berpuluh ayat berulang kali memerintahkan salat, berbicara tentang salat. Bahkan inilah yang membedakan kita dengan orang-orang di luar Islam. Dalam sebuah hadis sahih, di antaranya diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan Al-Imam Ahmad, beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah. Faman tarakaha faqad kafara." Perjanjian antara kami dengan mereka, mereka di sini orang-orang di luar Islam, yakni yang membedakan kami dengan mereka, salat. Karena orang-orang di luar Islam tidak salat. Salat itu hanya ada pada orang Islam, kaum muslimin di Islam. As-salah. Faman tarakaha faqad kafara. Barang siapa yang meninggalkannya, maka sungguh dia telah kufur. Yakni kufur bukan kufur keluar dari Islam, tidak. Tapi telah memasuki salah satu cabang kekufuran. Kufur nikmat, kufur kebaikan, dan seterusnya. Yakni dia telah mengerjakan dosa yang besar. Ini yang memisahkan antara muslim dengan kafir. As-salah. Dalam hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim, "Bain ar-rajuli wasyirki wal kufri tarkus salah." Di antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Seolah-olah perbedaannya tipis sekali. Yakni kalau engkau meninggalkan salat, maka engkau akan masuk ke dalam kekufuran dan kesyirikan. Alangkah besarnya salat itu. Perintahnya besar. Dan larangan meninggalkannya besar. Dan kalau sampai seseorang itu meninggalkan salat, maka dia masuk ke dalam kekufuran dan kesyirikan. Walaupun kufur dan syiriknya itu tidak keluar dari Islam, tidak mengeluarkan dia dari Islam, tapi maknanya dia telah memasuki salah satu cabang dari kekufuran dan kesyirikan. Dia telah mengerjakan dosa yang sangat besar. As-salah. Ini Islam. Kita perbaiki lagi keislaman kita. Dari diri kita, dari anak dan istri kita, keluarga kita, masyarakat kita, harus salat, salat, salat. Menyedihkan. Dan ini yang ditangisi oleh Islam. Sekaligus mengerikan. Melihat masyarakat muslim Indonesia. Kita di Indonesia, karena bicara di Indonesia. Masih begitu banyak yang meninggalkan salat. Sama sekali tidak salat. La ilaha illallah. Padahal ini yang kedua. Karena memang tidak pernah dididik dari kecil. Atau orang tuanya tidak serius. Tidak bersemangat. Karena memang orang tuanya enggak sholat. Sehingga lahirlah anak-anak yang tidak sholat. Pada sebagian kejadian, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada anak-anak itu. Karena hadir di pengajian-pengajian, di majelis ta'lim. Dan dia tahu perintah salat,
maka dia salat lalu memerintahkan ayahnya dan ibunya untuk salat. Salat juga tidak sembarang salat. Salat harus mengikuti salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Ini kembali lagi kita kepada syahadat Muhammadur Rasulullah. Bukan salat apa kata orang, apa yang diajarkan orang, tidak, apa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lengkap hadisnya. Karena orang siapapun juga ulama tidak tahu salat kalau dia tidak baca Al-Qur'an dan hadis. Para ulama itu tahu salat, tahu tentang salat dan mengajarkan umat salat dari Al-Qur'an dan hadis. Dan salat harus benar. Kalau tidak, terkena ayat Al-Qur'an, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka orang yang salat tidak berhenti sampai di situ. Berbahaya kalau berhenti sampai di situ. Celaka orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dalam salatnya. Bagaimana dengan yang tidak salat sama sekali? Ini Islam, kita mau bicara Islam. Luar biasa Islam ini, besar. Siapa orang yang lalai dalam salatnya itu? Pertama, orang yang salat tidak ikhlas. Yang kedua, orang yang salat di luar waktunya. Yang ketiga, orang yang selalu mengundur-mundurkan waktu salat dan itu menjadi kebiasaan dia tanpa uzur. Ketiga orang, keempat orang yang salat serampangan, tidak ada tuma'nina sama sekali. Salat harus tertib. Harus ada tuma'nina. Bukan seperti ayam mematuk.

0: Pernah dalam sebuah hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, seseorang masuk masjid lalu salat 2 rakaat. Selesai salat, dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memberi salam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab salamnya. Kemudian beliau bersabda kepada orang itu, "Irji fasalli fa innaka lam tusalli." Kembali. Salat lagi. Karena sesungguhnya engkau belum sholat. Padahal orang itu sudah sholat 2 rakaat. Nabi SAW katakan, fa innaka lam tusalli. Bagaimana kalau Nabi yang mulia SAW lihat sholat-sholat kita tanpa tuma'ninah, pasti kita akan dikatakan kamu tidak sholat. Orang itu ulang lagi, datang lagi. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali lagi, ulang lagi, salat lagi karena engkau belum salat. Sampai 3 kali akhirnya orang itu mengatakan, "Ya Rasulullah, saya tidak sanggup lebih dari itu. Ajarkan saya." Di sini diajarkan Nabi. Idza kumta ila shalah, apabila engkau akan menegakkan salat, fa asbigil wudu, sempurnakan wudu, yakni tempatkan air pada anggota wudu dengan benar sesuai yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Thumma istakbilil qiblah, kemudian menghadaplah engkau ke kiblat. Fakabbir, lalu takbirlah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengajarkan engkau melafazkan niat, enggak. Karena niat itu orang semua tahu tempatnya di hati. Dan niat itu adalah sengaja mengerjakan sesuatu perbuatan yang kita tahu. Fakabbir. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan, "Faqra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an." Bacalah apa yang mudah darimu dari ayat Al-Quran, yakni setelah surat Al-Fatihah. Dalam riwayat yang lain diterangkan seperti itu. Thummarka', kemudian ruku'lah. Hatta tatma'inna raki'an, sehingga engkau tuma'ninah dalam ruku'mu. Thummarfa', kemudian bangkitlah. I'tidal. Hatta ta'tadila qa'ibah, sehingga engkau i'tidal benar. Dan begitu seterusnya dari awal sampai akhir diajarkan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Dalam asar yang dikeluarkan oleh al-Imam al-Bukhari, Hudzaifah ibn al-Yaman pernah melihat seseorang salat
1: dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Amma ba'd, ikhwatul iman dan pemerhati Radio Rojak Kendari, mukumullah. Berikut ini kami hadirkan di ruang dengar Anda kumandang azan salat subuh bagi kaum muslimin dan muslimah di wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah salat subuh. Semoga Allah taala menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Barakallahu fikum wa asanallahu ilaikum.

0: والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Saya sampaikan 5 wasiat Imam Syafi'i untuk para penuntut ilmu agama. Di dalam pantunnya Imam Syafi'i menyatakan, innaka lan tanalal ilma illa bisittatin. Wahai saudaraku, engkau tidak akan pernah memperoleh ilmu agama kecuali dengan 6 sifat, dengan 6 perkara. Sa'umbi'uka an tafsili habibayan. Akan aku terangkan kepadamu 6 perkara tersebut dengan penjelasan berikut ini. Yang pertama, kata beliau, dzaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun wa tuluz zamani wa mulazamatul ustadhi. Kata Imam Syafi'i, 6 perkara tersebut, yang pertama adalah kecerdasan, memiliki IQ yang bagus. Karena ada orang yang belajar 2 tahun tetapi bisa mengalahkan orang yang sudah belajar 5 atau sampai 10 tahun karena kecerdasan yang berbeda. Jelas ya? Tetapi kecerdasan bukanlah sebab utama, karena itu merupakan anugerah dari Allah. Dan tatkala kecerdasan dimiliki tetapi tidak dimiliki 5 perkara berikut ini, kecerdasan tersebut akan menjadi malapetaka untuknya. Yang kedua, kata beliau, wahirsun, semangat untuk menggali ilmu agama. Dan jangan sampai semangat kita untuk ilmu agama itu terkalahkan dengan semangat kita untuk ilmu akademik. Coba kita renungi, kita untuk ilmu dunia 6 tahun di SD, kalau enggak masuk TK sebelumnya, ya kan? TK berapa tahun? 2 tahun. Setahun, ya. Setahun tambah SD 6 tahun. Berapa sudah? 7 tahun. Tambah SMP? Hah? 10 tahun. Ya. Tambah SMA 3 tahun. Berapa? 13 tahun. Tambah S1 berapa tahun? Ada yang 4, ada aneka ragam. Ada yang 4, ada yang 5, ada yang 7, ada yang berujung dengan DO. Ya kan? Rata-rata berapa tahun? S1 5 tahun. Kalau cum laude berapa tahun? 3,5. Ya. Entah sudah berapa tahun. Baik, taruhlah 5 tahun. Berarti berapa tahun untuk ilmu dunia? Hah? 18 tahun sudah kita berikan untuk ilmu dunia. Belum lagi di sela-sela itu habisnya waktu di warung kopi. Ya, bukan, jangan dipahami saya enggak membolehkan warung kopi ya. Jangan dipahami. Maksudnya untuk menghabiskan waktu untuk hal yang sia-sia. Nih. Tapi belum lagi untuk hal-hal yang lainnya. Sedangkan untuk ilmu agama, seringnya kita memberikan sisa waktu dunia untuk ilmu agama. Sisa waktu dari ilmu akademik baru untuk ilmu agama. Kalau ada waktu sisa, baru kita pergi. Kalau enggak ada, kita tidak pergi. Berarti menunjukkan mana yang lebih kita utamakan, dunia atau akhirat? Ucapan akhirat, tapi sikap dan perbuatan menunjukkan kita lebih mengutamakan dunia daripada akhirat. Yang pertama tadi apa? Kecerdasan. Yang kedua, semangat. Ketiga, ijtihadun, sungguh-sungguh. Ya. Karena ada orang semangat tapi enggak sungguh-sungguh. Ya. Apa istilah ya orang sekarang, semangat-semangat? Nah, bahasanya enggak tepat. Kurang bagus, ya kan? Al-muhim lah. Ya, kalau istilah Aceh, semangat mio mangat demen bu medeng. Ya. Semangat tergantung ya makanan yang masuk. Ada orang semangat tetapi enggak disiplin, juga enggak bermanfaat. Semangat 2 minggu luar biasa belajar bahasa Arab, 2-3 kali pertemuan, nah, lewat dia. Ya. Awal-awal alasannya begini. Sudah numpuk, ya udah enggak lagi. Udah gak hadir lagi. Iya. Lagi ada temannya hadir, semangat. Maka kata Imam Syafi'i, cerdas, harus semangat dan harus ijtihad. Sungguh-sungguh ini masuk ke disiplinan dari sisi waktu, disiplin dan dari hal-hal yang lainnya. Ya, karena banyak orang semangat, banyak orang cerdas, tapi gak disiplin. Taib. Kemudian yang keempat, kata Imam Syafi'i, bulghah, punya bekal. Ya. Misalkan dalam ilmu akademik, dia cerdas, dia semangat, dia sungguh-sungguh, enggak punya uang kuliah, bisa enggak dia belajar? Enggak bisa, kan? Demikian juga ilmu agama, butuh uang untuk ngisi bensin pergi ke majelis ilmu. Enggak ada uang, alhamdulillah ada transkutar aja, tapi ntar lagi juga bayar. Ya kan? Masih gratis. Sampai kapan? Sampai enggak ada kabar. Mudah-mudahan selalu gratis. Ya, al-muhim uang sangat dibutuhkan. Ya. Dia butuh makan, dia butuh minum. Makanya dalam Al-Quran Allah menyatakan, wabtaghi fima ataka Allahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. carilah kehidupan akhirat yang Allah sediakan untukmu, tetapi jangan lupa bagian kamu dari akhirat. Dan sungguh indah kehidupan seseorang itu yang selalu melakukan aktivitas dunia, tetapi selalu di dalamnya ada nilai-nilai akhirat. Karena dunia merupakan bekal, merupakan jembatan, merupakan sarana untuk akhirat. Tapi jangan kita balik. Ucapan kita memang sering menyatakan dunia ini sarana untuk akhirat, tapi perbuatan kita menunjukkan bahwa akhirat sarana untuk dunia, ya kan? Bukti apa? Seringkali kita mengorbankan akhirat demi mencari dunia, dan jarang kita mengorbankan dunia demi mencari akhirat. Baik. Yang kelima kata Imam Syafi'i, wa tuluz zamani, panjangnya waktu untuk belajar. Sekarang S1 kata teman-teman tadi paling apa, rata-rata berapa tadi? 4 hingga 5 tahun. Sabar kalian belajar, ya kan? Padahal ada KKN situ. Sekarang masih KKN istilahnya, bukan PPL. Oh beda ya, KKN itu mengeluarkan uang, mengeluarkan tenaga, terkadang dikerjain lagi di desa-desa, ya kan? Tugas-tugas yang berkaitan, tidak berkaitan jurusan kita dibebankan. Tapi sabar. Kenapa? Karena ada target, ada tujuan setelah dapat gelar. 4 tahun. Nah, belajar bahasa Arab maunya dalam sebulan harus bisa bahasa Arab dan harus lebih fasih dari orang Arab. Nggak mungkin. Kita seringnya terbalik. Ya, untuk ilmu akademik, kita punya waktu yang begitu panjang. Untuk ilmu agama, maunya sebentar. Ya. Maka kata Imam Syafi'i, belajar ini butuh waktu. Sampai-sampai disebutkan ada seorang ulama di masa Imam Syafi'i yang bernama Sufyan bin Uyainah. Beliau belajar kepada seorang guru selama 20 tahun. Kita belajar bahasa Arab sebulan belum, mungkin dalam seminggu sekali. Dalam seminggu sekali, maunya setahun sudah langsung bisa baca kitab. Bahkan sebagian orang ada datang ke Ustaz, ajarkan saya bahasa Arab, dalam 6 bulan saya harus bisa baca kitab. Lah Ustaz yang mengajarkan saja 4 tahun baru bisa baca kitab dulunya. Bagaimana mengajarkan orang bisa baca kitab cuma dalam 6 bulan? Ya. Waktu yang panjang adalah salah satu dari sebab seorang memperoleh ilmu agama. Yang kelima, yang keenam ya, kata beliau adalah mulazamatul ustadi, punya guru dalam belajar. Karena agama kita ini agama yang bersambung. Nah, sanadnya, ya, gurunya, referensinya jelas Al-Quran, hadis dengan pemahaman para sahabat Nabi yang diriwayatkan oleh para tabi'in, kemudian oleh para tabi'in, kemudian dibukukan, dikitabkan oleh mereka para ulama. Punya seorang guru. Karena kalau otodidak, seringnya kesalahan lebih banyak daripada kebenaran. Kata sebagian ulama, man kana kutubuhu syaikhahu kana akhtau akthar min sawabi. Orang yang belajarnya hanya ke kitab, otodidak, kesalahannya itu akan lebih banyak daripada kebenarannya. Ini 6 hal dari 6 perkara yang disebutkan oleh Imam Syafi'i yang dengannya seorang akan memperoleh ilmu agama.
1: Subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: akan meresapi, merenungi apa yang dia baca kalau dia paham. Bagaimana mungkin seorang akan khusyuk di dalam doanya seandainya dia tidak tahu apa yang dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya anjurkan sekali buat jamaah sekalian untuk membeli buku-buku doa yang jelas-jelas ada tuntunannya dari Rasulullah SAW beserta terjemahannya. Sekarang banyak banget, banyak banget. Ya. Ada buku judulnya Hisnul Muslim, ya. Perisai seorang muslim. Terjemahannya banyak banget. Ini best seller di sekian puluh atau ratus negara. Dikarang oleh seorang ulama namanya Sa'id Al-Qahtani. Ya. Kayaknya di koperasi ada kayaknya, di koperasi pondok kita. Ya, kayaknya ada atau di ruangan TPQI ada kayaknya. Kecil bukunya, tapi Masya Allah. Doanya sumbernya jelas, dari Quran, dari sunnah Rasul SAW. Ya, landasannya jelas, ada terjemahannya, ada sebagian edisi yang ditambahi Latinnya. Ya, pelajari satu persatu. Ya. Minimal ya sebelum kita meninggal kita tahulah doa-doa yang dicontohkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Paling tidak kita tahulah. Ya. Walaupun Rabbana atina fid dunya hasanah itu memang luar biasa. Tapi ya masa dari TK sampai dari taman kanak-kanak sampai taman kawak-kawak doanya Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya itu memang doa yang luar biasa. Akan tetapi ya masa sih kita enggak pengen nambah doa yang lainnya. Ya. Ini jawabannya. Silakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Al-Quran.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mala mabad. Wahayakum bi tahdil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dinina nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina

0: Ibrahim Hanifah Muslimah wa makana minal musyrikin. Ikhwatal iman dan para pendengar rahimakumullah, masih bersama kami di frekuensi 95.1 FM dipancarkan langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Jalan Orinunggu Kecamatan Kambu Kota Kendari. Inilah Radio Roja Kendari frekuensi 95.1 FM, ilmiah dan menginspirasi. Dalam program kami di kesempatan pagi hari ini, kajian ilmiah akan kami hadirkan di ruang dengar Anda dari format rekaman pembahasan kitab Qawaidul Arba bersama Ustaz Abdullah bin Taslim MA Hafizullah. Kajian beliau di Masjid Al-Ukhuwah di Tangerang. Dalam format rekaman Anda juga dapat menyimaknya di media sosial kami. Barakallahu fikum wa sallallahu alaikum.
1: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله معاشر الإخوة والأخوات في الدين رحمكم الله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik dan kemudahan bagi kita sehingga di pagi hari ini kita dipertemukan di Masjid Al-Amanah, masjid yang mubarak ini, di dalam majelis ilmu yang mulia, insyaallah untuk mengkaji kitab yang sangat bermanfaat, kitab Al-Qawaidul Arba, karya dari Al-Imam Syekhul Islam Al-Mujaddid Al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi rahimahullahu taala. Kitab yang memuat 4 prinsip dasar dalam akidah tauhid serta keburukan dari lawannya yaitu perbuatan syirik. Kita ketahui bersama pembahasan masalah tauhid adalah pembahasan yang paling penting dalam agama kita. Karena inilah yang menjadi syarat amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun." Kalau mereka melakukan perbuatan syirik, maka sungguh akan gugur dan binasa semua amal-amal yang mereka lakukan. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Sungguh kami telah wahyukan kepadamu wahai Rasulullah dan kepada nabi-nabi sebelummu bahwa jika kamu berbuat syirik maka akan gugur binasa semua amal-amal yang kamu kerjakan dan kamu akan sungguh-sungguh termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Jadi tauhid adalah perkara yang paling penting dalam agama kita dan kita tahu inilah inti seruan dakwah para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Walaqad ba'athna fi kulli ummatir rasulan an i'budullaha wajtanibut tagut. Sungguh-sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul untuk menyerukan beribadahlah kalian kepada Allah semata-mata dan jauhilah segala sesuatu yang disembah selain Allah. Meskipun ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, perkara ini demikian penting dan sangat banyak dalil-dalil dari Al-Quran dan hadith-hadith Rasulullah SAW yang menyebutkannya. Karena ini perkara paling penting, maka pasti Al-Quran fokus utama pembahasannya adalah pemurnian tauhid, larangan dari perbuatan syirik. Tapi bersamaan dengan itu, penyimpangan dalam syirik, penyimpangan dalam hal memurnikan tauhid, itu adalah masih terjadi pada kebanyakan atau mayoritas manusia. Ini berita dari Al-Quran, berita dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang setelah ini siapa yang merasa dirinya aman akan kemungkinan terjerumus ke dalam perbuatan syirik? Mungkin antum dan kita semua bertanya-tanya, kenapa para ulama banyak sekali menulis kitab-kitab yang memuat tentang pembahasan ajakan memurnikan tauhid, menjauhi perbuatan syirik? Ya, penulis saja Asy-Syaikh Muadzin Abdul Wahhab rahimahullahu taala menulis buku-buku yang memuat masalah tauhid demikian banyak. Kitab Al-Utsulu Tsalatsa, kitab Tauhid, kitab Al-Qawaidul Arba, Al-Usulu Sittah, kitab Masailul Jahiliyah, belum lagi kitab Kasyfus Syubhat. Rata-rata semua pembahasan intinya adalah memurnikan tauhid, memperingatkan untuk menjauhi perbuatan syirik. Yakni sebagian orang mungkin menganggap, kan cukup sekali kita bahas atau satu kitab kita selesaikan, beres sudah tauhid kita. Kan tauhid itu artinya memurnikan peribadatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata dan tidak menyekutukannya. Ya, tidak menyembah kepada berhala, tidak meminta-minta di kuburan, tidak mendatangi tempat-tempat yang dikeramatkan, tidak membawa sesajen ke pinggir-pinggir laut atau pinggir sungai, tidak mendatangi dukun, sudah selesai. Ya, jawabannya memang betul, itu adalah tauhid. Tapi prakteknya beda antara orang dalam kondisi lapang dan kondisi terpepet. Manusia kalau lemah penyandaran hatinya kepada Allah, dia akan gampang mencari tempat-tempat pemenuhan hajat yang dianggap bisa memenuhi hajatnya. Apalagi manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah, penuh dengan kekurangan. Ya. Kalau seseorang sedang ditimpa sakit, dia cari kepada dokter, cari obat, tidak ada pengobatan yang bisa direkomendasikan untuk mengobati penyakitnya, apa yang terjadi? Dia akan mencari sandaran-sandaran yang dianggap bisa memenuhi kelemahannya tersebut. Kalau dia tidak mengenal Allah, pasti dalam kondisi seperti ini dia akan terjerumus ke dalam kesyirikan, dan alangkah seringnya kita mengalami kondisi seperti itu dalam kehidupan kita. Makanya ini cukup menjadi peringatan bagi kita bahwa pembahasan tauhid yang diulang-ulang adalah untuk memantapkan hati kita. Dan sebenarnya ini adalah metode Al-Quran. Apakah ada yang lebih baik daripada metode Al-Quran dalam menjelaskan masalah iman, masalah akidah, masalah kebaikan-kebaikan dan kemaslahatan bagi manusia? Cukuplah peringatan yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam beberapa ayat Al-Quran. Misalnya firman Allah di surat Yusuf ayat 105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan tidaklah kebanyakan mereka, aktsar, yakni mayoritas mereka, beriman kepada Allah kecuali mereka masih dalam keadaan berbuat syirik. Kecuali mereka masih dalam keadaan melakukan perbuatan syirik. Ini keadaan aktsarun nas, mayoritas manusia. Kalau dikatakan mayoritas manusia, siapa yang menjamin diri kita tidak termasuk mereka? Berarti ini ancaman bagi siapapun. Karena Allah menegaskan kebanyakan mereka atau mayoritas manusia ternyata tidak beriman kepada Allah kecuali masih melakukan perbuatan syirik. Di dua ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma aktsarun nasi walau harasta bimumin," dan tidaklah mayoritas manusia benar-benar beriman meskipun engkau sangat menginginkannya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini kita inginkan. Kita berharap diri kita beriman. Tapi ternyata keadaan iman mayoritas manusia masih terjangkiti penyakit syirik. Makanya kita ingat Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini termasuk yang dicantumkan dalam pembahasan Kitab Tauhid oleh penulis. Di dalam Kitab Tauhid dibuat bab khusus, babul khaufi minasyirki, bab takut akan terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Jamaah sekalian rahimakumullah, kalau antum mengetahui sesuatu itu berharga dan kehilangan sesuatu itu menjerumuskan kita kepada kebinasaan yang paling besar, kira-kira sikap kita terhadap sesuatu itu bagaimana? Pasti kita akan hati-hati kan? Ya, barang berharga saja yang kita miliki, kendaraan kita saja, kita jaga dengan hati-hatinya, kita kunci, kita masukkan di dalam tempat penyimpanan yang khusus, rusak sedikit kita perbaiki. Padahal ini urusan dunia yang pasti akan berakhir, pasti akan rusak sebagaimanapun kita jaga, atau akan hilang dari diri kita. Lah bagaimana itu kalau merupakan sebab utama keselamatan dunia akhirat kita, sebab utama penjagaan dan perlindungan Allah bagi kita, yaitu tauhid. Sebab utama taufik, hidayah dan keamanan yang Allah berikan kepada kita, yaitu penjagaan tauhid, menjauhi perbuatan syirik. Orang yang paham tauhid pasti dia akan takut akan kehilangannya, takut akan ternodai tauhidnya, takut akan terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Apalagi setelah dia membaca ayat-ayat tadi, ternyata kebanyakan manusia iman mereka masih terjangkiti kesyirikan. Tidak boleh merasa aman. Kita merasa aman itu kalau kita sudah berlindung kepada Allah, baru kita merasa aman. Karena Allah yang maha kuasa memberikan keamanan kepada kita, karena Allah berjanji melindungi hamba-hamba yang beriman. Wallahu waliyul mu'minin, dan Allah adalah wali pelindung bagi orang-orang yang beriman, baru kita merasa lega setelah itu. Ya, itu pun perasaan aman ini maksudnya kita yakin dengan penjagaan Allah, tetap dengan kita khawatir jangan sampai kita lalai atau kita lemah, syaitan kemudian bisa menjerumuskan kita dari arah yang kita tidak sangka. Karena manusia banyak lalainya, syaitan mengintai setiap saat. Ini yang harus kita jaga. Ya, waktu kita menjelaskan tentang tipu daya syaitan di kajian kita yang lalu kan sudah kita bahas. Syaitan itu pencuri yang selalu mengintai, dan harta yang paling berharga rebut atau diintai ingin dirampas oleh syaitan adalah apa? Keimanan kita. Karena kalau iman kita rusak, naudzubillahi min dzalik, syaitan berhasil mengumpulkan kita untuk menjadi teman-temannya menghuni neraka. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis

terakhir. Syaitan itu hanyalah ingin mengajak kelompoknya agar menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Naudzubillah min dzalik. Ini yang ingin dirampas, yang ingin dicuri oleh syaitan. Jadi maksudnya kalau kita benar-benar memuliakan iman dan mengetahui pentingnya tauhid, pasti kita akan selalu berusaha menjaganya. Pasti kita akan memberikan perhatian untuk mempelajarinya, mengetahui detail penyimpangan-penyimpangannya agar kita bisa menjauhinya, tidak meremehkannya. Ya, tadi kita contohkan seperti yang disebutkan di dalam salah satu pembahasan kitab tauhid oleh penulis juga, babul khaufi minasyirk, bab rasa takut dari perbuatan syirik. Ternyata siapa yang dicontohkan, yang dibawakan ayat Al-Quran yang memiliki rasa takut yang besar terhadap perbuatan syirik? Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, salah satu di antara dua Nabi Allah yang mendapatkan gelar Khalilullah, kekasih terdekat Allah. Ini cuma kepada dua Allah berikan. Wattakhadallahu Ibrahima khalilan, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasih terdekatnya. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha qad ittakhadhani khalilan kama takhadha Ibrahima khalilan. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan aku sebagai khalil, kekasih terdekatnya, sebagaimana Allah telah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasih terdekatnya. Ini dua nabi yang paling mulia. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, kita tahu, diuji untuk menyembelih anaknya saja dia lakukan, saking kuatnya kecintaan kepada Allah di hatinya. Orang seperti ini apalagi yang dia khawatirkan tentang iman dan tauhidnya. Ternyata disebutkan di dalam Al-Quran, dia berlindung kepada Allah dari perbuatan syirik, dari menyembah berhala. Ya, di dalam surat Ibrahim disebutkan doa beliau, wajnubni wabaniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah diriku dan anak-anak keturunanku dari menyembah berhala. Menyembah berhala. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Wahai Rabbku, sesungguhnya berhala-berhala itu bisa menyesatkan banyak manusia. Tidak sedikit yang tersesat karena berhala. Ya. Jadi di sini kita harus memperluas pandangan kita bahwa berhala itu bukan hanya patung. Bukan hanya kuburan yang dikeramatkan. Bukan hanya dukun-dukun yang hina dan rendah, atau orang-orang yang tukang ramal, yang dikatakan orang pintar padahal orang bodoh, yang bisa menjerumuskan manusia, meskipun ini sudah banyak menjerumuskan manusia. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam yang sudah teruji keimanannya dan tauhidnya demikian kuat, berlindung kepada Allah dan menegaskan berhala itu banyak menyesatkan manusia. Berhala artinya adalah segala sesuatu yang disembah selain Allah. Kenapa disembah selain Allah? Karena dianggap dia bisa menjadi tempat bersandar. Kenapa dianggap demikian? Karena manusia jahil, tidak mengenal Rabbnya. Karena kejahilan manusia, kemudian karena kelemahan manusia, ingat tadi manusia diciptakan dalam keadaan lemah, penuh dengan kekurangan. Di ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallahi wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai sekalian manusia, kamu adalah makhluk-makhluk yang fakir, miskin, lemah, butuh kepada rahmat Allah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala, dialah yang maha kaya, lagi maha terpuji.
Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha sempurna, sehingga dia tidak butuh kepada siapapun. Dia menciptakan kita karena kemaslahatan kita, menurunkan agama agar menyempurnakan kebaikan-kebaikan pada diri kita. Dia tidak butuh kepada kita. Allah, apakah dia butuh disembah? Tidak butuh disembah. Memang dia berhak untuk disembah, karena hanya dia satu-satunya yang maha kuasa memenuhi segala kebutuhan kita, menolong kita, memenuhi hajat kita, maka pantas dia disembah. Makanya namanya Allah, karena Allah itu diambil dari makna dzul uluhiyah, yang memiliki hak untuk disembah satu-satunya. Tapi dia tidak butuh disembah. Artinya kalau orang tidak menyembah Allah, Allah tidak akan berkurang kemuliaannya. Ya, maka dia adalah al-ghaniyyu, maha kaya, yakni maha tidak butuh kepada semua makhluknya. Tapi kita diciptakan dalam keadaan penuh dengan kekurangan dan kebutuhan. Agama ini datang untuk mengarahkan kita bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Rabbmu yang menciptakanmu, yang maha kuasa untuk memberikan segala kebaikan bagimu, mencegah segala keburukan. Sembahlah dia satu-satunya. Dengan itu hatimu akan tenang. Pertolongan dari Allah dan penjagaannya dekat denganmu. Dengan itu kamu akan aman dalam hidupmu. Perhatikan keutamaan tauhid yang disebutkan di dalam Al-Quran demikian indah. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman, yaitu kesyirikan, mereka lah orang-orang yang mendapatkan jaminan keamanan, aman dunia akhirat, dan mereka lah orang-orang yang selalu mendapatkan petunjuk. Jadi ini adalah hakikat yang ingin Allah ingatkan kepada kita, agar kita sadar bahwa kebutuhan kita untuk mengenal tauhid, memurnikan tauhid dan menjauhi perbuatan syirik, ini adalah kebutuhan yang paling besar pada diri kita. Dan ingat, penyandaran hati manusia kepada selain Allah, yang itu merupakan inti perbuatan syirik, sebagaimana pernyataan dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, inna asasa syirki wa qaidatahu allati bunya alaiha at-ta'alluqu bi ghairillah. Sesungguhnya dasar perbuatan syirik dan pondasinya yang semua bangunan syirik dibangun di atasnya adalah ketergantungan kepada selain Allah. Ternyata ini bisa berlaku untuk makhluk apa saja. Pelaku-pelaku syirik zaman dahulu menyembah patung karena dianggap patung-patung ini bisa mendatangkan rezeki, kesembuhan, perlindungan bagi mereka. Orang-orang di zaman jahiliyah ketika berjalan di tengah malam kemudian mampir di sebuah lembah, mereka meminta perlindungan kepada jin yang menunggui lembah tersebut, bersandar kepadanya. Jadilah ini perbuatan syirik. Ada orang-orang yang tinggal di pinggir pantai, pekerjaannya adalah sebagai nelayan, menginginkan panenan, tangkapan ikannya banyak, maka dia mempersembahkan sembahan kepada penunggu lautan. Semua seperti itu. Orang yang datang ke kuburan wali, apa tujuannya? Dia meminta kepada wali tersebut hajatnya, jodohnya, meminta keselamatannya, meminta rezekinya. Jadi inti permasalahannya adalah satu, ternyata manusia itu berbuat syirik karena mencari kemana hajatnya dia harus penuhi, karena dia tidak mengenal Rabbnya, tidak mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya dia menyandarkannya kepada makhluk, baik itu patung, baik itu orang yang dianggap wali, kuburan keramat, pohon keramat, ataupun dukun, tukang sihir, atau yang lainnya, atau jin dan bahkan malaikat, mereka jadikan sebagai sembahan selain Allah. Ketika itulah terjadinya perbuatan syirik. Jadi satu hal ini ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, yang menunjukkan demi Allah kejahilan kita terhadap memahami tauhid.
Banyak kita tidak paham tentang masalah tauhid. Yaitu apa? Kita lupa untuk menggandengkan tauhid itu dengan mengenal kesempurnaan sifat-sifat Allah. Karena antum tidak akan mantap dan yakin untuk selalu bersandar kepada Allah dalam segala hajat, kebutuhan dan kelemahan kita, kecuali setelah kita mengenal kesempurnaan sifat-sifatnya. Ya, kita memahami tauhid itu ya, jangan pergi ke kuburan keramat, jangan membawa sesajen, hanya seperti itu saja. Tapi ternyata di hati kita ketergantungan kepada makhluk selain dari contoh-contoh syirik yang nyata tadi banyak. Buktinya kalau kita sakit sekarang, yang pertama kali kita ingat dokter atau obat. Ya. Sampai-sampai sebagian orang mengatakan, "Ah, jangan pakai obat kimia, pakai obat herbal." Ya bedanya apa? Kalau antum bergantung kepada obat kimia secara berlebihan, ya sama juga bergantung kepada herbal. Permasalahannya ini ketergantungan di hati. Itulah asal syirik tadi kata Imam Ibnu Qayyim. Dasar atau pondasinya syirik. Jadi ketika ada hajat dan kebutuhanmu, ketika kamu dalam kondisi sakit, misalnya di tengah malam kamu mengeluhkan sakit ya, yang sangat, ketika antum mengetahui bahwa antum tidak mampu mengatasinya, apa yang pertama kali muncul dalam pikiran kita? Apakah yang pertama kali muncul adalah, saya harus hubungi siapa ya? Saya harus minta obat di mana saat ini? Berarti di sini menunjukkan asal syirik itu ada di hati orang seperti ini. Dan inilah syirik yang sesungguhnya, tanpa dia sadari. Meskipun dia tidak pernah pergi ke dukun, dia tidak pernah pergi ke kuburan-kuburan keramat, dia tidak pernah menyembah patung, dia tidak pernah membawa sesajen. Tapi ketergantungan hatinya yang merupakan asal syirik ternyata bukan kepada Allah. Ya. Bahkan ini yang kadang-kadang dimunculkan pemahaman yang keliru di kalangan masyarakat kita. Kalau kita menghadapi orang yang bermasalah, orang yang sedang sakit, orang yang sedang kesusahan, kita katakan antum berdoa kepada Allah, minta kepada Allah. Apa jawaban mereka? Berdoa terus, kapan usahanya? Ini orang yang bicara jahil. Ya. Sekarang usaha yang paling baik apa? Usaha yang paling baik itu minta kepada yang punya, yang maha kuasa atas segala sesuatu. Orang menyangka usaha itu berbuat dulu dengan tenagamu sendiri. Usaha itu adalah beli obat dulu, konsultasi dulu ke dokter. Semua ini adalah makhluk ciptaan Allah. Masa kita lebih percaya kepada makhluk daripada kepada penciptanya? Berdoa itu kan langsung minta kepada pencipta. Jadi orang sekarang jadinya malas berdoa dengan doktrin yang buruk seperti ini. Padahal doa itu adalah sebaik-baik sebab, sebaik-baik cara untuk melatih, memurnikan tauhid kita. Karena berdoa berarti menggantungkan hati kita kepada Allah, dan tidak ada tempat sandaran yang benar selain Allah. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, walaysa syai'un minal asbabi anfa'a minad du'ai wala ablagha fi husulil matlubi minhu. Tidak ada satupun di antara sebab-sebab yang ada yang paling bermanfaat melebihi doa, yang lebih bermanfaat melebihi doa, dan paling kuat pengaruhnya dalam mencapai apa yang kita harapkan melebihinya. Doa ini adalah sebaik-baik sebab. Kenapa? Doa mengaitkan kita dengan pencipta. Doa ini adalah wujud daripada tawakal. Dan ingat, tawakal dijanjikan dalam Al-Quran bagaimana? Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah sendiri yang mencukupinya. Kalau Allah telah mencukupi kita, apalagi yang kita butuhkan dari makhluk? Semua yang ada di tangan makhluk adalah dari sisi Allah, dan Allah yang menentukannya. Ini tauhid yang sesungguhnya. Berarti ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, antum paham kan kenapa dikatakan dalam ayat tadi kebanyakan manusia iman mereka masih terjangkiti syirik? Karena dalam kondisi seperti ini kita sendiri masih melakukannya. Bahkan terkadang kalau dalam kondisi kita sakit keras,
tidak sadar waktu kita di hadapan obat, kita lebih yakin dengan minum obat tersebut daripada kita mengangkat tangan kita berdoa kepada Allah. Boleh melakukan sebab, ya. Jumhur ulama mengatakan ini merupakan hal yang dianjurkan kalau sebab itu memang benar-benar sebab yang terbukti misalnya secara medis obat. Tapi kita harus punya keyakinan ini hanya merupakan sebab. Siapa yang menentukan, siapa yang menciptakan sebab dan menentukan akibat adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa waktu mempraktikkannya antum lebih yakin dengan sebab daripada yang menciptakan sebab? Ini kan jelas kelemahan tauhid dan dari sini masuknya syirik. Berarti ini menggambarkan bahwasanya penekanan masalah tauhid itu perkara yang paling penting untuk kita usahakan. Ya, makanya pembahasan tentang kesyirikan, apalagi kesyirikan yang terjadi di masyarakat dalam berbagai macam bentuknya, ini jelas sangat-sangat butuh untuk dijelaskan kepada mereka. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita selalu butuh pertolongan dari Allah dalam semua keadaan kita. Tapi kita sering mendapatkan bukti bahwa pertolongan dan penjagaan Allah pada diri kita lemah. Waktu kita berbuat maksiat, apalagi dalam keadaan sendirian. Kenapa? Motivasi di hati kita untuk mencegah perbuatan maksiat tersebut lemah. Ini menunjukkan penjagaan Allah lemah kepada kita, berarti tauhid kita lemah. Itu sudah pasti. Karena kita semakin dekat dengan Allah, semakin kuat iman kita, penjagaan dan pembelaan Allah semakin kuat bagi kita. Untuk kita, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah yang akan membela, menjaga, melindungi orang-orang yang beriman. Jadi sesuai dengan iman kita, sesuai dengan itulah penjagaan Allah untuk kita. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang kita kenal bersama, hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi, "Ihfazillaha yahfazka." Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, taufik dalam kebaikan, kemudahan untuk menundukkan hawa nafsu, menjauhi perbuatan maksiat, inti dan kunci utamanya adalah memurnikan tauhid. Kalau kita mendapati diri kita masih mudah berbuat maksiat, susah mengamalkan ketaatan, tidak lain, tidak perlu cari sebabnya, berarti Anda lemah dalam meminta pertolongan kepada Allah. Berarti hubungan kita dengan Allah rusak. Berarti keimanan kita yang intinya adalah tauhid belum kuat. Maka bagaimana kemudian kita mengatakan belajar tauhid cukup sekali atau dua kali saja, cukup menamatkan satu kitab saja, cukup dengan saya mendengarkan pengajian atau ikuti satu daurah, selesai sudah permasalahannya? Ini kejahilan orang yang mengatakan seperti ini. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, kitab Al-Qawaidul Arba'ah atau Al-Qawaidul Arba' yang ditulis oleh Imam Al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, ini kitab yang sangat penting untuk kita bahas dan kita kaji. Mudah-mudahan kita bisa selesaikan dalam beberapa majlis atau pertemuan, ya. Mungkin antum juga bisa membawa buku atau minimal terjemahannya di dalam, bisa di-download di internet, ya, banyak bisa kita dapatkan. Taib, saya akan baca di sini kemudian memberikan penjelasan ringkas. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya. Ba di sini bismillah dengan nama Allah artinya isti'anah. Meminta pertolongan kepada Allah. Takdirnya adalah bismillahi aqra'u. Dengan nama Allah saya membaca kitab ini, atau dengan nama Allah saya membuka pengajian ini, sesuai dengan apa yang kita lakukan saat itu. Ya.
dengan nama Allah. Disebut di sini nama Allah. Allah itu adalah nama Allah yang paling agung, yang merupakan induk semua al-asma'ul husna, semua nama-nama Allah yang maha indah, kandungannya kembali kepada nama Allah. Makanya Allah itu disebutkan oleh sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, maknanya adalah dzul uluhiyyati wal ubudiyyati ala khalqihi jami'an. Dialah zat yang memiliki hak untuk diibadai dan disembah oleh semua makhluknya. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala berhak untuk disembah satu-satunya? Karena dia pencipta satu-satunya, pemberi rezeki satu-satunya, yang maha kuasa atas segala sesuatu satu-satunya, yang maha indah satu-satunya. Karena Allah maha indah, maka dia dicintai melebihi dari kecintaan kepada siapapun. Kalau manusia mencintai sesuatu yang indah, sesuatu yang menarik, maka Allah subhanahu wa ta'ala maha indah. Kalau kita mengenal Allah, pasti kita akan mencintainya melebihi dari kecintaan kita kepada apapun. Kemudian dialah yang maha kuasa menghidupkan, mematikan, memberikan pertolongan kepada kita, mencegah keburukan dari diri kita. Maka dengan ini dialah yang pantas untuk disembah satu-satunya. Ar-Rahmanir-Rahim, Ar-Rahman. Ini menunjukkan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat rahmat, kasih sayang. Cuman kalau rahmat itu, Rahman itu rahmat yang luas, rahmat yang bersifat umum. Orang muslim, orang kafir juga dapat. Ya, orang kafir dapat rahmat dari segi apa? Dari urusan dunia. Orang kafir yang sakit kan juga sembuh. Ketika sakit, Allah yang sembuhkan pasti. Mereka juga dapatkan rezeki dari mana? Dari Allah. Tapi rahmat Allah yang bersifat khusus, yang terkandung di dalam makna namanya Ar-Rahim, wa kana bil mu'minina rahima. Dan Allah subhanahu wa ta'ala penyayang, memiliki rahmat yang khusus bagi orang-orang yang beriman. Inilah rahmat yang berhubungan dengan agama, iman, hidayah untuk masuk Islam, bisa membaca Al-Quran, merenungkan isinya, menuntut ilmu yang bermanfaat. Ini rahmat yang khusus. Makanya ingat, kalau minta kepada Allah, minta rahmatnya yang khusus. Ya, ini salah satu di antara kelemahan iman dan tauhid kita. Waktu kita berdoa kepada Allah hanya minta rezeki saja. Ya Allah, lapangkanlah rezekiku, berikanlah banyak fasilitas dunia yang aku miliki. Siapa yang menjamin Anda bisa selamat dari fitnahnya dunia kalau yang diminta cuma diperbanyak saja? Ini keliru. Minta kepada Allah kebaikan. Kalau kita minta dunia, minta agar dijaga dari fitnahnya. Penjagaan agama lebih baik. Ya. Makanya kalau kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala urusan dunia, minta jadikan kita diberkahi dalam urusan tersebut, dijaga dari fitnahnya, supaya urusan dunia kita tidak menjadi sebab rusaknya agama kita. Karena ini makna rahmat Allah yang khusus, inilah yang selalu diminta oleh orang yang beriman. Kata Syekh selanjutnya, setelah membuka dengan bismillah, As'alullah al-karim rabbal arshil azim an yatawallaka fid dunya wal akhirah. Aku memohon kepada Allah yang maha mulia, yang maha pemurah. Ini diantara nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah, al-karim. Ya, termasuk al-asma'ul husna. Aku memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala al-karim, yang maha mulia atau yang maha pemurah, Rabbal arshil azim, Rabb yang memiliki arsh yang agung. Di antara bentuk tawassul kepada Allah yang disyariatkan adalah bertawassul dengan menyebut nama-namanya yang maha indah. Ini akan menjadi sebab doa kita lebih mudah dikabulkan oleh Allah. Ini pengamalan dari firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha.
Dan Allah memiliki nama-nama yang maha indah, maka berdoalah kepada Allah dengan nama-namanya yang maha indah. Ini Allah perintahkan. Kalau kita berdoa menyebut nama Allah yang sesuai dengan permintaan kita, ya kita berdoa kepada Allah pasti. Tapi kita sebut namanya yang maha indah, yang sesuai dengan permintaan kita, maka ini lebih memudahkan doa kita dikabulkan. Ya, seperti yang beliau sebutkan di sini, Rabbal Arsyil Azim, Rabb yang maha memiliki, maha menguasai arsy yang agung. An yatawallaka fid dunya wal akhirah. Kita tahu arsy adalah makhluk Allah yang paling tinggi dan paling besar. Dan Allah Subhanahu wa taala istiwa di atas arsy, artinya istiwa itu artinya adalah al-ulu wal irtifa, maha tinggi di atas arsy-Nya. Dan tidak ada yang mengetahui kaifiahnya selain Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan Allah maha tinggi karena Dia adalah Al-Ali yang langit-langit dan bumi, kursi Allah dan arsy-Nya. Ini semua tiga makhluk yang berbeda, ya. Semua makhluk-makhluk besar. Langit-langit dan bumi itu ibaratnya seperti sebuah halaqah, cincin atau gelang yang dilemparkan ke dalam sebuah ke dalam padang pasir yang luas. Langit-langit dan bumi seperti gelang, kursi Allah itu seperti padang pasir yang luas. Kemudian perbandingan antara kursi dengan arsy juga seperti itu. Bagaimana besarnya arsy? Dan Allah Subhanahu wa taala maha besar. Pasti lebih besar dan lebih tinggi dibandingkan semua makhluknya. Makanya karena arsy itu adalah makhluk Allah yang paling tinggi, surga Firdaus yang paling tinggi saja di atasnya adalah arsy. Makanya orang yang menempati surga Firdaus, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua menempati surganya yang paling tinggi, surga Firdaus, itu dia bisa memandang wajah Allah setiap saat. Kenikmatan tertinggi di surga. Karena dia paling dekat dengan Allah berarti. Iya kan? Kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Idza sa'altumullahal jannata fas'aluhul Firdaus." Fa innahu a'lal jannati wa awsatuha wa saqfuha wa fawqaha arsyur rahman. Jika kalian meminta kepada Allah surga, mintalah surga Firdaus. Karena sesungguhnya surga Firdaus itu adalah surga yang paling tinggi dan paling di tengah-tengah, dan di atasnya adalah arsy Allah Subhanahu wa taala yang maha pemurah. Dan Allah maha tinggi di atas arsy-Nya. Ya, jadi ini arsy, makhluk Allah yang sangat besar, paling tinggi, paling besar dan paling indah. Oleh karena itu surga Firdaus seperti itu kemuliaannya. Makanya Rasulullah SAW menganjurkan kita kalau minta jangan minta setengah-setengah. Karunia Allah itu maha luas. Minta yang sungguh-sungguh, minta surga Firdaus. Karena ini menunjukkan semangat kita dalam keyakinan kita akan luasnya karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Taib ayyatawallaka fid dunya wal akhirah, agar Allah selalu menjagamu, melindungimu di dunia dan di akhirat. Ya. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjagamu di dunia dan di akhirat kalau kamu melakukan sebab-sebab yang menjadikan Allah menjagamu, keimanan, tauhid. Tadi kita bacakan ayat-ayatnya. Menjaga Allah maka Allah akan menjagamu. Ihfadillaha yahfadzka. Bagaimana cara kita menjaga Allah? Allah maha kuat dan maha perkasa. Apa yang kita jaga? Jaga batasan syariat-Nya maksudnya. Ya, barang siapa yang berada di dalam batasan syariat berarti dia membuat benteng perlindungan bagi dirinya. Ingat, tipu daya syaitan itu kan lemah, sudah kita bahas. Tapi dia menjadi kuat kalau kita tidak punya penjagaan. Dia menjadi lemah kalau Allah menjaga kita, Allah melindungi kita. Nah, sebaik-baik yang menjadikan kita dekat dengan penjagaan Allah adalah dengan menjaga tauhidnya. Karena ini batasan
syariat Allah yang paling besar. Makanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keamanan dan hidayah kepada orang-orang yang keimanannya benar dan tidak dicampur adukan dengan kesyirikan, seperti ayat yang tadi kita baca. Wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunta. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kamu diberkahi dimanapun kamu berada. Seperti doanya Nabi Isa alaihi salatu wasallam dalam Al-Qur'an. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu, yang dia memberitakan Allah menjadikan aku diberkahi dimanapun aku berada. Apa artinya orang yang seperti ini? Orang yang seperti ini adalah orang yang keberadaannya itu selalu membawa kebaikan untuk orang lain. Ya. Kita lihat adab dari para ulama ketika menulis buku misalnya. Mereka mendoakan orang yang baca bukunya. Kayak Syekh misalnya, "I'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmatimu." Ini kebiasaan baik. Ya. Kalau kita bicara, dan ini sering yang kita dengarkan dari para ulama, kalau mereka berbicara dengan murid-muridnya, "Ya fulan, hayyakallah, semoga Allah memberikan kebaikan dalam hidupmu." Kalau menegur atau bertanya kepada muridnya, dia sebutkan dengan doa, "Hafidzakallah, semoga Allah memberikan penjagaan bagimu. Waffaqakallah, semoga Allah memberikan taufik untukmu." Ini kebiasaan sebagian dari orang Arab masih mempraktikannya saat ini. Ya kita tahu orang Arab kalau marah saja mereka mendoakan hidayah, iya kan? Allah yahdi, semoga Allah memberikan hidayah kepadamu. Masya Allah, ini marahnya saja kita didoakan dapat hidayah. Ya, orang marah sama kita didoakan, Allah yahdi, semoga Allah berikan hidayah kepadamu. Kan ini bagus daripada makian dan cacian. Kalau kita biasakan berbicara seperti ini, ya, kita bertemu teman kita, "Ya akhi, bagaimana kabar antum? Barakallahu fiik." Dengan kalimat, "Semoga Allah memberkahimu." "Hayyakallah, semoga Allah memberikan kebaikan dalam hidupmu." "Hafidzakallah, semoga Allah menjagamu." Atau dengan bahasa Indonesia, doa. Ini bagus. Kan doa ini, Masya Allah, siapa tahu bertepatan dengan waktu dikabulkannya doa, terkabul doa kita. Apalagi kalau kita menyebut orang tua kita misalnya. Kita menceritakan keluarga kita. "Saya pernah dulu diberikan oleh ibu saya, kalau sudah meninggal, rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Dulu ayah saya pernah berkata, rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Kalau masih hidup, hafidhahullah, semoga Allah menjaganya." Karena sudah kebiasaan akhirnya, kita selalu mendoakan kebaikan untuk orang-orang terdekat dengan kita, lawan bicara kita. Akhirnya orang senang bicara dengan kita, karena ucapan kita penuh dengan doa. Ini termasuk bentuk keberkahan dari orang yang Allah jadikan dirinya dimanapun diberkahi. Kemudian orang ini selalu menjadi panutan kebaikan, sebab terbukanya pintu-pintu kebaikan. Ingat hadis Rasulullah SAW dalam Sunan Ibnu Majah yang derajatnya hasan, kata Syekh Al-Albani rahimahullah taala, "Inna minan nasi nasan mafatihu lil khairi maghaliqu lis syarr." Sesungguhnya di antara manusia ada orang-orang yang keberadaannya sebagai pembuka pintu-pintu kebaikan, penutup pintu-pintu keburukan. Kalau kita dekat dengannya, dapatkan nasihat, kita selalu mencontoh akhlaknya yang baik. Masya Allah, orang-orang seperti ini, ya, adalah ke orang-orang yang keberadaannya sebagai orang yang selalu diberkahi dimanapun dia berada, sebab terbukanya pintu-pintu kebaikan. Dan ini tentu saja ada pada orang-orang yang selalu menghadiri majelis ilmu, orang-orang yang selalu semangat mempelajari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa an yaj'alaka mimman idza utiya syakara.

Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikanmu sebagai orang-orang yang ketika dia mendapatkan nikmat Allah, diberikan kepadanya nikmat, dia bersyukur. Wa idza tuliya sabar, ketika diuji dia bersabar. Wa idza adznaba astaghfar, dan ketika dia berbuat dosa dia akan beristighfar, bertobat, meminta ampun kepada Allah. Fa inna hadhihi tsalatsa unwanus sa'adah, karena tiga hal ini merupakan ciri atau tanda keberuntungan, tanda kebahagiaan seorang hamba. Kalau dia diberikan nikmat dia bersyukur. Ya. Syukur adalah setengah dari iman, setengahnya lagi adalah sabar. Seperti pernyataan Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala, "Al-imanu nisfani, nisfun lisyukri wa nisfun lisabri." Iman itu terbagi dua bagian, setengahnya adalah syukur, setengahnya adalah sabar. Orang yang ketika mendapatkan nikmat dia bersyukur, ini termasuk orang yang banyak dipuji di dalam ayat Al-Quran sebagai orang yang bisa mengambil pelajaran dari tanda-tanda kebesaran Allah. Inna fi dzalika la ayatil likulli sabarin syakur. Sesungguhnya pada yang demikian terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang banyak bersabar dan banyak bersyukur. Tapi ingat, orang yang bersyukur itu sedikit. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Sangat sedikit di antara hamba-hambaku yang bersyukur. Karena syukur itu bukan cuma kita mengatakan alhamdulillah. Ini salah satu di antara rukunnya. Tapi syukur itu pertama adalah menisbatkan nikmat tersebut dalam hati kita kepada Allah. Kemudian mengucapkannya secara zahir, memuji Allah atas nikmat tersebut. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, tasrifuha, menggunakan nikmat itu ke jalan yang diridhoi oleh Allah. Makanya di sini kedudukan syukur sangat tinggi, karena orang yang bersyukur itu adalah orang yang benar-benar ketika dia memiliki atau mendapatkan nikmat, dia tidak lalai dengan nikmat tersebut. Makanya orang yang mendapatkan syukur itu orang yang bersyukur, dia mendapatkan dua nikmat sekaligus. Pertama, nikmat mendapatkan pemberian dari Allah tersebut. Yang kedua, nikmat mendapatkan sifat syukur. Yang ini merupakan nikmat yang lebih tinggi daripada pemberian tadi. Oleh karena itu, nikmat itu akan menjadi sebab kita semakin dekat dengan Allah kalau kita bersyukur. Ya, makanya dikatakan di dalam Al-Quran, sangat sedikit di antara hamba-hambaku yang bersyukur, yang menunaikan syukur dengan sesungguhnya, itu sedikit. Padahal orang yang sudah berusaha saja maksimal untuk bersyukur tetap masih kurang dibandingkan besarnya nikmat yang Allah berikan kepada dia. Coba kalau kita ingat nikmat Allah saja, pasti kita akan semakin mencintai Allah. Coba antum bayangkan, kita dapat nikmat, kita bersyukur. Sekarang kita bisa bersyukur dari siapa? Taufik dari Allah. Kita bersyukur lagi, itu adalah pertolongan dari Allah. Kita bersyukur, tidak pernah putus. Tidak pernah putus. Syukur itu harusnya tidak pernah putus. Antum bisa melaksanakan sholat berjamaah subuh, bersyukur, alhamdulillah Allah mudahkan. Habis kita bersyukur, kita ingat, ini juga taufik dari Allah. Kita bersyukur lagi, terus, tidak pernah berhenti. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, alhamdulillahilladzi lam yu'adda syukru ni'matin min ni'amihi illa bi ni'matin hadithatin tujibu syukrahu alaih. Tujibu syukrahu alaiha. Segala puji bagi Allah yang tidaklah seorang hamba mensyukuri satu nikmat dari nikmat-nikmatnya kecuali itu dengan nikmat Allah yang baru yang mengharuskan hamba itu bersyukur lagi. Jadi celaka orang yang tidak bersyukur. Harta akan menjadi sebab, atau pemberian nikmat dari Allah akan menjadi sebab bencana bagi dirinya, ya, dan akan menjadi sebab fitnah yang akan merusak dunia dan akhiratnya. Na'udzubillahi min dzalik.
Makanya syukur ini adalah sifat yang harus kita pelajari dan kita miliki, dan syukur ini akan semakin kuat dengan semakin kita mengenal sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersabar ketika ditimpa ujian. Ya. Nikmat dan bencana adalah sesuatu yang harus terjadi dalam kehidupan kita, seperti pergantian siang dan malam. Coba antum bayangkan hidup di dunia kalau malam terus, apakah bagus untuk kesehatan kita atau untuk kemaslahatan hidup kita? Kalau

Mira. Ya. Dapat nikmat terus. Kita akan lupa kepada surga, iya kan? Tidak ada lagi yang minta surga, ah sudah senang di dunia. Iya kan? Negeri yang kenikmatannya tidak pernah terputus, yang di situ cuma kesenangan saja, tidak ada penderitaan, itu surga, bukan di dunia. Dengan adanya musibah, antum diingatkan, memang bukan di sini tempatnya bersenang-senang. Supaya kamu tidak lalai, minta terus kepada Allah surga. Dunia ini adalah tempat ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un, dan kami akan menguji kalian wahai manusia, kadang dengan keburukan yakni bencana, kadang dengan kebaikan yaitu nikmat, sebagai ujian, dan hanya kepada kamilah kalian semua akan dikembalikan. Jadi ada ujian, kita hadapi dengan sabar. Orang yang bersabar, kita sebutkan sabar itu setengahnya iman. Bahkan Imam Ibnu Qayyim memperumpamakan sabar itu seperti kepala pada tubuh manusia. Kalau kepala hilang, kira-kira apa nasibnya tubuh kita? Masih hidup? Mati kan? Berarti iman itu mati kalau tanpa sabar. Makanya sabar ini sifat yang utama. Apa kata Rasulullah SAW tentang keutamaan sabar? Dalam hadis riwayat Imam Muslim, wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabri. Tidak ada seorang pun yang diberikan satu pemberian yang lebih baik, lebih luas manfaatnya dibandingkan sifat sabar. Subhanallah, Allah berikan ujian untuk menyempurnakan kesabaran kita. Allah menguji orang yang beriman bukan untuk membinasakannya, cuman supaya hamba ini punya sifat yang dengan sebab itu dia diridhoi oleh Allah, dia pantas menjadi penghuni surga. Maka Allah berikan dia ujian agar tumbuh sabarnya, agar sempurna sabarnya. Kata para ulama, orang yang bersabar menghadapi ujian, dia dapatkan bahkan 3 nikmat. Kalau syukur tadi cuma 2 nikmat, sabar ada 3. Ya, pertama apa? Pengguguran dosa-dosanya. Orang yang bersabar dihapuskan dosa-dosanya. Sampai pun duri yang menusuk kita, kita bersabar, penghapusan dosa-dosa, apalagi musibah yang lebih besar. Ma min musibatin tusibul muslima illa kaffarallahu biha anhu hatta syaukatin yushakuha, kata Rasulullah SAW. Tidak ada satu musibah pun yang menimpa seorang muslim kecuali Allah akan menjadikan penggugur dosa-dosanya sampai pun duri yang menusuknya. Hanya duri saja. Kita mengeluh, kenapa saya menginjak batu, kenapa kaki saya luka. Padahal kita ingat, kita punya dosa-dosa yang kalau dosa-dosa ini kita luput, tidak istighfar juga, tidak minta ampun kepada Allah, bagaimana kalau kita mati dalam keadaan masih punya dosa? Ternyata Allah jadikan jalan keluarnya dengan adanya musibah ini. Kita bersabar, penggugur dosa-dosa kita. Itu satu nikmat. Nikmat yang kedua lebih besar lagi daripada itu adalah sifat sabar. Tidak ada satu pemberian yang Allah berikan kepada hamba, pemberian yang lebih baik dan lebih luas manfaatnya dibandingkan sabar. Yang ketiga nikmat apa? Nikmat diringankannya musibah tersebut. Musibah menjadi ringan karena kita hadapi dengan sabar. Ya, orang yang mengenal Allah, musibah bahkan berganti menjadi nikmat bagi dirinya. Coba kita bayangkan, kita tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala maha sempurna sifat-sifatnya. Dia memilihkan musibah ini untuk kita, pasti kita yakin ini yang paling baik daripada apa yang kita pilih untuk diri kita sendiri dengan sifat-sifat kita yang tidak sempurna, tentu saja keinginan kita yang didasari dengan kejahilan. Makanya sifat sabar ini sangat bermanfaat bagi manusia. Yang ketiga, wa idza aznaba staghfara, dan ketika dia berbuat dosa dia memohon ampun kepada Allah. Ini juga sifat yang mulia. Manusia tidak luput dari kesalahan. Berarti sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah yang mencari sebab untuk menghilangkan bekas-bekas kesalahannya, yaitu beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Dan dengan dia memohon ampun kepada Allah, dia mengetahui tidak ada yang bisa menghapuskan dosa-dosa dan kekurangan dirinya kecuali Allah. Makanya Rasulullah SAW yang telah diampuni

dijamin pengampunan dosanya yang lalu maupun yang akan datang. Beliau beristighfar kepada Allah dan bertobat dalam sehari berapa kali? Ada 70 kali, ada 100 kali. Orang seperti beliau, innila astaghfirullah wa atubu ilaihi fi kulli yaumin mi'ata marrah. Saya memohon ampun kepada Allah dan bertobat dalam sehari 100 kali. Ada 70 kali. Orang-orang yang saleh disebutkan di dalam Al-Qur'an. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka adalah orang-orang yang sedikit tidurnya di malam hari dan di waktu sahur mereka memohon ampun kepada Allah. Istighfar ini adalah sifatnya orang yang bertakwa. Ya. Meskipun mereka banyak beramal soleh, tapi mereka tahu amal soleh yang kita kerjakan sebagai manusia banyak lalainya. Setelah kita melaksanakan sholat lima waktu, setelah kita mengucapkan salam, sunnahnya pertama kali kita ucapkan apa? Istighfar tiga kali. Kemudian membaca Allahumma antas salam minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ini setelah kita selesai lima sholat lima waktu. Bahkan kata Syekh bin Baz ini berlaku untuk semua sholat, termasuk sholat sunnah. Karena tidak ada pembatasan, kata beliau. Ini fatwa Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Kenapa kita istighfar? Kita habis berbuat dosa apa? Kita baru sholat. Kira-kira untuk apa istighfar ini? Karena banyak lalainya kita di dalam sholat. Jadi jangan merasa, oh mereka kok banyak amalnya, kok istighfar. Istighfar ini bukan cuma karena berbuat dosa saja. Karena kita tahu diri kita banyak lalai. Kita belum menunaikan syukur beribadah dengan benar kepada Allah. Jadi dengan istighfar berarti kita merendahkan diri kita kepada Allah. Makanya orang-orang yang soleh selalu beristighfar. Ya. Kata beliau, fa inna hadhihi thalath unwatus unwanus saada. Tiga perkara ini adalah ciri keberuntungan seorang hamba. Penjelasan ini disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim juga di dalam kitab Al-Wabilus Sayyib minal kalimat thayyib muqaddimah. Kitab ini, kitab yang sangat bermanfaat, menyebutkan tiga hal ini. Sampai beliau di situ menyebutkan ada satu kisah dari salah seorang ulama salaf. Antum pernah dengar mungkin. Ini yang juga saya pernah singgung kalau tidak salah, ingat di kajian kita yang lalu tentang tipu daya syaitan. Ada seorang hamba yang ketika digoda oleh syaitan, setelah itu syaitan menyesal menggoda dia. Digoda terjerumus dalam perbuatan dosa. Setelah itu syaitan mengatakan, ya laitani taraktuhu walam uki'hu. Alangkah baiknya saya tidak menggoda dia dan tidak menjerumuskan dia ke dalam dosa. Hamba yang seperti apa ini? Diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim, ini pernyataan dari seorang ulama salaf. Seorang hamba yang digoda untuk berbuat dosa, setelah dia berbuat dosa, dia merasa malu kepada Allah. Dia merasa tunduk. Diberi banyak nikmat, dia kurang mensyukurinya. Malah dia menggunakan nikmat Allah untuk berbuat dosa. Akhirnya setelah itu dia sholat dalam keadaan dia malu, tunduk kepada Allah. Kondisi hatinya seperti ini setelah dia berbuat dosa, menjadikan ibadahnya semakin diterima oleh Allah, karena dia bisa memposisikan dirinya sebagai hamba Allah yang sejati. Apa artinya hamba? Merendahkan diri. Orang yang merasa dirinya banyak dosa, merasa dirinya rendah, ini lebih baik daripada orang yang meskipun banyak ibadahnya tapi merasa dirinya tinggi. Sampai-sampai tadi kata Imam Ibnu Qayyim dari ucapan seorang salaf ini, hamba inilah syaitan merasa menyesal menggoda dia. Karena setelah digoda, ternyata taubatnya itu luar biasa. Ketundukannya itu luar biasa. Dia merasa dirinya kurang, dia merasa malu, sehingga dengan itu dia semakin tunduk kepada Allah. Jadinya ibadahnya setelah itu, setelah dia selalu ingat dosanya, semakin khusyuk. Tentu saja bukan berarti dosa itu baik. Tetapi dosa, kalau setelah itu kita iringi dengan istighfar, bertobat dengan sungguh-sungguh kepada Allah, ini menjadikan kedudukan seorang hamba semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ini sebagai mukadimah.
yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala tentang empat kaidah yang akan beliau jelaskan di dalam kitab ini, ya, yang semoga kita bisa mengambil manfaat dari pembahasan kitab ini. Yani kaidah-kaidah ini akan nanti berhubungan dengan masalah tauhid dan syirik, dan tentu kaidah ini diambil dari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasannya di pertemuan berikutnya. Ya, kita akan berusaha untuk bisa membahas setiap pertemuan mungkin satu atau dua kaidah supaya kita bisa selesaikan pembahasan kitab ini dalam beberapa majelis insyaallah. Semoga apa yang kita kaji dan kita bahas di kesempatan pagi hari ini bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan untuk kita semua. Ya, berhubung di sini adalah hari Jumat yang kita harus bersegera untuk mempersiapkan diri. Mungkin antum juga pernah dengar ya, di dalam hadis riwayat Imam Muslim itu disebutkan sebenarnya ada makruhnya mengadakan majelis di hari Jumat. Tapi beberapa masyaikh sudah pernah kita tanyakan, itu berhubungan kalau menjadi sebab seseorang itu lalai dari sholat Jumat. Ya kan, kita tahu hari Jumat itu disunahkan untuk bersegera berpagi-pagi mendatangi masjid. Ya, maka kalau seandainya itu tidak menjadikan kita lalai dan kita mempersiapkan diri dengan segera setelah itu, maka insya Allah ini tidak termasuk yang dilarang di dalam hadis tersebut. Barakallahu fikum. Cukup sampai di sini insya Allah kajian kita, semoga bermanfaat. Sebelum kita akhiri, silakan kalau ada satu atau dua pertanyaan. Barakallahu fikum. Nah.

Thank you.

Yeah.

Ahwat, tidak ada pertanyaan Ahwat. Ya silakan. Kenapa Ahwat malah diskusi sendiri? Apakah saling bertanya sendiri?

0: Izin bertanya Ustadz, apakah kita mencari dokter yang terkenal mumpuni itu termasuk juga syirik tidak bertauhid? Ya, tidak mesti demikian. Kita mencari dokter atau misalnya obat yang sudah dipraktekkan beberapa orang itu ternyata ada pengaruhnya, boleh-boleh saja. Cuman kita rasakan kalau hati kita sudah bergantung kepadanya, jangan lakukan lagi, karena itu melemahkan tauhid kita. Kita harus ingat memposisikan sebab tetap sebagai sebab. Dan kita harus ingat di sini kita diperintahkan melakukan sebab itu bukan hanya berobat saja. Orang salah dianggap sebab kalau sakit itu hanya berobat saja, tidak. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam Majmu' Fatawa pernah mengatakan, wa katsirun minal mardha yushfauna bila tadawin. Ya. Kebanyakan orang yang sakit atau banyak dari orang yang sakit mereka itu disembuhkan tanpa berobat. Tapi dengan usaha lain. Misalnya ya, bidakwatin mustajabah, dengan berdoa yang dikabulkan oleh Allah. Wa ruqyatin nafi'ah, dengan ruqyah yang bermanfaat. Wa quwwatil qalbi, atau kuatnya hatinya. Wa husni tawakkul, dan benarnya tawakal kepada Allah. Jadi jangan kita anggap sebab itu hanya satu, hanya datang ke dokter, hanya berobat, tidak. Sebab lain, kita diperintahkan melakukan sebab. Ya, kita berdoa kepada Allah, kita ruqyah. Al-Qur'an diturunkan sebagai obat. Ya. Kita tahu seperti disebutkan dalam Sahih Bukhari, orang yang tersengat binatang buas diruqyah dengan bacaan Al-Fatihah, Allah jadikan sebab kesembuhan. Dan itu hadisnya sahih. Atau dengan penyandaran hati yang kuat kepada Allah, tawakal. Ini juga boleh. Jadi tidak satu sebab kita pikirkan. Kalau ada satu sebab bahkan menjadikan kita seperti bergantung hati kita kepadanya, seolah-olah disitulah kesembuhan kita, kita harus tinggalkan. Karena meskipun sakit kita sembuh, ternyata kita ditimpa sakit yang lebih parah, yaitu bergantung berlebihan kepada makhluk yang itu merupakan bibit kesyirikan. Maka ini akan menjerumus, membahayakan atau membinasakan kita lebih parah dibandingkan penyakit badan kita tersebut. Nah, masih ada yang lain pertanyaan? Fadal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Amin. Amin. Barakallahu fiik. Silakan.
1: Bisa kita mengadakan sholat dapat imam yang tidak masuk atau bisa baca ya ada nama-nama yang diurutkan di posisi sudah kita katakan posisi sudah menjalankan
0: sholat
1: tersebut, tapi pas kita kerja
0: pas
1: posisi kita itu tinggalkan sholat.
0: Iya, barakallahu fikum. Kata para ulama seperti yang disebutkan berapa kali oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, ya, Syekh yang paling senior di Madinah, kaidahnya itu man shahhat salatuhu shahhat imamatuhu. Barang siapa yang sah salatnya, berarti dia sah menjadi imam. Ketika dia tidak fasih bacaannya, dilihat kalau di Al-Fatihah, Al-Fatihah kan rukun salat. Batal Al-Fatihah berarti batal salatnya. Tidak fasih itu ada yang sekedar dia tidak tajwid. Beberapa ulama mengatakan tajwid itu tidak wajib, seperti Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Meskipun ada juga yang mengatakan wajib, tapi yang jelas-jelas wajib itu makhraj, penyebutan hurufnya, karena bisa berubah, iya kan? Kalau salah menyebut hurufnya, berubah artinya, berarti Al-Fatihahnya berarti tidak benar, batal berarti sholatnya. Kalau sampai pada tingkatan ini berarti batal sholatnya. Antum tahu batal sholatnya bagaimana? Berarti bagaimana? Ya keluar, tinggalkan sholat tersebut. Jangan sholat di situ. Kalau antum mengetahui, ya. Tapi kalau masih hanya sekedar panjang pendek, tidak sampai merubah makna, atau mungkin bukan al-fatihahnya mungkin sudah lurus tapi bacaan yang lain yang salah, ya tetap antum lanjutkan. Kalau bisa nanti nasihati pengurus masjid agar memilih imam, atau imamnya mungkin disuruh belajar tauhid, namanya dia sudah jadi imam, harusnya dia lebih perhatian dengan bacaannya, iya kan? Ala kulli hal nasihati dia. Itu yang kita lakukan ketika menghadapi kondisi imam yang seperti itu. Nah, baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan sampai di sini kajian kita. Oh, itu masih ada. Sebentar, di belakang. Ya, simpan saja, simpan. Kita sudah lihat. Oke, ya, enggak usah deh. Iya. Ustaz, jika ada yang mengajak kita untuk menjadi saksi perhitungan suara dari satu partai dan dibayar, apakah boleh?

Kalau di situ menjadi saksi yang benar saja, tidak ada hal-hal yang salah, dan antum akan ketahui tidak akan ada masalah-masalah di situ. Ini kalau tahu ada akan ada masalah atau ini akan menjadi tolong-menolong dalam keburukan, mending kita tinggalkan. Biar orang lain saja yang melakukan. Nah. Barakallahu fikum. Baik, cukup sampai di sini insyaallah kajian kita, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
3: Kehidupan ini akan berakhir, jam.
4: Kalian mengira dengan mati selesai semua urusan?
5: Fa idza jaa ajalun.
6: Innaka mayyitun
7: wa innahum mayyitun.
8: Fa idza jaa ajalun la yastakhiruna
9: Manusia hanya akan membawa amal perbuatan.
10: Kullu nafsin
11: dha'iqatul maut. Mungkin sebagian di antara kita enggak beriman.

0: وإنما توفون أجوركم يوم القيامة.
1: Kalau engkau orang yang beriman, yang beramal untuk hari akhirmu, maka engkau akan berteriak mengatakan Qaddimuni, Qaddimuni, segerakan aku ke tempatku, San.
2: Dunia ini berakhir. Kalau jamaah

0: manusia berlomba-lomba.
1: Manusia berlomba-lomba untuk meraih sesuatu yang dia yakin dia akan
0: yang
1: tinggalkan.
0: Yang dia yakin dia akan tinggalkan.
2: Ini auzubika minal ma'thami wal maghram.
3: Berhutang ini bukan masalah kecil. Masalah besar. Karena penghalang seseorang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu menghalangi orang untuk masuk ke dalam surga. Utang itu yughfaru lisyahidi
4: kullu dzanbin illa dzanbi yughfaru.
3: Dihapuskan semua orang yang mati syahid dosanya kecuali utang. Nafsul mu'min, ruh seorang mu'min
4: mu'allaqatun bidaini,
3: tergantung dari hutangnya
4: hatta yughda'an,
3: sampai dibayarkan.

0: بالعدل.
1: Ketika brutal datangnya dengan merengek-rengek, dengan menangis, dengan semua kesulitan yang ada diceritakan. Tapi begitu waktunya ganti, tidak ada kabar,
2: tidak memberitahu,
1: tidak datang. Apa begini adab seorang muslim? Bukan enggak boleh berutang, boleh.
2: Tapi utang ini harus kita bayar, wajib kita bayar.
1: Orang berutang kata Nabi,
3: "Inna rajula idza gharima idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa."
1: Kalau sudah utang, kalau ngomong dusta, bohong, kalau janji selalu nyalahi janji, itu orang berutang.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله.

0: Tetaplah bersama kami Dak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Barakallahu fikum para pendengar rahimakumullah, kami bergabung dengan Roja TV menghadirkan kajian di setiap Rabu pekan ketiga dan keempat bersama Ustaz Abu Fairuz Ahmad Ridwan hafizahullah, pembahasan kitab Bahjah Qulubil Abrar. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan, barakallahu fikum wa sallallahu alaikum.
2: Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

0: Setiap Rabu pagi ini kitab Bahjatul Qulubil Abrar disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Fairuz Ahmad Ridwan LC Hafizahullah Ta'ala. Dan Alhamdulillah kami sudah terkoneksi dengan beliau. Mudah-mudahan koneksi kami lancar hingga akhir acara nanti. Seperti biasa, setelah materi yang akan disampaikan dari hadis yang ke-44, Anda bisa berinteraktif untuk soal jawab. Silakan Anda bisa menghubungi kami untuk bertanya perihal pembahasan kita di layanan telepon di 0218236543, atau Anda bisa menghubungi atau Anda bisa mengirimkan pertanyaan yang melalui layanan pesan WhatsApp di 0819896543. Baik, kita akan simak bersama materi yang akan disampaikan. Kepada Ustaz kami persilakan, falatafadhal masykur.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصل شأننا كله ولا تكلنا إلى نفسنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ومفهم سليمان فهمنا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وعملا متقبلا. Para pemerhati Roja dan para pendengar di Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah dengan taufik Allah semata, dengan inayahnya, dengan bantuannya kita dapat dipertemukan kembali guna melanjutkan pembahasan kitab kita Bahjatul Qulubil Abrar yang membuat nyaman tenteram hati orang-orang yang baik, yaitu berupa kumpulan hadis-hadis pilihan yang telah dikumpulkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullah. Dan biiznillah dengan taufik Allah semata, kita akan melanjutkan pada kesempatan pagi yang berkah dan cerah ini kepada hadis yang ke-44 dari kitab ini. Berkata Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza matal abdu, jika seorang hamba mati, inqata'a amaluhu, maka terputuslah amalannya, illa min thalas, kecuali daripada tiga perkara, tiga amalan yang tetap berkelanjutan mengalir pahalanya. Sadaqatin jariyatin, sedekah jariyah, atau ilmin yuntafa'u bi, atau ilmu yang diambil manfaatnya, awaladin salih yad'ulahu, atau seorang anak salih yang dia tinggalkan yang mendoakannya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Subhanallah. Jadi kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, jika seorang hamba mati, terputuslah semua amalannya. Artinya dia tak mampu lagi beramal. Maka dunia inilah merupakan tempat dia bercocok tanam beramal. Jikalah terluput beramal di dunia ini, maka tak akan pernah dia dapat memetik hasil nanti di hari akhirat. Ya, dunia inilah tempat kita bercocok tanam berupa kebaikan, amalan saleh, atau sebaliknya. Dunia inilah merupakan tempat orang bercocok tanam dari segala macam bentuk keburukan, kemaksiatan, kezaliman yang nanti akan dia tuai di hari kiamat iyadan billah berupa keburukan yang serupa. Hal jazaul ihsani illa al ihsan, bukankah balasan kebaikan adalah kebaikan serupa? Fa jazaa'u sayyatin sayyatun bimithliha, balasan keburukan adalah keburukan sepertinya. Ya, maka barang siapa yang tak menggunakan kesempatan ini untuk beramal bersedia tanam, maka dia akan merugikan, menangis, menyesal manakala tak ada amalannya. Subhanallah. Barang siapa yang bersedia tanam daripada keburukan di dunia ini, maka dia akan menyesal, akan menuai keburukan nanti di negeri akhirat sana. Berkata Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullah, darud dunia ja'alahallahu darul amal, dunia ini adalah merupakan negeri tempat beramal. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu,
2: Ya al-yawma amalun wala hisabun. Hari ini masih kita dapat beramal. Belum ada hari ini perhitungan amalan, belum ada. Al-yawma amalun wala hisabun. Hari ini kita masih boleh beramal, bisa beramal. Sekarang kau masih hidup. Jantung masih berdetak dan dadimu masih juga berdegup, engkau masih bisa beramal, kerjakan. Karena kalau besok engkau tak sempat beramal, datang kematian menjemputmu, kata Umar, al-yawma amalun la hisab. Hari ini kau masih bisa beramal, tidak ada perhitungan. Wa ghadan hisabun wala amal. Besok manakala datang kematian, yang ada hanyalah merupakan hisab, perhitungan atas apa yang kau perbuat. Tak ada lagi kesempatan orang beramal setelah mati. Subhanallah. Maka tentunya ini menunjukkan kesalahpahaman sebagian orang-orang yang menganggap orang-orang yang mati itu bisa diharapkan daripadanya kebaikan. Ada orang-orang yang meyakini ada kuburan-kuburan dikeramatkan, kuburan-kuburan dikultuskan, mereka datang ke sana meminta berbagai macam hajat yang tak layak seharusnya dimintakan kecuali kepada Allah. Ada yang ke sana ke kuburan wali dikeramatkan, minta jodoh, ada yang minta anak, minta kaya dan semacamnya. Ini orang-orang tidak menggunakan logika sehat berpikirnya dan tidak bertumpu dari dalil syariat. Orang-orang sudah mati tak akan bisa beramal. Kata siapa? Kata Nabi kita yang mulia SAW. Dan Nabi tak mungkin berdusta. Tak bisa lagi dia beramal. Kalau tak bisa beramal, jangankan membawa keuntungan, keberkahan bagi dirimu. Untuk dirinya pun dia tak mampu beramal. Berkata Syaikhul Rahman, darud dunya ja'alah Allah daru amal. Dunia ini Allah jadikan sebagai negeri tempat beramal. Memang tak panjang, waktu yang paling singkat Allah berikan kepada manusia dari umurnya adalah umur di dunia. Begitu singkatnya umur di dunia. Mungkin lebih panjang umur engkau di alam barzah. Kita melihat kakek moyang kita, ada yang umurnya sudah 300 tahun dalam kuburnya, sementara ketika di dunia umurnya hanya mungkin 60 tahun, 70 tahun. Belum lagi selesai, belum lagi kiamat, masih panjang umurnya di alam barzah. Ya, nanti ketika ditiupkan sangkakala datanglah kiamat, subhanallah. Ketika itulah manusia akan hidup abadi selama-lamanya. Jadi yang paling singkat adalah umur di dunia. Ya, apalagi ketika di dunia ini dipotong dengan waktu tidur kita sehari semalam. Boleh jadi sehari semalam tidur kita 6 jam, 5 jam. Subhanallah. Potonglah seluruh umur kita. Berapa banyak itu tidur? Ya, sudah berkurang. Kemudian aktivitas kita yang lain-lain, kelalaian kita dan semacamnya. Subhanallah. Begitu cepat umur di dunia ini dan begitu cepat pula dia berakhir. Karena itulah di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang di negeri padang, di negeri hari kiamat nanti, untuk bertanya kepada malaikat-malaikat atau kepada sama temannya, berapa lama rupanya kita tinggal di dunia? Kam labithum fil ardi adada sinin? Berapa lama kalian tinggal di permukaan bumi? Berapa tahunkah? Qalu labisna yawman aw ba'dhiyah. Mereka berkata, kami tinggal di dunia itu umur kami kira-kira sekitar satu hari saja dibandingkan umur akhirat, atau setengah tahun, setengah hari saja. Jadi kita merasakan di dunia ini kita hidup hanya satu hari, bahkan setengah hari saja. Kata Imam Abdurrahman bin Sa'di, yatazawwadu minhal ibadu minal khairi. Waktu yang sempit ini, umur dia di dunia ini yang Allah jadikan sebagai negeri beramal, adalah seseorang hamba menjadikan waktu ini, kesempatan ini sebagai bekal minal khairi, berbekal kebaikan. Atau jika tak berbekal kebaikan, maka kebalikannya awishar, dia berbekal keburukan. Lidaril ukhra, itulah nanti yang dibawa di hari kiamat. Apa yang kita buat di dunia ini kita bawa sebagai bekal di hari kiamat. In khairun fa khairun wa in syarrun fa syarrun. Jika bekal kita baik, maka itulah yang kita tua di hari kiamat, kebaikan serupa. Ya, orang yang menanam padi akan menuai padi. Orang yang menanam rumput tak akan menuai padi, dia akan menuai rumput. Subhanallah. Wahya darul jaza. Jadi akhir itu adalah merupakan negeri pembalasan. Dunia darul amal, negeri beramal yang akan dibalas kapan? Nanti di hari akhirat. Wasayandamul mufarrituna idzan taqalu min hadzid dar. Nanti kelak akan menyesal. Siapa yang menyesal? Al mufarritun, orang yang menyia-nyiakan kesempatan hidup di dunia. Walam yatazawwadu minha li akhiratihim ma yusiduhum, manakala dia tidak menjadikan waktu dia ketika hidup di dunia sebagai bekal untuk berbekal, ya, bekal yang dapat membahagiakan mereka nanti di hari kiamat. Wahina idin la yumkinu listidrak, kala itulah penyesalan pun tak akan dapat lagi berguna, sia-sia nasi telah menjadi bubur. Semua orang-orang nanti di padang mahsyar akan mengatakan ya penyesalan mereka karena atas segala kesia-siaan yang mereka lakukan di dunia, kelalaian mereka, kemaksiatan mereka. Ya hasrata ala ma farradtu. Ya hasrata ala ma farradtu fi jambillah. Duhai, alangkah menyesalnya aku atas segala macam kelalaianku dalam beribadah kepada Allah SWT. Penyesalan yang tiada berguna. Orang-orang akan ingin dihidupkan kembali, namun tak akan mungkin orang itu dihidupkan kembali oleh Allah SWT dalam alam dunia ini. Hidup di dunia hanya sekali saja, tak mungkin dua kali. Setelah kau mati, tidak akan mungkin kau hidup lagi di dunia ini. Ya, sehingga banyak di antara mereka setelah mati berkata, Rabbir ji'un, ya Allah Tuhan, kembalikan saya, kembalikan saya. La'alli a'malu salihan fima taraktu, agar aku bisa beramal salih yang dahulu ku tinggalkan. Ya, kalla, kata Allah, sekali-kali tidak, tak mungkin kembali. Innaha kalimatun wa qailuha, itulah kalimat yang diucapkan seorang ketika telah tiba di alam barzakh. Ketika sudah dalam alam kubur, baru sibuk mau beramal, baru sibuk mau dikembalikan hidup. Tetapi penyesalan terlambat. Ya. Jadi kata beliau rahimahullah tabaraka taala, "Wa la yatamakkanu al-'abdu an yazida hasanatihi mithqala dzarrah." Setelah mati seorang hamba tak akan mungkin mampu menambah kebaikannya, karena tak bisa lagi beramal walau sebesar dzarrah, walaupun sebesar sawi, tak bisa diamalkan apapun amalan setelah dia mati. Karena bukan lagi tempat untuk beramal, tempat untuk dihisab. Ya, wala yamhu min sayyiatihi kadzalik. Setelah dia mati, maka dia tak akan mampu menutup, menghapuskan dosa-dosanya. Selesai. Ya, di dunia ini kita masih bisa bertobat, menghapuskan dosa-dosa dengan tobat, istighfar, beramal saleh, bisa. Setelah mati, apa yang mau kita lakukan? Semua telah terputus. Ya. Kata beliau, wala yatamakkanul abdu an yazida hasanatihi mithqala dzarrah. Tak mungkin seorang hamba dapat menambah kebaikannya walaupun seberat biji sawi atau biji bayam atau semut yang lebih kecil daripada semut biasa. Ya. Wala yamhu min sayyiatihi kadzalik, demikian juga dia pun setelah mati nanti tak bisa menghapuskan kejelekan-kejelekannya. Wanqata 'amalu 'abdi anhu, terputuslah semua hamba darinya, illa hadhihi al-a'mal. Illa hadhihi al-a'mal ats-tsalatsah, kecuali tiga amalan ini, allati hiya min athari 'amalihi. Tiga amalan ini adalah merupakan dampak efek daripada amal yang dahulu dia buat di dunia. Subhanallah. Walaupun dia sudah mati, tapi efek daripada amalan di dunia itu masih tetap berjalan berlaku, sehingga tetap akan mengalir kepadanya pahala di dunia, pahala di negeri akhirat sana, pahala dalam alam barzakh. Walaupun mungkin sudah menjadi tulang belulang, ya hancur, tapi tetap mengalir pahala ke dia dengan sebab kebaikan-kebaikan yang dibuat. Ya, inilah tiga amalan tersebut. Apa dia? Al-awwalu as-sadaqatul jariyah. Yang pertama adalah sedekah yang terus mengalir pahalanya. Al-ay al-mustamirru naf'u, yang terus dimanfaatkan. وذلك كالوقف للعقارات التي ينتفع بمغلها, contohnya adalah mewakafkan tanah, mewakafkan ya toko, mewakafkan rumah dan semacamnya yang dimanfaatkan. Rumah diwakafkan untuk tahfizul Quran misalnya, ini rumah diwakafkan untuk kepentingan anak-anak yatim, panti asuhan. Ini tanah diwakafkan untuk membangun masjid, diwakafkan untuk pesantren, ya hasil daripada kelapa sawit ini nanti untuk anak-anak santri. Subhanallah, ini akan terus mengalir amalan orang ketika hidup di dunia, tapi tetap mengalir walaupun dia telah meninggal. Ya, tanahnya dia serahkan, diwakafkan untuk dibangun di atasnya pesantren, dibangun atau di atasnya masjid, dibangun di atasnya asrama. Allahu Akbar. Di tempat itu dibacakan kitabullah, di tempat itu diajarkan sunnatul rasulillah, di atasnya anak-anak santri berzikir memuji Allah SWT, dikumandangkan azan dan seterusnya, terus mengalir pahala ke dia atas amalan yang dia lakukan ketika hidup dan masih ada bekasnya setelah dia mati. Awil awani allati yuntafa'u bi isti'maliha, bahkan boleh jadi ya wakaf tersebut dalam bentuk wadah-wadah yang dimanfaatkan orang berupa tempat-tempat minum. Subhanallah. Dia datang ke masjid, dia belikan di sana segala macam wadah. Dibelikan cangkir-cangkir, diberikan talam, dibelikan piring-piring. Ya. Untuk orang-orang yang berbuka di masjid akan mengalir pahala ke dia. Ya subhanallah. Awil hayawanat allati yuntafa'u birukubiha wa manafi'iha, bahkan boleh saja dia mewakafkan hewan-hewan yang dapat ditunggangi, yang dapat diambil manfaatnya, susunya diperas. Diwakafkannya misalnya lembu-lembu, sapi-sapi, unta-unta, kambing-kambing. Ya, dapat diperas susunya atau mungkin dimanfaatkan untuk ditunggangi kudanya dan semacamnya. Sekarang misalnya mewakafkan kendaraan, mobilnya diwakafkan kepada pesantren, dihadiahkan ke pesantren dalam bentuk wakaf agar dimanfaatkan oleh manusia. Motornya diwakafkan kepada para dai-dai yang kesulitan memiliki kendaraan bermotor, yang dia berdakwah ke dalam kepedalaman dan semacamnya, subhanallah. Atau mewakafkan kepada dai-dai berupa buku-buku bacaan yang dapat mereka baca, mereka ajarkan kepada manusia. Mewakafkan mushaf-mushaf ya di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Banyak lagi kebaikan-kebaikan lainnya. Ya. Kata beliau, awil kutub wal masahif allati yantafa'u bi isti'maliha wal intifa' biha, yang dimanfaatkan, dipakai. Awil masajid, ya, bisa berbentuk bangunan, dia membangunkan masjid. Wal madaris, dia membangunkan sekolah-sekolah. Wal buyut, dia bangunkan rumah-rumah untuk rumah singgah misalnya, untuk rumah para tamu yang datang, untuk rumah orang-orang yang terputus bekal di jalanan, ibnu sabil. Ya, wa allati yuntafa'u biha, yang bermanfaat untuk manusia. Maka hal-hal semacam ini yang dia lakukan ketika hidup akan tetap mengalir pahala ke dia, tak terputus. Subhanallah. Subhanallah. Selama masih bermanfaat, tempat tersebut memanfaatkan untuk sholat dan seterusnya, kan mengalir pahala ke dia. Bahkan kau bayangkan, jika dia wakafkan tanah, dia bangun di atasnya masjid yang besar, sholat di sana orang berpuluh orang, mungkin beratus orang. Setiap orang yang sholat itu mengerjakan sholat berpahala, dan dia pun yang membangun masjid dapat pahala. Subhanallah. Kalau muncul pertanyaan, Ustaz, bukankah masjid itu hanya mampu dibangun oleh orang-orang kaya? Bagaimana kami ingin mendapatkan keutamaan membangun masjid padahal kami tak mampu membangun masjid secara utuh? Jawabannya, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Hendaklah kalian saling tolong-menolong dalam mewujudkan perkara-perkara kebaikan dan takwa. Membangun masjid, ketika kau tak mampu membangun sendiri, enggak mengapa engkau membuka ketika itu patungan dengan kawan-kawanmu yang lain untuk membangunnya. Ya, engkau berinfak, walaupun mampu berinfak hanya satu sak semen misalnya. Subhanallah. Kata Nabi SAW, man bana lillahi masjidan kamafhasi qutatin, banallahu lahu baitan fil jannah. Barang saya membangun masjid walaupun sebesar sangkar burung, Allah akan bangunkan baginya rumah di surga. Maknanya, bukan sebesar sangkar burung itu bahasa yang Rasulullah inginkan, kita membangun masjid sebesar sangkar burung, bagaimana kita salat dalamnya? Bukan. Maksudnya, sebesar sangkar burung, nilainya engkau memberikan bantuan untuk membangun rumah Allah SWT, engkau dianggap telah membangun masjid. Allah. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, "Fa kulluha ajruha jarin 'alal 'abdi ma dama yuntafa'u bi syai' min dzalik." Segala yang disebutkan di atas, mulai daripada tanah, wakaf, rumah yang diwakafkan, masjid, madrasah dan semuanya, ya akan terus-menerus mengalir pahalanya kepada hamba selama memang benda-benda tersebut dimanfaatkan. Wa hadza min a'zami fadha'il waqf. Inilah merupakan ganjaran wakaf yang begitu dahsyatnya. Ya, Umar bin Khattab datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku ini punya sebidang kebun. Ya. Kemudian aku ingin mensedekahkannya. Kata Nabi SAW, ya, hendaklah kau berikan ya hasilnya kepada kerabat-kerabatmu, tetap tahankan dia untuk tidak diperjualbelikan. Inilah wakaf. Ya. Setelah Umar meninggal, itu yang namanya kebun tetap bermanfaat, hasil-hasilnya tetap diberikan kepada kerabat-kerabatnya. Ya, inilah namanya wakaf. Subhanallah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa khususan al-awqaf allati fiha al-i'anatu al-umuri ad-diniyah. Tentu lebih utama lagi adalah segala macam bentuk wakaf yang menjadi sebagai sarana-sarana keagamaan, al-ilmi wal jihad. ya mewakafkan hal-hal yang menjadi sarana untuk berilmu, menimba ilmu, seperti mewakafkan masjid untuk menghafalkan Quran, madrasah, sekolah untuk menimba ilmu, mewakafkan pedang-pedangnya untuk berjihad, ya mewakafkan pedang-pedangnya, senjatanya untuk berjihad, ya kudanya untuk berjihad dengan Allah Subhanahu wa taala, ya kal ilmi wal jihad wat tafarruq lil ibadati wal hidzalik. Wakaf yang digunakan untuk sarana ilmu, sarana jihad, sarana-sarana ibadah. Subhanallah. Ada orang-orang yang membutuhkan sekali masjidnya karpet, maka kita bantu belikan karpet supaya mereka sholat di atas karpet dengan nikmat, tenang, tak kedinginan dan semacamnya. Ini luar biasa. Subhanallah. Banyak sekali pundi-pundi kebaikan kalau kita mau. Ya banyak orang-orang yang mereka itu mengajarkan Quran, kadang-kadang gajinya minim, kadang-kadang sebagian tak punya gaji. Kita tahu dan kita mampu membantunya, bantu. Sebarkan kebaikan, ya. Maka aku katakan kepada pihak-pihak sekolah, misalnya aku membantu satu orang guru gajinya, misalnya, subhanallah, atau aku bantu sekian jumlah guru, ya, atau ada anak-anak yang mereka itu belajar Quran, tapi terkendala di ekonomi, anak yatim, orang miskin, maka kau menjadi support, menjadi orang tua asuh bagi mereka. Kau bayarkan SPP mereka setiap bulan. Maka segala perbuatan amalan kebaikan tersebut, ketika dia membaca Quran, mengalir kepada dirimu. Ketika dia menghafalkan Quran, mengalir kepada dirimu. Ya subhanallah. Alangkah banyaknya terbuka pintu-pintu kebaikan seandainya kita berakal. Ya hidup ini sebentar, saudara-saudaraku. Ya, tak lama kita hidup di dunia. Kadang orang baru sukses mencapai usia, mencapai dunianya kala berusia sudah 40 tahun baru sukses. 40, 45. Berapa sisa umurnya? Paling 15 tahun, 20 tahun. Setelah itu dia akan meninggal. Ya. Dan dunia ini tak dapat kita nikmati selama-lamanya. Bahkan ketika usia sudah lewat 40 tahun, 45, 50, sudah banyak Allah cabut kenikmatan dunia. Gigi sudah pada tanggal, sudah ompong sehingga makan pun sulit. Mata pun sudah kabur, telinga pun sudah mulai peka. Banyak. Subhanallah, menunjukkan engkau sudah dekat kepada ambang kematian. Karena itulah Allah SWT berikan kepada manusia berbagai macam signal-signal agar dia tahu dia itu sudah dekat kepada kematian. Allah buat rambutnya berubah warnanya, dahulu hitam legam menjadi putih dengan uwan. Dahulu sehat walafiat, Allah buat Allah kurangi kesehatan tubuhnya, mulai terganggu, mulailah berbagai macam penyakit datang meradang. Setiap saat harus mengecek, setiap bulan cek darah, cek ini, cek itu. Subhanallah. Inilah dunia, maka dunia yang sempit ini, dunia yang sedikit ini waktunya gunakan untuk beramal. Carilah amalan yang dapat kekal abadi mengalir pahala kepadamu. Subhanallah. Alangkah cerdasnya orang-orang yang mensupport segala macam sarana-sarana sehingga terwujudnya orang-orang menghafalkan Quran, rumah-rumah Quran. Subhanallah. Ya, luar biasa ganjaran pahalanya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini bagi orang-orang yang cerdas, hanya untuk orang-orang cerdas saja. Yang tak cerdas, semua harta bendanya untuk kesenangan dunia semata. Dia lupa akhiratnya. Rumah dibangun semegah-megahnya, mobil dibeli sebanyak-banyaknya. Kadang orang kaya di dalam rumahnya mobil sampai jumlahnya lebih daripada bilangan 3, 5, 10. Subhanallah, mobil mewah yang dia tak nikmati, kadang-kadang saja dia pakai hanya untuk berbangga-bangga. Kadang-kadang sampai miliaran harga mobilnya. Kalaulah satu mobil dia jual, dia bangunkan panti asuhan, dia bangunkan rumah sekolah tahfiz, dia carikan guru, dia beri gaji guru. Ya subhanallah. Bagi orang yang berakal saja. Yang tak berakal, kau lihat bagaimana kehidupan orang-orang jauh daripada ilmu agama. Harta luar biasa banyaknya. Ada seorang yang membeli jam sampai harga jamnya itu miliaran. Subhanallah. Beli jam sampai 3 miliar. Kau bayangkan, beli jam 3 miliar. Kalau 3 miliar dijadikan sarana untuk membangun untuk sekolah, membangun masjid, alangkah luar biasa ganjaran pahalanya di sisi Allah SWT. Jam yang bisa kau beli dengan harga 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta, kenapa harus 3 miliar? Allahu Akbar. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan pembahasan kitab ini, berkata Syekh Abdul Rahman bin As-Sa'di, "Walihada ishtaratul ulama wa fil waqf an yakuna masrafahu ala jihati birrin wa qurbah." Karena itulah para ulama mensyaratkan wakaf itu harus diperuntukkan atas segala macam sarana kebaikan dan sarana yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini amalan pertama, wakaf. Sedekah yang mengalir pahala terus. Yang bentuknya bisa macam-macam, bisa masjid, sekolah, panti asuhan, mushaf, buku agama. dan semacamnya. Asal yang kedua al-ilmu alladhi yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Al-ilmu alladhi 'allamahu at-talabata al-musta'iddin lil-ilmi, contohnya adalah ilmu yang diajarkan kepada para

Ini yang kedua. Ya. Orang yang tak memiliki harta benda, tapi dia memiliki ilmu, yang ilmu dia sebarkan melalui berbagai macam media. Subhanallah. Ilmu dia sebarkan di pesantren-pesantren, di masjid-masjid, di mana-mana, langsung dalam bentuk orasi-orasi ilmiah, kadang dalam bentuk tulisan, dalam buku, dalam bentuk buku-buku yang dia tinggalkan, yang dia karang, dalam bentuk ceramah-ceramah yang disimpan dalam berbagai macam media-media sosial, ya. Subhanallah. Sekarang zaman yang begitu mudah kita untuk menyebar kebaikan. Kita hanya men-share saja kajian-kajian akan subhanallah dimanfaatkan oleh orang banyak di seluruh penjuru bumi ini. Allahu Akbar, luar biasa. Ya, ini seperti sekarang kita sedang menyampaikan materi kajian. Ini semua sarana yang mendukung ini berupa televisi yang menyampaikan kepada Anda acara ini, luar biasa ganjaran pahala orang-orang yang mensupport padanya, berinfak padanya, bersedekah kepadanya. Ya, dan luar biasa balasan guru-guru agama yang mengajarkan dengan ikhlas apa-apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Nah, inilah merupakan warisan yang tak akan pernah berkeputusan, terus mengalir kepada seorang hamba manakala telah meninggal. Ya. Wa hakadha kullu ma tasalsala al-intifa'u bita'limihi mubasharatan, dan demikianlah seterusnya secara berantai orang-orang yang memanfaat ilmu. Orang tua santri mendapatkan ganjaran daripada apa yang mereka berikan kepada anak-anak mereka agar anak-anak mereka belajar ilmu agama. Subhanallah. Karena itulah jangan dianggap tatkala kita punya anak-anak yang kita sekolahkan ke pesantren ini akan mengurangi rezeki kita. Tidak, salah paham. Anak-anak yang kita sekolahkan karena Allah, mengharapkan kebaikan daripada Allah agar dia dan mereka menegakkan agama Allah, belajar agama Allah, ini merupakan sebab-sebab dibukakannya pintu rezeki. Dan apa yang diperbuat oleh anak-anak tersebut, manakala nanti mereka menyebarkan ilmu, akan terus mengalir kepala kepada orang tua yang mensupport atau kepada orang tua asuh yang mensupportnya. Ya, luar biasa pahalanya. Apapun bentuk daripada sarana-sarana yang akan menjadi sarana tersebarnya ilmu, ya, seperti langsung orasi atau kitabah berbentuk tulisan yang ditulis dalam berbagai macam bentuk tulisan, mungkin di buku, di media sosial, ya, disebarkan, fa inna ajrahu jarin alaih, maka akan mengalir pahala ke dia. Inilah namanya amalan jariyah, ya, mengalir pahalanya. Sebagaimana kebalikannya ada pula namanya dosa jariyah yang mengalir terus dosanya. Orang-orang yang menyebarkan, men-share berbagai macam konten-konten mesum, video-video porno, potongan-potongan video-video yang merusak akhlak, ya, ini semuanya apabila banyak yang menyaksikannya, sampai jutaan yang menyaksikannya, seperti itu pula dosa akan mengalir ke dia. Nanti ketika dia telah mati dalam alam barzaknya, tetap diakses manusia, apa yang dia share berupa konten-konten yang merusak akhlak ini, akan tetap dia mendapatkan dosanya, iyadzan billah. Subhanallah. Maka pikirkan baik-baik apa yang kau jadikan sebagai konten yang kau tulis dengannya, ya, berbagai macam kegiatan-kegiatan di media sosialmu. Pikirkan baik-baik, cari pahala, jangan mencari dosa jariah. Carilah pahala jariah yang mengalir terus-menerus. Nah, kata beliau, fakam min ulama hudatin matu min mi'atin minasinin, berapa banyak ulama-ulama yang telah meninggal ratusan tahun yang silam. Contohnya adalah kitab yang kita bacakan ini, kitab Syekh Abdul Rahman bin As-Sa'di, luar biasa. Beliau meninggal sudah berapa puluh tahun yang silam. Wa kutubuhum musta'mala, buku-buku mereka tetap kita pakai. Alangkah banyaknya buku-buku yang ditulis oleh Syekh Abdul Rahman bin As-Sa'di rahimahullah. Ya, yang paling monumental adalah kitab tafsir beliau. Masih dibaca, masih kita beli, kita miliki, subhanallah. Dia sudah meninggal, tapi seolah-olah dia tak pernah meninggal. Inilah yang namanya bekas daripada amalan-amalan kita perbuat ketika hidup di dunia. Ya, dalam surat Yasin, inna nahnu naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kami akan tuliskan apa yang mereka buat di dunia, ganjaran-ganjarannya, berupa pahala atau dosa, wa atharahum, dan efek daripada amalan tersebut. Ya, orang yang dahulu di satu kampung, kampung itu aman, tenteram, dalamnya ada ketakwaan, iman, amal saleh. Datang orang di sana membuat kerusakan dari kota, dia buka di sana tempat-tempat judi misalnya, dia jadi bandar judi, satu kampung rusak, subhanallah. Kemudian meninggallah bandar judi tersebut, tempat-tempat judi masih tetap makmur.

0: dipenuhi oleh orang-orang jahat, maka akan tetap mengalir dosa ke dia, iyadan billah. Ya. Kata beliau, wa talamiduhum qad tasalsala khairuhum, murid-murid mereka pun telah tersebar kebaikannya. Bayangkan, Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin adalah merupakan murid terdekat dengan Syekh Abdul Rahman As-Sa'di. Berapa banyak buku-buku Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, luar biasa buku-bukunya. Fatwa-fatwanya tersebar. Entah berapa juta murid-murid di seluruh dunia ini yang mengambil ilmu dan langsung ke dia di hadapannya ataupun dari buku-bukunya, akan mengalir pahalanya kepada Syekh Muhammad Shalih Utsaimin dan kepada gurunya Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di rahimahumullah. Subhanallah. Demikian juga guru-guru agama, jangan disepelekan mentang-mentang guru agama dianggap tak menjanjikan dunianya, gajinya kecil, amplopnya tipis. Menjadi guru-guru iqra, mengajarkan anak-anak membaca Quran, mengajarkan anak-anak huruf hijaiyah, subhanallah, di kampung-kampung, di desa-desa terpencil yang jauh daripada kemewahan, kadang-kadang tak diberi apapun balasan dari murid-murid, kadang ada yang memberikan beras, subhanallah. Ya, kadang ada yang memberikan minyak, memberikan, kadang tak diberikan sama sekali, yang mengajar ikhlas. Nanti anak-anaknya bisa membaca Quran, mereka bisa sholat dengan baik dan benar. Mereka berbakti kepada orang tua dan semacam dengan sebab bidikan sang guru. Alangkah luar biasa ganjaran yang Allah berikan kepada sang guru. Kebayangkan satu huruf daripada Quran itu 10 kebaikan. Fatihah berapa huruf dalamnya? Setiap sholat anak membaca Fatihah dan dia dapat daripada sang ibu yang mengajarkannya atau daripada sang guru yang mengajarkannya, alangkah banyaknya pahala sang guru. Allahu Akbar. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wadzalika fadlullah, ini adalah merupakan karunia Allah. Lihatlah para ulama, lihatlah Imam Nawawi rahimahullah. Kita tak pernah hidup dengan sejak sezaman dengannya. Dia hidup pada abad ke-7, sekarang kita hidup pada abad ke-15 misalnya. Subhanallah, berapa ratus tahun dengan beliau bedanya kita, bahkan ribuan tahun. Tapi hidup di hati kita, bukunya kita baca. Kita kaji Al-Arba'in Nawawiyah selalu. Riyadhus Shalihin kita bacakan. Mereka tak pernah mati, subhanallah. Jasad mereka boleh mati terkubur tanah, tapi yang namanya ilmu mereka hidup di hati-hati manusia, kekal bersama kekalnya zaman. Ya, jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang kedua. Yang ketiga, as-salih al-waladu salih, anak-anak yang saleh, anak saleh. Waladu sulbin au waladu ibnin au bint au bint dzakarun au unsa. Al-waladu salih ini boleh saja berupa memang anak daripada tulang sulbi kita, anak kontan. Ya, atau cucu kita, anak daripada anak kita, ataupun putri kita. Ya, atau anak daripada putri kita, kita punya anak, subhanallah. Kemudian anak kita punya anak lagi. Cucu kita menjadi cucu-cucu yang saleh, kita dapat ganjaran. Dan sebagai orang tua, kakek itu orang tua. Dialah sebab adanya bapak kita, ya, adanya bapak bagi sang anak, maka kakek akan mendapatkan ganjaran pahala, subhanallah. Ya, begitulah seterusnya. Kemudianlah bagaimana para ulama-ulama, dia ulama, anaknya ulama, cucunya ulama, dia lain utamir rahimahullah. Mulai daripada kakeknya ulama, bapaknya ulama, dan dia pun ulama. Bahkan kalau disebut Ibnu Taimiyah, kadang-kadang ada dikaitkan dengan kata Al-Hafidh, ini Ibnu Taimiyah cucunya. Kalau enggak ada kata-kata Al-Hafidh, berarti Ibnu Taimiyah kakeknya, subhanallah. Mereka generasi demi generasi menyebarkan ilmu. Ya, mengalir pahala ke mereka semua, kepada ayah, kepada kakek, dengan sebab ilmu yang disebarkan oleh sang cucu. Ya, bahkan sang cicit dan ke bawah. Ya. Yantafi'u waliduhu bisalahihi wa du'aihi. Maka bagi orang tua, mereka akan mendapat manfaat dengan kesalehan sang anak, dengan doa sang anak, atau dengan doa sang cucu, dengan doa sang cicit. Bahwa fi kulli waqtin yad'u li walidayhi bil maghfirah. Anak ini selalu memintakan ampunan untuk orang tuanya, warahmah, dan memintakan untuk orang tuanya rahmat. Allah marham aba'ana wa ummahatina, ya Allah, berilah rahmat kepada ayah-ayah kami, kepada ibu-ibu kami, kakek-kakek moyang kami, semuanya. Ya, selalu didoakan orang tua mereka. Waraf'id darajat, waraf'id darajat. Kita berdoa agar Allah mengangkat derajat mereka, wa husulil matsubat, agar ganjaran ditambahkan kepada mereka. Inilah yang merupakan amalan yang paling bermanfaat. Anak-anakmu itu adalah merupakan amalanmu, kata Nabi, waladuka min kasbika, anakmu itu adalah hasil daripada apa yang kau tinggalkan di dunia ini. Dan ini menunjukkan anjuran agar kita memiliki anak-anak yang saleh, agar kita menikah, memiliki turunan yang saleh-saleh, agar mensupport nanti kita manakala meninggal. Alangkah beruntungnya orang-orang tua yang memiliki anak-anak yang saleh, itulah harta yang tak terhingga, harta yang tak dapat yakni sama sekali disamakan dengan harta dunia yang fana ini. Sebaik-baik hartamu adalah anak-anak saleh yang kau miliki. Walaupun engkau tak miliki uang triliunan, miliaran, tapi kau punya anak saleh, itulah sebenarnya sebaik-baik harta yang kekal, akan mengalir pahalanya kepadamu walaupun kau telah meninggal. Berkata Syekh Abdul Rahman, wa hadhil madhkuratu fi hadzal hadits. Apa yang disebutkan dalam hadis ini, madmunu qawli ta'ala, dialah inti daripada perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Yasin, inna nahnu nuhyil mauta. Sesungguhnya kamilah yang telah menuliskan, ya, sesungguhnya kamilah yang akan menghidupkan orang-orang yang telah mati, wa naktubu ma qaddamu. Kami akan menulis apa yang telah mereka perbuat di dunia, wa atharuhum, dan apa yang mereka tinggalkan setelah mereka mati di dunia, kami akan tuliskan. Wa ma qaddamu huwa ma basharuhu min al-a'malil hasanati aw sayyi'ah. Perkataan Allah, kami akan tuliskan apa yang telah mereka perbuat berupa segala macam amalan yang mereka buat di dunia, baik kebaikan ataupun keburukan, Allah SWT akan tuliskan. Wa atharuhum, adapun makna wa atharuhum merupakan bekas efek daripada apa yang mereka perbuat ketika hidup di dunia, ya, ma tarattaba ala amalihim. Ini adalah merupakan efek dari sebab perbuatan-perbuatan mereka manakala hidup, mimma amilahu ghairuhum, baik yang diperbuat oleh orang selain mereka, misalnya anak-anak yang melakukan kebaikan. Subhanallah. Walaupun anak ini melakukan kebaikan, akan mengalir pahala kepada sang ayah, sang ibu yang telah mendidik mereka, kepada sang guru, kepada setiap muhsinin yang telah menafkan harta mereka untuk mendukung pendidikan anak ini, orang tua, orang tua asuh, sehingga anak ini menjadi orang besar. Ya. Yantafa'a bihi ghairuhum, atau ya, mengambil manfaat daripada kebaikan tersebut orang-orang selain mereka. Wa jami'u ma yasilul 'abdi min athari 'amalihi thalatha. Kata Syekh Abdul Rahman, segala sesuatu efek daripada yang ditinggalkan manusia berupa amalannya dibagi tiga. Al-awwal, yang pertama, umurun 'amila bihal ghair bisababihi. Ada perkara-perkara yang diperbuat oleh orang, tapi dengan sebab dia, ialah menyebab, menjadi penyebab orang tersebut mampu melakukan kebaikan ataupun keburukan. Wabidi'ayatihi wa tawjihihi, dengan supportnya, ya, dengan arahan-arahannya, bimbingannya, dia dapat ganjaran pahala. Subhanallah. Ada anak yang tampak cerdas, ya, maka berkatalah seseorang kepadanya, alangkah baiknya jika engkau gunakan kecerdasanmu untuk menimba ilmu agama, sekolahlah engkau di pesantren. Ini namanya taujih, bimbingan. Ya. Berkata sang anak, saya tak mampu, orang tua saya susah. Dia berkata, saya akan menjadi orang tua asuhmu. Subhanallah. Ini namanya diaya, ini namanya bantuan. Ya, donasi, orang tua asuh. Masuklah dia di pesantren, belajarlah dia agama, hafallah dia Quran, hafallah kaidah-kaidah ilmu, menjadi seorang dai yang menyuruh manusia kepada kebaikan. Maka orang yang mendukung ini akan dapat ganjaran pahala apapun yang diperbuat oleh orang tersebut, karena dialah merupakan penyebabnya, dialah pendukungnya. Subhanallah. Yang kedua, asani umurun intafa'a bihal ghair ayya naf'in kana ala hasabi dhalika naf'i biqtidaihi bihi fil khair. Yang kedua adalah orang-orang berhasil mengambil manfaat daripada dirinya, dari kebaikan yang dijadikan sebagai contoh bagi manusia, sebagai ikutan bagi manusia. Ya, datang seseorang ketika Nabi yang mulia berkata kepada sahabat-sahabatnya, berinfaklah, bersedekahlah. Kala itu dalam keadaan mereka kesusahan, ya, harta di tangan mereka begitu minim, maka mereka pun terdiam karena mereka memikirkan apa yang mau disedekahkan. Berdirilah salah seorang sahabat Nabi, dia pulang ke rumahnya, dia ambil apa yang ada, berupa kelebihan daripada makanan yang ada di rumahnya, baju dan seterusnya, dia datang ke masjid, dia letakkan di hadapan para sahabat. Setelah itu para sahabat pun berbondong-bondong pulang ke rumahnya mengambil apa yang ada. Tak lama kemudian bertumpuklah tumpukan daripada makanan, pakaian. Rasulullah pun tersenyum melihatnya. Berkata Rasulullah SAW, "Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falau ajruha wa ajru man amila biha min haitsu la yanqusu dhalika min ajrihim syai'un." Barang siapa yang membuka jalan kebaikan, baginya ganjaran pahala, dan ganjaran pahala orang-orang yang beramal karena mengikutinya tanpa harus mengurangi pahala mereka dipindahkan ke dia. Masing-masing dapat pahala, dia dapat pahala, mereka dapat pahala, dan dia dapat pahala daripada apa yang mereka perbuat karena dialah yang memberikan contoh. Ini yang kedua, subhanallah. Orang-orang yang saleh, guru-guru yang saleh diikuti oleh muridnya, dijadikan sebagai panutan. Ya, atas akhlaknya ini akan dapat pahala. Ya, yang ketiga, umurun amilahal ghair wa ahdaha ilaih. Ada perbuatan-perbuatan yang diperbuat oleh orang yang selain dia. Ya, baik berupa anaknya, sahabatnya, temannya, kerabatnya, kaum muslim lainnya yang dihadiahkan pahalanya ke dia. Subhanallah. Walaupun dia telah meninggal, tapi bisa mengalir pahala ke dia dengan sebab amalan orang-orang yang hidup yang terikat dengan dalil. Ya, umurun amal amilah al ghairu wa ahdahilaihi. Perkara-perkara yang diperbuat oleh orang lain dihadiahkan ke dia. Atau sadaqah tasaddaqa biha anhu, atau ada orang bersedekah untuknya. Ya, dia sudah meninggal, tapi ada orang bersedekah untuknya. Baik temannya, baik anaknya, istrinya, dan seterusnya. Auda'alahu, atau yang mendoakannya. Ya. Sawa'un akana min awladihi, baik yang melakukan ini dalam merupakan anak-anaknya. Al-hissiyin, anak-anaknya kontan dari tulang sulbinya, darah dagingnya. Aw min awladir ruhiyin, atau daripada anak-anak yang merupakan terikat hubungan dengan mereka dari sisi ilmu. Anak-anak ruhani. Semua murid-murid kita itu anak-anak kita juga. Jadi anak itu dibagi dua. Ada anak-anak tulang sulbimu, ada anak-anak yang merupakan anak didikmu. Mereka anak-anak ruhani, ar-ruhi. Kalau anak-anakmu namanya anak-anak yang sifatnya adalah al-hissi. Namanya anak-anakmu dari tulang sulbimu. Ada pula anak didikmu. Murid-murid itu semuanya anak didik. Alladzina takharaju bita'limihi, mereka menjadi ulama, keluar, lulus dengan sebab dia yang mengajarkan. Ini semua anak-anaknya. Alangkah banyaknya anak-anak, yakni guru-guru kaum muslimin. Alangkah banyaknya anak-anak Imam Nawawi rahimahullah. Alangkah banyaknya anak-anak Imam Syafi'i rahimahullah. Alangkah banyaknya anak-anak para ulama yang lain, Imam Malik, Imam Ahmad. Luar biasa. Karena semua yang mengambil ilmu daripada mereka bagaikan anak bagi mereka, dan mereka akan mendapat ganjaran pahala daripada apa yang dihadiahkan oleh anak-anak mereka. Kau bayangkan bagaimana kita membaca kitab-kitab para ulama. Bagaimana ketika ulama disebut, kita akan mengatakan qala Sufyan ats-Tsauri rahimahullah. Semoga Allah merahmatinya. Doa. Ini doa akan sampai kepada mereka dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali disebut namanya kita katakan rahimahullah. Kalau sahabat radhiyallahu anhum, subhanallah, ini adalah doa yang akan sampai kepada mereka. Ya. Wa hidayati wa irsyadi, anak-anak yang mendapatkan bimbingan daripada dia, hidayah daripadanya. Aw min aqaribi, baik yang melakukannya kerabat-kerabatnya, wa ashabi, ataupun sahabat-sahabatnya. Al-muhibbin, yang cinta kepadanya, karena cinta kita kepada seorang ulama atau cinta kita kepada orang yang kita muliakan daripada sahabat-sahabat kita, kita hadiahkan untuknya doa-doa kita, sedekah untuk dia, subhanallah. Ya, ada salah seorang ulama di Saudi, dia pernah mengerjakan haji beberapa kali dengan niat yang dihadiahkan kepada ulama-ulama yang belum sempat haji, subhanallah. Ya, ada yang pernah haji niatnya untuk Ibnu Hazm al-Andalusi rahimahullah, karena beliau tak pernah haji. Ada yang pergi haji niatnya untuk Imam Abu Amir Abdul Bar Hafidhul Maghrib rahimahullah. Dia melaksanakan ibadah haji untuk orang ini, karena dia tahu guru besar ini yang banyak sekali kitab-kitabnya, keilmuannya, tak pernah haji. Dia hajikan, subhanallah, akan sampai kepada mereka pahalanya. Luar biasa. Ya. Mungkin kau punya guru-guru yang berjasa kepadamu sehingga kau menjadi orang alim besar. Kau teringat, kau pergi haji, enggak masalah ketika kau niatkan haji untuknya, dan kau akan dapat, tetap dapat ganjaran pahala dengan hal tersebut. Berikan kepada mereka hadiah hajimu. Ya. Au min umumil muslimin, ataupun manfaat daripada keumuman kaum muslimin berupa doa-doa mereka bihasabi maqamati fid din, sesuai dengan tingkatnya dalam agama, kedudukannya dalam agama. Ya. Wa bihasabi ma awsala ila al-ibadi min khair, semuanya kembali kaitannya dengan apa sumbangsinya, kontribusinya kepada manusia berupa kebaikan. Tasabbaba bihi, atau dia menjadi penyebabnya. Wa bihasabi ma ja'ala Allah lahu fi qulubi al-ibadi min al-wuddi alladhi la budda an tatarattab 'ala atharihi al-kathiratu allati minha du'a'uhum wa istighfaruhum lahu. Ataupun berbagai macam bentuk apa-apa yang Allah subhanahu wa ta'ala buat dalam hati-hati manusia berupa kecintaan kepada mereka dengan apa yang telah mereka perbuat di dunia, ya, maka akan mereka peroleh daripada doa-doa mereka kebaikan dari istighfar, minta permintaan ampunan mereka kepada Allah untuk sang-sang guru seperti ini. Ya, wa kulluha tadkhulu fi hadzal haditsy syarif, semuanya akan masuk ke dalam hadis ini. Ya, Allahu Akbar. Banyak orang-orang kita tak pernah tahu dengan melihat wajahnya. Kita tak tahu bagaimana wajah Syekh Abdurrahman As-Sa'di, kecuali kita cari-cari mungkin masih ada. Tapi ulama terdahulu, Imam Nawawi, kita enggak tahu bagaimana wajahnya. Syafi'i tak tahu pula, Malik, subhanallah. Tapi begitu dekatnya mereka dengan hati kita karena kita selalu membaca kitab-kitab mereka. Ya. Kita doakan mereka selalu. Ibnu Qayyim rahimahullah, alangkah luasnya kitab-kitabnya, kita selalu baca kitabnya, kita doakan dia. Luar biasa, luar biasa apa mereka tinggalkan. Mereka yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Waqad ijtami'u lil 'abdi fi syai'in wahid 'iddatu manafi', kadang-kadang seorang hamba ya dapat menggabungkan berbagai macam bentuk manfaat kebaikan. Kalau waladnya saleh, dia punya anak saleh, al-alim, anak tersebut bukan hanya saleh, juga alim. Ya, dapat dia kesolehan sang anak daripada doa-doanya, dapat daripada ilmu menjadikan sang anak. Ya, berkumpul padanya berbagai macam bentuk kebaikan, dia punya anak yang saleh, plus berilmu. Alladhi sa'a abuhu fi ta'limihi, dia dahulu kala, ayahnya lah yang telah berusaha untuk menyekolahkannya, menanggung biaya pendidikannya. Ya. Wa kal kutubil lati yaqifuha aw yahabuha liman yantafi'u biha. Ya. Bagaikan pula buku-buku yang dimanfaatkan oleh mereka, ya, dihibahkannya kepada ulama-ulama. Ya, subhanallah. Berbagai macam kitab-kitab ini, dan sekarang mungkin dalam bentuk berbagai macam perangkat-perangkat media sosial, ya. Ya, gadget dan semacamnya. Tablet yang semacamnya diberikan kepada sang guru, silakan sang guru pakai untuk engkau berdakwah. Luar biasa ganjaran pahalanya, subhanallah. Kata Syekh Abdul Rahman bin As-Sa'di, wa yustadallu bihadzal hadits ala targhib fit tazawwuj, dan tentunya hadis ini adalah merupakan motivasi agar kita menikah. Alladzi min samaratihi husulul auladi salihin, yang di antara sebab daripada pernikahan tersebut akan terlahir anak-anak yang saleh. Wa ghairuha minal masalih, dan masih banyak lagi maslahat-maslahat kebaikan-kebaikan dalam pernikahan. Ya. Kasalahi zaujah, misalnya dengan pernikahannya dia mampu menggiring istrinya menjadi seorang wanita yang salihah. Wa ta'limiha ma tantafi'u bih, dengan pernikahan dia mengajari istrinya berbagai macam ilmu yang bermanfaat. Wa tanfa'u ghairaha, yang dengan itu sang istri mengajarkan kepada orang lain. Wallahu a'lam. Kemudian saya dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ini pembahasan singkat kita tentang keutamaan hadis ini, keutamaan tentang ilmu yang bermanfaat, ya, sedekah yang mengalir pahalanya terus, ada qajariyah dan anak-anak saleh, dan tentunya kita senantiasa berusaha agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kemudahan untuk dapat memiliki amalan-amalan yang terus mengalir kepada kita walaupun kita telah meninggal di dalam alam barzakh sana. Wallahu tabaraka ta'ala alam. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. تفضل اخي.
1: نعم baik, syukur alhamdulillah atas materi yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz di kesempatan pagi hari ini dari pembahasan hadis yang ke-44 kitab Bahjatul Qulubil Abrar. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu bagi kita semua. Baik, untuk selanjutnya kami akan buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda yang ingin bertanya. Silakan Anda bisa mengirimkan pertanyaan melalui chat di atau pesan WhatsApp di 0819896543, atau Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon di 0218236543. Baik, kesempatan pertama kami ajukan terlebih dahulu Ustaz pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Ada pertanyaan dari Umu Fikri yang berada di Celebut, Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, bagaimana jika ada seseorang yang sudah mengikuti sunnah dan meninggal kemudian dimandikan oleh mereka yang belum paham sunnah, yang tentunya tata cara memandikannya pun dan tata cara menguburkan sampai menguburkannya tidak sesuai sunnah. Apakah itu akan menjadi dosa jariah bagi orang yang sudah meninggal juga? Mohon penjelasannya.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwata illa billah wa ba'du. Allah mengatakan kullu nafsin bima kasabat rahinah, setiap orang akan bertanggung jawab dengan apa yang dia buat. Dan kata Allah SWT, wala tazir waziratun wizra ukhra, alla tazir waziratun wizra ukhra. Satu jiwa tidak akan bisa menimpakan dosa kepada jiwa lain. Artinya setiap orang bertanggung jawab dengan apa yang dia perbuat, tidak dengan apa yang diperbuat oleh orang. Jika seseorang yang meninggal, ya meninggal dunia, kemudian keluarganya tidak menyelenggarakan secara total apa-apa yang ditinggalkan Nabi yang mulia SAW, bagaimana cara penyelenggaraan jenazah misalnya, ya, dan dia sudah berusaha untuk maksimal mendakwahi keluarganya, tapi keluarganya tak mampu bertahan dengan sebab mungkin omongan-omongan orang dan semacamnya, akhirnya diselenggarakanlah penyelenggaraan jenazah dengan cara yang mungkin sebagiannya tak sesuai sunnah. Kemudian dibuatlah acara-acara setelah kematiannya, dan dia sudah berusaha menyarankan, bahkan mungkin sudah diwasiatkan, tapi tetap dilakukan pelanggaran-pelanggaran ini. Maka kita katakan orang ini nggak dapat dosa. Atas dasar apa dia dapat dosa? Yang dapat dosa adalah orang yang melakukan perbuatan-perbuatan hal ini, perbuatan-perbuatan ini. Mereka yang dapat dosa. Dia tak dapat dosa. Iya. Maka tidak usah khawatir apabila engkau sudah sampaikan dakwah kepada keluargamu, nanti aku meninggal jangan dibuat hal-hal yang tidak-tidak, yang tak ada tentang, tidak ada dari Nabi SAW panduannya, ya, jangan azankan aku manakala akan diletakkan dalam kuburku misalnya, jangan buat seperti ini, jangan buat acara seperti ini setelah kematianku misalnya, tetap diperbuat, dia lepas. Ya, oleh karena itu kita katakan tak ada hubungan antara dia dengan orang-orang yang melakukan perbuatan hal tersebut. Dan tentunya pelaksanaan penyelenggaraan jenazah tak seluruhnya juga harus salah. Mungkin ada bid'ah-bid'ah tambahan, mereka berdosa dalam bid'ah tersebut saja. Ya. Oleh karena itu kita katakan sekali lagi, tak ada masalah dengan orang-orang semacam ini. Ya, itu kesalahan akan kembali kepada orang yang melakukannya, bukan kepada dirinya. Nah.
1: Naam, baik. Syukran jazakallahu khair atas jawaban Al-Ustaz. Mudah-mudahan dapat difahami oleh penanya. Dan selanjutnya, naam, kami ajukan yang kedua Ustaz. Ada pertanyaan. Ya Ustaz, bagaimana dengan seorang bapak yang sama sekali tidak ikut mendidik anaknya karena dari bayi dia sudah pergi? Tapi di kemudian hari anaknya yang menjadi besar menjadi anak yang soleh. Apakah bapaknya tersebut tetap mendapatkan pahala kebaikan dari setiap amalan anak soleh tersebut, Ustaz? Mohon penjelasannya.
0: Sebagai orang tua yang mungkin dia kurang ilmu agamanya, akhirnya dia mengabaikan sang anak. Tak dinafkahinya, tak dikunjunginya, ditinggalkannya. Dia menikah lagi di sana, menikah lagi di sini. Ya, kemudian diterlantarkan karena kebodohannya, kejahilannya. Ternyata qadar Allah anak-anak ini menjadi anak-anak yang saleh. Apakah dia akan dapat ganjaran keutamaan daripada keselamatan mereka? Jawabannya ya. Dengan doa-doa mereka, dengan kebaikan mereka, insya Allah dia akan dapat. Ya, akan dapat kebaikan tersebut karena adanya anak tersebut adalah dengan sebab dia. Kata Nabi, fa inna waladaka min kasbika, anak itu adalah merupakan bagian daripada upayamu. Ya. Maka akan dia dapatkan ganjaran pahala daripada kebaikan-kebaikan anaknya, selama tentunya dengan catatan dia beriman kepada Allah SWT. Bila dia orang kafir, anaknya saleh, sebagaimana misalnya Nuh alaihissalam, sebagaimana Ibrahim alaihissalam yang orang tuanya kafir contohnya, ya maka tak akan berguna segala macam kebaikan kesolehan sang anak, tak akan pernah dapat bermanfaat bagi orang tuanya, sebagaimana tak bermanfaat doa Nabi untuk pamannya Abu Talib. Ya, jadi inilah keutamaan anak saleh. Ya, walaupun dia tak mungkin mengirimkan uang dan seterusnya, bahkan mungkin dia mengabaikan mereka, tapi anak-anak ini manakala berbuat kebaikan, dia akan terdapat pahalanya. Paling-paling dia akan mendapatkan dosa dengan apa-apa yang dilakukan, yaitu berupa apa? Mengabaikan hak-hak anak. Dia akan ditanyakan oleh di sana. Ya, semua akan Allah tanyakan, mengapa kau abaikan anak-anakmu? Mengapa tak kau benar?